0: mali kufrun ghairu shalah. Mereka tidak melihat ya sesuatu dari amal-amal yang diperintahkan Allah yang mana jika seorang meninggalkannya itu kafir, ya kecuali sholat. Yakni mereka memandang bahwa orang yang meninggalkan sholat itu adalah kufur, adakah kafir. Itu pandangan para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, riwayat Imam Tirmidzi ya, dalam kitabnya atau bab al-iman. Jadi hadis apa yang disampaikan oleh Syaqiq bin Abdullah rahimahullah taala ini menunjukkan bahwa beliau pernah bertemu dengan banyak sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhum. Ya. Dan beliau mengetahui dari mereka bahwa ya tidak ada amal-amal ibadah yang jika ditinggalkan seorang itu kafir kecuali sholat. Ya, kecuali sholat. Nah, ini juga menunjukkan keutamaan sholat dan menunjukkan tentang bahayanya orang-orang yang meninggalkan sholat. Meskipun dalam masalah ini ada khilaf yang panjang di antara ulama yang tidak mungkin kita bahas dalam kesempatan yang baik ini, ya, dalam kesempatan yang singkat ini. Ya, jadi intinya bahwa kita hendaknya selalu dan berupaya untuk menjaga masalah sholat. Jangan meringankan masalah sholat. Berikan contoh pada anak-anak kita, keluarga kita masalah sholat. Kemudian perhatikan mereka, anak, istri, cucu dalam masalah sholat, termasuk orang tua kita. Kalau masih memiliki orang tua, terkadang ada orang tua kita tidak sholat, ya. Padahal sudah umur, na'udzubillah, sudah hampir memasuki liang lahat, tetapi masih meninggalkan sholat. Na'udzubillah min dalik, ya. Na'udzubillah min su'il khatimah. Kita mohon perlindungan kepada Allah dari mati yang jelek. Nah, ini menunjukkan tentang pentingnya sholat dan hendaknya seorang mukmin, mukminah, muslim-muslimah betul-betul memperhatikan masalah sholat ini. Jangan sampai digampangkan, diremehkan, ya, karena ini kaitannya dengan apa yang disebutkan dalam hadis-hadis tadi. Ya, meskipun di sana ada ikhtilaf di antara ulama, ada masalah-masalah yang mereka sepakat, ada masalah-masalah yang mereka berbeda pendapat dalam masalah orang yang meninggalkan sholat. Yang disepakati oleh kaum muslimin, apabila seorang muslim, ya, dia mengingkari wajibnya sholat, ya, padahal dia ngerti, ya, telah sampai ilmu kepadanya, ya, tapi dia mengingkari. Dia mengatakan sholat itu tidak wajib, ya. Maka ini disepakati oleh semua ulama kaum muslimin, orang ini kafir. Orang yang mengingkari wajibnya sholat dan dia tahu bahwa itu adalah wajib, dia tahu dalil-dalilnya, tapi dia mengatakan tidak wajib, dia mengingkari. Ini disepakati oleh semua ulama bahwa orang ini kafir. Yang mereka ikhtilaf di antaranya adalah apabila seorang muslim meninggalkan sholat tetapi dia tetap mengatakan bahwa sholat wajib hukumnya, dan dia mengakui bahwa dia ketika meninggalkan sholat dia itu berdosa dengan perbuatannya itu. Nah, di sini ada khilaf juga di antara ulama, ya. Jumhur ulama mengatakan tidak kafir, ya. Sebagian ulama mengatakan kafir. Kemudian berikutnya ada juga ikhtilaf orang yang meninggalkan sholat dan karena malas. Dia mengakui wajibnya sholat, ya, tapi dia malas, tak mau sholat. Nah, ini juga ada ikhtilaf di antara ulama, ya, tentang apakah orang ini kafir atau tidak kafir. Nah, jadi intinya bahwa masalah sholat ini masalah yang amat penting, ya. Bahkan sholat itu adalah sebagaimana disebutkan dalam hadis yang berikutnya, ya, tentang kedudukan sholat ini. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qaal, dan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati min amalihi salatuhu. Sesungguhnya yang pertama kali dihisab seorang hamba di hari kiamat kelak dari amal-amal ibadahnya adalah salatnya. Jadi salat adalah amal pertama yang akan dihisab oleh Allah Ta'ala bagi seorang hamba di hari kiamat kelak, sebelum amal yang lainnya, sebelum puasa, zakat, haji, ya, dihisab. Yang pertama kali dihisab adalah salat. Ya, kemudian kata beliau, fa in salahat faqad aflaha wa anjaha. Kalau salatnya bagus, salatnya baik, nilainya ya, atau salatnya diterima oleh Allah Ta'ala, berarti faqad aflaha wa anjaha, berarti dia akan beruntung dan berhasil. Namun wa in fasadat, kalau salatnya rusak, salatnya buruk, tidak diterima oleh Allah Ta'ala, faqad khaba wa khasira, maka berarti dia telah gagal dan dia akan merugi. Jangan rugi. Fa in intaqasa min fariidati syai'an. Sekarang misalnya jika fa in intaqasa, kalau dari salat wajibnya itu ada yang kurang. Jadi dia salat wajib tapi kadang-kadang tidak salat. Ya, ada bolong-bolongnya. Qala Rabb azza wa jalla, maka Allah azza wa jalla akan berkata kepada para malaikat, unduru hal li abdi min tatawuin. Coba kalian lihat, ya, apakah hambaku ini, ya, yang kurang dalam sholatnya ini, apakah dia memiliki sholat-sholat sunnah, sholat-sholat tatawu, sholat sunnah. Fayukammalu minha man taqasa minal faridati. Yang mana kalau ada, kalau dia memiliki pahala sholat sunnah, itu akan menutupi yang kurang-kurang itu, ya, ditutupi dengan sholat-sholat sunnah. Thumma yakunu sa'iru amali ala hadza, kemudian seluruh amalnya seperti ini. Ya. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, dan hadis ini adalah hadis yang sahih. Nah, hadis ini menjelaskan kepada kita tentang keutamaan sholat. Ya. Bahwa dia adalah ibadah yang pertama kali dihisab oleh Allah di hari kiamat kelak bagi seorang mukmin.
1: Anna man hamma bihasanatin bilhasana fa'amilaha. Bahwa seorang hamba yang dia ingin berbuat satu kebaikan, kemudian dia mengerjakan kebaikan itu, apa yang dia niatkan tadi, dia betul-betul mengerjakannya, katabah Allahu Azza wa Jalla, maka Allah mencatat kebaikan itu dan melipat gandakan kebaikan yang dikerjakannya dari 10 kebaikan sampai 700. Kelipatan 700, bahkan lebih dari itu, ila ad'af kathirah, sampai lebih dari itu. Jadi 700 itu bukan batasan sebetulnya, bisa jadi lebih dari 700. Kembali kepada niat orang itu dan kesungguhan dia dalam beramal, faktor-faktor pendorong dia dalam beramal, kemanfaatan amal kebaikan itu untuk dirinya dan untuk orang lain, itu semua faktor-faktor yang menunjang peningkatan perlipat gandaan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Maha Kaya, ya. Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang, Allah yang membalas kebaikan-kebaikan para hamba-hambanya. Maka jangan ragu terhadap kebaikan yang kita kerjakan, selama kita ikhlas karena Allah Azza wa Jalla, selama itu tidak keluar dari tuntunan Nabi alaihi salatu wassalam, maka Allah tidak akan menyia-nyiakan kebaikan tersebut. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surah Al-Baqarah tentang orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah. Perumpamaan orang-orang yang mereka infakkan harta-harta mereka di jalan Allah. Kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil. Ibarat sebuah biji yang menumbuhkan 7 cabang. Ya. Fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Pada setiap cabang itu ada 100 biji. Ya. Wallahu yudha'ifu liman yasha. dan Allah melipat gandakan pahala bagi siapa yang Allah kehendaki. Wallahu wasi'un alim, dan Allah maha luas karunianya, dan Allah yang maha mengetahui. Surat Al-Baqarah ayat 261. Pelajaran yang diambil dari hadis ini, annal adhaf allati manallahu ala amilil hasanah, bahwa perlipat gandaan yang Allah anugerahkan kepada seorang pelaku kebaikan itu, ini tergantung dari banyak faktor. Sudah saya sebutkan tadi. Di antaranya adalah bihasabil ikhlas, keikhlasan pelaku tersebut yang melakukan kebaikan itu. Yang kedua, sidqi al-azm, kebenaran niatnya, tekadnya yang bulat. Ya, kejujuran dia dalam bertekad untuk melakukan kebaikan. Kemudian wa huduril qalb, kemudian dia ikhlas dalam mengerjakannya. Dalam arti dia betul-betul konsentrasi ya dalam mengerjakan kebaikan itu. Wa ta'addi an-nafa', ya, dan tergantung dari banyaknya manfaat kebaikan itu kepada orang lain. Karena dalam kita beramal, ada amalan-amalan itu yang hanya untuk pribadi kita. Dan ada amalan-amalan itu yang juga kemanfaatannya ya, itu bisa diperoleh oleh orang lain. Ya, contoh. An-Nabi alaihissalam menyebutkan ya, bahwa rak'atul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Dua rakaat sebelum sholat subuh, qobliyah subuh yang dikerjakan oleh seorang hamba, itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Nah, dua rakaat ini tidak ada hubungan dengan yang lainnya. Kalau seorang mengerjakannya itu ada pribadinya, dia mendapatkan kebaikan itu yang lebih baik daripada dunia dan seisinya. Iya. Nah, bagaimana dengan suatu amal, suatu kebaikan yang tidak hanya untuk dirinya, tapi bermanfaat bagi orang banyak? Bagaimana pahalanya? Ya. Bagaimana besarnya pahala seorang yang mengerjakan satu amalan tentu bermanfaat bagi orang banyak. Kalau saja dua rakaat sebelum subuh kita kerjakan, padahal itu amalan pribadi, tidak ada hubungan dengan orang lain, pahalanya ya itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Nah, bagaimana dengan amalan-amalan yang jauh lebih bermanfaat bagi orang banyak? Ya. Maka itu semua perlipatan ganjaran ini tergantung dari yang disebutkan tadi. Keikhlasan, tekad yang bulat, ya, niat yang betul-betul lillahi ta'ala, ya, dan itu kemanfaatan bagi orang banyak. Ini semua penunjang-penunjang ya, yang menjadikan pahala itu berlipat ganda. Kemudian pelajaran lain yang diambil dari hadis ini, ya, bahwa Man nawa amala sayyiatin, barang siapa yang berniat untuk mengerjakan suatu keburukan, falam ya'malha, namun dia tidak mengerjakan keburukan itu. Namun yang mendorong dia meninggalkan keburukan itu adalah khaufan minallahi wa haya'an minhu. Yang menyebabkan dia tidak mengerjakan keburukan itu karena takut pada Allah Ta'ala. Kemudian karena malu kepada Allah Ta'ala. Ya. Maka orang yang demikian itu, katabahallahu indahu hasanah kamilah, Allah mencatat baginya satu kebaikan, satu pahala yang sempurna. Jadi penghalang dia untuk tidak mengerjakan keburukan itu adalah betul-betul karena Allah. Bukan karena kondisi tertentu yang tidak memungkinkan, bukan karena faktor-faktor lain, tapi betul-betul karena Allah. Itu yang dicatat satu kebaikan. Kemudian yang juga diambil dari hadis ini, man hamma bisayyi'atin fa'amilaha, barang siapa yang menginginkan untuk berbuat satu keburukan lalu dia mengerjakan keburukan itu, katabahallahu alaihi sayyi'atan, ya, maka Allah mencatat baginya satu keburukan. Katabahallahu alaihi sayyi'atan wahidah, Allah mencatat baginya satu keburukan. Duna ziyadatin aw mudha'afah, tanpa dilipat gandakan keburukan itu. Ya, tanpa dilipat gandakan. Ya. Kalau di dalam kebaikan Allah lipat gandakan. Tapi kalau dalam keburukan, dia lakukan satu keburukan, dia berniat kemudian melakukannya, Allah mencatat hanya satu keburukan yang dikerjakannya. Ini diantara rahmat Allah Azza wa Jalla kepada hamba-hambanya yang beriman pada Allah Ta'ala. Kemudian pelajaran lain yang diambil dari hadis ini, bayan saat fadlillahi ala hadhil ummal marhumah. Ya, hadis ini.

pada umat Nabi alaihi salatu wassalam, maka kita bersyukur pada Allah Ta'ala. Kita menjadi umat Islam, umat Rasulullah SAW, satu nikmat yang terbesar dari seluruh nikmat yang ada. Ya. Maka jagalah iman kita, jagalah Islam kita, jagalah akidah kita, jagalah ibadah kita, jagalah tauhid kita, jagalah sunnah Nabi SAW. Ya. Satu nikmat yang luar biasa. Ya. Yang tidak bisa dinilai dengan duit, dengan harta, dengan kedudukan, dan dengan dunia seisinya pun tidak bisa dinilai dengan hidayah yang Allah berikan pada seorang hamba. Falillahil hamdu awalan wa akhiran. Maka segala puji hanya milik Allah. Ya, dari pertama yang terakhir sampai yang terakhir. Semua pujian hanya milik Allah Azza wa Jalla. Dan tiada akhir pujian itu bagi Allah Azza wa Jalla. Ya. Kaum muslimin, kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian bahwa pencatatan ya para malaikat ya yang bertugas mencatat amal-amal manusia itu mencakup seluruh amal. Karena sudah saya jelaskan pada mungkin pertemuan-pertemuan yang lalu, amal perbuatan kita ini ada tiga bagian dalam diri kita. Ada amal al-qalb, amalan hati. Ya, contohnya keikhlasan, iman, takwa, ya, rasa takut pada Allah Ta'ala. Ini semua berkaitan dengan amal hati. Termasuk cinta kepada Allah, cinta karena Allah. Ini amal-amal hati. Kemudian yang kedua ada amalan lisan. Amal lisan ya berupa ucapan-ucapan, perkataan dan yang lainnya. Kemudian yang ketiga adalah amalan seluruh anggota badan kita. Ya, nah ini semua dicatat oleh para malaikat. Jadi malaikat mencatat tidak hanya amal lisan, tidak hanya amal anggota badan, ya, tapi juga amal hati seorang dicatat oleh malaikat. Dicatat oleh para malaikat. Ya, itu diantara pelajaran-pelajaran yang diambil dari hadis ini. Kemudian hadis yang berikutnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala rajulun, pernah ada seorang yang berkata, ya, la atasaddaqanna bi sadaqatin, sungguh aku akan mengeluarkan sedekah, aku akan memberikan sedekah. Fa kharaja bi sadaqatihi, dan orang itu keluar dengan lillahi ta'ala, dia keluar untuk memberi sedekah. Fawadu'aha fi yadi sariqin, ternyata ya orang yang diberikan sedekah itu seorang pencuri, maling. Ya. Fa asbahu yatahaddatsul, maka orang-orang pada berbicara karena orang tadi ini dia beri sedekah pada seorang maling, seorang pencuri. Ya dia tidak tahu orang ini, ternyata orang ini mencuri. Ya sudah dikenal dia sebagai seorang pencuri. Dia tidak tahu, dia berikan sedekah. Maka fa'asbahu yatahaddatsun. Ya di pagi hari orang-orang pada berbicara. Tusuddiqa al-lailat. Ta'ala tusuddiqa al-lailat ta'ala sarikin. Bahwa pada malam ini ada orang yang memberikan sedekah kepada seorang maling, seorang pencuri. Ya. Faqul, maka orang itu yang memberikan sedekah dia mengatakan, Allahumma lakal hamdu ala sariqin. Ya Allah, segala puji atas milikmu ya Allah. Jadi aku ini telah memberikan sedekah kepada seorang pencuri. Ya. Kemudian orang ini berniat lagi. La atasaddaqan nabi sadaqatin, aku akan bersedekah lagi. Fa kharaja bi sadaqatihi fa wada'aha fi yadi zaniyatin. Dia keluar di malam hari, dia memberikan sedekahnya, ternyata sedekahnya itu diberikan kepada seorang wanita pezina. Fa asbahu yatahaddatsun,

0: pagi hari menjadi bahan omongan orang-orang di situ. Tusuddiqal lailata ala zaniatan. Ya, semalam ada orang berikan sedekah, ya, tapi kepada seorang wanita pezina. Mendengar omongan orang-orang ini, maka si orang yang memberikan sedekah tadi mengatakan, faqal Allahumma lakal hamdu ala zaniyah. Ya Allah, segala puji hanya milik Engkau, ya Allah. Aku telah memberikan sedekah kepada seorang yang berzina. Kemudian orang itu berkata lagi, la atasaddaqanna bi sadaqatin. Aku akan memberikan lagi sedekah. Fa kharaja bi sadaqatihi. Dan orang itu keluar membawa sedekahnya. Fa wada'aha fi yadi ghaniyyin. Maka kemudian dia memberikan sedekah itu kepada seorang kaya, orang yang cukup. Ya, dia tidak tahu bahwa orang ini orang cukup. Intinya dia berikan pada orang tersebut. Fa asbahu yatahaddatsun. Di pagi hari orang-orang pada berbincang. Ya. Tusaddiqal lailata ala ghaniyyin. Wa semalam ada orang yang memberikan sedekah kepada orang kaya, orang yang cukup. Mendengar ucapan orang-orang itu, faqal, maka orang ini berkata, Allahumma lakal hamdu ala sariqin wa zaniyatin wa ghaniyyin. Ya Allah, segala puji hanya milik Engkau, ya Allah. Ya. Jadi aku telah memberikan sedekah kepada seorang pencuri, seorang wanita yang berzina, dan seorang kaya. Fa'utiya faqila lahu. Maka, ya, fa'utiya faqila lahu. Kemudian orang ini didatangi dan dikatakan padanya, fa'utiya faqila lahu. Dikatakan pada orang ini, amma sadaqatuka ala sariqin. Jadi ada orang datang kepada orang ini, mengatakan pada dia, amma sadaqatuka ala sariqin, adapun sedekahmu yang engkau berikan pada seorang yang mencuri, fala'allahu an yasta'iffa an sariqatihi. Maka semoga dengan kamu memberikan dia harta itu, sedekahmu itu, dia bisa menjaga dirinya dari mencuri. Wa amma zaniyatu fala'allaha an tasta'iffa an zinaha. Dan yang kedua, ketika kamu memberikan kepada seorang pezina itu, seorang wanita yang berzina, maka semoga dengan pemberianmu itu dia menjaga dirinya, ya, memelihara dirinya dari perbuatan zina. Wa ammal ghaniyyu, adapun pemberianmu kepada seorang kaya, fala'allahu an ya'tabira, maka semoga orang kaya itu mengambil pelajaran dari sedekahmu itu. Fayunfiqa mimma a'tahu Allah. Maka dia pun akan ikut menginfakkan hartanya dari apa yang Allah anugerahkan kepadanya. Hadis ini hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari dan juga riwayat Imam Muslim, ya, dan Imam Nasa'i. Adapun riwayat Imam Muslim dan Imam Nasa'i, ya, berbunyi di antara rangkaian redaksi tadi, faqila lahu amma sadaqatuka faqad tuqbilat. Ada tambahan riwayat, orang yang datang kepada dia mengatakan, ya, bahwa adapun sedekah engkau itu telah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini menunjukkan betapa niat seseorang ketika ingin melakukan satu kebaikan karena Allah taala, walaupun dia salah keliru dalam menempati sedekahnya itu, dia tetap dapat pahala di sisi Allah. Ya. Makanya ketika orang itu mengatakan, Allahumma lakal hamdu ala sariqin, ya Allah, segala puji hanya milikmu, karena aku telah memberikan sedekah pada seorang mencuri. Artinya, Allahumma ilali li anna sadaqati waqa'at biyadi man la yastahiqu. Ini aku tidak tahu, ya Allah. Ternyata sedekahku itu, ya, ditempatkan, diberikan pada orang yang sebetulnya dia tidak berhak. Falakal hamdu haitsu kana dzalika bi iradatika. Maka segala puji milikmu, ya Allah, karena ini semua kehendakmu, ya Allah. Ya, ketika Allah menggerakkan orang ini bersedekah, dan dia beri sedekah pada seorang miskin, artinya ini semua kehendak Allah Ta'ala, ya. Bukan karena kehendakku sendiri, ya. Ya. Karena apa? Fa inna iradatullah kullaha jamilah. Karena semua kehendak Allah itu pasti baik, ya. Dan Allah menghendaki ketika jatuhnya sedekah itu tanpa pengetahuan pemberi sedekah. Sedekah itu ternyata diberikan kepada orang mencuri, kepada seorang yang berzina, dan kepada seorang kaya. Tanpa kehendak dari orang itu. Nah, yang diambil dari hadis ini, ya, pelajaran-pelajaran diambil dari hadis ini, bahwa anna niyatal mutasaddiq idha kanat salihah kubilat sadaqatuhu walau lam taqo al mawqi. Bahwasanya niat seorang yang akan memberikan sedekah, ya, dan niatnya ikhlas, benar-benar jujur karena Allah, dia ingin mengeluarkan sedekah atau zakat, maka zakatnya itu atau pahala sedekahnya diterima oleh Allah Ta'ala. Ya, sedekahnya diterima oleh Allah Ta'ala walau lam taqo al mawqi, walaupun tidak tepat sasaran. Walaupun tidak tepat sasaran. Tapi niat dia, keikhlasan dia ketika mengeluarkan zakatnya atau sedekahnya, ya, ya, itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian hadis ini menjelaskan pada kita, ya, bahwa hadis ini sebagai menunjukkan sedekahnya orang tadi itu kepada seorang pencuri, kepada seorang yang berzina, dan kepada seorang kaya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa demikian? Li'annaha idza kanat sababan ila ma yardallahu. Karena sedekahnya orang itu menjadi sebab, ya, untuk mendapatkan ridho Allah dalam upaya memperbaiki orang-orang itu. Yang tadi dia mencuri, bisa jadi dia berhenti dari perbuatan dosanya mencuri. Yang tadi dia berzina, dengan dia mendapatkan sedekah itu bisa jadi dia berubah, dia berhenti dari perzinaannya. Orang kaya bisa ngambil pelajaran, dia akan mengeluarkan juga hartanya, ya. Maka, ya, sedekah orang ini tadi tidak diragukan bahwa dia diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pelajaran yang berikutnya, ya, yang diambil dari hadis ini, fadlu sadaqati sirri wa fadlu ikhlas fiha. Hadis ini menjelaskan kepada kita keutamaan sedekah yang dia niat dari hatinya, dia rahasiakan namun tetap tersebar. Bukan dia nyebarkan, ya, tapi tersebar secara otomatis, ya. Mungkin orang itu cerita kepada yang lainnya sehingga tersebar berita tersebut. Tapi yang jelas bahwa orang ini dia ketika memberikan sedekah dengan niat sedekah itu, ya, sedekah yang sir, ya, tidak apa namanya, tidak diumumkan. Cuma dia salah alamat ketika memberikan, tidak tepat sasaran. Jadi ini keutamaan sedekah yang disembunyikan. Kemudian berikutnya bahwa sebagian ulama mengatakan seorang memberikan sedekah namun tidak tepat sasaran, maka dianjurkan dia yang mengeluarkan lagi sedekah, mengulangi sedekah itu. Kalau tidak tepat sasaran, dianjurkan dia tetap atau dia mengulangi pemberian sedekah. Dan tidak perlu dia mengambil lagi dari orang yang sudah diberikan sedekah itu. Tidak perlu. Tapi dia keluarkan lagi sedekahnya. Kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa menghukumi seseorang itu sesuai dengan yang tampak. Ya. Sebagaimana orang ini ketika dia memberikan sedekah, dia tidak tahu menahu tentang wanita ini pezina, dia tidak tahu orang ini pencuri, dan seterusnya. Intinya dia secara zahir, lahirnya orang-orang ini berhak mendapatkan sedekah, maka dia berikan sedekah. Oleh karena itu al-hukmu bidzahir. Kita dalam menghukumi seorang itu apa yang tampak. Adapun hal-hal yang mendalam, apalagi niat-niat orang, hati seorang, itu kita tidak mengetahui. Ya, kita serahkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian kalau sudah jelas, ya ternyata telah jelas bahwa kita salah dalam sasaran memberikan sedekah. Nah, nanti yang kedua kalinya ya jangan diulangi, ya jangan diulangi. Kita cari yang lebih tepat sasarannya. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita tentang keberkahan seorang yang dia sabar dari gunjingan manusia, omongan manusia, ya. Dan itu sudah putusan Allah. Dia mendengar omongan-omongan orang, gunjingan-gunjingan orang kepada dia ketika memberikan sedekah pada orang pencuri, kemudian orang yang melakukan zina, dan kepada seorang kaya. Itu menjadi omongan manusia. Tapi dia sabar. Ya, dia sabar. Ya. Makanya sebagian salaf mengatakan, la taqta'il khidmata walau dhahara laka adamul qabul. Ya. Jangan kamu putus satu perbuatan baik yang kamu lakukan. Jangan terputus, ya, meskipun tampak bahwa itu tidak diterima. Tapi jangan kamu putus. Lanjutkan. Ya, selama niatmu baik, ikhlas karena Allah, ya, kalaupun mungkin suatu saat salah sasaran, tapi jangan terputus amal kebaikan itu. Ya, tetap lakukan amal kebaikan tersebut. Makanya orang yang ridho dengan apa dia sabar, ridho pada apa yang ditetapkan oleh Allah Ta'ala, ini akan mendapatkan ganjaran di sisi Allah Ta'ala, mendapatkan fadilah dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Buktinya Allah menerima amal orang ini. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita bahwa annal insan idza nawal khaira, bahwa seorang kalau dia niat melakukan satu kebaikan, wasa'a fihi, kemudian dia telah berupaya maksimal, ya, untuk melakukan kebaikan itu, wa akhta'a, namun dia salah dan keliru, fa innahu yuktabu lahu, maka tetap dicatat baginya. Kebaikan yang dilakukannya, niat yang dilakukannya tetap dicatat oleh Allah Ta'ala, ya, kalau dan tidak akan membahayakan dia. Walaupun salah sasaran, ya, tetap dia dicatat kebaikannya. Ya, kata Al-Aini, seorang ulama yang mensyarah hadis ini, bahwa hadis ini fi dalil ala anna Allah yajzil 'abda ala hasabi niyyatihi fil khair. Kata beliau bahwa hadis ini sebagai dalil yang menunjukkan bahwasanya Allah Ta'ala memberikan, ya, balasan pada seorang hamba sesuai dengan niat yang ada pada hamba itu. Dari kebaikan niatnya yang dia niati, maka dia tetap mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah, para pemirsa dan para pendengar televisi Radio Roja, dimanapun Anda berada, itu diantara pelajaran-pelajaran penting yang diambil dari hadis yang baru kita dengar tadi. Insya Allah pada pertemuan akan datang, ya, karena ini hadisnya panjang, maka hadis yang berikut ini insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Dan mungkin, ya, saat ini sesi tanya jawab, kalau ada yang ingin bertanya, ya, dalam hal ini maka silahkan, dan kami kembalikan kepada yang membawakan acara. Ya, insya Allah kita sudah mendengar dan betapa pentingnya masalah niat, ya, keikhlasan dalam berniat karena Allah, dan juga bahaya niat yang buruk. Ya, karena tadi disebutkan dalam pembicaraan kita tadi bahwa seorang yang dia ingin berbuat satu keburukan, ya, tapi dia tidak mengerjakan keburukan itu karena faktor takut pada Allah, karena faktor, ya, yang intinya dia meninggalkan perbuatan buruk itu, maka dicatat satu kebaikan bagi orang itu. Tapi kalau seorang sudah berniat buruk, dia sudah bertekad melakukan keburukan, kemudian dia tidak jadi melakukan keburukan itu karena faktor lain, karena kondisi yang tidak memungkinkan, karena ada tetangga yang melihat dia di tempat itu misalnya, karena yang lainnya, ya, bukan karena Allah, maka itu dicatat sama dengan orang yang mengerjakan keburukan itu. Karena seandainya tidak kondisinya memungkinkan dia akan mengerjakan keburukan itu. Ya. Dasarnya, dalilnya yang saya ucapkan terakhir ini, hadis tentang dua orang muslim. Apabila saling membunuh, maka yang membunuh dan terbunuh itu di neraka. Yang membunuh dan yang terbunuh di neraka. Sahabat bertanya, salah seorang sahabat Abu Bakr, "Ya Rasulullah, kalau yang membunuh masuk neraka, artinya tidak heran. Nah, kok yang terbunuh ini kok masuk neraka juga?" Apa kata Nabi SAW? Karena dia sebetulnya yang terbunuh ini juga ingin membunuh ya lawannya. Ya, tapi kedahuluan oleh yang membunuh. Maka dosanya dua-duanya. Oleh karena itu kalau kita seorang meninggalkan satu keburukan, hendaknya karena Allah. Poinnya di situ. Yang ingin saya tekankan dalam masalah ini, ya, jika seorang ingin melakukan satu keburukan, ya, kemudian dia meninggalkan keburukan itu, harus benar-benar karena Allah Ta'ala. Bukan karena yang lainnya. Ya. Bukan karena yang lainnya. Bukan karena kondisi yang tidak memungkinkan. Bukan karena ada tetangganya yang melihat dan lain sebagainya. Tidak. Tapi betul-betul dia meninggalkan keburukan itu karena Allah Ta'ala. Itu yang dicatat kebaikan. Ya. Itu yang dicatat oleh Allah sebagai satu kebaikan. Karena dia meninggalkan dosa itu atau keburukan itu karena Allah. Baik, saya kira cukup. Semoga bermanfaat. Aku qouli hadza. Wallahu ta'ala a'lam.
1: Nah Ustaz, jazakumullah khairan barakallahu fikum atas materi yang telah disampaikan di kesempatan pagi hari ini. Begitu banyak faedah yang telah kita simak bersama ikhwatul Islam azanillahu wa iyyakum. Tentunya di antara ikhwatul Islam, para pendengar, pemirsa dan sahabat Roja yang ingin memperdalam materi yang telah disampaikan, ada hal yang ingin ditanyakan, kami berikan kesempatan Anda untuk bertanya di sesi soal jawab ini. Dan bagi Anda yang bertanya, Anda bisa menghubungi kami secara langsung di 021-823-6543 untuk Anda bertanya secara langsung, ataupun Anda dapat bertanya melalui pesan singkat di 021-823-6543. Kita angkat yang pertama terlebih dahulu melalui telepon. Kami persilakan kepada Anda yang telah terhubung, dan kami informasikan untuk mematikan suara televisi ataupun radionya ketika Anda menelpon kami agar suaranya bisa kami dengar dengan jelas. Ya, silakan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan berada di mana?
2: Dari hamba Allah di Kota Bogor, Ustaz.
1: Iya, silakan.
2: Afan Ustaz izin bertanya. Alhamdulillah saya ini sudah pernah berumrah, Ustaz. Mm-hmm. Nah, ini ingin menanyakan, apabila di kemudian hari saya ada rezeki kemudian akan berangkat umrah lagi, jika niat ibadahnya, pahalanya kita niatkan untuk kakek nenek kita yang sebelumnya belum pernah umroh, itu apakah boleh, Ustaz?
1: Ya, umroh badal ya.
2: Sebetulnya tidak ada, betul badal. Di mana sebetulnya memang tidak ada permintaan sebetulnya gitu, tapi baik, kita ingin niatkan untuk melakukan hal itu, apakah boleh?
1: Baik.
2: Syukran Ustaz.
1: Afwan.
2: Itu pertanyaan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kepada Ustaz kami persilakan untuk menjawab. Silakan Ustaz.
0: Ini tentang pertanyaan yang ditanyakan tadi, perlu saya jelaskan dalam masalah ini secara umum ya, bahwa amal terbaik ya seorang anak atau cucu kepada orang tua atau yang di atasnya itu adalah doa. Ya. Karena apa? Karena Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan tentang doa. Idza mata ibnu adama in qata'a amaluhu illa min thalathin. Apabila anak Adam meninggal, maka terputus semua amalnya kecuali tiga hal. Sadaqah jariyah, sedekah jariyah, atau ilmu yuntafa'u bihi, atau ilmu yang bermanfaat yang diajarkan pada manusia. Yang ketiga adalah waladin salihin yad'ulahu, atau anak yang saleh mendoakan orang tuanya. Ya. Jadi ini intinya di sini yang terakhir Rasulullah SAW menyebutkan tentang doa. Ini menunjukkan betapa mulianya doa itu. Dan dia menjadi amal yang terbaik dari seorang anak kepada orang tuanya atau pada kakeknya atau neneknya adalah doa. Ini poin penting yang untuk disampaikan. Kemudian yang kedua, masalah yang ditanyakan, apakah boleh seorang badal umroh untuk kakeknya, neneknya, padahal mereka sudah meninggal dan mereka tidak meminta, ya, walaupun ada khilaf di antara ulama, tetapi saya cenderung kepada membolehkan. ya, apalagi orang tua kita atau kakek kita, nenek kita yang sudah pernah, yang belum pernah umroh, maka saya cenderung pada pendapat para ulama yang membolehkan ya untuk mengumrohkan mereka. Dan seorang kalau dia mengumrohkan untuk orang lain atau menghajikan untuk orang lain, hendaknya dia perbanyak doa untuk yang dibadalkan. Ya, ini juga hal yang perlu diketahui. Ya, misalnya si anak menghajikan orang tuanya atau mengumrohkan orang tuanya, ayahnya atau ibunya, maka dalam pelaksanaan umroh itu hendaknya dia perbanyak doa untuk yang dia badalkan. Diperbanyak doa untuk yang dibadalkannya. Ini mungkin jawaban saya, semoga bisa dipahami dengan baik. Wallahu ta'ala a'lam.
1: Nah Ustaz, jazakumullah khairan barakallahu fikum atas jawaban yang telah diberikan. Demikian jawaban untuk penanya di Bogor. Mudah-mudahan dapat difahami dengan baik jawaban yang telah diberikan. Kita angkat kembali pertanyaan berikutnya di 0218236543. Kami persilakan kepada Anda yang telah terhubung dan mohon dikecilkan suara radio ataupun televisinya. Ya, silakan. Ya, silakan.
3: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ibu dan berada di mana?
3: Kok nggak kedengaran suara? Ya. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya ibu, silakan. Sudah terdengar? Ya, silakan. Baik, kita berikan kesempatan kepada yang lain. Mungkin ada sedikit gangguan di lokasi. Ya. Baik, kita angkat pertanyaan berikutnya di 0218236543 kepada Anda yang telah terhubung. Kami persilakan untuk bertanya. Ya, silakan. Ya, silakan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ibu dan berada di mana?
4: Dari Umu Iqbal yang berada di Pariaman, Sumatera Barat, Ustaz.
1: Baik, silakan ibu Umu Iqbal pertanyaannya.
4: Iya. Ini mengenai sedekah tadi Ustaz. Mm-hmm. Kalau seandainya kita mempunyai tetangga yang miskin, terus nggak sholat Ustaz, mm-hmm. bolehkah kita bersedekah kepada orang itu? Terus yang kedua, ada juga yang miskin, terus sering melakukan bid'ah. Apakah kita boleh melakukan sedekah kepada orang-orang yang seperti ini, Ustaz? Mohon pencerahan, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan kepada Ustaz kami persilakan untuk menjawab. Silakan Ustaz.
0: Baik, pertanyaan beliau ya dari Pariaman ya Umu Iqbal. Pertama tentang tetangga yang dia tidak sholat, boleh enggak kita bersedekah padanya? Ya. Jawabannya ya bahwa hendaknya kita jadikan sedekah ini juga salah satu dari upaya kita untuk mendakwahkan mereka. Apalagi dia sebagai tetangga, dia punya hak untuk diingatkan. Dia punya hak untuk kita perlakukan baik. Nah, maka dari itu kesempatan-kesempatan seperti ini memberikan sedekah, apabila kita sambil mengingatkan mereka, ini akan sangat bermanfaat. Jadi tidak sekadar memberikan ya, apalagi mungkin mereka butuh pada kita ya, tapi intinya tetap karena Allah Ta'ala. Cuma di situ ada kesempatan untuk kita bisa berdakwah ya, untuk kita bisa berdakwah, maka kita berikan pada mereka. Ya, insya Allah tidak mengapa. Kemudian juga mungkin kadang-kadang ada orang yang tidak mampu, mungkin kita kurang perhatikan, kadang-kadang dia bisa jadi alat sholatnya juga mungkin tidak ada atau sederhana, maka kita sebagai tetangga atau sebagai teman ya bisa sambil kita dakwai kita berikan. Ya, misalnya seorang wanita berikan mukena. Ini ya, tak berikan yang mudah-mudahan bisa dipakai, dimanfaatkan, ya. Jadi sambil kita berikan hadiah, berikan sedekah, kita dakwai mereka. Iya. Ya, saya kadang-kadang kalau ada orang minta, misalnya sedekah, dia masih narik, ya, hisap rokok, itu kita ingatkan, ya. Ingat ya, uang ini saya tidak ridho digunakan untuk beli rokok. Ini untuk beli makan. Minimal 1 poin udah masuk di orang itu. 1 poin udah masuk. Ya, jadi kita bicara ini haram, hukum, tidak ada gunanya. Kadang-kadang orang awam tidak ngerti mereka. Tapi ada hal yang bisa kita dakwai mereka dengan cara yang baik, cara yang hikmah, ya itu. Jadi saya melihat ini memberikan pada mereka, ya sambil kita dakwai mereka, ini hal yang dibolehkan, ya hal yang dibolehkan. Sama halnya dengan juga orang yang melakukan bid'ah yang tidak ada contohnya dari Nabi Sallam, sambil berdakwah, ya sambil berdakwah. Sebab kalau kita memilih orang-orang yang itu, ya sulit juga sih. Kadang-kadang mereka juga orang-orang yang cukup, yang sudah ikut sunnah dan lain sebagainya. Ya. Justru ini menjadi sasaran-sasaran kita dalam berdakwah. Ya, dalam berbuat baik. Ingat bahwa setiap kebaikan yang kita lakukan ada nilainya di sisi Allah Ta'ala. Dan niat kita untuk apa? Kita memberikan pada dia, ya tetangga yang ini, bukan untuk mendorong dia agar tidak sholat. Tidak. Ya. Tapi tetap untuk dia, mendorong dia agar sholat. Sambil kita nasihat. Demikian pula pelaku kita. Semoga dia bisa berhenti dari perbuatan yang tidak ada contohnya dari Nabi Sallam, ya, dari bidah-bidahnya. Karena mereka bisa jadi tidak tahu, belum sampai ilmu pada mereka. Maka kalau kita berikan dengan cara yang baik dan hikmah sambil kita ya keluarkan kalimat-kalimat yang tidak terlalu panjang, jangan diceramai, ya. Tapi ada kalimat yang singkat namun masuk, ya. Itu insya Allah merupakan momen-momen untuk berdakwah. Wallahu taala a'lam.
1: Nah Ustaz, jazakumullah khairan barakallahu fikum atas jawaban yang tadi berikan Ustaz. Dan kita angkat satu pertanyaan terakhir di perjumpaan kita pada pagi hari ini. Kami persilakan kepada Anda yang ingin bertanya di 021-823-6543. Ya silakan. Ya silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan berada di mana?
5: Bapak Ustaz dari Sumatera Barat.
1: Bapak Iskan di Sumatera Barat.
5: Nah begini Ustaz, masalah hadis yang berantem tadi Ustaz, berantem yang bagaimana yang dapat ancaman dari ancaman neraka itu Ustaz. Sebab berantem itu bermacam-macam. Ada orang yang menagih hutang berantem. Ada orang yang mempertahankan haknya seperti perampok datang ke rumah berantem. Jadi berantem yang model apa yang diancam neraka?
1: Baik
5: Ustaz, yang masih hidup ini kenapa diponis neraka Ustaz? Karena yang masih hidup ini masih waktunya untuk bertobat Ustaz.
1: Baik.
5: Kalau yang sudah meninggal dan bisa bertobat lagi, mungkin diancam dengan neraka. Yang masih hidup ini Ustaz, kan dia akan bertobat nanti, masih tetap dia diancam dengan neraka itu Ustaz.
1: Baik.
5: Namun penjelasannya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas pertanyaan dan kepada Ustaz kami pesan untuk menjawab. Silakan Ustaz.
0: Baik, pertanyaannya bagus sekali Bapak ini dari Sumatera tadi ya. Hadis Nabi alaihi salatu wassalam ya diriwayatkan Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, "Idzal taqa al-muslimani bisayfayhima." Apabila dua orang muslim ya, mereka bertemu kemudian mereka saling membunuh karena bertemu dan pedang masing-masing. Faqatala ahaduhuma sahibahu, maka yang satu membunuh yang satunya. Falqatil wal maqtul finnar, kata Nabi alaihi wasallam, yang membunuh dan yang dibunuh itu di dalam api neraka. Ya, ini hadis Rasulullah, bukan omongannya ustaz. Ya, kemudian ada sahabat bertanya, qila ya Rasulullah hadzal qatil fama balul maqtul, ya Rasulullah, kalau yang bunuh itu masuk neraka, itu iya. Tapi gimana sih kok yang terbunuh masuk neraka? Qol, kata Nabi alaihi salatu wasalam menjawab pertanyaan ini, innahu kana harisun ala qatli sahibi, karena dia pun bersemangat berkeinginan untuk membunuh saudaranya. Ya, jadi tentu di sini ya yang harus dipahami dari hadis ini bahwa ini dua orang muslim yang saling akan membunuh, ya. Bukan hanya satu. Dan tentu hal ini yang mereka lakukan bukan masalah-masalah dalam pembelaan diri. Karena ada hadis Nabi Sallam ya, man qutila duna malihi fawa syahid, man qutila duna damihi fawa syahid, man qutila duna ahlihi fawa syahid. Barang siapa yang terbunuh karena dia membela dirinya, nyawanya, ya, kemudian dia mati terbunuh dalam rangka membela dirinya, nyawanya, maka dia mati syahid. Misalnya ada perampok masuk rumah, ya, dia ingin merampok tuan rumah. Tuan rumah ingin membela dirinya, membela hartanya, dirinya, darahnya, darahnya, keluarganya. Kemudian dia terbunuh. Maka yang terbunuh itu mati syahid. Yang membunuh itu yang jelas di neraka. Jadi mohon dipahami oleh Bapak yang bertanya bahwa ini berkaitan dengan, ya, kalau seorang membela hartanya, mempertahankan nyawanya, mempertahankan hartanya, kemudian mempertahankan keluarganya ketika dia diserang, ya, sehingga akan terjadi bunuh-membunuh. Namun yang terbunuh itu yang membela diri, ya, ini dia termasuk mati syahid. Ya. Adapun masalah-masalah yang berkaitan dengan seorang, ya, yang dia misalnya hal-hal yang adapun masalah yang kedua yang ditanyakan tadi tentang tobat, ya, kalau ini langsung dihukumi neraka, ya, jawabannya adalah bahwa ini kita berbicara tentang orang yang di hadis yang tadi, dua orang yang saling bunuh-membunuh. Yang satu masuk neraka. Dua-duanya terancam dosa. Karena saling akan membunuh. Adapun nanti jika orang ini yang membunuh, ya, dia itu bertobat di sisi Allah sebelum matinya, itu urusan dia dan Allah Ta'ala. Ya. Tapi ini merupakan ancaman yang diberikan oleh Nabi alaihissalam agar seorang muslim dan muslim yang lain jangan saling bunuh-membunuh. Apalagi karena kepentingan-kepentingan duniawi. Ya. Dan orang yang membunuh, kalaupun dia bertobat, ya, apalagi di satu masyarakat atau negeri misalnya yang tidak ada pelaksanaan qisas, orang yang membunuh dan dia bertobat, menyesali perbuatannya, itu kita serahkan pada Allah Ta'ala. Adapun haknya dia, hak yang terbunuh, itu nanti Allah Ta'ala yang menghakimi mereka di akhirat kelak. Tapi dia tetap berkewajiban untuk bertobat. Pembunuh tetap wajib bertobat. Ya. Kemudian juga dia diperintahkan berpuasa misalnya 2 bulan berturut-turut. Kalau ada budak, dia merdekakan budak. Ya. Tapi karena sekarang tidak ada perbudakan, maka orang yang membunuh, dia berpuasa selama 2 bulan berturut-turut. Kalau dia tidak mampu, dia memberikan makan kepada 60 orang miskin. Ini semua dibicarakan dalam masalah tentang halal itu. Ya. Tapi intinya seorang misalnya yang dia membunuh dan tidak bisa, dan dia kemudian bertobat setelah dia membunuh, itu dia dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Yang jelas kita tetap yakin bahwa Allah menerima tobat hamba-hambanya, hanya tinggal haknya orang yang terbunuh ini. Ya. Orang yang terbunuh ini akan menuntut dia di akhirat. Menuntut pada pembunuh. Dan Allah yang akan menghakimi mereka. Wallahu ta'ala a'lam.
1: Nah, Ustaz, jazakumullah khairan barakallah fikum. Dan pertanyaan yang ditanyakan tadi adalah pertanyaan terakhir di penjumpaan kita pada kesempatan pagi hari ini. Tentunya sebelum kita akhiri perjumpaan yang dengan penuh faedah ini, kami minta kuasa menyampaikan ikhtitam. Silakan Ustaz.
0: Baik para pemirsa, para pendengar televisi radio Al-Roja yang kami hormati. Semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga apa yang disampaikan tadi bermanfaat bagi kita semuanya. Dan marilah kita mengisi waktu-waktu kita dengan amal-amal kebaikan dan ilmu yang bermanfaat, dan terus belajar. Ya, jangan sampai kita merasa puas dengan ilmu yang kita miliki. Karena ilmu Islam ini luas dan sangat luas. Ya, namun kita ini harus tetap terus menuntut ilmu, dan ilmu yang kita miliki walaupun sedikit, mari kita amalkan. Ya. Banyak hal-hal yang kurang bermanfaat yang kita lebih mampu untuk memberikan waktu kepadanya, padahal tidak bermanfaat. Nah, ini hal-hal yang perlu kita renungkan. agar kita bisa lebih maksimalkan waktu kita untuk hal-hal yang bermanfaat bagi diri kita. An-Nabi alaihi salatu wasalam bersabda, "Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni." Termasuk pemahaman Islam yang benar bagi seseorang adalah dia meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat baginya. Maka kita, ya saya dan semuanya, mari terus kita ya manfaatkan waktu yang sebaik-baiknya, terus menuntut ilmu, terus belajar, ya, dan bisa memberikan manfaat pada yang lainnya. Ya, kami aturkan jazakumullah khairan pada semua pihak, roja maupun al-iman dan yang lainnya. Semoga Allah Ta'ala senantiasa menjaga kita semuanya dan menerima amal-amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Demikian aku qulu qouli hadza wa jazakumullah khairan wal afu minkum, dan mohon maaf kurang lebihnya. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina wa ala alihi sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada guru kita Al-Ustadz Al-Fadil Mubarak Bamu Alim LCMHI Ahfirullahu Ta'ala yang telah menyampaikan materi kesempatan pagi hari ini dan memberikan waktu-waktunya di sela kesibukan beliau. Kami ucapkan terima kasih banyak. Jazakumullah khairan barakallahu fikum. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala senantiasa menjaga beliau dan juga meluaskan keimanan beliau sehingga semakin banyak faedah ilmu yang dapat kita ambil dari setiap perjumpaan bersama beliau, insyaAllah, Allahumma amin. Dan juga kami ucapkan terima kasih banyak untuk rekan-rekan kami Kru Roja Celengsi dan rekan-rekan kami yang berada di Studio Aliman Center TV. Kami mengucapkan terima kasih banyak atas kerjasamanya, dan dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala kita bisa menghadirkan kajian ini di tengah-tengah kalangan kaum muslimin. Jazakumullah khairan barakallahu fikum. Dan untuk Anda semuanya khotol Islam azani Allahu ayakum yang telah bersama kami dari awal hingga akhir acara ini, kami ucapkan terima kasih banyak atas kebersamaan Anda. Jazakumullah khairan barakallahu fikum. Nantikan kembali hari Selasa akan datang untuk kita ikuti kelanjutan dari pembahasan kitab ini. Akhir kalam, kami ucapkan terima kasih banyak kepada Anda semuanya dan tetap menjaga kesehatan. Barakallahu fikum. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Allah murka dengan rindu.

0: pinjaman yang ada kelebihannya.
1: Kita utang itu 150 juta. Setelah berjalan lancar, total menjadi 350.
0: Dengan syarat ada kelebihannya, berapapun besarnya, maka itu riba yang diharamkan dalam Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang diharamkan oleh Islam.
2: Kalau kalian tidak meninggalkan riba, diumumkan perang.
3: Fa'danu biharbi minallahi wa rasul.
2: Perang sama Allah.
4: Perang melawan Allah dan Rasul.
5: Akan ditarik paksa oleh debt collector Garbi Ali.
6: Fa'in lam taf'alu fa'danu biharbi minallahi wa rasulih. وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ.
3: فَرَنَّ رَسُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
0: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا وَمُوكِلَهُ.
3: Yang ngasih makan riba, pinjam uang.
0: وَكَاتِبَهُ.
3: Yang jadi penulis.
7: Hati-hati kalau yang kau tulis adalah akad riba.
0: وَشَاهِدَيْهِ.
7: وَقَالَهُمْ سَوَاءٌ. Sama dosanya.
0: Allah melaknat pemakan harta riba. Laknat adalah diusir, dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala.
4: Satu dirhamnya riba itu kata Rasulullah sama dengan 36 kali berzina.
7: Lalu kita merasa remeh
0: dan kita melakukan riba padahal lebih parah daripada dia berzina dengan ibunya sendiri. Itu yang paling ringan.

0: La yushrikuna bi syai'a.
1: Kenapa syirik memang pantas untuk tidak diampuni dosanya?
2: Qala Luqman ibnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah.
1: Maka akhirnya Allah mencap syirik, inna syirka la zulmun adzim. Sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang sangat besar, tidak diampuni. Bayangkan Allah yang maha kuasa,
0: yang maha pencipta,
1: maha pengatur,
0: maha berkuasa,
1: tidak ada kecuali di bawah kekuasaan Allah
0: disamakan dengan makhluk.

0: diberikan. Tidak ada tiket kecuali neraka.
1: Selama-lamanya, kekal abadi di dalamnya.
2: Tinggalkan semua yang berkaitan dengan kesyirikan.
3: Pada hari itu, yauma la yanfa'u malu wa la banu.
4: Yauma la yanfa'u malu.
3: Allah bi qalbin salim. Gak berguna yang namanya harta, anak-anak yang sukses, gak ada manfaat kecuali mereka yang menjumpai Allah dengan hati yang selamat. Siapapun, para nabi, para wali, orang-orang soleh, Allah sudah tetapkan. Wa in minkum illa waridu. Tidak ada satupun dari kalian melainkan akan melewati neraka. Semua

0: kana ala rabbika hatman maqdiya. Itu sudah keputusan Allah.
1: Allah menyampaikan,
0: Allah menginformasikan kalau kita semua bakal melewati neraka, tapi kita tidak dikasih informasi kalau kita akan selamat.
2: Ketika di sirat itu, semua memikirkan diri mereka.
3: Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.
4: Orang-orang yang berada di dalam neraka berkata kepada penjaga-penjaga neraka jahanam,

Allah berfirman, "Tinggallah dengan hina di dalamnya, dan janganlah kalian berbicara dengan aku." Penduduk neraka meminta kepada penjaga neraka dengan perkataan Tuhanmu. Mereka sudah sangat malu, sangat hina terhadap diri mereka sendiri, sehingga mereka bahkan tidak sanggup untuk mengatakan Tuhan kami.

0: kamu akan melihat mereka dihadapkan ke neraka dalam keadaan tunduk karena merasa hina. Mereka melihat dengan pandangan yang lesu. Dan orang-orang yang beriman berkata, sesungguhnya orang-orang yang merugi ialah orang-orang yang kehilangan diri mereka sendiri dan kehilangan keluarga mereka pada hari kiamat. Ingatlah, sesungguhnya orang-orang zalim itu berada dalam azab yang kekal.
1: Dengarkan dan ambil manfaatnya di 95,1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
2: Tetaplah bersama kami Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
3: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Radio Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.

0: dan meraih kemenangan berkumandang.
1: Hayya 'ala shalah.
0: Namun sayang, ada sebagian hamba Allah yang tidak menyongsong panggilan kemenangan tersebut. Hari-hari mereka diawali dan dipenuhi dengan kesibukan mencari dunia. Seakan mereka lupa akan hakikat kehidupan di dunia ini.
2: Khonifuddin, a'azakumullah, jangan jadikan dunia ini sebagai tujuan. Ingat bahwa tujuan seorang mukmin yaitu akhirat. Muhibbud dunia la yantaqqu min thalathin. Cinta kepada dunia ini tidak lepas dari tiga hal. Hammun lazim, kesedihan yang terus menerus. Wa ta'abun da'im, kelelahan yang terus menerus. Wa hasratun la tanqadi, dan kerugian yang tidak ada habisnya.
3: Islam, a'azani Allah wa iyyakum, Islam tidak bertentangan dengan kekayaan. Siapa saja yang mencari harta kemudian menjadi kaya raya tidak dilarang dalam Islam. Yang dilarang adalah tertipu dengan dunia, melupa kepada Allah Subhanahu wa taala ya dengan kehidupan dunia ini.
4: Ketahuilah sesungguhnya, kalau kita tidak waspada, harta yang kita miliki ini bisa menjadi fitnah. Harta yang kita miliki, kalau tidak melalaikan Allah Subhanahu wa ta'ala, apalagi di dalam rangka untuk meraih pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, maka harta yang kita miliki menjadi jariah, bukan menjadi malapetaka.
5: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: hati.
1: Ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan sesuatu yang melalaikan. Perhiasan dan bermegah-megah antara kamu, serta berbangga-banggaan tentang banyaknya harta dan anak, seperti hujan yang tanam-tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridhaannya. Dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu.
2: Wal ma'az hiya khamrun nufus, alak-alak musik itu.

seseorang lebih daripada memabukkan cangkir-cangkir yang diisi oleh homer-homer yang panas. Wa minan nas man yashtari lahwa al-hadith liyudhilla an sabilillah. Di antara manusia ada orang-orang yang membeli lahwal hadis, melalaikan dari apapun, dari solat, dari bakti kepada orang tua.

0: sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yakunanna aqwamun min ummati yastahilluna al-hira wal-harira wal-khamra wal-ma'azi. Sungguh akan benar-benar ada dari umatku orang-orang yang menghalalkan al-hira, perzinahan, wal-harir, sutra bagi laki-laki, wal-khamra, minuman yang memabukkan, wal-ma'azif, dan alat-alat musik, alat-alat. Rasulullah SAW menggandengkan alat-alat musik dengan dosa-dosa besar. Sejelas ini, seterang matahari di siang bolong, sulit akan diterima kecuali ketika kita memahami nahnu abidun lillah wallahu al-malik wal-khaliq wal-mudabbir. Kita adalah budak-budaknya Allah.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والمحصنات

0: Dengarkan dan ambil manfaatnya di 95,1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Al hawa al mudillah, hawa nafsu yang menyesatkan. Ketika hawa nafsu telah menjadi panglima diri kita, ketika kelalaian telah menjadi kendaraan kita, di saat itu hawa nafsu akan menguasai diri kita.

0: Allah berfirman, "Watlu 'alaihim naba'a allazi atainahu ayatina fansalakha minha fa'atba'ahu syaitan fakana minal ghawin." Bacakan hai Muhammad kepada mereka tentang kisah orang yang kami ajarkan ayat-ayat kami itu, lalu ia meninggalkan ayat-ayat kami, lalu setan mengikutinya, lalu jadilah ia termasuk orang-orang yang sesat.
1: Walau syi'na larafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawa.
0: Kalaulah kami kehendaki, kami akan angkat derajatnya dengan ayat-ayat kami itu. Akan tetapi ia lebih condong kepada dunia dan mengikuti hawa nafsunya.
2: Jika hawa nafsu telah menjadi panglima diri kita,
0: kita tidak bisa menjamin diri kita bahwa kita mati di atas kebaikan. Kita tidak bisa menjamin diri kita bahwa kita akan terus-menerus saleh. Akan tetapi hanya doa yang terlantun dari mulut-mulut kita dan usaha yang terus kita lakukan agar kita mati di atas keimanan. Ia adalah hawa nafsu. Ia adalah mengikuti hawa nafsu yang kita khawatirkan ketika kita lemah di hadapan hawa nafsu, di saat keimanan kita terpuruk, kemudian angin maksiat begitu deras, akhirnya kemudian kita pun terbawa, di saat itu ajal menjelang kita.

bagaimana pendapatmu, hai Muhammad, tentang orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai ilah, sebagai Tuhan. Lalu Allah pun sesatkan dia setelah sampai ilmu kepada dia. Subhanallah. Setelah sampai ilmu kepada dia, ternyata Allah sesatkan dia akibat dia mempertuhankan hawa nafsunya. Khamsatun min ahlin nar. Ada lima orang termasuk penduduk api neraka. Yang pertama kali Rasulullah SAW sebutkan, Ad-da'if alladhi la zubralah. Orang yang lemah di hadapan hawa nafsunya, tak punya kekuatan untuk menahan hawa nafsunya. Semua yang diinginkan hawa nafsunya ia ikuti, tak peduli apakah itu Allah akan ridho kepadanya atau tidak. Seorang yang mengikuti hawa nafsu, ya akhul Islam, dikhawatirkan dia mati di atas su'ul khatimah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un.

0: kepala kita sudah diusap kiai, seolah-olah ada jaminan kamu pasti surga. Sehingga berebut mereka mencium tangan kiainya, dan kiainya pun seolah-olah memberikan pemahaman itu kepada muridnya. Dengan mudahnya tangannya selalu diangkat untuk dicium oleh murid-muridnya. Bahkan kadang-kadang tangannya dibawa agar muridnya ruku mencium tangannya itu. Siapa anda wahai kiai? Apakah stempel surga ada di tanganmu? Apakah surga Allah ada pada orang-orang yang menciummu dan mencium kakimu? Rasul, Rasul, Rasul, Rasul.
1: Manusia terbaik di permukaan bumi.
0: Manusia terbaik di permukaan
1: bumi. Manusia terbaik di permukaan bumi. Tak seorang pun yang mencium kaki beliau.
0: Manusia terbaik sepanjang kehidupan sejarah manusia yang ada di permukaan bumi. Mulai dari Nabi Adam sampai hari kiamat. Tak seorang pun yang dibiarkan ruku di depan beliau. Siapa anda? Agama apa yang anda ajarkan kepada manusia? Anda tidak lebih mulia daripada Abu Bakar, Anas bin Malik, Abu Hurairah. Anda tidak lebih mulia daripada Jabir bin Abdullah, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amr, Abdullah bin Mas'ud. Anda tidak lebih mulia daripada Abu Sa'id Al-Khudri. Tak seorang pun manusia-manusia mulia yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran sebagai Muhajirin dan Ansar yang dilakukan itu oleh umat kepada mereka.
1: Tapi andai Abu Bakar dan Umar, Uthman dan Ali tidak memiliki itu.
0: Uthman dan Ali tidak memiliki itu.
1: Anda tidak lebih mulia daripada Abu Bakar, Anas bin Malik, Abu Hurairah.
0: Siapa anda? Siapa anda? Apatah lagi kalau kami tahu ketika umat sedang melaksanakan salat Jumat, anda tidak ada di masjid.
1: Siapa anda?
0: Anda tidak lebih mulia daripada Abu Bakar, Anas bin Malik, Abu Hurairah. Apatah lagi setelah kami tahu
1: siapa anda?
0: Wanita-wanita yang bukan mahram anda, dengan senang anda salami dan senang sekali tangan anda dicium oleh wanita-wanita itu.
1: Anda merasa lebih mulia daripada Abu Bakar dan Umar?
0: Anda merasa lebih mulia daripada Abu Bakar dan Umar?
1: Omong kosong.
2: Dengarkan dan ambil manfaatnya di 95,1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'an.

0: Tetaplah bersama kami, Jak Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Oh, atas kemudahan yang Allah berikan kepada kita untuk selalu belajar ilmu agama, kita berharap semoga aktivitas yang kita lakukan dalam belajar diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan kita berharap semoga ini bisa mengantarkan diri kita untuk mendapatkan husnul khatimah. Bapak ibu yang kami hormati, kajian kita temanya berdasarkan permintaan panitia akan membahas tentang masalah bahaya dosa riba. Mungkin tema semacam ini sempat viral sekitar Bismillah. Barangkali tema semacam ini pernah viral dan banyak dikaji oleh beberapa asatidah kurang lebih 5 tahun yang lalu, di mana gerakan-gerakan anti riba di berbagai daerah itu menjamur di mana-mana. Di Jogja ada gerakan anti riba, di Solo juga banyak, ke timur banyak sekali, di Surabaya juga banyak, termasuk juga di daerah bagian barat. Sehingga ketika gerakan ini menjamur di mana-mana, banyak sekali kajian seputar masalah riba itu diangkat. Dan walhamdulillah, dengan adanya kerjasama yang dilakukan oleh masyarakat, baik mereka yang menjadi dai maupun mereka yang menjadi praktisi, dalam berjuang melawan riba di tengah masyarakat membuahkan hasil yang cukup maksimal. Meskipun belum bisa membersihkan 100%, tapi setidaknya gerakan itu telah banyak mengajak kaum muslimin untuk hijrah meninggalkan riba. Baik mereka yang berposisi sebagai karyawan di lembaga-lembaga ribawi maupun mereka yang berada di dunia bisnis, sehingga banyak di antara mereka yang meninggalkan transaksi riba. Namun sejalan dengan perkembangan suasana di masyarakat, gerakan semacam ini semangatnya tidak seperti dulu. Dan di antara pengaruhnya adalah ketika ilmu itu tidak diulang, akhirnya ilmu itu dilupakan. Dan ketika ilmu itu dilupakan, masyarakat lebih mudah untuk melakukan pelanggaran. Karena itulah jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara cara untuk menjaga kelestarian masyarakat agar tak selalu taat kepada Allah adalah dengan selalu disinggung dalam majelis ilmu. Baik yang bentuknya pelanggaran, aneka perbuatan dosa, atau yang bentuknya perintah, aneka kewajiban yang Allah berikan kepada masyarakat. Sehingga ketika ilmu itu sering disinggung, ilmu sering dibahas, maka kesadaran akan selalu terjaga. Tapi ketika tidak pernah dibahas, pelanggaran akan kembali terjadi. Kewajiban yang tidak pernah dibahas akan ditinggalkan. Pelanggaran yang tidak pernah dibahas akan kembali dilakukan. Tapi ketika ilmu tetap dijaga dengan cara dibahas, masyarakat akan bisa selalu terjaga dalam kebaikan. Pelajaran ini bisa kita ambil baik dalam urusan ilmu akidah maupun dalam masalah yang lainnya. Karena itu ketika Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menjelaskan berkaitan dengan asal muasal terjadinya kesyirikan di muka bumi, yang itu muncul di zaman Nabi Nuh alaihissalam. Awalnya mereka membuat patung orang-orang saleh, Waddan, Waswa'an, Wayaguth, Wayauk, Wanasr, yang disebutkan di surat Nuh. Ada patung Wad, ada patung Suwa, sampai patung Nasr. Dan awalnya patung itu hanya dijadikan sebagai prasasti untuk mengenang orang soleh yang dulu pernah hidup di masa mereka. Falamma nusyal ilmu ubidat, begitu ilmu dilupakan, ubidat, akhirnya patung-patung ini disembah. Sehingga permulaan terjadinya kesyirikan disebabkan karena masalah kesyirikan itu pelanggaran yang tidak disinggung kembali. Ketika ilmu telah dilupakan, akhirnya orang-orang menjadi menyembah berhala yang pertama kali ada di muka bumi. Demikian pula dalam keterangan yang disampaikan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah, ketika beliau menjelaskan firman Allah Subhanahu wa taala, "Innas Safa wal Marwata min sya'airillah." Kemudian beliau menyebut sebuah riwayat berkaitan dengan keberadaan berhala yang dipasang di Safa dan Marwah, yang diberi nama dengan berhala Isaf dan Nailah. Awalnya berhala ini berada di dalam Ka'bah, dan ceritanya ada dua lelaki dan perempuan, ada dua orang lelaki dan perempuan yang tawaf sambil telanjang, lalu mereka berzina di dalam Ka'bah. Famasakhahumallah, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengubah mereka menjadi batu. Awalnya patung itu berada di dalam Ka'bah, kemudian dikeluarkan, lalu lambat laun ditaruh di antara Safa dan Marwah. Dulunya tidak disembah, lalu kata Al-Hafidz Ibnu Katsir, falamma nusyal ilmu ubidan. Begitu ilmu itu dilupakan, akhirnya mereka disembah. Sehingga terjadinya pelanggaran, baik bentuknya maksiat kesyirikan atau perbuatan dosa besar atau maksiat yang lainnya, salah satu di antara sebabnya adalah ketika itu tidak disinggung di masyarakat. Karena itulah jamaah yang dimuliakan Allah taala, masyarakat selalu butuh pengajian, butuh untuk selalu diingatkan, dan tidak ada salahnya ketika ilmu itu diulang-ulang. Sebab ketika ilmu tidak diulang, maka efek sampingnya tadi akan menjadi dilupakan dan pelanggaran kembali terjadi. Oleh karena itu tidak ada salahnya jika panitia kembali mengangkat tema masalah riba, walaupun bagi sebagian kalangan ini dianggap sebagai tema yang sudah sering dibahas pada beberapa tahun yang lalu. Baik, selanjutnya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita diberi oleh Allah dua ketetapan. Ada ketetapan syar'i dan ada ketetapan kauni. Ketetapan syar'i isinya adalah aturan, perintah dan larangan. Ibadah kepada ketetapan syar'i adalah melaksanakan perintah, menjauhi larangan dan memenuhi aturan Allah. Seperti misalnya ketika ada orang yang dia melakukan

disebut dengan ketetapan takdir. Semua makhluk pasti menjalani takdir. Maka bentuk ibadah makhluk kepada takdir bukan dengan cara menjalani takdir. Karena dalam masalah menjalani takdir, yang muslim maupun yang kafir, yang taat maupun yang ahli maksiat, tidak ada yang keluar dari takdir Allah. Dan itulah akidah Ahlussunnah. Lalu bagaimana bentuk ibadah kepada takdir? Bentuk ibadah kepada takdir adalah ridha terhadap ketetapan Allah dan menjaga diri agar jangan sampai berbuat maksiat ketika dia mendapatkan takdir yang tidak dia inginkan, yaitu takdir yang dikatakan sebagai takdir buruk. Sebab salah satu di antara pelanggaran yang terjadi di tengah umat manusia, terutama dalam masalah muamalah, adalah karena mereka tidak sabar terhadap takdir masalah ekonomi. Saat dia terjepit, saat dia kesulitan untuk mendapatkan harta, saat dia kesulitan dalam mendapatkan aneka sumber pendapatan, pelanggaran yang mereka lakukan adalah pelanggaran berkaitan dengan masalah ekonomi. Banyak orang yang gagal berkaitan dengan masalah ibadah kepada takdir karena dia tidak sabar ketika dia diberi ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi seorang muslim yang dia tidak bisa melakukan ibadah dalam urusan takdir, terkadang pelanggarannya sampai pada pelanggaran terhadap ketetapan syariat. Saat dia diberi oleh Allah ujian dalam masalah ekonomi, lalu dia enggak sanggup untuk bertahan, kemudian dia enggak sabar, selain muncul emosi kepada takdir yang dia anggap tidak sesuai dengan keinginannya, berikutnya yang dia lakukan adalah melakukan pelanggaran dengan praktek riba atau aneka transaksi haram yang lainnya, bahkan sampai pada tindakan mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak benar. Lalu bagaimana cara syariat dalam mengatur masyarakat agar mereka kembali kepada aturan Allah? Cara syariat dalam mengatur masyarakat agar mereka kembali kepada aturan Allah dengan diberi ancaman. Keberadaan ancaman itu mengingatkan bagi para hamba bahwa apapun yang kalian kerjakan tidak akan dibiarkan oleh Allah, karena semuanya ada konsekuensinya. Jadinya orang akan berpikir, saya kalau melakukan ini nanti ada efek samping, saya kalau melakukan ini akan ada konsekuensinya, perbuatan dosa ini adalah pelanggaran yang nanti ada nilai dosanya. Bagi mereka yang sadar dan membaca itu, maka dia akan lebih waspada dan punya rasa takut. Karena itu jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika seorang hamba hendak berbuat maksiat, maka diajarkan agar sisi khauf pada dirinya dibuat lebih dominan. Dia diajarkan agar membangun perasaan rasa takut kepada Allah dijadikan lebih dominan, karena dengan itu akan menahan dirinya untuk berbuat maksiat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim wa anna adzabi huwal adzabul alim." Sampaikan kepada para hambaku, "Anni anal ghafurur rahim." Sesungguhnya aku adalah Zat yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Tapi tidak berhenti sampai di situ. "Wa anna adzabi huwal adzabul alim." Dan sesungguhnya siksaku adalah siksa yang sangat menyakitkan. Di saat yang sama, hamba juga dimotivasi untuk berbuat taat. Dan Allah Subhanahu wa taala dalam memberikan motivasi bagi para hamba untuk berbuat taat, Allah berikan kepada mereka aneka janji. Besok akan ada ini, besok akan ada ini, ada surga, ada aneka kenikmatan di dalam surga, ada aneka janji-janji yang Allah sebutkan bagi mereka yang berbuat taat, dan seterusnya. Disinilah hidup seorang hamba akan bisa seimbang, sehingga dalam masalah ketaatan mereka dimotivasi untuk membangun harapan besar kepada Allah sebagai bentuk husnudzon kepada Allah, dan dalam masalah kemaksiatan dia diajarkan untuk membangun rasa takut terhadap ancaman Allah, karena perbuatan yang dia lakukan tidak akan disia-siakan, semuanya ada konsekuensinya. Prinsip itu diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk selalu kita jaga dengan membaca ikrar setiap pagi dan sore. Membaca ikrar untuk menjaga prinsip ini. Ikrar setiap pagi dan sore yang kita baca dalam kalimat apa, jamaah? Dalam kalimat apa? Ada yang tahu?

Apa prinsip yang diajarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita baca dalam ikrar doa setiap pagi dan sore, masuk dalam dikir pagi petang, untuk menyatakan bahwasanya kita selalu siap dengan keyakinan bahwa perbuatan baik ada janji yang menantikan, perbuatan jahat ada ancaman di balik itu, sehingga seorang hamba akan selalu terjaga. Bagaimana kalimat ikrarnya? Kita mengucapkan sebuah kalimat, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Dalam kalimat apa ini? Doa istighfar, sayyidul istighfar. Dalam kalimat sayyidul istighfar. Setiap pagi dan sore kita diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk membaca itu. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Aku ya Allah selalu berada di dalam ahdimu. Ahdika, perjanjian kita dengan Allah. Bentuk perjanjian kita dengan Allah Subhanahu wa taala adalah siapa yang taat dapat apa? Mendapatkan balasan kebaikan, dan siapa yang maksiat akan ada konsekuensi dari perbuatan jahat yang dia lakukan. Dan yang kedua, kita menjaga komitmen dan keyakinan akan kebenaran janji Allah, wa wa'dika, dan aku meyakini dengan semua janjimu. Sehingga kita menjaga perjanjian dengan Allah dalam bentuk menjaga aturan Allah, diiringi dengan keyakinan bahwa semua akan ada konsekuensinya. Itulah keyakinan terhadap wa'dullah, janji Allah Subhanahu wa taala. Meskipun bocornya banyak. Sering enggak Pak kita gagal dalam melaksanakan perintah, Pak? Sering. Apakah kita sering melakukan pelanggaran syariat? Banyak. Maka kita iringi dengan kalimat lanjutannya, mastata'tu, semampu aku ya Allah. Sehingga ikrar itu kita ucapkan dengan pernyataan, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Aku selalu berada di atas perjanjian denganmu ya Allah. Wa wa'dika, dan selalu meyakini janjimu, mastata'tu, semampuku. Meskipun kita tahu bahasanya kita ini sering melanggar, makanya kita ini dengan kalimat mastata'tu untuk menunjukkan bahasanya kita tidak melakukan tazkiyatun nafs, tidak melakukan tazkiyah terhadap diri kita sendiri, mensucikan diri kita sendiri. Kita tahu kelemahan kita, kita tahu kekurangan kita. Baik, oleh karena itu jamaah dimuliakan Allah, at-targhib wa at-tarhib, memberikan motivasi kepada hamba ketika berbuat taat dan membangun rasa takut ketika seorang hamba berbuat maksiat, itulah yang akan menyimbangkan seorang hamba ketika dia melakukan perjalanan menuju Rabbnya Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita akan beralih kepada masalah riba. Jadi tadi anda anggap sebagai muqaddimah tentang bagaimana cara kita agar selalu menjaga diri dalam berbuat taat dan meninggalkan maksiat. Berikutnya kita fokus pada permasalahan tentang riba. Seperti apa gambaran dosa riba yang disebutkan dalam Al-Quran maupun hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Kaum muslimin yang kami hormati, setidaknya di sana ada 5 fase di mana Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan tentang dampak buruk riba bagi kehidupan manusia. Bahkan dampak buruk itu tidak hanya terjadi di akhirat, dampak buruk itu juga sudah terjadi di dunia. Ada 5 fase kehidupan yang di situ menggambarkan tentang dampak buruk riba. Sekarang kita akan sebutkan masing-masing. Yang pertama adalah dampak buruk riba ketika di dunia. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Baqarah ayat 276. Yamhaqullahu ar-riba wa yurbis sadaqat. Allah membinasakan riba dan menumbuh kembangkan sedekah. Tayyib. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan kepada hamba berkebalikan dengan apa yang diharapkan. Kita bisa lihat ya, yang namanya transaksi riba, orang misalnya memberi utang senilai 1 juta. Nanti balik 1 juta 100. Bertambah atau berkurang? Bertambah. Secara fisik, secara materi nilainya bertambah. Namun bagaimana balasan yang diberikan oleh Allah? Riba dibinasakan. Sehingga pelakunya berharap hartanya bertambah,
tapi hasilnya berkurang. Sebaliknya, yang namanya sedekah, orang kalau bersedekah, Pak, secara fisik materi bertambah atau berkurang? Berkurang. Ada kotak infak yang lewat ya, yang tadi warnanya hijau muda. Kalau Anda buka dompet, kemudian ketemu uang tiga warna, merah, biru, kuning, Anda pilih yang mana? Coba yang sebelah kanan, Anda pilih yang mana? Yang warna? Kuning, baik. Yang tengah? Biru. Yang kiri? Merah, insyaallah. Yang belakang? Sak dompete dilebokno. Masyaallah. Kita ketika infak milih yang paling kecil. Sehingga saat kita lihat di dalam dompet kok ada pecahan yang paling kecil, itulah yang kita masukkan. Kurang lebih seperti itu. Tayyib. Secara fisik materi mungkin harta itu berkurang. Sehingga pada waktu kita berinfak dari uang kita yang senilai 155.000, karena kita infakkan 50.000, maka berkurang. Namun oleh Allah Subhanahu wa taala diberi balasan sebaliknya. Sedekah ini ditumbuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Ibnu Katsir rahimahullahu taala pernah menyebutkan ayat ini salah satu di antara ayat yang menjelaskan Allah memberikan balasan binaqidi niyatil abdi, berkebalikan dengan niat seorang hamba. Berharap A diberi minus A, berharap B diberi minus B. Maka mungkin saja terjadi, Pak, ada orang yang dia berusaha memperjuangkan untuk dapat nilai harta yang besar. Pak, saya itu sudah rajin puasa, sudah rajin tahajud, sudah rajin sedekah, kurang opo Pak, kabeh tak lakoni, tapi utangku gak ilang-ilang. Semua upaya sudah saya lakukan, aneka bentuk dekat kepada Allah, ibadah kepada Allah sudah saya lakukan, tapi Pak, kenapa utang saya gak lunas? Rezeki saya juga tetap seret, bojo gak tambah-tambah gitu ya. Nah, mungkin bisa jadi dari semua obsesi yang ada pada diri Anda. Coba. Bismillah. Bismillah. Suaranya enggak ada? Bismillah, sebentar.

0: Tapi bengong ya?
1: Iya, bengong.
2: Bismillah. Sampai mana tadi kita, Pak? Baik. Fase pertama ya. Hukuman riba fase pertama adalah hukuman riba di mana? Ketika di dunia. Apa bentuk hukuman riba ketika di dunia? Allah membinasakan riba. Baik. Bagaimana makna Allah membinasakan riba? Coba kita baca keterangan yang disampaikan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir. Bismillah. Yang mana ini? Yang ini?
3: Yang sampai ke Umar yang ini.
2: Oh tidak, berarti ini pindah. Atau dua mikrofon?
3: Dua.
2: Masya Allah. Dua. Satu aja. Yang ini. Yang di dalam jelas. Jelas. Tapi sekarang sudah isya, ya, berarti adzan dulu. Udah masuk isya. Sambung.
3: Kurang berapa menit isya? Ah.

0: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Pernyataan terakhir yang kita sampaikan sebelum gangguan mikrofon, bahwa Allah Subhanahu wa taala terkadang memberikan balasan bagi hambanya berkebalikan dengan apa yang menjadi obsesinya. Ada orang yang terlalu obsesif untuk mendapatkan dunia, maka dibalik oleh Allah dia gagal mendapatkan dunia. Sebaliknya ada orang yang dia selalu bercita-cita untuk mendapatkan kebahagiaan akhirat, dibeli oleh Allah Ta'ala banyak dunia. Karena itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah ingatkan dalam sebuah hadis riwayat Ibnu Majah dan yang lainnya, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Man kanati dunya hammahu," barang siapa yang menjadikan dunia sebagai cita-cita terbesarnya, "ja'alallahu faqrahu baina ainai wa farraqa alaihi syamlah wa lam ya'tihi minad dunya illa ma qudiralah." Siapa yang menjadikan dunia sebagai cita-cita terbesarnya, tiga hukuman yang menantikan dirinya. Pertama, Allah jadikan fakir ada di depan matanya. Fakir yang dimaksud apa? Al-faqru bima'na al-hajah, selalu merasa butuh. Sehingga meskipun dia sudah mendapatkan banyak, tapi dia selalu merasa kurang, merasa butuh, butuh dan seterusnya. Itu hakikat orang yang fakir. Wa farraqa alaihi syamlah, dan Allah rusak urusannya. Sehingga orang ini dimanapun dia berada selalu punya masalah. Di sini dia dibenci, di sini dia dibenci, di lingkungannya dia enggak disukai, selalu punya masalah. Wa lam ya'tihi minad dunya illa ma qudiralah, sementara dunia tidak datang kepadanya kecuali bagian yang telah ditakdirkan untuknya. Itu hukuman yang diberikan oleh Allah bagi mereka yang terlalu maksimal cita-citanya hanya dalam urusan dunia. Sebaliknya, wa man kanatil akhiratu hammahu, dan barang siapa yang menjadikan akhirat sebagai cita-cita terbesarnya, Allah berikan tiga balasan. Ja'alallahu ghinahu fi qalbih, Allah jadikan perasaan al-ghina, yaitu kaya, ada dalam hatinya. Dan Nabi SAW menyebutkan, innamal ghina ghinan nafs, hakikat dari kaya adalah kaya jiwa. Sehingga dia selalu merasa puas dan merasa cukup dengan apa yang dia miliki, gak ngelirik dengan apa yang dimiliki oleh orang lain. Kemudian yang kedua, wa jama'alahu syamlah, Allah kumpulkan urusannya. Dia mudah ketika berinteraksi dengan yang lain, dia mudah ketika berurusan dengan yang lain, tidak meninggalkan masalah ketika dia bersinggungan dengan yang lain. Kemudian yang ketiga, wa atathu dunya wa hiya raghimatun, dan dunia datang kepadanya dalam kondisi terhina. Maka terkadang ada orang berharap A tapi diberi oleh Allah minus A. Karena itu jamaah, mari kita coba melihat obsesi kita masing-masing. Karena salah satu di antara hukuman yang diberikan oleh Allah dengan orang ini, kenapa selalu susah dalam mendapatkan materi dunia dan selalu merasa butuh meskipun dia barangkali sudah memiliki dunia, disebabkan karena obsesinya terlalu besar dalam urusan dunia. Baik, selanjutnya kita kembali kepada ancaman yang tadi disebutkan di surat Al-Baqarah. Yamhaqullahu riba, Allah membinasakan riba. Bagaimana bentuk Allah membinasakan riba? Kata Al-Hafidz Ibnu Katsir, yukhbirullahu annahu yamhaqur riba ay yudhibuhu. Allah menyebutkan bahwa Allah akan membinasakan riba. Maksudnya adalah yudhibuhu, Allah akan menghilangkannya. Bagaimana cara Allah menghilangkan riba? Yang pertama, bi ay yudhibahu bil kulliyah min yadi sahibihi, Allah hilangkan 100% dari tangan pemiliknya. Itu harta lenyap dalam waktu sekejap. Wa dzalika 'alallahi yasir, dan itu mudah bagi Allah. Yang kedua, au yahrumahu barakata malihi, atau Allah cabut keberkahan hartanya. Fala yantafi'u bihi, sehingga dia tidak bisa memanfaatkannya. Ada enggak Pak orang yang punya banyak harta tapi dia enggak bisa memanfaatkan? Ada? Mungkin kita sendiri pelakunya. Sehingga kadang kita itu punya banyak sekali harta, Tapi harta yang kita punya enggak manfaat, cuman ditumpuk tapi tidak digunakan. Baik. Gelas yang Anda pakai sehari-hari berapa? Paling cuman 5 untuk sekeluarga gantian, kotor dicuci dan seterusnya. Sementara istri Bapak nyimpen gelas berapa, Pak? 2 kerat. 1 kerat isinya berapa? 150. Masya Allah. Yang disimpan dengan yang dipakai banyak mana, Pak? Banyak yang disimpan. Anda punya piring sehari-hari yang dipakai berapa? Paling cuma sekian, 5-6, sesuai dengan jumlah anggota keluarga. Tapi yang disimpan di gudang berapa? Lusinan. Jadi ada orang yang pintar ngumpulin tapi tidak bisa memanfaatkan. Baik, belum lagi jamaah, ada sebagian di antara orang, ada sebagian di antara manusia yang oleh Allah Subhanahu wa taala dicabut, bismillah, gangguan lagi ya. Ini nikmat yang dicabut ini ya. Bismillah. Subhanallah. Kadang putus, kadang nyambung. Sinyalnya mati kah?
1: Baterainya habis.
0: Baterainya habis. Baterainya full ini. Di sini baterainya penuh.
1: Ganti ini.
0: Baik. Sabar, jamaah yang sabar ya. Kita lanjutkan. Gimana? Oh, ganti yang ini. Bismillah. Lebih jelas ini. Bongkar pasang.
1: Bongkar pasang.
0: Tidak apa-apa. Dengan menghilangkan harta dari pemiliknya. Masya Allah. Baik, selesai ya. Demikian yang bisa kita bahas. Semoga menjadi kajian yang bermanfaat. Allahumma anfa'na bima'allamtana wa'allimna ma yanfa'una warzuqna ilma. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
4: Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum wala

0: بعدي لا نبي بعدي tidak ada nabi setelahku
1: wa kana Allah bi kulli syai'in 'alima. Muhammad bukanlah bapak dari salah seorang laki-laki di antara kami, tetapi
0: dia adalah seorang rasulullah, utusan Allah, wa khataman nabiyyin, dan penutup sekalian para nabi. Siapa saja yang mengaku atau diakui dirinya sebagai seorang nabi apalagi rasul, maka dia keluar dari Islam. Kulluhum, semuanya mereka, yazumu annahu rasulullah, semuanya mereka mengaku sebagai utusan Allah.
1: Dan muncul Mirza Ghulam Ahmad Al-Kadzdzab la'natullah alaih. Ini pendusta besar yang mengaku dirinya sebagai nabi sesudah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ajaran Ahmadiyah bukan dari Islam, wajib diyakini oleh setiap muslim. Ahmadiyah bukan dari Islam. Jangan dikaitkan dengan Islam.
0: Karena tidak ada keyakinan dalam Islam ada nabi setelah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi

0: Siapa yang mengakui ajaran Ahmadiyah dalam Islam, maka dikhawatirkan dia ikut kufur seperti mereka. Tapi kita pun bertindak harus sesuai dengan syar'i. Jangan gegabah. Pemerintah yang harus turun tangan. Jangan bertindak sendiri-sendiri. Pemerintah yang mempunyai kekuasaan. Ulil amri.
1: Lidzakirina wadzakirat.
2: Idza'atul Qur'anil Karim.

0: Tetaplah bersama kami Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Radio Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala, amma ba'd. Para pendengar dan pemerhati Radio Rojak Kendari, mukumullah. Alhamdulillah, saat ini waktu di studio menunjukkan pukul 10:31 waktu Indonesia bagian tengah. Dan seperti biasa di setiap Selasa pagi, kita akan menghadirkan program acara berikutnya, Forum Diskusi Ilmiah, bersama dengan guru kita Ustaz Romli bin Haya LC Hafizullah. Kita akan membahas hal-hal yang tentunya bisa menambah wawasan dan tentunya menjadikan ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Dan tema yang kita akan angkat di kesempatan pagi menjelang siang hari ini adalah tentang nasihat bagi mereka yang baru berhijrah. Kita tahu bersama bahwasanya akhir-akhir ini sudah banyak dari kaum muslimin yang berhijrah dari kemaksiatan kepada amal soleh, dari perbuatan bid'ah kepada amalan-amalan sunnah, dari akidah yang rusak kepada akidah yang sahihah. Maka kita bersyukur kepada Allah Ta'ala. Namun tentunya penting bagi kita semuanya untuk mendapatkan nasihat, trik dan juga cara agar kita bisa istiqomah di atas hijrah yang telah kita laksanakan. Jangan sampai kita kemudian futur, kembali ke belakang tatkala kemudian sudah mendapatkan hidayah, setengah mati kita meraihnya, kemudian ternyata lepas lagi hidayah tersebut karena ya kita tidak memiliki kebaikan ataupun juga ilmu yang bermanfaat yang bisa mendukung keistiqomahan kita dalam berhijrah tersebut. Bersama dengan Al-Ustaz Romli bin Hayah Hafizullah Ta'ala di studio Radio Roja Kendari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ya, ahlan bikum Ustaz. Selamat datang di studio Radio Jakarta. Sehat-sehat Ustaz ya?
4: Alhamdulillah.
3: Alhamdulillah bikhair. Baik. Baik Ustaz, kita tahu bersama bahwa alhamdulillah saat ini penerimaan masyarakat terhadap dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah, dakwah Salafiyah sudah sangat besar. Bahkan sebagian dari mereka adalah orang-orang yang dahulu bergelimang dengan perbuatan dosa dan maksiat, atau ada sebagian dari mereka bergelimang dengan perbuatan bid'ah dan kesyirikan. Namun juga kita sering menyaksikan sebagian dari mereka, walaupun tidak semuanya, mungkin sebagian kecil itu tidak mendapatkan hidayah oleh Allah untuk tetap istiqomah. Akhirnya mereka kembali lagi ke belakang, futur, dan sering kita saksikan sebagian dari mereka adalah teman-teman kita sendiri. Maka penting bagi kita Ustaz untuk mengetahui apa saja cara ataupun juga hal-hal yang bisa memperkuat ya hijrah kita. Dan walaupun sebenarnya ini juga nasihat ini untuk kita semuanya Ustaz ya, tidak hanya bagi mereka yang baru berhijrah, tentunya kepada kita semuanya, bagaimana seharusnya seorang muslim ketika dia sudah mendapatkan hidayah dan mempertahankan hidayah tersebut. Tafadhol Ustaz.
4: Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'alahum bi ihsan ila yaumiddin wa ba'du. Jadi hijrah adalah termasuk amalan soleh dan termasuk amalan-amalan untuk kita mendekatkan diri kepada Allah SWT. Karena makna dari hijrah itu ada yang hissiyah, hijrah dari tempat atau daerah kufur kepada daerah muslim beriman, hijrah daerah dari daerah yang banyak masjid kepada daerah yang banyak ketaatan, itu namanya hijrah hissiyah. Adapun makna hijrah yang pada umumnya kita mendengarkan sebagian teman-teman mengatakan saya sudah hijrah atau saya sekarang sudah berhijrah, makna hijrah yang maksudnya adalah hijrah maknawiyah, yang mana ini disebutkan oleh Nabi kita SAW, al-muhajir, orang yang berhijrah itu adalah man hajara Allahu anhu. Orang muhajir adalah orang yang meninggalkan perkara-perkara yang Allah melarangnya. Jadi berhijrah atau orang yang berhijrah dari dulunya melakukan perbuatan maksiat, tenggelam dalam perbuatan maksiat, kemudian dia hijrah, dia bertobat, meninggalkan perbuatannya, kemudian dia melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, itu namanya orang yang muhajir kepada Allah SWT, orang yang berhijrah kepada Allah SWT. Maka tentunya orang yang berhijrah ini atau orang yang baru hijrah ini, dia harus memahami apa yang menjadi pokok-pokok penting supaya hijrah yang dilakukan adalah istiqomah ya, di atas hijrah tersebut sampai meninggalnya. Apa trik-trik yang dia harus lakukan? Yang pertama, ya, dia harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas hidayah yang Allah berikan kepadanya, karena tidak semua orang dipilih oleh Allah untuk mendapatkan hidayah, meninggalkan maksiat yang dulunya dia tenggelam dalam perbuatan riba, dia tinggalkan pekerjaan ribanya, yang dulunya dia tenggelam dalam perbuatan bermusik, main-main musik, dia tinggalkan musiknya, yang dulunya dia selalu berbuat minum khamar atau berzina, dia meninggalkannya, yang dulunya dia selalu berbuat bid'ah, kemudian dia meninggalkannya, kemudian menuju kepada yang sunnah, amalan-amalan yang baik. Ini termasuk hidayah dari Allah SWT yang Allah berikan kepadanya. Maka hidayah ini termasuk nikmat Allah yang dia harus mensyukurinya. Kenapa banyak orang yang hijrah tidak istiqomah? Karena dia tidak melihat bahwasanya hidayah yang Allah berikan ketika dia berhijrah itu adalah termasuk nikmat Allah. Dia menyia-nyiakannya, tidak mensyukurinya. Padahal kalau kita mensyukuri nikmat tersebut, maka Allah akan menambahkan dari hidayah tersebut. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "In syakartum lazidannakum." Kalau kalian itu mensyukuri atas nikmat termasuk nikmat hidayah, maka Allah akan menambahkan kalian dari nikmat tersebut. Ini yang pertama, kita bersyukur. Agar kalau kita bersyukur, kita akan istiqomah atau diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas nikmat hidayah kita berhijrah meninggalkan perbuatan-perbuatan maksiat kita dulu. Yang kedua, di antaranya ya yang harus kita lakukan ketika kita berhijrah adalah kita hendaknya meninggalkan ya lingkungan kita yang dulu kita terjerumus ke dalam maksiat tersebut. Kita harus meninggalkannya. Meninggalkan ya teman-teman yang masih berhubungan dalam maksiat tersebut. Ya, jadi ini sebagaimana disebutkan dalam hadis Bukhari dan Muslim, tak kala Rasulullah SAW menceritakan tentang ada orang yang dia itu telah membunuh 100 orang nyawa. Kemudian dia bertanya kepada orang alim. Orang alim tersebut mengatakan bahwasanya engkau masih bisa diterima tobatmu oleh Allah Subhanahu wa taala kalau memang betul-betul bertobat. Kemudian orang alim itu memberikan arahan kepadanya untuk meninggalkan daerah yang dulu dia berbuat maksiat atau di lingkungan atau di komunitasnya yang dulu dia berbuat maksiat. Ya, kata alim tersebut, "Intaliku ila ardin kaza wa kaza." Pergilah kamu ke daerah ini dan ini. Ya, fa inna biya unas yabudunallah, karena di daerah tersebut ya ada orang-orang yang senantiasa beribadah kepada Allah. Fa'budullaha ma'ahum, maka beribadahlah kepada Allah bersama mereka. Kemudian kata orang alim tersebut, la tarju ila ardikum, jangan kamu kembali kepada negerimu, kepada lingkunganmu, kepada komunitasmu. Fa innaha ardusu, karena lingkunganmu atau daerahmu itu adalah daerah yang jelek. Oleh karenanya, ya di antara supaya Allah istiqomahkan kita hijrah, betul-betul hijrah, karena hijrah itu meninggalkan, kita tinggalkan ya daerah-daerah atau lingkungan-lingkungan atau komunitas yang dulu kita terjerumus ke dalamnya perbuatan maksiat. Kita tinggalkan, misalkan kita meninggalkan perbuatan riba, kita tinggalkan semua ya lingkungan atau komunitas riba. Kita meninggalkan musik, kita tinggalkan semua lingkungan dan penolong-penolong untuk kita kembali kepada maksiat tersebut. Jadi kita tinggalkan semuanya. Ini di antara nasihat supaya kalau kita meninggalkan demikian, tidak ada lagi pengaruh-pengaruh. Kemudian kita bergaul dengan orang-orang soleh, orang-orang yang taat, yang dengan pergaulan itu, ya dia akan membantu kita untuk istiqomah di atas ketaatan kepada Allah SWT, istiqomah ketika kita meninggalkan hijrah tersebut. Yang kedua, ya kita harus memperhatikan juga kisah-kisah orang yang terdahulu. Ya, bagaimana mereka ketika berhijrah, ya ketika mereka berhijrah, mereka langsung bersungguh-sungguh untuk melakukan ketaatan untuk menutupi kekurangan-kekurangannya dulu ketika mereka belum berhijrah. Ya, misalkan kita lihat Umar bin Khattab radhiyallahu an. Dulu tak kala sebelum masuk Islam, beliau termasuk orang yang paling menentang Islam. Kemudian setelah Allah berikan hidayah kepadanya, dia masuk Islam pada tahun 6 setelah kenabian. Ya, 6 tahun setelah kenabian. Ya, berarti dia bukan orang-orang yang pertama masuk Islam. Ya. 40 orang yang telah masuk Islam, baru dia masuk Islam pada tahun ke-6 dari kenabian. Ketika itu, ketika dia masuk Islam, dia berjanji pada dirinya akan berusaha untuk menutupi kekurangan-kekurangannya dulu waktu dia belum masuk Islam. Maka dia berusaha sehingga dia termasuk menjadi orang yang kedua terbaik setelah Abu Bakar. Ya, padahal ya banyak orang yang masuk Islam mendahului dia, tetapi karena dia mengejarnya, dia bersungguh-sungguh, maka dia termasuk orang atau khalifah yang kedua, yang dimana Ahli Sunnah mengatakan bahwasanya orang yang terbaik di umat ini setelah Abu Bakar adalah Umar bin Khattab. Bahkan disebutkan bahwasanya ada saudaranya Umar bin Khattab yang namanya Said bin Khattab, dia lebih duluan masuk Islam, tetapi meskipun demikian ya Umar lebih mulia daripada saudaranya ini. Karena apa? Dia mengejar, dia tidak sia-siakan waktunya, dia tidak banyak nongkrong-nongkrong. Ya, dia mengejar ketinggalannya karena dulu dia banyak kekurangan, untuk menutupi kekurangannya dia mengejar ketinggalannya. Ini Umar bin Khattab. Demikian juga ya kita melihat ya sahabat yang mulia Khalid bin Walid. Dulu ya sebelum dia masuk Islam ya banyak dia merugikan Islam. Utamanya dalam perang Uhud. Ya banyak dia merugikan Islam, membunuh pasukan-pasukan Islam suhada ya, Uhud. Ya, namun demikian, ya setelah dia masuk Islam, dia kejar ketinggalannya. Tidak semua pertempuran yang ada dalam Islam kecuali dia mengikutinya. Ya, bahkan dia panglima perangnya. Sehingga dia mengejar ketinggalan-ketinggalannya sehingga dia menjadi orang yang mulia. Ya, padahal ya dia masuk Islam ya setelah Fathul Makkah. Ya, dia masuk Islam pada tahun ya ke-8 Hijriah. Ya, dia ini masuk Islam demikian. Jadi, dia kejar ketinggalan-ketinggalannya. Padahal, di antara saudaranya, ada yang lebih dulu masuk Islam. Al-Walid bin Walid. Tetapi, ya, meskipun demikian, dia ketinggalan masuk Islam, dia di belakang masuk Islam, tetapi dia kejar. Dia baru hijrah, dia dikejar, sehingga kedudukannya melebihi saudaranya, Al-Walid bin Walid. Padahal, Al-Walid bin Walid lebih duluan masuk Islam. Demikian juga kita lihat, Abu Hurairah radhiyallahu an. Beliau masuk Islam pada tahun ke-7 Hijriah, pada ketika itu Rasulullah berangkat ke perang Khaybar. Ya, 3 tahun dia bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Rasulullah wafat pada tahun ya 10 Hijriah. Berarti cuma 3 tahun dia bersama dengan Rasulullah. Meskipun dia 3 tahun bersama Rasulullah, dia termasuk sahabat yang paling banyak meriwayatkan dan menghafal hadis. 5374 hadis ya beliau riwayatkannya. Ini dia kejar ketinggalannya. Makanya orang yang baru hijrah, jangan santai-santai. Jangan terlalu banyak duduk nongkrong-nongkrong. Dia harus menutupi ketinggalan-ketinggalannya. Harus belajar ya ilmu agama. Kemudian dia harus berusaha untuk mengamalkan ilmu agamanya tersebut dengan sungguh-sungguh. Supaya dia bisa menutupi kesalahannya yang dulu dan mengejar ketinggalan-ketinggalannya. Ya, kita lihat juga kisah ulama diantaranya Fudail bin Iyad. Pada waktu umur 40 tahun dia masih menjadi seorang perampok. Setelah dia sadar diberikan hidayah oleh Allah SWT, dia kejar ketinggalannya. Dia berusaha untuk mendatangi guru-guru, dia hijrah ke Mekah, dia cari guru-guru, dia belajar hadis dan lain sebagainya. Sehingga dia termasuk menjadi orang sebagai ulama ahlul hadis, rujukan para ulama. Kemudian dia ahli tafsir, bahkan disebutkan tidak ada kitab tafsir kecuali tidak ada kitab tafsir yang maksur kecuali ada namanya ya Fudail bin Iyad, ya penukilan dari Fudail bin Iyad dalam penafsiran-penafsiran tersebut. Ini menunjukkan bahwasanya sudah umur 40 tahun dia berhijrah, dia kejar ketinggalannya sehingga dia menjadi ulama yang tersohor di zamannya. Demikian juga kita mendengar kisah yang disebutkan oleh Az-Zahabi, kisah Ibnu Hazm yang pemilik kitab Al-Muhalla. Dulu ketika dia masih berumur 36 tahun, dia masih orang yang bodoh, awam. Sehingga suatu saat kisahnya, ketika dia masuk masjid, dia langsung duduk ditegur salat tahiyatul masjid. Ketika dia masuk masjid setelah asar, kemudian dia salat sunnah setelah asar, ditegur tidak ada salat sunnah setelah asar. Maka ketika itu dia baru sadar bahwasanya dia ini kenapa demikian dipermalukan karena dia tidak punya ilmu agama. Mulailah di situ umur 36 tahun dia bangkit belajar ilmu agama, belajar kepada guru-guru ya kepada para ulama di zamannya sehingga dia menjadi ya imam mazhab tertentu dan dia termasuk rujukannya para sebagian ulama, imam besar, imam besar yang mana beliau yang demikian ini disebabkan karena kesungguhannya dia mengejar ketinggalan-ketinggalannya. Oleh karenanya kisah-kisah ini menunjukkan bahwasanya seorang yang baru hijrah ya mestinya yang dia lakukan adalah mengejar ketinggalannya, ya mengejar ketinggalannya, ya mengejar kekurangan-kekurangannya. Jangan terlalu banyak dia santai duduk-duduk nongkrong-nongkrong, jangan terlalu banyak dia merasa puas. Yang penting sudah ikut taklim, ya habis itu duduk-duduk dan lain sebagainya. Maka ini ya alhamdulillah antum sudah ikut taklim, tetapi ya kejarlah ketinggalanmu tersebut, ya sebagaimana para ulama-ulama terdahulu. Kemudian yang ketiga, di antara yang paling penting juga bagi orang yang berhijrah, selalu berdoa kepada Allah SWT. Berdoa kepada Allah agar hidayah itu diistiqomahkan oleh Allah SWT. Karena doa ini merupakan juga sebab untuk Allah mengistiqomahkan hidayah tersebut. Agar kita hidayah itu tidak diangkat, kita berdoa kepada Allah. Ada doa yang diajarkan oleh Allah kepada kita. La ya apa Rabbana la tu'akhizna in apa apa la tuzigh qulubana ba'da idz hadaitana. Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau palingkan hati kami setelah Engkau memberikan hidayah kepada kami. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Zat yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Inilah di antara tiga pokok penting bagi orang yang baru berhijrah. Yang pertama, dia harus meninggalkan ya segala lingkungan atau komunitasnya yang dulu yang dia ya terjerumus ke dalam maksiat tersebut. Ya tinggalkan komunitas riba, tinggalkan komunitas musik-musik, tinggalkan lingkungan-lingkungan minum khamar, tinggalkan. Yang kedua, dia harus kejar ketinggalannya. Berusaha untuk tidak ya digunakan waktunya. Ya karena dia sudah ketinggalan, dia gunakan waktunya, kejar sehingga dia bisa menjadi orang-orang yang nantinya ya diberikan pertolongan oleh Allah SWT menjadi orang yang mulia. Yang ketiga, dia banyak-banyak berdoa kepada Allah SWT. Itu saja yang kita ingatkan bagi orang yang baru berhijrah dan bagi kita juga yang mungkin yang bagi orang-orang yang sudah lama berhijrah. Maka ini juga tetap dilaksanakan, tiga poin ini, agar kita ditolong oleh Allah SWT untuk istiqomah di atas ketaatan kita kepada Allah SWT sampai kita bertemu kepada Allah SWT di hari kemudian kelak.
5: Ya, taip, barakallahu fiik Ustaz ya. Jadi Masya Allah, sebenarnya tidak, kalau kita lihat secara teorinya tidak terlalu sulit Ustaz ya. Yang penting ada motivasi dalam diri kita Ustaz ya, supaya kita ingin berubah. Hanya terkadang Ustaz, untuk kita motivasi kita ini tetap muncul dalam diri kita, biasanya kan kita motivasi ini muncul tatkala kita ikut taklim, pulang taklim, kemudian berubah kondisinya, ketemu dengan lingkungan yang kurang baik, kembali lagi kita mengalami masa-masa lemah untuk kemudian bisa menghidupkan kembali motivasi tersebut. Atau yang sering terjadi Ustaz, kita ketemu dengan teman-teman ya sesama yang penuntut ilmu, tetapi kayaknya mereka tidak justru memberikan kepada kita semangat untuk belajar, tapi justru mengajak kepada kita kepada yang halnya mungkin sifatnya mungkin mubah Ustaz, mungkin kayak olahraga ya, mungkin apa namanya santai-santai, tetapi karena terlalu berlebihan akhirnya semangat kita di awal tatkala berhijrah ingin menjadi orang yang baik justru kemudian sedikit demi sedikit menjadi hilang. Kita lebih sibuk dengan hal-hal yang sifatnya mubah. Nah oleh karena itu Ustaz, mungkin bisa diberikan nasihat bagaimana cara kita memilih teman, karena kan jelas tidak semua juga teman-teman yang kita sama-sama menuntut ilmu ini bisa kita jadikan sebagai teman yang bisa memberikan kebaikan bagi kita. Ada teman mungkin yang bisa kita jadikan sebagai teman dalam kondisi mungkin kita bermain-main dan seterusnya, tapi untuk menjadi teman yang bisa meningkatkan kualitas keilmuan kita, kualitas keimanan kita, kan harus kita lihat juga Ustaz ya, teman-teman seperti apa Ustaz. Mungkin bisa diberikan nasihatnya cara kita memilih teman sehingga istiqomah dan hijrah kita tidak berhenti di tengah jalan.
4: Iya. Jadi memang ada hadis Nabi, dia ingatkan kepada kita bahwasanya al-mar'u 'ala dini al-khalil. Seseorang itu agamanya akan berpengaruh kepada khalilnya, teman dekatnya, teman yang sama-sama keluar masuk safar bersama dengan dia. Oleh karenanya kata Nabi, hendaklah kita memperhatikan kepada siapa kita berteman. Jadi teman ini penting sekali. Ya, jadi teman itu ada yang kita bagi, ada teman sebagai pertemanan biasa, ada teman sebagai khalil kita, sebagai teman atau sahabat karib kita. inilah yang mempengaruhi agama kita. Jadi kalau teman biasa, ya kita sekedar sapa, tanyakan kabar dan sebagainya. Adapun yang kita jadikan sebagai holil kita adalah teman yang baik, teman yang bisa membantu kita untuk melaksanakan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ini akan berpengaruh kepada ketaatan kita. Oleh karenanya, sebagian ulama mengatakan bahwasanya kalau kamu melihat agamamu, mengukur standar agamamu, lihat dengan siapa kau berteman. Kalau berteman dengan orang-orang yang selalu melaksanakan perkara mubah, ya begitulah standar agamamu. Tapi kalau kita berteman dengan orang-orang yang selalu berusaha mengejar fastabiqul khairat, maka itulah standar agama kita. Makanya komunitas itu kita mau menilai bagaimana kadar agama kita, itu dilihat dari komunitas kita. Dengan siapa kita berteman? Kalau kita berteman dengan orang-orang yang ya hanya suka perkara-perkara yang mubah, ya cinta dengan perkara-perkara mubah, fastabiqul khairat, bukan orang-orang yang selalu berlomba-lomba kepada kebaikan, maka disitulah standar agama kita. Oleh karenanya, sekarang kita tanya diri kita, dengan siapa kita banyak berteman? Oh, berarti standar agama saya demikian. Berarti standar agamaku ini rendah. Iya, saya harus cari meningkatkan standar agama saya sendiri. Karena umur kita cuma sedikit, ya. Diberikan kesempatan, diberikan hidayah oleh Allah cuma sedikit lagi mungkin. Ya, alhamdulillah diberikan hidayah di akhir-akhir hidup kita ini. Ya, kita harus bersemangat untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, yang mana kita gunakan waktu kita ini ya demikian. Oleh karenanya carilah teman yang saling mengingatkan kita. Jangan kita terlalu puas dengan teman-teman yang biasa-biasa yang suka dengan perkara mubah. Carilah teman yang kita lihat dia itu selalu berlomba-lomba untuk melaksanakan kebaikan. Karena kalau kita berteman dengan itu, berarti kita juga nanti termasuk orang-orang yang ya akan berlomba-lomba kepada kebaikan. Ya, demikian.
5: Iya. Barakallahu fiik Ustaz. Dan baik para pendengar rahimakumullah, kami mengajak Anda untuk bergabung dalam program kami ini, forum diskusi ilmiah. Anda bisa menggunakan 08229298625. Telepon langsung ataupun WhatsApp dapat Anda gunakan ataupun dapat menuliskannya di kolom komentar di fanpage kami. Baik Ustaz, sambil kita menantikan pertanyaan dari para pendengar, kita juga melihat bahwa di antara bentuk hijrah adalah hijrah dari sebagian saudara-saudara kita kaum muslimin dari pekerjaan yang haram. Paling sering mungkin pekerjaan yang sifatnya ribawi, dan permasalahan terbesar mereka adalah bagaimana mereka yakin bahwa hijrahnya ini memang bermanfaat bukan hanya untuk urusan akhirat tapi juga urusan dunia. Yang sering terjadi ketika mereka hijrah dari lembaga-lembaga ribawi tersebut, tentunya berkurang pendapatan mereka, Ustaz. Ya kan? Nah, ini jadi masalah terbesar, Ustaz. Akhirnya ya terkadang mereka mengatakan, kan ada hadis Nabi yang mengatakan barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan ganti lebih baik. Mana mi katanya, dia bilang, mana mi katanya sudah 2-3 tahun ini saya hijrah tinggalkan pekerjaan haram, justru kehidupan saya semakin berat. Bagaimana kita bisa menumbuhkan motivasi mereka seperti ini, Ustaz?
4: Iya, yang pertama kita yakin bahwasanya hadis itu adalah hak, benar, dan janji Rasulullah SAW adalah benar. Man taraka sayyan lillahi awadallahu khairan minha. Siapa meninggalkan sesuatu karena Allah.

0: dalam hadis ini. Yang kedua, bahwasanya ketika kita dalam meninggalkan sesuatu karena Allah itu, awalnya kita diuji oleh Allah SWT. Ujian-ujian itu sebagai kafarah untuk menebus selama ini kita berada dalam riba. Maka dengan berkurangnya harta kita, tinggal sedikit, maka itu kafarah. Ya, kafarah bagi kita, ya, sehingga dengan kafarah itu untuk menutupi, ya, menutupi kita meninggalkan riba, tapi kita masih disempitkan masalah harta. Ini kafarah untuk menutupi, ya, sesuatu yang kita lakukan dulu. Berarti ini adalah perkara yang lebih baik, ya, lebih baik dari ini. Kemudian yang ketiga, ya, hadis Nabi, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, ajaballahu, Allah itu merasa heran, min kunuti ibadihi, dari berputus asanya hambanya, ya, wagaisuhu kurbu, padahal pertolongan Allah sudah dekat. Jadi jangan kita berputus asa, ya, jangan kita berputus asa dari rahmat Allah. Disebutkan, dijelaskan tentang mananya oleh Syekh Nasir Asadi ketika menyebutkan di sini dalam kitabnya Aqidah Wasithiyah, beliau menjelaskan bahwasanya, ya, rahmat Allah, ya, pertolongan Allah itu akan datang manakala dalam keadaan kita sudah sangat butuh, ya, dalam kita keadaan sudah terdesak, darurah, sudah habis hartanya kita ini, terdesak. Kemudian kita dalam keadaan itu hati kita hanya, ya, iltija, hanya rojak kepada Allah SWT. Hati kita berdoa dalam keadaan tunduk kepada Allah SWT. Maka disitulah pertolongan Allah SWT muncul. Kenapa belum ada pertolongan Allah SWT? Karena kita ini rojaknya kita kurang, khaufnya kita rojaknya kita kurang, berdoanya kita kepada Allah tidak murni, tidak tadarru, ya. Kemudian kita belum dalam keadaan darurat. Maka ketika kita sudah dalam keadaan darurat, terdesak, kita rojak hatinya, kita berharap kepada Allah, kita berdoa kepada Allah SWT, disitulah pertolongan Allah SWT. Allah akan membukakan pintu-pintu kebaikan dan pertolongannya oleh kita, kepada kita. Oleh karenanya, ya, jangan antum berputus asa, ya, selalu berharap dan berdoa kepada Allah SWT. Ketika antum dalam keadaan terdesak, ada pertolongan Allah, ya, di situ. Fa innamal usri yusra, setelah kesusahan itu ada kemudahan. Ayat ini, setelah kesusahan ada kemudahan ini, ayat ini bagi orang-orang yang selalu berharap dan berdoa kepada Allah SWT, ya. Bukan bagi orang-orang yang santai-santai saja, ya. Bukan bagi orang-orang yang masih banyak hartanya, ya, harta peninggalan ribanya masih banyak, ya, belum habis, kemudian dia sudah berputus asa, dia sudah, ya, melihat, bahaya ini, kalau begini terus kita akan bangkrut. Maka itu adalah orang yang berputus asa. Oleh karenanya, ya, tidak bertentangan hadis Nabi, janji Nabi adalah benar. Oleh karenanya kita ikhlas meninggalkan perbuatan buruk kita, riba kita, kemudian kita selalu berdoa dan berharap kepada Allah SWT agar Allah SWT memberikan ganti yang lebih baik, baik untuk dunia kita, pekerjaan kita yang lebih baik, maupun untuk akhirat kita. Jadi ini, ya, solusinya, dan tidak bertentangan hadis Nabi tadi, janji Nabi adalah al-haq.
1: Iya, barakallahu fiik Ustaz. Dan sambil kita menantikan pertanyaan yang masuk, kita angkat lagi Ustaz, berkaitan dengan masalah hijrah juga. Ini adalah salah satu yang sering terjadi tengah saudara-saudara kita, khususnya para penuntut ilmu, adalah istijal, terlalu terburu-buru Ustaz, ya. Ada yang baru sekali dua kali ngaji itu, kemudian, ya, karena mungkin semangat dia dalam beragama, dia kemudian mudah untuk menyalah-nyalahkan orang tuanya, bahkan sampai menyalah-nyalahkan teman sepengajiannya sendiri, terlalu semangat untuk memberikan nasihat Ustaz. Istijal, ya, dia juga terburu-buru mau ingin segera cepat bisa belajar bahasa Arab, bisa baca kitab, padahal kan ini pelajaran butuh waktu yang lama Ustaz, ya, sehingga terkadang mungkin dia belajar 3-4 kali langsung dia futur, putus asa karena seperti apa yang diinginkan tidak didapatkan. Mungkin orang seperti ini juga butuh nasihat, lalu bagaimana kita menasihatinya Ustaz?
0: Istijal termasuk salah satu sifat yang buruk yang harus kita hindari. Jadi ketika kita belajar agama, jangan kita terlalu buru-buru ingin menjadi orang yang menguasai agama tersebut. Ya, ketika kita belajar agama, dalam rangka kita belajar agama, waktu kita gunakan untuk kebaikan. Mungkin kita diambil nyawa kita ketika kita sementara belajar bahasa Arab. Ya, kita sementara menempuh pelajaran tahassus bahasa Arab, diambil nyawa kita oleh Allah SWT. Dalam keadaan demikian, ya, dia mati dalam keadaan husnul khatimah. Jadi jangan terburu-buru. Oleh karenanya, ada kaidah yang ulama sebutkan, man rama ilma jumlatan

0: Tabaanku jumlatan. Barang siapa yang ingin mengambil ilmu satu kaligus, maka nanti ilmunya juga akan hilang sekaligus, akan pergi sekaligus. Oleh karenanya kita pelan-pelan, ya. Ma khurrimal usul, khurrimal usul. Ya, barang siapa yang diharamkan untuk menguatkan tentang masalah usulnya, pokoknya dari agama, maka dia akan diharamkan untuk mendapatkan cabang-cabangnya, ya, dari agama tersebut. Oleh karenanya pelan-pelan kita belajar, ya, agama, belajar bahasa Arab, kita sabar, ya. Kalaupun kita meninggal belum sempat kita memahami bahasa Arab, tetapi dengan waktu kita gunakan untuk belajar bahasa Arab tersebut, Allah SWT sudah menilainya. Demikian juga sebagai iwa-iwa, ya, kita ingatkan bahwasanya, ya, kedudukan antum orang yang baru, ya, tidak pantas bagi antum yang belum memiliki ilmu tentang jar wa ta'dil, ilmu tentang masalah-masalah yang berhubungan dengan masalah mudharat ketika mentahdir, antum sudah ikut-ikut mentahdir, ya. Makanya, ya, ini kesalahan dari dia, tetapi juga mungkin kesalahan dari gurunya yang mengajarkannya. Oleh karenanya antum ketika ingin hijrah, carilah guru yang benar, guru yang baik, guru yang istiqomah. Jangan mencari guru yang tidak membimbing antum dari ilmu yang sigaril ilmu, dari ilmu-ilmu yang usul kepada ilmu-ilmu yang kibar. Oleh karenanya yang dinamakan dengan ulama rabbaniyun adalah ulama yang selalu mengajarkan murid-muridnya dari dasar-dasar, kemudian nanti kepada yang besar. Oleh karenanya demikianlah bagi seorang yang baru hijrah, sifat istijal antum harus, ya, hilangkan jauh-jauh, ya, tergesa-gesa dan terburu-buru. Sabar, tahammul, ya, sabar menahan beban dalam belajar ilmu agama, ya. Belajar nahwu sharaf butuh ilmu, ya. Ya, butuh waktu yang banyak, sehingga ketika kita belajar demikian ini, ya, nanti suatu saat Allah SWT akan memberikan ilmu kepada kita dengan sebab usaha kita tersebut. Jadi yang dilihat oleh Allah kesungguhan kita. Ya, Allah ingin melihat dulu kesungguhan kita. Man jahada fina lanahdiyanna subulana. Allah berfirman, siapa yang bersungguh-sungguh di jalan kami, maka kami akan memberikan hidayah pada jalan kami. Oleh karenanya Allah ingin melihat kesungguhan kita. Kalau sedikit-sedikit kita bosan, sedikit-sedikit kita bosan, berarti kita tidak bersungguh-sungguh. Maka Allah juga tidak akan memberikan, ya, jalan-jalan hidayah kepadanya. Jadi ilmu itu sebagai mana rezeki. Ilmu itu adalah Allah takdirkan. Wilayahnya ilmu yang memberikan ilmu kita adalah Allah. Sedangkan wilayahnya kita adalah untuk mencari ilmu dengan cara yang baik. Demikian juga rezeki, wilayahnya rezeki itu yang memberikan adalah Allah. Wilayahnya kita adalah mencari rezeki dengan cara yang halal. Oleh karenanya carilah ilmu dengan adab-adab yang bagus, bersabar dan tahammul, tahan beban ketika mencari ilmu. Demikian bagi nasihat bagi orang-orang yang baru melakukan hijrah. Jadi jangan seperti orang yang ketika dia melihat, wah, belajar bahasa Arab lama, ya, susah kita mau menjadi orang yang pintar bahasa Arab. Oleh karenanya sudah cukuplah kita ikut taklim-taklim biasa saja, setelah itu kita duduk kumpul-kumpul. Nah, makanya yang demikian ini, ya, termasuk orang-orang yang banyak waktunya dia sia-siakan. Ya Allah alam.
1: Ya. Taib, jazakumullah khairan katsiran Ustaz. Dan baiklah, kita buka beberapa pertanyaan yang telah masuk di WhatsApp kami. Anda sekali lagi bisa bergabung bersama kami di 0822-9298-6295. Pertanyaan dari 0821-8804, dan kami sarankan sebaiknya menyebut nama, ya, dan lokasinya agar bisa lebih kita memahami dari pertanyaan Anda. Baik, 0821-8804-5814. Beliau bertanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ya, kami baru saja mengenal sunnah Ustaz, dan kami adalah mahasiswa, akan tapi beberapa minggu ke depan kami akan pulang kampung. Ya. Nah, jadi masalah ketika di kampung jelas akan bertentangan antara apa yang kami pelajari selama ini dengan kebiasaan masyarakat. Mohon arahannya Ustaz, ketika kami sudah mengenal sunnah, bersikap di tengah masyarakat yang tidak paham sunnah. Jazakumullahu khairan.
0: Ya. Ketika kita kembali ke kampung, sementara di kampung kita ini termasuk daerah-daerah yang tidak tersebar sunnah di daerahnya, atau kebid'ahan banyak muncul, Maka kalau kita bukan orang ahli ilmu dan kita juga tidak bisa berdakwah di situ, dan mudarat bagi kita kalau tinggal di situ, lama-lama kita akan ikut-ikut juga kembali futur, maka sebaiknya kita tidak terlalu berlama-lama di kampung tersebut, kecuali kita ya tidak punya lagi kekuatan untuk berhijrah. Ya, jadi hijrah itu ketika kita bisa, hukumnya berbeda-beda. Bisa jadi hukumnya wajib kalau di daerah tersebut, di kampung kita itu ya tersebar maksiat, tersebar bid'ah, dan kita tidak mampu untuk melaksanakan sunnah di situ, maka, dan kita mampu untuk berhijrah, maka wajib kita berhijrah. Kalau keadaannya misalkan kita di kampung kita tersebar perkara-perkara maksiat, perkara-perkara bid'ah, tetapi kita masih mampu untuk menegakkan, ya, menegakkan syariat di situ, meskipun banyak orang yang meninggalkannya, ya, kita hidupkan sunnah di situ. Maka yang demikian ini, ya, hukumnya, ya, boleh untuk kita bertahan, ya, boleh untuk kita bertahan di situ. Tetapi kalau kita tidak bisa bertahan di situ, agama kita khawatirkan kita terbawa nanti, maka dalam keadaan demikian kita disunnahkan untuk apa, diwajibkan untuk kita berhijrah. Wajib hukumnya kita berhijrah untuk mempertahan agama kita. Oleh karenanya kita lihat, tinggal kita lihat keadaan. Ya, kalau kita bisa mampu untuk menegakkan sunnah di situ, menghidupkan sunnah di situ di tengah-tengah kaum yang menghidupkan bid'ah, kalau kita bisa bertahan, ya, maka ya boleh kita tinggal di situ. Tetapi kalau kita tidak bisa bertahan dan kita mampu mempunyai kemampuan untuk berhijrah, maka kita tinggalkan kampung tersebut. Ya, kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan suatu saat ada orang yang bisa bertahan dan mengajarkan kepada orang-orang di situ perkara sunnah sehingga mereka meninggalkan bid'ahnya. Jadi itu kita tinggal melihat keadaan kita. Ya, wallahualam.
1: Ya, barakallahu fikum Ustaz. Baik, kita angkat pertanyaan berikutnya Ustaz. Kali ini dari pendengar kita di 0821443 dan seterusnya. Pertanyaan di luar tema, ini berkaitan dengan kondisi beberapa hari terakhir ini Ustaz, ya. Baik, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Saya mohon maaf, pertanyaannya di luar tema Ustaz. Yang pertama, bagaimana kita menanggapi tuduhan bahwasanya Arab Saudi menyelenggarakan Halloween dan mereka justru melarang maulid Ustaz? Jazakumullahu khairan.
0: Iya. Berita tentang Arab Saudi menyelenggarakan perayaan Halloween, Halloween ini adalah perayaan dari orang-orang kafir, orang musyrikin. Ya, berita tentang Saudi menyelenggarakannya, maka berita itu kita dapatkan bahwasanya berita itu tidak benar. Ya, yang ada mereka hanya membuka Saudi membuka apa istilahnya fashion, ya, yang di dalamnya ada diperbolehkan untuk memakai topeng-topeng yang bersifat horor, ya, sehingga itulah yang dinukil, disebarkan bahwasanya Saudi ya menyelenggarakan perayaan Halloween, dan ini tidak benar. Ya, ini topeng-topeng yang mereka dibolehkan untuk memakai topeng dalam fashion tersebut, ya, yang di luar kota Mekah dan Medina, ya, untuk menyemarakkan acara fashion tersebut, dan itu dinukil, ya, disebarkan di internet bahwasanya Saudi menyatakan demikian. Tidak pernah dan tidak ada situs resmi dari Saudi atau pemerintah yang menyatakan demikian ini. Jadi tidak benar. Adapun maulid, ya, maulid adalah perkara yang, ya, bagi orang-orang Saudi, ya, yang bermazhab Hambali, mereka menganggap bahwa perkara itu bid'ah. Dan memang, ya, jumhur ulama, bahkan hampir sepakat ulama bahwasanya maulid Nabi adalah perkara yang tidak pernah dilaksanakan oleh Nabi, para sahabatnya, para tabiin dan imam yang empat, maka justru inilah perkara bid'ah. Jadi tidak benar anggapan demikian ini. Kita katakan kepada orang yang mengatakan demikian, tidak benar, ya, Saudi melaksanakan perayaan Halloween. Dan memang betul Saudi tidak ada acara maulid Nabi, ya, maulid Nabi dan lain sebagainya, ada acara Isra Mi'raj, karena memang tidak pernah diajarkan dalam agama Islam. Karena mereka Saudi itu adalah bermaksud salaf yang mengembalikan kemurnian agama Islam yang beragama sesuai dengan dalil, ya, Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Jadi ini yang bisa kita tanggapi dalam masalah itu.
1: Ya, barakallahu fikum Ustaz. Kita angkat pertanyaan berikutnya, masih di luar tema. 0851-5506-05 dan seterusnya. Dari hamba Allah di Kendari, beliau bertanya, Ustaz, bagaimana jika seorang terlupa membaca bismillah dari awal? Dia ingat 2 atau 3 kali sendokan, baru dia ingat. Apakah tetap dia membaca bismillah? Jazakumullahu khairan.
0: Iya, ada hadis Nabi. Ya, Rasulullah SAW mengarahkan kepada kita bahwasanya kalau kita makan terlanjur, lupa baca bismillah, maka di tengah kita makan, ketika kita ingat, kita membaca bismillah fi awalihi wa akhirihi. Bismillah fi awalihi wa akhirihi. Jadi tadinya kita makan bersama dengan setan karena kita tidak membaca bismillah, maka setelah kita membaca bismillah fi awalihi wa akhiri, maka setan dia muntahkan makanan tadi yang dia makan bersama dengan kita. Jadi solusinya kita membaca bismillah awalihi wa akhirihi. Ketika kita mengingat, meskipun nasi yang kita makan sudah mau habis, ya kita membaca demikian.
1: Ya. Ya. Baik Ustaz, masih pertanyaan di luar tema dari 0853942410 dan seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Saya ingin bertanya, ketika kami sebagai kurir, kemudian kami lagi sholat di masjid, bolehkah kami menanggapi permintaan dari orang yang menggunakan jasa kami? Apakah ini termasuk jual beli dalam masjid?
0: Iya. Kurir itu dikategorikan sebagai jual beli jasa. Ya, jasa ya titip. Jadi jual beli jasa yang apa dibilang wakala bil ujrah, istilahnya mewakilkan dengan membayar. Jadi jual jasa namanya. Oleh karenanya jual jasa ini termasuk jual beli. Ya, itu termasuk jual beli karena ya jual beli, ya karena termasuk jual beli itu sama jual beli barang dan jual beli jasa sama hukumnya. Ya, jadi tinjauan pikirnya, karena dimasukkan dalam jual beli, maka tidak boleh, larangan berjual beli di masjid bukan karena saatnya tetapi karena sebabnya. Masjid itu adalah tempat pasarnya akhirat. Tidak boleh kita menjadikan masjid sebagai pasar dunia untuk kita berjual beli dalamnya. Oleh karenanya, solusinya bagaimana? Kita keluar ke masjid sebentar, baru kita jawab ya pesanan tersebut. Ya, setelah itu baru kita masuk. Ini solusinya, gampang saja. Ya, tidak susah-susah. Jadi jangan kita menjawab berada dalam masjid ya, menjawab berada dalam masjid. Kita keluar sedikit sebentar, baru kita demikian. Atau sekaligus kita tidak jawab dulu. Kita tidak jawab dulu. Bilang saja lagi salat. Ya, tunggu sebentar lagi salat. Kalau dia tidak mau tunggu, ya sudah. Berlalu berarti bukan rezeki kita. Nanti Allah akan gantikan dengan yang lebih baik. Allah alam bisawab.
1: Ya, barakallahu fikum Ustaz. Baik, kita angkat pertanyaan melalui telepon dari Pak Latif seperti biasa. Barakallahu fikum. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Latif.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, silakan Pak.
2: Ya, syukran Pak Ustaz. Ini yang menyangkut dengan bagaimana orang yang sudah berhijrah ini tidak kembali futur atau tidak kembali fajir. Nah, yang kita lihat ini Pak Ustaz, ini salah satu pemicu bagi kita yang baru berhijrah ini, dan salah satu diantaranya adalah karena banyaknya perbedaan-perbedaan di kalangan umat, di kalangan umat Islam ini. Nah, terutama di kalangan antara di dua kubu ini selalu tidak pernah ini akur ini antara ahlu sunnah wal jamaah yang bermanhaj kepada manhaj salaf dan ahlul bid'ah yang bermanhaj, ya ahlu sunnah wal jamaah yang bermanhaj kepada manhaj bid'ah. Nah, ini tidak pernah akur. Inilah dua masalah ini yang senantiasa membingungkan kita, mana yang harus kita ikuti. Ini satu dasarnya juga kuat, yang satu juga dasarnya kuat. Dan misalnya ahlul bidah mengatakan bahwa maulid itu adalah dasarnya begini, bersanji dasarnya begini, tahlilan dasarnya begini. Nah, ahlus sunnah wal jamaah dengan bermanhaj kepada manhaj salaf ini juga dasarnya juga kuat. Nah, yang menjadi pertanyaan saya di sini Pak Ustaz, apakah tidak upaya untuk menyatukan umat ini sehingga tidak terjadi perbedaan ini? Misalnya kita akan suatu seminar misalnya atau suatu pertemuan membahas tentang misalnya kita undang Ahlus Sunnah wal Jamaah yang bermantap kepada manhaj bid'ah, kemudian kita datang suatu pertemuan untuk membahas satu masalah, misalnya masalah maulid, masalah kesesatan berganti atau masalah tahlilan dan seterusnya. Nah, supaya kita tidak bingung. Nah, itu kita pasti kita merasa puas. Oh, nah inilah yang sebenarnya, inilah yang kita harapkan, supaya jangan saling mentaksir antara satu dengan yang lainnya. Nah, yang saya kira ini Pak Ustaz, ini perlu kita bagaimana kita memikirkan ini tidak terpecah kembali, atau orang-orang yang sudah terlanjur sejarah ini tidak kembali futur kembali atau tidak kembali fajir.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di antara penyebab orang yang futur akan kembali lagi disebabkan karena dia bingung melihat umat berpecah belah. Ada yang mengatakan sunnah, ada yang mengatakan bid'ah. Maka perpecahan yang demikian ini Pak Latif adalah satu takdir kauniyah yang memang Rasulullah SAW sudah sampaikan kepada kita. Satab tariku hasil ummati ala salasin wa sabina firqah kulluha finnar illa wahidah. Kala umatku akan terpecah menjadi 73 golongan, semuanya terancam di neraka kecuali satu. Jadi Rasulullah telah menyampaikan kepada kita takdir kauniyah yang akan terjadi di akhir zaman, umat berpecah 73 golongan. Ya, semuanya terancam neraka kecuali hanya satu. Namun ketika ya disebutkan demikian, kita ini tidak mungkin kita bisa menyatukan umat Islam. Tidak mungkin. Tidak mungkin di akhir zaman ini kita bisa menyatukan umat Islam, karena Rasulullah mengatakan akan terpecah. Itu takdir kauniyah dan tidak mungkin kita bisa melawan takdir ya kauniyah Allah SWT. Yang ada takdir syariah yang disuruh kita bagaimana supaya Allah cinta kepada kita ketika kita berada dalam masa perpecahan umat tersebut di akhir zaman seperti di zaman sekarang. Apa yang disuruh kita oleh Rasulullah supaya kita dicintai dan selamat dari neraka ini? Maka kata Rasulullah, alaikum bisunnati wa sunnati khulafaur rasyidin. Kembali kepada sunnahku dan kembali kepada sunnahnya khulafaur rasyidin. Oleh karenanya, ya, tidak mungkin kita akan menyatukan sunnah dengan bid'ah. Tidak mungkin kita menyatukan syirik dengan tauhid. Tidak mungkin. Maksiat dengan ketaatan kita tidak mungkin satukan. Ya, kita hanya bisa selamat. Bagaimana kita bisa selamat dari fitnah perpecahan tersebut? Apa solusinya? Kita jangan bingung, kembali kepada apa yang dilakukan oleh Rasulullah dan persahabatnya dalam agama. Oleh karenanya sekarang masalah tahlilan, maulid, tinggal kita lihat saja. Ya, karena kita tidak mungkin akan satukan mereka, tidak mungkin. Banyak dulu ada ustaz-ustaz kita dari Salafi bertemu dengan orang sebagian dari para kiai NU untuk membicarakan masalah tahlilan, ya, masalah maulidan sudah dipertemukan, tetapi hasilnya juga ya tidak ada hasil yang signifikan, malah saling menjaga dan sampai sekarang ada yang mengejek, yang terus menggembosi terus ya sampai sekarang. Maka ini sulit dan tidak mungkin akan ya disatukan. Oleh karenanya bagaimana kita selamat? Yang paling penting bagi kita bukan bagaimana kita mau satukan, bagaimana kita selamat dari perpecahan tersebut. Jalan satu-satunya adalah kita tinggal melihat apakah di zaman Nabi dan para sahabatnya itu mereka melakukan tahlilan, tidak, tinggalkan. Apakah di zaman Nabi dan para sahabat itu mereka melakukan maulidan, tidak, tinggalkan. Jadi itulah yang menjadi pedoman kita. Segala sesuatu yang tidak dijadikan agama oleh Rasul dan para sahabatnya, kita juga tinggalkan. Karena mereka meninggalkannya pasti dengan ilmu, maka kita juga meninggalkannya. Nah, karena kita tidak mungkin dan tidak boleh melakukan suatu ibadah yang tidak pernah dianjurkan oleh Rasulullah, dilaksanakan oleh Rasulullah. Berarti kita nanti menuduh Rasulullah berkhianat. Ya, jadi sudah ada upaya-upaya, tetapi ya tetap juga mentok, karena memang bid'ah dan sunnah tidak akan mungkin disatukan sampai hari kiamat. Jadi Ya, termasuk juga syirik dan tauhid tidak mungkin kita satukan sampai hari kiamat. Ada yang mengatakan itu syirik, ada yang mengatakan ah ini tidak syirik. Ya, jadi tidak bisa disatukan. Oleh karenanya, tak kala Allah SWT menyebutkan, menyuruh kita untuk bersatu, wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraq. Ya, jangan kamu berpecah belah, pegang teguhlah kepala tali agama Allah. Maka ini dua ayat yang saling bergandengan. Karena ada orang yang ingin bersatu, ya, tetapi tidak di atas hablullah, tidak di atas ya tali Allah, Al-Quran dan Sunnah dan pemahaman salaf. Ada orang yang juga ya Quran, Sunnah, pemahaman salaf, tapi dia tidak mau mengusahakan untuk persatuan. Jadi sama-sama jelek. Yang kita disuruh di sini ayat ini, kita wala tafarraq, jangan kita berpecah belah. Kita harus bersatu di atas apa? Hablillah, wa'tasimu bihablillah. Berpegang teguhlah kita dengan tali agama Allah, Al-Quran dan Sunnah dan pemahaman salaf. Kemudian wala tafarraq, jangan berpecah belah di atas manhaj salaf. Inilah yang dimaksud dari ayat tersebut. Oleh karenanya, ya tidak mungkin kita bisa satukan. Yang ada kita cuma mendakwakan, mengajarkan, mengarahkan dari meninggalkan perbuatan-perbuatan bid'ah. Demikian yang bisa kami sampaikan dari kepada Pak Latif.
1: Iya, jazakumullah khairan Pak Latif atas pertanyaannya, dan nampaknya pertanyaan Pak Latif tadi merupakan penutup di kesempatan kita kali ini, Ustaz. Mungkin sebagai ikhtitam ada hal-hal yang ingin disampaikan sebagai kesimpulan di pertemuan kita berkaitan tentang nasihat bagi mereka yang baru berhijrah. Ya. Tafadhol, Ustaz.
0: Ketika kita dipilih oleh Allah berhijrah meninggalkan maksiat, riba, musik, perkara haram atau perkara bid'ah, maka itu adalah hidayah yang merupakan nikmat besar yang Allah berikan kepada kita. Nikmat besar yang Allah berikan kepada kita. Nikmat itu harus kita jaga dan harus kita syukuri. Bagaimana kita menjaga dan mensyukuri nikmat tersebut? Kita menggunakan nikmat ini untuk kita bersungguh-sungguh merubah diri kita, menutupi kekurangan-kekurangan kita. Kemudian ya, kita berusaha untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Usaha kita bersungguh-sungguh dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah orang mukmin, dia ikhtiar menjadikan dirinya bersungguh-sungguh untuk memanfaatkan waktu setelah hijrahnya itu, kemudian dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian Allah Subhanahu wa taala ya akan memenuhi janjinya, akan memberikan istiqomah kepada orang yang bersungguh-sungguh berada di jalannya. Inilah nasihat kita bagi orang yang berhijrah, jangan sia-siakan waktumu yang banyak dengan perbuatan-perbuatan mubah. Ya, saya belum pernah mendengar riwayat Rasulullah dan para sahabatnya itu pergi rekreasi di, kalau mereka orang-orang Arab itu, di padang pasir atau di gunung-gunung. Tidak pernah saya mendengar demikian, karena waktunya mereka gunakan untuk, kalau kita mungkin di sini di Kendari ke laut, ke apa, ke Bogor dan lain sebagainya. Kalau para sahabat, belum pernah saya mendapatkan riwayat ya Rasulullah dan para sahabatnya dia gunakan waktunya untuk perkara-perkara mubah yang demikian ini. Gunakan waktumu, ya, kesempatan bagi kita, waktu kita tinggal sedikit, ya, waktu yang sedikit ini sangat menentukan apakah nanti kita akan mendapatkan bahagia di akhirat atau justru sebaliknya celaka. Di akhirat itu adalah kekal, tidak ada lagi waktu untuk beramal. Waktu sedikit kita ini kita gunakan untuk beramal. Ya, mumpung kita diberikan hidayah oleh Allah SWT, gunakan nikmat itu, kita gunakan, jangan sia-siakan. Kita hargai nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Jangan sia-siakan dengan ya banyak waktu yang sia-sia. Demikianlah, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fajazakumullah khairan katsiran wa barakallahu fikum kepada Ustaz Romli bin Hayah hafizahullah dari pembahasan forum diskusi ilmiah kita di kesempatan pagi hari ini. Nasihat bagi mereka yang baru berhijrah, semoga bermanfaat bagi kita semuanya dan semoga menjadi ilmu yang nafi, menghasilkan amal yang soleh, dan semoga Allah Ta'ala memudahkan kita untuk kembali bertemu di pekan berikutnya. Kepada Anda juga telah mendengarkan siaran kami atau juga mengirimkan pertanyaan kepada Pak Latif, semoga senantiasa diberikan kebaikan oleh Allah. Dan kepada Anda semuanya kami ucapkan jazakumullahu khairan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Tetaplah bersama kami Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
4: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Radio Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
5: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Rojak Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.

0: Tetaplah bersama kami Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Radio Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Yusabbihu

0: Bagaimana kalau seorang itu dia berniat dakwah melalui jabatan atau partainya? Enggak akan bisa. Yang lebih kuat apanya? Jabatannya. Yang lebih kuat kursinya. Bukan dakwah, dia pertahankan kursi ini nih. Yang dipertahankan kursinya. Bukan dakwah. Jadi bohong kalau dia dakwah itu bohong. Bukan dakwah, karena orang ingin mempertahankan jabatannya. Kan tadi saya bawakan hadisnya bahwa manusia itu sangat tamak kepada apa? Kedudukan, jabatan, segala macam. Dan mereka akan menjadi apa? Penyesalan di hari kiamat nanti. Akan menyesal di hari kiamat. Jadi yang kita cari itu, dan orang kalau berdakwah dengan jabatan atau dengan kedudukannya, mesti dia akan mempunyai cara dia, hukumnya dia, bukan hukum Allah, bukan hukum Rasul. Caranya dia, dan juga mengajak orang kepada caranya dia. Makanya antum bisa lihat ya, kalau pejabat mengajaknya orang kemana? Kepada jabatan. Mestinya kan diajak orang, dia sudah nggak mampu untuk belajar seperti talabatul ilm, dia nggak mampu, dia sibuk. Nah mesti dianjurkan orang antum belajar sungguh-sungguh biar antum jadi dai bermanfaat buat umat, mesti kan gitu. Bukan diajarkan antum masuk politik. Kok diajarkan masuk politik? Nantes ilmu yang dulu yang dia belajar gimana? Gak bermanfaat kalau masuk politik. Dia bisa merubah atau dia dirubah? Dirubah. Rusak dia. Nama juga nganjurin orang untuk menjadi orang supaya apa? Supaya rusak. Gitu. Ini orang udah bagus belajar, menuntut ilmu, belajar agama. Dikasih semangat dong orang untuk belajar agama. Terus, antum belajar sampai antum bisa. Menguasai Al-Quran, menguasai sunnah, lafami salaf. Dikasih semangat orang itu. Bukan disuruh tinggalkan menuntut ilmunya, disuruh masuk politik. Kalau masuk politik, dikorbankan semuanya. Semua dikorbankan dia. Semuanya. Hartanya dikorbankan, dirinya dikorbankan, keluarganya dikorbankan, orang tuanya dikorbankan, semua dikorbankan untuk dapat kedudukan dan jabatan. Betul atau tidak? Betul, terbukti. Semua dikorbankan. Sampai orang berani mengeluarkan uang miliaran. Coba kalau dibangun masjid, uang miliaran manfaat sampai hari kiamat. Tapi dikorbankan dengan miliaran itu supaya apa? Dapat apa? Dapat kedudukan, dapat kursi, dapat jabatan. Ini makanya, ini tentang jabatan ini lebih jelek daripada dua serigala yang dilepas di kerumunan kambing, kata Nabi. Orang kalau sudah cinta kepada dunia, kedudukan, jabatan, makanya Syekhul Islam menyebutkan bahwa jabatan, kedudukan, aslu kulli zulm, pokok semua kezaliman dan kerusakan dan sebab jabatan ini. Makanya Nabi bersabda SAW dalam hadis riwayat Tirmidzi, Ahmad dan yang lain, madhi bali ja'i'ani ursila fi ghanamin biafsadala min hirsil mar'i ala syarafi wal mali bidinihi. Kata Nabi, dua serigala yang dilepas di kerumun kambing itu tidaklah lebih tamak, tidak lebih rakus daripada keserakahan manusia kepada harta, kedudukan, jabatan yang merusak agamanya. Pasti merusak agamanya. Anda bisa lihat deh, orang-orang kalau sudah punya kedudukan, jabatan, agamanya udah gak ada lagi, rusak. Menggantung, perhatikan itu. Jadi kita jangan berdali, atau kan juga kadang-kadang ada manfaatnya orang jabatan. Tapi yang dia duduk itu kedudukan kezaliman. Seandainya dia sebagai hakim, sebagai qadhi, kata Nabi apa? Dia disembelih tanpa apa? Tanpa pisau. Makanya ini gak bisa orang beralasan dengan kedudukan jabatan. Para ulama terdahulu itu gak mau jabatan. Kalau antum baca biografi para ulama, antum baca aja biografinya Abu Hanifah, ditawarkan jabatan gak mau jadi qadhi, gak mau. Imam Sufyan al-Thawri, antum bisa baca biografinya, gak mau ditawarkan jabatan. Banyak lagi yang lainnya, sampai lari, mereka lari meninggalkan kotanya, takut dengan jabatan. Gak mau mereka. Saya ingin menjaga agama saya, karena tujuan hidup saya adalah sorga, bukan dunia. Kalau udah jabatan, kedudukan, khawatir dia berbuat kezaliman dan yang lainnya yang akan menghalangi dia untuk masuk ke dalam sorga.
1: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah SAW.
2: Ikhwah Taliman pemerhati Roja Kendari dimanapun Anda berada, jarum jam di studio kami saat ini telah menunjukkan masuknya waktu untuk sholat zuhur untuk wilayah kota Kendari dan sekitarnya. Berikut dikumandangkannya azan sholat zuhur untuk wilayah kota Kendari dan sekitarnya.

0: القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, Rabb panggilan yang sempurna dan salat wajib yang didirikan, berilah al-wasilah derajat di surga dan fadilah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkan beliau sehingga bisa menempati maqam terpuji yang telah Engkau janjikan.
2: Dengarkan dan ambil manfaatnya di 95,1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Gimana kabarnya Ustadz?
1: Alhamdulillah baik.
0: Hai Lukman, Bang Bimo.
1: Allah sehat semuanya.
0: Ustadz, ini mungkin pertanyaan kedua Ustadz. Artinya dulu sempat tanyakan ke Ustadz.
1: Iya.
0: Mengenai tadi saya kan kerja di pajak Ustadz. Sementara tadi pembahasan dari Ustadz sendiri kan mengenai ya amal yang bocor gitu Ustadz ya. Apakah ya pajak ini sementara yang saya pahami ini masih abu-abu, soalnya ada yang mengatakan haram, ada yang halal, ada yang dikembalikan lagi ke orangnya seperti apa menilainya. Nah, ketika saya bekerja di situ, ya sebenarnya sih dari hati kecil juga, kalau dari hati sendiri ingin keluar Ustaz. Cuma tadi kembali lagi orang tua masih belum setuju, jadi masih masuk di situ. Dan kepertanyaannya itu adalah karena keabu-abuan ini, sikap saya itu sebenarnya harus gimana sih Ustaz?
1: Ya.
0: Dan takutnya saya kalau misalnya ini ternyata haram dan amal yang saya lakukan sejauh ini kemudian ditimbang dengan apa yang saya kerjakan di pajak itu kemudian habis, itu Ustaz.
1: Nah,
0: jazakallahu khairan Ustaz.
1: Barakallahu fikum.
2: Kok nggak dibuka videonya?
1: Takut nih ketangkep.
2: Masya Allah.
1: Siap, barakallahu fikum. Iya. Ya, kalau bicara tadi disebutkan pajak itu masih abu-abu. Nah, jadi kalau yang namanya upeti, yang disebut maks atau muks, makas orang yang mengambil upeti dulu itu, jelas-jelas Rasulullah SAW ketika mengatakan andai kata tentang perempuan yang berzina kemudian dia dirajam sampai meninggal, kalau orang yang pengambil upeti itu bertobat seperti tobatnya perempuannya akan dihapuskan dosanya. Au kama qala Rasulullah SAW ya. Artinya tobatnya wanita ini bisa menghapuskan dosanya orang yang biasa ngambil upeti karena kedoliman yang dilakukan dia. Apakah pajak ini sama dengan upeti? Ini intinya para ulama. Ketika mereka memasukkan kepada upeti, selesai hukumnya. Tapi ketika tidak, enggak. Ini sebenarnya pajak ini kembali kepada rakyat gitu loh, bukan untuk memperkaya pemerintah, ini itu macam-macam lah pembahasan yang seperti itu, sehingga menjadikan jadi abu-abu tadi. Bagaimana seorang ya yang mungkin dia miskin, dia masuk ke restoran, dia dipajakin makannya, dia beli, ada pajak apa, pajak PPN ya, dia punya uang cuma 20.000, dia beli, dipajekin dari uang dia gitu loh. Dia yang kerja capek. Makanya pemerintah ketika mengambil dari rakyat itu, memang ada ambilan-ambilan yang diperbolehkan pemerintah mengambil dari rakyat, tapi bukan yang mendolimin mereka. Kemudian mereka juga berbincang tentang masalah pajak yang kembali kepada rakyat, kalau benar kembali kepada rakyat. Tapi kalau ternyata itu dimakan oleh sebagian pejabat umpamanya, sebagaimana kita telah melihat ada pegawai-pegawai pajak yang menilap uang rakyat sebenarnya. Dan kita tahu pajak ini digunakan untuk menggaji semua tuh orang, presiden, mau siapa, digaji oleh rakyat dari pajak tersebut. Itu yang kita lihat seperti itu. Makanya masalahnya masih abu-abu tentang pajak ini. Ketika masuk ke upeti, selesai. Makanya sebagian ulama memasukkan ke upeti itu. Kemudian kalau benar lagi masalah pajak ini, katanya pajak itu buat jalanan. Kenapa jalan bolong-bolong semuanya? Musim hujan umpamanya, rusak semuanya. Kemana uang rakyat yang diberikan itu? Itulah nanti akan jadi haramnya di sana lagi. Makanya ketika abu-abu, ya famanittaqa syubuhat faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi. Barang siapa yang menghindarin syubhat, karena ada syubhat ke yang haram, ada syubhat ke yang boleh. Yang menghindarin perbuatan itu, maka dia telah menjaga kehormatan dirinya dan agamanya, dia telah menjaga seperti itu. Jadi untuk urusan pajak ini tadi, kapan akan jadi boleh, kapan jadi tidak boleh, dan memang para ulama membincangkan hal itu ketika kita melihat kondisinya memang ternyata ya ada unsur kedzaliman di sana. Maka seorang muslim menghindarin kedzaliman. Karena upeti itu mendzalimin rakyat. Mereka yang kerja, mereka yang capek, mereka yang lelah, kemudian hasilnya diambil. Seperti kalau dulu zamannya Belanda. Belanda itu ya gitu. Nah, narik upeti kepada rakyat. Rakyat yang tanam, rakyat yang capek, kemudian sebagian besar diambil oleh penjajah pada waktu itu. Sedangkan yang namanya sebuah negara, negara itu diberi kewenangan untuk mengelola negara ini. Ada emas, ada minyak, ada tambang, ada segala, mau bicara fasilitas-fasilitas umum ya. Negara tuh punya hak di sana. Maka di sini ketika nggak cukup itu, udah dikelola semuanya dengan baik, ternyata memang nggak ada hasil buminya gitu loh. Mau dari mana lagi kita negara ini mau ngelola? Di situ mungkin ada pilihan. Jadi pajak itu jadi pilihan terakhir. Jadi penghasilan terakhir ketika semua sudah dikelola dengan baik. Tapi kalau ternyata semua dikelola dengan tidak baik. Usaha-usaha milik negara dikelola dengan tidak baik. Karena kita tahu sendiri bagaimana kemarin Menteri BUMN marah ya. Karena kenapa hasilnya seperti ini gitu. Dari yang sebenarnya seharusnya. Kenapa ada rakyat yang mungkin kekayaannya itu kaya banget gitu. Usahanya berhasil, sedangkan usaha-usaha yang dimiliki oleh sebuah negara ini kok nggak berhasil? Masalahnya di mana? Nanti larinya ini. Kapan pajak itu diperbolehkan? Ketika semua usaha itu memang sudah diperlakukan sudah baik, tapi ternyata nggak ada hasilnya. Karena hasil bunyi memang nggak ada. Maka kemudian diperbolehkan ngambil dari rakyat, pungutan dari rakyat itu, tapi tidak kepada semuanya, kepada yang kaya-kaya dulu. Oh, ternyata nggak cukup. Oh, kepada semuanya. Nanti seperti itu ada gilirannya. Itu karena kita tahu Islam ini bukan hanya ngurusin sholat di masjid. Islam ini bukan hanya ngurusin perkawinan, pernikahan, perceraian. Tapi Islam itu mengatur semua yang diperlukan oleh manusia dalam kehidupan dunia dan dalam kehidupan beragama. Hadza wallahu a'lam bissawab.

pengajian sunnah, dakwah salafiyah sangat jauh dari mengkafirkan manusia. Karena hak mengkafirkan manusia adalah hak Allah dan Rasulnya, bukan hak kita. Kita mengikuti. Dan orang yang paling tahu tentang itu tentu orang alim, ahli ilmu.

maka ahlu sunnah tidak gampang, tidak seenaknya, tidak semaunya, tidak mengikuti hawa nafsunya, tidak dengan kebodohannya mengatakan langsung fulan kafir, tidak. Tapi kalau penjelasan secara umum, perbuatan ini kalau dilakukan adalah kafir. Yakni pengkafiran ada dua macam. Pengkafiran secara umum, perbuatan ini kalau dilakukan oleh manusia dia kafir. Ada yang ta'yin, ditentukan ABC-nya fulan kafir. Ah, ini perlu ditegakkan hujjah kepada fulan. Dan ini manhaj para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Adapun ahli bid'ah itu sangat mudah, ringan sekali mengkafirkan, karena manhaj mereka dibina atas dasar kejahilan dan hawa. Siapa yang tidak sepaham kepada mereka, maka mereka mengkafirkannya. Contoh yang terbaik bagi kita adalah para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Ketika Khawarij mengkafirkan mereka, mengkafirkan Ali, mengkafirkan Muawiyah, mengkafirkan Amr bin As, bahkan yang sebelumnya Utsman bin Affan dan lain-lain para sahabat radhiyallahu anhum, apakah Ali bin Abi Thalib dan kawan-kawannya membalas mengkafirkan mereka juga? Jawabnya tidak. Lihat keadilan para sahabat. Khawarij mengkafirkan Ali, Ali tidak membalas mengkafirkan mereka, karena tidak ada dalil untuk mengkafirkan mereka. Oleh karena itu hadis-hadis Khawarij yang Nabi SAW katakan yamruquna minal Islam, mereka keluar dari Islam seperti anak panah keluar dari busurnya demikian cepat. Bagaimana kita memahami hadis Rasulullah SAW ini? Lihat tatbik, penerapan para sahabat terhadap Khawarij. Ketika mereka berhadapan dengan Khawarij, maka mereka tidak mengkafirkan Khawarij secara umum. Walaupun mereka mengkafirkannya. Demikian juga para ulama ahlu sunnah, tidak mengkufurkannya. Tarikh telah berbicara dari perjalanan warasatul anbiya. Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahmatullahi alaih, mahkotanya ulama salaf, orang yang banyak menjelaskan tentang dakwah salafiyah pada masanya saat dakwah ini tidak dikenal oleh manusia, maka dia dikafirkan, disesatkan oleh begitu banyak kaum mazahib. Tapi apakah Syekh membalas mengkafirkan dia mereka? Tidak. Bahkan Syekh memberikan uzur, kalau saya yang mengatakan seperti antum, saya kafir karena saya berilmu, sedangkan antum tidak tahu. Gitu. Kepada Jahmiyah itu yang mengatakan Allah fi kulli makan, kalau saya yang mengatakan itu, maka saya kafir karena saya berilmu, tahu bahwa perkataan itu besar, perkataan itu kemungkaran yang besar, kesesatan yang besar, kekufuran. Saya berilmu, kamu yang mengatakan kamu tidak tahu. Begitu kurang lebih makna perkataan Syekh. Tidak ada seorang pun yang dikafirkan oleh Syekh. Walhal Syekh sampai hari ini dikafirkan oleh kaum madzhab, sekurang-kurangnya disesatkan dan lain sebagainya. Lihat ahlu sunnah tegak dengan ilmu dan keadilan, ahli bid'ah tegak dengan kejahilan dan hawa nafsu serta kezaliman.

0: Saya adalah salah satu karyawan di perusahaan asing, PMA, yang saya tahu perusahaan saya melakukan pendanaan dari bank. Apakah saya termasuk pelaku riba? Karena saya menerima gaji dari keuntungan perusahaan. Baik. Hampir semua perusahaan, baik asing maupun domestik, mereka modalnya dari lembaga bank. Hampir semua, meskipun tidak semuanya ya. Kalau ini dilarang, dalam arti jadi karyawan di situ gajinya haram, mungkin kita akan ketumpahan banyak orang yang pulang dari Bekasi, Cikarang, Cikampek, dan lokasi-lokasi industri yang lainnya. Itu jumlahnya jutaan, Pak. Perusahaan Jepang, Korea, Cina, perusahaan mana lagi yang ada di sana. Itu rata-rata pendanaannya dari lembaga ribawi. Terus mereka yang datang dari Jawa, Surabaya, Jawa Tengah juga banyak sekali kerja di sana. Penghasilannya apa di sini? Mereka tidak bertanggung jawab, karyawan tidak bertanggung jawab terhadap akad yang dilakukan oleh perusahaan dengan bank. Sehingga pendapatan karyawan itu untuk menilai hanya cukup menimbang dua hal. Pertama, unit kerja yang dia lakukan, unit kerja yang halal. Yang kedua, perusahaan itu menjual produk yang halal. Misal ya, perusahaan itu menjual lem misalnya. Lem halal atau haram? Atau ban misalnya. Perusahaan ban, ini halal. Atau spare part mobil, halal. Tapi dia bekerja di bidang yang haram. Misalnya, tukang pijitnya bos, padahal dia perempuan, bosnya laki-laki. Saya digaji karena saya pijiti bos. Oh, ini tidak boleh kamu ngomongin kayak gini. Baik, tapi kalau kamu bekerja di bagian teknisi atau bagian administrasi atau bagian-bagian yang lain yang itu mubah, dan penghasilan perusahaan kamu adalah dari hasil menjual produk yang mubah, maka gaji ini mubah. Kita tidak bertanggung jawab, bank ini bekerja sama dengan perusahaan asing atau dengan lembaga ribawi. Kalau seperti ini nyambung terus, maka gaji PNS haram. Kenapa? Pemasukan terbesar negara adalah dari cukai utang luar negeri. Campur jadi satu, dan cukai terbesar adalah unit yang haram. Misalnya ya, Homer yang menyebutkan jamaah ini ya. Kata jamaah rokok. Lalu itu dipakai untuk gaji PNS. Gajinya halal atau haram? Eh? Dia seorang guru agama, dapat gaji dari negara. Halal atau haram? Halal. Kenapa? Kerjaan dia halal, hubungan dia dengan klien halal, sehingga penghasilan dia, gaji dia halal. Wallahualam.
1: بسم الله الرحمن الرحيم يسبح

Ustaz, saya baru resign dari bank konvensional. Alhamdulillah. Dan ternyata orang tua ibu saya sangat kecewa dengan keputusan saya ini. Mohon sarannya Ustaz, ya sabar ya. Orang tua tentu tidak mengerti. Ya, kita bilang ini haram, Allah haramkan. Sebagaimana berzina itu haram, makan riba juga haram. Ya, sama. Bekerja sebagai wanita pezina dengan bekerja sebagai pegawai bank konvensional, sama-sama pekerjaan yang haram. Meskipun di mata orang pekerja di bank konvensional adalah kerjaan yang keren, kerjaan yang terhormat, tapi itu sebenarnya kerjaan yang terhina. Kalau seorang berzina masih mending, dia tidak mendzalimi orang. Ya, tapi kalau kerja di bank, dia mendzalimi orang lain, makan harta orang lain dengan cara kebatilan, dengan praktek riba. Jelaskan dengan ibu secara baik-baik. Dan kata Nabi SAW, la ta'ata li makhlukin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada seorang pun dalam rangka bermaksiat kepada Allah. Enggak boleh. Ibu kalau menyuruh tetap kita tidak taati, tapi tetap kita berbuat baik kepada orang tua. Beberapa hari yang lalu saya diceritakan sama seorang teman, kebetulan dia jemput saya ngisi pengajian. Dia cerita, Ustaz, saya kagum dengan seorang teman Ustaz. Dia sebutkan namanya. Masya Allah Ustaz, dia keluar dari bank. Bank itu kebetulan letaknya di suatu perkantoran, ya, suatu perkantoran. Dan dia adalah kepala cabang di bank tersebut. Kemudian waktu dia keluar dari kepala cabang, dia jadi satpam di situ. Satpam di perkantoran tersebut. Jadi anak buahnya itu kalau masuk selalu dia yang bukakan apa? Tapi orangnya cuek. Meskipun jadi apa? Satpam. Tadinya kepala bank, kepala cabang, sekarang jadi apa? Satpam. Tapi subhanallah beberapa waktu kemudian, karena dia pintar IT, sekarang sudah naik lagi ekonominya. Sekarang sudah tidak jadi satpam lagi. Dicari oleh orang, sekarang pekerjaannya halal, rezekinya lebih lancar ya. Maksud saya memang ya perjuangan, ya perjuangan daripada kita makan sesuatu yang haram, ya. Kullu lahmin nabata an suhtin fannaru aula bihi. Setiap daging yang tumbuh dari perkara yang haram maka lebih utama terkena neraka jahanam. Ya, perlu kesabaran ibu. Ya, adapun semua harta yang pernah ibu dapatkan dari praktek riba maka tidak mengapa digunakan untuk yang baik-baik, untuk modal, untuk yang enggak jadi masalah. Dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang telah lalu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nama saya Hadri, pekerjaan karyawan di salah satu bank swasta. Saat ini saya memiliki usaha di bidang perkebunan, yang mana tanah dari usaha dari perkebunan itu adalah tanah warisan, dan modal pembuatannya dari hasil saya bekerja di bank. Apakah hasil usaha saya itu hukumnya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sudah resign. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah resign ya? Modalnya dari?
0: Dari hasil bank.
2: Bapak kerja di bank atau bukan?
0: Bekerja di bank saat ini.
2: Bekerja di bank. Sudah resign belum?
0: Belum.
2: Belum resign ya? Ya, silakan berdoa kepada Allah agar bisa resign ya.
1: Amin.
2: Kita doakan semoga bisa segera resign, karena ini pekerjaan yang bermasalah ya. Dan walhamdulillah sudah banyak yang hijrah meninggalkan bank, dan hijrah itu sekarang jadi tren ya. Makanya kalau masih ada yang belum hijrah, ini hendaknya mengikuti yang hijrah. Tayyib, silakan bergabung dengan kawan-kawan ex-bank. Banyak sekali mereka yang sudah keluar dari bank, bahkan sampai pada pejabat-pejabat tingginya mereka resign dan membentuk sebuah komunitas. Barangkali itu bisa membantu Bapak untuk memberikan motivasi, karena meninggalkan yang haram itu berat hadirin, apalagi bagi mereka yang sudah melihat hasil yang banyak ya. Sehingga kalau kemudian meninggalkannya, dia harus berpikir panjang bagaimana dengan masa depan keluarganya dan seterusnya. Tapi kalau bisa saling memotivasi antara satu dengan yang lain, maka insya Allah akan terasa lebih ringan. Sesuatu yang berat akan terasa lebih ringan jika dikerjakan bareng-bareng, gitu Pak ya. Makanya Allah berfirman tentang puasa, kutiba alaikumusyamu kama kutiba alalladzina min qablikum. Diwajibkan bagi kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada umat sebelum kalian. Kita tidak menjumpai perintah seperti ini dengan ada pernyataan sebagaimana telah diwajibkan kepada umat sebelum kalian selain puasa. Haji enggak ada, sholat juga enggak ada, zakat enggak ada. Tapi kenapa puasa Allah nyatakan seperti itu? Jadi ketika Allah perintahkan puasa, Allah sebutkan sebagaimana telah diwajibkan kepada umat sebelum kalian. Padahal sholat juga sudah dikerjakan oleh orang di masa silam, zakat juga sudah. Nabi Ismail Allah ceritakan, wadzkur fil kitabi Ismaila innahu kana shadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya wa kana ya'muru ahlahu bis salati waz zakati wa kana 'inda rabbih mardiyya. Jadi beliau perintahkan kepada keluarganya untuk mengerjakan salat, menunaikan zakat. Berarti syariat di masa silam sudah ada salat dan zakat. Tapi kenapa kok puasa yang ada kalimat sebagaimana diwajibkan kepada umat sebelum kalian? Penjelasan dari Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah, karena puasa itu ibadah yang berat. Di sini yang punya kebiasaan puasa sunnah mungkin jauh lebih sedikit dibandingkan yang enggak pernah puasa sunnah. Ya, kita puasa sunnah kebanyakan hanya pas tanggal tertentu ya. Ketika Asyura atau ketika Arafah. Jarang yang misalnya punya amal Dawud atau Senin Kemis. Tayyib. Karena puasa itu berat, maka Allah tunjukkan sebagaimana telah diwajibkan kepada umat sebelum kalian. Artinya begini, kalau orang sebelum kalian sudah berhasil puasa, kenapa kamu enggak mau puasa? Kan malu, gitu ya. Kalau kawan-kawanmu sudah berhasil untuk resign, kenapa enggak resign? Kan malu, gitu ya. Makanya dengan cara seperti ini bisa memberikan motivasi bagi kita untuk semakin mudah meninggalkan sesuatu yang haram. Kemudian yang kedua, terkait apa hukum menggunakan harta haram sebagai modal usaha. Kalau dia tahu bahasanya ini sesuatu yang haram, kalau dia tahu ini sesuatu yang haram, beda lagi kalau enggak tahu ya. Karena ada orang yang menerima yang haram, ada yang tahu dan ada yang enggak tahu. Kalau dia tahu ini sesuatu yang haram, maka sesuatu yang haram tidak boleh dikembangkan. Ada kaidah yang mengatakan, kullu ma yubna ala batilin fahuwa batilun. Segala sesuatu yang diterbitkan, yang dibangun di atas sesuatu yang batil, maka hasilnya juga batil. Modalnya batil, maka nanti berkembangnya juga batil. Ya. Sehingga ketika ada sesuatu yang kotor ya, kemudian dia dikembangkan, ya, maka pengembangannya hasilnya juga nggak benar. Karena itu kalau dia tahu ada orang yang menggunakan harta haram untuk pengembangan usaha dan dia tahu ini harta haram, maka hasilnya tidak boleh dia manfaatkan. Karena itu solusi yang bisa kita berikan adalah silahkan misalnya pinjam ke tempat yang lain atau lakukan akad kerjasama, mudoroba atau musyaroka. Dengan demikian Anda punya lahan, yang lain punya dana, kemudian nanti bisa digunakan untuk mengelola lahan Anda dan menghasilkan sesuatu bagi hasil. Walhamdulillah, semoga keberkahan dari tindakan seperti ini, musyarakah yang mengedepankan keinginan untuk mengembangkan bisnis sesama muslim, mengembangkan bisnis karena ikatan ukhuwah, semoga hasilnya lebih berkah dibandingkan hanya sebatas karena keinginan dunia. Dan di KPMI selalu kita tekankan, silakan lakukan bisnis matching. Anda ini orang-orang yang sudah punya frekuensi yang seragam, sama-sama paham aturan, ya. Sehingga ketika dilakukan kerjasama, kok terjadi masalah, jalan keluarnya lebih gampang, karena referensinya sama. Mereka yang ingin sama-sama kembali kepada aturan syariat. Wallahu a'lam. Mungkin terasa berat dan saya hanya bisa ngasih saran, ya. Dan selanjutnya mohon kepada Allah, tawakal kepada Allah dan memohon kepada Allah agar kita dimudahkan. Karena orang ketika pasrah kepada Allah untuk melakukan sebuah aktivitas akan dimudahkan oleh Allah Ta'ala. Man 'allaqa syai'an ukila ilaihi. Siapa yang menggantungkan dirinya kepada sesuatu, maka akan dibantu. Wa may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbu. Siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupinya. Wallahu a'lam.
3: Yuk salurkan impak dan donasi amal jariah terbaik Anda untuk operasional Rifkon TV.

Ya. Dan antum tanyakan. Sekarang saya balik bertanya kepada antum. Negara ini memakai sistem apa? Enggak. Sistem politik apa? Demokrasi. Tahu demokrasi? Harus tahu, antum udah tahu jawabannya. Enggak perlu saya jelasin. Apa? Di sistem demokrasi, siapa saja bisa jadi pejabat, pemimpin. Tidak dibedakan antara muslim dengan kafir. Tidak dibedakan antara laki dengan perempuan. Tidak dibedakan antara orang musyrik dan orang muwahhidin dan lain sebagainya. Enggak ada. Sistemnya seperti itu. Bagaimana antum mau melawan? Tidak. Dakwah al-anbiya wal-mursalin bukan menentang sistem yang dibuat oleh orang, tapi mendakwahkan orangnya. Orangnya berubah dengan izin Allah, akan berubah. Dakwah harakiyah, hizbiyah, siasiyah. Siasah itu kan siasiyah. Dari sasa ya susu, siasatan. Sia-sia. Itu dakwahnya masuk ke dalam sistem itu. Masuk ke dalam sistem itu untuk merubah sistem itu. Tentu akan berbenturan dengan banyak orang. Kalau antum misalnya caleg dari Partai Anu dan gol masuk jadi anggota DPR pusat. Antum orang baik, orang taat, gairah Islam. Antum menyuarakan Islam, akan ditentang oleh banyak orang. Karena sistemnya seperti itu. Ya paling-paling bisa aja dengan payah, enggak bisa apa-apa juga. Sulit. Itu perbedaan yang asasi dakwah salafiyah dengan dakwah harakiyah. Dakwah salafiyah itu berdakwah kepada orangnya langsung agar berubah orang itu. Dia tidak masuk ke dalam sistem yang dibuat oleh orang itu atau masyarakat setempat untuk merubah sistem itu terlebih dahulu. Tidak, terlebih dahulu ini dulu orang, agar orang itu berubah. Dengan berubahnya orang itu, dia akan meninggalkan sistem yang dia buat. Ya? Berapa banyak kaum muslimin yang tadinya dengan kesyirikan, bid'ah dan lain sebagainya, begitu terkena dakwah, masuk dapat hidayah, mereka meninggalkan. Jadi dalam sistem demokrasi ini, ya, yang ada di negeri kita, di negeri-negeri yang lain, itu siapa saja berhak jadi pemimpin. Tidak bisa kita halangi itu. Karena memang sistemnya seperti itu. Yang bisa kita perbuat, masukkan Islam sebanyak-banyaknya. Ad-da'wah ilallah. Seperti sekarang berduyun-duyun orang masuk Islam. Nanti diajarkan Islam itu apa. Nah, ini dakwah yang besar. Kan luas sekali. Pemimpin yang kufar itu kan bisa masuk Islam. Hidayah Allah, rahmat Allah luas kan. Kalau Allah berikan hidayah, jadi Islam. Ya, itu sistem. Gak bisa. Gak bisa.

0: ini pertanyaan yang lain. Bagaimana merealisasikan mengikuti Al-Quran dan Sunnah sesuai pemahaman sahabat? Bagaimana? Mengingat dalam bahasan-bahasan fikih banyak perbedaan, sekalipun sudah mengutip asar sahabat. Saya kira penanya tidak atau belum paham yang kita bicarakan dari awal tadi. Yang kita bicarakan manhaj dan mengenai usuluddin, sikap dan cara beragama, sikap dan cara beragama mereka para sahabat, bukan permasalahan-permasalahan yang timbul karena ijtihad, perbedaan-perbedaan yang timbul karena ijtihad, masalah-masalah ijtihadiyah. Tentu akan ada perbedaan antara satu dengan yang lainnya, dan itu tidak terlarang selama perbedaan atau perselisihan itu berjalan sesuai dengan tingkat keilmuan mereka dan berjalan sesuai dengan tabiat manusia. Dan senantiasa kembali kepada Alkitab dan Sunnah, dan itu tidak ada, yakni tidak terlarang dan tidak mengapa, dalam arti bukan itu pembicaraan kita. Di antara para sahabat ada yang berbeda pendapat, tetapi mereka satu manhaj, sikap dan cara beragama mereka sama, akidah mereka sama, tidak berbeda. Walaupun mereka berbeda dalam permasalahan-permasalahan ijtihadiyah, amaliyah dan ilmiah, tetapi manhaj mereka sama. Hal-hal ijtihad tidak jadi masalah. Contohnya yang pernah terjadi pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika selesai perang Ahzab, Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintah oleh Allah dengan perantara malaikat Jibril alaihi salam untuk mengepung, menyerang Bani Quraizah, salah satu kabilah Yahudi, karena telah berkhianat. Maka segera beliau bersama para sahabat berangkat ke Bani Quraizah. Dan itu sebelum waktu asar. Beliau bersabda, jangan ada yang salat kecuali di Bani Quraizah, yakni salat asar. Dalam memahami sabda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, jangan ada di antara kalian yang salat kecuali di Bani Quraizah, para sahabat berselisih, berbeda pendapat. Sebagian sahabat salat di tengah jalan ketika masuk waktu salat asar. Mereka memahami sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan melarang, tetapi agar cepat-cepat sampai di Bani Quraizah. Dan pada hakikatnya beliau tidak melarang kita untuk sholat di tengah jalan apabila telah masuk waktu, walaupun belum sampai di Bani Quraizah. Maka segolongan sahabat sholat ketika masuk waktu dan belum sampai di Bani Quraizah, sholat di jalan. Sebagian lagi tidak, tetap sholatnya di Bani Quraizah, walaupun telah keluar dari waktu asar. Terjadi perselisihan, perbedaan. Kemudian hal itu dikabarkan kepada Nabi Sallallahu alaihi wasallam diberitahukan kepada beliau, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam diam dan tidak mencela salah satunya. Nah, ini kebebasan mujtahid untuk berijtihad. Ini adanya khilaf, adanya perselisihan, tapi perselisihan ilmiah. Dan manhaj para sahabat dalam ilmu, yakni tidak memutuskan sesuatu kecuali dengan ilmu. Dan mereka tetap berada dalam satu manhaj. Dan ini tidak terlarang. Dan ada contoh-contoh yang lain lagi, di mana para sahabat pernah berbeda atau berselisih.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Tetaplah bersama kami Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Radio Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Taib ikhwata liman pemerhati Rojak Kendari di manapun Anda berada, di kesempatan siang kali ini kita masuk pembahasan kita di kesempatan siang kali ini dalam program acara Literatur Islam, yakni tentang adab dan akhlak. Nah, pembahasan kita di kesempatan siang kali ini adalah tentang adab. Ya, adab-adab bagi seorang muslim ketika hendak akan tidur. Nah, adab-adab bagi seorang muslim ketika akan hendak tidur. Bagaimanakah di dalam syariat agama Islam kita mengatur tentang adab-adab di dalam tidur? Nah, ikhwata iman, pemerhati Rojak Kendari, berikut kita akan membahasnya, yakni dalam program acara Literatur Islam. Nah, sebelumnya kami informasikan bahwasanya artikel ini kami nukil atau kami ambil dari website almanhaj.or.id, yakni dengan penulis oleh Syekh Abdul Hamid bin Abdurrahman As-Suhaibani hafizallahu taala, tentang adab-adab bagi seorang muslim ketika hendak akan tidur. Ikhwatan iman pemerhati Rojak Kendari, di dalam syariat agama Islam Allah Subhanahu wa taala telah menyempurnakan syariatnya tentunya dengan memberikan yakni hukum-hukum di dalam syariat agama Islam. Tidak terkecuali dalam hal ini adalah tentang bagaimana syariat agama Islam mengatur tentang seorang muslim untuk berjalan di jalan yang disyariatkan dalam agama Islam. Yakni contohnya dalam hal ini adalah tentang adab bagi seorang muslim ketika hendak akan tidur. Nah, bagaimana ke ikhwat aliman? Disebutkan oleh penulis Syekh Abdul Hamid bin Abdurrahman As-Suhaibani rahimah hafizahullah. Beliau menyebutkan ada beberapa hal, yakni adab-adab yang mesti harus dilakukan oleh seorang muslim yang tentunya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala ketika hendak akan tidur. Yang pertama ikhwat aliman disebutkan adalah kita tidak mengakhirkan tidur malam, yakni selepas sholat isya, kecuali dalam keadaan darurat, seperti untuk mengulang atau memurojaah ilmu, atau adanya misalnya tamu atau menemani keluarga. Sebagaimana hal ini diriwayatkan oleh Abu Barzah radhiyallahu anhu, bahwasanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Annan nabiy sallallahu alaihi wasallam dzikrahu nauma qabla sholat al-isya'i wal haditha ba'daha." Nah, kata Rasulullah SAW, yang membenci tidur malam sebelum sholat isya dan berbincang-bincang yang tidak bermanfaat setelah sholat isya. Nah, ini yang pertama ikhwat aliman, pemerhati Rojak Kendari, tidak mengakhirkan tidur malam selepas sholat isya kecuali dalam keadaan darurat, seperti mengulang atau merojah ilmu, atau ada tamu misalkan, atau menemani keluarga. Nah, kemudian selanjutnya di poin yang kedua, kata penulis rahimahullah, adab selanjutnya bagi setiap muslim yang hendak akan tidur adalah hendaknya tidur dalam keadaan sudah berwudu. Oleh karenanya ikhwat aliman, kita dianjurkan sebelum kita beristirahat malam atau tidur, kita dianjurkan untuk berwudu terlebih dahulu. Nah, hal ini sebagaimana yang disabdakan oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Apabila engkau hendak mendatangi pembaringanmu atau hendak akan tidur, maka hendaklah berwudu terlebih dahulu sebagaimana wudumu untuk melakukan salat." Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Hadis yang sahih ikhwatul iman. Jadi ikhwatul iman, kita disunnahkan sebelum kita menuju ke pembaringan kita atau tidur, kita disunnahkan yakni untuk ya berwudu terlebih dahulu sebagaimana telah disebutkan dalam hadis tadi. Kemudian lagi yang selanjutnya ikhwatul iman, adab selanjutnya yang harus kita jalankan ketika hendak akan tidur, di poin yang ketiga disebutkan hendaknya mendahulukan posisi tidur di atas sisi sebelah kanan, yakni rusuk kanan sebagai tumpuan, dan berbantal dengan tangan kanan. Tidak mengapa apabila setelahnya berubah posisinya di atas sisi kiri, yakni rusuk kiri sebagai tumpuan. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana dalam sebuah hadis yang sahih, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kata Rasulullah SAW, berbaringlah di atas rusuk sebelah kananmu. Nah. Ya, kemudian selanjutnya di poin yang keempat, kita tidak dibenarkan yakni tidur telungkup. Yakni posisi perut sebagai tumpuannya. Baik ketika tidur malam maupun tidur siang. Nah, baik ketika tidur malam maupun tidur siang. Kita tidak diperbolehkan, ikhwat aliman pemerhati Raja Kendari, tidur dalam posisi telungkup, ya, telungkup. Nah, ini perut sebagai tumpuan. Nah, kata Rasulullah SAW, ya, sesungguhnya posisi tidur tengkurap itu adalah posisi tidur yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya di poin yang kelima, yakni adab dari seorang muslim ketika hendak akan tidur adalah terlebih dahulu membaca ayat-ayat Al-Qur'an atau zikir sebelum tidur. Ya, zikir-zikir sebelum tidur. Ini sunnahnya ikhwatul iman. Yang pertama, ya, ketika kita membaca zikir yang disunnahkan dalam sabda Rasulullah SAW adalah, yang pertama adalah contohnya seperti membaca ayat kursi. Nah, ayat kursi di surat Al-Baqarah ayat yang ke-255. Nah, kemudian setelah itu membaca dua ayat terakhir dari surat Al-Baqarah. Ya, dua surat terakhir dari surat Al-Baqarah, yakni di ayat yang ke-285 sampai dengan 286. Nah, ini yang kedua, zikir-zikir sebelum tidur. Kemudian setelah itu membaca yakni tiga kul, ya. Membaca tiga kul sebanyak tiga kali. Surat Al-Ikhlas tiga kali, surat Al-Falaq tiga kali, dan surat An-Nas sebanyak tiga kali. Kemudian setelah itu ikhwatul iman, ya. Selanjutnya kita masuk pada poin selanjutnya. Setelah kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, hendaknya mengakhiri berbagai doa tidur dengan doa berikut. Nah, dengan kita berdoa ikhwatul iman, ya, salah satu dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum kita tidur. Contohnya, ya, berdoa ketika Anda akan tidur setelah berzikir tentunya. Misalnya hadis Nabi SAW disebutkan, ya, artinya dengan namamu ya Rabbku aku meletakkan lambungku, dan dengan namamu pula aku bangun daripadanya. Apabila engkau menahan rohku atau mati, maka berilah rahmat padanya. Tapi apabila engkau melepaskannya, maka peliharalah sebagaimana engkau memelihara hamba-hambamu yang soleh. Nah, kemudian juga, ya, doa yang lain yang disunnahkan oleh Nabi SAW, ya, contohnya adalah misalnya doanya doa Rasulullah SAW, hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, Imam Jama' Ibnu Majah, dan juga Imam Ibnu Hibban. Ya, doa-doa dari Nabi SAW contohnya adalah seperti Allahumma qini adzabaka yauma tab'atu ibadak. Naam, Allahumma qini adzabaka yauma tab'atu ibadak. Ya Allah, jauhkanlah aku dari siksamu pada hari di mana engkau membangkitkan hamba-hambamu. Hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Tirmizi, Ibnu Majah, dan juga Imam Ibnu Hibban. Kemudian selanjutnya, ikhwatul iman, di poin yang ketujuh, adab dari seorang muslim ketika hendak akan tidur, disunahkan pula apabila hendak membalikan tubuh dari satu sisi ke sisi yang lain ketika tidur malam untuk mengucapkan doa. Ya, seperti misalnya doa la ilaha illallah wahda, ya. La ilaha illallah wahidul qahhar rabbus samawati wal ard wama bainahumal azizul ghaffar. Tidak ada ilah yang berhak diibadah kecuali Allah yang Maha Esa, Maha Perkasa, Rabb yang menguasai langit dan bumi serta apa yang ada di antara keduanya, yang Maha Mulia lagi Maha Pengampun. Nah, kemudian juga ikhwatul iman pemerhati Raja Kendari, di poin selanjutnya adalah apabila merasa gelisah, risau, atau merasa takut ketika tidur malam atau merasa kesepian, maka kita juga dianjurkan, ya, di dalam syariat agama Islam sekali lagi, yakni untuk berdoa. Apabila kita takut misalkan ikhwatul iman gelisah hendak akan tidur malam, ya, atau merasa kesepian, maka kita dianjurkan juga untuk membaca doa. Contohnya adalah seperti doa dari hadis Nabi SAW, hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Tirmizi dan yang lainnya. Yani doa Rasulullah SAW, a'udzu bikalimatillahi tammati min ghadabihi wa iqabihi wa syirra ibadihi wa min hamazati syaitani wa an yahdurun. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari murkanya, siksanya, dari kejahatan hamba-hambanya, dari godaan para syaitan, dan dari kedatangan mereka kepadaku. Nah, hadis diriwayatkan Imam Abu Dawud, Tirmidzi dan yang lainnya, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Kemudian juga ikhwat aliman, ya, sunnah Nabi SAW bagi seorang muslim ketika akan hendak tidur adalah, yakni disunnahkan juga memakai celak mata. Ya, disunnahkan ketika hendak akan tidur, yakni memakai celak mata ketika hendak tidur. Hal ini berdasarkan hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, yang mana beliau mengatakan, "Innan Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yaqtahilu bil imid, ya, bil itmidi kulla lailatin qabla anti qabla ayyana ma fi kulli ainin ta'athatul amyad, ya, thalathatul amyad." Naam. Bahwasanya Rasulullah SAW senantiasa memakai celak dengan batu celak.

ikhwatal iman ketika hendak akan tidur. Nah, kemudian selanjutnya ikhwatal iman pemerintah Jakandari di poin yang ke-10 sebagian dari adab dari seorang muslim ketika hendak tidur, hendaknya mengibaskan tempat tidur atau membersihkan tempat tidur dari kotoran ketika hendak tidur. Ini juga sunnahnya ikhwatal iman. Ketika kita akan hendak tidur, juga itu harus ya membersihkan tempat tidur kita terlebih dahulu. Ini merupakan ya, sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, membersihkan tempat tidur kita dari kotoran, misalkan yang tertinggal di tempat tidur kita. Nah, hal ini sebutkan sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hadis yang sahih diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim dan juga Imam Tirmizi serta Imam yang lain. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, jika salah seorang di antara kalian akan tidur, hendaklah mengambil potongan kain dan mengibaskan tempat tidurnya dengan kain tersebut sambil mengucapkan Bismillah. Sambil mengucapkan Bismillah. Ketika kita mengucapkan kata Bismillah, baru kita kibaskan kain tersebut untuk kita bersihkan tempat tidur kita. Karena ia tidak tahu apa yang terjadi sepeninggalnya tadi. Nah, kemudian di poin yang ke-11, ikhwatal iman, pemerhati Raja Kendari, ya, di sini disebutkan ada 14 poin dari adab ketika seorang muslim akan hendak tidur. Kita telah masuk pada pembahasan atau di poin yang ke-11. Disebutkan ikhwatal iman, di poin yang ke-11, adab dari seorang muslim ketika hendak akan tidur adalah juga, yakni ketika sudah bangun dari tidur, hendaknya kita membaca doa sebelum berdiri dari tempat pembaringan kita. Nah, kita membaca doa ketika setelah kita tidur, yakni sebelum kita bangun dari tempat tidur kita. Apa itu doanya ikhwatal iman? Ya, disebutkan sebagaimana dalam hadis Nabi SAW. Kata Nabi SAW, ketika hendak akan bangun dari tidurmu, ya, sebelum kita bangun dari tempat pembaringan kita, kata Rasulullah SAW mengucapkanlah Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah ditidurkannya dan kepadanya kami dibangkitkan. Nah, ini adalah ya sunnah Nabi SAW ketika kita telah bangun dari tidur kita. Nah, membaca doanya atau zikir, yakni Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah ditidurkannya dan kepadanya lah kami dikebangkitkan. Ya, kemudian di poin yang ke-12 dari 14 poin disebutkan adab dari seorang muslim ketika hendak tidur. Di poin yang ke-12 disebutkan hendaknya menyucikan hati dari setiap dengki yang mungkin timbul pada saudaranya sesama muslim dan membersihkan dadanya dari setiap kemarahannya kepada manusia lainnya. Ya. Ini ketika kita juga akan tidur di khotbah liman, kita disunnahkan untuk membersihkan hati kita. Yani menyucikan hati dari setiap dengki yang mungkin timbul pada saudara kita sesama muslim dan membersihkan dada-dada kita dari setiap kemarahan kepada manusia yang lainnya. Nah, ini juga ya tentu mungkin jarang ya bagi kita sekalian. Oleh karenanya setelah kita membahas pada kesempatan siang kali ini, semoga ya salah satu poin ini hendaknya ketika kita akan tidur ya terlebih dahulu mensucikan hati kita dari penyakit atau kotoran-kotoran hati yang berupa misalnya ya, penyakit iri atau dengki kepada saudara kita sesama kaum muslimin. Nah, ya kemudian di poin selanjutnya, di poin yang ke-13, hendaknya senantiasa menghisap, mengevaluasi diri dan melihat atau merenungkan kembali tentang amalan-amalan serta perkataan-perkataan yang pernah kita ucapkan. Ini juga ikhwatal iman, ya. Kita disunahkan untuk mengevaluasi diri kita, menghisap diri kita dalam satu hari ini, ya, dan mulai dari pagi misalkan sampai kita hendak kita akan tidur misalkan. Ya, kita juga disunahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menghisap diri kita, mengevaluasi diri kita. Apa saja yang telah kita lakukan dimulai dari pagi tadi sampai dengan malam hari ini sebelum kita hendak akan tidur. Nah, kita merenungi diri kita. Kita merenungi tentang amalan-amalan apa saja yang telah kita lakukan dan perbuatan apa saja yang telah kita lakukan. Apakah itu perbuatan yang terlarang, ya, atau perbuatan mubah atau perbuatan mendapatkan amalan dari Allah Subhanahu wa taala, marilah kita merenunginya, ya. Apakah lebih besar amalan kita dari pagi tadi sampai dengan malam hari ini? Ya, lebih

0: sebesar amalan soleh atau amalan-amalan keburukan. Nah, maka disitulah ikhwatan iman pemerintah Raja Kendari, kita dianjurkan ketika hendak akan tidur, ya, menghisap diri kita. Ya. Sudah seberapa besarkah amalan kita dalam satu hari ini? Apakah lebih besar amalan soleh apakah ataukah amalan buruk kita? Nah, sehingga dengan menghisap diri kita, maka menjadikan kita orang yang suka menilai, mengevaluasi diri, sehingga bisa mengubah diri kita. Misalnya kita ketahui bahwa misalkan dari pagi hari kita melakukan lebih banyak keburukan daripada kebaikan, maka sebagai introspeksi diri kita semua untuk kedepannya, ya, di hari esok kita lebih baik lagi tentunya, ya, mengusahakan kebaikan-kebaikan yang banyak daripada keburukan yang kita lakukan. Nah, dan selanjutnya ikhwatul iman, di poin yang terakhir atau yang ke-14 disebutkan di sini oleh penulis, yakni hendaknya bersegera bertaubat dari seluruh dosa yang dilakukan dan memohon ampun kepada Allah dari setiap dosa yang dilakukan pada hari itu. Nah, ini dia ikhwatul iman penutupnya, ya. Ketika kita sudah menghisap diri kita. Nah, kemudian misalkan kita apakah itu banyak berbuat dosa ataupun sedikit, maka kita hendaknya beristighfar kepada Allah, meminta taubat kepada Allah Subhanahu wa taala agar perbuatan dimulai dari pagi hari tadi sampai dengan malam hari ini, ya, apabila perbuatan itu adalah perbuatan keburukan, maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diampuni segala kekhilafan kita atas perbuatan-perbuatan buruk yang mungkin kita lakukan, baik itu disengaja ataupun perbuatan yang tidak disengaja atau tidak kita ketahui tanpa kita sadari telah melakukan perbuatan yang, ya, yang buruk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita banyak-banyak meminta ampun kepada, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala perbuatan yang kita lakukan dimulai pagi tadi misalkan sampai dengan malam, ya, malam hari ini sebelum kita tidur, ya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala minta ampunannya. Nah, jadi inilah ikhwatul iman 14 poin yang disebutkan oleh penulis tentang adab-adab bagi seorang muslim ketika hendak akan tidur. Baik itu tidur misalkan malam, ya, khususnya malam tentunya, ataupun tidur siang misalkan. Nah, ya, semoga yang sedikit ini khotbah iman dapat bermanfaat dan menjadi tambahan kebaikan untuk kita semua. Mohon maaf jika ada salah-salah kata, lebih dan kurangnya kami mohon maaf, ya, terlebih kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, insyaallah taala kita akan kembali bertemu di setiap harinya di pukul 13.00 kurang lebih sampai dengan di pukul 13.30 dalam program acara Literatur Islam, membahas hal-hal yang berhubungan dengan syariat agama Islam. Nah, demikianlah apa yang dapat kami sampaikan. Anawi Abu Ahsan pamit undur diri sejenak dari ruang pendengar sekalian. Kita membaca doa kafaratul majelis sebagai penutup dari perjumpaan kita dalam program acara Literatur Islam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengarkan dan ambil manfaatnya di 95.1 FM Raja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Thank you.

0: كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم, ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد, فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم, وشر الأمور محدثاتها, وكل محدثة بدعة, وكل بدعة ضلالة, وكل ضلالة في النار. الحمد لله, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada pagi Sabtu 25 Zulqa'dah 1435 Hijriah ini kita duduk bersama di dalam salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala untuk mengkaji ayat-ayat suci Al-Qur'an dan hadis dari Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang mulia, saya berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Wahai Allah, sesungguhnya kami mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Allahumma amin. Bapak, ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum memasuki tema hal penting di alam akhirat, maka para ulama menyebutkan bahwa kita sebagai seorang muslim dituntut dalam beribadah bukan sekedar hanya sekedar melaksanakan ibadah, tapi bagaimana ibadah tersebut dilaksanakan dan mempunyai kualitas yang tinggi sehingga diterima oleh Allah. Ini yang selalu patut kita tanamkan di dalam setiap amal ibadah kita. Ibadah dilaksanakan dalam keadaan berkualitas tinggi sehingga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan begitulah gaya hidupnya para sahabat. Lihat perkataan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu yang dinukil oleh Al-Hafidz Ibnu Rajab dalam kitab beliau Jami'ul Ulum wal Hikam. Beliau mengatakan, "Kunu liqabulil 'amal ashadd minkum ihtimaman bil 'amal. Alam tasma'u Allah 'azza wa jalla yaqul, innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin." Artinya, jadilah kalian orang-orang yang memperhatikan diterimanya amal ibadah lebih perhatian dibandingkan beramal itu sendiri. Orang yang puasa banyak, yang sholat berjamaah banyak, yang baca Al-Quran banyak, yang bersedekah banyak, tetapi hanya orang-orang yang bertakwa yang diterima amal ibadahnya oleh Allah. Maka bukan sekedar beramal yang diperlukan, tetapi bagaimana amal tersebut kualitasnya tinggi. Begitu juga perkataan Fudail Ibnu Iyad rahimahullahu taala, beliau mengatakan, "La an akuna a'lamu anna Allah taqabbala minni mithqala habatin min khardal ahabbu ilayya min ad-dunya wa ma fiha, li'anna Allah ta'ala yaqul innama yataqabbalu Allah minal muttaqin." Sungguh aku mengetahui amal ibadahku diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, itu lebih aku suka walaupun sebesar biji sawi, seberat biji sawi. Lebih aku sukai dibandingkan mendapatkan dunia dan seisinya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya Allah hanya menerima dari orang-orang yang bertakwa. Ibnu Dinar rahimahullahu taala mengatakan, kalau tidak salah tadi perkataan bukan Fudail bin Iyad, perkataan Fadalah bin Ubay. Ibnu Dinar mengatakan, "Al-khawfu 'ala al-amal alla yutaqabbal ashaddu min al-amal." Takut amal ibadah tersebut tidak diterima, ini lebih berat dibandingkan sekedar beramal tersebut. Makanya ada ayat yang ditanyakan oleh Aisyah radhiyallahu anha kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayatnya berbunyi, "Walladzina ata wa qulubuhum wajilah annahum ila rabbihim raji'un." Surat Al-Mu'minun ayat 60. "Walladzina yu'tuna ma ata'u afan." Dan orang-orang yang memberikan apa yang diberikan kepada mereka dan hati mereka bergetar bahwasanya mereka akan dikembalikan kepada Allah. Aisyah bertanya, "Ya Rasulullah, ahwa alladhi yasriqu wa yazni wa yakhaf?" Wahai Rasulullah, apakah dia orang yang hatinya bergetar dan ingin dikembalikan kepada Allah ini adalah orang yang mencuri, berzina, orang yang melakukan maksiat-maksiat? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung membantah, "La, ya bintas Siddiq." Tidak, wahai anak perempuan Abu Bakar As-Siddiq. "Huwa ar-rajulu yusalli wa yasum wa yatasaddaq wa yakhafu an la yutaqabbal." Dia adalah seseorang yang sholat, berpuasa, bersedekah, dan dia takut amal dia tidak diterima. Dan ini gaya hidup para sahabat, beramal dan memperhatikan kualitas amal ibadah sehingga diterima, dan sangat takut amal ibadahnya tidak diterima. Seperti kita sholat tadi, sholat dari mulai kita sholat datang ke masjid, berjalan dari rumah masing-masing, ada yang jalan kaki, ada yang naik motor, ada yang naik mobil mungkin, ada yang naik sepeda, kemudian masuk ke dalam masjid, kemudian sholat dua rakaat sebelum subuh, kemudian setelah itu kita mengerjakan sholat subuh berjamaah. Ketahuilah bahwasanya setiap orang dari kita beda-beda. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Ahmad dan Imam Abu Dawud, "Innar rajula la yusalli." Sesungguhnya seseorang salat, "Wa ma kutiba min salatihi illa usruha aw tus'uha aw thumunuha aw sub'uha," terus sampai aw nisfuha. Sesungguhnya seseorang sholat, tidaklah dituliskan pahala sholat atasnya kecuali 1/10, 1/9, 1/8, 1/7, 1/6, 1/5, 1/4, 1/3, 1/5. Jadi gerakannya sama, masjidnya sama, imamnya sama, rukunya sama, sujudnya sama, bacaannya sama, waktunya sama, tapi pahalanya beda-beda. Kenapa? Karena kualitas amal ibadahnya beda-beda. Yang saya tuju bukan itu. Yang saya tuju adalah ketika kita sudah tahu bahwasanya beramal bukan sekedar beramal, tetapi bagaimana amal ibadah kita tingkat kualitasnya tinggi, bagaimana amal ibadah kita diterima oleh Allah, maka kita harus mencari cara bagaimana amal ibadah tersebut berkualitas tinggi sehingga bisa diterima oleh Allah. Salah satu cara yang disebutkan oleh Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah adalah, perhatikanlah keutamaan-keutamaan amal ibadah tersebut sehingga kita benar-benar termotivasi untuk mengerjakan amal ibadah tersebut, untuk menggapai keutamaan yang ada, sehingga amal ibadah kita kerjakan dengan masuk ke dalam hadis Rasul riwayat Baihaqi yang dihasankan oleh Imam Al-Albani rahimahullah dan ulama yang lain. "Inna Allah," lihat ya, "idza arada," ya, "inna Allah yuhibbu idza amila ahadukum amalan an yuhsin." Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala menyukai jika salah seorang dari kalian mengerjakan sebuah amalan, hendaklah dia memperbaiki amalnya, telaten dalam beramal, maksimalitas dalam beramal, bukan sekedarnya asal sholat subuh, asal berwudu, tidak. Maka agar amal kita baik, berkualitas tinggi sehingga nantinya diterima oleh Allah, dan itu tujuan kita, salah satu kiatnya adalah ingat keutamaan-keutamaan. Saya sekarang bertanya kepada bapak sekalian, keutamaan berwudu apa?
1: Misalnya sholat.
0: Itu adalah salah satu kedudukan. Ini keutamaan berwudu apa?
1: amalnya,
0: menghapus dosa. Itu namanya keutamaan. Itu fadilatul amal. Keutamaan dari amal, sebuah amal itu apa? Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tawadda'a fa ahsana al-wudhu'a kharajat khatayahu min tahti adhfarih." Barang siapa yang berwudu lalu dia perbaiki wudunya, maka akan keluar kesalahan-kesalahannya sampai dari bawah kuku-kukunya. Pada saat itu kita bukan sekedar berwudu, tetapi benar-benar berwudu yang maksimal sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah. Setelah berwudu, keutamaan berwudu yang lain, sholat wudu. Orang yang sholat wudu apa keutamanya? Diampuni dosa yang telah lalu. Siapa yang tidak ingin pahala ini? Kemudian setelah sholat wudu, dia berjalan dari rumah ke masjid. Apa pahala berjalan dari rumah ke masjid? Dihapus dosa setiap langkahnya, dia menghapus dosa, langkah yang lain mengangkat derajat. Terus, jadi jalannya itu benar-benar kita nikmati, lezat rasanya. Bukan sekedar jalan rutinitas, tidak. Ini yang menjadikan ibadah itu punya ruh dalam diri. Ini yang menjadikan akhirnya sholat bukan sekedar sholat. Menghadap Allah bukan sekedar menghadap Allah. Karena dia jalan saja sudah menikmati ibadah tersebut. Belum lagi nanti, sebagaimana yang kita bahas nantinya, hal penting di alam akhirat diantaranya cahaya. Seorang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Tirmidzi, "Basyiril masyaid fi dhulami ila al masajid bin nurit tam yaum al qiyamah." Berikan kabar gembira kepada orang-orang yang berjalan di kegelapan, maksudnya waktu fajar, karena dulu tidak ada listrik. Menuju masjid-masjid Allah, maksudnya untuk mengerjakan salat subuh. Dengan mendapatkan cahaya yang sempurna pada hari kiamat. Ketika itu berjalan, kita mantap berjalan. Bukan sekedar berjalan, bahkan bukan sekedar menuju masjid, tetapi mengharap pahala yang begitu luar biasa. Nanti saya akan jelaskan bagaimana kok cahaya bisa menjadi hal penting di alam akhirat. Ini baru mukaddimah. Saya ingin kita merasakan bukan sekedar beramal. Mulai saat ini harus beramal yang kualitasnya tinggi agar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu gaya hidup orang-orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bagus sekali kalau seandainya ada pengajian-pengajian menyebutkan tentang gaya hidup, manhaju hayatish sahabat, lifestyle, gaya hidupnya para sahabat. Kenapa demikian kita mencontoh? Mereka itu dua kaki mereka berjalan di atas muka bumi. Mereka masih hayat di kandung badan mereka. Nafas masih lancar pada hidung mereka. Mereka sudah diridhai oleh Allah. Kan indah. Hidup diridhai oleh Allah. Masih makan, masih minum, masih bercanda dengan keluarga, dengan sanak saudara, dengan teman-teman. Tapi sudah diridhai oleh Allah. Tingkatan kenikmatan dan pahala yang sangat besar. Ridha Allah. Kok bisa? Gaya hidupnya salah satunya ini. Kalau beramal bukan sekedar beramal, tapi beramal yang maksimal, telaten, kualitasnya tinggi sehingga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu kiat agar bisa seperti itu yaitu mengingat keutamaan amal ibadah. Masuk masjid, kemudian sholat dua rakaat. Apa keutamaan sholat dua rakaat sebelum subuh? Lebih baik daripada dunia dan seisi. Ini ironinya dan muskilahnya, problemnya manusia. Bagaimana mau tingkat kualitasnya tinggi? Dia tidak tahu keutamaan. Saya pernah ngisi di sebuah perusahaan alat besar di Banjarmasin. Waktu itu kajian sebelum buka puasa. Saya tanya kepada para pekerja yang hampir ratusan pada waktu itu. Ratusan Pak ya. Saya tanya, "Pak, saya ingin tanya,
1: Kalau ada yang bisa jawab, saya kasih 100 ribu. Apa keutamaan puasa? Dia yang bawa handphone mulai nanya kepada Syekh Google keutamaan puasa apa. Saya bilang jangan tanya Syekh Google-nya, gak manfaat sekarang. Syekhnya ada di sini di depan. Gak ada yang bisa. Ironis sekali. Keutamaan puasa dia tidak tahu. Bagaimana mau puasa yang maksimal kalau begitu? Karena dengan mengetahui keutamaan tersebut, akhirnya dia benar-benar man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ufira lahu ma taqaddama min dzambi. Bukankah dikaitkan antara keutamaan dengan kualitas puasa? Barang siapa yang berpuasa karena iman dan berharap pahala, diampuni dosanya yang telah lalu dan yang akan datang, yang telah lalu. Ada keutamaan diampuni dosa yang telah lalu. Tetapi dengan puasa bukan sekedar puasa, bukan seperti yang disebutkan dalam hadis riwayat Ibnu Khuzaimah, "Rubba sha'imin hadzuhu min siyami illa al-ju' wal 'athash." Berapa banyak orang yang berpuasa, bagian dari puasanya hanya lapar dan dahaga saja. Wajar kalau ada orang, dan kebanyakan kaum muslim seperti itu. Bulan Ramadan dia biasa saja hari-hari seperti biasa. Kenapa? Karena dia tidak ke, belum saya lagi tanya keutamaan bulan Ramadan apa? Keutamaan Ramadan apa? Dia mending tidak tahu. Bagaimana bisa memaksimalkan hari-hari yang mana ulama-ulama dari mulai para sahabat, para salafus saleh, mereka sangat maksimal. Kalau bulan Ramadan itu bukan bulan sembarangan. Jangan manusia, Allah dan Rasulnya saja menyambut bulan Ramadan. Bagaimana mau memaksimalkan, menghargai bulan Ramadan? Keutamaan bulan Ramadan tidak tahu. Nah ini masalah. Sama, bagaimana ingin sholat subuh yang semaksimal kalau seandainya rangkaian-rangkaian demi rangkaian dari perkara sholat subuh dia tidak paham keutamaannya. Disinilah pentingnya menuntut ilmu. Ketika sholat dua rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya, dia akan sholat khusyuk berharap pahala seperti itu. Kemudian ketika menunggu azan dan iqamah, apa keutamaan menunggu azan dan iqamah? Malaikat akan bersolawat atas hamba tersebut. Apa maksud salatul malaikati ala rujul? Dan apa maksud salatullah ala makhluk? Apa maksud salawatnya malaikat atas hamba tersebut? Dan apa maksud salawatnya Allah atas seorang makhluknya? Ini beda-beda. Bukankah ayat berbunyi innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi? Sesungguhnya Allah dan para malaikat yang bersolawat atas nabi. Saya pesan kepada siapa saja yang berdakwah, yang mulai meniti jalan dakwah, maka yang paling Anda perlukan dalam berdakwah adalah dalamnya ilmu Anda. Bukan sekedar pintar orasi, retorika pembicaraan, tapi dalamnya ilmu. Di antaranya ini, contoh saya berikan contoh. Barang siapa yang menunggu sholat sampai diikomahkan sholat, maka akan disolawati oleh para malaikat. Tertarik Pak? Disolawati oleh para malaikat, tertarik? Sebagian orang gak tertarik, kenapa? Apa maksud disolawati? Tidak paham dia diselawati oleh para malaikat. Maka kita harus menjelaskan sedetil mungkin. Dan itu sudah dijelaskan oleh para ulama. Abu Aliyah rahimahullah ta'ala mengatakan, salatul malaikati ala nas du'a'uhum bil maghfirah war rahmah lillahi ta'ala. Artinya, sholatnya para malaikat, sholawatnya para malaikat kepada manusia, bagi siapa yang menunggu antara azan dan iqamah disolawati oleh para malaikat, maksudnya adalah para malaikat akan berdoa. Lihat, yang berdoa adalah malaikat, makhluk suci. Kalau berdoa malaikat maka akan kabul. Apa doanya? Ya Allah ampuni si fulan, ya Allah rahmati si fulan, ya Allah berkahi si fulan. Ini keutamaan. Dan seperti yang saya singgung tadi, menyimpang tentang da'i, orang yang berdakwah di zaman sekarang harus detil agar perintah yang kita perintahkan, amar ma'ruf yang kita amar ma'rufkan kepada orang itu benar-benar mau dikerjakan oleh orang tersebut. Atau larangan yang kita larang, nahi mungkar yang kita lakukan kepada orang-orang akan benar-benar dijauhi. Kenapa? Karena dia paham dengan detil. Saya beri contoh ya Pak, ini menyimpang masalah da'i, bukan sekedar berdakwah. Misalkan tentang menghafal Quran, yuqalu li sahibil Quran, akan dikatakan kepada orang yang menghafal Quran nanti pada hari kiamat, iqra wartaqi warattil kama kunta turattil fid dunya fa inna manzilataka 'inda akhir ayatin taqra'uha. Bacalah. Jadi orang yang hafal Quran nanti di akhirat akan disuruh baca. Bacalah. Dan naiklah. Setiap ayat yang dia baca naik. Satu tingkat, satu tingkat, satu tingkat. Dan bacalah dengan pelan-pelan, dengan tartil. Sebagaimana engkau membacanya di akhirat. Sesungguhnya kedudukan terakhirmu sesuai dengan hafalan terakhirmu. Yang hafalnya cuma 3 kul. Ya berarti itu saja. Tambah surat paling favorit, Inna Ataina. Ya. Orang ini ketika mendapat hadis tersebut, dia mengatakan, Ustaz, saya tidak ingin menghafal Quran. Kenapa? Kan akan ditinggikan derajatnya nanti di akhirat. Ustaz, saya itu di dunia saja fobi ketinggian, Ustaz. Kan dia enggak paham berarti ini tentang bagaimana tingginya surga dengan tingginya dunia. Abdullah bin Abbas mengatakan, "Ma fid dunya mimma fil akhirah illa al-asma." Tidak ada sesuatu di dunia dibandingkan dengan kehidupan di surga kelak kecuali namanya saja. Hakikatnya sangat beda. Makanya ketika orang ngajak untuk tidak meninggalkan sholat, harus dijelaskan. Misalkan Rasulullah Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us salata wattaba'us syahawat fasawfa yalquna ghayya." Surat Maryam ayat 59. Ini saya sedikit menyimpang tentang problematika dakwah di zaman sekarang. Umat Islam saking jauhnya dari keislaman, dia harus benar-benar dijelaskan secara detil sehingga benar-benar mengena perintah yang kita perintahkan atau larangan yang kita larang. Karena dia paham betul. Lihat surat Maryam, saya artikan dulu. Ada seorang, misalkan anggap saja seorang da'i, seorang ustaz di hadapan kita berbicara, "Wahai kalian, jauhilah meninggalkan sholat, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman," surat Maryam ayat 59, "Fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'u sholata wattaba'u syahawat fasawfa yalquna ghayya." Maka ada orang yang menggantikan mereka, yang meremehkan sholat dan mengikuti syahwat, mereka di akhirat akan mendapatkan neraka ghaiy. Yaitu kalau Bapak baca, Bapak buka terjemahan bahasa Indonesia dari Al-Qur'an surat Maryam ayat 59, ya. Dan ini bahayanya orang yang tidak menuntut ilmu dengan dalam, hanya sekedar dengan terjemahan, fasawfa yalquna ghayya, maka mereka akan mendapati neraka ghaiy, yaitu kerugian. Orang enggak tertarik. Orang tidak takut untuk menyia-nyiakan sholat. Karena cuma dapat kerugian. Kerugian apa sih? Coba kita lihat tafsirnya. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, ghaiy wadin fi jahannam, lembah dalam neraka jahannam, lau siyirat bihil jibalu lama'at. Kalau seandainya gunung yang besar-besar, dan Bapak mungkin lebih paham daripada saya, gunung itu di dunia, ya, kalau yang kita lihat itu dari mulai permukaan bumi sampai atasnya itu hanya 30% dari tubuhnya. Adapun 70%-nya adalah sebagai pasak bumi. Kalau seandainya gunung sebesar itu dimasukkan ke dalam neraka ghaiy, lembah ghaib, niscaya akan meleleh. Menunjukkan apa, Pak? saking panasnya, batu tidak akan mungkin leleh dengan api. Tapi saking panasnya meleleh juga. Oh, baru orang takut, Pak. Kalau Ustaz tadi cuma mengatakan, maka akan mendapatkan neraka, hei, kenapa gak takut? Gak takut dia. Nah, ini Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, kembali ke permasalahan tadi. Bahwasanya orang yang menunggu sholat, dia akan apa? Dia akan disolawati oleh para malaikat. Solawatnya para malaikat apa? Para malaikat akan berdoa kepada Allah, wahai Allah, ampuni si fulan, rahmati si fulan, berikan maghfirah kepada si fulan. Dan salawatnya Allah terhadap manusia, maksudnya adalah sanaullahi fil mala'il a'la. Allah memuji hamba tersebut di hadapan para malaikatnya. Kembali kita lanjutkan keutamaan salat subuh. Ya, ini menyebutkan keutamaan ini sehingga kita tahu bahwasanya bagaimana salat subuh berjamaah yang maksimal, yang khusyuk, yang kualitasnya tinggi sehingga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoa di antara azan dan iqamah. Apa keutamaannya? Tidak berdoa antara azan dan iqamah, keutamaannya apa? Dikabulkan, tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salat subuh berjamaah, apa keutamaannya? Ini masalah. Salat subuh disaksikan oleh malaikat. Ada lagi yang lebih utama. Terhindar dari kemunafikan. Yang lain, yang luar biasa. Salat berjamaah 27 derajat. Ada lagi yang lebih luar biasa. Siapa yang dianggap sholat semalaman suntuk, itu murni keutamaan sholat subuh. Dalam hadis riwayat Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, man shalla subha fi jama'ah faka'annama shalla al-laila kullah. Barang siapa yang sholat subuh di dalam jama'ah, maka seakan-akan dia sholat semalaman suntuk. Ada orang yang mampu sholat semalaman suntuk. Ini kan menimbulkan pada diri kita agar kita sholatnya maksimal, bukan sekedar sholat. Sehingga, dan ini manfaatnya juga, agar kita tidak riya. Kenapa? Karena pikiran kita dipenuhi bagaimana saya sholat mendapatkan keutamaan-keutamaan tadi. Bukan bagaimana pikiran kita, bagaimana sholat saya dilihat orang, didengar orang. Bukan. Berarti kita bisa garis bawahi, orang yang tujuan sholatnya memperhatikan keutamaan-keutamaan, maka niscaya akan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Itu mukaddimah Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Ustaz ini kemarin mukaddimah, sekarang mukaddimah, habis waktu Ustaz. Saya suka mukaddimah-mukaddimah seperti ini karena insyaallah mudah-mudahan bermanfaat lah seperti ini. Waktu saya tinggal 45 menit, habis itu kita pertanyaan setengah jam. Sekarang, kenapa kita angkat hal penting di alam akhirat? Ketahui Pak, gaya hidupnya para sahabat adalah orientasi akhirat. Itu selalu. Bedanya kita dengan mereka itu, mereka hidup di dunia untuk hidup di akhirat. Kita hidup di dunia untuk hidup dunia. Makanya para sahabat datang ke raja-raja. Ini poin pertama ya, dalam judul hal penting di alam akhirat. Gaya hidup para sahabat adalah orientasi akhirat. Selalu dikaitkan dengan akhirat. Selalu hidupnya, kelakuannya, ucapannya dikaitkan dengan akhirat. Itu para sahabat. Oleh karenanya para sahabat Nabi radhiyallahu anhu, mereka kalau ada diceritakan ada seorang, salah seorang sahabat datang ke kerajaan seorang raja kafir. Dia dengan onta, dengan kudanya, dia datang masuk ke dalam istana si raja kafir ini. Saya lupa nama sahabat dan nama rajanya. Siapa kan? Ribai, iya. Kemudian para ikhwah, beliau naik sampai ke istana dengan menunggang onta, dengan menunggang kudanya. Diikat, ditambat di tiang istana. Dia mengatakan kepada sang raja, aslim taslam. Masuk Islam engkau, maka kamu akan selamat wahai raja. Wa illa, lihat ya. Kalau tidak, atika birijalin yuhibbunal maut minal haya. Kalau tidak, aku akan datangkan orang-orang yang lebih cinta kepada kematian dibandingkan hidup mereka. Kok bisa? Kita tidak. Lebih takut mati kita dibandingkan hidup. Kenapa, Pak? Para ulama salaf mengatakan li'annahu amaru al-akhirah wa kharab wa kharabud dunya wa nahnu ammarna dunya wa kharabna al-akhirah. Kenapa beda antara para sahabat dengan kita seperti itu? Karena mereka, para sahabat, mereka menghancurkan dunia mereka. Lihat sejarahnya Abu Ubaidah Ibn al-Jarrah, seorang saudagar kaya di Mekah sebelum masuk ke dalam agama Islam. Saking kayanya, ketika masuk ke Masjidil Haram, pas ketika dicium bau wanginya, itu sudah ketahuan itu adalah bau wanginya Abu Ubaidah Ibn al-Jarrah. Saking kayanya, dia pakai minyak wangi seperti mandi. Beberapa meter sudah keciuman baunya. Tapi ketika sudah masuk Islam, meninggal di peperangan Uhud, apa yang terjadi? Punya hanya satu kain, ditutupi kepalanya, kakinya kelihatan, ditutupi kakinya, kepalanya kelihatan. Ini orang-orang yang menghancurkan dunianya dan menghidupkan akhiratnya. Makanya mereka lebih suka mati. Karena setelah ini mereka dapat istana, mereka dapat nikmat surga. Kebalikan dengan orang-orang di zaman sekarang, atau orang-orang setelah para sahabat, menghancurkan akhirat, membangun dunia. Maka mereka takut untuk berpisah dengan istananya. Ya. Untuk mencari dunia, wah, maksimal, luar biasa. Betul? Bahkan sampai mengarungi pulau. Betul, kita semua di sini begitu kan? Ada rumah di Jawa sampai ke Sumatera, coba bayangkan. Untuk apa, Pak, coba? Jujur deh, Pak. Dunia. Pernahkah kita untuk akhirat seperti itu? Menuntut ilmu syar'i dengan di zaman sekarang mudah. Kasih tiket ustadznya, selesai. Ustadznya yang datang, ilmunya yang datang. Subhanallah, kan? Ajib, kan? Di zaman dahulu orang datang nuntut ilmu, rihlah fi talabil ilm. Sudah ustaznya datang, itu pun enggak banyak yang hadir. Itu pun di majelis gantung. Subhanallah. Saya pernah nanya, Pak. Orang itu untuk urusan akhir, untuk urusan dunia sangat istiqomah, Pak. Suatu ketika saya waktu itu kajian di Jakarta. Saya tanya, "Pak, siapa yang kerja?" Oh, dua kali pertanyaan yang sama saya tanyakan di dua kota. Siapa yang kerja dengan pekerjaan yang sama puluhan tahun? Saya, Ustaz. Berapa? 20 tahun. Pekerjaannya apa? PNS. Waktu itu di Jakarta, Bapak kalau di Jakarta masuk setengah 8, otomatis tidak bisa kan? Jam 7 Bapak keluar dari rumah? Gak mungkin. Mustahil itu. Macet. Keluar jam berapa, Pak? Jam 5. Selama 20 tahun, Pak. From 5 till 5. Dari 5 sampai 5 sore. Terus seperti itu. Sampai rumah mungkin jam 7, jam 8. 20 tahun. Kok istiqomah, Pak? Saya kemarin yang jemput saya ada 15 tahun kerja. Kok istiqomah? Kenapa baca Quran gak istiqomah, coba? Kenapa salat malam gak istiqomah? Nah, di sini ada faedah nanti, Pak. Ada lagi di kota Kalimantan Barat waktu itu di Pontianak, saya tanya, "Saya Ustaz, berapa tahun, Pak?" "32 tahun jadi PNS. Pekerjaan yang sama, tidak bosan-bosan. Istiqomah sekali." Kenapa? Untuk urusan dunia istiqomah, kita luar biasa istiqomah. Untuk area akhirat kita tidak istiqomah. Ibadah itu Senin, Kamis, Senin, Kamis. Ya. Nilainya itu fluktuatif, naik, turun begitu. Tidak naik, tidak terus. Kenapa? Salah satu sebabnya adalah untuk dunia kita ikhlas. Murni kita untuk gaji. Ada yang kita tuju, murni untuk gaji. Tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3, atau tanggal 25 saya dapat gaji. Makanya saya terus menerus. Tidak mikir orang mau lihat saya, orang mau membicarakan saya, tidak mikir saya. Itu yang menyebabkan dia istiqamah. Nah, untuk istiqamah dalam perkara akhirat juga seperti itu. Murni untuk Allah, tidak mikir orang melihat saya, tidak mikir orang memuji saya, atau tidak. Maka saya bisa katakan, kiat istiqamah adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kebalikannya, mafhum mukhalafah, pemahaman balik dari ayat ini, yang tidak istiqamah berarti kurang ikhlas. Diakui atau tidak diakui, jujur atau tidak jujur. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat orientasinya akhirat. Lihat saja pertanyaan-pertanyaan mereka kepada Rasulullah dibandingkan pertanyaan-pertanyaan kita kepada ustaz-ustaz kita. Para sahabat pertanyaannya apa? "Ya Rasulullah, dullani ala amalin yudkhilil jannah wa yubaiduni minan nar." Wahai Rasulullah, tunjukkan aku kepada sebuah amal yang memasukkanku ke dalam surga dan menjauhkanku dari api neraka. Orientasinya apa? Kalau sebagian orang di zaman sekarang bertanya kepada kiainya, ustadznya, tuan gurunya, habibnya, apa? Pertanyaan paling populer 3. "Pak Yai, bagaimana saya lancar rezeki?" Yang kedua, "Bib, apa amalan agar cepat dapat jodoh?" Yang ketiga, "Bagaimana saya bisa bayar hutang?" Semuanya orientasinya dunia. Menunjukkan untuk persentase akhirat itu kecil sekali. Itu bedanya kita dengan para sahabat. Makanya sebab kita mengangkat ini, bahwasanya hidup Anda harus tujuannya akhirat. Dan orang yang hidupnya akhirat itu akan dimudahkan rezekinya. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Rasulullah SAW bersabda, Mangkanatil akhiratu hammahu. Barang siapa yang kehidupan akhiratnya, tekadnya, asanya, orientasinya, citanya, ja'alallahu fi qalbihi ghinan, Allah akan menjadikan di dalam hatinya kekayaan. Waja'ma'alahu syamlahu, dan Allah akan menguatkan usaha-usaha dunia dia. Wa'atathu dunya wa hiya raghimah. Dunia datang kepada dia, dia dalam keadaan menolak dunia. "Saya enggak perlu. Saya perlu akhirat." Yang cita-citanya dunia, lihat, wa man kanatid dunya hammau. Barang siapa yang citanya, asanya, orientasinya, tujuan hidupnya dunia saja, maka farraqallahu alaihi syamla, Allah akan cerai-beraikan usahanya. Usaha ini tidak sukses, usaha ini enggak sukses. Wa ja'ala fi qalbihi syughlan, dan Allah Subhanahu wa taala akan jadikan di dalam hatinya itu sibuk, selalu merasa kurang. Karena permasalahan kaya atau tidak kaya itu sebenarnya permasalahan kepada apa? Hati, Pak. Ada orang kaya, meskipun makannya cuma di restoran bintang 5. Ya kaya itu, Ustaz. Ya, baik. Ada orang kaya meskipun makannya cuma nasi putih pakai sambal kemudian telur dadar selesai. Ya, kaya. Kenapa? Karena dia pada saat itu puas dengan apa yang Allah berikan, tidak mencari yang lain. Orang miskin adalah orang yang masih membutuhkan. Meskipun hartanya bertumpuk. Di sini rahasia sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam riwayat Imam Tirmidzi, irdha bima qasama Allah takun aghnanas. Relai, puaslah dengan apa yang Allah bagikan, niscaya kamu akan menjadi manusia yang paling kaya. Kalau kita berpikir, Pak, hidup ini dikaitkan dengan hikmah Allah akan tenang, nyaman. Tidak mudah kita merasa kurang. Ya, saya ulangi, kalau kita memikirkan hidup kita dikaitkan dengan hikmah Allah, maka pasti akan nyaman, tenang, selalu puas dengan pemberian Allah. Yang itu menumbuhkan kekayaan pada tubuh kita, pada diri kita. Saya beri contoh ya, Pak. Misal kita hidup dikaitkan dengan hikmah Allah akan menjadikan hidup kita tenang, nyaman, lapang, tidak mudah menggerutu, tidak mudah mengeluh. Cerita saya di Arab Saudi. Di Arab Saudi, Ustaz Nasiruddin tahu banget, orang-orang yang ke pasar itu jarang perempuan, laki-laki. Sampai saya paling paham harga ikan itu berapa, karena saking seringnya beli ikan. Perempuan di rumah cuma masak, kita yang ke pasar beli ini, beli ini, beli ini. Ada ikan, Pak, dijual 1 kilo itu 300 real. Afwan, 100 real. Kalau 100 real, 1 realnya 3 ribu, berarti berapa? 300 ribu. Mahal gak, Pak? Nah, 1 kilo 300 ribu mahal.

bawah, nyungsep di bawah, gak pernah naik-naik. Gajian cuma salam tempel doang. Satu hari, dua hari, tiga hari, hari keempat ngutang. Ini yang 5 real 2 kilo. Orang-orang yang membelinya seperti itu. Yang 1 kilo 300 real atau 100 real 300 ribu, ini orang-orang yang diluaskan rezekinya oleh Allah. Tapi kan semuanya sama, makan toh. Semuanya jadi lauk ikan kan? Sama kan? Apalagi fungsi makan kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, nih fungsi makan terutama yang heboh-heboh makannya. Ya, harus tahu fungsi makan apa? Hasbul adami luqaimatun yuqimna sulbau. Cukup bagi anak manusia beberapa suapan saja yang dengannya dia menegakkan punggungnya. Fa in ghalabatil adamiyya nafsuhu fa thuluthun lit'am wa thuluthun lisyarab wa thuluthun linnafas. Kalau seandainya hawa nafsunya mengalahkan dirinya, maka bolehlah lebih daripada beberapa suap. Sepertiga untuk makan, sepertiga untuk minum, sepertiga untuk bernafas. Jangan 3/3 untuk makan. Kalau saya Pak punya kaedah dalam makan, makan dulu apa saja. Yang penting halal, nyaman, masalah penyakit belakangan. Ini kaedah saya. Nanti Ustaz Firanda nambahin waktu ke Banjarmasin. Saya tambahkan ini satu katanya. Saya punya teman di Singapura, orang yang besar, gemuk. Tapi makannya banyak sekali. Ketika ditanya, "Akhi, kamu kok makan sekali banyak sekali?" Ustaz, selama masih bisa keluar saya akan tetap makan, Ustaz. Ini kaedah yang kedua dalam makan. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, makan. Ada orang, nih kaitkan, hidup kita dikaitkan dengan hikmah Allah. Allah dengan hikmahnya menciptakan ada ikan yang 5 real 2 kilo. Ada ikan yang 1 kilo 300 ribu. Itu sesuai dengan hikmah Allah. Baju. Baju ada yang harganya 500.000. Ada? Ada. Ada yang harganya 50 ribu. Dapat nggak? Dapat. Semuanya sama tujuannya apa? Menutup aurat. Sama. Asalkan dia bersih, suci dari najis, maka dia boleh dipakai sholat. Sama kan, menutup aurat. Nah, yang seperti ini membuat kita lapang, nyaman. Tidak mudah menggerutu. Dan itulah gaya hidup para sahabat. Selalu orientasinya akhirat. Seperti perkataan Imam Ahmad. Ketika Imam Ahmad mengatakan kepada anaknya, innama huwa ta'amun duna ta'am, wa syarabun duna syarab, wa libasun duna libas, wa innama hiya ayyamu qala'ilu. Sesungguhnya wahai anakku, jangan suka meminta-minta. Sesungguhnya makanan, ada makanan di atas, ada makanan di bawah. Ada orang sarapan ratusan ribu untuk sarapan tok. Ada orang sarapan cuma dengan 2 lembar bakwan, 1 cangkir kopi manis hangat atau panas, selesai. Sama-sama sarapan. Betul Pak? Ada mobil Kijang butuh 90-an, ada mobil Kijang Innova misalkan yang paling baru. Sama-sama. Meskipun yang ini menghidupkannya lebih lama dibandingkan menaikinya, tapi kan sama-sama mobil, bisa menjalankan, bisa berjalan. Maka hidup kaitkan dengan hikmah. Itu akan nyaman, lapang, tentram, tidak mudah mengeluh, tidak mudah merasa kurang. Kaitkan dengan hikmah Allah. Kata Imam Ahmad tadi, sesungguhnya makanan ada di atas, ada di bawah. Minuman ada di atas, ada di bawah. Pakaian ada di atas, ada di bawah. Dan sesungguhnya hidup ini hanya hari-hari yang berbilang saja. Habis itu mati. Harta itu kan fungsinya 3 kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Harta fungsinya 3. Yaqulu ibnu Adam mali. Anak manusia mengatakan, anak Adam mengatakan, hartaku. Malaka min malika illa ma akalta fa afnai. Tidak ada hartamu kecuali yang kamu makan. Habis itu keluar lagi. Atau labista fa ablai. Atau yang kamu pakai habis itu hancur. Peci ini, semenjak kita memakai peci, berapa banyak peci yang sudah kita pakai hancur. Begitulah sifat dunia. Yang ketiga, auf amdai

atau tasaddaqta fa amdi, atau yang kamu sedekahkan maka itu yang akan tetap. Itu kan fungsi harta, itu kan sesuatu yang dipakai. Ada yang harganya sekian, ada yang harganya sekian, semuanya sama. Tugasnya, fungsinya adalah untuk dipakai. Maka mengaitkan hidup, dan ini gaya hidup para sahabat, dengan hikmah Allah, hati akan menjadi tenang. Contoh yang tadi malam saya singgung, mungkin ada yang tidak hadir di sana. Ada orang yang berdoa agar diluaskan rezekinya, tapi tidak diluaskan rezekinya oleh Allah. Kenapa, Pak? Karena dia miskin saja sombong. Kan enggak pantas miskin sombong. Kalau kaya sombong apa? Enggak wajar, dosa besar, Pak. Kena perangkap. Dosa besar. Kaya sombong itu dosa besar. Lebih besar lagi dosanya ailun mustakbir. Orang miskin sombong. Hei, kalian yang punya rumah gedongan, mobil mewah, nih saya punya rumah gubuk, sepeda ontel. Kan enggak cocok. Ya. Sama usaimitun zani. Orang tua berzina. Dosa besar. Orang tua berzina itu dosa besar. Kalau seandainya anak muda berzina, apa? Dosa besar. Lebih besar lagi kalau orang tua renta, megang botol aja gemeteran, ya, tidak ada motivasi dia untuk berzina. Maka bapak ibu saudara saudari, silahkan digaris bawahi baik-baik, dosa yang dikerjakan tanpa motivasi itu lebih besar dibandingkan dosa yang dikerjakan karena ada motivasi. Salah satunya, contohnya adalah syirik. Syirik, orang mensyirikkan Allah itu dikerjakan tanpa motivasi. Allah Sang Maha Pencipta, Pengatur, Berkuasa, dia pergi kepada selain Allah yang tidak mencipta, bahkan dia diciptakan tidak memiliki walau sekulit, setipis kulit ari. Makanya tidak heran setelah ini kita mendapati ayat inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan, kezaliman yang sangat besar. Kenapa? Karena dosa yang dikerjakan tanpa motivasi. Sama seperti orang tua renta berzina, mendingan mikir kubur. Orang miskin sombong, enggak cocok. Ya, tidak ada motivasi dia. Dan dua orang tersebut ditambah dengan malikun kadzab, seorang pemimpin yang tukang dusta, akan mendapatkan siksa nanti di akhirat, tidak dilihat Allah, tidak dibicarai oleh Allah, tidak disucikan oleh Allah, dan baginya siksa yang pedih. Empat siksa. Bapak ibu saudara saudari, itu gaya hidup. Kenapa saya mengangkat ini? Karena kita ingin selalu berkaitan dengan akhirat. Selalu yang ada dalam pikiran kita, bagaimana akhirat saya sukses. Bukan sekedar dunia kita sukses. Makanya kita membicarakan hal penting di alam akhirat. Yang pertama, syafaat. Hal penting di alam akhirat adalah syafaat. Mau dapat syafaat? Mau dapat syafaat, yakin? Apa itu syafaat? Hah? Pertolongan. Sistematik syafaat itu bagaimana? Sistem kerjanya syafaat itu gimana? Wahai Allah, berikanlah syafaat Rasulmu kepadaku. Berarti nanti di akhirat Rasulullah memberi syafaat. Apa maksudnya Rasulullah memberi syafaat? Nah, ini yang saya singgung tadi. Seorang da'i tidak cukup hanya mengatakan bahwasanya hal yang penting di akhirat adalah syafaat. Syafaat adalah pertolongan. Syafaat adalah syafaat Rasulullah. Apa maksud syafaat? Ini tugas para dai. Harus dijelaskan dengan detail sehingga orang tertarik untuk mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan syafaat apa saja yang mendatangkan syafaat? Karena dia paham betul apa arti syafaat. Ini hal pertama yang sangat dibutuhkan manusia di alam akhirat. Syafaat.
Syafaat artinya para ulama menjelaskan su'alullah ta'ala at-tajawuza 'anil ghair. Sebelum saya artikan arti syafaat tadi, Pak, kenapa kita mengupas lagi alam akhirat? Karena kan di zaman sekarang orang-orang, Ustaz, ceramahnya kok surga, neraka. Kita di dunia ini have fun aja lah dulu, Ustaz. Ya, jangan terlalu banyak mikir akhirat lah. Kita dunia ini pikir dunia aja dulu lah. Tenang, apa? Nikmati dunia. Jangan terlalu wah, bagaimana begitu? Kan ada banyak orang seperti itu kan, Pak? Ya, kalau duduk sama si fulan itu urusannya cuma dunia, apa cuma surga neraka aja. Enggak pernah mikirin bagaimana kita harus jalan-jalan ke sana, ke sini. Ya, maka itu faedah, ya. Salah satu pembicaraan yang tadi para sahabat gaya hidupnya senantiasa orientasi akhirat dan ada hubungan antara kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Makanya kita membicarakan tentang akhirat terus. Syafaat artinya adalah meminta kepada Allah agar orang lain diampuni. Itu syafaat. Meminta kepada Allah agar orang lain apa? Diampuni. Apa arti syafaat, Pak? Minta kepada Allah agar orang lain diampuni. Mudah-mudahan nanti keluar masjid hafal ya, Pak. Ya. Masalahnya ini banyak yang enggak nulis. Kalau kayak Imam Bukhari dan Imam Syafi'i di hadapan saya, bolehlah enggak nulis. Imam Syafi'i itu kitab Muwatta itu ratusan hadis dibaca semalam hafal. Imam Syafi'i ditalkinkan oleh Imam Malik satu kali langsung hafal satu kitab Muwatta. Makanya Imam Malik mengatakan, dan ini disebut dengan farasatul ulama, inna fika lanuran fala tutfi'hu bima'syin, wahai Muhammad ibnu Idris Asy-Syafi'i, sesungguhnya dalam dirimu ada cahaya, maka janganlah kamu padamkan dengan maksiat. Kalau ada yang seperti Imam Syafi'i hafalannya kuat, maka bolehlah enggak nulis. Coba nanti saya tes ya, keluar masjid saya tanya, apa itu syafaat? Syafaat, maka mohon nanti kalau ada ustaz-ustaz yang lain tulis. Karena hafalan itu cepat hilang. Dan ini rahasia sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini kan lihat ceramah saya kan banyak menyimpang. Karena saya tidak mau monoton gitu. Saya ingin kita benar-benar menghadiri majlis ini. Hadir saya di majlis, bukan sekedar duduk habis itu keluar, tidak. Allah Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa wallahi ta'ahadul Quran." Selalulah ulang-ulang hafalan Al-Qur'an. "Fa wallahi lahu ashaddu tafallutan minal ibil." Demi Allah, sungguh hafalan Al-Qur'an itu lebih cepat hilangnya, lepasnya dibandingkan tali unta yang tidak ditambat. Akan cepat kabur. Nah, ini para ikhwah sekalian, makanya kalau nanti termasuk adab dalam menuntut ilmu adalah menulis ilmu tersebut. Dan itu pesan ulama-ulama salaf, ya, menulis ilmu. Bapak ibu saudara-saudari, jadi syafaat artinya adalah meminta kepada Allah ampunan untuk orang lain. Ampunan untuk orang lain. Berarti kalau Rasulullah memberikan syafaat kepada kita, mekanismenya bagaimana? Nanti di akhirat apa yang terjadi? Rasulullah akan apa? Meminta kepada Allah. Apa yang diminta oleh Rasulullah? Pengampunan untuk siapa? Untuk kita. Nah, itu sistematik syafaat. Begitu nanti cara pemberian syafaat. Nah, di sini kan indah, Pak. Kalau yang berdoa adalah Rasulullah, minta kepada Allah doanya agar diampuni untuk kita yang diberikan syafaat, ini kan kita tidak sangat membutuhkan, sangat memerlukan. Makanya saya sebutkan hal penting yang di alam akhirat yang pertama adalah syafaat, karena kita tidak lepas dari dosa. Apalagi tadi malam kita berbicara tentang sifat-sifat buruk manusia.
sifat-sifat buruk manusia yang senantiasa kita punyai, dan dengan sifat tersebut akhirnya kita melakukan maksiat. Maka kita membutuhkan permintaan ampunan kepada Allah. Dan yang meminta tersebut harus benar-benar dikabulkan oleh Allah. Dan itulah Rasulullah SAW. Di sini letaknya pentingnya syafaat. Saya akan sebutkan beberapa amalan, beberapa saja yang mendatangkan syafaat Rasulullah SAW. Di antaranya hadis riwayat Imam At-Tabarani dari Abu Darda, dan hadisnya dihasankan oleh Imam Al-Albani rahimahullah. Man shalla alayya hina yusbihu ashran wa hina yumsi ashran adrakathu syafaati yaumal qiyamah. Barang siapa yang bersalawat atasku 10 kali pagi hari, 10 kali sore hari, maka dia akan didapati oleh syafaatku pada hari kiamat. Artinya, sama tadi mekanismenya. Rasulullah di akhirat akan berdoa. Atau salawat yang kita baca tersebut akan berdoa kepada Allah. Wahai Allah, ampuni si fulan. Wahai Allah, ampuni si fulan. Siapa yang berdoa? Solawat yang kita baca tadi, itu mekanisme syafaat. Sama seperti Rasulullah SAW bersabda, as-siyam wal Qur'anu yashfa'ani yawmal qiyamah. Ini riwayat Tirmidzi. Puasa dan membaca Al-Qur'an. Ini perhatikan, yang belum punya hizib, yang belum punya kebiasaan membaca Al-Qur'an setiap harinya, mulai saat sekarang baca Qur'an. Ya, kadang-kadang kita buka gadget itu bisa berjam-jam. Kadang ketawa sendiri, kalau lagi BBM kan ketawa sendiri, cekikikan sendiri, tersenyum sendiri. Bisa kita main media sosial, Facebook kah, Twitter kah, BBM kah, Fetch kah, Google Plus kah, apa saja dari media-media sosial di zaman sekarang. Ya, bisa kita lama, tapi untuk baca Quran gak punya waktu katanya. Padahal Quran tersebut nanti akan memberi syafaat. Lihat mekanisme syafaat, puasa dan Quran akan memberikan syafaat pada orangnya pada hari kiam. Yaqulus siyam, puasa akan berkata, mana'tuhu minat ta'ami wasyarab fin nahar fasyafi'ni fi. Wahai Allah, lihat, benar kan caranya seperti itu. Puasa nanti akan menghadap Allah meminta ampunan untuk orang yang berpuasa. Wahai Allah, aku larang dia untuk makan dan minum dan syahwat pada siang hari, maka berikanlah syafaatku padanya. Artinya ampunilah dia. Wa yaqulul Quran, dan Al-Quran yang kita baca akan minta kepada Allah. Dan ini termasuk gaya hidup para sahabat dalam pembacaan Al-Quran. Ya, malam. Malam itu ada riwayat menyebutkan, yusma'u min buyutim dawiyun kadawiyin nahl. Malam didengar dari rumah-rumah mereka, para sahabat, itu seperti dengungannya lebah. Ngapain, Pak? Bukan lagi nonton televisi, baca Quran. Makanya hadisnya berbunyi, yaqul Quran, Quran berkata, mana'tu minan naumi bil lail. Aku larang dia, kata Quran, untuk tidur di malam hari karena membaca Al-Quran. Merupakan kebiasaan seorang muslim semestinya ketika di malam hari membaca Al-Quran sebelum istirahatnya. Mulai coba bikin waktu schedule untuk baca Quran. Ya. Setiap hari harus ada baca Quran, harus. Walau sedikit. Seperti yang saya bilang tadi, untuk kerja kita 8 jam, 8 jam Pak di sini Pak kerja. Yang kekal, yang lebih baik, yang abadi. Maka luangkan waktu Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Aku larang dia untuk tidur di malam hari, maka berikanlah syafaatku, artinya ampunilah dia ya Allah. Ini kan mekanisme syafaat seperti itu. Maka siapa yang tidak butuh terhadap syafaat? Yang kedua, naungan. Ya, yang bermanfaat di akhirat adalah naungan. Kenapa, Pak? Karena
ketika Allah mengganti bumi dengan bumi yaum

0: tubaddalu al-ardu ghairul ard was-samawat. Bumi diganti dengan bumi yang lain, langit diganti dengan langit yang lain. Maka pada saat itu kita di padang mahsyar. Padang mahsyar itu satu tonggak tiang saja tidak ada. Karena kalau ada tiang maka akan ada nanti yang berteduh. Betul? Makanya manusia dalam keadaan datang yuhsyarun nasu hufatan uratan ghurlan. Manusia dikumpulkan dalam keadaan tanpa alas kaki, tanpa terkhitan, tidak memakai pakaian, telanjang, tidak memakai sehelai benang pun. Wa tudna syams hatta yakunu bainaha wa bainal ard qadra mil. Didekatkan matahari sampai jarak antara bumi dengan matahari hanya 1 mil. 1 mil ukuran mil kita sekarang 1.6 kilometer. Tidak tahu apakah ukuran kita sekarang atau ukuran dahulu. Yang jelas dekat sekali. Makanya ada orang yang keringatnya sampai mata kaki, ada keringatnya sampai lutut, ada keringatnya sampai pinggang, ada keringatnya sampai dada, ada yang tenggelam dengan keringatnya. Sesuai dengan apa, Pak? Sesuai dengan jabatan, ya, manajer, supervisor, sesuai dengan nama, sesuai dengan bentuk rupa. Ya. Kenapa saya sebutkan seperti itu? Maka mulai saat ini, kapan Anda bertemu dengan orang, jangan pernah lihat dua hal, tapi lihatlah dua hal. Jangan pernah lihat kepada rupa dan harta. Karena rupa dan harta bukan pemberian, bukan sesuatu yang bisa dijadikan sebagai ajang prestasi. Itu murni pemberian Allah. Mutlak, kita tidak pernah mesan sama Allah. Tidak bisa dijadikan ajang prestasi. Ada yang kulitnya putih, ada yang kulitnya putih tua. Putih tua itu istilah halus Banjarmasin untuk kulit hitam, Pak. Ya, istilah halusnya seperti itu. Ada yang hidungnya mancung, ada yang hidungnya setengah, ada yang hidungnya ke dalam. Ada yang alisnya bengkok, ada yang tidak pernah kita mesan. Itu murni pemberian Allah, maka tidak bisa dijadikan ajang prestasi. Begitu juga harta, tidak bisa dijadikan ajang prestasi. Tapi lihatlah kepada dua hal. Mulai saat sekarang, bertemu dengan siapapun. Tua mudakah, kaya miskinkah, berjabat atau rakyat jelatakah, ya. Lihatlah dua hal. Iman dan amal. Takwa dan amal. Karena itu yang dijadikan ajang prestasi. Saya tadi malam berbicara kepada beberapa ikhwah ketika makan malam di rumah makan tersebut. Saya katakan, Imam Syafi'i punya kiat agar beliau senantiasa rendah hati. Yang pertama, kalau bertemu dengan orang yang lebih tua dari diri beliau, beliau mengatakan, Masya Allah, orang ini mungkin amalnya lebih banyak dibandingkan saya. Kalau bertemu dengan orang yang lebih muda dari beliau, beliau mengatakan, Masya Allah, orang ini mungkin lebih sedikit dosanya dibandingkan saya. Kalau bertemu dengan orang yang sejajar umurnya dengan beliau, beliau mengatakan, Masya Allah, orang ini mungkin amalan sendiriannya lebih hebat dibandingkan saya. Ini sehingga kita tidak mudah takabur, sombong, ujub, selalu merunduk, merendah hati. Kembali ke permasalahan tadi, naungan. Pada saat itu yang dibutuhkan apa? Naungan. Makanya ada sab'atun yudhilluhumullah yawma la dhilla illa dhilluh. 7 orang yang dinaungi oleh Allah, tidak ada naungan pada hari itu kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sama, Pak, bekal dai juga. Jelaskan dengan sejelas mungkin. 7 orang, misalkan ada ustaz mengatakan 7 orang yang dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada naungan setelah pada hari itu kecuali naungannya Allah Subhanahu wa taala. Imam yang adil ini sebutkan semuanya. Orang tidak terlalu tertarik. Naungan. Kenapa naungan? ada apa naungan di hari kiamat? Bukan ada apa dengan cinta. Ada apa naungan di hari kiamat? Apa manfaat naungan? Nah, ini harus dijelaskan. Makanya saya tadi mulai dengan keadaan manusia, dengan bumi yang diratakan, tidak ada satu tiang pun, agar benar-benar terasa benar kita butuh naungan hari kiamat. Matahari didekatkan sehingga orang manusia dikumpulkan dalam keadaan, bahkan dalam sebuah riwayat buhman, tidak membawa apa-apa. Tidak bawa apa-apa. Dikumpulkan dalam keadaan matahari didekatkan, tidak membawa apa-apa, telanjang, tidak memakai alas kaki. Makanya ada orang yang tenggelam dengan keringatnya. Pada saat itu ada manusia-manusia yang dinaungi oleh Allah. Makanya salah satu hal yang sangat mendatangkan naungan adalah apa? Yang sangat bermanfaat di akhirat adalah apa? Naungan. Dan Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perhatikan baik-baik. Kalau seandainya seseorang berbicara tentang akhirat, maka salah satu kesulitan akhirat itu naungan. Dia sangat butuh naungan. Matahari, matahari dari antara kita dengan matahari sekarang itu miliaran kilometer Pak jauhnya. Itu saja panas sekali. Ternyata Palembang sama dengan Banjarmasin, panas. Bagaimana didekatkan hanya satu mil? Maka Bapak Ibu saudara-saudari, kita sangat butuh naungan. Maka amalkan tujuh anggota, tujuh orang tersebut. Pemimpin yang adil. Ayo, sama saya, sama-sama. Satu, pemimpin yang adil. Yang kedua,
1: pemuda yang selalu
0: selalu beribadah kepada Allah. Yang kedua, yang ketiga,
1: dua orang yang saling
0: mencintai karena Allah, berpisah karena Allah, bertemu karena Allah. Yang keempat, seorang yang hatinya terpaut dengan masjid. Setelah selesai sholat, kapan lagi saya ke masjid, kapan lagi ke masjid. Yang kelima, memberi sedekah yang tangan kiri tidak mengetahui apa yang disedekahkan tangan kanan, saking disembunyikannya. Yang keenam, seorang laki-laki yang diajak oleh seorang perempuan yang mempunyai kecantikan dan kedudukan. Kenapa disebutkan kecantikan? Kenapa disebutkan kedudukan? Karena kalau yang ngajak perempuan yang tidak cantik, mana mau kita, Pak? Kenapa mempunyai kedudukan? Karena seandainya kalau tidak punya kedudukan, yang ingin berzina ditangkap Satpol PP, Pak. Betul? Ya, punya kedudukan. Yang ketujuh apa? Sudah tadi. Seseorang yang berzikir sendirian dan air matanya berlinang. Tujuh orang. Ambil bagian dari itu. Jadi manusia salah satu dari tujuh itu sudah cukup mendapatkan naungan. Tidak mesti harus dikumpulkan tujuh-tujuhnya, enggak. Hal yang ketiga yang bermanfaat untuk di akhir. Betul yang ketiga? Yang ketiga, telaga. Telaga atau disebut dengan haudun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena setelah matahari begitu dekat, seseorang haus. Maka sangat dibutuhkan nanti pada hari kiamat. Makanya disebutkan dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, inna likulli nabiyyin haudun. Sesungguhnya setiap nabi mempunyai telaga. Meskipun diselemahkan oleh sebagian ulama, dan ada juga yang mensahihkannya. Karena manusia pada saat itu setelah padang mahsyar, mereka sangat membutuhkan air, haus. Makanya telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man syariba minhu lam yaghma ba'dahu abadan. Siapa yang meminum darinya tidak akan pernah apa? Haus selamanya. Kita berdoa dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang mulia. Mudah-mudahan kita mendapatkan air telaganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satu yang mendatangkan telaga, yang akhirnya kita bisa meminum telaganya Rasulullah, yang mana airnya lebih putih dibandingkan susu, lebih manis dibandingkan madu. Dan siapa yang meminumnya tidak akan pernah haus selamanya. Tapi ada di antara umat-umat Rasulullah yang tidak mendapatkan air telaga. Siapa mereka? Dan ini amalan agar mendapat air telaga. Jangan pernah berbuat bid'ah dalam agama. Jangan pernah mengada-ngada dalam ibadah. Ibadah itu sederhana tetapi sesuai sunnah, itu yang diharapkan dibandingkan terlalu berlebihan tetapi perbuatan bid'ah. Maka bapak ibu saudara saudari, itu amalan agar mendapatkan air telaga. Jangan pernah berbuat bid'ah. Yang keempat, yaitu cahaya. Cahaya hal penting di alam akhirat. Kenapa? Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya, "Ya Rasulullah, aina yakunu an-nas hina tubaddalu al-ardu ghairu al-ardu was-samawat?" Wahai Rasulullah, lihat ya. Sekarang saya sebutkan cahaya. Kalau sang ustaz menyebutkan hal yang penting yang keempat di alam akhirat adalah cahaya, kita harus dapat cahaya. Orang bertanya-tanya, "Kenapa ustaz? Dapat cahaya apa manfaatnya? Bagaimana kejadiannya di akhirat kok kita harus butuh cahaya?" Nah, ini tugasnya ustaz. Makanya bagi yang berdakwah harus benar-benar mumpuni ilmunya. Kita dipesani oleh Syekh Ibrahim Ibn Amir Ruhaili, tiga bekal seorang pendakwah, tiga kekuatan. Kuwatun niyah, kekuatan niat, harus murni karena Allah. Yang kedua, kuwatut ta'thi'i, kuwatul ilm, kekuatan ilmu. Yang ketiga, kuwatut ta'thir, kekuatan memberikan pengaruh, bisa menyampaikan apa, sehingga bisa memahamkan apa yang disampaikan. Itu penting. Berdakwah itu bukan setor hafalan di hadapan jamaah. Saya hafalannya banyak, ayat Al-Quran banyak, hadis banyak, sehingga dilihat seperti orang pintar. Enggak. Berdakwah itu menyampaikan ayat Al-Quran, hadis Nabi, dan bisa memahamkan kepada mereka. Itu dakwah. Maka sekarang kita berbicara cahaya. Kok bisa cahaya hal penting di alam akhirat? Perhatikan baik-baik. Manusia ditanya oleh Aisyah radhiyallahu anha kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, di manakah manusia setelah bumi diganti dengan bumi yang lain, langit diganti dengan langit yang lain?" Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Hum fil dhulmati dunal jisam." Mereka dalam kegelapan ketika mau menaiki sirat. Menunjukkan sirat itu gelap. Dan seseorang akan pasti berjalan di atas sirat. Dalam surat Maryam ayat 71 sampai 72 Allah berfirman, "Wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiyan." Tidak ada di antara kalian kecuali akan menjalani sirat. Abdullah bin Abbas menafsiri ayat ini yaitu akan mendatangi sirat yang dibawahnya neraka. Itu pasti. Itu adalah sebuah ketetapan dari Rabbmu yang belum pasti apa, Pak? Tsumma nunajjil ladzina taqaw wa nadharu adh-dhalimin adh-dhisiyya. Kemudian kami selamatkan orang-orang yang bertakwa dan kami biarkan orang-orang yang berbuat zalim bertekuk lutut. Mendatangi sirat di bawahnya neraka itu pasti, selamatnya belum pasti. Ini yang mengakibatkan gaya, mengakibatkan kalau tidak salah Abdurrahman bin Auf, ya, atau namanya Abdurrahman begitu, sahabat Rasulullah yang menangis di pangkuan istrinya ketika istrinya, dan ini sedikit menyimpang tentang tenggang rasa di antara suami istri. Ketika istrinya melihat suaminya di pangkuannya, ini juga agar kita romantis. Nabi Muhammad SAW meninggal di pangkuan istrinya. Maka wahai para pengantin-pengantin lama dan baru, berpangkulah di pangkuan istri Anda. Itu sunnah Nabi. Ya, meskipun sudah keriput, sudah ubanan, pangku. Ah, geli Ustaz katanya. Ah, subhanallah. Ya, ini para ikhwah sekalian. Abdurrahman siapa, lupa saya. Lihat dalam tafsir Ibnu Katsir pada ayat surat Maryam ayat 71. Berpangku menangis suaminya. Kemudian sang istri melihat suaminya menangis, tanpa harus bertanya. kenapa menangis? Enggak bertanya. Langsung ikut nangis. Ini namanya tenggang rasa. Ya. Sama seperti sang suami pulang dari kerja, capek, cemberut. Istri jangan cengengesan. Bang, kemarin kan janji untuk pergi ke kota Palembang, kita mau beli segala. Kok tempeleng sama suami? Meskipun tempeleng gak boleh ya. Ya. Begitu juga sang suami ketika masuk ke dalam rumah, ya meskipun dia dalam keadaan capek, istrinya tergeletak di tengah rumah. Rambutnya sudah terurai karena kesana kemari, kemudian dari mulutnya keluar cairan dan suara, maka tenggang rasa. Oh, ini mungkin apa? Capek, sakit. Ya, tenggang rasa. Kita kan ingin kalau datang dari kerjaan kita disediakan ini, disambut paling enggak dengan senyuman manis sehingga hilang dengan kecapean tersebut. Tapi tenggang rasa. Dari konsep harmonis, sakinah, mawaddah, rahmah berumah tangga, tenggang rasa di antara suami istri. Nah, Abdurrahman ini beliau menangis ketika istrinya melihat, maka istrinya pun ikut menangis. Ketika ditanya oleh suaminya, "Kenapa kamu menangis?" "Saya melihat suami saya menangis, maka saya ikut nangis." Maka suaminya menjelaskan, "Saya mengingat bahwasanya kita pasti akan mendatangi syarat yang di bawahnya neraka. Itu pasti. Selamatnya belum pasti." Lihat para sahabat orientasinya kan akhirat terus. Nah, maka bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, seorang akan melewati sirat dan itu sebuah kepastian. Sirat salah satu sifatnya gelap, belum ditambah lagi dengan sifat-sifat yang lain disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim, as-siratu dahdun mazillah. Sirat adalah licin. Sudah gelap ya, gelap, kita hitung sifat-sifat sirat. Gelap, licin, mazillah, menggelincirkan, afan, becek maksud saya, becek. Yang ketiga, mazillah, menggelincirkan, licin, menggelincirkan. Yang keempat, sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Imam Ibnu Hibban dari Abu Sa'id Al-Khudri, adaqqu minasy'ar wa ahaddu minasyif, lebih tipis dari rambut, lebih tajam dari pedang. Adapun yang biasa disebutkan di tengah masyarakat bahwa sirat itu adalah seperti rambut dibelah tujuh, maka ini saya nggak tahu riwayatnya datang dari mana itu. Yang ada adalah lebih tipis dari rambut, lebih tajam dari pedang. Itu pun sebagian ulama masih mempermasalahkan, tapi saya condong kepada sahih. Sudah lima ini. Yang keenam, wa fi hafataihi kalain wa hasan, di samping-samping sirat tersebut itu ada besi-besi bengkok pengait. Umirat bi akhdhi man umira bih, diperintahkan untuk mengait orang-orang yang diperintahkan untuk dikait. Ini sirat yang semua dari kita akan mendatanginya. Semua dari kita. Enam sifat dari sirat. Maka seseorang akan disuruh berjalan gelap, becek, licin menggelincirkan, lebih tipis dari rambut, lebih tajam dari pedang, di samping-sampingnya ada besi-besi bengkok pengait. Makanya dalam hadis riwayat Muslim, fa maqdusun najin wa maqdusun finnar, ada orang yang selamat tapi sudah tercabik-cabik, ada orang yang tidak selamat, tercebur ke dalam api neraka jahanam. Sesuai dengan apa? Amal. Dia akan berjalan di atas sirat tersebut sesuai dengan amal. Cahaya yang akan dia dapatkan sesuai dengan amal. Bukan, sekali lagi, bukan dengan rupa, bukan dengan jabatan, harta, bukan. Perhatikan, saya sebutkan bagaimana orang berjalan dengan sirat. Saya bacakan riwayatnya, riwayat Imam Baihaqi dari Abdullah bin Mas'ud. Beliau berkata, "Ya jama'ullahu an-nasa yawmal qiyam." Allah akan mengumpulkan manusia pada hari kiamat. "Faminhum man yu'ta nuruhu mithlul jabal baina yadayhi." Di antara mereka ada yang diberikan cahaya sebesar gunung di hadapannya. Cahaya sebesar gunung. "Wa minhum man yu'ta nuruhu fawqa dhalik." Ada yang diberikan cahaya lebih besar dari itu. "Wa minhum man yu'ta nuruhu mithlun nakhlah biyadihi." Ada orang yang diberikan cahaya sebesar pohon kurma di samping kanannya. Dengan cahaya tersebut dia berjalan di atas shirath. Wa minhum man yu'ta duna dzalik. Ada yang diberikan cahaya yang lebih kecil daripada pohon kurma di samping kanannya. Hatta yakun akhiru man yu'tun man yu'ta nuruhu fi ibhami qadami. Sampai orang terakhir diberikan cahaya yang paling kecil. Sebesar apa, Pak? Sebesar sejempol kaki. Cahayanya sejempol kaki. Itu pun kalau hidup terus. Yudhi'u marratan wa yadfa'u marratan. Kadang hidup, kadang mati. Idza adha'a qaddama qadama. Kalau hidup, maka dia menapakkan satu lapah kaki. Wa idza adfa'a qama. Kalau mati, diam dia. Kapan sampainya? Maka salah satu yang dibutuhkan nanti pada hari kiamat adalah cahaya. Amalan-amalan pendatang cahaya, sholat subuh berjamaah, hadis yang sudah saya sebutkan tadi. Apalagi membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat mendatangkan cahaya. Lihat cahayanya sepanjang apa. Man qara'a surat Al-Kahfi yaumal Jumat adha'allahu ma bainahu wa bainal Jumatain. Barang siapa yang membaca surah Al-Kahfi pada malam Jumat, maka Allah akan memberikan cahaya antara Jumat ini ke Jumat yang lain. Apa maksudnya, Pak? Dia berjalan dari tel ini ke mana? Dari Jumat ke Jumat dia jalan. Sampai mana tuh? Jalan kaki kah? Naik onta kah? Naik kendaraan? Sampai mana kira-kira semingguan? Sampai mana, Pak? Sepanjang itu cahaya yang akan dia dapatkan nanti pada hari kiamat. Maka jangan lewatkan membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumat. Itu kenapa cahaya sangat penting di hari kiamat. Karena semua kita harus jalan di atas shirath. Sedangkan shirath gelap. Ada anekdot teman saya ketika saya ceritakan tentang sifat shirath ini. Teman saya yang juga pendai, beliau mengatakan, tambah lagi Ustaz, biar lebih seru. Kalau poligami tidak adil. Laki-laki yang poligami tidak adil jalannya gimana di akhirat? Miring begini. Ya. Sudah gelap. Licin. Kemudian becek, lebih tipis dari rambut, lebih tajam daripada pedang, di samping-sampingnya ada besi bengkok pengait. Kemudian cahayanya sejempol kaki. Kemudian jalannya miring. Gara-gara poligami tidak adil. Ini para ikhwan yang dirahmati Allah Ta'ala. Yang kelima, yang terakhir, petunjuk. Yang sangat dibutuhkan oleh manusia adalah apa? Petunjuk. Makanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, alladzina aman walam yalbisu imanahum bidhulmin ulaika lahumul amnu wahum muhtadun. Artinya orang-orang yang beriman dan tidak mencampurkan keimanannya dengan kesyirikan. Itu kezaliman di sini artinya kesyirikan. Mereka lah mendapatkan keamanan dan petunjuk. Para ulama menjelaskan petunjuk di sini petunjuk dunia dan akhirat. Yang sangat dibutuhkan manusia nanti pada hari kiamat petunjuk. Dari mana pentingnya petunjuk di akhirat? Kita akan mendapati shirath, kita akan mendapati hisab, kita akan mendapati mizan, timbangan, kita akan mendapati pemberian buku catatan. Itu semua membutuhkan petunjuk agar kita mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Shirath, kita tidak akan bisa jalan di shirath sampai, karena setelah shirath langsung surga. Tidak akan bisa melewati shirath tersebut kecuali dengan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Maka bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, petunjuk sangat dibutuhkan manusia pada hari kiamat. Ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Itu lima hal penting di alam akhirat. Wallahu a'lam. Shallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, ada waktu 15 menit karena jadwalnya sampai jam 7. Silakan jika ada yang ingin bertanya. Tidak ada? Ya, tidak. insanu ajula, dan manusia, jenis manusia. Makanya saya kan menyebutkan tadi malam juga bahwa Imam Ibnu Utsaimin, ulama besar abad ke-15 Hijriah, ahli fikih dari kerajaan Arab Saudi, mengatakan, jika kamu mendapati ayat suci Al-Quran ada kata

0: kata al-insan, maka jangan pikirkan itu adalah manusia, itu adalah orang kafir, jangan. Karena itu maksudnya adalah jenis manusia, termasuk di dalamnya manusia kafir dan manusia muslim. Nah, ketika Allah berfirman wa kanal insanu ajula, dan manusia adalah makhluk yang selalu tergesa-gesa, itu dimulai dari Nabi Adam alaihi salam. Dan itu disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir, dan ini bukan penghinaan terhadap Nabi Adam, tapi beliau menceritakan kabar tentang kejadian seperti itu. Ya, dan itu diwarisi oleh manusia, tergesa-gesa dalam hal apapun, memponis Allah, memponis teman, memponis ustaz, ya, memponis ini, memponis itu, tergesa-gesa atau tergesa apapun dalam hal apapun, dan semua yang tergesa-gesa selalu tercela. Yang benar itu adalah berlomba-lomba, bukan tergesa-gesa, berlomba-lomba dalam kebaikan. Ya, demikian. Wallahu a'lam. Sebenarnya Pak, tadi malam itu mungkin baru setengah saya sebutkan. Masih banyak sifat-sifat lain, karena para ulama menyebutkan bahwa kata al-insan di dalam Al-Qur'an lebih 50 kali Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an. Para ulama menyebutkan ada 25 sifat manusia buruk. Di antaranya Pak, ini mungkin saya lebarkan jawaban atas pertanyaan beliau, wa kanal insanu qatura. Manusia itu adalah bakhil, manu', bakhil, kikir, pelit, medit, apalagi bahasa Palembangnya apa? Hah? Tapasa. Gentapasa. Kikir, pelit, medit, gentapasa. Ya. Ini Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia seperti itu, bakhil, kikir. Dan itu terbukti. Kenapa dia bakhil? Ada penjelasannya. Allah berfirman, kalau tidak salah dalam surat Al-Adiyat, wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Sesungguhnya manusia terhadap harta sangat suka. Imam Ibnu Katsir menjelaskan, kesukaan manusia terhadap harta itu dua sisi. Yang pertama, dia sangat suka mengumpulkan harta. Saking sukanya harta, dia kumpulkan. Yang kedua, dia kikir, pelit, medit, gentapasa. Saking sukanya terhadap harta. Nah, itu dua sisi. Ini Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Dan perhatikan sekali lagi, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu saya ingin melebarkan tadi, ada cerita menarik tentang bakhilnya seseorang. Kadang-kadang dengan sifat bakhil tersebut, orang kadang dia mempunyai sesuatu yang di luar akal manusia, saking bakhilnya. Diceritakan oleh para ulama bahwa diriwayatkan Abdullah bin Abbas bercerita, kana Marwan min ajallil Arab. Mohon maaf yang namanya Marwan di sini. Marwan itu adalah orang yang paling kaya di tengah orang Arab. Wa kana bakhilan, dan dia seorang yang bakhil, kikir, pelit, medit tadi. Ya. Nah, habis itu saking bakhilnya tahu apa? Wa kana bil-lail la yudhi la la yudhi'una la yuqidu naran bil-lail. Saking bakhilnya, dia tidak mau, dulu tidak ada listrik Pak ya, dia tidak mau menyalakan lampu, saking bakhilnya. Kenapa? Takut orang mengambil cahaya dari lampunya. Subhanallah, saking bakhilnya. Tapi otomatis dahulu kan tidak ada listrik, kalau terbenam matahari sudah gelap gulita, otomatis dia pun di rumah ingin beraktivitas, maka dia nyalakan lampu kecil begitu. Kalau ada yang kresek-kresek, dia anggap itu mengambil air, mengambil cahaya dari lampunya, jangan ditiup, dia langsung tiupkan kelamaan, dengan tangannya langsung dia matikan, saking bakhilnya. Subhanallah. Ini para ikhwan sekalian. Nah, itu sifat manusia. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah, la yastami'ul iman wasyuhhu fi qalbil 'abdi abada. tidak akan terkumpul keimanan dan sifat bakhil di dalam hati seorang hamba selamanya. Ada pepatah mengatakan, perkataan ulama yang penuh dengan hikmah mengatakan, qillatul jud su'ul dhanni bil khaliq. Artinya, orang sedikit dermanya, sedikit memberinya, itu adalah bentuk sikap dari su'udzon, buruk sangka terhadap Allah. Qillatul jud su'udzonni bil mawjud. Orang kikir pelit itu adalah sebenarnya sikap buruk sangka kepada Allah. Kenapa, Pak? Karena orang kalau sedikit pemberiannya tidak dermawan, ya, dia berarti wah nanti diganti enggak sama Allah. Ini kan buruk sangka sebenarnya sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini buruknya sifat bakhil. Dan sifat bakhil itu milik kaum Yahudi, milik karakteristik yang sangat dominan pada kaum munafik, itu sifat bakhil. Orang muslim tidak bakhil. Allahu a'lam. Jadi sebenarnya masih banyak cerita-cerita tentang sifat buruk manusia yang semuanya itu ada di dalam Al-Qur'an. Nah, ada yang lain? Ada 5 menit lagi, silakan.
1: Siapaan? Misalnya saya meminta bantuan seorang untuk kerja. Itu apa yang bisa dikatakan syafaat?
0: Iya, itu syafaat. Jadi syafaatnya kalau bahasa kerennya rekomendasi. Itu syafaat, rekomendasi. Tapi bahasa agamanya permintaan kepada Allah ampunan untuk orang lain. Permintaan ampunan kepada Allah untuk orang lain. Jadi sama dengan kita minta syafaat kepada orang dalam perkara dunia, dan itu sah-sah saja, boleh saja.
1: Syafaat.
0: Ya, syafaat. Boleh minta direkomendasikan, boleh. Karena nepotisme dalam Islam itu sebenarnya boleh jika pada tempatnya. Misalkan, Ustaz saya ingin daftar di PT Tel. Ustaz kan dekat dengan manajernya. Maka saya katakan, oh ya itu saya tahu orangnya baik, orangnya punya kapasitas, punya kapabilitas untuk bekerja. Dia sudah ahli di bidang ini. Yang menerima kan tidak tahu dia. Yang meng-hire kan enggak tahu. Kan taunya cuma dari CV. Ya, biodata. Selesai. Tetapi ketika ada memang ada memang pernyataan rekomendasi syafaat tadi, maka jadi tambah yakin. Tapi tentunya dengan jujur dan tidak boleh berbuat zalim. Kalau nepotisme yang diharamkan adalah ketika berbuat zalim kepada Allah, kepada orang-orang yang nyata-nyata sudah lulus gara-gara ada rekomendasi, akhirnya yang lulus tadi jadi tidak lulus, yang masuk belakangan, yang lulus yang masuk belakangan. Nah, ini tidak boleh, ini zalim. Cukup kiranya, kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika, syahadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Shallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dengarkan dan ambil manfaatnya di 95,1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah.

0: terkait bank syariah itu bagaimana? Kita kalau menilai memang tidak bisa dibuat global. Menilai itu akan lebih adil kalau melihat detail. Kalau dari sisi globalnya, memang bank syariah menurut pengakuan mereka sendiri belum bisa 100% syariah. Meskipun ada beberapa produk bank syariah yang sudah sesuai syariah. Makanya kalau saya menilai lebih kepada produknya dan bukan kepada lembaganya. Ada produk A, produk B, kita melihat produk ini insya Allah sudah sesuai, produk ini insya Allah sesuai. Dari mana kita tahu? Melihat praktik yang mereka kerjakan. Kemudian kita sampaikan, ini tidak ada pelanggaran. Contoh ya, seperti akad wadiah di bank syariah, insya Allah ini sudah sesuai. Akadnya murni utang piutang, store duit, kemudian nanti masuk di rekening wadiah, sepeser pun nggak bakalan bertambah, nggak bakalan bertambah. Dan bahkan oleh pihak bank tidak dikenakan biaya admin. Jadi cuman bayar 20.000 waktu pembukaan, setelah itu uang itu la yazid wa la yanqus, gak bertambah dan tidak berkurang. Insya Allah ini tidak masalah. Tapi untuk produk yang lain bagaimana, wallahu alam, kita ketika menilai itu berarti perlu diajukan satu persatu untuk melihat lebih dekat.
1: Ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Bagaimana dengan keadaan ulul amri yang ada sekarang ini yang mereka melakukan kezaliman? Antum perhatikan ikhwan fil din azakumullah, di buku ini saya jelaskan. Di buku ini, di syarah akidah al-sunnah wa jamaah, saya jelaskan. Kita wajib mendengar dan taat kepada ulul amri. Kalau ulul amrinya berbuat kezaliman di mana-mana, di negara-negara Islam, ulul amri, kezaliman ulul amri disebabkan karena kezaliman rakyatnya. Itu perhatikan. Kezaliman ulul amri disebabkan karena kezaliman rakyatnya. Allah berfirman dalam surah Al-An'am ayat 129, wa kadzalika nuwalli ba'd adh-dhalimina ba'dhan bima kanu yaksibun. Demikian kami jadikan penguasa-penguasa orang yang zalim disebabkan kezaliman sebagian dari mereka dengan apa yang mereka usahakan. Dijelaskan oleh Imam Nuqayyim. Imam Nuqayyim menjelaskan dalam kitabnya Miftah dari Sa'ada, tidak mungkin pada masa kita sekarang ini, pada masa kita sekarang ini pemimpinnya seperti Umar bin Abdul Aziz. Tidak mungkin. Atau seperti Muawiyah bin Abi Sufyan, tidak mungkin. Atau seperti Umar bin Khattab, tidak mungkin. Ibn Nuqayyim hidup pada abad ke-7 Hijriah, yang wafat tahun 751 Hijriah. Ibn Nuqayyim, enggak mungkin. Kata Ibn Nuqayyim, dibahas oleh beliau bahwa penguasa itu mencerminkan rakyatnya. Kalau rakyatnya zalim, maka pemimpinnya pun zalim. Kalau rakyatnya berbuat maksiat, pemimpinnya pun demikian. Kalau rakyatnya melalaikan sholat, pemimpinnya pun demikian juga. Mencerminkan. Dan ini apa? Al-jaza min jinsil amal. Balasan tergantung jenis amalnya. Karena itu dijelaskan dalam syarah akidah tahawiyah dan juga dijelaskan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Kata beliau, untuk menghilangkan kezaliman penguasa yang ada di negara-negara Islam, yang pertama kewajiban kaum muslimin apa? Yang pertama taubat kepada Allah. Kalau penguasa itu berbuat dosa, kita pun banyak berbuat dosa dan maksiat kepada Allah. Kita wajib taubat. Wajib taubat. Jadi jangan dituduh penguasa ini zalim, kita pun zalim, banyak dosa kita. Yang kedua, yaitu kita wajib membersihkan diri kita dari noda-noda syirik. Kita harus membersihkan diri kita dari syirik. Kita harus mentarbiah diri kita, tasfiyah dan tarbiyah di atas akidah yang benar. Yang kedua. Yang ketiga, kata Syekh Al-Albani, kewajiban kita mendidik istri dan keluarga kita. Kita akan ditanya oleh Allah tentang istri dan anak kita. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang beriman, jagalah diri kamu dan keluarga kamu dari api neraka. Kita umat Islam tidak akan ditanya oleh Allah siapa pemimpin kita, enggak akan ditanya. Tapi kita akan ditanya bagaimana kamu mengurus istri dan anak kamu. Kita enggak akan ditanya tentang pemimpin kita. Tapi kita akan ditanya tentang istri dan anak kita. Sebab Nabi bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyyati. Setiap kamu adalah pemimpin dan setiap kamu akan ditanya tentang pimpinannya. Jadi melihat kondisi kezaliman dari penguasa, kita juga banyak berbuat kezaliman.
3: Yuk, dukung UFIT TV dengan belanja di UFIT Store. www.ufitstore.com.
4: Ada orang yang punya usaha dan dia modalnya dari utang bank.

0: bisa diserahkan ke panitia pelatihan fikih muamalah. Sanggup, Pak? Cara bertobat dari riba kan gitu ya, dilepaskan, disedekahkan. Yes, pokoknya silahkan dimanfaatkan, ini saya enggak boleh pakai. Kira-kira sanggup seperti itu? Ya, yang lain juga enggak bakalan sanggup, sama dengan Anda. Dan tidak perlu seperti itu, ya. Jadi Anda tidak perlu mensedekahkannya, tidak perlu melepaskannya, silahkan usaha itu jika produktif dilanjutkan. Cuman perjuangannya adalah pertama, segera hentikan utang dari bank. Jadi kalau Anda masih punya utang dari atau ada tawaran baru, jangan diterima. Satu itu. Kalau Anda masih menerima tawaran yang baru, berarti belum tobat. Dan biasanya karakter bank itu kan, kalau ada pengusaha sudah sukses, nanti top up-nya ditambah. Pak, kita mau nambah top up, mau gak Pak? Sekian, nanti bunganya lebih kecil. Karena mereka tahu ini usahanya berhasil, sukses, cicilannya disiplin. Ya. Tapi kalau kemudian kita orangnya ndable, BI checkingnya jelek, rapotnya merah di bank, maka bank akan menghindari. Nah, Anda meskipun dinilai oleh bank adalah orang yang disiplin, orang yang jujur menurut bank, jujur dan amanah menurut bank. Lalu Anda ditawari oleh bank yang lain dan itu godaan, atau ditawari oleh bank yang sama tambah top up, tolong Anda jangan menerima. Jadi Anda tetap berprinsip, saya sudah tobat, tidak akan menerima uang seperti ini lagi. Yang kedua, perjuangan utang yang belum lunas. Kalau Anda masih punya utang yang belum lunas, berusahalah bagaimana agar utang itu segera dilunasi, biar Anda tidak punya lagi hubungan dengan bank. Yang ketiga, perjuangan untuk meminta diskon bunga. Nah, ini yang paling penting. Anda bisa minta ke bank agar diskonnya diturunkan. Karena dosa orang yang utang di bank adalah memberi makan riba. Dan itu bentuknya adalah memberi bunga. Jika Anda bisa meminta diskon, mengurangi nilai bunganya, insya Allah mengurangi dosa memberi makan riba ke bank. Wallahu a'lam.
1: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Pemerhati Roja rahimakumullah, tiba saatnya dikumandangkannya azan salat Asar untuk wilayah Kota Kendari dan sekitarnya.

0: والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: Ya Allah, Rabb panggilan yang sempurna dan sholat wajib yang didirikan, berilah al-wasilah derajat di surga dan fadilah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkan beliau sehingga bisa menempati makom terpuji yang telah engkau janjikan.
2: Tetaplah bersama kami Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Radio Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
4: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
5: Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa hukumnya bekerja di tempat yang terdapat perkara haram? Misalnya campur laki perempuan, ada musik, dan seterusnya. Gajinya, kalau unit kerjanya halal, gajinya halal. Meskipun dia melakukan pelanggaran. Tapi kalau gajinya, penghasilannya halal. Kalau haram, kasihan mereka yang jual beli di pasar, Pak. Ada nggak pasar yang anti ikhtilat? Ya? Pasar anti ikhtilat. Ada? Enggak ada. Terus kalau jualan baju di pasar, yang itu pasti ikhtilat, campur baur, enggak karuan ya. Penghasilannya halal atau haram? Halal. Pelanggaran di sini tidak mempengaruhi kehalalan yang ada di sana. Karena kehalalan itu kembali kepada apa unit kerja yang kita lakukan. Selagi yang kita lakukan unit kerja yang halal, hasilnya halal, meskipun bisa jadi ada pelanggaran. Seorang supir ojek, supir taksi, bisa dipastikan ketika di jalan maksiat. Pak, ada yang nggak maksiat, terus gimana? Setiap dia mengendarai merem terus, Pak. Nah, mustahil. Pasti dia pernah maksiat. Terus penghasilannya gimana, Pak? Halal atau haram? Halal. Betul dia melakukan pelanggaran, misalnya di sepanjang jalan karena aurat tercecer di mana-mana. Maka dia banyak melihat aurat. Tapi ini tidak mempengaruhi penghasilan dia sebagai seorang driver yang unit usahanya halal.

السلام عليكم أستاذ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Bagaimana cara agar menolak acara tahlilan yang dibuat oleh nenek mertua untuk ibu mertua saya yang sudah meninggal, dan bagaimana cara saya menasihati nenek mertua dan semua keluarganya, Ustaz? Tahlilan disebut tahlilan karena mereka mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Bukan itunya yang terlarang, bukan itunya bid'ah, tapi cara pengucapan, cara mengamalkan la ilaha illallahnya, itu yang salah. Di kita ini terkenal dengan nama tahlilan atau selamatan kematian. Ketika mati si fulan, maka ditahlilkan hari pertama sampai hari ketujuh, kemudian hari ke-40, kemudian 100, kemudian hari ke-1000. Dan ini bid'ah. Para sahabat menyamakan ini dengan meratapi mayit. Meratapi mayit dosa, bahkan dosa besar, disamakan, dan ini perbuatan haram. Dengan kesepakatan para ulama, ijma' salaf dan khalaf, tidak ada perselisihan sama sekali. Dari seluruh madzhab mengharamkan tahlilan ini. Tidak ada satu pun madhab yang diikuti oleh manusia yang menyandarkan kepada mereka, yang mereka menyandarkan kepada madhab tersebut, yang membolehkannya. Semuanya mengharamkan. Saya menulis risalah kecil dengan judul hukum tahlilan kecil. Saya berusaha untuk menjelaskan keterangan para ulama dari zaman ke zaman, dari berbagai macam mazahib, tentang permasalahan tahlilan yang haram ini. Ijma' sahabat, kemudian diijma'kan oleh tabi'in dan seterusnya, sampai al-imam al-Syafi'i rahimahullahu ta'ala di kitabnya Al-Um mengatakan dia membenci, yakni tidak menyukainya, yakni beliau mengharamkan mengikuti guru-guru beliau dari tabi'in, tabi'un tabi'in, dari tabi'in, dari para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Keselamatan kematian tidak ada, tidak ada dalam Islam. Tidak ada mengirim bacaan Al-Quran untuk orang-orang yang telah mati, karena bacaan Al-Quran untuk orang yang hidup, agar hidup hatinya. Hidup hati adalah dengan mengijabahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dinasihati semampu antum. Kalau tidak, maka antum tinggalkan, tidak diikuti, dan katakan ini bukan bagian dari agama, dan ini adalah terlarang, dan ini adalah haram. Tidak ada seorang pun ulama Islam yang menghalalkannya, membolehkannya. Tidak ada. Kecuali ahli bid'ah. Azkarul masa, azkarul masa, azkarul masa, azkarul masa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Bukankah kami telah menjadikan bumi itu sebagai hamparan dan gunung-gunung sebagai pasak, dan kami jadikan kamu berpasang-pasangan, dan kami jadikan tidurmu untuk istirahat, dan kami jadikan malam sebagai pakaian, dan kami jadikan siang untuk mencari penghidupan, dan kami bangun di atas kamu 7 buah langit yang kokoh, dan kami jadikan pelita yang amat terang matahari, dan kami turunkan dari awan air yang banyak tercurah, supaya kami tumbuhkan dengan air itu biji-bijian dan tumbuh-tumbuhan, dan kebun-kebun yang lebat.

0: يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا.
1: Sesungguhnya hari keputusan adalah suatu waktu yang ditetapkan, yaitu hari yang pada waktu itu ditiup sangkakala, lalu kamu datang berkelompok-kelompok.

dan dibukalah langit, maka terdapatlah beberapa pintu. Dan dijalankanlah gunung-gunung, maka menjadi fata morganalah ia.

Sesungguhnya neraka jahanam itu padanya ada tempat pengintai, lagi menjadi tempat kembali bagi orang-orang yang melampaui batas.

Mereka tinggal di dalamnya berabad-abad lamanya. Mereka tidak merasakan kesejukan di dalamnya dan tidak pula mendapat minuman selain air yang mendidih dan nanah sebagai pembalasan yang setimpal.

Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa mendapat kemenangan, yaitu kebun-kebun dan buah anggur, dan gadis-gadis remaja yang sebaya, dan gelas-gelas yang penuh berisi minuman.

Di dalamnya mereka tidak mendengar perkataan yang sia-sia dan tidak pula perkataan dusta. Sebagai balasan dari Rabbmu dan pemberian yang cukup banyak. Rabb yang memelihara langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, yang maha pemurah, mereka tidak dapat berbicara dengan dia.

Pada hari ketika ruh dan para malaikat berdiri bersaf-saf, mereka tidak berkata-kata kecuali siapa yang telah diberi izin kepadanya oleh Rabb yang Maha Pemurah, dan ia mengucapkan kata yang benar.

0: Sesungguhnya kami telah memperingatkan kepadamu, hai orang kafir, siksa yang dekat. Pada hari manusia melihat apa yang telah diperbuat oleh kedua tangannya, dan orang kafir berkata, alangkah baiknya sekiranya aku dahulu adalah tanah.
1: Dengarkan dan ambil manfaatnya di 95,1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: Tetaplah bersama kami Jak Kendari menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Baik, barakallahu fikum. Di kesempatan sore hari ini pukul 16 lebih 9 menit waktu Indonesia bagian tengah, di hari ini hari Selasa penanggalan 4 Sofar 1448 Hijriah bertepatan dengan tanggal 21 Juli 2026 Miladiah. Semoga Allah berikan kebaikan kepada kita dunia akhirat. Rabbana atina fiddunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Kami hadirkan kajian bersama Ustaz Ali Hasan Bawazir hafizahullah berikut ini dengan tema benteng dari kesyirikan. Barakallahu fikum.
2: اتق الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اخوه الايمان رحماني ورحمكم الله الحمد لله segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala rabbul alamin yang begitu besar rahmat dan karunia-Nya yang Allah berikan bagi kita yang memuliakan kita dengan Islam. Dan Islam tidak akan bernilai tanpa tauhid, tanpa la ilaha illallah. Dan Islam tidak akan bernilai dengan adanya kesyirikan. Maka oleh karena itu, agama ini, agama yang Allah ridhai untuk para nabi dan para rasul, agama yang menjadi satu-satunya agama samawi yang Allah turunkan dari langit, satu-satunya agama yang Allah ridhai, yang Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menerima amal ibadah seseorang kecuali dengan memeluk dinul Islam, karakter yang paling mendasar di dalam agama ini adalah tauhid. Dan apa itu tauhid? Tauhidul ibadah. Tauhid yang biasa kita sebut dengan tauhidul uluhiyah. Sebagaimana misi para nabi dan para rasul yang menyeru kepada kaumnya, ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuhu. Wahai kaumku, sembahlah Allah semata, kalian tidak memiliki sesembahan yang lain selain Dia. Maka ikhwatal iman, rahimani wa rahimakumullah, inti dakwah para nabi dan para rasul adalah tauhid, dan secara spesifik yang biasa kita istilahkan dengan tauhid uluhiyah atau tauhidul ibadah. Kalau antum bertanya atau ditanya apa inti ajaran semua kitab suci, inti ajaran semua kitab suci yang Allah turunkan kepada seluruh nabi dan rasulnya terdapat dalam satu ayat di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Fatihah, yaitu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu inti semua ajaran seluruh kitab suci yang Allah turunkan dari, dan semua nabi yang Allah utus, dari rasul pertama Nuh alaihi salam sampai nabi terakhir nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Intinya adalah dakwah tauhid, mengajak untuk beribadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, jika kita ingin mengetahui misi dakwah para nabi dan para rasul, mereka menjelaskan tiga hal mendasar. Tiga hal mendasar yang menjadi misi dakwah seluruh nabi, seluruh rasul. Hal mendasar yang pertama, yaitu mengenalkan akan Allah subhanahu wa ta'ala. Mengenalkan Allah subhanahu wa ta'ala dan mengenalkan haknya. Memperkenalkan kepada Allah dan mengenalkan haknya. Ini inti pertama dari dakwah seluruh nabi, seluruh rasul. Kemudian yang kedua, menunjukkan jalan menuju Allah subhanahu wa ta'ala. Menunjukkan jalan menuju Allah. Ini semua dakwah para nabi dan para rasul. Dan kemudian yang ketiga adalah menunjukkan kepada manusia perjalanan setelah kehidupan dunia. Tentang kehidupan akhirat. Menjelaskan tentang kehidupan akhirat. Perjalanan tentang kehidupan setelah kehidupan dunia. Tiga misi dakwah ini yang dijalani oleh seluruh nabi dan seluruh rasul. Di dalam semua ajaran kitab suci mereka, di dalam risalah-risalah mereka. Maka oleh karena itu ikhwatal iman, agama ini disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai fitrah. Kullu mauludin yuladu 'ala al-fitrah. Setiap bayi lahir terlahir di atas fitrah. Maksudnya fitrah ini adalah potensi, ya, penafsiran tentang fitrah begitu banyak, begitu detail, dan di antara penjelasan Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah di dalam tafsirnya adalah potensi untuk menerima kebenaran. Jadi fitrah itu potensi yang Allah tanamkan ke dalam setiap masing-masing kita, atau seringkali ana istilahkan sebagai sebuah software yang telah Allah chip-inkan ke dalam masing-masing kita. Allah sudah masukkan ke dalam setiap diri manusia fitrah ini, software itu. Sehingga ketika dikenalkan tentang Allah, dikenalkan tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dikenalkan tentang kebenaran-kebenaran dinul Islam, fitrah yang salimah, fitrah yang bersih, langsung merespon, oh ya ini benar, harus diikuti, ini baik. Ini diantara hikmah kenapa dakwah Islam itu begitu gampang didakwahkan kepada umat manusia. Karena agama fitrah, agama yang tidak perlu bagi sebagian atau bagi setiap penganutnya untuk mencoba memaksakan diri mencerna. Antum harus menangkap ya dan menerima bahwa satu tambah satu tambah satu sama dengan satu. Ya, seperti ajaran Trinitas misalnya. Ya, ini membuat stres mereka sampai hari ini dari, jangankan dari penganutnya yang biasa-biasa, yang tokoh-tokoh agamanya pun untuk mencerna Trinitas ini begitu sangat repotnya. Begitu sangat susahnya bagi mereka. Tapi siapa di antara antum yang tidak bisa menerima dengan mudah ketika dibacakan surat Al-Ikhlas dan terjemahannya? Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Katakanlah Allah itu Maha Esa. Allah tempat bergantungnya seluruh makhluk. Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Dan tidak ada satupun yang selevel dan setara dengan Allah. Mulai yang paling jelimet cara berpikirnya, sampai yang paling simpel cara memahami sesuatu, mereka akan dengan mudah menerima ini karena ini adalah fitrah. Ini bisa diterima. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Maka diantara sesuatu yang harus ditanamkan di dalam setiap masing-masing kita, bahwa tauhid uluhiyah itu termasuk bagian fitrah yang Allah fitrahkan kepada manusia. Sebagaimana dengan tauhid rububiyah? Sebagaimana dengan tauhid rububiyah? Insya Allah Anda gak perlu menjelaskan ya, definisi-definisi rububiyah dan uluhiyah. Ini rububiyah mengimani bahwa Allah satu-satunya pencipta, pengatur, dan pemilik alam semesta. Ketika ada orang mengatakan bahwa pencipta langit dan bumi ada dua, ada tiga, langsung fitrah akan menolak. Sebelum akal, fitrah akan protes akan hal itu. Ya, atau misalnya mengatakan bahwa pencipta langit dan bumi adalah sosok yang lemah. Sosok yang muncul pada tahun sekian, terlahir dari seorang wanita, kemudian ketika gede ditempelengi oleh kaumnya dan digantung di tiang gantungan. Itu pencipta langit dan bumi. Maka fitrah akan menolak. Gimana Tuhan dengan segala sifat kelemahan yang seperti itu? Fitrah manusia tidak akan menerima. Bahkan para penyembah berhala pun, sebagaimana kata Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah di dalam Ighatsatul Lahafan, beliau menyebutkan bagaimana orang-orang penyembah berhala, mereka itu selalu mengarang mitos-mitos yang luar biasa untuk mengkultuskan sesembahan yang mereka sembah. Ya, mereka membuat Tuhan buatan mereka itu sakti mandraguna, katanya ya, otot kawat balung wesi. Gitu ya, dibuat sakti bisa terbang, enggak bisa turun lagi, ngilang enggak balik misalnya. Ya. Semua kehebatan-kehebatan mistis yang mereka buat untuk menunjukkan kehebatan sosok yang mereka sembah. Tapi uniknya orang-orang Nasrani, mereka menggambarkan Tuhan mereka dengan sosok yang sangat lemah dan mereka tuhankan. Ya, yang kata Imam Ibnu Qayyim, kalau ada penyembah berhala yang kemudian disifatkan kepada berhala-berhala mereka seperti orang Nasrani mensifatkan tentang Tuhan mereka, maka penyembah berhala akan tidak terima, dia akan marah. Tuhan saya enggak selemah itu. Tuhan saya lebih sakti lagi. Lebih begini dan begitu. Karena ini fitrah manusia adalah menyembah yang sangat superlatif, yang sangat berkuasa dan yang semisalnya. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Karena rububiyah dan uluhiyah ini fitrah, konsekuensinya adalah bahwa ketika manusia itu diajak untuk mencintai Allah, tunduk kepada Allah, merendahkan diri kepadanya, ini pada dasarnya gak butuh dalil. Pada dasarnya gak butuh dalil. Karena sesuatu yang fitri, sesuatu yang sudah ditanamkan secara fitrah di dalam diri manusia. Ya. Namun, dalil itu diperlukan bagi mereka yang fitrahnya melemah atau adanya penyimpangan-penyimpangan. Maka oleh karena itu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau menjelaskan, Allah subhanahu fatara ibadahu ala syai'aini, iqrari qulubihim bihi ilman wa ala mahabbatihi wal khudu'i lahu amalan wa ibadatan wa isti'anatan, fahum mafturuna ala al-ilmi bihi wal amal lahu, wa huwa al-islamu alladhi qala fihi an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam, kullu mauludin yuladu ala al-fitrah. Kata beliau, Allah subhanahu wa ta'ala telah menggariskan hambanya, menanamkan fitrah ke dalam hambanya dalam dua hal. Yaitu menanamkan di dalam hati mereka pengakuan untuk mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Mencintainya dan tunduk kepadanya. Ya, mengenal Allah, mencintai Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, tunduk untuk beramal dan beribadah serta memohon pertolongan hanya kepadanya. Maka fitrah yang Allah tanamkan kepada setiap manusia adalah fitrah untuk ilmu dan amal. Mengenal Allah dan beramal karena Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah dinul Islam. Inilah Islam. Yang mengajarkan, mengenalkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan beramal karena Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, maka sebagai ketika seseorang ingin memiliki benteng terhadap akidahnya, tauhidnya, supaya dia memiliki benteng yang sangat kokoh, tidak ada benteng lain kecuali dengan memahami dalil-dalil atau cara Al-Quran di dalam menjelaskan tentang ketauhidan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana Al-Quran menjelaskan tentang tauhid? Kalau kita melihat dalil-dalil Quran di dalam menjelaskan tentang tauhid dan membatalkan kesyirikan, maka kita akan melihat ini merujuk kepada empat pembagian besar. Empat pembagian besar dalil-dalil Quran ya di dalam menjelaskan tentang tauhid dan batalnya syirik. Tentang benarnya tauhid dan batilnya syirik. Ya, empat pembagian dalil besar. Jadi, empat ini adalah pembagian dalil besar yang artinya masing-masingnya mencakup puluhan bahkan ratusan ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang tauhid. Apa saja empat hal ini? Yang pertama, ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala satu-satunya yang berhak disembah dan diibadahi. Ya, pembagian yang pertama atau metode yang pertama adalah ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala satu-satunya yang berhak disembah dan diibadahi. Ini metode pertama dari ayat-ayat Al-Quran di dalam menegaskan tentang tauhid. Kemudian metode yang kedua, ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan bahwa selain Allah tidak berhak untuk disembah. Ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan bahwa selain Allah tidak berhak untuk disembah. Sudah dicatat? Yang ketiga, ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang tauhid dan keindahannya. Ya, menjelaskan tentang tauhid dan keindahannya, keindahan tauhid. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang kesyirikan dan keburukannya. Ayat-ayat yang menjelaskan tentang kesyirikan dan keburukannya. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Memahami empat metode Al-Quran di dalam menjelaskan tentang tauhid ini sesuatu yang sangat penting. Sangat perlu dikaji dan didalami dengan sangat mendalam bagi setiap muslim. Ya. Bagi setiap umat manusia, kalau mereka mau selamat dari kesyirikan, mereka harus paham empat metode Quran ini. Dan kita umat Islam sangat butuh untuk mendalami hal ini, mengkajinya. Dan ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, bahkan

itu bahwa kita sangat membutuhkan mendalami pemahaman terhadap ayat-ayat ini dan metode-metode ini di dalam ayat Al-Qur'an dengan tujuan agar kita lebih menyempurnakan pengenalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih menguatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, dengan bertafakkur, memikirkan, mendalami ayat-ayat ini, mencoba memahaminya, akan menanamkan tauhid ke dalam hati seorang hamba, mengokohkannya dan menyempurnakan nikmat tauhid yang ada di dalam diri seseorang. Kita yang sudah belajar tauhid, yang sudah ngaji, yang sudah mendalami, bukan berarti dia kemudian ini sudah sesuatu yang sudah lewat, yang tidak perlu lagi. Bahkan kita jauh lebih butuh untuk itu. Kita jauh lebih butuh untuk mendalaminya. Dan karena sesi ini sangat singkat, satu sesi saja Ana dituntut untuk menjelaskan empat hal ini. Kalau antum ingin mendalami, Ana menjelaskan empat hal ini di kajian di Nurul Iman Blok M Square. Dalam 7 atau 9 pertemuan. Sekarang Ana dituntut untuk menjelaskan di satu kesempatan. Ya. Ada 7 sampai 9 pertemuan Ana menjelaskan tentang hal ini. Ya. Tapi gak masalah. Insya Allah ya, setidaknya antum dapat ringkasannya. Ya, walaupun tidak mendapatkan secara utuh. Kalau ingin mendapatkan secara utuh, ada rekamannya di kajian yang di Blok M tersebut. Di Nurin. Kajian Al-Usulul Thalatsah. Ana menjelaskan tentang metode Al-Quran di dalam menjelaskan tentang tauhid dan membatalkan kesyirikan. Kita masuk kepada metode yang pertama, bahwa Al-Quran menjelaskan tentang bahwa Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang berhak disembah dan diibadahi, dan menegaskan hal ini membuat puas orang yang membaca dan mengkajinya. Al-Quran menjelaskan dengan cara yang luar biasa untuk metode yang pertama ini. Ya, setidaknya ada 3 cara mendasar untuk menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang berhak disembah dan diibadahi. Cara yang pertama, ayat-ayat Al-Qur'an yang menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah pencipta langit dan bumi. Yang pertama, ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala adalah pencipta langit dan bumi dan pengaturnya. Maksud dari cara yang pertama ini, dari metode yang pertama, yaitu Allah menjelaskan kepada umat manusia di dalam ayat-ayat ini, dalam banyak ayat Al-Quran, bahwa dialah pencipta langit dan bumi, pencipta manusia, pencipta alam semesta, yang mengatur segala sesuatu, semua peristiwa, tragedi, kejadian, tidak akan terjadi kecuali atas izinnya. Semua kehendak, hanya kehendaknya. Tidak ada sesuatu pun terjadi di muka bumi dan di alam semesta, kecuali atas aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala yang mencipta, Allah yang mengatur, Allah yang menguasai dari yang paling besar sampai yang lebih kecil dari atom sekalipun. Semuanya di bawah aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Realita ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam banyak ayat Al-Quran. Untuk cara yang pertama dari metode pertama ini, banyak sekali ayat Al-Quran. Tapi kita coba mentadaburi salah satunya saja. Karena waktu kita sangat singkat. Kalau mau lebih dalam, silahkan simak di rekaman kajian yang telah Ana sampaikan. Surat Al-Baqarah ayat 21 dan 22. Dan ini cukup bagi antum ketika memahami ayat ini, menjadi bahan untuk bertafakkur, bertadabbur, memahami diri, mengokohkan diri di dalam tauhid dan keimanan, dan memuaskan orang-orang yang kurang yakin dan tidak percaya terhadap alam semesta, terhadap bahwa alam semesta ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Alladhi ja'ala lakumul arda firashan was-samaa'a bina'an wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minath thamarati rizqan lakum. Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun.
ayat yang insya Allah sebagian antum

0: menghafalnya. Allah berfirman di ayat ini, wahai manusia. Panggilan wahai manusia tidak dibatasi kepada orang-orang yang beriman saja. Wahai manusia, apapun pemahaman kalian, apapun aliran kalian, apapun latar belakang keyakinan kalian, apapun agama kalian, apakah bahkan kalian ini agnostik ataukah ateis, wahai manusia, sembahlah Rabb kalian yang menciptakan kalian dan menciptakan orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa, agar kalian di jalur yang benar, agar menjadi orang yang benar. Allah tidak menyampaikan di dalam ayat ini, wahai manusia sembahlah Allah. Tapi manusia diajak mikir, kalau kamu mencari Tuhan, dan jika kamu mencari Tuhan, carilah Tuhan yang menciptakanmu, menciptakan nenek moyangmu, menciptakan siapapun yang ada di langit dan bumi ini, supaya kamu menjadi hamba yang benar. Kalau kamu menyembah Isa alaihissalam, sembahlah yang menciptakan Isa, yang menciptakan ibunya, menciptakan kakek neneknya. Sembahlah yang menciptakan itu. La'allakum tattaqun. Supaya kalian bertakwa. Dan makna Rabb, sebagaimana telah antum dan sering dibahas oleh para ustad-ustad kita, bahwa bukan cuma menciptakan, tapi yang menyediakan kebutuhan bagi ciptaannya, yang memberikan rizki kepada mereka, yang menyiapkan kehidupan untuk mereka, kebutuhan kehidupan mereka sebelum mereka ada di alam semesta. Sebelum manusia diturunkan ke muka bumi, Allah telah menyiapkan semua kebutuhan manusia sebelum ada di muka bumi. Sebelum adanya mereka. Yang seperti ini mustahil dibuat oleh sesuatu yang tidak berakal, tidak berilmu, tidak mengetahui, tidak memiliki kehendak. Yang kemudian yang tidak berakal, tidak memiliki ilmu, tidak memiliki kehendak, tidak memiliki pendengaran, penglihatan, tidak memiliki kehidupan. Kemudian merekayasa untuk menciptakan kehidupan yang di situ ada akalnya, ada penglihatan, ada pendengaran, ada kehidupan, ada kehendak, dan yang lain sebagainya. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala menyampaikan, kalau kamu mencari Tuhan, carilah menciptakan, ciptakan alam semesta ini. Dan tidak cukup sampai di sana, Allah mengajak, alladzi ja'ala lakumul arda firasha. Dia menciptakan untuk kalian bumi ini sebagai hamparan, sebagai tempat kamu untuk menjalani hidup. Wassama'a bina'a, dan langit yang sebagai penopang kalian. Wa anzala minas sama'i ma'a, yang menurunkan dari langit itu air hujan. Fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum, yang dengan air hujan itu menumbuhkan beragam buah-buahan sebagai rizki untuk kalian. Coba kalian pikirkan, kalau kalian mencari Tuhan, carilah yang menciptakanmu, yang menempatkanmu di bumi, yang mempersiapkan bumi ini untuk kehidupanmu, yang menjaga tempat hidupmu ini. Ilmu pengetahuan manusia yang secanggih sekarang ini, teropong satelit, ya, teropong yang mereka miliki untuk meneropong benda-benda yang ada di tata surya, di alam semesta, bahkan di luar tata surya kita, yang sampai jutaan tahun cahaya sekalipun mereka bisa meneropong ke sana dan kemari, sampai sekarang para astronom belum menemukan tempat dari sejumlah benda-benda yang jumlahnya miliaran atau mungkin lebih banyak dari itu, yang salah satu dari benda alam semesta itu sama seperti bumi. Sama seperti bumi. Artinya di situ ada kehidupan, di situ ada air, di situ ada atmosfer, di situ ada gravitasi, yang semuanya terukur untuk menjadi tempat hidupnya makhluk hidup. Apakah ini kebetulan? Jarak yang terukur antara bumi dengan matahari, kalau lebih dekat sedikit apa jadinya, lebih jauh sedikit apa jadinya? Apakah ini kebetulan? Semuanya kebetulan dengan semua keterukuran yang sangat tertata ini. Dan kemudian menurunkan air hujan, sehingga dari air hujan ini hiduplah biji-bijian yang ada di bawah tanah, yang di bumi ini, yang di bawah tanah, biji-bijian yang benda mati ini kemudian jadi hidup, yang dia butuh tanah, dia butuh air, dia butuh sinar matahari. Ini menunjukkan bahwa yang mengatur sistem yang ada di bawah tanah, yang mengatur sistem yang ada di bumi, termasuk juga yang mengatur sistem yang jauh dari kehidupan bumi, yaitu matahari dan alam semesta ini semuanya adalah satu. Satu, dia saja yang menciptakan kamu, yang menciptakan bumi yang kamu pijak, yang memberi rizki kepada kamu, yang mengatur semua sistem yang di daratan, di lautan, di bawah tanah, dan semuanya di alam semesta adalah satu. Ketika seseorang mau bertafakur tentang ayat ini, maka akan sampai kepada kesimpulan bahwa dialah satu-satunya yang menciptakan kita. Namanya Allah. Maka Allah ingatkan di akhir ayat, "Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun." Maka jangan sekali-kali kamu menjadikan tandingan bagi Allah ketika kamu sudah tahu. Siapa lagi selain Allah? Terus kalau sudah menyadari bahwa alam semesta ini Allah subhanahu wa ta'ala semata yang mengatur, yang menciptakannya dan mengaturnya, atas dasar apa kemudian kita mempertuhankan yang lain? Atas dasar apa kemudian kita menyembah yang lain? Ikhwatal iman, cara pertama dari metode pertama ini saja sudah menjadi hujah yang sangat kuat, menyebabkan seorang ketika dia bertafakur, dan ratusan ayat Al-Quran menegaskan akan hal ini. Ratusan ayat Al-Quran menjelaskan akan hal ini. Terus mengingatkan tentang nikmat, tentang rizki, tentang penciptaan langit dan bumi. Hanya Allah saja, enggak ada tandingan. Terus atas dasar apa kalian berbuat syirik? Cara kedua, masih di metode yang pertama. Ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala lah satu-satunya yang memiliki sifat maha sempurna secara mutlak. Dialah satu-satunya yang maha sempurna secara mutlak. Bismillah. Allah menjelaskan kepada umat manusia kemahasempurnaannya, mengenalkan dengan nama-nama dan sifat-sifatnya. Allah yang memiliki sifat-sifat kemahaagungan, kemahasempurnaan, kemahatinggian. Allah yang disifat, yang jauh dari segala sifat-sifat yang lemah dan kurang. Begitu banyak Allah menunjukkan kemahaterpujian dirinya. Maka itu menunjukkan yang memiliki sifat-sifat kemahasempurnaan yang seperti ini, dialah satu-satunya yang berhak disembah, bukan yang lain. Apalagi makhluk dengan segala kelemahannya. Yang membuat setiap hati dengan penuh cinta, dengan penuh tulus dan ikhlas merendahkan diri kepadanya, kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena di antara fitrah yang Allah fitrahkan kepada manusia adalah mencintai keindahan. Mencintai keindahan. Ini fitrah manusia. Yang kita mau akui atau tidak, itulah kenyataan diri kita. Kalau misalnya dikenalkan kepada antum, ikhwatal iman, rahimani wa rahimakumullah, antum dikenalkan tentang seseorang yang begitu dermawan yang luar biasa. Sangat dermawan. Suka membantu, memberi kepada anak yatim, kepada orang-orang miskin, kepada janda-janda dan yang lain sebagainya. Berbuat kebaikan yang luar biasa. Dan kemudian diceritakan kepada antum tentang sosok orang tersebut. Maka antum akan langsung simpati kepada orang itu. Walaupun kebaikannya tidak antum rasakan. Tapi ketika antum mendengar bagaimana baiknya orang tersebut, antum akan simpati kepada dia. Dan respek terhadap orang tersebut. Bagaimana dengan kalau misalnya ternyata orang yang sangat dermawan ini perhatian kepada antum. Suka memberi hadiah juga. Walaupun cuma setahun sekali. Ya. Memberi sesuatu kepada kita, itu pun akan membuat kita akan semakin cinta kepadanya. Sekarang kita coba mengenal Allah subhanahu wa ta'ala, yang dengan itu Allah mengenalkan dirinya kepada kita. Allah mengenalkan dengan nama-nama dan sifatnya. Ratusan ayat Al-Quran menjelaskan kepada kita akan hal ini. Ratusan ayat Al-Quran. Kita mengambil salah satu. Akhir surat Al-Hasyr. Surat Al-Hasyr ayat 22 sampai 24. Wallahu alladhi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadati huwa arrahmanur rahim. Wallahu alladhi la ilaha illa huwa al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yushrikun. Huwallahu al-khaliq al-bari' al-musawwir lahu al-asma'ul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Allah Subhanahu wa taala mengenalkan dirinya kepada kita. Dialah Allah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Dia. Yang Maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Dialah yang Maha pemurah lagi Maha penyayang. Dialah Allah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Dia. Sang Raja yang Maha suci, yang Maha sejahtera, yang mengaruniakan keamanan, yang Maha memelihara, yang Maha perkasa, yang Maha kuasa, yang memiliki segala keagungan. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Dialah Allah yang menciptakan, yang mengadakan, yang membentuk rupa, yang mempunyai asma'ul husna. Bertasbih kepadanya segala sesuatu yang ada di langit maupun bumi. Dan dialah yang Maha perkasa lagi Maha bijaksana. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Salah satu dari nama ini saja yang mengandung makna kesempurnaan yang luar biasa, mengantarkan kepada kita untuk mencintainya, tunduk kepadanya. Salah satunya Ar-Rahmanur Rahim, yang Maha pemurah dan Maha penyayang, yang menunjukkan bahwa ketika kita menyukai dan mencintai orang yang memiliki sifat pemurah dan penyayang, Dia Maha pemurah dan Maha penyayang. Atas dasar apa kita tidak cinta kepada Allah? Tidak tunduk kepadanya? Tidak berharap kepadanya? Andai kata para penyembah-penyembah berhala ini kenal Allah yang seperti ini. Kenal Allah. Tanya kepada mereka, kenapa kamu datang kepada kuburan-kuburan mbah-mbah, syekh-syekh, kiai-kiai, dan habib-habib itu? Apakah kalian beranggapan bahwa mereka itu lebih penyayang kepada kalian ketimbang Allah yang Maha penyayang? Kalau mereka tahu Allah Maha penyayang, Maha pengasih dan penyayang, mereka tidak akan cari selain Allah. Apakah mereka yang kalian datangi itu lebih tahu masalah kalian ketimbang yang Maha tahu? Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah mereka lebih peduli kepada kalian dengan masalah-masalah kalian ketimbang Allah yang Ar-Ra'ufur Rahim? Ikhwatal iman, mengenal nama-nama Allah, mengenal kesempurnaan Allah Subhanahu wa ta'ala, mengharuskan kita untuk tunduk hanya kepadanya dan mentauhidkan Dia, Allah Subhanahu wa ta'ala. Membuat kita hanya beribadah kepadanya. Allah mengingatkan di ayat yang lain, surat Ghafir ayat 65. Huwal hayyu la ilaha illa huwa fad'uuhu mukhlishina lahuddin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Dialah yang Maha hidup. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Dia. Maka sembah, mintalah hanya kepadanya dengan penuh keikhlasan. Dengan menunjukkan semua ibadah hanya kepadanya. Segala puji bagi Allah, Rabbnya alam semesta. Saudaraku fillah rahimani wa rahimakumullah. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ketika menjelaskan tentang hal ini, beliau menyebutkan, coba perhatikan bagaimana Al-Quran menyampaikan kepadamu tentang Allah. Engkau akan mendapati Al-Quran menjelaskan tentang Sang Raja yang semua kekuasaan itu berada di tangannya. Segala puji baginya. Semua urusan berada di tangannya. Sumbernya, darinya, dan kembalinya hanya kepadanya. Yang bersemayam di atas arsy-Nya. Dengan itu tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi di seluruh penjuru kekuasaannya dari pengetahuannya. Yang Maha mengetahui terhadap apa yang ada di dalam jiwa-jiwa hamba-Nya. Yang mengetahui rahasia mereka dan apa yang mereka tunjukkan. Satu-satunya yang mengatur segala kekuasaannya. Dia mendengar dan Maha melihat. Memberi dan tidak memberi. Memberi pahala dan menghukum. Memuliakan dan menghinakan. Mencipta dan memberi rizki. Menghidupkan dan mematikan. Mengatur dan menetapkan takdirnya. Semua urusan turun darinya, yang kecil dan besarnya, dan naik kepadanya. Tidak ada satupun atom bergerak di alam semesta kecuali dengan izinnya, dan tidak ada satupun daun yang jatuh kecuali dengan ilmunya. Maka coba pikirkan, bagaimana Allah memuji dirinya, mengagungkan dirinya, memuliakan dirinya, dan memerintahkan kepada hambanya, menunjukkan kepada hambanya apa yang membuat bahagianya mereka dan selamatnya mereka, dan memotivasi mereka untuk menjalankan hal itu. Memperingatkan mereka dari kebinasaan mereka, mengenalkan kepada mereka dirinya dengan nama-nama dan sifatnya, menunjukkan kepada hambanya, mengenalkan, memancing rasa cinta hambanya kepadanya dengan menurunkan nikmat-nikmatnya kepadanya, dan mengingatkan nikmat-nikmat itu kepada mereka, memerintahkan kepada mereka yang segala perintah itu semakin menyempurnakan nikmat itu bagi mereka, memperingatkan mereka dari murkanya, dan mengingatkan kepada mereka apa yang telah Allah sediakan untuk mereka, tempat yang penuh dengan kemuliaan ketika mereka taat kepadanya. Dan Allah mengingatkan kepada mereka tempat penderitaan bagi mereka yang bermaksiat kepadanya. Dan Allah juga tunjukkan bagaimana sikapnya terhadap para kekasih dan musuh-musuhnya. Bagaimana akhir dari masing-masingnya. Bagaimana kekasih Allah endingnya bagaimana. Bagaimana musuh-musuh Allah endingnya, akhirnya pun bagaimana. Allah memuji wali-walinya dengan kebaikan amal ibadah dan kesolehan mereka dan sifat-sifat mereka. Allah mencela musuh-musuhnya dengan segala perbuatan dan segala perangai dan kesikap sifat-sifat buruk mereka. Allah berikan perumpamaan-perumpamaan itu. Allah tunjukkan dengan beragam bukti dan dalil. Allah membantah segala syubhat musuh-musuhnya dengan jawaban yang terbaik. Membenarkan yang benar dan mendustakan yang dusta. Menyampaikan yang benar dan memberikan petunjuk kepada kebenaran. Mengajak kepada negeri yang penuh kedamaian. Mengingatkan sifat dan menyebutkan sifat-sifatnya, keindahan dan beragam nikmatnya. Memperingatkan dari negeri kepecelakaan dan binasa yaitu neraka, dan menyebutkan beragam macam azabnya dan buruknya tempat itu. Mengingatkan juga, Allah mengingatkan juga kepada hambanya betapa butuhnya manusia kepada dia. Betapa mereka bergantung kepada Allah dalam segala aspek. Yang bahwa kita tidak mungkin terlepas dari Allah sekejap mata pun. Dan Allah juga mengenalkan bahwa dia tidak butuh sedikit pun dari makhluknya. Dia maha kaya. Tidak butuh apapun dari selain dirinya. Semua selain Allah butuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tidak ada satupun makhluk bisa memberikan sesuatu untuk memberi manfaat kepada Allah, apalagi mencelakakannya. Dan sebaliknya, manfaat dan sial dan beruntungnya kita berada di tangannya. Subhanallah ya ikhwatal iman. Dengan sangat dalam Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan akan hal ini, dan beliau menyampaikan, jika hati menyaksikan di dalam Al-Quran tentang sosok sang raja yang maha agung dan maha penyayang, yang maha dermawan dan maha indah yang seperti ini, bagaimana kemudian dia tidak mencintai? Bagaimana tidak termotivasi untuk berlomba-lomba untuk mendekat kepadanya? Mengerahkan semua hembusan nafasnya untuk mencari cintanya. Sehingga menjadikan dia Allah subhanahu wa ta'ala yang paling dicintainya melebihi yang lain. Menjadikan ridhanya sebagai prioritas dari ridha selain yang lainnya. Bagaimana hati tidak termotivasi begitu senangnya menyebut namanya. Sedangkan, dan bagaimana pula kata beliau, cinta dan rindu kepada Allah bukan menjadi suatu harapan bagi setiap hambanya yang mengenal kepada Allah. Karena cinta dan rindu kepada Allah itu adalah makanan hatinya, penyembuh hatinya, kehidupan hatinya. Ketika dia hilang rasa ini di dalam hatinya, maka binasalah jiwanya. Ikhwatal iman, rahimani wa rahimakumullah. Cara yang kedua dari metode yang pertama ini, mengenal Allah, mengenal sifat kesempurnaannya, mengharuskan seorang hamba beribadah hanya kepadanya semata. Maka mengkaji Asmaul Husna bukan cuma sekedar antum tahu maknanya, tapi apa pesan setiap nama itu untuk alam semesta dan untuk diri kita. Apa pesan setiap nama itu untuk alam semesta dan untuk setiap diri kita. Antum membaca misalnya, Allahumma innaka afuun, ya Allah engkau maha pemaaf. Antum sadar, kita sadar, Allah maha pemaaf. Allah paling tahu. Kita mengucapkan kalimat doa ini sambil bahkan tidak sedikit dari kita mengulang-ulang dosa. Allah maha tahu dan Allah memaafkan. Allah maha melihat. Allah tidak menghentikan nikmatnya dari kita. Allah tidak mutus membuat kita misalnya setengah menit gak bisa nafas misalnya. Habis kita. tidak membuat tiba-tiba jantung kita berhenti, dan kita tidak mengontrol jantung kita sendiri. Kita tidak mengontrol peredaran darah kita sendiri. Kita tidak mengontrol paru-paru, ginjal, dan semua ini Allah yang mengatur. Nah, ikhwatal iman, cara yang ketiga, masih di metode yang pertama, yaitu Allah menunjukkan kepada kita bahwa semua nikmat itu dari Dia. Semua nikmat itu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu seringnya Allah mengenalkan kepada kita bahwa nikmat itu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dari semua apa yang kita jalani di dalam kehidupan ini, kecil dan banyak, sedikit dan banyaknya, besar dan kecilnya, lahir dan batinnya, semua dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah satu-satunya yang memberi. Allah mengingatkan kepada kita beragam nikmat ini. Dan itu seharusnya ketika diingatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan beragam nikmat itu, membuat hati ini hancur lebur di dalam mencintai Allah subhanahu wa ta'ala. Atas dasar apa kita tidak mengagungkannya? Tidak ada satupun nikmat kecuali dari Dia. Langit dan bumi. Bahkan Allah memberi nikmat, mengenalkan nikmat itu kepada kita. Sejumlah nikmat yang sangat besar yang Allah berikan kepada kita sebelum kita meminta kepada Allah. Bahkan sebelum kita mengenali bahwa itu adalah suatu nikmat. Sikap baik itu memperbudak. Kita sadar kalau kita ada seseorang yang sangat kita benci. Sangat kita benci. Tiba-tiba begitu baiknya kepada kita. Tiba-tiba saja semua hutang kita dibayari. Sekolah anak-anak kita dibayari. Kemudian kita dibelikan rumah di Menteng 1000 meter. Asalnya kita benci. Terus dikasih modal kerja, dikasih. Ada berapa lantai di Centennial Tower? 40 sekian lantai. 20 lantai dikasih ke kita misalnya. Habis benci kita. Benar ya? Ternyata dibalik itu semua Benjamin Netanyahu. Itu bisa mau melaknat Yahudi, bisa tiba-tiba langsung cadel kita ini. Iya, langsung gak bisa melaknat. Kebaikan itu memperbudak. Baru yang seperti itu, kadang kita cuman dikasih permen, dikasih agenda cuman setahun sekali dan ballpoint serta kalender, membuat kita jadi segan untuk menyalahkan yang salah dan membenarkan yang benar. Terus bagaimana dengan yang setiap hembusan nafas itu dari Dia? Setiap butir kebaikan itu dari Dia. Setiap kenikmatan itu dari Allah. Terus kita tidak mau mengakui dan mengenalinya dan mencintainya. Kita melihat salah satunya. Puluhan, ratusan ayat Al-Quran Allah kenalkan akan hal ini. Kita lihat salah satunya. Surat Ghafir. Ayat 61 sampai 64. Ikhwatan iman. Jika kita mencoba memahami metode Al-Quran di dalam menjelaskan tentang Tauhid ini, maka antum tidak punya alasan untuk berbuat syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak punya alasan. Allah ingatkan, Allahu alladhi ja'ala lakumul layla litaskunu fihi wan nahara mubsira. Inna allaha ladhu fadlin ala nasi walakinna aktharan nasi la yashkurun. Dhalikumullahu rabbukum khaliqu kulli shay'in la ilaha illa huwa fa'anna tu'fakun. كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين. Allah menunjukkan ini salah satu ayat dari ratusan ayat Allah kenalkan kepada kita bahwa nikmat itu dari Dia. Allah lah yang menjadikan malam untuk kamu supaya kamu beristirahat padanya, dan menjadikan siang terang benderang. Sesungguhnya Allah benar-benar mempunyai karunia yang dilimpahkan atas manusia, akan tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur. Siang dan malam. Kapan kita bersyukur adanya siang dan malam? Kapan kita bersyukur? Sayangnya ya khotal iman, nikmat itu karena saking seringnya kita rasakan membuat kita itu meremehkan nikmat ini. Dan inilah zalimnya manusia. Semua manusia seperti itu. Sifat dasarnya bodoh, zalim. Sebagaimana di akhir surat Al-Ahzab. Allah sebutkan sifat dasar kita ini sangat bodoh dan sangat zalim. Kita tidak mengakui sesuatu itu nikmat karena begitu seringnya kita rasakan. Siang dan malam ini nikmat. Tapi apa jadinya tiba-tiba matahari tidak terbit misalnya? Di saat itu manusia akan ketakutan. Apa jadinya jika tiba-tiba matahari tidak tenggelam? Di situ kita akan sadar. Oksigen yang antum hirup. Bahwa seringkali kita mengeluhkan tentang sempitnya rezeki. Coba. Orang yang sedang sempit rezekinya. Di saat dia sedang meratapi hal tersebut. Lihat orang yang sedang sempit dadanya ketika bernafas. Orang yang sakit asma ketika kambuh. Asmanya. Kalau antum disuruh milih-milih yang mana? Lebih baik sempit rezeki materi daripada sempit dada untuk nafas. Ya? Antum walaupun cuma bisa tidur di tempat yang tempat kasur, tempat tidur yang mungkin sudah belasan tahun gak ganti. Banyak tungaunya mungkin. Kalau disuruh milih tempat tidur yang antum tinggali di rumah petak antum ini dengan tempat tidur yang paling empuk di rumah sakit, pilih mana? Pilih di rumah sakit. Kita ini ikhwatal iman baru tahu dan mengakui satu nikmat kalau nikmat itu diambil. Ketika nikmat itu dirubah oleh Allah. Karena kufur diambil. Demikian pula misalnya kadang seorang suami kurang mensyukuri istrinya yang dengan segala kekurangannya. Atau seorang istri yang kurang merespek dan menghormati suaminya, meremehkan semua effort yang telah dilakukan satu dengan yang lainnya. Ya, melupakan jasa-jasa hal-hal baik yang dilakukan oleh pasangannya. Menganggap itu kan sudah tanggung jawab kamu, jadi kamu harus begitu. Ya, udah tanggung jawab, kewajiban. Kewajiban gak harus terima kasih. Gak usah ngucapin jazakallah atau jazakillahi khair. Kan kewajiban. Ini bodohnya kita. Tapi ketika yang memenuhi kewajiban itu hilang dari kehidupan kita, di saat itu dia baru sadar, oh iya, ini anugerah dari Allah. Ini kebaikan yang harus diterima kasih, disyukuri. Ikhwatal iman. Allah subhanahu wa ta'ala ingatkan di ayat ke-62. Yang demikian itu adalah Allah. Rabbmu, Tuhan kalian, pencipta segala sesuatu. Tidak ada yang berhak disembah kecuali dia. Maka bagaimana kamu bisa dipalingkan? Seperti demikianlah dipalingkan orang-orang yang selalu mengingkari ayat-ayat Allah. Allah lah yang menjadikan bumi bagi kamu sebagai tempat menetap. Dan langit sebagai atap. Dan membentuk kamu, lalu membaguskan rupamu. Serta memberi kamu rizki dengan sebagian yang baik-baik. Yang demikian itulah adalah Allah Tuhanmu yang maha agunglah Allah Tuhan semesta alam. Allah yang membentuk rupa kita dan membaguskan penciptaan kita. Ikhwatal iman, Allah telah menyebutkan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami ciptakan manusia pada bentuk yang terbaik, paling sempurna. Dan kita menyadari itu. Kalau antum diminta, coba direkonstruksi ulang. Wujud kita ini bagusnya, lebih bagusnya lagi gimana caranya? Misalnya mata ini kalau mau dipindah di tempat lain yang lebih tepat gimana misalnya? Tangan, kaki, ya, hidung, mulut, telinga. Kenapa di samping? Kalau dikumpulin di depan semua gimana coba? Misalnya, ya. Antum tidak akan menemukan celah dari ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak akan menemukan. Ini sudah postur yang terbaik. Sawwarakum fa ahsana suwarakum. Dia yang telah menciptakan kalian dan memperbagus ciptaan kalian. Wa razaqakum minat tayyibat. Dan memberi rizki kepada kalian dari yang baik-baik. Dzalikumullahu rabbukum. Itulah Allah Rabb kalian. Fatabarakallahu rabbul alamin. Maha berkah Allah. Tuhannya alam semesta. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Maka kalau antum mau mendalami, memahami, menangkap ayat-ayat pesan Allah tentang penciptaan langit dan bumi dan kepada kesempurnaannya, serta bahwa semua nikmat itu ada dari Allah subhanahu wa ta'ala, baik yang lahir maupun yang batin. Yang batin bagaimana contohnya tidak terlihat? Akal sehat. Diberi akal sehat oleh Allah. Diberi hati yang tenang. Berapa kita mau membayar nikmat ini? Ketenangan hati. Hidup dengan tanpa kekhawatiran dan ketakutan. Antum tahu sekarang di antara prank yang paling luar biasa yang dilakukan oleh teman saudara-saudara kita di Timur Tengah, yang membuat mereka ketakutan dan langsung bisa bubar, lagi majelis begini langsung bubar. Apa itu? Suara drone. Tiba-tiba dengar suara drone, bubar majelis. Takut drone-nya Iran yang ngebom mereka. Sebegitunya, hanya cuman sesimpel itu kita. Bahwa nikmat keamanan yang kita tidak pernah syukuri, itu nikmat besar. Nikmat kesehatan yang jarang kita syukuri, nikmat besar. Yang kalau kita mau bertafakur dengan semua nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita tidak akan pernah mampu. Antum yang punya kitab Madarij Mukhtasar Minhajul Qasidin, ana sarankan baca tentang syukur nikmat dari buku itu. Karena di antara beliau mengingatkan sejumlah nikmat yang jarang kita mensyukurinya. Nikmat antum bisa makan dan minum. Ini nikmat besar. Berapa banyak orang yang tidak bisa makan dan minum? Bukan enggak punya, tapi enggak boleh. Dia harus membatasi asupan apa yang masuk ke dalam dirinya. Berapa banyak orang yang harus masuk ke rumah sakit opnam dan dioperasi karena apa yang sudah masuk tidak bisa dikeluarkan. Sudah masuk, gak bisa keluar. Allah berikan kepada antum kemudahan untuk input dan output dengan sehat walafiat. Ini nikmat besar dari Allah. Berapa banyak karena gak bisa buang angin harus masuk rumah sakit. Subhanallah ikhwatal iman. Ini baru metode yang pertama. Kita masuk metode yang kedua. Yaitu ayat-ayat Al-Qur'an, metode yang kedua, ayat-ayat Al-Qur'an yang menjelaskan bahwa selain Allah tidak berhak untuk disembah. Mungkin kita dua metode saja enggak apa-apa ya. Kesempatan lain nanti insyaallah ditambah yang lain. Ikhwatal iman. Untuk metode yang kedua ini Allah menjelaskan di dalam Al-Qur'an, menegaskan bahwa segala yang disembah selain Allah enggak layak untuk disembah. Itu selain Allah apapun wujudnya, mau malaikat, mau manusia, mau jin, mau syaitan, mau pohon, mau batu, mau apapun itu. Dan Allah menyampaikan dengan beragam cara. Setidaknya ada 6 cara Allah menunjukkan di dalam Al-Qur'an bahwa selain Allah tidak layak untuk disembah. Cara yang pertama, Allah menyebutkan tentang bahwa segala yang disembah selain Allah memiliki sifat-sifat lemah dan kurang. Yang segala sifat lemah dan kurang itu menunjukkan tidak layaknya mereka untuk disembah. Dan ini pun Allah sebutkan di dalam Al-Quran secara global dan terperinci. Banyak ayat Al-Quran menjelaskan secara global terkait dengan sifat lemah yang dimiliki oleh segala sesembahan yang disembah selain Allah. Salah satunya, surat Al-Ankabut ayat 41. Allah berfirman, مَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ كَمَثَلِ الْعَنْكَبُوتِ اتَّخَذَتْ بَيْتًا وَإِنَّ أَهْوَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. Perumpamaan yang menjadikan sesembahan-sesembahan selain Allah, penolong-penolong selain Allah, seperti perumpamaannya laba-laba yang membangun rumah untuk dirinya. Dan sesungguhnya rumah yang paling lemah adalah rumahnya laba-laba, andai kata mereka menyadari. Allah menyampaikan, ayat ini menunjukkan, orang yang berlindung, mencari perlindungan kepada selain Allah, apapun itu, siapapun dia, seperti orang yang berteduh dari panas atau hujan dengan berteduh di rumahnya laba-laba. Bisa terlindungi dia dari panas dan hujan? Sama sekali. Sama sekali. Itulah perumpamaan orang-orang yang berlindung kepada selain Allah. Ya, memohon kepada selain Allah. Dia berpaling dari yang maha hidup, yang maha kuasa, yang maha kuat, yang maha sempurna, kepada makhluk yang mati, yang lemah, dan tidak bisa apa-apa. Dan Allah subhanahu wa ta'ala secara terperinci menjelaskan dengan beragam hal. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Allah menyebutkan tentang sejumlah sifat kesempurnaan yang mestinya ada pada sosok pencipta. Artinya kalau ada yang disembah tapi tidak memiliki sifat ini, maka dia tidak layak untuk disembah. Ya, sosok yang disembah harus memiliki sifat ini. Apa saja sifat itu? Yang pertama, mencipta. Kalau ada yang disembah selain Allah tapi dia tidak menciptakan, maka bagaimana dia disembah? Allah mengingatkan misalnya di surat Al-Hajj ayat 73. Ini luar biasa. Perlu kita bertafakur lebih dalam tentang ayat ini. Ya ayyuhannasu duriba mathalun fastami'u lah. Wahai manusia, diberi perumpamaan bagi kalian. Perhatikan perumpamaan ini. Innal ladzina tad'una min dunillah la yakhluqu dzubaba walau ijtama'u lah. Wa yaslubuhum adh-dhubabu shay'an la yastanqidhuhu min dha'fa at-talibu wal matlub. Sesungguhnya siapapun yang kalian minta selain Allah, siapapun itu wujudnya, yang kalian berdoa memohon kepada mereka selain Allah ini, la yakhluqu dhubaba walau ijtama'u lah, tidak akan bisa menciptakan seekor lalat walaupun mereka kumpul satu dengan yang lain. Kerjasama untuk menciptakan seekor lalat, apa bisa mereka? Tidak bakalan bisa. Dan andai kata lalat itu hinggap ke salah satu makanan mereka atau minuman mereka, mengambil sesuatu dari makanan dan minuman yang mereka makan atau minum, mereka tidak bisa mengambil apa yang sudah diambil oleh lalat tersebut dari mereka. Dha'ufa at-talibu wal matlub. Yang minta lemah, yang diminta juga lemah. Lalat hinggap ke makanan kita, ada sesuatu yang diambil oleh lalat itu dari makanan kita, walaupun kita gak lihat. Bisa kita ngerebut kembali? Gak sanggup. Siapapun yang diminta selain Allah tidak akan pernah bisa. Da'ufat talib wal matlum. Sangat lemah yang meminta dan yang diminta. Menciptakan seekor lalat gak bisa. Atas dasar apa terus dia disembah? Kemudian sifat yang kedua. Tidak bisa memberi manfaat atau madharat. Baik untuk dirinya atau orang lain. Allah mengingatkan di dalam banyak ayat Al-Quran. Di antaranya surat Al-Ma'idah ayat 76. Qul ata'buduna min dunillahi ma la yamliku lakum dharra wa la naf'a. Wallahu huwa sami'ul alim. Tanyakan kepada mereka. Apakah kalian menyembah selain Allah yang tidak bisa memberikan madarat untuk kalian, menguasai madarat atau manfaat untuk kalian? Sedangkan Allah maha mendengar dan maha mengetahui. Atas dasar apa kalian menyembah selain Allah? Untuk nolong diri mereka sendiri gak bisa. Untuk nyelamatin diri sendiri, gak bisa. Terus kemudian diminta untuk nyelamatin orang lain. Bagaimana bisa? Dan itu dipertuhankan selain Allah. Wallahu huwa sami'ul alim. Sedangkan Allah maha mendengar dan maha mengetahui. Di antara sifat yang harusnya ada pada pencipta, yaitu kemampuan untuk memberikan pertolongan. Kemampuan untuk memberikan pertolongan. Allah berfirman di surat Al-A'raf ayat 197. Walladzina tad'una min dunihi la yastati'una nasrakum wala anfusahum yansurun. Dan yang kalian minta selain Allah, yang kalian mohon selain Allah, tidak bisa nolong kalian. Dan mereka pun tidak bisa nolong diri mereka sendiri. Nolong diri mereka sendiri gak bisa. Terus kemudian kalian minta kepada dia. Orang-orang Nasrani menyembah Nabi Isa yang mereka yakini, mereka panggil dengan gelar juru selamat. Untuk menurut versi mereka, Nabi Isa sendiri gak selamat. Untuk menyelamatkan dirinya. Itu pun mereka sembah dan mereka minta tolong kepada dia. Alaihissalam. Allahul musta'an wa la hawla wa la quwata illa billah. Di antara sifat yang Allah tunjukkan sebagai sifat kelemahan pada makhluk-makhluk yang disembah, bahwa mereka tidak bisa mendengar, tidak melihat, dan tidak berbicara. Subhanallah. Dalam banyak ayat Al-Quran, di antara dialognya Nabi Ibrahim dengan ayahnya, dalam surat Maryam ayat 42. إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَا تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِ عَنْكَ شَيْئًا. Nabi Ibrahim bertanya, wahai ayahku, kenapa engkau menyembah sesuatu yang tidak bisa mendengar, tidak melihat, dan tidak bisa menolong kamu sedikitpun? Walaupun patung-patung itu dikasih mata, dikasih telinga, bukan berarti dia bisa melihat dan mendengar. Cuman tempelan dari apa yang dipasang oleh yang memahatnya. Ikhwatal iman. Dan juga di antara sifat yang Allah tunjukkan, bahwa mereka tidak punya saham di alam semesta. Ya, gak punya saham. Kalau misalnya bagian sini punya dia misalnya, ya, langit dan langit bumi ini ada jatah sedikit, dia punya partnership dengan Allah 1% misalnya, atau sekian persen, mereka gak punya apa-apa. Allah berfirman di dalam surat Saba ayat 22, Qulid'u alladhina za'amtum min dunillah la yamlikuna mithqala dharratin fis samawati wala fil ard وَمَا لَهُمْ فِيهِمَ مِنْ شِرْكٍ وَمَا لَهُمْ مِنْهُمْ مِنْ ظَهِيرٍ. Katakan, semua yang kalian mohon selain Allah, yang kalian klaim sebagai yang berhak disembah selain Allah, لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ. Mereka tidak punya apapun, walaupun seukuran semut. Mereka tidak punya apapun di langit maupun bumi. وَمَا لَهُمْ فِيهِمَ مِنْ شِرْكٍ. Mereka tidak punya partnership atau saham dengan Allah Subhanahu wa taala di langit dan di bumi. وَمَا لَهُمْ مِنْهُمْ مِنْ ظَهِيرٍ. Dan juga mereka tidak turut serta di dalam membantu Allah di dalam menciptakan langit dan bumi dan apapun itu. Sekecil apapun, mereka tidak punya sedikit pun peran di dalam penciptaannya di langit dan bumi. Terus, atas dasar apa mereka kemudian disembah? Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Ini cara yang pertama dari metode kedua. Cara yang kedua, Allah menyebutkan bahwa selain Allah, tidak bisa menolong diri mereka sendiri, menyelamatkan diri mereka sendiri, maka bagaimana kemudian mereka menolong yang lainnya selain Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyak ayat Al-Quran menjelaskan akan hal ini. Ana sampaikan tadi, kalau antum ingin mendapatkan penjelasan detailnya dengan seluruh ayat-ayatnya, antum bisa melihat di apa yang telah ana sampaikan di kajian di tempat yang berbeda. Cara yang ketiga, ana tidak sebutkan ayat-ayatnya karena serupa dengan apa yang telah disampaikan sebelumnya. Cara ketiga, bahwa yang disembah selain Allah sangat jauh dari sifat kesempurnaan. Sangat jauh dari sifat kesempurnaan. Ratusan ayat Al-Quran menjelaskan akan hal ini. Kita ambil salah satunya. Dan mungkin kita cukupkan dengan ini. Kita buka sisi soal jawab setelah itu. Surat Fatir ayat 13 dan 14. Surat Fatir ayat 13 dan 14. Dan surat ayat ini ikhwatal iman, jika antum pahami dengan baik, antum akan insya Allah diselamatkan dari segala syubhatnya. Allah menyampaikan, yulijul layla fin nahari wa yulijul nahara fin layl wa sakhara syamsa wal qamar kullu yajri li ajalin musamma dhalikumullahu rabbukum lahul mulk walladhina tad'una min dunihi ma yamlikuna min qitmir in tad'uhum la yasma'u du'aakum walau sami'u mastajabu lakum wa yawmal qiyamati yakfuruna bisyirkikum wala yunabbi'uka mithlu khabir. Allah menyampaikan, Dialah yang memasukkan malam ke dalam siang dan memasukkan siang ke dalam malam, dan menundukkan matahari dan bulan masing-masing berjalan menurut waktu yang ditentukan. Yang berbuat demikian itu Allah Tuhan kalian. Miliknya lah segala kerajaan. Dan orang-orang yang kamu seru, yang kalian minta selain Allah, tidak punya apapun walaupun setipis kulit ari. Allah sebutkan, ma yamlikuna min qitmir. Selain Allah yang kalian minta, sekelas kulit ari pun mereka tidak punya. Apa itu qitmir? Qitmir ini ikhwatal iman, kalau antum makan kurma, di biji kurma itu ada kulit tipis. Oh ya, itu namanya qitmir. Kulit tipis yang menyelimuti biji kurma, itu namanya qitmir. Ya, kata Allah, urusan yang setipis itu saja mereka enggak punya. Mereka enggak bisa menciptakan itu. Semua langit dan bumi itu punya milik Allah. Maka Allah ingatkan di ayat selanjutnya, in tad'uuhum la yasma'u du'aakum. Jika kamu menyeru mereka, mereka tidak mendengar seruan kalian. Mau siapapun yang kalian minta, Jibril, kalian berdoa kepada Jibril, berdoa kepada Nabi Muhammad SAW, berdoa kepada Syekh Abdul Qadir Jailani, berdoa kepada siapapun, la yasma'u du'aakum. Mereka tidak mendengar doa kalian. Walau sami'u mastajabu lakum. Anggap mereka mendengar. Kalau mereka mendengar, mereka tidak dapat memperkenankan permintaan kalian. Tidak bakal sanggup mengabulkan permohonan kalian. Dan lebih parah lagi, wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum. Nanti pada hari kiamat, mereka akan mengingkari perbuatan syirik yang kalian lakukan. Kalian datang kepada orang-orang itu, bukankah kami memohon kepadamu, meminta kepadamu, memohon kepadamu, bergantung kepadamu? Mereka mengatakan, la ma kuntum iyana ta'budun. Kalian tidak berdoa kepada kami, kalian nyembah setan, bukan kami. Kami berlepas diri dari perbuatan syirik yang kalian lakukan kepada kami. Wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum wa la yunabbi'uka mithlu khabir. Kata Allah, dan tidak ada yang bisa memberikan keterangan kepadamu seperti yang diberikan oleh yang maha mengetahui. Tidak ada keterangan yang lebih detail melebihi apa yang telah Allah sampaikan, dan dia maha tahu tentang apa yang bakal terjadi nanti pada hari kiamat. Ikhwatal iman, kembali kepada awal pembahasan kita, bahwa tidak ada argumen dan hujah yang lebih kuat, yang lebih benar melebihi apa yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran dan kemudian sunnah Nabi SAW. Cukup dengan antum mengkaji ayat-ayat ini, mendalaminya, memahaminya, mencoba menghadirkan maknanya di dalam kehidupan kita, akan melahirkan pengagungan yang sangat luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan menyadarkan kita bahwa perbuatan syirik adalah sesuatu yang sangat jauh dari akal dan fitrah manusia. Akal dan fitrah manusia. Orang akan heran, kenapa memohon kepada pohon, kepada batu, kepada binatang, kepada wujud-wujud yang tidak jelas. Sedangkan Allah al-hayyul ladzi la yamut, yang maha hidup dan tidak mati, ar-rahmanur rahim, yang maha memberi, yang maha pengasih dan maha penyayang dan maha sempurna. Dan ini adalah secuil, sebagaimana tadi Ana sampaikan, ada 4 metode besar yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran. Baru kita membahas sebagian, baru 2, dan itu pun baru sebagiannya. Wallahu ta'ala ada wa alam bisawab. Barakallahu.
1: Bismillah. Jazakallahu khair Ustaz atas ilmunya. Semoga Allah mudahkan kita kembali berkumpul kembali. Amin. Untuk melanjutkan kajian ini. Amin. Yang tertinggal. Barakallahu. Ada beberapa pertanyaan Ustaz, izin dibacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah jaga Ustaz. Amin. Dan merahmati Ustaz dan tim. Izin bertanya, 3 tahun belakang sejak mengenal sunnah, saya tidak lagi mengucapkan hari ibu dan hari ulang tahun kepada orang tua. Tapi ibu pernah membahasakan kurang enak karena tidak pernah saya ucapkan. Apakah termasuk riya atau pamer jika saya mengatakan sudah mendoakan kedua orang tua di setiap sujud saya, di setiap akhir sholat sebelum malam, di setiap waktu-waktu mustajab? Mohon nasihatnya Ustaz. Jazakallahu khair barakallahu fiik.
0: Naam, wafiq barakallah. Ketika kita menyebutkan kepada orang yang kita cintai bahwa kita peduli kepada mereka, dan kepedulian itu bukan hanya ditunjukkan dengan perhatian yang mereka lihat dan mereka dengar atau mereka rasakan saja, tapi kita tunjukkan dengan cara yang mereka tidak lihat, mereka tidak dengar, dan mereka tidak rasakan, yaitu dengan permohonan dan doa yang antum panjatkan. Itu adalah sesuatu yang luar biasa. Itu sesuatu yang baik. Dan ini bukan riya. sebagaimana sebagian salaf saleh, salafus saleh terdahulu, seperti Sa'id ibn al-Musayyib rahimahullah. Beliau pernah menyebutkan kepada anaknya, wahai anakku, kamu tidak tahu berapa banyak rokaat sholat abi tambahkan, berapa banyak puasa abi lakukan demi mengharapkan agar Allah menjaga dirimu, semoga Allah menjagamu. Dengan ibadah yang dilakukan oleh orang tua terhadap anak yang orang tua lakukan karena Allah demi kemaslahatan anak-anaknya. Karena di antara rahmat yang Allah berikan kepada orang-orang saleh adalah Allah menjaga kesolehan anak-anaknya. Dan itu disampaikan dengan menunjukkan kepedulian, kasih sayang. Dan ini boleh seorang anak mengatakan kepada ayah atau ibunya yang masih hidup bahwa begitu seringnya anak sertakan engkau wahai ayahku atau ibuku di dalam doa-doaku dengan harapan Allah menjaga kebaikanmu, membalas kebaikanmu dan menjagamu di dunia dan kehidupan akhirat. Ini bukan bagian dari riya. Wallahu a'lam bishawab.
1: Insyaallah, Ustaz. Selanjutnya, assalamualaikum. Ada dua pertanyaan, Ustaz, mirip-mirip. Yang pertama, orang tua yang masih bagaimana menghadapi orang tua yang masih melakukan kesyirikan? Dan yang kedua, ini keluarga suaminya yang masih menjalankan tradisi seperti ke orang pintar untuk berobat melakukan 700 hari karena setelah meninggal, dan saya sudah mengingkari dalam hati, tapi jika saya ada di sana, apakah tetap dapat dosanya?
0: Bagaimana cara menasihati keluarga yang masih terjerumus ke dalam kesyirikan? Dari penggal kajian yang telah kita kaji ini, ikhwatal iman, kita mendapatkan sejumlah argumen, ya, bahwa bagaimana sejumlah argumen ini bisa dijadikan sebagai alat untuk mendakwahi mereka. Ketika mengenalkan tentang Asmaul Husna sebagai contoh dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan yang lain sebagainya, ya, tentang tauhid rububiyah, penciptaan langit dan bumi dan semua nikmat dan rezeki itu datangnya dari Allah, itu dijadikan sebagai alat. Di antara kaidah yang dijadikan hujjah sebagaimana Allah sampaikan di dalam banyak ayat Al-Qur'an bahwa tauhid rububiyah adalah dalil menuju tauhid uluhiyah. Jadi ketika antum mencoba memahamkan siapa sih yang menciptakan langit dan bumi, apakah ada di langit dan bumi ini yang luput rizkinya dari Allah, yang ngasih rizki yang lain, ada gak? Pertanyaan-pertanyaan sederhana ini itu akan mengarahkan, kalau begitu, kalau semua rizki dari Allah, kalau misalnya saya mau bertanya, kamu datang kepada orang pintar untuk mendapatkan keselamatan, kesembuhan, dan lain sebagainya. Pintar ini, pertama kita bahas lagi, ini pintarnya lulusan mana? Dia cuma pintar satu, ngakalin orang doang. Ya, pintar ngakalin orang dan kemudian dipanggil orang pintar. Ya, karena yang datang bodoh, mau diakal-akalin sama orang tersebut. Nah, kita tanya, kalau dia bikin apapun, kamu lakukan ini ya, supaya kamu selamat, supaya kamu bisa sehat, supaya kamu bisa begini, lakukan itu. Pertanyaannya, ketika simbah dukun ini tadi melakukan itu semuanya, memberikan syarat ketentuan supaya kita selamat dan lain sebagainya, terus Allah menghendaki supaya orang tersebut sakit, kehendak siapa yang terjadi? Kehendak bah dukun atau kehendak Allah? Tanya kepada orang itu. Ya, tanya. Kehendaknya Mama Gufron atau kehendak Allah Subhanahu wa taala? Kita tahu Mama Gufron ngamuk-ngamuk gara-gara motornya hilang. Ya, ada rekamannya, ada rekamannya. Insyaallah. Ya, ngamuk-ngamuk. Ya, padahal katanya dia bisa nyuruh malaikat Jibril supaya enggak nurunin hujan. Tapi dia ngamuk-ngamuk gara-gara tetap turun hujan. Ya. Ini menunjukkan betapa bodohnya orang yang percaya yang seperti ini. Tapi kalau antum bertanya bagaimana menasihatinya, ajak dialog dengan menyampaikan argumen tauhid rububiyah. Ya, siapa yang mencipta, siapa yang ngatur rezeki, dan siapa yang menyelamatkan. Kalau kehendak siapa yang terjadi, kalau misalnya kamu pakai jimat keselamatan tapi Allah menghendaki kamu enggak selamat, kehendak siapa yang terjadi? Kehendak jimat atau kehendak Allah? Ya, kalau kamu pakai penglaris, pakai pesugihan, mau pakai apapun, kehendak siapa yang terjadi kalau Allah enggak membuat daganganmu laris? Sudah pakai penglaris jauh-jauh, ternyata rizkinya enggak selancar yang punya McDonald's, KFC, Starbucks. Cari dukunnya Starbucks siapa? Itu, nanggung kalau sudah menggadaikan tauhid, tapi ternyata omsetnya masih kalah dengan warung kopinya Starbucks gitu ya. Mentauhid ini sangat penting Karena ajaran yang paling mendasar dalam ajaran Islam adalah ajaran tauhid. Yang ini sangat dibenci oleh semua ajaran di luar Islam, termasuk juga oleh ajaran kaum Syiah Rafidhah yang propagandanya adalah bukan labbaik Allahumma labbaik, tapi ya Husain dan yang semisalnya. Allahul musta'an, aqulu qawli hadza, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menghambakan diri kepadanya adalah tujuan manusia diciptakan di dunia ini. Bahkan ini adalah tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam semesta beserta isinya, tujuan diturunkannya kitab-kitab suci dari sisinya, dan tujuan diutus para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka hanya beribadah kepadaku, kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tahukah kita apakah arti ibadah? Ibadah yang kita terjemahkan dengan bebas dalam bahasa kita dengan penghambaan diri. Berbakti, menghambakan diri, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan namanya, memang diambil dari kata

kata at-ta'abbud atau tariqun mu'abbad, yang berarti sesuatu yang ditundukkan, dijadikan rendah. Maka ibadah seperti yang diterangkan oleh para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah sesuatu yang ibaratun amma yajma'u kamalal hubbi wa kamalal dhulli lillahi azza wa jal. Sesuatu yang menghimpun kesempurnaan cinta dan kesempurnaan sikap merendahkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dua unsur penting inilah yang harus menyertai setiap ibadah. Harus disertai dengan cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala sehingga kita merasakan ibadah itu sebagai sesuatu yang menggembirakan, sesuatu yang nikmat dan lezat, sesuatu yang kita butuhkan lebih daripada kebutuhan kita terhadap makan dan minuman. Di samping itu juga ibadah menjadikan kita merenungkan bahwa kita adalah hamba yang rendah, yang sangat bergantung dengan rahmat dan karunia Allah, yang penuh dengan kekurangan. Hanya dengan mendekatkan diri kepada Allah kita bisa menutup kekurangan-kekurangan diri kita, memenuhi kebutuhan-kebutuhan kita. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ilallahi wallahu huwal ghaniyul hamid. Wahai sekalian manusia, kalian adalah hamba-hamba yang sangat fakir, miskin, yang sangat lemah, butuh dan tergantung kepada rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah subhanahu wa ta'ala dialah yang maha kaya dan lagi maha terpuji. Oleh karena itulah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sikap ini harus lahir dalam diri kita setiap kita laksanakan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya kenapa kita belajar iman, belajar tauhid, membenarkan akidah dan keyakinan kita supaya ibadah kita lebih bernilai. Karena belajar iman, mengenal kemahaindahan nama-nama Allah, kesempurnaan sifat-sifatnya, akan melahirkan dalam diri kita cinta kepada Allah dan selalu merendahkan diri tunduk kepadanya. Ini yang akan menjadikan ibadah kita benar-benar bernilai, ibadah dalam arti yang sesungguhnya, penghambaan diri dalam arti yang sebenarnya. Coba lihat kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam meminta kedudukan yang mulia ini dalam doa beliau yang disebutkan dalam hadis yang sahih. Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wahsyurni fi zumratil masakin. Ya Allah, hidupkanlah aku sebagai orang miskin, matikanlah aku sebagai orang miskin, dan himpunkanlah diriku fi zumratil masakin, di dalam golongannya orang-orang miskin. Miskin di sini artinya bukanlah hanya sekedar kembali kepada masalah tidak punya harta. Miskin artinya adalah tunduk dan merendahkan diri, seperti yang ditafsirkan oleh Al-Imam Ibnu Al-Athir dalam An-Nihaya fi Gharibil Hadith, dan juga yang ditafsirkan oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hambali. Man kana qalbuhu miskinan khadi'an khashi'an lillah. Orang yang hatinya tunduk, merasakan butuh, bergantung kepada Allah dan selalu khusyuk di hadapannya. Ini kedudukan yang diminta oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, minta dihidupkan sebagai orang yang selalu tunduk merendahkan diri, mati juga seperti itu, dan hari kiamat dibangkitkan, dikumpulkan bersama orang-orang yang demikian. Inilah penghambaan diri yang sejati. Makanya ketika Al-Qur'an memuji kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, banyak beliau dipuji dengan kedudukan al-ubudiyah, penghambaan diri yang sejati. Di dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala ketika menyebutkan tingginya kedudukan Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam, Allah sebutkan beliau sebagai hamba yang sejati, yang tahu menghambakan dirinya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa annahu lamma qama abdullahi yad'uhu kadu yakununa alaihi libada. Dan bahwasanya ketika hamba Allah berdiri berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka para jin-jin itu pun mengerumuninya. Disebut dia sebagai hamba Allah yang berdoa, ini menunjukkan bahwa beliau telah menunaikan penghambaan diri dengan sesungguhnya. Dalam surat Al-Isra, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan, Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu. Segala puji bagi Allah
yang memperjalankan hambanya di malam hari disebut dengan kedudukan hambanya. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan kondisi beliau yang sangat taat beribadah, sampai-sampai Aisyah radhiyallahu taala anha pernah bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau sholat malam sampai kakinya bengkak saking lamanya berdiri. Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, ya Rasulullah, taf'alu hadza wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Wahai Rasulullah, engkau lakukan ini salat sampai demikian lama berdiri sampai bengkak kakimu padahal Allah telah mengampuni dosamu yang lalu maupun yang akan datang. Apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu? Fahalla akunu 'abdan syakura? Apakah aku tidak ingin menjadi hamba Allah yang banyak bersyukur atas nikmat-Nya? Coba lihat, luar biasa penghambaan diri menjadikan seorang hamba taat beribadah, tetap dengan merendahkan diri, tetap dengan merasa gembira, tidak merasa payah dengan ibadah tersebut, merasakan nikmat, tetap dia mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan menisbatkan kalau bukan karena hidayah Allah dia tidak akan bisa mengerjakannya. Inilah hamba yang tahu diri, hamba yang sejati, hamba yang selalu merendahkan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala sebaik dan sebanyak apapun amal yang dikerjakannya. Makanya ini adalah sifat utama yang harus kita tumbuhkan dalam diri kita agar kita benar-benar menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang sejati, yang itu akan semakin meninggikan kedudukan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala pernah mengatakan, "Kullama kanat 'ubudiyatul 'abdi lillahi atam, irtafa'at rutbatuhu wa 'alat martabatuhu 'indallah." Semakin penghambaan diri, sikap merendahkan diri seorang hamba di hadapan Allah semakin sempurna, maka kedudukannya akan semakin tinggi dan derajatnya akan semakin terangkat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tentu ini merupakan penjabaran dari makna sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, "Ma tawadhu'a 'abdun lillahi illa rafa'ahu Allah." Tidaklah seorang hamba merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala kecuali Allah Subhanahu wa taala akan semakin meninggikan derajatnya. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, orang yang beribadah kelihatannya rajin tapi tidak menjadikan dia rendah, merendahkan diri di hadapan Allah. Justru dia menjadi sombong, percaya diri, merasa dirinya hebat, tidak lupa untuk menisbatkan nikmat hidayah kepada Allah. Wallahi ini lebih buruk keadaannya daripada orang yang kelihatannya malas beribadah tapi dirinya tetap menjaga sifat-sifat merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Mutarrif Ibnu Abdullah Ibnu Syikhir, salah seorang ulama dari kalangan tabi'in, pernah mengatakan, "Wallahi la an abita naiman wa usbihu nadiman ahabbu ilayya min an abita qa'iman wa usbihu mu'jaban." Demi Allah, sungguh jika aku di malam hari tertidur tidak beribadah tapi kemudian aku bangun di siang hari, di pagi hari dalam keadaan menyesali perbuatanku, merasakan diriku penuh dengan kekurangan, rendah, sungguh itu lebih aku sukai daripada aku bangun rajin beribadah di malam hari kemudian di pagi harinya aku bangun dalam keadaan menyombongkan diriku. Ketika membawakan riwayat ini atau asar ini, Imam Al-Dhahabi rahimahullah ta'ala dalam kitab Siyarah Alami Nubala mengatakan, "Kultu, aku katakan, la aflaha wallahi man zakka nafsahu au a'jabathu." Sungguh demi Allah tidak akan beruntung orang yang menganggap dirinya suci atau kagum terhadap dirinya sendiri. Oleh karena itulah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, latilah diri kita untuk benar-benar menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang sesungguhnya. Cukup dengan kita selalu mengingat semua nikmat, kekuatan, kemampuan kita berbuat apapun termasuk dalam urusan-urusan kebaikan agama tidak mungkin kita bisa lakukan kalau bukan karena dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ingat ucapannya penduduk surga setelah masuk ke dalam surga, segala puji bagi Allah yang memberikan hidayah kepada kami, sungguh kami tidak akan bisa mendapatkan hidayah kalau bukan karena petunjuk dari Allah.
selalu nisbatkan kebaikan dengan daripada petunjuknya, agar kita selalu mensyukuri nikmatnya, agar kita semakin mencintai Allah Subhanahu wa taala atas karunia kebaikan-kebaikan yang dilimpahkannya. Selalu merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, karena kita memang adalah hamba yang lemah. Tidak mungkin kita bisa menutupi kekurangan kita, memperbaiki keburukan-keburukan diri kita, kalau bukan karena rahmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita dalam kebaikan, memudahkan kita untuk menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang sejati, yang senantiasa semangat mengamalkan kebaikan karena kita merasa cinta dan merasakan kenikmatannya, dan selalu merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala karena kita mengakui dan meyakini sempurnanya keagungan dan kebesarannya serta rendahnya penuh kekurangannya diri kita sebagai hamba. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan ceramah singkat ini bermanfaat. Kami cukupkan. Shallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Allahu Akbar.
1: Jadi Allah yang menyuruh kita taat kepada pemerintah. Ati'ullaha wa ati'ur rasulu ulil amri minkum. Kata Allah, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul, dan taat kepada pemerintah, pengurus urusan kalian. Ulil amri secara bahasa artinya yang ngatur urusan kalian. Itu ulil amri secara bahasa, apa yang ngatur urusan kalian. Dan kita tahu yang ngatur urusan kita ya pemerintah. Oleh katanya bukanlah misalnya apa namanya kelompok-kelompok kecil punya amir-amir kecil, itu bukan ulil amri, karena mereka enggak ngurusin urusan kita. Paham? Ada jamaah ini, jamaah Islamiyah, jamaah ini punya amir sendiri, jamaah ini punya amir sendiri, itu bukan ulil amri. Apa dia ngurusin urusan kita? Kalau ada serang kita, siapa yang ngurusin? Apa dia punya tentara untuk membela kita? Ya, kalau negara kita diserang, ya, kalau ada masalah apa-apa, bukan mereka yang ngurusin itu adalah pemerintah yang ngurusi urusan kaum muslimin. Nah, Allah suruh kita taat kepada pemerintah selama mereka merintahkan kepada perkara yang baik. Allah mengatakan taatlah kepada Allah, atiur rasul, atiullah, atiur rasul, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul, dan ulil amri. Justru kata Syekh Utsaimin rahimahullah, justru taat kepada ulil amri itu adalah pada perkara-perkara yang tidak ada dalilnya, yang tidak bertentangan dengan syariat. Kalau ada yang ada dalilnya, enggak perlu pemerintah. Kita sholat tidak tunggu pemerintah suruh kita sholat, paham? Kita puasa tidak suruh tunggu pemerintah suruh kita puasa, karena memang Allah yang perintah langsung, Nabi yang perintah langsung. Justru tercela pemerintah menyuruh kita tidak yang tidak ada dalilnya, tapi mendatangkan masalah. Justru kita harus patuh pada perkara tersebut. Di antaranya contohnya sederhana, membuat surat nikah. Ini ada aturannya atau tidak? Kita disuruh menikah pakai surat nikah atau tidak? Ada masalahnya atau tidak? Ada, kalau nggak ada masalahnya nanti orang gimana? Orang berzina ngaku sudah nikah, mana suratnya? Nggak perlu surat nikah. Tidak ada di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang lain kondisinya sama. Pemerintah membuat lampu merah. Ini tentunya ada maslahatnya. Ya. Maka kita taat kalau memang itu ada maslahatnya. Dan aturan-aturan yang lainnya, kalau memang ada maslahatnya kita taati. Kalau nggak ada maslahatnya atau ternyata menyelisih syariat Allah, maka tidak perlu ditaati. Karena la ta'ata li makhlukin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam rangka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور.
1: Tetaplah bersama kami Rojak Kendari menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Radio Rojak Kendari menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
3: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Rojak Kendari menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
4: Baik, pemerhati Roja Kendari, barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaikum. Waktu di studio saat ini menunjukkan waktunya untuk melaksanakan azan sholat maghrib bagi wilayah kota Kendari dan sekitarnya. Dengan dikumandangkannya azan sholat maghrib, maka pertanda waktu sholat maghrib sudah tiba bagi wilayah kota Kendari dan sekitarnya. Tentunya kewajiban kita bagi kaum muslimin untuk melaksanakan sholat berjamaah, kaum pria, kaum muslimin untuk melaksanakan sholat berjamaah di masjid-masjid kaum muslimin. Dan semoga Allah Ta'ala memberikan kebaikan kepada kita semuanya. Barakallahu fikum.

0: آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: يا الله رب panggilan yang sempurna dan salat wajib yang didirikan, berilah al-wasilah derajat di surga dan fadilah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkan beliau sehingga bisa menempati makam terpuji yang telah engkau janjikan.
2: Dengarkan dan ambil manfaatnya di 95,1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah.

0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Abasa wa tawalla al-ja'ahu al-a'ma.
0: Dia, Muhammad, bermuka masam dan berpaling karena telah datang seorang buta kepadanya.

Tahukah kamu, barangkali ia ingin membersihkan dirinya dari dosa, atau dia ingin mendapatkan pengajaran, lalu pengajaran itu memberi manfaat kepadanya.

Adapun orang yang merasa dirinya serba cukup, maka kamu melayaninya. Padahal tidak ada celaan atasmu kalau dia tidak membersihkan diri, beriman.

Dan ada pun orang yang datang kepadamu dengan bersegera untuk mendapatkan pengajaran, sedang ia takut kepada Allah, maka kamu mengabaikannya.

0: Allah.
1: Sekali-kali jangan demikian. Sesungguhnya, ajaran-ajaran Rob itu adalah suatu peringatan. Maka barang siapa yang menghendaki, tentulah ia memperhatikannya. Di dalam kitab-kitab yang dimuliakan, yang ditinggikan, lagi disucikan. Di tangan para penulis, malaikat, yang mulia lagi berbakti.

0: qaddarah.
1: Binasalah manusia, alangkah amat sangat kekafirannya. Dari apakah Allah menciptakannya? Dari setetes mani, Allah menciptakannya, lalu menentukannya.

0: Kemudian dia memudahkan jalannya. Kemudian dia mematikannya dan memasukkannya ke dalam kubur. Kemudian bila dia menghendaki, dia membangkitkannya kembali.
1: Kalla lamma yaqdi ma amarah, falyanzuril insanu ila ta'amih.
0: Sekali-kali jangan, manusia itu belum melaksanakan apa yang diperintahkan Allah kepadanya. Maka, hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya.

Sesungguhnya kami benar-benar telah mencurahkan air dari langit. Kemudian kami belah bumi dengan sebaik-baiknya. Lalu kami tumbuhkan biji-bijian di bumi itu, anggur dan sayur-sayuran, zaitun dan pohon kurma, kebun-kebun yang lebat, dan buah-buahan serta rumput-rumputan untuk kesenanganmu dan untuk binatang-binatang ternakmu.

0: Dan apabila datang suara yang memekakkan, tiupan sangkakala yang kedua. Pada hari ketika manusia lari dari saudaranya, dari ibu dan bapaknya, dari istri dan anak-anaknya, setiap orang dari mereka pada hari itu mempunyai urusan yang cukup menyibukkannya.
1: Wujuhun yawma'idhin musfiratun dhahikatun mustabshirah.
0: Banyak muka pada hari itu berseri-seri, tertawa dan gembira ria.
1: Wa wujuhun yawma'idhin 'alayha ghabaratun tarhaquha qatarah. Ulaika humul kafaratul fajarah.
0: Dan banyak pula muka pada hari itu tertutup debu dan ditutup lagi oleh kegelapan. Mereka itulah orang-orang kafir lagi durhaka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, al-imam Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail al-Bukhari pernah menyatakan sebuah ucapan yang pantas untuk menjadi renungan bagi kita semua. Beliau berkata, afdalul muslimina rajulun ahya sunnatan min sunani rasulillah sallallahu alaihi wasallam qad umitat fasbiru ya ashabas sunan fa innakum aqallun nas. Orang muslim yang paling utama adalah orang yang menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah dimatikan atau ditinggalkan manusia. Maka bersabarlah wahai ahlu sunnah, sesungguhnya kalian adalah yang paling sedikit jumlahnya di antara manusia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita ketahui bersama, orang-orang yang memegang kebenaran, semoga Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan dia termasuk ke dalam golongan mereka, senantiasa di setiap zaman keadaannya sedikit. Orang-orang yang musuhi mereka lebih banyak daripada orang-orang yang mengikuti mereka. Ini seperti yang kita kenal bersama dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensifati orang-orang yang asing karena berpegang teguh dengan agama. Di awal Islam sampai di akhir Islam, di akhir zaman, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal Islam bada'a ghariban wa sayaudu ghariban kama bada'a fatuba lil ghuraba." Islam itu akan datang asing ketika datang pertama kali asing, dan akan asing di akhir zaman. Akan kembali asing di akhir zaman. Maka beruntunglah atau mendapatkan pohon di surga orang-orang yang asing tersebut, yakni asing karena berpegang teguh dengan agamanya, asing di tengah masyarakatnya yang mereka berpaling dari agama. Disebutkan dalam riwayat lain, mereka adalah unasun salihun fi unasin su'in kathir man ya'sihim aktsaru mimma yuti'uhum mimman yuti'uhum. Mereka adalah orang-orang yang saleh, yang baik sedikit jumlahnya, di tengah-tengah manusia buruk yang banyak jumlahnya. Orang yang mau mengikuti mereka lebih sedikit daripada yang menyelisihi mereka. Ini keutamaan yang harusnya kita kejar. Dan yang menjadi ukuran di sini adalah semangat mempelajari, memahami dan mengamalkan petunjuk yang diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan kita dapati di sini pernyataan Imam Bukhari yang saya nukil di awal tadi, ada satu poin penting yang perlu kita cermati. Apa itu? Beliau mengatakan, bersabarlah wahai ahlu sunnah karena jumlah kalian paling sedikit. Maksudnya, ahlu sunnah itu setiap saat jumlahnya sedikit. Artinya, kalau kita dapati sebuah majelis ilmu yang sangat besar, yang menghadirinya banyak, kita syukuri. Tapi kita ketahui, tidak semua akan keluar menjadi ahlu sunnah yang sesungguhnya. Tidak semua bersabar untuk memahami dan mengamalkan sunnah tersebut. Tidak semua bersungguh-sungguh untuk mempraktekan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apalagi kalau telah mendapatkan penentangan-penentangan, mendapatkan cobaan-cobaan di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, maka kita dapati banyak yang mundur. Imam Al-Khatib Al-Baghdadi sampai menjelaskan makna ucapan Imam Al-Bukhari tadi dengan menyebutkan bahwa Imam Bukhari ini menyebutkan ucapan tersebut padahal di zaman beliau, zaman keemasan periwayatan hadis abad ketiga Hijriah, waktu itu orang yang menghadiri majelis ilmu hadis sangat banyak jumlahnya, sampai ribuan, apalagi majelis Imam Bukhari. Tapi kenapa beliau mengatakan kalian paling sedikit jumlahnya? Apakah beliau tidak melihat orang-orang yang demikian banyak di hadapannya yang datang untuk mengambil ilmu dari beliau? Bukan demikian, tapi beliau tahu bahwa yang benar-benar akan disaring oleh Allah, dipilih oleh Allah untuk benar-benar bertahan, memperjuangkan sunnah, memahami dan mengamalkannya, bersabar menghadapi resikonya, hanya orang-orang sedikit yang diberi taufik oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya ini menjadikan kita bergembira sekaligus takut. Bergembira karena alhamdulillah kita punya kemauan untuk belajar sunnah.
kita timbulkan keinginan untuk semangat mengikuti kajian-kajian hadis yang benar dengan pemahaman para ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Tentu demikian pula kajian-kajian Al-Qur'an dengan penafsiran dari para ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi hendaknya kita takut jangan sampai kita tidak bersabar sehingga tersingkir dari orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kemuliaan ini. Makanya selalu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan wasbir nafsaka ala sunnah. Bersabarlah, jadikanlah dirimu sabar berpegang teguh dengan sunnah. Terus belajar, perbaiki diri. Amalkan apa yang kita dapatkan. Bertanya kepada ustadz-ustadz yang telah kita ketahui berpegang dengan sunnah atau para ulama ahlus sunnah tentang hal-hal yang tidak kita fahami atau perkara-perkara yang ingin kita lakukan agar kita selamat dalam menempuh jalan Allah Subhanahu wa taala, tetap di atas jalan sunnah sampai di akhir hayat kita. Inilah orang yang paling untung, beruntung, dan inilah orang muslim yang paling sempurna seperti yang dikatakan oleh Imam Bukhari tadi. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kebaikan ini bagi kita semua dengan taufik dan petunjuknya. Barakallahu fikum. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bukankah kami telah menjadikan bumi itu sebagai hamparan dan gunung-gunung sebagai pasak, dan kami jadikan kamu berpasang-pasangan, dan kami jadikan tidurmu untuk istirahat, dan kami jadikan malam sebagai pakaian, dan kami jadikan siang untuk mencari penghidupan, dan kami bangun di atas kamu 7 buah langit yang kokoh, dan kami jadikan pelita yang amat terang matahari, dan kami turunkan dari awan air yang banyak tercurah, supaya kami tumbuhkan dengan air itu biji-bijian dan tumbuh-tumbuhan, dan kebun

Sesungguhnya, hari keputusan adalah suatu waktu yang ditetapkan, yaitu hari yang pada waktu itu ditiup sangkakala, lalu kamu datang berkelompok-kelompok.

Dan dibukalah langit, maka terdapatlah beberapa pintu. Dan dijalankanlah gunung-gunung, maka menjadi fatamorganalah ia.

Sesungguhnya neraka jahanam itu padanya ada tempat pengintai, lagi menjadi tempat kembali bagi orang-orang yang melampaui batas.

Mereka tinggal di dalamnya berabad-abad lamanya. Mereka tidak merasakan kesejukan di dalamnya dan tidak pula mendapat minuman selain air yang mendidih dan nanah sebagai pembalasan yang setimpal.

Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa mendapat kemenangan, yaitu kebun-kebun dan buah anggur, dan gadis-gadis remaja yang sebaya, dan gelas-gelas yang penuh berisi minuman.

Di dalamnya mereka tidak mendengar perkataan yang sia-sia dan tidak pula perkataan dusta. Sebagai balasan dari Rabbmu dan pemberian yang cukup banyak. Rabb yang memelihara langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, yang maha pemurah, mereka tidak dapat berbicara dengan Dia. Ya.

Pada hari ketika ruh dan para malaikat berdiri bersaf-saf, mereka tidak berkata-kata kecuali siapa yang telah diberi izin kepadanya oleh Rabb yang Maha Pemurah, dan ia mengucapkan kata yang benar.

0: Sesungguhnya kami telah memperingatkan kepadamu, hai orang kafir, siksa yang dekat. Pada hari manusia melihat apa yang telah diperbuat oleh kedua tangannya, dan orang kafir berkata, alangkah baiknya sekiranya aku dahulu adalah tanah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana agar ilmu yang telah kita pelajari tidak mudah lupa? Hadirin yang dirahmati oleh Allah SWT, lupa adalah manusiawi.

Bukhari pernah mengatakan bahwa tips untuk tidak lupa mudawamatun nadhari ilal kutub, sering baca maka kita tidak akan atau kita akan memperjauh jarak frekuensi lupa tersebut. Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya kalau bicara program bagaimana hafalan yang baik itu panjang ya. Tetapi paling tidak untuk pertanyaan singkat seperti ini, yang pertama, hendaknya kita lagi-lagi kita akui lupa itu manusiawi dan jangan kita mundur kalau kita suka lupa. Karena yang dinilai adalah usaha kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Jadi kalau memang daya ingat kita durasinya hanya 3 hari, setiap hari keempat lupa, ya sudah, rutinkan hafalan seperti itu saja. Maka kita sudah mengamalkan firman Allah, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Kita kan enggak diwajibkan menghafal Al-Qur'an kecuali Al-Fatihah misalnya, atau kita tidak diwajibkan menghafal hadis, tapi kita diwajibkan bertakwa kepada Allah semampu kita. Kita dan salah satunya adalah berusaha menghafal semampu kita, maksimalkan hafalan kita atau otak yang Allah berikan kepada kita untuk menghafal kitabullah dan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk meminimalisasikan lupa tersebut, jaga diri kita dari maksiat. Karena kita tahu bagaimana kejadian yang dialami oleh Imam Syafi'i. Ketika Imam Syafi'i mengatakan syaqautu ila waqi' su'a hifdhi fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Aku curhat kepada Imam Waqi' tentang buruknya hafalanku. Lalu beliau memberikan nasihat untuk meninggalkan kemaksiatan dan menyatakan bahwa sesungguhnya ilmu itu cahaya, wa nurullahi la yu'ta li 'asi, dan cahaya Allah tidak akan diberikan kepada pelaku kemaksiatan. Apa yang dilakukan Imam Syafi'i sehingga hafalannya sedikit terganggu? Beliau enggak sengaja melihat betis wanita. Baru betis loh. Dan tidak sengaja. Catat baik-baik, tidak sengaja dan hanya betis. Gimana dengan kondisi kita pada hari ini? Bukan hanya betis yang bukan sekarang harus kita lihat. Atau nggak mungkin godul basar ketika nyetir motor, kan nggak mungkin nabrak, kan begitu. Dan sekarang pemandangan begitu semua, ya wajar hafalannya nggak kayak para ulama. Karena depan salah, godul basar menundukkan pandangan bahaya juga, kan begitu. Menunduk yang melihat bisa jadi lebih parah, ke atas parah juga. Jadi memang serba salah hidup di zaman fitnah ini. Oleh karena itu, paling tidak kita berusaha mengecilkan angka kemaksiatan. Terus yang ketiga, doa kepada Allah, ud'uni astajib lakum, minta kepada diriku maka aku akan kabulkan, dalam surat Ghafir ayat 60. Jadi sekali lagi, minta hafalan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagian para ulama seperti Imam Hakim itu minum air zam-zam lalu berdoa. Karena kan Nabi mengatakan ma'u zam-zam lima syuribalah. Air zam-zam itu tergantung niat orang yang meminumnya. Jadi minum air zam-zam, minta hafalan yang kuat. Lalu yang terakhir, punya program hafalan. Jadi perlunya program hafalan. Dan bicara program terlalu panjang, mungkin bisa dijelaskan oleh ustaz lain atau bisa dikonsultasikan di luar forum, atau bisa ditanyakan juga kepada ustaz kita, ustaz Al-Fadil, ustaz Abu Haidar. Intinya kita harus punya program dan itu sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Wallahu a'lam bishawab.

Bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat fiddin, hafizakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang mudahkan kita untuk melaksanakan salat maghrib secara berjamaah di malam hari ini, kemudian melanjutkannya dengan duduk sejenak untuk mendengarkan hadith-hadith Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ataupun ayat-ayat Al-Quran yang membahas tentang perkara ibadah dalam agama kita, yang ini merupakan kajian rutin yang kita adakan di Masjid Al-Hikmah yang mubarak ini, yang penuh berkah ini, setiap hari Selasa malam, yaitu mengkaji kitab yang sangat bermanfaat, ya, kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam, tulisan Al-Imam Abul Fadl Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala, dengan penjelasan dari kitab Tawdihul Ahkam min Bulughil Maram, tulisan Syekh Abdullah Al-Bassam rahimahullahu taala. Kita masih melanjutkan pembahasan di Kitabus Shalah tentang syarat-syarat sahnya salat, masih hadis-hadis yang berhubungan dengan syarat-syarat salat. Dalam hal ini, sekarang kita akan bahas mengenai menghilangkan najis atau membersihkan najis yang ada pada pakaian ataupun tempat pelaksanaan sholat. Ya, termasuk misalnya orang yang memakai sendal. Itu disebutkan saat ini kita sampai di hadis nomor 172 dari awal kitab. Imam Ibnu Hajar rahimahullahu taala berkata, wa an Abi Sa'idin radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dari sahabat yang mulia Abu Sa'id Al-Khudri, Sa'ad Ibnu Malik Ibnu Sinan Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, satu dari 7 sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling banyak meriwayatkan hadis beliau. Beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza jaa ahadukum al-masjida falyanzur fa in ra'a fi na'laihi adhan aw qadharan falyamsahhu wal yusalli fihi ma akhrajahu Abu Dawud wa sahahahu Ibnu Khuzaimah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika salah seorang di antara kalian datang ke masjid, maka hendaknya dia melihat kalau dia mendapati di sendal yang dipakainya ada kotoran atau najis, maka hendaknya dia menggosoknya di tanah supaya menghilangkan najisnya. Lalu setelah itu dia melaksanakan sholat dengan kedua sendalnya itu." Hadis riwayat Abu Daud dan dinyatakan sahih oleh Imam Ibnu Khuzaimah. Hadis ini juga disahihkan oleh Imam Ibnu Hibban, juga setelahnya oleh Imam Al-Hakim, disepakati oleh Imam Adz-Dzahabi, Imam An-Nawawi di dalam kitab Al-Majmu' fi Syarhil Muhadzab berkata, "Hadisun hasan rawahu Abu Daud bi isnadin sahih." Hadis ini adalah hadis yang hasan, yang baik, diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dengan sanad yang sahih. Jadi Imam An-Nawawi juga mensahihkannya. Demikian pula Syekh Al-Albani rahimahullahu taala dan yang lainnya. Jadi sudah pernah kita jelaskan, di zaman dahulu itu, dan mungkin sebagian dari negeri-negeri masih ada yang seperti ini, ya, entah di negeri kita masih ada apa tidak, masjid dahulunya tidak berkarpet, tidak berlantai, bertehel seperti kita saat ini. Dulunya masjid ya tanah, sehingga orang datang ke masjid ya menggunakan sendal, ya masuk masjid dengan sendal-sendalnya. Di situ Nabi SAW mengingatkan, sebelum kita masuk masjid, kita lihat dulu di sendal kita, kalau ada kotoran kita usap di tanah. Ya tanah, tentu tanah yang di luar masjid, supaya masjidnya tidak kena najis, ya. Kita usap di tanah karena tanah ini bisa mensucikan najis. Ya,
Kita tahu kan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ketika membersihkan najis, tentu sudah kita bahas berkali-kali, yang paling utama menggunakan apa? Menggunakan air, iya kan? Yang paling utama, paling sempurna pakai air, karena air itu benar-benar menghilangkannya dengan total. Tetapi di beberapa hadis yang sahih, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak hanya menggunakan air untuk membersihkan najis. Contoh seperti di hadis ini, bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ketika sedang sholat, ya, beliau tiba-tiba melepas sendalnya di tengah-tengah sholatnya, sehingga para sahabat yang lain ikut melepas sendalnya. Ternyata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah itu menjelaskan bahwa malaikat Jibril mengabarkan bahwa di sendalnya ada najis, maka beliau melepaskannya. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mempraktikkan sholat menggunakan sendal. Itu boleh selama sendal kita atau sepatu kita tidak ada najisnya. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kita tahu di dalam hadis-hadis yang sahih pernah beristijmar, istinja dengan batu, iya kan, 3 buah batu, ya, untuk membersihkan kotoran setelah buang hajat. Itu boleh dengan menggunakan 3 buah batu. Ya, berarti memang air yang paling utama, tapi tidak mesti dengan menggunakan air untuk membersihkan najis. Taib. Ya, kata Nabi SAW tadi, hendaknya dia melihat, kalau dia melihat di sendalnya itu ada kotoran atau najis, hendaknya dia mengusapnya, menggosoknya di tanah, kemudian dia sholat dengan menggunakan sendalnya itu. Ini hadis yang sahih yang menunjukkan kepada kita diperbolehkan melaksanakan sholat menggunakan sendal selama sendal atau sepatunya bersih, ya. Dan ini tentu dipraktikkan, ya, tadi di tempat-tempat yang seperti tadi. Kalau di tempat yang ada karpet, ya kan tidak pantas, mengotori karpet juga susah untuk bersihkannya. Tetapi intinya kalau di tempat-tempat yang layak, yang cocok, boleh-boleh saja. Kata Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu dalam sebuah riwayat yang sahih, ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yusalli hafilan wa muntailan. Aku pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam salat menggunakan sendal, pernah juga tidak menggunakan sendal, yakni dengan telanjang kaki. Jadi disesuaikan dengan tempatnya. Maksudnya, ini kadang-kadang mungkin ketika kita melaksanakan sholat, kalau kita dapati masjid yang seperti itu, masjidnya terbangun dari, terbuat dari tanah, belum dikasih tehel, ya kita masuk dengan sendal, tidak mengapa. Bahkan sholat dengannya tidak mengapa, asal kita pastikan tidak ada najisnya. Ini sunnah Nabi SAW yang beliau praktekkan sesuai dengan kondisi, kondisi tempat sholat yang ada. Nah, tapi hadis ini hadis yang sahih. Faedah yang kita ambil dari hadis ini, pertama, yadullul hadithu ala jawazi salati fin na'laini idha kana tahiraini wa anna salata fihima minas sunnati. Hadis ini menunjukkan bolehnya salat memakai kedua sendal atau sepatu. Ya tentu orangnya suci, ya, dan juga ketika dipastikan kedua sendal tersebut tidak ada najis padanya, dan bahwasanya sholat menggunakan sendal itu adalah sunnah. Ini boleh kita lakukan sekali-sekali. Ya, kalau misalnya kita berada di tempat-tempat yang boleh kita menggunakan sendal, kita masuk ke dalam masjid. Contoh yang paling mudah adalah Masjidil Haram. Di Masjidil Haram, di bagian yang tehel yang biasa, yang tidak ada karpetnya, boleh kita menggunakan sendal. Bahkan dalam masjid pun boleh. Ya, biasanya yang tidak boleh kalau di Masjid Nabawi kita akan ditegur. Kalau di Masjid Masjidil Haram, bahkan kita tahu askar atau petugasnya saja pakai sendal, apa pakai sepatu mereka. Dan tidak mengapa, yang penting dipastikan tidak najis. Itu sebagian dari orang ada yang mempraktikkan dia sholat, ya, dengan menggunakan sendalnya, dan itu diperbolehkan seperti yang disebutkan di dalam hadis ini. Ini kita praktekkan sekali-sekali, termasuk sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dipraktekkan oleh beliau Shallallahu Alaihi Wasallam dan dibolehkan berdasarkan banyak hadis, diantaranya hadis ini. Anian yang kedua, man udhuli bihimal masjida idza kana fihima adzan au qadarun au najasa. Tidak boleh masuk ke dalam masjid dengan memakai sendal atau sepatu kalau ada najisnya, ada kotoran
atau najis padanya. Masya Allah. Mutir Nabi Fadlillahi bi rahmatihi Allahumma sayyiban nafi'an. Baik. Kemudian hadis ini juga menunjukkan jika salah seorang ingin masuk masjid dengan menggunakan sendalnya, ingat ketika kondisi sesuai, ya, yakni masjid yang memang tanah, ya, maka wajib kita memeriksa dulu sendal kita, ya, kalau ada kotorannya atau najisnya, kita boleh mengusapnya dengan tanah. Karena tanah itu dijadikan untuk umat ini masjid dan watohuro, ya kan? Sudah kita baca hadisnya. Sebagai masjid dan sesuatu yang mensucikan. Atau kalau misalnya kita ingin cuci juga tidak mengapa, kita mencuci dengan air. Misalnya air juga tersedia, boleh, boleh saja. Yang penting menghilangkan najis tersebut, baru kita boleh masuk dengan sendal kita, bahkan boleh sholat dengan sendal kita ketika keadaannya cocok dan memungkinkan. Nah, baik, di sini ada penjelasan yang dibawakan oleh Syekh rahimahullah taala. Tentang orang yang mendapati ya, dengan ketidaktahuan setelah dia selesai sholat, dia melihat ada najis di pakaiannya misalnya, atau di sendalnya, atau di badannya. Kata Syekh di sini, pendapat yang masyhur dari mazhab Imam Ahmad mengatakan ya, bahwa orang yang sholat karena tidak tahu atau lupa bahwa di badannya, di pakaiannya, atau mungkin di sendalnya ada najis, maka sholatnya tidak sah, jelas. Dan dia hendaknya mengulangi sholatnya. Sholatnya tidak sah dan dia harus mengulangi sholatnya. Ini riwayat yang masyhur dari mazhab Imam Ahmad. Adapun riwayat yang kedua, salatnya sahih dan dia tidak perlu mengulanginya. Kenapa? Karena tidak sengaja, karena ketidaktahuan atau kelupaan. Riwayat yang kedua ini yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Kemudian juga oleh Imam Al-Muwaffaq Ibnu Qudamah. Kemudian Majduddin, kakeknya Ibnu Taimiyah, juga memilih pendapat ini, termasuk Imam Ibnu Qayyim rahimahumullah taala dan yang selainnya. Apa dalil yang mereka gunakan? Karena dalam hadis yang sahih Nabi sallallahu alaihi wasallam salat menggunakan kedua sendalnya, di tengah-tengah salat beliau melepaskannya sampai para sahabat semua mengikutinya. Ya. Kemudian setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwa Jibril datang kepada beliau mengabarkan adanya najis di sendal beliau, maka beliau pun melepaskan sendal itu. Tapi kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan salatnya. Seandainya salatnya tidak sah, pasti beliau langsung akan mengulanginya, kan? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam kan panutan, tidak boleh dia melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan syariat Allah pastinya. Seandainya salatnya tidak sah, pasti beliau akan mengabarkan kepada para sahabat, karena ada kaidah la yajuzu ta'khirul bayan an waqtil hajah, tidak boleh menunda penjelasan ketika di waktu dibutuhkannya. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini tidak mengulangi salatnya, melanjutkan salatnya sampai selesai. Ya. Baik. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan salatnya sampai selesai. Maka ini yang diambil pendapatnya oleh para ulama ini, yang mengatakan bahwa salat tersebut ya, kalau kita mengetahui najis, kita tinggal singkirkan najis tadi seandainya memungkinkan, kayak misalnya sendal ya, memungkinkan segera disingkirkan najisnya,
maka kita lakukan. Ya, jelas kalau tidak memungkinkan, ya mau tidak mau kita berhenti membersihkan najis dulu, baru kita ulangi sholat kita. Tetapi kalau kayak tadi, sendal tinggal dilepas sendalnya, kemudian dilanjutkan sholatnya. Ya, karena ini merupakan ya bagian dari kelupaan yang dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti yang disebutkan di dalam di akhir-akhir surat Al-Baqarah. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Wahai Rabb kami, janganlah Engkau menyiksa kami, menghukum kami kalau kami lupa atau kami lakukan sesuatu dengan ketidaksengajaan. Dan juga ada hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayat Imam Muslim. Rasulullah SAW bersabda, innallaha tajawaza li ummati, innallaha tajawaza li an ummati al-khata'a wan nisyana wa mastukrihu alaih. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa yang dilakukan oleh umatku karena ketidaksengajaan, kelupaan, atau yang mereka dipaksa melakukannya. Ini hadis-hadis sahih, bukan riwayat Muslim ya. Hadis ini sahih, dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Jadi ini menunjukkan perkara ini dimaafkan. Jadi kalau seseorang misalnya mengetahui ada najis, termasuk setelah selesai sholat, selama bukan karena kesengajaan ya, karena kelupaan atau ketidaktahuan, maka pendapat ini mengatakan dia tidak perlu mengulangi sholatnya karena itu dilakukan di luar kesengajaan. Nah, kemudian hadis ini juga menunjukkan tentang ya keharusan memuliakan masjid, membersihkannya, menjaga kebersihannya, menjauhkannya dari najis atau kotoran. Karena itulah yang diperintahkan ya, seperti yang disebutkan di dalam Al-Quran di surat Al-Hajj ayat ke-26, وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ. Bersihkanlah rumahku, ya ini masjid, masjid Allah subhanahu wa ta'ala. Bersihkanlah masjid untuk orang-orang yang tawaf, orang-orang yang berdiri melaksanakan sholat, orang-orang yang rukuk dan sujud. Nah, jadi ini berhubungan dengan masalah pendapat tentang mengulangi sholat ketika terjadi seseorang mengetahui ada najis ya pada dirinya. Nah, taib. Kemudian juga sehubungan dengan masalah tadi, mensucikan kotoran yang ada di sendal dengan digosok ke tanah. Ini juga ya, ada pendapat yang masyhur dari madzhab Imam Ahmad yang mengatakan bahwa mensucikan kotoran, membersihkan kotoran najis harus dengan air saja. Maka sendal atau sepatu khuf tadi ya tidak bisa disucikan dengan menggosokannya di tanah, karena mereka mengatakan harus menghilangkan najis itu dengan air. Sementara riwayat yang lain dari Imam Ahmad juga yang mengatakan sebaliknya. Jadi kan kita tahu kalau para imam itu memang mereka pendapatnya bisa lebih dari satu. Imam Syafi'i ada pendapat yang lama, ada pendapat yang baru. Imam Ahmad seperti itu, bahkan ada yang lebih dari dua pendapat, tiga pendapat, empat pendapat. Kenapa? Karena mereka berpendapat sesuai dengan dalil yang sampai kepada mereka. Inilah sebabnya kita tidak boleh fanatik kepada pendapat seorang ulama, karena bisa jadi dia akan berubah pendapatnya sesuai dengan dalil yang sampai kepadanya. Ya, contoh yang paling nyata Imam Asy-Syafi'i. Selama beliau masih ada di Baghdad, dia punya pendapat-pendapat yang lama. Setelah beliau pindah ke Mesir, beliau punya pendapat-pendapat yang baru. Nah, baik. Jadi riwayat yang kedua Imam Ahmad mengatakan bahwasanya selain dari air seperti digosokkan tadi di tanah itu bisa mensucikannya. Ya, ini pendapat yang dipilih oleh para ulama dari madzhab Imam Ahmad, termasuk Imam tadi Ibnu Qudamah, Muwaffaq Ibnu Qudamah, dan para ulama yang lainnya. Ya, dan inilah ya tentu pendapat dari madzhab yang lain juga mendukung pendapat ini, bahwa bukan cuma air saja yang mensucikan. Ya, kita lihat perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti masalah sendal ini digosokkan di tanah, kemudian tadi masalah beliau istinja dengan tiga buah batu
Berarti kan membersihkan bukan cuma dengan air saja. Maka disebutkan dalam kitab Al-Furu', inilah pendapat yang lebih kuat, wa huwa ar-rajih, inilah pendapat yang lebih kuat, inilah pendapat yang lebih jelas dan lebih kuat secara dalil dan alasannya. Ya. Disebutkan di dalam Sunan Abi Daud, Ibnu Majah dan yang lainnya, Nabi SAW bersabda, "Fal yudlik huma biturabi fa inna turaba lahuma tahurun." Hendaknya dia menggosoknya di tanah karena tanah itu menjadi pensuci baginya. Ya. Ini menunjukkan kepada kita sebagaimana yang tadi kita sebutkan dalam petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika membersihkan najis tidak hanya dengan air saja. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang pakaian perempuan yang ujungnya menyentuh tanah, bagaimana kalau kena najis? Disebutkan dalam hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yutahhiruhu ma ba'dahu." Ujung pakaian itu akan disucikan dengan tanah yang dikena setelahnya. Ala kulli hal, ini semua dalil yang menunjukkan bahwa selain air, meskipun kita katakan air adalah yang paling utama, tapi selain air juga bisa mensucikan najis sebagaimana yang dicontohkan di dalam hadis-hadis yang sahih yang tadi kita sebutkan. Baik, sekarang kita lihat hadis yang berikutnya. Hadis nomor 173. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nama beliau adalah Abdurrahman ibn Sakhr ad-Dausi. Semoga Allah meridhoinya. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Idza wati'a ahadukumul adza bi khuffaihi tatahuruhuma turabu." Akhrajahu Abu Dawud wa shahahahu Ibnu Hibban. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, jika salah seorang dari kalian menginjak kotoran atau najis dengan kedua sepatunya, maka cara mensucikannya adalah dengan tanah, dengan menggosoknya di tanah. Hadis riwayat Abu Daud dan dinyatakan sahih oleh Imam Ibnu Hibban. Ya. Hadis ini juga dinyatakan sahih oleh para ulama yang lain, oleh Syekh Abdullah Al-Bassam yang menulis penjelasan tentang hadis-hadis di kitab Bulughul Maram. Beliau jelaskan hadis ini ada kelemahan, tapi dari jalur-jalur yang lain saling menguatkan satu sama lain sehingga bisa dijadikan sebagai argumentasi. Ya. Kemudian Imam Asy-Syaukani juga mengatakan, "Hadhihi riwayatu yuqawwi ba'dhuha ba'dhan." Riwayat-riwayat hadis ini saling mendukung, saling menguatkan satu sama lainnya. Ya. Fatanhadu lil ihtijaji biha ala taharatin na'li bidalkihi fil ardi ratban aw yabisan. Sehingga hadis ini bisa naik menjadi argumentasi untuk menunjukkan, ya, bisa bolehnya mensucikan sendal atau sepatu dengan digosok ke tanah, baik itu basah ataupun kering. Nah, ya, berarti hadis yang sahih ini mendukung apa yang disebutkan di hadis yang sebelumnya tentang bolehnya hal ini, bahwasanya digosok di tanah itu bisa mensucikannya. Sebagaimana ini disebutkan, sebenarnya bukan cuma dua hadis, ada juga hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lainnya. Baik. Kemudian, ya, faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini, bahwa di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kotoran, maksudnya di sini jelas najis. Karena disebutkan setelah itu untuk mensucikannya. Tidak mungkin dikatakan mensucikan kalau bukan dari najis. Berarti hadis ini jelas merupakan dalil untuk mensucikan najis, ya, yang ada di sepatu atau di sendal kita bisa dengan digosokkan di tanah.
faedah berikutnya, anna najasatal khuffi yakfi fi tathhiriha mashuha biturabi wadalquha bihi dunal ma. Najis atau kotoran yang ada pada sendal ataupun sepatu itu cukup untuk dibersihkan, disucikan dengan digosok ya, digosok di tanah dunal ma, meskipun tidak menggunakan air. Tapi sudah kita katakan berkali-kali, air kan lebih utama, lebih sempurna. Tapi yang lain juga cukup, begitu. Nah, ya, kemudian hadis ini juga menunjukkan tentang kata beliau, hadza raji'un li samahati syari'ati wa yusriha. Menunjukkan apa? Kelapangan dan kemudahan dalam syariat Islam. Karena apa? Sendal dan sepatu kan sering menginjak tanah, maka kemungkinan untuk menginjak najis itu sering. Ya. Jadi karena dia sering menginjak tanah, seandainya tidak apa ini, untuk membersihkannya, mensucikannya harus dengan menggunakan air, maka ini akan memberatkan. Kita tahu kan, negara-negara yang kesulitan air, apalagi di zaman dahulu, ya, tidak seperti negara kita, seperti di padang pasir kan tidak semudah seperti saat ini, mungkin sudah ada teknologi, banyak air. Zaman dahulu tidak demikian keadaannya. Sementara Islam kan diturunkan di semua zaman, di setiap waktu kan begitu, di semua tempat. Maka ini menunjukkan kemudahan, ya, kemudahan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan dalam syariat Islam dengan menjadikan bisa mensucikan atau membersihkan najis dan kotoran dengan digosok di tanah, ya, dengan dibersihkan dengan menggunakan tanah. Nah, ya, sehingga tidak harus seseorang itu menggunakan air dalam membersihkan najis. Baik. Ini juga ya, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang semakin mempertegas makna hadis yang sebelumnya. Baik. Masih ada waktu ini? Ya, mungkin cukup sampai di sini ya. Dua hadis yang kita baca, supaya saya beri kesempatan mungkin ada yang ingin menyampaikan pertanyaan. Ya, semoga apa yang kita bahas dan kita kaji di kesempatan malam hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat yang bisa kita praktekkan sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Ya, silakan kalau ada pertanyaan yang ingin disampaikan sebelum azan dikumandangkan. Ya, fadhol.

Apa? Iya. Iya. Semaksimal mungkin digosok pakai batu tersebut. Maksudnya kata sebagian dari para ulama, tetap saja akan ada sisa kan, tidak seperti air. Makanya air kita katakan lebih paling sempurna, iya kan, karena air bisa menghilangkan total. Tapi kalau seperti menggunakan batu, tiga buah batu itu, selama kita sudah gunakan secara maksimal menggosok tempat najis, maka kalaupun masih ada yang tersisa itu dimaafkan, karena di luar kesanggupan kita tentunya untuk bisa membersihkan dengan batu seperti totalitas membersihkan dengan air. Nah, ya, silakan. Salat apa? Tobat.

0: Iya, barakallahu fikum. Pertanyaan pertama, pertanyaan yang sangat bermanfaat sekali dari beliau yang bertanya tentang masalah orang yang ingin salat istikharah dimulai dengan salat taubat. Kedua-duanya ini salat yang sama-sama disyariatkan. Kalau kita ingin laksanakan ini dulu kemudian ini tidak mengapa. Ya, cuman kan tentu saja salat sunnah seperti salat taubat, salat istikharah kan paling bagus kita lakukan dalam kondisi tenang. Ya. Jadi kita bisa memilih waktu misalnya di tengah malam. Kita salat tahajud dulu, ya. Kita salat tahajud dulu karena ini yang tentu keutamaannya lebih besar, ya. Setelah salat yang wajib kan salat malam yang lebih utama. Kita salat tahajud dulu, setelah itu kita bisa laksanakan salat istikharah misalnya, atau kita ingin laksanakan salat taubat dua rakaat juga hadisnya sahih. Maka tentu ini keutamaan yang sangat besar. Entah itu kita mau laksanakan salat taubat dulu kemudian istikharah, atau sebaliknya kita mau istikharah dulu atau salat taubat, tidak mengapa. Boleh juga kita lakukan di siang hari, kapan saja diperbolehkan, kecuali di waktu-waktu dilarang salat. Jadi boleh kita lakukan seperti, tidak ada masalah, karena dua-duanya adalah perkara yang disyariatkan dan disunahkan, dianjurkan di dalam Islam. Dua-duanya disebutkan dalam hadis yang sahih. Nah, baik, itu yang pertama. Yang kedua yang berhubungan dengan hukum Islam, penerapan hukum Islam atau had, ya, hukum yang ada disebutkan batasannya dalam syariat, seperti rajam bagi naudzubillahi min dzalik orang yang berzina yang sudah menikah, atau cambuk bagi yang belum menikah, kemudian juga potong tangan dan seterusnya. Ini yang bisa mempraktikannya adalah pemerintah, bukan orang perorangan. Kalau orang perorangan berbahaya nanti, karena ada kriterianya untuk bisa menetapkan hukum seperti ini. Ya, kadang-kadang perlu dilihat dulu berbagai macam pertimbangan sesuai dengan syariat baru bisa diterapkan. Nah, kalau orang per orang yang mempraktekkan, wah berbahaya, nanti akan gampang orang lancang mempraktekkan, padahal ini sesuatu yang berhubungan dengan darah, berhubungan dengan ya, nyawa orang dan seterusnya. Nah, bagaimana kalau seandainya di satu negeri tidak mempraktekkan hal ini? Pertama, ya, cara kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala bukan cuma dengan cara menegakkan hukum tadi. Seandainya tidak ada cara seperti itu, kita bertobat kepada Allah. Bertobat dengan sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala, karena tobat itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang derajatnya hasan riwayat Ibnu Majah, "At-taibu minadzan bikaman ladan balahu." Orang yang bertobat dengan sungguh-sungguh dari dosanya seperti orang yang tidak punya dosa sama sekali. Kemudian penerapan hukum rajam pun di dalam Islam itu kalau orang tersebut sampai kepada imam, dia misalnya menyerahkan diri kepada imam, atau dia mungkin ada yang bersaksi kemudian dia ditangkap. Ya, kalau tidak sampai perkaranya kepada imam maka tidak ditegakkan hal tersebut. Ya, ini tidak bisa dia menegakkannya sendiri, atau mungkin temannya yang menegakkannya kepada dia, hukum tadi jelas ini tidak diperbolehkan dalam Islam. Maka ada solusinya, hendaknya dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sungguh-sungguh dari perbuatan dosa tersebut. Ya. Ketika tidak ada penegakan hukum syariat Islam yang menegakkan hal-hal tersebut, ya. Ala kulli hal, yang bisa benar-benar menghapuskan dosa tadi adalah hanyalah ditegakkannya hukum yang disebutkan di dalam syariat Islam itu. Maka yang terbaik bagi orang yang mengalami seperti ini, hendaknya dia bertobat dengan sungguh-sungguh kepada Allah Azza wa Jal, yang memenuhi syarat-syarat tobat, supaya dia lepas dari tanggungan dosa tersebut. Dan mudah-mudahan dengan sebab dia bertobat, kemudian Allah memudahkan baginya taufik kebaikan untuk melakukan kebaikan-kebaikan, yang perbanyak amal-amal soleh, dan menjadikan berat timbangan amal kebaikannya pada hari kiamat nanti. Nah, barakallahu fiik.
1: Bersihkan
0: sampai kita lihat najisnya hilang. Sampai kita lihat najisnya hilang, kan kita bisa lihat najisnya hilang sudah. Sampai kita lihat najisnya hilang. Nah, iya, cukup. Iya, silakan.
2: Dari tadi yang
1: masuk begitu dalam keadaan lain.

0: ada pendapat sementara lagi terpelihara masa masih dalam keadaan dia naik apa
1: masalah yang berhubungan dengan perempuan masuk masjid dalam keadaan dia sedang haid atau nifas, selama dia bisa menjaga agar tidak jatuh najisnya tersebut, apalagi dengan ya fasilitas yang ada di akhir zaman sekarang ya, dengan pembalut atau pelapis itu. Itu kita tahu ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama, bolehnya perempuan yang masuk masjid dalam keadaan tidak suci tadi atau laki-laki yang sedang junub. Ya, banyak para ulama yang mengatakan tidak boleh, tapi sebagian ulama mengatakan boleh karena hadis-hadis yang menyebutkan larangan tersebut rata-rata hadisnya lemah. Ya. Dan sebenarnya kalau masalah yang berhubungan dengan masuk ke masjid dalam keadaan masjid, dalam keadaan najis, anak kecil yang dibawa ke dalam masjid kan boleh. Padahal anak kecil bisa kencing atau ya, apalagi bayi, iya kan? Bisa ada najis pada dirinya. Itu saja tidak dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ala kulli hal, yang berhubungan dengan perempuan tadi masuk masjid dalam keadaan dia sedang haid atau nifas, atau laki-laki yang dalam keadaan junub, itu diperselisihkan hukumnya oleh para ulama. Ya, dan dalil yang dikuatkan oleh seperti Syekh Al-Albani rahimahullah taala, beliau membolehkannya karena beliau mengatakan hadis-hadis yang menyebutkan larangan tentang masalah ini hadis-hadis yang lemah. Meskipun banyak juga para ulama yang melarangnya, mereka berdalil dengan sejumlah hadis-hadis dari Nabi sallallahu alaihi
2: wasallam. Bismillahirrahmanirrahim.

Pemerhati Raja Kendari Mokumullah, ikhwatul iman dimanapun Anda berada, azan ya Allahu yakum ajumain. Selanjutnya kami hadirkan kumandang azan sholat isya bagi wilayah kota Kendari dan sekitarnya. Selamat menjalankan ibadah sholat. Semoga Allah Ta'ala menerima amal ibadah kita. Rabbana taqabal minna sholatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa sairu amalina. Barakallahu fikum.

0: قائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, Rabb panggilan yang sempurna dan sholat wajib yang didirikan, berilah al-wasilah derajat di surga dan fadilah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkan beliau sehingga bisa menempati maqam terpuji yang telah engkau janjikan.
2: Roja Kendari FM, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Ikhwatul Islam rahimani Allah wa iyyakum, saudara Gusiman seakidah, pemirsa TV Roja dan juga pendengar radio Roja dimanapun saat ini Anda berada. Bagaimanakah kabar Anda? Semoga Allah senantiasa merahmati kita semuanya, memberkahi waktu kita, melimpahkan kesehatan dan dimudahkan kita untuk beramal soleh sebagai bekal kita menghadap Allah Azza wa Jalla kelak. Ikhwatul Islam, tak lupa lisan kita untuk bersyukur dan memuji kepada Allah. Tak lupa salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan, tercurahkan kepada Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya dan pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Di kesempatan pagi hari ini senang sekali kami dapat menemani Anda untuk menghadirkan program acara kajian ilmiah bersama guru kita Ustaz Abdullah Taslim MA Hafidhullah Ta'ala, dari pembahasan lanjutan kitab Al-Ubudiyah. Dan kajian ini kami hadirkan secara langsung dari kota Kendari. Ikhwatul Islam, silakan bagi Anda yang nanti ingin bertanya setelah Ustaz menyampaikan materinya, bisa menghubungi nomor kami di 021-823-6543. Kami ulang kembali di 021-823-6543 via telepon, dan sebutkan nama serta alamat Anda. Kemudian untuk pesan singkat, kirimkan saja di 081-989-6543. Dan Ikhwatul Islam, kita akan simak penjelasan dari Ustadz kepada Ustadz kami. Persilahkan. Fadhal Ustadz.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsi wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisa'a wa taqullaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham innallaha kana alaykum raqiba. Ya ayuhan ladhina amanu taqullaha wa kulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadith kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa sharral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar wa ba'du. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din, kaum muslimin, para pemirsa Roja TV dan pendengar Radio Roja dimanapun Anda berada, rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya. Pada pagi hari yang berbahagia ini kita dipertemukan kembali dalam suasana iman, dalam majelis ilmu yang mulia, yang insya Allah menjadi sebaik-baik, ya, termasuk sebaik-baik usaha yang kita lakukan di muka bumi ini untuk mendapatkan balasan kebaikan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat nanti. Barakallahu fikum, kita bertemu kembali dalam lanjutan kajian rutin kita membahas kitab yang sangat bermanfaat, kitab Al-Ubudiyah, penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, tulisan Syekhul Islam Al-Imam Abu Abbas Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, tulisan yang sangat bermanfaat yang menjelaskan tentang bagaimana menyempurnakan penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadikan ibadah kita lebih bernilai, menjadikan ibadah kita benar-benar membawa kepada ketakwaan, membawa kepada upaya untuk meningkatkan iman, menyempurnakan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Ma'asyiral muslimin, para pemerhati Rojak TV dan Radio Rojak dimanapun Anda berada. Sekarang kita akan teruskan kembali penjelasan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala dalam kitab Al-Ubudiyah ini, ketika menjelaskan lebih lanjut makna daripada ad-din, agama dan ibadah, yang ternyata ya seperti yang telah kita bahas di pertemuan yang lalu, ibadah itu mengandung ketundukan atau sikap merendahkan diri yang sempurna kepada Allah, disertai dengan kecintaan yang utuh, kecintaan yang murni. Tidaklah dikatakan seseorang itu beribadah kepada Allah kalau dia tidak tunduk, sampai pun dia melakukan ketaatan secara zahir tapi tidak disertai dengan perasaan cinta, mengagungkan atau ketundukan, maka tidak dikatakan dia beribadah dengan benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama dengan seseorang yang kelihatan tunduk, patuh kepada orang lain tapi tidak disertai dengan perasaan cinta. Dia benci kepada orang tersebut, tidak menyukainya. Ini tidak dikatakan bahwa orang ini menghambakan diri kepada orang tersebut. Jadi harus ada ketundukan dan kecintaan. Ketundukan yang utuh, kecintaan yang murni kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika inilah seorang hamba akan dikatakan benar-benar telah melakukan penghambaan diri yang seutuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala mengatakan dalam penjelasan di kitab ini, "Wa man khada'a li insanin ma'a bughdhihi lahu la yakunu 'abidan lahu. Walau ahabba syai'an wa lam yakhda' lahu lam yakun lahu 'abidan." Kama kada yuhibbu waladahu wa sadiqahu. Barang siapa yang tunduk kepada orang lain tapi dia benci kepada orang tersebut, tidak mencintainya, maka dia tidak dikatakan menjadi hamba orang ini. Walau ahabba syai'an, kalau seandainya dia mencintai sesuatu, tapi ya, begitu pula sebaliknya, dia mencintai sesuatu tapi tidak tunduk kepadanya, ini pun tidak dikatakan dia sebagai hamba. Misalnya seorang yang mencintai anaknya, mencintai temannya. Jadi di sini kita bisa bedakan, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ketundukan bagaimana yang dikatakan sebagai ibadah, penghambaan diri, kecintaan bagaimana yang dikatakan sebagai ibadah atau penghambaan diri. Tentu orang bertanya, bagaimana kalau kita mencintai anak kita, mencintai istri, atau istri mencintai suami, mencintai orang tua, mencintai teman-teman dekat kita, sahabat kita. Ini namanya kecintaan yang fitrah. Kenapa? Tidak disertai dengan ketundukan, pengagungan. Tidak disertai dengan sikap merendahkan diri di hadapan mereka secara berlebihan. Ini bukan ibadah namanya. Kecintaan seperti ini tidaklah sampai kepada kesyirikan kecuali kalau sampai berlebihan dan mengalahkan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini juga kita dapati, kalau kita hanya menempatkan cinta kepada Allah sekedarnya tanpa ada ketundukan dan pengagungan, karena kita tidak mengenal dengan rinci kebesaran dan keagungan Allah, kemahaindahan nama-namanya, kesempurnaan sifat-sifatnya, sampai pun seorang hamba itu melakukan gerakan-gerakan ibadah secara zahir pada anggota badannya, tapi hatinya tidak tunduk dengan ketundukan yang sempurna, tidak disertai dengan pengagungan dan kecintaan yang utuh kepada Allah, berarti hamba ini belumlah menunaikan ibadah dengan sempurna, dengan utuh, sehingga dia dikatakan sebagai hamba yang benar-benar menghambakan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba kita perhatikan, ini poin yang sangat penting. Dari sinilah kita pahami kenapa kita harus lebih kenal dan lebih memahami kemahaindahan nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Dari sini kita faham kenapa Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan mayoritas kandungan kitabnya penjelasan tentang nama-nama dan sifat-sifatnya. Dari sini kita faham kenapa nama-nama dan sifat-sifat Allah ini adalah asal dari keimanan setelah kita memahaminya. Ternyata Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki semakin hamba itu memahami dan mengenalnya, maka ibadah mereka akan semakin sempurna. Ketundukan mereka, kecintaan mereka, pengagungan mereka kepada Allah semakin tinggi. Ketika itulah ibadahnya akan semakin bernilai, semakin tinggi kedudukannya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, kita akan lanjutkan kembali sampai di batas yang kita baca di pertemuan terakhir. Ibnu Taimiyah selanjutnya rahimahullah ta'ala berkata, Fajinsul mahabbati takunu lillahi wa rasulihi kata'ati, fa inna ta'ata lillahi wa rasulihi wal irda'a lillahi wa rasulihi wallahu wa rasuluhu ahakku an yurduhu wal ita'a lillahi wa rasulihi walau annahum radu ma atahumullahu wa rasuluh. Maka

mewajibkan kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena ini merupakan bentuk cinta karena Allah yang paling besar. Jadi mencintai itu diperuntukkan kepada Allah dan Rasulnya. Taat juga seperti itu. Coba lihat firman Allah subhanahu wa ta'ala, ya, wal irdha, ya, mencari keridhaan juga untuk Allah dan Rasulnya. Surat At-Taubah ayat ke-62, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wallahu wa rasuluhu ahaku ayyurduh, sedangkan Allah dan Rasulnya lebih pantas untuk mereka cari keridhaannya. Nanti akan dibedakan. Ini kita peruntukkan kepada Allah dan Rasulnya, cinta, taat, mencari keridhaan. Sebagaimana al-ita lillahi wa rasulihi, melaksanakan perintah. Walau annahum radu ma atahumullahu wa rasuluh, seandainya mereka ridha terhadap pemberian yang diberikan oleh Allah dan Rasulnya. Ridha kepada pemberian Allah, pemberian Rasulnya, pembagian Allah dan pembagian Rasulnya. Karena ini diperintahkan. Tapi ada yang hanya khusus bagi Allah, karena ini sudah menyangkut ibadah yang makhluk tidak mampu lakukan. Rasulullah SAW membawa petunjuk Allah. Bahkan yang ditugaskan untuk menjelaskan petunjuk Allah kepada manusia adalah beliau SAW. Makanya kita diperintahkan untuk taat kepada Rasul, mengikuti petunjuk beliau, karena ini diperintahkan oleh Allah. Tapi ada yang di luar kemampuan makhluk, maka ini hanya ditujukan kepada Allah subhanahu wa ta'ala semata-mata. Kita perhatikan. Wa ammal ibadatu wa ma yunasibuha minat tawakkuli wal khawfi wa nahwi dhalik fala takunu illa lillahi wahdahu. Adapun ibadah wa ma yunasibuha, dan hal-hal yang bersesuaian dengannya, baik itu berupa tawakal, berserah diri, bersandar hati, khauf, ketakutan, dan yang semisalnya, mencari kecukupan, mencukupkan segala kebutuhan makhluk, berharap, ya, ini tidak boleh diperuntukkan kecuali hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala semata-mata. Di dalam Al-Quran tidak pernah disebutkan takutlah kepada Allah dan takut kepada Rasulnya, iya kan? Al-Quran menyebutkan apa? Taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul. Carilah keridhaan Allah, carilah keridhaan Rasulnya. Ambillah apa yang diberikan oleh Rasul kepadamu. Ini semua diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk kita juga tujukan kepada Rasulnya. Kenapa? Taat kepada Rasul ini merupakan bagian dari taat kepada Allah, karena Allah yang perintahkan kepada beliau untuk menjelaskan petunjuk kepada manusia. Mencari keridhaan Rasulullah SAW diperintahkan dalam Islam. Karena apa? Rasulullah SAW tidaklah meridhai sesuatu kecuali yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi ada hal-hal yang makhluk tidak mampu lakukan, seperti menjadi tempat sandaran hati manusia, tempat ketakutan manusia, pengharapan manusia, dalam hal-hal yang tidak mampu dilakukan oleh makhluk. Ini tidak boleh diperuntukkan kepada Rasulullah SAW. Contohnya kita lihat. Ya, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Ali Imran ayat ke-64 tentang ibadah yang harusnya untuk Allah semata-mata. Nabi pun tidak berhak mendapatkannya. Malaikat yang paling dekat pun tidak berhak mendapatkannya, karena ini hak khusus milik Allah subhanahu wa ta'ala semata-mata. Qul ya ahlal kitabi ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'buda illallah wa la nushrika bihi syai'aw wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbabam min dunillah fa in tawallaw faqulu ashhadu bi anna muslimun. Katakanlah wahai ahlul kitab, ta'alau, kemarilah kalian, marilah kita bersama-sama kembali kepada kalimat yang sama di antara kami dan di antara kalian semua. Kalimat yang satu diajarkan dalam agama kami, diajarkan dalam agama kalian yang benar.
yaitu agar kita tidak menyembah kecuali kepada Allah.

0: mata-mata, tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun, dan tidak menjadikan, ya, salah seorang atau sebagian kita tidak menjadikan yang lain sebagai arbab, tuan-tuan yang disembah selain Allah, ya. Fa in tawallau, kalau mereka berpaling dari seruan ini, maka katakanlah, persaksikanlah bahwa sesungguhnya kami adalah orang-orang muslim. Ini menunjukkan hal ini tidak boleh diserahkan kepada siapapun untuk ibadah, yang di situ ada ketundukan, yang ada kecintaan yang utuh. Ini hanya diperuntukkan kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Wa qala ta'ala, juga dalam surat At-Taubah ayat ke-59, Allah Subhanahu wa taala berfirman, walau annahum radu ma atahumullahu wa qalu hasbunallahu sayutinallahu min fadlih wa rasuluhu inna ilallahi ragibun. Seandainya mereka ridha kepada pemberian yang Allah berikan kepada mereka, dan mereka mengatakan hasbunallah, cukuplah, Allah yang akan memberikan penjagaan, perlindungan kepada kami. Cuma kepada Allah saja ditujukan hal ini. Sayutinallahu min fadri, Allah akan memberikan kepada kita karunianya. Wa rasulu, dan juga rasulnya sallallahu alaihi wasallam akan memberikan kepada kita kebaikan-kebaikan yang beliau miliki. Inna ilallahi ragibun, sesungguhnya kami hanya berharap kepada Allah. Ragbah, hanya kepada Allah. Ya. Adapun mengharapkan karunia, kebaikan-kebaikan dari makhluk juga bisa kita dapatkan dalam hal-hal yang mampu mereka lakukan. Tapi untuk pengharapan dalam artian, ya, hal-hal yang berhubungan dengan kebaikan-kebaikan, apa ini, penjagaan terhadap diri kita, perlindungan dari segala keburukan, ini hanya diperuntukkan kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Fal ita'u lillahi war rasuli ka qawlihi wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Maka al ita, ya, mengambil pemberian itu diperuntukkan kepada Allah dan rasulnya, seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hasyr ayat yang ke-7, wa ma ataakumur rasulu fakhudhuh, apa saja yang diberikan oleh rasul kepadamu maka ambillah. Boleh kita mengambil pemberian dari makhluk ketika diberikan kepada kita, apalagi yang diberikan oleh Rasulullah SAW adalah kebaikan dalam petunjuk agama. Wa ma nahakum anhu fantahu, dan apa-apa yang beliau larang maka tinggalkanlah, jauhilah. Ini untuk hal-hal yang makhluk bisa lakukan. Wa ammal hazb, adapun memberikan kecukupan, ini harus dibedakan. Memberikan kecukupan sampai kita mengatakan cukuplah yang melindungiku, cukuplah yang menjagaku, ini tidak boleh ditujukan kepada makhluk. Sampai seorang rasul yang semulia Nabi Muhammad SAW, sampai pun kepada nabi, seorang malaikat yang sekuat, sebesar dan semulia Jibril alaihissalam, tidak boleh. Al-hasb, merasa cukup, menjadikan pelindung untuk mencukupi segala kebutuhan hamba, itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Wa ammal hasbu wa huwal kafi, adapun kecukupan, al-kafi, yang memberikan kecukupan, fahuwa Allahu wahdahu, maka ini adalah Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran ayat 173, alladzina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imanan wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Mereka adalah orang-orang yang ketika manusia, orang-orang yang beriman ini, para sahabat ini, ketika manusia menakut-nakuti mereka dengan mengatakan, sesungguhnya orang-orang banyak, musuh-musuhmu telah berkumpul untuk menyerang kalian, fakhshawhum, takutlah kepada mereka, ini justru menambah keimanan mereka, dan mereka mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil, cukuplah Allah yang melindungi kami dan dia adalah sebaik-baik penolong. Ucapannya orang yang beriman. Kalau mencari kecukupan dan perlindungan dalam kondisi-kondisi seperti ini, mereka hanya bersandar kepada Allah. Ini sama seperti ucapannya Nabi Ibrahim alaihissalam waktu dilemparkan oleh musuh-musuhnya ke dalam api untuk membakar beliau. Ya, seperti kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, dia juga mengucapkan hasbiyallah atau hasbunallah, cukuplah Allah sebagai pelindungku. dan Dia adalah sebaik-baik penolong. Hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah sebagai pelindungku dan Dia adalah sebaik-baik penolong. Coba kita perhatikan. Di sini Ibnu Taimiyah rahimahullah taala ingin menjelaskan kepada kita bahwa ibadah itu sewaktu kita amalkan dan kita kerjakan, dalam diri kita harus ada perasaan, harus ada keyakinan yang dihadirkan, yaitu ketundukan, pengagungan dan kecintaan kepada Allah. Takut dan berharap kepada Allah. Jadi waktu kita beribadah itu kita memposisikan diri kita sebagai hamba yang sangat lemah, penuh dengan kekurangan. Kalau saya tidak memperbaiki sikapku ketika menghadap kepada Allah, saya khawatir Dia tidak akan melindungiku lagi. Dan kalau Dia tidak melindungiku, maka tidak ada satu makhluk pun yang bisa melindungiku. Saya khawatir Allah akan berpaling dariku. Kalau Allah berpaling dariku, maka celakalah, semua keburukan akan menimpa diriku. Saya khawatir Allah subhanahu wa ta'ala akan mencabut kebaikannya dari diriku. Dan kebaikan yang terbesar adalah hidayah untuk mengenal Islam, mengenal iman, berpegang dengan agama. Dan ketika Allah mencabut itu, tidak ada yang bisa mengembalikan kepadaku. Itu namanya ibadah yang benar. Inilah hamba yang beribadah dengan anggota badannya tunduk, anggota badannya taat, hatinya disertai dengan ketundukan dan ubudiyah, penghambaan diri yang benar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu maksudnya. Sehingga dalam kondisi seperti ini, hamba tidak peduli kepada siapapun. Ketika beribadah, dia tidak akan mencari pujian atau sanjungan makhluk, karena dia tahu makhluk ini tidak bisa memberikan kebaikan apa-apa bagiku. Kalau Allah tidak menghendaki, makhluk tidak bisa mencegah keburukan. Ketika Allah ingin mencabut hidayah, makhluk tidak bisa mempertahankannya. Ini perasaan yang dihadirkan oleh seorang hamba ketika dia beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia yakin akan makna firman Allah subhanahu wa ta'ala, "Iyansurkumullahu falagaliba lakum, wa iyakhdulkum faman dhaladhi yansurkum min ba'di, wa alallahi falyatawakalil mu'minun." Ketika Allah telah menolongmu, Allah melindungimu, tidak ada satupun yang bisa mengalahkanmu. Tidak ada satupun yang bisa mencelakakanmu. Tapi ketika Allah subhanahu wa ta'ala berlepas diri, berpaling darimu, maka siapa yang bisa menolongmu selain Allah subhanahu wa ta'ala? Oleh karena itu orang-orang yang beriman hendaknya bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala semata-mata. Itu yang dihadirkan waktu kita beribadah. Dan ibadah memang mengandung makna ini. Coba kita renungkan bersama kaum muslimin, para pemerhati Rojak TV dan Radio Rojak dimanapun Anda berada. Semua ibadah disyariatkan untuk mewujudkan tujuan ini. Bukankah waktu kita menunaikan salat, kita selalu dalam keadaan-keadaan yang diperintahkan untuk tunduk, merendahkan diri di hadapan Allah. Sebelum kita salat saja, Rasulullah SAW bersabda, "Idza qama ahadukum ila salati fa innahu yunaji rabbahu falyanzur ahadukum bima yunaji." Jika salah seorang dari kalian berdiri melakukan salat, sesungguhnya dia sedang berkomunikasi, bermunajat, berbisik-bisik dengan Rabb-nya. Dia sedang butuh untuk menyampaikan hajatnya kepada Rabb-nya. Maka hendaknya masing-masing kalian melihat sikapnya bagaimana ketika dia bermunajat dengan Rabb-nya. Di awal sholat, setelah kita niat saja, kita langsung mengucapkan Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Artinya apa? Kita besarkan Allah sejak awal. Kita agungkan kemuliaannya. Kita mengakui kerendahan diri kita. Coba kita renungkan bacaan kita waktu baca doa iftitah, di situ ada pujian, atau kita berdoa kepada Allah, menghadapkan diri kepada Allah, terus kita baca Al-Quran surat Al-Fatihah yang intinya adalah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami menyembah, hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Kita bersedekap, kata para ulama, ya, waktu kita membaca Al-Fatihah dan surat ini adalah bentuk sikap merendahkan diri yang sempurna dari seorang hamba, karena kita tunduk pada waktu itu sambil melihat ke tempat sujud kita. Waktu kita ruku seperti itu, semua menggambarkan ketundukan, sikap merendahkan diri, disertai dengan pengagungan karena kita cinta kepada Allah, karena Dialah yang selalu melimpahkan rahmatnya, Dialah yang selalu mendatangkan kebaikan untuk kita, Dialah yang sempurna nama-nama dan sifat-sifatnya. Jadi semua hal ini selalu kita bawa dalam ibadah. Waktu kita bertasbih memuji Allah, membesarkan nama Allah. Apa kandungan daripada memuji dan membesarkan nama Allah? Itu untuk menjadikan kita semakin cinta kepada Allah. Karena dengan kita semakin memujinya, berarti kita mengakui kesempurnaan sifat-sifatnya. Terus dari awal sampai akhir. Begitu pula waktu kita berpuasa, kita zakat, semua adalah untuk mendukung ya makna dan hakikat daripada ubudiyah sendiri, yaitu agar hati kita selalu membesarkan nama Allah Subhanahu wa taala dan mengakui kerendahan diri kita di hadapannya. Makanya ini juga sudah pernah kita bahas waktu kita mengkaji kitab Al-Wabilus Sayyib tulisan Ibnu Qayyim rahimahullah taala, bahwa ibadah itu semua disyariatkan untuk menegakkan zikrullah, menjadikan hati kita selalu diisi dengan mengingat Allah, membesarkan dan mengagungkan Allah. Ya. Bahkan ini adalah tujuan terbesar disyariatkannya ibadah salat. Wala dzikrullahi akbar, dan sungguh berzikir kepada Allah lebih besar. Wa aqimis salata li dzikri, dan dirikanlah salat untuk mengingatku, yakni untuk menyempurnakan ya, seorang hamba itu di hatinya selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu mengagungkan dan membesarkan Allah. Ini berlaku untuk semua ibadah-ibadah yang lain yang disyariatkan dalam Islam. Coba kita perhatikan. Jadi di sini hati kita itu diajak untuk ikut serta dalam ibadah. Supaya ibadah kita benar-benar mewujudkan penghambaan diri yang sempurna pada diri kita, ketika itulah seorang hamba akan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, bahkan menjadikan ibadahnya semakin tinggi nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita lihat kembali Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Anfal ayat ke-64. Ya ayyuhan nabiyyu hasbukallahu wa manittaba'aka minal mu'minin. Wahai nabi, cukuplah Allah bagimu. Allah akan mencukupimu dan mencukupi kaum mukminin yang selalu mengikuti petunjukmu. Siapa yang mencukupi? Allah yang mencukupi. Bahkan mencukupi Rasulnya SAW dan mencukupi orang-orang yang beriman yang selalu mengikuti petunjuk beliau. Berarti ini keutamaan mengikuti sunnah Nabi SAW. Ittiba. Allah menjanjikan kecukupan bagi Nabi SAW dan orang-orang yang selalu mengikuti petunjuk beliau. Makna ayat ini, Al-Anfal ayat 64, hasbuka wa hasbu manittaba'aka minal mu'minin, Allah yang akan mencukupi dirimu dari segala keburukan, melindungimu dalam segala, dari segala keburukan, menjagamu dalam segala kebaikan, wahai Rasulullah, dan menjaga kaum mukminin yang selalu mengikutimu adalah Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Coba lihat, al-hasb, kecukupan itu hanya milik Allah. Berarti penyandaran hati, ketakutan dan pengharapan kita hanya ditujukan kepada Allah semata-mata. وَمَنْ ظَنَّ أَنَّ الْمَعْنَ حَسْبُكَ اللَّهُ وَالْمُؤْمِنُونَ مَعَهُ فَقَدْ غَلَطَ غَلَطًا فَاحِشًا كَمَا قَدْ بَسَطْنَاهُ فِي غَيْرِ هَذَا الْمَوْضِعِ. Adapun orang yang menyangka dengan keliru tentang makna ayat ini, ya, surah Al-Anfal ayat 64 ini, dia menyangka maknanya adalah حَسْبُكَ اللَّهُ, cukuplah Allah bagi dirimu, dan juga cukuplah bagi dirimu orang-orang yang beriman. Jadi Allah dan orang-orang yang beriman yang akan mencukupimu. Ini keliru. Sungguh orang yang menyangka maknanya seperti ini telah melakukan kesalahan yang fatal. Sebagaimana yang kami jelaskan di tempat yang lain, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Wa qala ta'ala, dan Allah berfirman di surat yang lain, surat Az-Zumar ayat 36, alaisallahu bikafin abdah, bukankah Allah telah mencukupkan, memberikan kecukupan kepada hambanya, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala ingin menjelaskan kepada kita agar kita tahu bagaimana cara menempatkan hati kita ketika beribadah kepadanya, agar kita menjadi hamba yang sesungguhnya. Di ayat ini surat Az-Zumar ayat 36, Allah menggandengkan ubudiyah yang dimiliki oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, penghambaan diri sempurna yang beliau miliki, dengan kecukupan yang Allah berikan kepadanya. Menunjukkan apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan kesempurnaan predikat sebagai hamba Allah karena dia selalu bersandar dengan benar kepada Allah. Selalu menyandarkan hatinya untuk minta kecukupan dan perlindungan kepada Allah semata-mata. Selalu menyempurnakan tauhidnya. Jadi makanya istilah-istilah tauhid, ibadah, al-ubudiyah, penghambaan diri, iman, akidah yang benar. Ini istilah-istilah yang tidak bisa dipisahkan satu sama lainnya. Ibadah tidak akan bisa kita amalkan tanpa tauhid. Tauhid juga tidak akan tumbuh dengan benar tanpa ibadah. Keduanya saling talazum, saling berkaitan erat, saling berhubungan erat satu sama lainnya. Tidak boleh orang misalnya mengatakan, kalau begitu kita perbaiki tauhid dulu, ibadah nanti kita kerjakan. Tidak bisa, karena dalam ibadah justru kita akan dapatkan ya sebab-sebab untuk menyempurnakan tauhid kita, penghambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang perlu diperhatikan adalah melaksanakan ibadah itu dengan benar. Jangan cuma anggota badan yang mengerjakan, jangan cuma lisan yang berzikir atau berdoa, tapi tidak ada perasaan tunduk kepada Allah di hati, tidak ada perasaan cinta dan pengagungan, tidak ada perasaan menggantungkan segala ya kebutuhan kita kepadanya, perasaan butuh dan merendahkan diri di hadapannya. Ini yang menjadikan ibadah tersebut tidak bernilai maksimal, tidak bernilai tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inilah makna ubudiyah yang sesungguhnya. Wa tahriru dzalik, kata Ibnu Taimiyah rahimahullah taala selanjutnya, annal abda yuradu bihil mu'abbadu alladhi abadahu Allah fadhallalahu wa dabbarahu wa sarrafahu. Wa tahriru dzalik, maka kesimpulan dari semua ini adalah annal abda, seorang hamba, sungguh seorang hamba itu dikehendaki darinya agar dia menjadi hamba yang sejati adalah ketika dia menjadi al-mu'abbad, adalah menjadi seorang hamba yang benar-benar dihambakan, yang benar-benar abadahullah, Allah jadikan dia sebagai hamba yang sesungguhnya. Allah jadikan dia merendahkan diri, Allah yang mengatur dia dan mengurus segala urusannya. Ketika inilah dia benar-benar menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang sejati, karena dia memasrahkan segala urusannya kepada Allah dalam keadaan dia tunduk dan merendahkan diri, dalam keadaan dia yakin tidak ada yang bisa mengatur urusannya dengan benar dan baik kecuali Allah Subhanahu wa taala semata-mata, tidak ada yang bisa menjaganya dari segala keburukan kecuali Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Ini kesimpulan makna dari pada al-ubudiyah, penghambaan diri seorang hamba. Wa bihadzal i'tibari fal makhluquna kulluhum ibadullah. Sehingga dalam pengertian ini bisa dikatakan semua makhluk itu adalah hamba-hamba Allah. Cuma ada yang taat, ada yang tidak taat. Suka atau tidak suka, taat atau tidak taat, semua makhluk adalah hamba Allah. Kenapa? Semua akan mengikuti aturan Allah. Muslim atau kafir, tetap dia harus mengikuti proses kehidupan di dunia. Lahir dulu, besar dulu, kemudian pasti menjadi tua. Tidak ada karena dia tidak taat kepada Allah tiba-tiba lahir langsung jadi dewasa. Tidak ada, dari bayi dulu semua. Tidak ada yang kemudian bertahan hidup selama-lamanya. Semua akan mati. Ya, semua makhluk akan ada ujung dari kehidupannya sesuai dengan yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Semua makhluk adalah hamba-hamba Allah. Al-abrar minhum wal fujjar, yang taat maupun yang durhaka. Wal mu'minuna wal kuffar, orang-orang yang beriman maupun orang-orang kafir. Wa ahlul jannati wa ahlun nar, penghuni surga maupun penghuni neraka. Idh huwa rabbuhum kullihim wa malikuhum la yakhrujuna an masyiatihi wa qudratihi. Karena Allah Subhanahu wa taala adalah pencipta mereka, pengatur mereka semua, yang menguasai mereka, tidak ada seorang pun yang keluar dari kehendak dan kemahakuasaannya. Wa kalimatihi tamati lati la yujawizuhunna barrun wala fajir, dan kalimat-kalimat Allah yang sempurna yang tidak bisa dilampaui oleh makhluk baik yang taat maupun yang durhaka. Fama syaa'a kana wa illam yasha'u, apa yang Allah kehendaki akan pasti akan terjadi meskipun makhluk tidak menghendaki. Wa ma syaa'u illam yasha'hu lam yakun, adapun yang dikehendaki oleh makhluk kalau Allah tidak menghendakinya maka tidak akan terjadi. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Imran ayat ke-83, afa ghayra dinillahi yabghun wa lahu aslama man fis samawati wal ardi taw'aw wa karha wa ilayhi yurja'un. Apakah mereka mencari selain agama Allah subhanahu wa ta'ala, padahal semua makhluk yang ada di langit dan di bumi tunduk kepada Allah, baik dalam keadaan rela maupun benci, suka maupun tidak suka, dan hanya kepadanya lah semua mereka akan dikembalikan. Semua makhluk harus mengikuti aturan Allah. Makanya orang mukmin itu beruntung. Dia mengikuti aturan Allah secara kauniyah, pasti dia akan mengikuti segala ketentuan takdirnya. Kemudian secara agama juga mereka mengikuti keridhaan Allah, beruntung. Pada dirinya terkumpul dua kehendak Allah sekaligus. Mereka mentaati kehendak Allah subhanahu wa ta'ala secara kauniyah, ketentuan takdirnya, yakni perubahan-perubahan hidup makhluk, jadi dari kecil menjadi besar sampai kepada ajalnya. Bahkan selalu mereka bersangka baik ketika menghadapi takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian dalam kehendak Allah yang bersifat syar'iyah, hal-hal yang dicintai dan diridhoinya, juga mereka berusaha untuk mengikutinya. Orang-orang kafir yang tidak mau taat kepada Allah, dalam urusan kauniyah mereka harus menjadi hamba Allah semuanya. Walahu aslama man fis samawati wal ardi tau'an wa karaha. Semua yang ada di langit-langit dan bumi harus tunduk kepada Allah, mengikuti ketentuannya, suka atau tidak suka. Ya. In kullu ma fis samawati wal ardi illa atir rahmani abda. Tidak lain, tidak ada satupun makhluk yang ada dan di langit-langit dan di bumi kecuali semuanya datang kepada Allah sebagai hamba, suka atau tidak suka. Ini keadaan manusia. Makanya dalam pengertian seperti ini, manusia adalah hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, orang-orang yang durhaka tidak mau mengikuti syariatnya, padahal mereka tahu yang mengatur alam semesta ini siapa, yang di tangannya segala kebaikan siapa, yang maha kuasa melindungi manusia siapa. Semua adalah milik Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa mereka tidak mau mengikuti ketentuannya yang mesti diturunkan untuk kebaikan dan kemaslahatan manusia, menyempurnakan kebahagiaan dalam hidup manusia? Ini yang saya katakan tadi, orang-orang yang beriman itu beruntung. Ketika hatinya mengakui ketundukan kepada Allah, anggota badannya juga melaksanakan. Ketika inilah terkumpul pada diri mereka semua kebahagiaan dan semua kebaikan-kebaikan yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan kepada hamba-hambanya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan kita untuk menjadi hamba-hamba yang selalu mengikuti, taat kepadanya, ya, dengan sukarela, dengan senang hati, dengan tentu saja semua tidak lepas dari pertolongan dan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum ma'asyiral muslimin, para pemerhati Rojak TV dan Radio Rojak dimanapun Anda berada. Sampai di sini insyaallah kajian kita di pagi hari ini kita cukupkan. Semoga apa yang kita bahas dan kita paparkan tadi memberi manfaat kebaikan besar bagi kita semua untuk upaya menyempurnakan ibadah kita dan penghambaan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, guna meningkatkan kualitas dari amal-amal saleh dan ketaatan yang kita lakukan. Semoga bermanfaat dan menjadi sebab kebaikan bagi kita semua. Mohon maaf jika ada penjelasan atau kata-kata yang salah dan kurang berkenan. Kami cukupkan. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.
1: Assalamualaikum wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas uraian materi dan pembahasan yang sangat bermanfaat untuk kita semuanya. Dan semoga Allah senantiasa memberkahi ilmu ini dan dimudahkan kita di dalam memahami dan mengamalkannya serta menyampaikannya kepada orang-orang tercinta, orang-orang terdekat kita. Ikhwatul Islam, gini saatnya bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung, baik itu via telepon maupun pesan singkat, silakan bisa Anda menghubungi nomor kami di 021-823-6543. Sebutkan nama Anda, dari mana Anda berasal. Kemudian untuk pesan singkat di 081-989-6543 via pesan singkat Anda kirimkan mulai sekarang. Pertanyaan pertama dari Bapak Prasetyo di Jalan Jenderal Ayani Lawang Malang yang bertanya, Ustaz. Ustaz, mohon penjelasan tentang hadis, dosa besar engkau membuat tandingan-tandingan selain Allah, padahal Allah yang menciptakanmu. Mohon penjelasannya, Ustaz. Fadhol.
0: Iya, barakallahu fikum. Iya, hadis yang pertanyaan yang sangat bermanfaat sekali dari Bapak yang di Malang ini ya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala bisa menjaga beliau dalam kebaikan. Hadis yang beliau tanyakan ini adalah hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Sewaktu di Rasulullah SAW ditanya, ayyudzanbin ayud dan bi a'zam, dosa apakah yang paling besar? Maka Rasulullah SAW menjawab, anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Dengan kamu menjadikan tandingan atau sekutu bagi Allah, padahal dialah yang menciptakanmu. Ini adalah penjelasan bahwa perbuatan syirik atau menyekutukan Allah, menjadikan tandingan sembahan-sembahan selain Allah, ini adalah perkara yang paling tidak pantas. Tidak masuk akal, tidak sesuai dengan akal sehat manusia. Dia yang menciptakan, dia yang mengatur satu-satunya, dia yang maha kuasa memberikan kebaikan bagi diri manusia, mencegah mereka dari keburukan. Kenapa kemudian ibadah diserahkan kepada makhluknya? Ketaatan diserahkan kepada makhluknya, ketundukan diserahkan kepada makhluknya. Padahal makhluk sama-sama diciptakan, tidak punya kelebihan sama sekali. Kemudian ini juga adalah merupakan metode yang ditempuh dalam banyak ayat Al-Quran ketika Allah menjelaskan kewajiban untuk beribadah kepadanya semata-mata, kewajiban untuk menetapkan tauhid uluhiyah dengan dalil dari tauhid rububiyah. Jadi Allah menjelaskan, kalau kalian mengetahui rububiyah, penciptaan, pengaturan alam semesta, yang maha kuasa memberikan kebaikan, mencegah keburukan, yang maha memberikan rezeki, itu cuma milik Allah subhanahu wa ta'ala semata-mata, maka harusnya konsekuensinya kalian menetapkan ibadah hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala semata-mata. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhan nasu'budu rabbakumul ladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai sekalian manusia, hendaknya kalian beribadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala semata-mata, yang telah menciptakanmu dan menciptakan orang-orang sebelummu, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Nah, barakallahu fikum.
1: Fik, barakallahu Ustaz, terima kasih atas nasihat dan penjelasannya. Semoga bermanfaat bagi yang bertanya dan kita semua yang menyimaknya. Berikutnya pertanyaan dari Abdullah di Jakarta yang bertanya, assalamualaikum Ustaz. Bolehkah kita berzikir saat beraktivitas baik di dalam rumah maupun di luar rumah dengan ucapan lisan kita, sedangkan pikiran kita memikirkan aktivitas yang kita kerjakan? Bagaimanakah mengenai hal ini, Ustaz? Silakan.
0: Iya, barakallahu fikum. Pertanyaan sangat bermanfaat sekali dari beliau ini. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa melimpahkan kebaikannya kepada beliau dan kepada kita semua. Beraktivitas sambil lisan mengucapkan zikir kepada Allah, tentu ini merupakan kebaikan yang diperintahkan dalam Islam. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan tentang kebaikan-kebaikan, ya, kebaikan-kebaikan besar dalam Islam, di antaranya beliau Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda dalam hadis yang sahih, la yazalu lisanuka rotban min dzikrillah. Senantiasa lisanmu itu selalu basah dengan berzikir kepada Allah. Ini diperbolehkan. Bahkan Aisyah radhiyallahu taala anha pernah mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhkurullah ala kulli ahyani, dalam Sahih Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu berzikir kepada Allah dalam semua keadaan beliau. Sampai pun dalam keadaan wudunya batal atau dalam keadaan junub, ya, dalam semua keadaan beliau. Hanya di tempat-tempat yang ada pengecualiannya, larangannya, seperti di tempat-tempat yang tidak layak, ya, di tempat buang air misalnya, ya, tempat-tempat buang air besar atau buang air kecil. Ini pun kata para ulama, hati seorang yang beriman tidak akan bisa lepas dari mengingat Allah meskipun di tempat-tempat tersebut. Baik. Bagaimana dengan penjelasan yang saya jelaskan tadi, ketika berzikir kita harus menghadirkan hati kita. Waktu kita beraktivitas kan sibuk memikirkan pekerjaan kita. Bagaimana lisan kita juga bisa mengucapkan zikir kepada Allah? Kita katakan, ini tentu tidak bertentangan. Karena dalam kondisi-kondisi kita berzikir, mengkhususkan waktu untuk berzikir, kita akan mudah menghadirkan kebesaran Allah dalam hati kita, yang kemudian kebiasaan ini akan terbawa dalam semua keadaan. Sampai pun kita beraktivitas dalam kegiatan sehari-hari, terus kita ucapkan zikir kepada Allah agar membiasakan lisan kita mengucapkan yang baik. Dan pasti seseorang itu kalau hatinya selalu berzikir kepada Allah, maka lisannya otomatis akan selalu basah dengan zikir kepada Allah dalam semua keadaan. Makanya ini tidak dilarang. Yang tercela adalah kalau semua zikir kita seperti itu, lalai terus. Ini keliru. Jadi, tetap dalam aktivitas kita, kita mengingat pekerjaan kita. Sambil kita berzikir kepada Allah, ini juga tidak menjadikan, bukan berarti menjadikan hati kita lupa kepada Allah, tidak. Justru, dengan itu akan menjadikan pekerjaan kita selalu terbimbing dengan petunjuk Allah. Kalau kita ingin melakukan kesalahan, ada teguran dari Allah subhanahu wa ta'ala, karena kita sebut selalu memuji dan besarkan namanya dalam setiap ucapan lisan kita. Maka ini tidak ada pertentangan sama sekali, bahkan justru ini merupakan konsekuensi iman yang benar. Barakallahu fikum. Nah.
1: Baik, barakallahu Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Dan kini saatnya bagi Anda yang ingin menghubungi kami atau bertanya langsung bersama kami, silahkan bisa menghubungi nomor 0218236543. Sebutkan nama Anda, dari mana Anda berasal, dan sebelum menghubungi dikecilkan volume televisinya. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak siapa di mana?
2: Saya dari Jakarta, hamba Allah.
1: Bapak siapa? Mohon maaf.
2: Hamba Allah dari Jakarta.
1: Oh, hamba Allah. Silakan, iya. Hamba Allah.
2: Mau tanya gini, Ustaz.
1: Ya.
2: Saya kan sering berobat, apa sudah samping obat dokter kan saya dibekam, Dok. Di depan ya, dibekam ya.
1: Iya.
2: Terus belakangan ini sebelah saya itu ada terapi yang dari Korea itu. Udah gitu ya, karena dia rame-rame pada ke situ, saya juga sekali datang gitu terapi itu. Sebenarnya terapi itu hanya meletakkan kaki di alat yang dialirkan listrik gitu.
1: Pertanyaannya Pak, yang berkaitan dengan pembahasan kita apa ini?
2: Jadi secara terapi seperti itu, karena datang kita dengan lagu-lagu Korea gitu datangnya itu kan. Kemudian pas di lagi terapi juga kita ada kata-kata, tapi kalau kata bahasa Indonesia, tapi meletakkan dua tangan di atas kepala gitu. Nah, itu tuh dibolehkan nggak Pak di dalam Islam itu?
1: Baik Bapak, terima kasih Pak Hamba Allah di Jakarta ya.
2: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz.
0: Iya, barakallahu fikum. Pertanyaan yang sangat bermanfaat dari Bapak yang di Jakarta ini ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kebaikan bagi beliau, keluarganya, dan kepada kita semua. Baik. Pertanyaannya tentang terapi yang dilakukannya, katanya dari Korea. Di terapi ini nanti ada lagu-lagu Korea gitu ya. Kemudian diletakkan kaki yang dialirkan listrik. Ya, pertama yang perlu kita lihat di sini, asal terapi ini, kalau memang bisa dijelaskan secara medis, ternyata mungkin listrik tadi itu akan menyentuh titik-titik dari peredaran darah kita sehingga melancarkannya atau menjadikannya lebih terbuka dengan izin Allah Subhanahu wa taala, maka asalnya terapi seperti ini tidak mengapa. Karena tadi dikatakan ada listriknya, dibilang. Beda kalau tidak ada sama sekali apa-apanya kemudian bisa menyembuhkan. Nah, ini dikhawatirkan bantuan jin misalnya. Jadi karena ada listriknya atau ada getaran tertentu di kaki, yang juga dikatakan kaki itu adalah merupakan banyak terdapat pusat-pusat saraf di seluruh badan misalnya. Kalau yang disentuh adalah hal ini atau memang dari prosesnya seperti ini, maka itu diperbolehkan secara agama. Cuman dalam proses pelaksanaannya tadi ada hal-hal yang melanggar. Seperti ada lagu Koreanya, ada bahasa-bahasa tertentu yang mungkin kita tidak tahu artinya apa, nanti mengisyaratkan hal-hal yang melanggar Islam. Ini perlu kita teliti dalam masalah ini. Jadi insya Allah pengobatannya tidak salah, cuman ada prosesnya yang salah di situ. Ada lagu-lagunya. Ini lagu-lagunya tidak ada pengaruhnya, bahkan akan menambah sakit. Karena nyanyian itu berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah SAW bersabda, "Inna Allah lam yaj'al shifa ummati fi ma harramahu." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menjadikan kesembuhan umatku ini dalam hal-hal yang diharamkannya. Musik itu menambah penyakit. Penyakit hati lebih parah, bahkan justru akan semakin menambah penyakit anggota badan kita. Kalau menggunakan misalnya terapi ini, dan memang direkomendasikan oleh orang yang ahli, terapi ini bermanfaat untuk penyakit Bapak dengan izin Allah Subhanahu wa taala, tidak mengapa. Tapi hilangkan hal-hal yang melanggar darinya. Kalau sekedar mencoba saja, alhamdulillah terapi-terapi lain yang sudah terbukti juga dengan izin Allah bisa memberikan kesembuhan itu lebih dari cukup untuk kita praktekkan. Tidak usah dengan melakukan hal-hal yang ada pelanggarannya seperti ini, karena tidak akan membawa kepada kesembuhan, justru menambah penyakit hati. Na'udzubillahi min dzalik. Nah,
1: baik Ustaz, barakallahu fik, terima kasih atas jawabannya. Berikut masih kami angkat telepon yang kedua. Silakan di 0218236543. Halo.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan Bapak siapa ini, di mana?
3: Dengan hamba Allah di Cianjur.
1: Bapak hamba Allah di Cianjur, silakan pertanyaannya Pak.
3: Maaf, saya tidak tahu judul daripada acara ini.
1: Iya.
3: Akan bertanya begini Pak. Bagi seorang laki-laki, kalau sholat di masjid itu kan hukumnya wajib.
1: Iya.
3: Nah sekarang kalau seandainya imam di masjid itu, kalau menurut penglihatan saya atau pengetahuan saya, banyak melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang diajar oleh Rasulullah. Nah, kita bagi kita lebih baik sholat berjamaah di rumah dengan istri atau dengan keluarga, atau tetap harus berjamaah ke masjid dengan jadi makmum, padahal imamnya kita melakukan hal-hal yang tidak diajarkan oleh Rasulullah.
1: Baik, tunggu Bapak pertanyaannya, ditunggu nasihat dan jawaban dari Ustadz. Terima kasih.
3: Iya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz.
0: Ya, barakallahu fikum. Pertanyaan yang sangat bermanfaat sekali dari Bapak ini ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambah semangat beliau dalam kebaikan, ya. Jawabannya, Pak. Jadi, kalau Bapak punya kesanggupan, ya, Bapak yang paham tentang sunnah Rasulullah SAW dalam sholat, imam tersebut diganti saja, Pak. Kalau perlu Bapak yang jadi imam di tempat tersebut, itu lebih bagus. Atau pilih seorang ikhwan kita yang paham sunnah untuk dia jadi imam, seandainya kita punya kemampuan dalam masalah ini. Lah bagaimana kalau kita tidak punya kemampuan, imamnya banyak melakukan hal-hal yang menyimpang dari sunnah, apakah kita tetap salat berjamaah atau salat bersama keluarga di rumah saja, berjamaah di rumah? Jawabannya tidak. Kita tetap harus melaksanakan salat berjamaah. Seandainya di dekat rumah Bapak ada masjid lain yang bisa menegakkan sunnah, maka bisa dilaksanakan di masjid tersebut. Kalau itu yang terdekat dan kita harus laksanakan berjamaah di situ, maka tetap tidak boleh kita meninggalkan sholat berjamaah. Selama penyimpangan yang dilakukan oleh imam tersebut tidak sampai kepada tingkat yang membatalkan Islam. Misalnya dia ternyata seorang dukun yang jelas-jelas terbukti perdukunannya, atau selalu menyembah-nyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, minta-minta di kuburan misalnya. Selama tidak sampai seperti ini, kata para ulama, man shahhat shalatuhu shahhat imamatuhu. Siapa yang sah sholatnya, berarti dia sah menjadi imam. Dalam masalah ini, karena dia dipilih misalnya oleh jamaah yang menjadi imam, kita tidak kuasa untuk bisa menggantikannya, maka kita terpaksa sholat di belakangnya. Dan disebutkan dalam sebuah hadis sahih dari Rasulullah SAW, riwayat Imam Muslim dan yang lainnya, ketika diberitakan tentang adanya imam-imam yang banyak melakukan pelanggaran di akhir zaman, apa kata Nabi SAW? Yusalluna lakum fa'in asabu falakum walahum wa'in akhtau falakum wa'alayhim. Mereka tetap sholat memimpin kalian berjamaah. Kalau mereka benar, maka kalian dapat pahala, mereka dapat pahala. Kalau mereka berbuat salah, maka kalian tetap dapat kebaikan dan mereka tetap yang menanggung dosanya. Jadi Bapak tidak ikut menanggung dosanya, tapi tetap wajib untuk menegakkan sholat berjamaah. Dan tentu kita punya kewajiban semampu kita untuk menasihatinya agar meninggalkan hal-hal yang menyimpang dari sunnah tersebut, didekatkan kepada sholat yang sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Kalau kita mampu ganti dengan lebih baik, maka itu tentu lebih baik dan lebih utama lagi. Nah, barakallahu fikum.
1: Fik barakallahu Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Dan kita akan kembali menuju ke pesan singkat. Silakan kirimkan pertanyaan Anda di 0819896543. Dan pertanyaan yang pertama dari Hari di Sumenep, Madura, yang bertanya, Ustaz, bagaimana cara kita memuliakan seorang guru agar kita tidak berlebihan dan menyebabkan diri kita tergelincir dalam perbuatan kesyirikan? Silakan Ustaz.
0: Iya, barakallahu fikum. Pertanyaan yang sangat bermanfaat sekali. Ya, memuliakan, mencintai orang yang soleh, apalagi guru kita yang banyak memberikan bimbingan dan nasihat, ini asalnya diperintahkan dalam agama, dianjurkan dalam Islam. Mencintai orang yang berilmu termasuk ibadah. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu dalam sebuah asar yang sahih, wa mahabbatul alim dinun yudanu bihi, dinun yudanu biha. Mencintai orang yang berilmu karena ilmunya adalah merupakan bagian dari ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi bisa menjadi berlebihan. Syaitan menipu, memperdaya manusia untuk kemudian berlebih-lebihan dalam mengagungkan atau menghormati orang-orang yang berilmu atau seorang guru yang mengajarkan kebaikan padanya. Bagaimana cara untuk menyelamatkan diri darinya? Banyak berdoa kepada Allah. Kemudian jadikan cinta atau pengagungan kepadanya karena Allah. Caranya dengan cara kita menyempurnakan iman kita kepada Allah, memperbaiki cinta kita kepada Allah, kemudian kita jadikan cinta kepada manusia itu mengikuti cinta kepada Allah. Maksudnya, guru kita cintai karena kebaikannya. Semakin dia baik, semakin kita cintai. Konsekuensinya kalau dia salah, kita nasihati. Termasuk kalau diri kita berlebihan, kita akan tegur. Ini menjadikan kita selalu terus belajar petunjuk Allah. Dalam hal ini para ulama telah menjelaskan bagaimana cara kita bermuamalah dengan guru kita. Tetap harus ada saling menasihati dalam kebaikan. Tetap kita harus jadikan patokan kita dalam mengagungkan, mencintainya adalah karena Allah. maka tidak boleh kita melampaui batasan-batasan yang digariskan dalam Islam. Makanya terus kita belajar. Makanya terhadap guru kita tidak boleh kita bersikap seperti menyikapinya sebagai seorang nabi. Ya, para ulama telah menasihatkan, laisa ahadun ba'da nabiyyi sallallahu alaihi wasallam illa wa yu'khadhu min qawli wa yutrak illa nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada seorang pun setelah meninggalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali bisa diambil ucapannya, kalau benar bisa ditinggalkan, kalau salah kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita ikuti batasan-batasan dalam agama. Menghormati guru tidak harus mengambil semua ucapannya karena dia bukan nabi. Dia tidak terjaga dari kesalahan. Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dijaga oleh Allah dari kesalahan. Kalau bukan karena penjagaan Allah juga akan salah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak ada yang seperti itu kedudukannya, maka guru kita harus selektif dalam menilai ucapannya. Kalau ada dalilnya benar, kita ikuti. Kalau salah, tinggalkan. Dengan kita berusaha untuk menasihati dia untuk meninggalkan kesalahannya. Kemudian kita selalu menjadikan kecintaan kepadanya karena Allah. Kalau dia rajin melakukan ketaatan, kita semakin cinta. Kalau dia berbuat salah, berkurang cinta kita. Yang ini akan menjadikan kita semangat menasihatinya untuk meninggalkan hal-hal yang salah tersebut. Itu caranya, di antara sebab-sebab yang menjadikan kecintaan kita akan selalu menjadi dalam batasan-batasan yang tidak melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala, tidak menjadikan berlebih-lebihan dalam masalah ini. Barakallahu fikum. Nah.
1: Nah, Ustaz, barakallahu fik wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas jawabannya, dan kembali kami akan bacakan pesan singkat dari saudara kita Dedi di Bogor yang bertanya, "Ustaz, mohon pengertian atau pembahasan yang terang tentang tauhid mengenai penerapannya dalam makrifat dan dalam isbat. Jazakallahu khairan."
0: Dalam isbat, ya. Pertanyaan yang sangat bermanfaat sekali dari beliau ini yang ada yang bertanya tentang masalah tauhid dalam makrifat dan isbat. Ya. Istilah dari para ulama ketika menjelaskan atau membagi tauhid, ada yang membagi dengan pembagian yang kita kenal, tauhid rububiyah, uluhiyah, dan tauhid nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ada juga yang membagi dengan dua bagian saja. Tauhid fil ma'rifati wal itsbat, dan tauhid dalam al-qasad wa talab. Ya, mentauhidkan Allah dalam mengenal dan menetapkan. Ya, ini yang berhubungan dengan sifat-sifat kesempurnaan Allah. Kita wajib mengenal dan menetapkannya. Ini mencakup dua bagian tauhid, rububiyah dan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Karena rububiyah Allah itu bagian dari sifat-sifatnya. Allah menciptakan, sifat-sifat Allah, sifat-sifatnya maha sempurna. Allah mengatur alam semesta, memberikan rezeki, maha kuasa mendatangkan kebaikan, melindungi hamba dari segala keburukan, maha kuasa memberi hidayah atau mencabut hidayah, memberikan hidayah kepada siapa yang dikehendaki, menyesatkan siapa yang dikehendaki. Ini semua sifat-sifat Allah. Inilah yang termasuk dalam pengertian tauhid fil ma'rifati wal isbat, mentauhidkan Allah dalam mengenal dan menetapkan kesempurnaan sifat-sifatnya. Ini mencakup rububiyah dan uluhiyah. Adapun tauhid al-qasd fil qasdi wa talab, mentauhidkan Allah dalam kehendak dan dalam niat, ini berhubungan dengan tauhid uluhiyah, mengikhlaskan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata, menjadikan niat kita murni semata-mata karena mencari keridhaannya, mencari kedekatan dengannya, mencari kemurnian atau kedudukan tinggi di sisinya. Ini pengertian daripada tauhid yang kedua, yang ini merupakan makna daripada tauhid uluhiyah, yaitu mengesakan Allah Subhanahu wa taala, mengikhlaskan niat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Naam, barakallahu fikum.
1: Fik, barakallahu Ustaz. Berikutnya kami masih bacakan kembali pesan singkat yang telah masuk dari hamba Allah yang tidak menyebutkan namanya. Assalamualaikum Ustaz. Saya sudah berusaha melaksanakan semua ibadah, dalam hal ini salat 5 waktu. Salat tahajud setiap malam, sholat duha setiap hari, dan sholat-sholat yang dianjurkan. Kemudian zikir setiap saat sudah saya kerjakan. Tapi Ustaz, mengapa hati ini selalu gelisah terus? Apa ini karena di dalam diri saya terlalu banyak melakukan dosa-dosa sehingga sering menangis jika teringat dosa-dosa tersebut? Mohon pencerahannya Ustaz.
0: Iya, barakallahu fikum. Pertanyaan yang sangat bermanfaat sekali. Jadi apa yang antum lakukan tadi ini adalah kebaikan-kebaikan besar. Beribadah, banyak berzikir, banyak berdoa, luar biasa. Ini ibadah-ibadah yang besar. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan antum dan kita semua istiqamah di atas ibadah-ibadah yang disyariatkan. Tapi kenapa hati selalu gelisah? Selalu menangis ketika ingat dosa. Ini bagus, perasaan yang bagus. Cuma mungkin kalau pertanyaannya kenapa hati saya rasanya kurang tenang ketika melaksanakan ibadah tersebut. Nah, ini yang saya katakan. Berarti Anda perlu banyak melibatkan hati ketika melaksanakan ibadah. Perlu paham, ibadah itu tidak hanya sekedar gerakan anggota badan. Ketika Anda berzikir, apa yang direnungkan dalam hati? Zikir itu membesarkan Allah, mensucikan Allah, memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti antum tahu kenapa saya memuji Allah. Saya mengucapkan Alhamdulillah, kenapa? Disinilah pentingnya kita belajar dan mengenal nama-nama dan sifat-sifat Allah. Saya memuji Allah karena Allah punya sifat-sifat kesempurnaan. Saya memuji dan menyanjung Allah karena banyak limpahan nikmat yang Allah berikan kepada saya. Ini pertimbangan kita. Jadi setiap ucapan yang kita ucapkan, gerakan anggota badan itu mengandung makna yang direnungkan di hati kita agar ibadah kita itu benar-benar kompak lahir dan batin kita. Anggota badan, lisan dan hati kita benar-benar semua ibadah dan melaksanakan ibadah dan tunduk kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang perlu kita tambahkan dalam diri kita agar ibadah kita semakin sempurna. Maka saya sarankan kepada Anda untuk membaca penjelasan tentang kemahindahan nama-nama Allah dan kesempurnaan sifat-sifatnya. Misalnya dengan membaca keterangan yang disebutkan oleh Syekh Abdul Razzaq hafizahullah ta'ala dalam kitab beliau Fiqih Al-Asma'il Husna yang sudah ada terjemahannya dan dijual di pasaran. Insya Allah ini buku yang sangat bermanfaat sekali. Nah, barakallahu fikum.
1: Baik, barakallahu Ustaz. Terima kasih atas jawabannya dan kita akan beralih kembali. Untuk Anda yang ingin menghubungi kami via telepon, silakan sebutkan nama Anda, dari mana Anda berasal, kemudian dikecilkan volume televisi atau radionya. Silakan. Halo. Assalamualaikum. Silakan. Atau kita beri kesempatan bagi penelpon yang lainnya. Bagi Anda yang ingin menghubungi kami, siapkan pertanyaan-pertanyaan Anda. Kemudian kami harapkan pertanyaan yang Anda ajukan kepada Ustadz berkesesuaian dengan pembahasan di kesempatan pagi hari ini. Di 0218236543 kami tunggu kembali Anda menghubungi kami. Halo.
4: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana?
4: Dengan Abu Arya di Gorontalo.
1: Silakan Bapak Abu Arya.
4: Mau tanya ini Ustaz. Halo.
1: Iya, silakan Pak.
4: Oh, bagaimana tentang mendakwahi orang tua yang belum kenal sunnah?
1: Cukup.
4: Itu saja Ustaz.
1: Iya, terima kasih Abu Arya.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz.
0: Iya, barakallahu fikum. Pertanyaan yang sangat bermanfaat dari Bapak atau beliau yang ada di Gorontalo. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menetapkan banyak kebaikan untuk beliau dan untuk kita semua. Iya, mendakwai orang tua yang belum mengenal sunnah. Ya, pertama kita harus ingat hidayah itu di tangan Allah. Hidayah itu di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau para nabi dan para rasul saja dalam ketika mendakwai orang-orang yang terdekat dengan diri mereka yang tidak kehendaki hidayahnya oleh Allah, mereka tidak mampu untuk memberikan hidayah, apalagi kita. Nabi Nuh alaihi salatu wasalam, istri dan anaknya tidak dapat hidayah padahal sangat dekat dengan beliau, istri dan anaknya. Nabi Lut juga seperti itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasalam ketika mendakwai pamannya, ya ammi qul la ilaha illallah kalimatan uhajulaka biha indallah, wahai pamanku ucapkan la ilaha illallah supaya aku nanti membela kamu dengan kalimat ini di hadapan Allah ketika pamannya menjelang meninggal dunia. Tidak bisa. Ketika itu turun firman Allah subhanahu wa ta'ala, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Innaka la tahdi man ahbabta, sesungguhnya engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang kamu cintai, tapi Allah dialah yang memberikan hidayah kepada siapa yang dikehendaki, dan Allah yang lebih mengetahui siapa yang pantas mendapatkan hidayah darinya. Makanya yang bisa kita lakukan adalah berdoa kepada Allah karena dia pemilik hidayah. Kemudian lakukan sebab, jangan putus asa, karena tidak ada yang mencap orang tua kita itu mati dalam keadaan tidak mengenal sunnah. Justru ini kita harus berusahakan, mengusahakan kebaikan tersebut. Bakti terbesar seorang anak kepada orang tuanya adalah mengajak dia untuk mengenal sunnah. Dakwai dia, ajak dia. Mohon kepada Allah agar dibukakan hatinya, diberikan hidayah. Mudah-mudahan dengan sebab usaha kita atau mungkin dengan sebab usaha orang lain, dengan sebab kita mudahkan dia nonton, misalnya kita siapkan di rumahnya, kita buatkan daripada dia nonton televisi acara-acara yang tidak bermanfaat, kita siapkan di rumahnya saluran yang bisa memperdengarkannya dengan Rojak TV atau kajian-kajian sunnah yang lainnya. Alhamdulillah, dengan sebab ini dia akan mendengarkan bagaimanapun ceramah-ceramah yang bermanfaat, menenangkan hati manusia. Atau dengan buku-buku misalnya dia suka membaca, atau dengan CD-CD yang bermanfaat, ya, kaset-kaset yang bermanfaat, mungkin ini akan menjadi sebab terbukanya hatinya dan menjadi sebab pahala dan keutamaan besar bagi anak tersebut. Barakallahu fikum, ini yang hendaknya kita usahakan, dan tentu yang paling banyak kita lakukan adalah banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala memohon taufiknya untuk orang tua kita. Barakallahu fikum. Nah.
5: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
6: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang meninggalkan salat malam bagi yang sudah biasa mengerjakan.

0: Diriwayatkan dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhuma, ia berkata, Rasulullah berkata kepadaku, ya Abdullah, la takun mithla fulan kana yaqumul laila fataraka qiyamal lail. Hai Abdullah, janganlah seperti si fulan. Dahulu ia rajin mengerjakan salat malam, kemudian futur ia meninggalkannya.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Roja Kendari FM, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.
1: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran.

0: Tetaplah bersama kami Jak Kendari menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Alihi wa sahbihi wa sallam taslim. Amma ba'd. Alhamdulillah wajidan syukur.

الدين كله ولو كره الكافرون وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأهلا وسهلا ومرحبا بكم أنا أشكركم kepada segala jamaah yang dimuliakan Allah Ikhwani al-karam wa akhwati al-karimat yang ana cintai dan muliakan rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Jalla wa Ala yang telah mempertemu dan mengumpulkan kita di dalam rumah yang mulia ini di salah satu dari taman-taman syurga Majelis Ilmu Agama dan di hari terakhir dari 10 awal Dzulhijjah yang merupakan hari-hari dunia terbaik, hari-hari yang namanya yang dinamakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam inna afdhalad dunya ayyamun nahr wa ayyamul qarr. Sesungguhnya sebaik-baik hari dunia adalah hari nahr, 10 Dzulhijjah wa ayyamul qarr dan hari-hari qarr. Qarr artinya adalah menetap. Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Kita hidup di dunia ini dan berada di atas bumi yang Allah Jalla wa'ala ciptakan ini bukan sekedar karena nilai-nilai dunia. Allah Jalla wa'ala tidaklah menciptakan kita hanya untuk hal yang sia-sia sebatas urusan dunia, tetapi Allah Jalla wa'ala menciptakan kita ke dunia yang semu lagi menipu ini karena suatu tujuan yang sangat mulia, yang karenanya Allah Jalla wa'ala menciptakan jin dan manusia, dan karenanya pula Allah Jalla wa'ala menciptakan alam semesta ini serta menciptakan syurga dan neraka, yaitu untuk mentauhidkan Allah Jalla wa'ala semata, untuk menghambakan diri kita hanya kepada Allah Jalla wa'ala. Di dalam sebuah ayat yang sangat ma'ruf insyaAllah ta'ala di tengah-tengah kita, ayat yang berada di akhir-akhir surat Adz-Dzariyat, Allah Jalla wa'ala menjelaskan kepada kita semua tujuan ia menciptakan jin dan manusia ini. Dan syurga atau neraka yang akan mereka peroleh itu bergantungan dengan tujuan Allah Jalla wa'ala ciptakan mereka yang mereka realisasikan. Allah Jalla wa'ala berfirman, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. Mayoritas kaum muslimin insyaAllah mengetahui ayat ini, bahkan mungkin mayoritas mereka menghafal ayat ini walaupun maknanya, namun faktanya justru mayoritas kaum muslimin menyelisihi konteks ayat ini, bahkan sebagian mereka membaca ayat ini dan dia sedang melakukan pembatal ayat ini. Sebagian mereka menyampaikan ayat ini di atas mimbar Jumat. Dan di waktu yang sama dia menyeru kepada ritual-ritual syirik yang membatalkan ayat ini. Makanya ayat ini sangat penting untuk kita kaji dan kita renungi bersama pada kesempatan kali ini. Allah Jalla wa'ala di ayat yang mulia ini, surat Adz-Dzariyat, ayat 56 menjelaskan kepada kita tujuan ia menciptakan jin dan manusia hanyalah untuk beribadah hanya kepadanya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia sekalipun yang ditakuti oleh sebagian manusia. Bahkan di antara manusia ada yang memohon perlindungan kepada mereka. Mereka sendiri diciptakan untuk beribadah kepada Allah. Maka di dalam sebuah surat yang bernama surat Al-Jin, beberapa jin curhat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berdakwah kepada mereka. Mereka mengatakan, wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Sesungguhnya dahulu ada beberapa manusia yang memohonkan perlindungan kepada jin. Tetapi jin justru membuat mereka semakin berada di dalam kelemahan dan keterpurukan. Oleh karenanya neraka itu menjadi ancaman tidak hanya untuk kalangan manusia yang durjana, tetapi juga untuk kalangan
jin yang enggan beribadah kepada Allah Jalla wa'ala. Bukankah Allah Jalla wa'ala berfirman, la'amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in, akan aku penuhkan neraka jahannam dengan golongan jin dan dengan golongan manusia. Makanya di antara hal yang kita lihat dari para ulama ketika mereka meruqyah seseorang yang dirasuki oleh jin atau syaitan, maka mereka di antara nasihat mereka utarakan kepada jin yang sedang di tubuh manusia tersebut adalah mengingatkan akan tujuan Allah menciptakan dia. Bahwa kamu sebagai jin sama dengan kami sebagai manusia. Kamu diciptakan untuk beribadah kepada Allah. Dan kalau kamu tidak beribadah kepada Allah dengan baik, maka kamu sama dengan kami akan terancam dengan nerakanya. La'amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Akan kami penuhkan neraka jahannam dengan golongan jin dan golongan manusia. Berarti status kita dengan jin sama aja, Ma. Yang pertama, sama-sama hamba Allah. Sama-sama dijanjikan dengan syurga kalau beriman dan beramal saleh. Sama-sama terancam dengan neraka kalau tidak beriman dan tidak beramal saleh. Keempat, sama-sama makhluk Allah. Dan seluruh makhluk Allah di bawah kehendak Allah. Huwallazi khalaqakum wama ta'malun. Dialah yang telah menciptakan kalian dan dia pula yang menciptakan perbuatan kalian. Wama tasya'una illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Dan tidaklah kalian berkehendak kecuali sesuai dengan kehendaknya Allah Jalla wa'ala. Lantas kenapa sebagian manusia takut sama jin? Kenapa harus takut sama jin? Padahal Allah menjelaskan kepada kita di dalam sekian ayat tadi. Status kita sama. Tujuan Allah menciptakan kita dengan mereka sama dari sisi ini. Sebagaimana kita terancam dengan neraka kalau durhaka sama Allah, mereka juga terancam dengan neraka. Sebagaimana kehendak kita di bawah kehendak Allah, kehendak mereka juga di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Lalu kenapa sebagian manusia masih takut dengan jin? 6. Lebih takut ke jin daripada para malaikat. Padahal Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, "Wa laqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil barid idh yatalaqqal mutalaqqiyan 'anil yamin wa 'anil shimal qa'id." Ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Allah mengabarkan ada dua malaikat 24 jam berada di sebelah kanan dan kiri kita. Dan kekuatan malaikat di atas kekuatan jin. Ya. Andai kata kita boleh membandingkan takut kepada jin dengan takut kepada malaikat, mestinya kita lebih takut kepada malaikat daripada jin. Tapi sebagian manusia lebih takut kepada jin. Dan tentunya yang wajib kita harus lebih takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Fala takhafuhu wa khafuni in kuntum mu'minin. Janganlah kalian takut kepada jin dan wali-walinya jin, syaitan. Takutlah kalian kepada aku jika kalian adalah orang-orang yang beriman. Inna kaida syaitani kana dha'ifa. Sesungguhnya tipu daya syaitan itu sangatlah lemah. Tidaklah syaitan mengganggu seseorang baik dengan penampakan yang menakutkan, mengerikan ataukah dengan cara yang lainnya. Kecuali dia akan gagal melakukannya kalau Allah belum berkehendak. Kalau Allah belum mengizinkannya. Dan semua tipu dayanya itu sangatlah lemah kalau kita menghadap kepada Allah. Innaman najwa minasyaitani liyahzunal ladzina amanu. Walaysa bidharrihim syai'an illa biiznillahi wa alallahi falyatawakkalil mu'minun. Innama adatul hasr. Tidaklah gangguan syaitan kepada seorang mukmin itu kecuali sekadar untuk menakut-nakutinya agar seorang mukmin mengalami kesedihan di dalam kegelapan. Dia melakukan penampakan yang mengerikan, kalau orang Jawa menamakan apa, gondorowo, dan yang semisal dengannya. Tujuan dia satu, jemaah, liyahzunal ladzina aman, agar orang-orang mukmin itu berada di dalam ketakutan, kegelisahan, ya, kegundah gulanaan, kemudian akan digiring setelah itu agar dia berbuat syirik. Tidak berhasil menggiring yang berbuat syirik, akan digiring kepada bid'ah. Tidak berhasil juga untuk menjermuskan manusia ini ke dalam syirik dan bid'ah, maka dia akan menjermuskannya ke dalam maksiat. Target utama yang syirik. Tidak berhasil di syirik, ke bid'ah. Tidak berhasil menjermuskannya ke dalam bid'ah, maka dia akan berupaya agar anak Adam ini jatuh ke dalam maksiat dengan alasan yang penting bukan syirik dan bid'ah akhir.
ahli tauhid pasti masuk syurga walaupun jatuh bangun ke dalam maksiat. Rata-rata pelaku orang berada di tauhid ya, jatuh ke dalam maksiat karena pintu ini al-istihza atau al-istihana bil ma'asi, bermudah-mudahan dengan maksiat. Maka Allah katakan walaysa bidarrihim syai'an illa biiznillah. Syaitan itu tidak akan mampu membahayakan seorang mukmin sedikit pun kata Allah. Siapa yang mengumumkannya? Penciptanya, pencipta syaitan, pencipta jin mengatakan walaysa bidarrihim syai'an illa biiznillah. Syaitan tidak akan pernah mampu membahayakan seorang mukmin sedikit pun syai'an. Isim nakir fi siyaqi an-naf tufidul umum. Di dalam ilmu sastra Arab disebutkan kaidah an-nakir fi siyaqi an-naf tufidul umum. Kata yang nakir, kata yang umum, jika disebut pada konteks peniadaan, penafian, itu menunjuk mencakup segala sesuatunya. Syai'an berarti segala bentuk kemudaratan tidak akan mampu dilakukan oleh syaitan. Tapi buktinya ada yang mampu diganggu, Ustaz? Jawabannya illa biiznillah. Karena sudah diizinkan oleh Allah. Bukan karena syaitan lebih kuat daripada Allah. Bukan karena syaitan lebih kuat daripada malaikat. Nah, karena suatu hikmah yang Allah inginkan. Sebagaimana Nabi alaihi salam berhasil disihir, bukan karena lemahnya iman Nabi kita SAW, tetapi karena suatu hikmah yang Allah inginkan untuk mengangkatkan derajat hamba tersebut, menghapuskan dosanya, atau hikmah-hikmah lainnya yang Allah inginkan di balik itu. Maka di akhir ayat Allah berpesan وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ. Hanya kepada Allah lah hendaknya mereka orang-orang yang beriman bertawakal kepada Allah Jalla wa'ala. Akhwani al-kiram wa akhwati al-karimat, kita kembali lagi kepada pokok ayat yang sedang kita bahas, itu ayat 56 dari surat Az-Zariyat tadi. Ayat menjelaskan kepada kita tujuan Allah Jalla wa'ala menciptakan kita ke dunia yang semu lagi menipu ini. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidaklah menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah hanya kepadaku. Datang beberapa riwayat dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma yang dinukilkan oleh sebagian ulama tafsir ketika menafsirkan ayat ini, bahwa liya'budun di sini adalah liyuwahhidun. Maksudnya adalah untuk mentauhidkan aku. Karena di dalam Islam ibadah tidak akan diterima kecuali di atas tauhid. Perintah beribadah adalah perintah untuk bertauhid. Bahkan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma ketika menjelaskan firman Allah di awal-awal surat Al-Baqarah, ya ayuhan nasu ibudu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai sekalian manusia, beribadahlah kalian kepada Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dan yang telah menciptakan orang-orang yang sebelum kalian, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Kata beliau, la'allakum tattaqun adalah agar kalian mentauhidkan Allah Jalla wa'ala. Agar kalian mentauhidkan Allah. Kemudian setelah itu Allah mengatakan, ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun. Aku tidak menginginkan rezeki dan makanan dari mereka. Inna allaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah Ar-Razzaq. Allah tidak hanya mengatakan Ar-Raziq, tetapi Allah menggunakan sighah Razzaq. Secara arti sama, artinya Ar-Raziq pemberi rezeki, Ar-Razzaq juga pemberi rezeki. Cuma bedanya Ar-Razzaq di dalam bahasa Arab disebut dengan sighah mubalaghah. Nih, menunjukkan rezeki yang Allah Jalla wa'ala anugerahkan itu berlimpah ruah. Sangat mudah bagi Allah untuk memberikan rezeki kepada makhluknya. Dzul quwwatil matin. Ia maha pemberi rezeki, dzul quwwatil matin. Lagi maha memiliki kekuatan yang nyata. Jemaah yang dimuliakan Allah, andai kata ayat ini kita pahami dengan baik, kita renungi dan selalu hadir di dalam hati kita, dan kita aplikasikan di dalam perjalanan kita di dunia yang semu lagi menipu ini, maka insya Allah tidak ada yang lebih tenang hidupnya daripada kita.
Tidak ada yang lebih tentram hatinya daripada kita. Di saat manusia mengalami kebimbangan, kegelisahan, kegundah gulanaan karena memikirkan akan tujuan, visi dan misi mereka di dunia ini, maka tidak ada yang terkecualikan dari kebimbangan dan kegelisahan tersebut kecuali mereka yang benar-benar memahami ayat ini, merenunginya dan merealisasikan kandungannya. Maka insyaallah taala pada kesempatan kali ini ana ingin mengajak diri ana dan jamaah sekalian, ikhwani al-kiram wa akhwati al-karimat yang ana cintai dan muliakan rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum, untuk merenungi kandungan ayat ini. Dan mudah-mudahan setelah kita pulang dari kajian ini, kita berharap kepada Allah pulang dalam keadaan iman yang meningkat dan semangat beribadah kepada Allah Jalla wa'ala yang bertambah. Amin ya Rabbal Alamin. Di dalam ayat ini, Allah Jalla wa'ala menjelaskan kepada kita tujuan utama ia menciptakan jin dan manusia. Ini faedah yang pertama. Bahwa tujuannya adalah untuk beribadah kepada Allah Jalla wa'ala. Maka segala sesuatu yang dapat menghalangi atau melalaikan kita dari ini, hendaknya kita korbankan. Jangan dibalik. Segala sesuatu yang dapat menghalangi kita dari menunaikan tujuan utama Allah menciptakan kita, korbankan. Jangan yang dibalik. Jangan justru tujuan Allah menciptakan kita ke dunia, yaitu ibadah, justru itu yang dikorbankan. Karena dapat menghalangi kita dari perkara dunia. Pada dunia ini diciptakan oleh Allah sebagai wasilah untuk kita menunaikan ayat ini. Sebuah ayat yang semua kita membacanya setiap malam atau hari Jumat. Ya, inna ja'alna ma fil ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Itu tujuannya. Ya. Allah anugerahkan kita kesehatan. Allah anugerahkan kita pakaian, tempat tinggal, pasangan, anak istri, orang tua, rumah dan pernak-pernik dunia yang lainnya. Itu tujuannya jemaah. Inna ja'alna ma fil ardi zinatan laha linabluhum ayyuhum ahsanu amala. Itu tujuannya. Semua perhiasan dunia ini Allah ciptakan tujuannya linabluhum ayyuhum ahsanu amala. Allah ingin menguji siapakah dari mereka yang paling bagus amalannya. Demikian juga firman Allah tabaraka alladhi biyadihi al-mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Maha berkah Allah. Tabaraka alladhi biyadihi al-mulku, yang di tangannya segala kerajaan. Kita boleh optimis terhadap kerajaan-kerajaan yang ada di dunia ini, tetapi tidak dengan kerajaan maharaja yang satu ini. Oleh karenanya Nabi kita sendiri diperintahkan oleh Allah untuk membacakan doa Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tuzillu man tasha biyadikal khair. Katakanlah olehmu wahai Muhammad, Allahumma ya Allah, malikal mulk, pemilik seluruh kerajaan. Kalau raja suatu negara menjanjikan kepada kita suatu janji, kita akan optimis dia memberikannya kepada kita. Lalu bagaimana dengan janji yang maharaja yang innallaha la yukhliful mi'ad, yang tidak akan pernah menyelisih janjinya. Tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha. Engkau lah yang memberikan kerajaan kepada siapa saja yang engkau kehendaki. Engkau juga yang akan mencabutnya dari siapa saja yang engkau hendaki. Di saat Raja Romawi membaca surat dakwah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dia pun mengumumkan keislamannya. Namun setelah dia mengumumkan keislamannya, dia melihat tokoh-tokoh Romawi lari dari istananya, ingin meninggalkannya, maka seketika itu dia membatalkan rencananya masuk ke dalam Islam. Pada di awal surat Nabi sudah mengatakan aslim taslam yu'tikallahu ajrain. Ya. Masuklah engkau ke dalam Islam, niscaya engkau akan selamat dan Allah akan memberimu pahala dua kali lipat, pahala menjadi seorang Nasrani pengikut Nabi Isa alaihi salam sebelumnya, dan pahala menjadi muslim yang mengikuti ajaran Nabi Muhammad, dan kerajaanmu tidak akan disentuh.
dia batal masuk Islam dengan tujuan untuk menjaga kerajaannya, justru batalnya dia masuk ke dalam Islam sebab hilang dan runtuhnya kerajaan dia. Sehingga berada di tangan kaum muslim. Andai kata dia masuk Islam, Nabi tetap biarkan dia sebagai raja. Tidak akan disentuh kerajaannya. Karena tujuan Nabi bukanlah dunia. Nah, dia ingin lari dari Islam demi menyelamatkan kerajaannya, justru kehilangan kerajaannya. Nah, Raja Persia ketika mendapatkan dakwah Nabi SAW, dia pun merobek-robeknya, murka kepada isi dakwah, surat dakwah Nabi kita. Karena tidak memulai dengan namanya, tetapi memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim dari Muhammad utusan Allah kepada Raja Persia. Aslim taslam. Masuklah kamu ke dalam Islam, niscaya engkau akan selamat. Dan kerajaanmu tidak akan disentuh. Famazzaqaha, dia pun merobek-robek surat dakwah Nabi SAW tersebut. Dan memerintahkan algojonya untuk menangkap kembali sahabat Nabi yang membawa surat dakwah tersebut setelah sebelumnya dikeluarkan dari istana. Setelah mereka mengejarnya, mereka tidak mendapati. Begitu Nabi SAW mendapatkan informasi bahwa surat dakwah beliau dirobek-robek, dicabik-cabik oleh sang raja, Nabi pun berdoa, mazzaqallahu mulkah. Sebagaimana ia telah merobek-robek, mencabik-cabik surat dakwah, maka semoga Allah merobek-robek kerajaannya. Siapa yang pernah memprediksi dia mati di tangan anak kandungnya, dipenggal lehernya oleh anak kandungnya sendiri yang majusi juga. Padahal belum pernah ada konflik antara dia dengan anak. Tapi kalau Allah sudah berkehendak, Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha, engkau lah yang memuliakan siapa saja yang engkau kehendaki, wa tudhillu man tasha, dan engkau lah yang akan menghinakan siapa saja yang engkau kehendaki. Dan di dalam hadis yang sahih, Nabi bersabda, innama ju'ilatidh-dhillatu was-sagharu 'ala man khalafa amri. Tidaklah kerendahan dan kehinaan itu Allah timpakan kecuali kepada mereka yang menyelisih perintahku. Kecuali mereka yang menyelisih perintahku. Baik, kita kembali kepada ayat pertama dari surah Al-Mulk yang menjelaskan kepada kita bahwa dunia beserta isinya diciptakan oleh Allah sebagai wasilah untuk menunaikan ayat 56 dari surat Ad-Dariyat tadi. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladhi khalaqal maut, yang telah menciptakan kematian, wal hayah, dan juga yang menciptakan kehidupan. Semuanya tujuannya satu, untuk melaksanakan ayat 56 dari surat Ad-Dariyat. Liyabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Alladhi khalaqal maut wal hayat liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk menguji siapa yang paling bagus amalannya dari kalian. Kalau kita membuka buku-buku tafsir seperti tafsir Al-Qur'anil Azim karya Al-Imam Ibnu Katsir, di sana boleh menukilkan beberapa ucapan ulama salaf seperti Fudhil bin Iyadh rahimahullah. Dia menjelaskan makna ayyukum ahsanu amala. Kata beliau, ayyukum ahsanu amala, maknanya adalah akhlasukum wa aswabukum. Yaitu siapa yang paling ikhlas dan siapa yang paling tepat dari amalannya. Karena Islam tidak mengatakan ayyukum aktsaru amala, siapa yang paling banyak ibadahnya dari kalian. Islam juga tidak mengatakan ayyukum aktsaru ijtihadan, siapa yang paling bersungguh-sungguh dari kalian. Allah juga tidak mengatakan siapa yang paling lelah dari kalian. Tetapi bahasa Al-Qur'an, dia bluwakum ayyukum ahsanu amalah, yang paling bagus amalannya. Bukan siapa yang paling banyak, bukan siapa yang paling lelah, bukan siapa yang paling besar amalannya. Kata Fudhil bin Iyadh, ayyukum ahsanu amala ay akhlasukum wa aswabukum. Yaitu siapa yang paling ikhlas dan siapa yang paling tepat mencocoki sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena di sana ada orang-orang jamaah yang sudah lelah di dunia beramal, tetapi kelelahannya di dalam beribadah justru
menjerumuskan dia ke dalam neraka Allah Jalla wa'ala. Itulah salah satu dari dua penafsiran ulama tafsir terhadap firman Allah, amilatun nasibah tasla naran amiyah tusqa min ainin amilatun nasibah. Orang-orang yang telah lelah letih beramal, tasla naran hamiyah, amalan-amalan mereka itu justru menjerumuskan mereka ke dalam neraka Allah. Satu dari dua penafsiran ulama tafsir adalah ini. Mereka beribadah tapi tidak ikhlas dan tidak sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Atau ikhlas tetapi tidak sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Maka menjadi amalan bid'i. Atau sesuai dengan sunnah Nabi SAW tetapi tidak ikhlas, riya, maka menjadi amalun syirik. Ini makna ayyukum ahsanu amala. Siapa yang paling ikhlas dan siapa yang paling sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Karena ibadah tanpa dua syarat ini akan menjadi debu yang berterbangan di sisi Allah. Tidak diterima oleh. Kami menjadikan debu yang berterbangan. Sedih enggak jamaah? Udah cap terbangan. Sedih enggak jamaah? Udah capek-capek ibadah. Ya. Tapi ibadah yang kita lakukan menjadi debu yang berterbangan. Ya dan billah. Nah. Jangankan ibadah jamaah, seseorang telah lelah dan letih bekerja. Kemudian dia menjumpai pimpinannya, bosnya, komandannya. Tetapi pekerjaan yang telah dia lakukan itu justru tidak diapresiasi. Justru dia mendapat sanksi lagi. Tentunya itu sangat menyedihkan. Itu sangat merugikan. Nah bayangkan kalau seseorang sudah capek, lelah, letih beribadah, kemudian di hari kiamat justru dengan ibadah-ibadah tersebut dia masuk neraka. Karena ibadah yang tidak ikhlas tidak akan diterima oleh Allah. Ibadah yang tidak ikhlas otomatis akan ada syirik di dalamnya. Atau ikhlas tetapi tidak sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Ini adalah dua syarat Allah terima suatu ibadah. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ. Beribadahlah engkau dengan mengikhlaskan ibadah itu kepada Allah. Hadis riwayat Imam Muslim. Nah, dari surah Zumar dalam hadis riwayat Imam Muslim, Nabi SAW bersabda, "Inna Allah la yaqbalu min al-amali illa ma kana khanisan liwajhi." Sesungguhnya Allah tidak akan menerima suatu amalan kecuali yang murni karenanya. Nah, murni karenanya. Dalam hadis qudsi masih riwayat Imam Muslim juga dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Allah berfirman, "Man 'amila 'amalan asyraka fihi ma'i taraktuhu wa syirkah." Barang siapa yang melakukan suatu ibadah dan dia melakukan riya di dalamnya, ibadahnya karena Allah. Keluar dari rumah, pergi kajian, pergi salat, pergi haji, pergi umrah karena Allah. Tetapi juga menginginkan pujian dan sanjungan dari manusia atas ibadah yang ia kerjakan tersebut. Ini namanya riya. Nah, apa balasan dari Allah? Taraktuhu wa syirkah. Aku akan tinggalkan dia dan amalannya itu. Dan jamaah yang dimuliakan Allah, tidak adanya keikhlasan. Sehingga datang riya ke dalam ibadah kita, itu bukan tidak hanya menghilangkan pahala dari ibadah kita. Tidak hanya membuat ibadah kita ditolak oleh Allah. Andai kata, sanksi dari riya dan tidak ikhlasnya kita di dalam beribadah hanya sekedar menghilangkan pahala dan tertolaknya ibadah yang kita lakukan itu, hanya itu sanksinya, sebenarnya ini sudah cukup sebagai sebuah kerugian. Tetapi sanksi dari Allah kepada pelaku riya bukan sekedar itu. Tahukah sanksi yang lebih ngeri dari itu? Adalah apa yang Nabi sebutkan di dalam sebuah hadis. Dan tidaklah Abu Hurairah menyampaikan hadis berikut ini kecuali beliau pingsan ketika menyampaikannya. Sebagian mereka ulama salah pingsan menyampaikan hadis ini karena khawatir menganggap dirinya belum mampu mengamalkan hadis itu. Nah, di dalam hadis riwayat Imam Ahmad dan Al-Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, hadis yang panjang, Nabi mengatakan, "Inna awwalan nasi tus'ir bihimun nar yaumal qiyamati thalath." Sesungguhnya manusia yang pertama kali diseret dengan wajah yang ke tanah
Ini cara yang paling mengerikan. Kemudian dilemparkan ke dalam api neraka. Ada tiga golongan. Bukan penzina, bukan peminum khamr, bukan koruptor, bukan pembunuh. Yang pertama mujahid. Yang kedua seorang ulama. Yang ketiga seorang dermawan. Yang pertama adalah rajulun ustushhida fi sabilillah. Seorang hamba yang mati di medan jihad yang syar'i. Apakah jihad yang dia lakukannya adalah jihad bareng Nabi saat itu? Ataukah yang dikomandoi oleh sahabat Nabi? Ataukah jihad-jihad syar'i yang datang setelah itu? Jihadnya murni sesuai dengan syariat. Bukan aksi-aksi yang tidak bertentangan, yang bertentangan dengan syariat kemudian dinamakan jihad ya. Jihad yang dia lakukan jihad syar'i. Dia pun mati dalam jihadnya tersebut. Pada hari kiamat Allah bangkitkan dia. Kemudian Allah audit seluruh nikmat yang telah Allah beri kepadanya. Tsumma la tus'aluna yawma idzin 'anil na'im. Kemudian Allah bertanya kepadanya, "Madza 'amilta fiyya?" Wahai hambaku, apa yang telah engkau perbuat untukku? Kamu aku beri kesehatan, aku berikan keberanian, aku berikan ini dan itu. Di hari kiamat semua nikmat akan diaudit tanpa terkecuali sedikit pun. Setiap nafas yang kita hembus akan diaudit oleh Allah. Kesehatan yang kita miliki dari semenjak kita lahir sampai wafat itu akan diaudit oleh Allah. Waktu yang Allah berikan per detik akan Allah audit. Ya, waktu yang kita miliki per detik akan diaudit oleh Allah. Nah, yang dikira tidak. Maka ada hadis dari Abu Barzah Al-Aslami juga datang dari Abdullah bin Mas'ud bin radhiyallahu anhu. Diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan selainnya. Nabi mengatakan, "La tazulu qudama 'abdin yawmal qiyamah hatta yus'ala an arba'." Tidaklah langkah seorang hamba akan bergerak kecuali dia harus menjawab empat pertanyaan dari Allah. Nah, di saat matahari sejarak satu mil dengan dibangkitkan tidak berpakaian, tidak tersunat, tidak beralas kaki. Dan tidak berpakaian sehelai benang pun. Dan matahari sejarak satu mil dari. Yang akan mengauditnya adalah innahu bikulli syai'in alim. Dan dia seorang diri. Tidak ada lawyer, tidak ada pengacara yang menemaninya. In kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani 'abada wa kulluhum ya'ti yawmal qiyamati farda. Semua yang di langit dan semua yang di bumi tanpa terkecuali akan menghadap kepada Allah sebagai abdan, sebagai budak sahaya Allah. Wa kulluhum ya'ti yawmal qiyamati farda. Dan seluruh mereka akan menghadap kepada Allah warda, seorang diri. Ini firman Allah di akhir-akhir surat Maryam. Nah, akan diaudit semuanya. Nah, hamba ini diaudit oleh Allah. Ba'arafah, setelah dia mengakui, telah menerima nikmat-nikmat yang Allah sebutkan itu, Allah pun bertanya kepadanya, "Madza 'amilta fiyya?" Apa yang telah engkau perbuat untukku? Dia pun menjawab, "Ya, aku telah berjihad di jalanmu sehingga aku mati syahid karenamu." Allah katakan, "Kamu dusta. Kamu berperang liyuqal jari, untuk dikatakan sebagai pemberani, untuk dikatakan sebagai pahlawan. Bukan karena Allah kamu berperang, karena dunia. Dan pujian itu sudah kamu terima ketika di dunia." Kemudian Allah pun memberi perintah kepada para malaikat. Maka para malaikat pun datang untuk menyeretnya dengan wajahnya ke tanah, kemudian dilemparkan ke dalam api neraka. Golongan yang kedua jemaah, lagi-lagi bukan penzina, bukan peminum khamr, bukan pembunuh, bukan koruptor. Lagi-lagi public figure ketika di dunia, public figure di dalam kebaikan malah. Tokohnya masyarakat. Mungkin ditokohkan oleh mayoritas kaum muslimin ketika dia di dunia. Mungkin dia punya jutaan atau mungkin ribuan murid yang belajar kepadanya. Ada seorang alim yang siang dan malam belajar dan mengajarkan ilmu agama. Siang dan malam mengajarkan Al-Quran dan As-Sunnah.
siang dan malam mengajak orang untuk mentauhidkan Allah, mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siang dan malam memperingatkan manusia dari bahaya syirik dan bidah. Siang dan malam menjelaskan kepada manusia hukum Allah halal dan haram. Cuma dia melakukan itu semuanya riya. Jangan kira orang yang sedang berbicara tentang tauhid tidak bisa riya, jemaah. Bahkan seorang ustaz yang sedang menjelaskan bahayanya riya, dia berpotensi sedang riya. Itu riya. Nah, maka Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di dalam matan kitab tauhid mengatakan, terkadang seseorang mengajak materinya Al-Quran dan As-Sunnah, tauhid dan sunnah, wa huwa yad'u ila nafsi, tetapi sejatinya dia bukan sedang mengajak kepada tauhid dan sunnah, bukan sedang mengajak kepada Allah dan Rasulnya, tetapi sedang mengajak kepada pribadinya. Buktinya kata para ulama, dia tersinggung, tidak terima, tidak suka kalau ada orang lain. Ada orang lain yang berilmu, yang mengajak kepada hal yang sama. Tersinggung ketika ada orang jamaahnya pergi ngaji kepada orang lain yang sama-sama ngajak kepada tauhid dan sunnah. Sejatinya selama ini dia tidak mengajak kepada tauhid dan sunnah. Materinya tauhid dan sunnah, tetapi mengajak kepada pribadinya. Ini faedah ketika para ulama menjelaskan ayat Allah di dalam surat Yusuf, di akhir surat Yusuf. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Katakan oleh wahai Muhammad, ini adalah jalanku, aku menyuruh manusia kepada Allah. Itu targetnya seorang muslim, tidak ada tujuan yang lainnya, yang penting manusia kembali kepada Allah setelah mendengar dakwahnya atau ke dakwah orang lain. Walaupun setelah berdakwah orang enggak mengenal dia, tidak berterima kasih kepada dia, bahkan mungkin orang manggil dia bukan ustaz. Ya. Setiap jumpa sama dia, dia dipanggil Asep, bukan Ustaz Asep. Enggak masalah. Yang penting dengan dakwahnya orang kembali kepada Allah. Nabi kita dipanggil sahirun majnun, tukang sihir, orang gila, kahin, dukun, kata mereka. Tidak membuat Nabi meninggalkan dakwah. Maka Nabi dipanggil oleh Arab Badui, ya Muhammad, wahai Muhammad, mana jatahku dari ghanimah? Padahal dia enggak ikut perang. Karena tujuan utama dia adalah ad'u ilallah. Yang penting manusia kembali kepada Allah. Nah, orang ini siang dan malam belajar dan mengajarkan ilmu agama. Dalam riwayat yang lain, Nabi sebutkan qari'an, ahli qira'ah, ahli Al-Quran. Siang dan malam dia membaca dan mengajarkan Al-Quran. Pada hari kiamat dia dihisab oleh Allah. Allah pun mengaudit seluruh nikmat yang telah Allah beri kepadanya. Kemudian Allah pun bertanya kepadanya, apa yang telah engkau lakukan kepadaku dengan nikmat-nikmat tersebut? Maka dia pun menjawab, aku siang dan malam belajar dan mengajarkan ilmu agamamu. Siang dan malam aku membaca dan mengajarkan Al-Quran kepada kaum muslimin. Karenamu ya Rabb. Allah jawab, kata, kamu dusta. Kamu belajar dan mengajarkan ilmu karena riya, untuk dikatakan alim. Bahkan sebagian panitia ada yang curhat. Ya? Ada ustaz marah-marah ke DKM masjid karena ketika namanya diumumkan sebagai khotib Jumat, lupa disebutkan gelarnya. Tapi benar yang kirim, ya, ini ustaz bahasa bulan. Marah-marah beliau dengan mengatakan, yang mengira kalian pikir dapatkan gelar ini mudah ya? Susah banget loh saya mendapatkan gelar S1, S2, S3 ini. Ya, masa saya cuma dipanggil ustaz, tidak disebut doktor katanya. Tapi yang berada di atas tauhid dan sunnah insya Allah tidak demikian. Ya. Sampai ada yang begitu jemaah. Ya. Syekh Mubil mengatakan, ijazahku S2 ku aku enggak tahu di mana aku simpan. Syekh Mubil. Seandainya aku diminta ijazahku di mana, mungkin aku butuh waktu untuk mencarinya. Nah, kalau gelar agamanya enggak menyertai namanya, tersinggung sebagian orang. Yakni apa tujuan dakwah? Ad'u ila Allah, itu kan tujuannya. Mengembalikan manusia kepada Allah. Bahkan mungkin dia jumpa sama kita, enggak salam sama kita sekalipun, enggak ada masalah. Yang penting mereka patuh dan tunduk kepada Allah Jalla wa'ala.
Maka orang ini menjawab, ya Allah, siang dan malam aku mengajak manusia ke agamamu, karenamu. Allah jawab, kadzab, kamu dusta. Kamu berdakwah, belajar dan mengajarkan agar kamu dianggap sebagai alim. Dalam riwayat yang lain, agar kamu dipanggil sebagai qari. Qari. Dan itu sudah kamu dapatkan ketika di dunia. Maka Allah pun memberi bintang kepada para malaikatnya. Para malaikatnya datang, kemudian menyeretnya dengan tanahnya ke bawah, kemudian melemparkannya ke dalam neraka Allah. Yang ketiga jamaah, rajulun atahu Allah asnafal mal kullah, adalah seorang hamba yang Allah berikan harta yang berlimpah ruah. Pada hari kiamat Allah menghisap dia, apa yang telah engkau perbuat untukku? Dia menjawab, ya Rab, ma taraktu sabilan tuhibbu ayyunfaqa fi illa anfaqtu fihi lak. Ya Allah, tidak ada satupun jalan yang engkau cintai untuk bersedekah di jalan itu, kecuali aku telah bersedekah di jalan itu karenamu, ya Rab. Allah pun menjawab, kadzab, kamu dusta. Kamu bersedekah agar dikatakan jawad, dermawan. Nah, agar dikatakan dermawan. Bahkan diparah lagi sebagian orang, ya, uang orang lain kemudian dia bagikan atas nama dia, atas nama partainya. Bahkan pernah ana lihat kasus di beberapa tempat, begitu dia gak menang, suaranya gak dapat di kampung itu, balik lagi tim sesnya, ambil balik sarung-sarung yang udah dia berikan ke masyarakat. Ini fakta. Ya. Di sebuah daerah ana pernah berdakwah, masyarakat didatangi lagi-lagi sama tim ses, ditarik balik sarungnya. Suruh kembaliin uang-uang serangan fajar tadi. Ya. Tujuannya udah ria. Ya. Tujuannya uangnya hilang lagi, udah ria, hilang lagi. Maka menjadi orang yang pertama kali diseret wajahnya ke tanah, kemudian dilemparkan ke dalam neraka. Lihat jemaah, tiga ibadah besar yang tidak mudah untuk dilakukan. Yang pertama jihad, berperang di jalan Allah itu gak mudah. Yang kedua, belajar dan mengajarkan ilmu, gak mudah itu jemaah. Antum ngaji kajian umum begini aja berat, ya kan? Kajian antara maghrib dan isya saja baru 15 menit berlangsung, udah pada kena asam urat dan rematik. Ya, padahal kalau di lapangan padel setengah hari asam urat dan rematiknya nggak datang. Ya, kalau duduk di warung kopi setengah hari rematiknya aman. Coba di kajian jemaah, baru 15 menit udah pada kena asam urat, langsung rematiknya datang. Ya, berat. Bayangkan ulama yang belajar puluhan tahun, belasan tahun, ya, merantau, ya, ke luar negeri, ya, dengan kemiskinan, jauhnya mereka dari dunia, kurangnya fasilitas, bertahun-tahun lamanya, itu gak mudah. Demikian juga mengajar, tidak mudah. Apalagi ngajarin Al-Quran jamaah. Makanya ustad-ustad yang tensi darahnya tinggi, tidak ada yang boleh jadi guru ikro. Cacat anak orang nanti dibuatnya. Apalagi ngajarin Al-Quran, ya kan? Jangankan anak orang kampung, anak antum sendiri aja, ya, baru buka ikhra, baru bismillah, tensi antum tadi 120. Baru baca bismillah, tensinya berubah jadi 160. Gak mudah. Tapi orang ini berhasil melakukannya. Namun masalahnya ria. Yang ketiga tadi, selalu berinfak. Sangat dermawan. Dan itu gak mudah. Karena keumuman manusia punya sifat, wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Itu sifatnya manusia. Sifatnya keumuman manusia, wa tuhibbunal mala hubban jamma. Kalian memiliki kecintaan yang luar biasa terhadap dunia, terhadap harta kalian. Nah, makanya Allah mengatakan, wa yatajannabuhal atqa alladhi yu'ti ma lahu yatazakka. Akan dijawab.

bukan dari neraka mereka yang atqa. Siapa mereka? Yang mampu memberikan hartanya di jalan Allah. Riya, tidak ikhlas, tidak memenuhi syarat pertama diterimanya ibadah tadi. Maka yang anak katakan tadi, tidak adanya keikhlasan. Yang anak katakan tadi, tidak adanya keikhlasan. Dan adanya riya, itu bukan sekedar menghilangkan pahala dari ibadah kita. Bukan sekedar membuat ibadah kita ditolak oleh Allah. Tetapi justru membuat ibadah kita ditolak dan menjadi orang yang pertama kali diseret dengan wajah yang ke tanah kemudian dilemparkan ke dalam neraka. Maka ketika para ulama ditanya bagaimana cara agar kita mudah ikhlas dan tidak riya, salah satu dari jawaban mereka, sering-seringlah mengingat keutamaan ikhlas dan bahayanya riya. Siapa yang mau mendapatkan adab seperti yang Nabi sebutkan di dalam hadis ini? Tidak ada yang mau. Kalau kita tidak mau, berarti jangan mau riya. Nah, dan ini mengusir riya itu tidak mudah jamaah. Bahkan Nabi di depan para sahabatnya bersabda, inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Sesungguhnya sesuatu yang paling aku khawatirkan kepada kalian adalah syirik kecil. Beliau pun ditanya, apakah syirik kecil itu ya Rasulullah? Beliau pun menjawab, riya. Yusalli ahaduhum fayuzayyinu salatahu lima yarahu ahad. Kemudian Nabi memberikan sebuah contoh di mana salah satu di antara mereka sedang salat karena Allah. Kemudian dia mulai mengindah-indahkan salatnya karena mengetahui manusia sedang melihat dia sedang salat. Tadinya masuk dalam salat niatnya kulhu inna atainakal kautsar. Selesai. Hah? Di pertengahan sholat berdirilah calon mertuanya yang tadi pagi anaknya baru dia nazar. Berdirilah pimpinannya. Mulailah dia mengindah-indahkan sholatnya. Gak jadi ruku. Ya, seakan Al-Baqarah yang sedang dia baca pada inna atainakal kautsar yang dia ulang-ulangi. Gak mudah jamaah itu. Makanya dalam hadis yang lain Nabi katakan lebih aku khawatirkan riya daripada dajjal. Orang yang mati dibunuh dajjal bisa jadi husnul khatimah apabila dia dibunuh oleh dajjal karena tidak menuhankan dajjal. Seperti dalam hadis yang sahih Nabi menyebutkan seorang pemuda ditangkap oleh dajjal, dipaksa untuk menuhankan dajjal, dia enggan. Ya. Kemudian dia dibelah, terbelah menjadi dua, dihidupkan kembali. Dia juga tidak mau menuhankan dajjal. Kedua orang tua yang dihidupkan oleh dajjal, tentunya ini tipu dayanya. Masihkah engkau meragukan aku sebagai dajjal? Maka pemuda yang sudah terdidik dengan ilmu dan hadis-hadis Nabi tersebut mengatakan, tidaklah engkau melakukan ini semuanya kecuali aku semakin yakin bahwa engkaulah dajjal yang diberitakan oleh Nabi kami di dalam banyak hadis-hadisnya. Lihat. Ya, buah dari ilmu agama. Seorang pemuda tidak goyang sedikit pun imannya meskipun dia sudah dibelah dan dicincang-cincang oleh dajjal sekalipun. Walaupun dajjal di depannya memperlihatkan surga dan neraka, menghidupkan orang yang telah mati, memerintahkan langit menurunkan hujan. Tapi kalau orang mati sedang riya aja mah. Mati sul khatim. Ya. Mati sul khatim. Dajjal tidak bisa masuk ke dalam Mekah dan Madinah. Mau masuk ke pintu Mekah aja ditampar oleh para malaikat menjaga Ka'bah, Mekah dan Madinah. Tanah suci ya, justru dalam hadis Nabi sebut Dajjal itu turun di sebuah lembah yang ada di kota Madinah, di luar tanah suci. Nah, kalau masjid tambah satu lagi Baitul Maqdis, Palestina bisa dimasuki, cuma masjidnya tidak. Nah, bahkan dalam riwayat yang sahih

ketika Nabi Isa alaihi salam dan kaum muslimin baru selesai melaksanakan salat subuh dengan imam mereka, Imam Mahdi, terlihatlah Dajjal di depan pintu Baitul Maqdis. Begitu dia terkena nafasnya Nabi Isa, seketika dia meleleh. Kemudian dikejar oleh Nabi Isa dan dibunuh oleh Nabi Isa dengan tongkatnya sebuah daerah yang bernama Babulud. Sebuah daerah di Baitul Maqdis. Nah, tapi kalau riya aja mah, ya tidak kenal tempatnya. Sedang tawaf di depan Ka'bah masih berpotensi riya. Sedang menggunakan baju ihram berpotensi riya. Sedang sholat berpotensi riya. Nah. Dan karena riya seseorang bisa mati su'ul khatimah walaupun matinya sedang sujud ya. Ada orang mati dan dia sedang sujud. Secara zahir itu kewajiban kita. Kita akan mengatakan mudah-mudahan beliau husnul khatimah. Tetapi andai kata dia riya san itu dia mati su'ul khatimah. Mati sedang sujud riya lebih buruk daripada orang yang mati sedang overdosis di dalam diskotik. Karena itu maksiat ini syirik, riya syirik. Bukan berarti boleh antum ke diskotiknya, salah paham. Yang penting gua enggak riya mah. Ini ngantuk namanya, terlalu sakinah ngaji ya. Sehingga salah paham ya. Mati sedang tawaf di depan Ka'bah. Na'udzubillah tapi riya. Ada orang mati sedang berjoget-joget di atas panggung pentas dangdut koplo-koplo. Mana yang lebih buruk? Kedua-dua ya, zahirnya sul khatim. Tapi mana yang lebih buruk? Orang yang mati sedang tawaf tadi, andai kata dia riya. Walaupun kita secara zahir menilai dia husnul khatimah. Ini pembelajaran buat kita sendiri. Ya. Ustaz berkhutbah dengan khutbah yang berapi-api. Mimbar pun hampir hangus terbakar karena khutbah Jumatnya. Kemudian mati sedang berkhutbah. Jamaahnya mungkin boleh histeris. Masya Allah ustaz kita meninggal sedang khutbah Jumat. Dan itu husnul dzan kita tentunya. Kalau ada ustaz dan khatib meninggal sedang khutbah Jumat. Tapi kalau dia sedang riya. Khutbah Jumatnya riya. Lebih buruk dia daripada orang yang mati dan mereka sedang menyanyi di dalam diskotik. Karena itu maksiat ini riya, riya syirik kecil. Kaidah umumnya sekecil-kecil syirik tetap syirik dan di atas seluruh maksiat. Maka jangan main-main dengan riya jemaah. Kebayang enggak? Sedang riya mati, belum sempat bertobat dari riya. Nah. Ini syarat diterimanya ibadah yang pertama. Kita katakan tadi syarat yang pertama ini enggak mudah. Tidak mudah. Makanya doa yang paling sering dibacakan oleh Nabi kita adalah doa untuk menciptakan ini. Allahumma muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Sufyan ats-Tsauri, gurunya para imam. Amirul mu'minin fil hadis, thiqatun sabt. Gelar beliau sudah di puncak gelarnya ilmu hadis. Amirul mu'minin fil hadis. Gurunya Imam Malik. Apa kata beliau? Ma 'alajtu syai'an ashadda 'alayya min niyyati. Tidak ada sesuatu yang lebih berat untuk aku obatki, untuk aku luruskan, untuk aku benarkan selain daripada niatku. Karena niat per detik bisa berubah aja mah. Jangankan per menit, per detik bisa berubah. Iya. Ustaz sekalipun keluar dari rumah niat karena Allah berdakwah. Ya, menginjak kakinya di anak mimbar pertama masih ikhlas. Begitu berdiri di atas mimbar dan terpukau dengan jamaah yang banyak, datanglah riya. Kemudian jatuh dari mimbar. Jatuh dari mimbar dan dia sedang riya. Su'ul khatimah. Lebih buruk dia daripada orang yang jatuh dari pentas dangdut. Kayak Nabi katakan tadi, yang paling aku khawatirkan menimpa kalian adalah riya. Lebih aku khawatirkan daripada Dajjal sekalipun. Dajjal tidak bisa masuk ke dalam Mekah dan Madinah. Riya sambil nempel di Ka'bah. Sambil cium Hajar Aswad berpotensi riya. Orang yang mati di tangan Dajjal, insya Allah su'ul husnul khatimah. Kalau dia dibunuh oleh Dajjal karena tidak mau menuhankan Dajjal. Orang yang mati sedang riya. Meskipun sedang

ثبت قلبي على دينك. Ya Allah, zat yang memutarbalikkan hati, kokohkanlah hatiku di atas agamamu. Atau sebagian orang bisa ikhlas jemaah, tetapi dia tidak berani beribadah sesuai dengan sunnah Nabi. Dia sudah tahu sunnah Nabi, namun ya, ketokohan, popularitas harus dia pertaruhkan kalau dia beribadah sesuai dengan sunnah Nabi. Akan hilang popularitasnya, akan hilang jamaahnya, akan hilang jadwal dakwahnya, akan hilang jadwal khutbah Jumatnya kalau dia berzikir setelah sholat lima waktu dengan zikir yang sesuai dengan sunnah Nabi. Sehingga sebagian orang memilih beribadah dengan bidah daripada dengan sunnah demi mempertahankan dunianya. Dan itu juga tidak mudah bagi sebagian orang jemaah. Nah, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, memenuhi dua syarat, ikhlas karena Allah dan sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis riwayat al-Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi bersabda, man amila amalan laysa alaihi amruna fahuwa rad. Barang siapa yang melakukan suatu ibadah, suatu amalan tanpa perintah dari kami, maka amalannya itu tertolak. Al-Syeikh Muhammad bin Saleh Al-Uthaymin ketika menjelaskan hadis ini di dalam syarah Al-Arba'in An-Nawawiyah menyebutkan bahwa ibadah yang kita kerjakan mesti sesuai dengan sunnah Nabi dalam enam hal. Antum catat ini faedah yang sangat indah dari beliau. Ibadah yang kita kerjakan mesti sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesuai dengan sunnah beliau dalam enam hal. Dia enggak nulis juga enggak apa-apa karena ada rekaman. Ada rekaman, ada YouTube, bisa nonton ulang. Santri akhir zaman, banyak solusinya. Baik, yang pertama kata beliau adalah jenis ibadah yang kita lakukan mesti sesuai dengan tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagai contoh, kurban harus jenis dari mimbahi matil an'am, unta, sapi, kerbau dan kambing. Barang siapa yang melakukan ibadah kurban dengan selain bahimatul an'am, walaupun halal dan harganya lebih mahal daripada unta, tidak akan diterima oleh Allah. Karena khusus ibadah kurban jenisnya harus dari bahimatul an'am. Ada enggak, Pak? Hewan halal lebih mahal dari unta. Kemudian seseorang menyembelih di hari Idul Adha. Kurban ini paling mahal di Bogor ini. Ada enggak? Ada, banyak. Kuda. Kuda halal. Cuma sayang dong kalau untuk dimakan. Apalagi menurut pendapat sebagian ulama, gajah. Gajah halal, na'am. Menurut pendapat sebagian ulama fikih, ustaz dia bertaring. Na'am dia bertaring, tetapi dia tidak menggunakan taringnya untuk memangsa, walaupun dia binatang buas. Di antara ulama mazhab berpendapat dia halal, kenapa? Karena tidak masuk dalam kumuman hadis Nabi, kulli dhinabin minas sib'a, setiap yang bertaring dari hewan buas yang dengan taringnya dia memangsa korbannya. Gajah walaupun dia binatang buas dan bertaring, tetapi dia tidak memangsa dengan taringnya. Namun siapa yang juga makan gajah, sapi masih banyak. Tapi andai kata ada yang melakukannya, tetap tidak akan diterima walaupun lebih mahal harganya. Kenapa? Karena bukan bahimatul anak. Atau ada hewan lebih kecil mungkin dari kambing, tapi harganya bisa lebih mahal daripada unta dan halal dimakan. Contohnya ayam. Ada ayam lebih mahal dari unta? Hah? Mungkin ayam yang baru hijrah dari Makau. Ayam yang sudah hijrah dari dunia judi itu bisa lebih mahal daripada kuda terkadang jemaah. Bisa miliaran harganya. Ayam suhu yang tidak pernah kalah di dunia, sabung ayam. Itu kalau dijual bisa miliaran harganya. Benar ya? Benar kan? Saya pura-pura enggak tahu nih. Baik, Ustaz Kotok, Ustaz banyak membaca. jemaah, ada ayam bisa miliaran harganya. Ayam yang sudah dianggap master sudah. Bahkan sebagian kalangan menamakannya ayam dewa dalam dunia sabung, sabung ayam. Gak pernah kalah setiap pertandingan. Kemudian dia tobat menjelang Idul Adha. Udahlah gua korban.

0: korbankan aja, insya Allah ini lebih mahal dari onta. Sebagai wujud taubat saya an-nasuhah kepada Allah. Kita katakan, enggak bisa akhi. Walaupun ayam ente lebih mahal daripada onta. Karena korban harus dari bahimatul an'am. Ini yang pertama kata Syekh. Jenisnya harus sesuai dengan tuntunan Nabi. Yang kedua, sababiyah. Sebab kita melakukan suatu ibadah, mesti dibangun di atas dalil. Harus ada dalil bahwa itu adalah sebab ibadah itu. Contohnya, kita sholat dua rakaat ketika masuk ke dalam masjid sebelum duduk. Sebabnya apa? Tahiyatul masjid. Ada dalilnya? Ada. Hadis Abu Qatadah Al-Ansari, riwayat Imam Muslim. Apabila salah satu di antara kalian masuk ke dalam masjid, janganlah dia langsung duduk sampai dia sholat dua rakaat. Sebabnya berarti tahiyatul masjid. Ada dalil yang menunjukkan bahwa tahiyatul masjid sebab sholat dua rakaat sebelum duduk. Hadisnya jelas. Nah, barang siapa yang melakukan suatu sholat tanpa dalil yang menyatakannya sebagai sebab, ada diterima. Ada orang setiap masuk rumah baru, dia sholat dulu dua rakaat. Apa sebabnya, akhi? Tahiyatul rumah baru. Tapi enggak ada dalilnya. Yang satu lagi sholat dua rakaat ketika ditanya apa sebabnya? Tahiyatul mobil baru. Ada dalilnya. Yang satu lagi sholat di malam pertama ketika menikah. Malam pertama. Ya? Kita ditanya apa sholatnya? Tahiyatul istri baru. Ada dalilnya? Nah, kalau itu ada atar dari sebagian sahabat. Anjuran sholat dua rakaat di malam pertama. Datang atar dari beberapa sahabat Nabi. Nah, yang ketiga jamaah adalah al-kaifiyah. Tata cara pelaksanaannya mesti sesuai dengan sunnah Nabi. Walaupun ibadah yang kita lakukan sudah ada dalilnya, enggak cukup sampai di situ. Pelaksanaannya pun harus sesuai dengan sunnah Nabi. Contohnya, kita sudah ada dalil yang menganjurkan sholat, puasa, haji, umroh. Yeah. Wudu. Semuanya sudah ada dalilnya. Apakah boleh kita melaksanakannya dengan cara yang tidak sesuai dengan sunnah Nabi? Enggak bisa. Sholat contohnya. Sudah diatur caranya khusus. Diawali oleh takbir dan diakhiri oleh taslim. Bolehkah kita melakukan sholat dengan diawali oleh salam dan diakhiri oleh takbiratul ihram? Enggak bisa. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Sholatlah kalian sebagaimana kalian mengetahui aku sholat dalam bab haji. Dalil haji sudah ada. Apakah boleh kita melaksanakan haji tidak sesuai dengan tuntunan Nabi? Enggak bisa. Karena Nabi yang mengatakan khudhu anni manasikakum. Setelah beliau mempraktekkan haji dan menjawab pertanyaan-pertanyaan para sahabatnya pada haji wada, Nabi mengatakan khudhu anni manasikakum. Ambillah hajiku, haji kalian dari hajiku. Demikian juga wudu. Dalil yang menganjurkan kita wudu banyak. Namun apakah boleh kita berwudu dengan kaifiah kita sendiri? Tidak bisa. Harus dengan kaifiah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi bersabda, "Man tawadda nahwa wudhu'i hadza, tsumma shalla rak'atain la yuhaddithu fiihima nafsuhu ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Hadis Bukhari Muslim dari Humran, budaknya Utsman bin Affan, dari Utsman bin Affan radhiyallahu an. Barang siapa yang berwudu seperti wudhu'ku ini, Nabi sebutkan seperti wudhu'ku ini, kemudian dia salat dua rakaat dan khusyuk, kecuali akan diampuni dosa-dosa yang telah berlalu. Dan al-kaifiyah yang keempat, al-adadiyah, nominalnya, jumlahnya tidak boleh lebih atau kurang dari jumlah dari nominal yang telah ditentukan khusus oleh Allah dan Rasul-Nya. Ingat bahasa Anda tadi khusus, ya? Kenapa? Karena di sana ada ibadah-ibadah yang dianjurkan secara umum nominalnya. Ya, contohnya anjuran berzikir dengan bentuk zikir apapun, ya. Anjuran memperbanyak salawat, anjuran beristighfar umum, tidak dikhususkan jumlahnya. Tapi ibadah-ibadah yang telah ditentukan nominalnya, kita tidak boleh melakukannya. Baik, ada pengumuman, mobil mau keluar, nopolnya. Siapa yang umumkan? Baik.
1: Untuk mobil Nissan Livina dengan plat nomor 751700. Mobil Livina dengan plat nomor 751700. Ini sepertinya mobil TNI AD, ya. Mohon untuk dimundurkan sebentar.
0: Baik, jazakallah khair. Karena ada jamaah yang mau keluar, ya. Jazakumullah khair. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah, sampai di mana tadi materi kita? Sesuai dengan sunnah Nabi dalam 6 hal. Yang pertama tadi, jenis kedua, sebab yang ketiga, kefiahnya yang keempat, nominalnya. Contohnya jumlah rakaat salat. Ya, jumlah rakaat salat. Sampai hari ini tidak ada yang berani salat subuh lebih 2 rakaat. Betul enggak? Bisa, ini Kamis Ahad ini kan ya masih hari libur. Lebaran juga, kita habis makan daging juga. Ya, udah sikat aja 8 rakaat subuh besok. Bisa? Enggak bisa. Tujuan ana mencontohkan ini, bukan ini tujuannya. Tujuannya adalah lebih dari itu. Tujuannya untuk menyadarkan sebagian orang yang mengatakan kaedahnya yang penting enggak ada larangannya mah. Selama tujuan kita baik, yang kita katakan. Sepanjang sejarah tidak ada kaum muslimin yang berani sholat subuh lebih dari 2 rakaat. Dan juga sholat-sholat yang lainnya tentunya. Padahal tidak ada satupun ayat di dalam Al-Quran yang melarang kita sholat subuh lebih dari 2 rakaat. Juga tidak ada satupun hadis. Silakan buka seluruh kitab hadis. Tidak ada hadis yang berbunyi jangan sholat subuh lebih dari 2 rakaat. Tetapi tidak ada kaum muslimin yang berani melakukannya. Menunjukkan apa? Hati nurani kaum muslimin memahami dan menerima kaidah bahwa tentang ibadah itu bukan tentang ada larangannya atau tidak, tetapi tentang ada perintahnya atau tidak. Kita tidak melakukan suatu ibadah bukan karena itu ada larangannya, tetapi justru karena tidak ada tuntunannya. Sebagian orang enggak menerima kaidah itu secara tersurat, dia tidak menerima kaidah itu kan? Ya. Mana larangannya? Katanya ketika dilarang melakukan suatu ibadah yang tidak ada anjurannya. Mana larangannya? Mana ayatnya? Mana hadisnya? Kalau kaidahnya mana larangannya? Berarti Anda enggak bisa melarang orang yang salat subuh lebih dari 2 rakaat karena memang enggak ada larangan salat subuh lebih dari 2 rakaat. Tujuan dia juga baik untuk menyembah Allah. Ya. Menunjukkan apa? Benarnya kaidah suatu ibadah itu tidak boleh dilakukan bukan karena ada dalil yang melarangnya, tetapi justru karena tidak ada dalil yang memerintahkan. Nah, contoh lainnya tawaf di Ka'bah dan sa'i antara Safa dan Marwah. Tidak kurang dan tidak lebih dari 7 kali putaran. Apakah bisa? Ustaz, ana jarang umroh, belum tentu tahun depan bisa umroh. Ana tawafnya 10 kali aja Ustaz duluan aja deh sama jamaah lain. Bisa? Gak bisa. Anak Musa ini 15 kali Ustaz jamak takdim. Gak ada jamak takdim pada tawaf. Anak jamak takdim untuk tahun depan sa'inya menjadi 14 kali. Gak bisa. Nominalnya sudah ditentukan. Nah, yang kelima. Mesti kita perhatikan dan sesuai dengan sunnah Nabi ketika melakukan suatu ibadah adalah al-makaniyah, tempatnya. Tidak boleh di luar tempat yang telah Allah dan Rasulnya tentukan. Sebagai contoh haji, suka tidaknya kita kepada Saudi Arabiyah, kita tidak bisa haji di Konoha. Kita enggak bisa haji di Konoha. Ya. Tidak ada yang bisa haji di selain Mekah, jemaah. Suka enggak sukanya kita kepada Mekah dan Madinah. Dan juga perlu ditanyakan kepada seseorang yang benci, yang selalu menancapkan kebenciannya kepada negara. Ya, Saudi yang kita katakan bukan malaikat. Ya, bukan negara yang bersih dari maksiat. Ya, bukan negara yang bersih dari kesalahan. Ya, tapi di sana ada kiblatnya kaum muslimin. Ya, di sana ada syiar-syiar kaum muslimin. Ya. Dan kita tidak melihat ada sebuah negara di muka bumi saat ini yang lebih menegakkan tauhid dan sunnah. Patokan utama itu tauhid, ya, tauhid, tidak ada yang syirik, sunnah, tidak ada bidah. Baru setelah itu antara maksiat dan ibadah. Untuk apa sebuah negara penuh dengan ibadah? Ya, ibadahnya luar biasa, tetapi di dalamnya penuh dengan kesyirikan, penuh dalam kebidahan. Antum boleh keliling dari ujung Saudi sampai ke ujung Saudi, tidak ada kuburan yang disembah selain Allah. Tidak ada kuburan yang lebih dari 1 jengkal. Dari raja pertama sampai raja terakhir yang meninggal, tidak ada yang tahu di mana kuburannya. Sama rata kuburannya dengan masyarakat jelata. Tidak ada nama kuburan king ini. Sama, tanahnya juga tidak lebih dari 1 jengkal. Bentuk kuburannya sama persis dengan bentuk kuburan rakyat termiskin sekali. Tidak ada orang yang yasinan di kuburan di sana. Dari ujung Saudi sampai ujung Saudi. Kebayang enggak ya? Kalau Madinah dipegang oleh ahli khurafat, pelaku kesyirikan, pelaku bidah itu baki jadi sumber duit yang luar biasa itu jemaah. Ya kan? Ya. Jual air keramat di depan pintu baki, luar biasa itu lakunya. Kebayang enggak kalau baki dibiarkan atau berada di tangan para pelaku syirik, jadi apa itu baki jemaah? Hah? Udah ada askar ya, masih ada yang nyuri-nyuri ya, enggak ada askar tiba-tiba langsung bentang kan tikar di kubur makbarah syuhada Uhud. Langsung yasinan, langsung begitu lihat askar kabur lagi dia. Bayangkan ya, kalau tauhid dia ditegakkan di sana. Ya. Contoh lainnya i'tikaf. Enggak boleh i'tikaf kecuali di dalam masjid, wa antum aakifuna fil masajid. Sebagian orang memilih i'tikaf di rumah belajar yang dijadikan tempat salat. Kenapa? Karena di situ ada ustaz idolanya. 10 terakhir Ramadan diajak oleh kawannya untuk itikaf di masjid. Enggak, anak di rumah belajar itu aja. Kenapa? Ada ustaz fulan di situ malam 27 boleh berceramah di situ. Ya, di rumah belajar bukan masjid. Buktinya apa? Itu bukan wakaf. Cuma admin atau karyawan yang boleh salat di situ, tidak terbuka untuk umum. Itu bukan tempat untuk itikaf. Ya. Itu namanya fanatik buta. Karena ada ustaz di situ, kita pun itikaf di situ. Itu asabiyah, taklid, al-a'ma namanya. Wa antum aakifuna fil masajid. Yang keenam adalah az-zamaniyah, waktunya. Tidak boleh di luar waktu yang telah Allah dan Rasulnya tentukan. Contohnya sangat banyak. Haji. Apakah antum bisa sedang umrah di Ramadan, lihat Arafah kosong, Mina kosong, ya Muzdalifah kosong, tanahnya masih sama, Arafahnya sama, ya kan? Inti haji langsung di bulan Ramadan, karena bisa jadi musim haji anda nggak bisa haji ustaz, karena sedang di Mekah ini bulan Ramadan, akhirnya antum haji sendirian, tempatnya sama, ya kan? Caranya masih sesuai, jumlah fikihnya semuanya sama dengan sunnah Nabi, tapi waktunya di luar waktu yang telah ditentukan. Bagaimana salat? Ini enam hal kata para ulama mesti sesuai dengan tuntunan Nabi SAW ketika kita melakukan suatu ibadah. Ikhwani al-karam wa akhwati al-karimah, dalam Sahih Bukhari disebutkan oleh sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa saya ja'at thalathatu rahtin ila buyuti azwajin Nabi SAW, atau dari Aisyah. Pernah suatu ketika tiga orang para sahabat Nabi datang ke rumah sebagian istri Nabi. Fasa'alu 'an ibadati an-nabiy sallallahu alaihi wasallam falamma ukhbiru 'anha faka'annahum taqalluha. Mereka pun bertanya kepada sebagian istri-istri Nabi tentang ibadah Nabi sehari-hari. Setelah mereka diberitahu bagaimana ibadahnya Nabi, dan ibadah Nabi itu ya tidak ekstrem, pertengahan ya, tidak ekstrem kanan dan tidak ekstrem kiri. Faka'annahum taqalluha, seakan mereka menganggap ibadah Nabi masih sedikit. Namun mereka berkata, Nabi sudah diampuni dosa-dosanya. Sementara kita, ya, tidak ada yang menjaminnya. Berarti kita harus lebih dari itu. Maka yang pertama mengatakan, amma ana fa usolli al-lail wa la arqud. Baik, kalau demikian saya akan sholat malam semalam suntuk. Semalam penuh, tidak akan pernah tidur di malam hari. Kalaupun mau tidur, siang nanti. Ingat, mereka baru mengucapkan, baru berencana. Yang kedua mengatakan, amma ana fa asumud dahra wa la uftir. Kalau saya, maka saya akan berpuasa satu tahun penuh dan tidak akan pernah ada hari aku tidak berpuasa. Sementara dalam setahun itu ada hari-hari yang kita tidak boleh berpuasa. Hari Idul Fitri, Idul Adha, dan hari-hari tasyriq. Yang ketiga mengatakan, amma ana fala atazawwajun nisa. Adapun aku, maka aku tidak akan menikah, akan menjomblo, akan menjadi single senior sampai mati. Tidak mau menikahi wanita, karena wanita itu bisa menghalangi kita beribadah kepada Allah. Nah, pernah di masa sahabat, ada sahabat yang ingin seperti itu, namanya Uthman bin Maz'un. Ingin tabattul beliau. Ya. Dan benar-benar akan berjalankan, andai kata Nabi izinkan. Kalau sehari ini, kalau ada orang yang berkata demikian, ya mungkin aja karena dia impoten. Ya. Kalau sahabat bukan karena ada kekurangan pada syahwat, tapi karena cintanya mereka untuk beribadah kepada Allah. Tidak Nabi izinkan. Setelah mereka tiga orang ini berkata demikian, pergilah mereka dan tak lama kemudian pulanglah Nabi dan diberitahukan kepada Nabi ucapan tiga. Sahabatnya tadi, maka Nabi pun keluar mencari mereka. Setelah bertemu dengan mereka, Nabi pun bertanya kepada mereka, antumul ladzina qultum kadza wa kadza, kaliankah yang telah berkata demikian, demikian, dan demikian? Tanya Nabi kepada mereka, karena memang tujuan mereka baik. Maka mereka mengatakan, benar ya Rasulullah, kami yang mengatakan itu. Seketika itu Nabi menegur mereka dengan sabdanya, amma ana fa'atqakum lahu akhsyakum lah. Aku lebih bertakwa kepada Allah dan lebih takut kepadanya daripada kalian. Nabi berkata demikian sah. Bahkan terkadang harus untuk menjelaskan hukum Allah. Ya, bukan sebagai kesombongan. Tapi hari ini kalau ada kiai, gus, ustaz berkata demikian, aku lebih bertakwa kepada Allah daripada anda semua. Ini namanya kiai, ustaz, ya, yang riya, yang sombong, ujub. Tidak pantas dijadikan guru. Justru harus diruqyah dia, biar sembuh dari riyanya itu. Ya. Nabi berkata demikian sah, seorang Nabi, seorang Rasul. Bahkan terkadang harus boleh ucapkan untuk menjelaskan hukum. Kemudian Nabi mengatakan, tetapi saya tidak sholat malam semalam penuh. Aku sholat dan aku tidur di malam hari. Aku tidak berpuasa setiap hari. Terkadang berpuasa, terkadang tidak berpuasa. Wa atazawwajun nisa, dan aku menikahi kaum wanita. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang membenci sunnahku. Pertanyaannya, sunnah apa yang mereka benci? Apakah mereka membenci sholat malam tadi? Hah? Membenci pernikahan? Tidak. Memperolok-olok cadar? Tidak. Memperolok-olok jenggot? Tidak. Memperolok-olok sholat? Tidak juga. Tetapi lihat kepada mereka yang ingin sholat malam, tapi dengan cara yang melampaui sunnah Nabi. Yang ingin berpuasa, yang sudah ada dalilnya, namun dengan cara yang melampaui sunnah Nabi. Yang satu lagi ingin menjauhi fitnah wanita yang sudah diperintahkan oleh Al-Quran dan As-Sunnah, tetapi dengan cara yang melampaui sunnah Nabi. Kepada mereka Nabi mengutarakan sabdanya, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang membenci sunnahku, maka dia bukan dari golonganku. Padahal mereka tidak memperolok-olok sunnah Nabi. Menunjukkan kata para ulama, bid'ah adalah bukti seseorang benci kepada sunnah Nabi. Kalau karena logikanya, secara ilmiah itu hadisnya tadi. Secara logikanya, kalau anda cinta kepada sunnah Nabi, apa alasan anda meninggalkan sunnah beliau yang sudah diberitahukan kepada anda? Kalau bukan kebencian. Mulut boleh berkata, saya tidak benci kepada sunnah Nabi. Tetapi anda sudah tahu ini sunnah Nabi. Anda tinggalkan, anda berpaling darinya, kemudian memilih bid'ah. Kalau anda cinta kepada sunnah Nabi, mungkinkah anda akan meninggalkan sunnah Nabi demi bid'ah? Apa namanya itu kalau bukan kebencian? Nah, sunnah Nabi sudah anda ketahui. Sahih Bukhari disodorkan kepada anda. Sahih Muslim juga disodorkan. Sunan Abi Daud, Sunan Nasai, Sunan Tirmidzi, Sunan Baihaqi, Ibnu Majah, Ad-Darqutni, semuanya menjelaskan konteks-konteks zikir yang sesuai dengan sunnah Nabi setelah sholat lima waktu. Dari Bukhari, bukan dari Albani, bukan bukunya Ibnu Utsaimin, Ibn Baz, yang menurut anda itu Wahabi. Sahih Bukhari disodorkan. Sahih Muslim, Sunan Tirmidzi, Sunan Nasai, Sunan Ibnu Majah, Al-Baihaqi, Kitab Al-Adkar, zikir-zikir, karya Imam Nawawi. Semua yang menjelaskan bagaimana zikir setelah sholat lima waktu yang sesuai dengan sunnah Nabi. Anda tinggalkan dan anda pilih dengan cara-cara bid'ah. Apa namanya itu? Kalau anda cinta kepada Nabi, mungkinkah anda tinggalkan sunnah Nabi yang sudah anda ketahui demi bid'ah? Kepada tiga sahabatnya tadi, Nabi mengatakan, faman raghiba an sunnati. Barang siapa yang membenci sunnahku, maka dia bukan dari golonganku. Padahal ibadah yang mereka ingin kerjakan, adalah ibadah-ibadah yang sudah ada dalilnya kan. Salat malam sangat banyak dalilnya. Ya ayyuhal muzammil qum laila illa qalilan nisfahu aw yanqus minhu qalila uzida alaihi wa ratilil qur'ana tartila wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayyab'athaka rabbuka maqaman mahmuda kanu qalilan minal laili ma yaj'un wa bil asharim mastaghfirun tatajafa junubum anil madaji'i yad'una rabbum khawfan wa tama'a wa mimma. Sangat banyak dari Al-Qur'an apalagi dari hadis. Kemudian juga anjuran memperbanyak puasa, anjuran menjauhi wanita. Tetapi tatkala mereka ingin mengerjakannya, ingat saya tambahkan kalimat ingin, karena mereka baru ingin melakukannya, belum melakukannya. Tatkala mereka ingin melakukannya dengan cara yang melampaui sunnah Nabi, kepada mereka Nabi mengatakan, barang siapa yang membenci sunnahku, maka dia bukan dari golonganku. Ini menerangkan kepada kita, bahwa ketika mengerjakan suatu ibadah itu, mesti diperhatikan enam hal tadi. Terkadang ibadahnya sudah ada dalilnya, namun bukan berarti kita boleh mengerjakannya dengan cara yang menyelisih sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu yang berat diterima oleh sebagian orang. Nah, ikhwani al-karam wa akhwati al-karimat, di antara faedah juga dari ayat 56, ya kita tutup dengan beberapa faedah berikut ini. 56 dari surat Az-Zariyat, ayat yang menerangkan kepada kita tujuan utama Allah menciptakan jin dan manusia adalah agar beribadah kepada mereka. Coba antum perhatikan ayat itu. Setelah Allah menyampaikan tujuan ia menciptakan jin dan manusia adalah untuk beribadah hanya kepadanya. Coba antum perhatikan. Dengan apa Allah tutup ayat itu? Hah? Yang bisa sebutkan tidak ada hadiah dari anak insyaAllah. Nah, ayat itu Allah tutup dengan firman-Nya apa? Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah adalah Ar-Razzaq, Maha Pemberi Rezeki. Dzul quwwatil matin yang kedua, dan zat yang memiliki kekuatan yang nyata. Sekilas kayaknya tidak ada keterkaitan antara nama ini dengan awal ayat kan? Kan awal ayat cuma menyampaikan berita Allah menciptakan jin dan manusia agar beribadah hanya kepada-Nya. Kok Allah tutup dengan Ar-Razzaq? Kok Allah tutup dengan Dzul Quwwatil Matin? Seakan tidak ada konotasinya. Tidak ada keterkaitannya. Tapi para ulama menyebutkan di antara Syekh Abdurrahman As-Si'ani di dalam kitab beliau yang berjudul Al-Qawa'idul Hisan, kitab yang membahas kaidah-kaidah tafsir. Setiap nama Allah atau sifatnya yang Allah jadikan penutup sebuah ayat dari Al-Quran, pasti ada konotasi dan keterkaitannya dengan pembahasan di dalam ayat itu. Ada yang mampu menggalinya, ada yang tidak mampu menggalinya. Nah, coba antum gali kira-kira apa rahasia kenapa Allah menutup ayatnya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun dengan namanya Ar-Razzaq dan sifatnya Dzul Quwwatil Matin. Rahasianya kata para ulama, antum boleh buka tafsir Karimur Rahman, Syekh Abdul Rahman Syekh dan lain-lainnya, rahasianya untuk menjelaskan kepada kita bahwa Allah yang memerintahkan kalian untuk beribadah hanya kepadanya, Allah pula yang menjamin rezeki kalian. Kenapa jamaah? Karena banyak dari orang meninggalkan ibadah kepada Allah karena khawatir hilang rezeki. Memang secara tersurat tidak ada orang yang berkata gara-gara sholat, anak gak mau sholat, takut gara-gara sholat hilang rezeki anak. Anak gak mau haji, gara-gara haji bisa hilang rezeki anak. Nih. Anak mah gak mau umroh, karena gara-gara umroh nanti berkurang harta anak. Secara tersurat tidak ada yang berkata demikian, kalau dia mengaku muslim ya. Tetapi bahasa tubuh, gaya hidup, tingkah laku sehari-hari menunjukkan banyak manusia secara tersirat mengatakan saya tidak mau dekat sama Allah karena kalau saya dekat sama Allah berkurang rezeki saya nanti. Saya enggak mau anak saya terlalu agamis karena kalau terlalu dekat sama Allah nanti gelap masa depannya. Secara tersirat banyak orang berkata demikian. Walaupun secara tersurat dia tidak mengucapkannya.

demikian. Karena hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih atau hasan, dihasankan Imam Tirmidzi dan dihasankan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Arnaud, "La tudhhiru syamatata bi akhika fayu'afihi Allahu wa yabtalik." Janganlah Anda mencela saudara Anda terang-terangan karena dosa-dosa dia. Kenapa? Karena bisa jadi Allah akan mengampuni dia dan Allah akan masukkan Anda ke dosa tersebut. Jadi kita lihat teman kita yang udah dekat sama Allah berzina, lalu kita bicarakan di grup, kita cela dia. Nabi katakan Allah akan ampuni saudara Anda dan Anda akan Allah buat berzina. Na'udzubillah tumma na'udzubillah. Dan dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi dan yang sebagainya, Nabi juga mengatakan hal yang serupa. Bahkan sekaliber Abdullah bin Mas'ud enggak berani kasih komen kalau ngelihat anjing. Kata beliau, lau sakhirtu min kalbin khashitu an uhawwala al-kalba. Kata Abdullah bin Mas'ud, sebagaimana yang tercantum dalam kitab Az-Zuhud karya Al-Imam Hinad bin Sir, jika aku mencela dan merendahkan seekor anjing, jadi kalau aku mencela dan merendahkan seekor anjing, aku khawatir aku akan diubah seperti anjing atau Allah berikan sifat-sifat buruk anjing itu kepada diriku. Itu anjing. Jadi aku lebih maksud gak suka sama anjing, tapi gak dikomentarin. Kita semua dikomentarin. Kita semua di komentar. PC Ustadz miring aja ada komentarnya. Oh, bisnisnya miring itu subhanallah. Iya. Oh, pokoknya luar biasa deh. Hebat udah kalau udah komen. Dan orang Indonesia kan jago komen. Lihat aja komentator sepak bola tuh. Ya Allah, semua pelatih dunia salah semua. Allahu Akbar. Salah udah. Pelatih MU salah, pelatih Barcelona salah. Yang pinternya mereka itu. Kita dikit-dikit komen, dikit-dikit komen. Ini fatal. Ibnu Mas'ud anjing aja gak berani dikomentarin. Kita Facebook kita isinya komen, komen, komen, komen. Ada orang salah dikomentarin, kasih udzur lah. Atau kalau mau kasih nasihat secara sir, secara rahasia. Kenapa dikit-dikit komen, dikit-dikit komen, dikit-dikit komen. Itu gak bagus. Dan salah satu hukumannya, kita akan terjatuh ke lubang yang sama. Biar kita rasakan. Karena Allah gak suka dengan orang yang sok suci seperti itu. Tapi saya kesal banget sama dia Ustaz. Dia bermaksiat kepada Allah, merusak dakwah. Apa kata Nabi SAW? Nabi bersabda, dan ini juga hadis ini pelajaran, kalau kita suka dikomenin orang, jangan dibalas. Komen itu jangan dibalas komen yang menyerang lagi. Kalau kita dicela orang, jangan mencela dia lagi. Akhirnya kita balas-balasan di sosmed kita. Simak baik-baik hadis ini. Wamru'un syatamaka wa ayyaraka bima ya'lam fika fala yu'ayyirhu bima ta'lam fi. Jika ada seseorang yang mencela Anda, menjatuhkan Anda, mencaci maki Anda karena dia tahu aib-aib Anda. Dia pernah mergokin kita bermaksiat memang. Lalu dia bongkar, dia caci maki kita. Apa kata Nabi? Fala tu'ayyirhu bima ta'lam fi. Jangan dibalas walaupun Anda tahu aib-aibnya. Dia buka kartu kita, kita jangan buka kartu dia. Jangan dibalas. Walaupun kita tahu.
jangan dibalas. Mungkin dulu ada yang selingkuh lalu ketahuan teman istrinya lalu diadukan, dicela dan seterusnya. Tiba-tiba berikutnya dia lihat teman istrinya itu selingkuh. Enggak usah dibuka. Walaupun dia caci maki kita. Kenapa demikian? Fa inna mawabalu dzalika alaihi. Karena cukuplah caci maki dia kepada kita akan membuat dia terkena bencana dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika dia caci maki kita, dia komenin kita, ini benar loh ya, ini benar. Tapi kan enggak boleh kita caci maki orang. Ini benar. Dia tahu aib kita, dia buka, dia jelek-jelekin. Kata Nabi, cukuplah hal tersebut akan membuat dia terkena bencana, bencana dan bencana dari Allah. Kalau sudah begini, Anda enggak usah ikut campur, kata Nabi. Udah, nikmatin hidup aja. Insya Allah jadi penghapus dosa. Pada evaluasi diri, kau usah ikut caci maki. Karena Allah yang akan balas. Allah akan balas. Memangnya kalau Anda mau balas, mau ngapain sih? Mana yang lebih pedih, balasan Allah atau balasan kita? Balasan Allah, ya udah biarkan aja Allah balas. Allah syadidul iqab. Kau usah dipikir, dia akan habis. Orang seperti itu akan habis, akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala kalau dia tidak bertaubat kepada Allah. Oleh karena itu hatilah komen. Wallahu taala alam bisawab. Selanjutnya hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Poin yang berikutnya. Salah satu hukum masalah sosmed, masalah-masalah besar dikembalikan kepada ulama. Jangan dibahas di grup. Masalah-masalah besar itu harus dikembalikan kepada para ulama, kepada ahli ilmu, kepada ulil amri. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 83, wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khafi adza'u bi walau radduhu ila ar-rasul wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladziina yastanbitunahu minhum. Orang-orang munafik itu kalau dapat isu, kalau dapat skandal, kalau dapat berita besar yang berkaitan dengan stabilitas keamanan dan kekhawatiran. Ini masalah-masalah besar. Setiap masalah yang berkaitan dengan stabilitas keamanan, masalah besar atau masalah kecil? Masalah besar. Orang-orang munafik itu langsung di-share, langsung diangkat. Kalau sekarang kita di-share di grup, disebarkan. Allah mengatakan kalau saja mereka kembalikan itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ulil amri, para pakar, para ulama dan umara, maka para pakar itu bisa menundukkan masalahnya dan bisa menyelesaikan masalah tersebut. Jadi oleh karena itu, salah satu adab dan hukum, Facebook kita tidak boleh berisi masalah besar kecuali yang bahas ulama. Adapun para member, tutup. Masalah-masalah besar yang berkaitan dengan umat, berkaitan dengan isu nasional, itu dikembalikan pada ulama. Yang hebatnya udah kasih artikel ulama dikomentarin lagi di bawahnya. Ya Allah, orang awam gak boleh komen dalam masalah-masalah besar. Ya, kita lanjutkan karena waktu sudah sangat terbatas. Yang kesembilan, dakwah. Sosmed adalah media dakwah yang sangat ampuh, yang sangat mujarab. Dan pada kesempatan kali ini tidak lupa kita ucapkan jazakumullahu khairan wa jazakumullahu khairan bagi ikhwan-ikhwan, bapak-bapak, ibu-ibu dan akhwat-akhwat yang telah mendukung dakwah melalui sosmed yang mereka punya, di grup-grup mereka atau di Facebook mereka, di Twitter mereka dan lain sebagainya. Dan itulah salah satu fungsi dari sosmed agar kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Namun yang ingin saya tekankan agar kita benar-benar dapat pahala dari dakwah kita di sosmed, bukan justru menjadi bumerang bagi kita. Ada beberapa rambu yang hendaknya kita tekankan. Yang pertama, selektiflah dalam memposting artikel dan selektiflah dalam memilih penulisnya. Jadi kalau kita ingin posting artikel atau ingin posting sebuah ceramah dari seorang ustadz, selektiflah. Jangan asal-asalan
Muhammad bin Sirin dalam Muqaddimah Sahih Muslim, inna hadal ilma dinun fanduru amman ta'khuduna dinakum, sesungguhnya ilmu ini adalah agama kalian, maka selektiflah, lihatlah dari mana Anda mengambil agama tersebut. Hanya pihak-pihak yang punya kapasitas dan integritas, secara ilmu dia kuat dan secara akhlak dia

dan jangan ambil dari orang-orang yang menyimpang. Makanya salah satu tanda-tanda hari kiamat, dan tanda ini tercela, Nabi bersabda dalam hadis riwayat Imam Ibnu Mubarak, min asyratis sa'ah an yultamasal ilmu indal asagir, di antara tanda-tanda hari kiamat ilmu itu diambil dari orang kecil. Apa yang dimaksud orang kecil? Yang pertama kata Ibnu Mubarak, orang-orang yang menyimpang tapi dijadikan referensi, artikelnya disebar, di-share. Yang kedua, dia tidak menyimpang tapi dia tidak punya kapasitas untuk mengajar, dia tidak punya kapasitas untuk membuat artikel, tapi maksa. Itu orang kecil, tidak boleh. Tapi kan dia masih alusunnah. Iya, kita tahu dia alusunnah, tapi apa kapasitasnya? Saya ingin tanya, apakah setiap orang boleh jadi dokter? Kan enggak. Tapi dia pengen dakwah, setuju. Anda hobi kesehatan, apakah besok Anda boleh buka praktek? Kan tidak. Anda harus belajar dulu. Silakan belajar, kalau sudah matang baru Anda menyampaikan ilmu tersebut. Pastikan artikelnya, pengisinya benar-benar sesuai dengan konsep para ulama, dan harus selektif. Apabila kita jadi admin, kita ngelola sebuah grup, atau kita punya Facebook dan tweet, pastikan kata-kata mutiara yang kita masukkan berasal dari orang-orang yang punya kapasitas ilmu. Jangan terima semuanya. Jangan terima semuanya. Selektif. Antum kalau sakit, antum sakit di liver, kira-kira antum akan berobat kepada setiap dokter tanpa peduli spesialisasinya? Pak Ustaz, saya mau sama dokter itu aja. Gak bisa, Pak. Enggak, saya cocok sama dia. Bapak sakitnya apa? Saya kena liver. Dia dokter kandungan, Pak. Jangan, gak bisa. Dia gak ngerti tentang liver. Dia bukan faknya liver, begitu juga. Kalau Anda cocok dengan gaya bicara seseorang, ya sudah, berteman aja dengan dia. Tapi jangan dijadikan sebagai sumber ilmu, kecuali dia punya kapasitas. Iya gak sih? Masa ini masalah akhirat loh. Anda ingin tanya sama antum ya, nasi uduk saja antum selektif atau asal-asalan? Itu nasi uduk loh, isinya nasi uduk, bawang goreng, sambal pecel, bakwan. Itu aja kita selektif. Eh, di sini aja enggak, itu enggak enak, yang situ tuh enak. Itu nasi uduk. Gorengan aja kita selektif. Gorengan. Pecel aja selektif. Ini akhirat enggak selektif. Masalah kubur kita enggak selektif. Mau terima dari semuanya. Selektiflah dalam masalah ini penting. Pastikan. Ustaz, saya enggak tahu, tanya kepada ahli ilmu. Kata Al-Imam Nawawi, dan ini juga penjelasan Syekh Sa'tri, salah satu pakar usul fikih yang ada pada saat ini. Kalau kita enggak tahu, tanya dan minta rekomendasi kepada ahli ilmu. Karena rekomendasi itu konsep para ulama. Imam Malik mengatakan, "Ma'aftaitu hatta syahida alayya annani syahida alayya sab'una aliman annani mu'ahlan li dzalik." Aku enggak berani mengisi kajian atau berfatwa sampai ada 70 ulama yang merekomendasikan saya pantas untuk mengisi kajian atau berfatwa. Itu Imam Malik. Minta rekomendasi dulu. Saya ini pantas gak sih ini ngisi? Saya pantas gak sih buat artikel? Imam Syafi'i gak berani ngisi kajian di Masjidil Haram sampai dapat rekomendasi dari siapa? Mufti Mekkah pada saat itu, Khalid Az-Zinji. Itu ulama, minta rekomendasi. Orang awam tidak bisa menilai ustadz, sebagaimana pasien tidak bisa menilai diagnosa seorang dokter. Makanya kita butuh second opinion atau third opinion dalam dunia kesehatan, karena kita gak bisa memilah-milih ini benar apa enggak. Begitu juga dengan orang awam. Orang awam bisa menilai retorika seorang ustadz, bisa menilai gaya tulisan seorang ustadz, tapi konten, validitas, benar atau tidak, itu bukan ranah orang awam. Saya ingin tanya, kalau ada ustadz mengatakan hadis ini dikeluarkan Ibnu Abi Syaibah dalam kitab musonnafnya, siapa yang bisa cek? Kita kan selama ini, oh ya ngangguk-ngangguk aja gitu kan. Siapa yang bisa cek? Musonnaf Abi Syaibah, siapa yang punya buku tersebut? Kalau misalnya khiyarukum fil jahiliyah khiyarukum fil islam idza faquhu, sebaik-baik kalian di masa jahiliyah, sebaik-baik kalian akan menjadi orang terbaik di dalam Islam jika dia faqih dan mengamalkan kaedahnya. Hadis ini dikeluarkan

Bahkan diantaranya Ibnu Hibban. Siapa bisa cek? Orang awam gak bisa. Maka minta referensi. Gak bisa kita nilai kekuatan ilmiah seorang ustadz yang bisa nilai ustadz yang lain. Tanya kepada guru-guru kita yang ilmunya matang dan objektif dan bijak dalam menilai. Allah Ta'ala bisa. Jadi pastikan referensi. Yang kedua, kalau kita ingin dakwah dengan sosmed kita, kalau kita dapat artikel, baca dulu. Baca dulu, ini penting, baca. Mas, aku masih belum paham dengan artikel yang antum kirim. Artikel yang mana ya? Itu yang tentang khusyuk. Tunggu-tunggu, aku baca dulu. Dia belum baca. Udah main sebar sana, sebar sini, sebar situ. Baca. Kalau ada salah, Anda tanggung jawab di hadapan Allah. Jadi sebelum kita share, baca dulu. Jangan share-share saja. Baca. Dan yang ketiga, ketika kita ingin berdakwah di sosmed, ilmu itu sebelum kita dakwahi, berusaha kita amalkan. Jangan hanya copy paste, tapi gak pernah dibaca dan gak pernah diamalkan. Ya gitu-gitu aja, kirim sana, kirim sini, kirim sana, kirim sini. Karena kebanyakan grup akhirnya bingung sendiri, gak sempat baca, dan akhirnya gak pernah diamalkan. Atamurunan nasa bil birri. Apakah kalian mengajarkan manusia berbuat baik? Wa antum tatluna alkitab. Wa tansawna anfusakum, wa antum tatluna alkitab. Tapi kalian lupa diri-diri kalian. Padahal kalian udah baca Al-Quranul Karim. Afala ta'kilun. Kenapa Anda gak berpikir, kata Allah dalam surat Al-Baqarah. Oleh karena itu sekalian baca dulu buat kita. Dan amalkan untuk kita, baru kita berusaha share ke orang lain. Lalu, tidak semua artikel bagus kita share. Ingat fikih dakwah, jangan langsung copy paste atau copy paste. Maksudnya gini loh, antum dapat artikel tentang sekte-sekte sesat dari seorang ustadz pakar aliran-aliran sesat tentang sekte dalam masalah takdir, dalam berbicara tentang sekte Jabariyah, sekte Qadariyah. Artikel itu bagus dan kuat secara ilmiah, tapi gak cocok di setiap grup. Kalau antum punya grup keluarga yang orang-orangnya sholat aja susah, ada yang belum pakai jilbab, weekend gak pulang karena mabok di tempat hiburan malam, lalu antum kasih definisi Jabariyah, definisi Qadariyah, perbedaan antara Jabariyah dengan Ahlussunnah, ya bingung orang. Gak semua artikel yang benar itu di share. Lalu coba kalau antum punya grup orang awam, lihat karakter ustadznya. Ada ustadz gaya bahasanya tegas, lugas. Ada ustadz yang gaya bahasanya lembut. Pilih yang lembut untuk orang awam atau keluarga kita. Jangan semuanya di share sana, share sini, share sana. Gak bisa. Kita punya grup teman-teman SMA, semuanya pegawai bank. Artikel pertama haramnya riba. Ya orang stres, sabar. Dakwah Nabi pertama kali emangnya tentang riba? Enggak kan. Tentang tauhid, tentang la ilaha illallah. Biarin aja Pak Ustaz, biar tahu, biar mereka tahu rasa. Biar mereka merasakan kegalauan saya dulu gitu kan, balas dendam. Gak bisa, katanya Anda mau dakwah, gak semuanya di-share. Makanya kalau mau share, saran saya minta bimbingan dari ahli ilmu. Ini boleh di-share gak? Tanya dulu, artikel antum bagus, kira-kira cocok gak kalau saya share di grup keluarga? Tanya, gak semuanya di-share sana, share sini, share sana. Akhirnya kan antum sendiri yang ditembak di sana-sini. Yang jadi bemper kan nanti kita. Diomelin lah sama keluarganya, apa-apaan sih kirim artikel demikian? Maksudnya apa sih? Karena kita tidak tahu fikih dakwah. Jadi tidak semua di-share, harus pastikan ini artikel cocok apa enggak, artikel ini tepat apa tidak. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang berikutnya juga hati-hati riya terselubung. Ini penting. Khususnya dari sisi selfie dan narsis. Hati-hati. Karena selfie dalam urusan dunia akan menggiring kita untuk selfie dalam ibadah, dan itu real, terbukti. Orang yang terbiasa selfie ketika misalnya ke Paris, ke Dubai, ke Kuala Lumpur, maka mereka akan selfie di depan Ka'bah.
mereka akan selfie di depan kubur Nabi SAW. Orang yang hobi taruh status, begitu landing di Madinah, Madinah 6 IM. Biar anda semua, biar yang lain tahu anda sedang di Madinah sekarang. Buat apa kita posting? Ini bisa jadi riya terselubung, sum'ah terselubung. Hati-hati dalam masalah ini. Saya pernah lihat ada orang tawaf begini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kenapa di sebelah kanan? Karena kalau orang tawaf Ka'bahnya sebelah mana? Sebelah kiri, biar kelihatan, enggak ada yang begini, jelek kan background-nya, enggak dapat. Subhanallah. Jadi sebelah kanan. Buat apa? Biar semua orang tahu anda tawaf. Lalu kalau kita lagi jalan di Masjidil Haram, ada orang minta tolong kita fotokan dia lagi selfie. Lalu biasanya gaya selfie-nya gimana? Diangkat tangan. Lalu belakangnya Ka'bah. Kan kebalik. Harusnya kan doa hadap Ka'bah. Kenapa belakangnya Ka'bah? Karena kan background-nya gak dapet. Makanya harus belakang, kebalik. Pak, kalau mau doa tuh hadap Ka'bah, jangan ngebelakangin Ka'bah. Ya nanti kan background-nya gak dapet, Pak Ustaz. Semua berantakan lah. Bayangkan orang sa'i masih sempet-sempet selfie di Marwah. Masih sempet-sempet selfie di Safa. La haula wala quwata illa billah. Ini penyakit. Hati-hati dalam masalah. Dan narsis kan secara khurafat aja udah enggak sesuai dengan Islam. Makanya antum jangan narsis. Antum tahu narsis kan? Narsis ceritanya biografinya dari apa? Dari Narsisus. Seorang laki-laki tampan luar biasa, blasteran manusia dan dewa, dan dia terpukau dengan ketampanannya, dan dia adalah idolanya para peri-peri pada saat itu. Dan diantara peri yang jatuh cinta sama dia adalah peri yang hanya bisa mengucapkan huruf terakhir dari sebuah kata. Ini peri fans berat sama Narsisus, kemana-mana diikutin. Tapi karena dia ganteng dan tampan, dia sok jual mahal, dia usir si peri tersebut. Sampai si peri patah hati. Dan itu dilihat oleh Dewi Cinta. Siapa Dewi Cinta? Aphrodite. Masya Allah. Tahu ya? Kalau malaikat penjaga surga siapa? Lupa. Tapi kalau Dewi Cinta tahu lah. Aphrodite marah, akhirnya dipanahlah Narsisus sebagai hukuman. Apa virus yang diberikan? Dia akan tergila-gila dengan dirinya sendiri. Maka virus itu baru bereaksi ketika dia melihat sebuah danau atau sebuah danau yang jernih. Begitu dia cuci muka, dia lihat wajahnya sendiri, dia jatuh cinta dengan wajahnya tersebut. Saking terkagumnya, dia tidak beranjak. Dia pelototin terus wajahnya sampai dia mati dengan cara seperti itu. Karena terpukau, gak mau dia kehilangan kesempatan memandangi siapa? Wajah dia sendiri. Lalu semua penghuni hutan iri dengan si danau. Akhirnya tanya, danau, apa perasaan anda ketika di depan mata anda ada orang yang paling ganteng di dunia? Kata danau, saya gak tahu, karena saya sibuk mengagumi diri saya melalui pantulan mata Narsisus. Jadi Narsisus menggunakan danau untuk mengagumi dirinya, danau menggunakan Narsisus pantulan matanya untuk mengagumi dirinya. Itulah awal mula dari narsis. Gak sesuai banget dengan Islam. Karena Islam tidak mengajak kita terpukau dengan diri kita. Apa firman Allah Subhanahu wa taala? Tilka darul akhirah naj'aluha lilladzina la yuriduna 'uluwan fil ardh. Akhirat, surga Allah persiapkan untuk orang-orang yang tidak ingin show off di dunia, tidak ingin tampil di dunia. Silakan baca buku tafsirnya. Sebagian contoh yang dibawakan para ulama, barang siapa yang pakai sendal dan dia berharap dan dia punya motif sendalnya lebih bagus daripada orang lain,
maka dia terancam tidak masuk surga. Ini budaya merusak. Dan saya ingatkan jamaah sekalian, saya ingatkan, Ibnul Qayyim mengatakan bahwa ain bisa terjadi tanpa melihat secara langsung. Ain bisa terjadi tanpa melihat secara langsung. Artinya kalau kita gampang-gampang bermudah-mudahan pasang foto kita di sosmed, khawatir ada orang hasad dengan punya ain melihat foto kita dan kita terkena. Ibnul Qayyim menjelaskan itu dalam Zadul Ma'ad. Hati-hati dalam memposting foto kita, foto suami kita, foto istri kita, lalu foto anak-anak kita. Hati-hati. Tapi kan kalau gitu, kalau lagi normal juga kita bisa kena. Iya, tapi kan yang jadi masalah saat kita posting, itu jelas tujuannya bukan ibadah. Itu tujuannya bukan amal soleh. Itu ingin tampil. Dan ingin tampil diridhoi apa tidak oleh Allah? Tidak diridhoi. Maka semakin besar potensi kita kena ain. Sudahlah, gak usah. Pak ibu-ibu juga di belakang, jangan. Dan juga yang bercadar kadang-kadang selfie juga. Gimana udah bercadar selfie tuh? Kan kontradiksi. Cadar kan nutup, kenapa jadi selfie juga? Hadirin yang dirahmati. Dan kalau foto kita dipampang, lalu orang ada yang terpikat dengan kita, lalu naudzubillah dia onani karena melihat wajah kita, atau dia masturbasi ngelihat wajah kita, maka kita ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala karena kita sengaja memposting. Kecuali kalau kita enggak sengaja memposting, kita lagi bicara di sini lalu tiba-tiba ada yang foto tanpa keinginan kita, demikian. Hadirin, karena itu hadirin, saya tidak mengharamkan, kita tidak sedang membahas memfoto, tapi enggak perlu diposting lah. Dan kalau memposting bukan kita, orang, kalau orang lain kita enggak bisa tahan. Tapi jangan kita buat di Facebook atau di media kita. Wallahu ta'ala alam bisawab. Sebenarnya ada dua lagi yang hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masih ada waktu enggak? Masih ya? Berapa menit lagi? Oke, yang berikutnya, pikirkan dulu sebelum kita memposting aktivitas-aktivitas kita. Simak baik-baik sabda Nabi. Ini sabda penting. Dikeluarkan Imam Tabrani dan disahihkan oleh Imam Albani rahimahullah. Istainu bi injahil awaiji bil kitman fa inna kulladzina ni'matin mahsudu. Mintalah pertolongan kepada Allah agar Allah menyelesaikan urusan-urusan kita. Karena sesungguhnya setiap orang yang punya nikmat ada penghasapnya. Jadi Allah katakan, mohon maaf, kayaknya tadi ada yang terpotong. Jadi Nabi mengatakan, mintalah pertolongan kepada Allah agar Allah menyelesaikan urusan-urusan kita dengan merahasiakannya, dengan menyembunyikannya, dengan menutupnya, off the record. Kenapa? Kenapa jangan dibuka? Karena setiap orang yang punya nikmat ada penghasap. Antum sedang proses dengan wanita tercantik di Jakarta Selatan. Jangan taruh di Facebook. Kan ada yang hasad. Begitu taruh di Facebook antum, besok dilamar lebih kaya 3 kali lipat dari antum. Hilang. Antum taruh. Harusnya kan tiba-tiba udah nikah aja gitu kan, orang bingung, ya Allah, gua kelewatan sama dia. Ini dikasih tahu, itu sama saja membuka kesempatan untuk lawan kita menyerang kita. Dan ini sabda Nabi loh. Ini bukan teori, ini sabda Nabi SAW. Istainu ala injahil hawaiji bil kitman. Mintalah pertolongan kepada Allah agar Allah menyelesaikan urusan-urusan Anda dengan merahasiakannya. Jangan bilang-bilang. Kalau udah jadi baru sampaikan, wa amma bi nikmati rabbika fahadith, itu silahkan selama niatnya ikhlas. Adapun nikmat Rabbmu ceritakan. Tapi kalau lagi proses, lagi beraktivitas, lagi usaha, kan kita suka doain ya guys, emangnya semuanya dukung antum? Enggak, pasti ada tukang hasad. Nabi aja dihasati. Jadi sembunyikan, enggak usah cerita-cerita. Ini salah satu adab dalam dunia Facebook atau sosmed atau grup.
atau tweet. Nggak usah antum pergi kemana, nggak usah cerita. Banyak yang penghasad di sekeliling kita dan kita nggak suudon, tapi fakta membuktikan hal demikian. Dan hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang mungkin yang terakhir yang perlu ditekankan masalah ini, hati-hati dengan fitnah wanita di sosmed. Ini penting dan ini harus ditekankan. Hati-hati dengan fitnah wanita, baik yang masih single maupun yang sudah berkeluarga. Nabi SAW mengatakan, Ma taraktu ba'di fitnatan ashadda 'ala rijali minan nisa. Aku tidak pernah meninggalkan fitnah yang lebih berbahaya bagi laki-laki kecuali masuk dari sisi perempuan. Dan begitu juga sebaliknya, fitnah lawan jenis ini fatal. Nabi mengatakan bahwa fitnah yang pertama kali menyerang Bani Israel itu fitnah apa? Wanita. Saya ingin tanya, Bani Israel orang-orang bodoh atau orang-orang cerdas? Orang-orang cerdas, etnis tercerdas di dunia. Itu saja masih bisa bertindak bodoh gara-gara terfitnah dengan lawan jenis. Sa'id bin Musayyib, pakar fikih nomor 1 dalam di dunia tabi'in, beliau mengatakan, "Ma syai'un akhwafu 'alayya minan nisa." Tidak ada yang lebih aku takutkan dibanding wanita. Atha' bin Abi Rabah, muftinya Mekah, mengatakan, kalau aku disuruh menjaga harta Baitul Mal, insyaallah saya amanah. Tapi kalau saya ditinggal berdua-duaan di sebuah kamar dengan wanita, saya tidak merasa aman dengan diri saya. Saya tidak bisa pastikan saya bisa menjaga keistiqomahan saya. Itu apa? Muftinya Masjidil Haram. Saya dan antum muftinya mana coba? Bahkan Abu Nuaim dalam Hilyatul Auliya membawakan penjelasan para ulama, janganlah anda berdua-duaan dengan wanita walaupun dengan dalih mengajarkan Al-Quranul Karim. Gak boleh. Mas kok check in, saya lihat mas sama mbak tadi check in. Iya mas, mau belajar Iqra 4. Gak boleh. Kok Iqra 4 check in? Iya biar private. Gak boleh, haram. Bahkan dalam madhab syafi'i, apabila kita sholat berjamaah hanya dengan wanita di belakang kita, gak boleh. Padahal itu bukan hadap-hadapan, satu arah kiblat. Kalau sholat sama wanita gimana? Arah semua arah kiblat atau berhadapan? Gara-gara cantik saya berhadapan aja, Ustaz. Kan gak mungkin. Itu satu arah. Itu gak boleh, madhab syafi'i. Dan sholat loh, ini bukan ngobrol, bukan chatting. Gak boleh. Jam 3 bangunin Japri, walaupun dengan dalih bangunin tahajud, gak boleh. Kenapa antum Japri dia tahajud Pak Ustaz? Insya Allah kita tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Gak boleh. Ada santri begitu, dia terfitnah dengan wanita, akhirnya jam 3 malam dia japrian sama wanita untuk ngingetin baca Quran dan tahajud. Dan ketika ditanya dalihnya begitu, kenapa antum japrian sama akhwat yang bukan mahram? Ustadz, saya mau dakwahin dia dan bangunkan dia tahajud. Kita bilang, teman antum di kamar ada 4, itu gak ada yang antum bangunin. Kenapa wanita di duduk saat antum bangunin? Teman antum ada 4, gak ada yang antum bangunin. Harusnya kan kalau mau dakwah bangunin dulu teman-teman sekamar, lalu bangunin kamar yang lain. Kenapa wanita di sana dibangunin? Subhanallah, fitnah. Kecuali kalau alasan syar'i, memang boleh komunikasi laki-laki dengan wanita diperbolehkan. Nabi pernah berkhalwat dalam, makanya Imam Bukhari menulis bab-bab ada khalwat yang dibolehkan dengan syarat aman dari fitnah dan sesuai dengan kebutuhan. Dan kalau khalwat berdua-duaan itu harus di tempat yang terlihat, gak boleh di tempat yang tertutup atau tidak terlihat. Oleh karena itu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah beberapa adab dan hukum yang berkaitan dengan sosmed. Dan sekali lagi terakhir, hati-hati dengan fitnah wanita di sosmed, karena banyak CLBK itu dari sosmed. Banyak perkenalan dari sosmed, khususnya ketika antum lagi ada masalah keluarga. Jangan buat bangun komunikasi dengan laki-laki atau dengan wanita di sosmed, khususnya ketika kita sedang punya masalah keluarga, karena itu nanti pelarian. Ini yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat.
Ada sesi tanya jawab berarti ya. Subhanallah. Tapi insya Allah semoga inti dari kajian ini bisa tersampaikan. Dan kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan kepada ustadz-ustadz lain yang lebih berilmu dari saya, lebih berpengalaman dan lebih baik dalam menyampaikan. Semoga ini bisa disampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: فستعلمون.
1: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Kepada seluruh yang hadir, kepada bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat-Nya, dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita bisa datang ke tempat ini untuk menuntut ilmu syar'i, yang mudah-mudahan datangnya kita ke tempat ini mendapatkan ilmu yang bermanfaat, mendapatkan hidayah taufik dari Allah untuk dapat mengamalkannya, mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan rahmat-Nya, dan juga dimudahkan jalan kita menuju ke sorga. Kepada seluruh yang hadir, kepada bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah, kita bersyukur atas semua nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Dan nikmat ini sangat besar yang tidak bisa kita hitung. Meskipun kondisi kita seperti ini ya, di masjid ini kita melihat tidak muat gitu. Karena yang hadir ribuan. Begitu juga lampu mati, tapi yang penting suara masih bisa didengar. Kita masih bersyukur sama Allah Taala. Kalau di zaman dulu, di zaman ulama salaf, enggak ada lampu. Enggak ada speaker. Jadi ulamanya duduk di atas meja, dia sampaikan dengan suara yang keras. Seperti di zamannya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Imam Ahmad ketika beliau mengajar, yang hadir kurang lebih ada 5.000 orang. Enggak ada lampu, enggak ada speaker gitu. Tapi semuanya duduk tenang. Karena kita sudah tergantung dengan lampu, begitu agak mati dikit ribut kita. Karena apa? Karena sudah tergantung kita. Kalau dulu orang sudah terbiasa dengan lampu yang enggak punya lampu gitu. Enggak ada speaker, tapi dengan suara yang keras Imam Ahmad menyampaikan bermanfaat ilmunya. Makanya kita bersyukur kepada Allah atas semua nikmat meskipun kondisinya seperti ini, dan mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, memberikan kepada kita keberkahan, rahmat dan juga ganjaran. Karena yang datang juga bukan dari yang dekat, yang jauh juga banyak. Kalau niat antum ikhlas datang ke tempat-tempat yang jauh, mudah-mudahan langkah antum dapat mendapatkan ganjaran dari Allah Taala, dan juga bisa menghapuskan dosa-dosa antum. Ikhwan fil din, a'azakumullah. Kita kajian seperti ini, kondisi seperti ini harus sabar. Dan memang nuntut ilmu harus sabar. Kalau antum enggak sabar enggak dapat ilmu. Ya, lampu mati, kipas angin enggak nyala, dan segala macam sudah. Tapi alhamdulillah suara masih bisa terdengar. Kita akan bahas dari buku Konsekuensi Cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Ini ada yang kita bahas, insya Allah ada 5 poin. Dan mudah-mudahan cukup waktunya. Karena setiap poin ini panjang pembahasannya. Ada 5 poin yang kita akan bahas insya Allah. Yang pertama, kita akan bahas tentang qa'idah nafi'ah fi wujubil i'tisam birrisalah. Qa'idah nafi'ah fi wujubil i'tisam birrisalah. Artinya qa'idah yang bermanfaat tentang wajibnya kita berpegang kepada risalah. Arti risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pembahasan ini tentang konsekuensi cinta kepada Nabi Muhammad SAW ini harus terus diulang, enggak cukup sekali, ribuan kali, sebagaimana juga kita bahas tentang tauhid. Karena kalau kita lihat banyak kaum muslimin yang tidak paham tentang nikmat yang paling besar diutusnya Nabi Muhammad SAW. Begitu juga tentang wajibnya untuk mengikuti beliau dalam semua hal. Ini juga banyak yang enggak paham. Yang enggak paham bukan hanya orang awam, tapi termasuk penuntut ilmu, para dai, para tokoh agama, banyak yang enggak paham. Kenapa saya katakan tidak paham? Karena kita lihat dari perbuatan mereka, ibadah mereka, i'tiqad mereka, dan adab mereka tidak mengikuti apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari sini aja sudah menunjukkan bahwa mereka tidak cinta kepada Rasulullah sallam. Dan insyaallah antum akan tahu dari pembahasan ini, nanti akan terbuka wawasan antum bahwa banyak orang-orang yang memang mereka tidak mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mendakwakan dirinya umat Nabi Muhammad, tapi mereka tidak mengikuti Nabi. Tapi mereka mendakwakan dirinya bahwa mereka cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cinta mereka dusta dan bohong. Makanya ahlul bidah, ahlul ahwa, itu mereka adalah kadzdzab, para pendusta. Dan ini saya akan tunjukkan dalil-dalil dari Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan perkataan para ulama. Saya akan bahas yang pertama tentang qaidah nafi'ah fi wujubil i'tisam birisalah. Saya ambil dari penjelasan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Di buku ini ada terjemahannya tapi tidak sempurna. Saya akan bacakan dulu, nanti baru kita baca terjemahannya. Dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah di dalam Majmu' Fatawa di juz yang ke-19 di halaman 93 dan selanjutnya, beliau mengatakan begini. Saya bawakan perkataan Syekhul Islam Taqiyuddin Abu Abbas Ahmad bin Abdul Halim bin Abdul Salam bin Abil Qasim bin Muhammad bin Taimiyah Al-Harrani rahimahullah. Beliau seorang ulama pada abad ke-7 dan termasuk seorang mujaddid reformer pada abad ke-7 Hijriah, yang beliau wafat tahun 728 Hijriah. Dan murid-muridnya para ulama, muridnya beliau para ulama. Siapa muridnya Syekhul Islam? Al-Hafidz Ibnu Katsir, yang menulis kitab tafsir, kitab Al-Bidayah wa Nihayah, dan banyak lagi kitab yang lain. Muridnya Imam Adz-Dzahabi, yang punya kitab Tarikhul Islam 50 jilid. Itu muridnya. Belum lagi buku-buku atau kitab-kitab tentang Jarh wa Ta'dil, Mizanul I'tidal, Al-Mughni fi Du'afa, Al-Kashif, dan yang lainnya. Ini Adz-Dzahabi. Muridnya lagi Ibnu Muflih. Muridnya lagi Ibnu Abdul Hadi. Ibnu Muflih punya kitab Al-Adab Syariah. Ibnu Abdul Hadi. Dan masih banyak lagi muridnya. Yang terkenal lagi Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Itu juga punya kitab ratusan jilid, Ibnu Qayyim. Jadi Syekhul Islam ini punya murid para ulama, sehingga diakui oleh seluruh ulama dunia tentang kehebatan Syekhul Islam, tentang ilmunya, tentang takwanya dia kepada Allah. Jadi ilmu dan takwanya dia kepada Allah Taala. Dia merupakan lautan ilmu dan orang yang tawadhu dan tidak suka kepada dunia, zuhud dia kepada dunia. Dan beliau di penjara, terakhir meninggalnya di penjara oleh para penguasa. Dan beliau rahimahullah punya kitab fatwa ini 36 jilid. Belum lagi kitab-kitab yang lainnya. Nah, di jilid 19 ini beliau menyebutkan tentang kaidah nafi'ah fi wujubil i'tisam bi risalah, qa'idatun nafi'atun fi wujubil i'tisam bi risalah, wa bayani anna as-sa'adata wal huda fi mutaba'ati ar-rasul sallallahu alaihi wasallam, wa anna ad-dhalala wash-shaqa'a fi mukhalafatihi, wa anna kulla khairin fil wujudi imma 'amun wa imma khassun, faman sha'u min jihati ar-rasul, wa anna kulla sharrin في العالم مختص بالعبد فسببه مخالفة الرسول أو الجهل بما جاء به وأن سعادة العبد وأن سعادة العباد في معاشهم ومعادهم باتباع الرسالة والرسالة ضرورية للعباد لا بد لهم منها وحاجتهم إليها فوق حاجتهم إلى كل شيء والرسالة روح العالم ونوره وحياته فأي صلاح العالم إذا عدم الروح والحياة والنور. Antum lihat di buku ini di halaman 28. Jadi qa'idatun nafi'atun fi wujubil i'tisam bi risalah. Qa'idah yang bermanfaat tentang wajibnya kita berpegang teguh kepada risalah. Artinya kepada sunnah Nabi SAW. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah yang wafat tahun 728 Hijriah, dia berkata, kebahagiaan itu disebabkan karena mengikuti petunjuk Rasulullah SAW. Sedangkan kesesatan dan celaka disebabkan karena menyalahi petunjuk beliau SAW. Sesungguhnya setiap kebaikan di alam semesta

atau khusus sumbernya dari diutusnya Rasulullah SAW. Begitu juga semua kejelekan di alam semesta yang menimpa manusia disebabkan penyimpangan mereka terhadap petunjuk Rasulullah SAW dan ketidaktahuan atas apa yang beliau SAW bawa. Bahwasanya kebahagiaan manusia dalam kehidupan dunia dan akhirat disebabkan dengan ittiba', ittiba', mengikuti petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Risalah kenabian dibutuhkan oleh seluruh makhluk. Kebutuhan mereka kepada diutusnya Rasulullah SAW di atas seluruh kebutuhan. Diutusnya Nabi Muhammad SAW merupakan ruh bagi alam semesta, cahaya dan kehidupan. Kemudian kata Syekhul Islam, saya enggak lanjutkan di sini, fa yusalahinil alam idza adima ruha wal hayata wan nur. Maka kebaikan apa yang diperoleh oleh alam semesta ini apabila sudah tidak ada ruh, tidak ada kehidupan dan tidak ada cahaya? Mati alam semesta ini. Maka diutus Nabi Muhammad SAW merupakan kebahagiaan, merupakan petunjuk, merupakan cahaya, merupakan ruh bagi kehidupan ini. Ketika orang tidak mengikuti Nabi Muhammad SAW, maka dia berada di dalam kegelapan. Zulumat, zulumatul syirk, wa zulumatul kufur, wa zulumatul jahl, wa zulumatul bid'ah. Orang kalau sudah tidak mengikuti Nabi Muhammad SAW, maka dia berada di dalam kegelapan-kegelapan, kekufuran, kesyirikan, di dalam kegelapan kebodohan, dan juga dalam kegelapan bid'ah. Kegelapan yang luar biasa, bukan satu, zulumat. Makanya diutus Nabi Muhammad merupakan nikmat yang besar yang nanti saya akan sebutkan tentang nikmat ini. Makanya Allah menamakan risalah Nabi Muhammad sebagai ruh. Allah menamakan risalah Nabi Muhammad sebagai ruh. Dan apabila ruh ini hilang, enggak ada kehidupan. Jadi manusia kalau ruhnya sudah dicabut, sudah mati dia. Begitu juga tentang diutusnya Nabi Muhammad SAW, risalah beliau sebagai ruh. Dan Allah menyebutkan demikian. Antum catat di dalam surah Asy-Syura ayat 52. Antum catat aja. Allah berfirman tentang risalah Nabi Muhammad sebagai ruh. Allah berfirman, wa kadzalika uhayna ilaika ruham min amrina ma kunta tadri mal kitab wal iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina wa innaka latahdi ila siratin mustaqim. Dalam surah Asy-Syura surah 42 ayat 52. Demikianlah kami wahyukan kepadamu ruh. Al-Quran dan sunnah dikatakan ruh. Ruh dari urusan kami yang sebelumnya engkau tidak tahu apa itu kitab, apa itu iman. Akan kami, kami jadikan sebagai cahaya yang kami menunjuki dengannya siapa yang kami kehendaki dari hamba-hamba kami. Dan sesungguhnya engkau Muhammad menunjuki manusia ke jalan yang lurus. Nabi menunjuki manusia hidayah, yang Nabi tunjuki manusia hidayatul bayan wal irsyad. Namanya hidayahnya hidayatul bayan wal irsyad. Hadapun hidayah taufik di tangan Allah Subhanahu wa taala. Nabi sudah jelaskan kepada manusia, ada manusia yang mengikuti beliau, ada yang manusia yang kufur kepada beliau. Tapi beliau sudah sampaikan. Kemudian juga Syekhul Islam menyebutkan lagi di juz yang sama, juz 19, di halaman 96-97, kata beliau, wa hajatul abdi ila risalati a'zamu bikathirin min hajatil maridi ila tibb. Dan kebutuhan seorang hamba kepada risalah kenabian, kepada diutusnya Nabi Muhammad SAW, itu lebih butuh, lebih banyak kebutuhannya dari seorang yang sakit kepada dokter. Dokter itu mengobati penyakit apa? Badan. Yang mengobati penyakit hati yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Al-Quran dikatakan oleh Allah sebagai syifa lima fis sudur, sebagai obat yang terdapat dalam dada manusia. Dai-dai itu dia petunjuk untuk menunjuki manusia ke jalan yang lurus dan mengobati

manusia. Tapi sekarang banyak dai yang sakit, ustadz yang sakit, kiai yang sakit. Kalau dia sudah sakit, bagaimana dia mengobati umat? Sakit mereka sudah, dan penyakitnya kronis, sangat kronis. Sudah dia pentingkan dunia, dia sudah pentingkan kedudukan, sudah pentingkan harta, sudah pentingkan segala macam. Rusak agama ini dengan sebab mereka. Ini penyakit mereka kronis. Akhirnya umat jadi sesat dengan sebab mereka. Kemudian di halaman 99 kata beliau begini, warisalatu daruriyatun fi islahil abdi fi ma'ashi wa ma'adihi, fakama anna la salaha lahu fi akhiratihi illa bitiba'i risalah, fakadhalika la salaha lahu fi ma'ashi wa dunyahu illa bitiba'i risalah. Fa innal insana muttarrun ila syara'. Kata beliau, risalah diutusnya Rasulullah SAW. Antum lihat di halaman 29 di buku ini, risalah diutusnya Rasulullah SAW merupakan kebutuhan yang sangat penting untuk memperbaiki kehidupan seorang hamba dalam hidupnya ini di dunia dan juga di akhirat, dan juga sebagai kehidupan nanti di akhirat. Sebagaimana seorang hamba ia tidak akan baik untuk kehidupan akhiratnya melainkan dengan risalah, begitu juga dalam kehidupan dunianya. Dan dia tidak akan baik melainkan dengan ittiba kepada risalah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan kemudian disebutkan fa innahu baina harakataini, fa innal insan muttarun li syara', sungguhnya manusia itu butuh kepada syariat. Fa innahu baina harakataini, harakatun yajlibu biha ma yanfa'u wa harakatun yadfa'u biha ma yadurru. والشرع هو النور الذي يبين ما ينفعه وما يضره والشرع نور الله في أرضه وعدله بين عباده وحصنه الذي من دخله كان آمنا وليس المراد بالشرع التمييز بين الضار والنافع بالحس فإن ذلك يحصل بالحيوات العجم أتقول الحيوات العجم فإن الحمار والجمل يميز به بين الشعير والتراب بل التمييز بين الأفعال التي تضر فاعلها في معاشه ومعاده كنفع الإيمان والتوحيد والعدل والبر والصدق والإحسان والأمانة والإعفاء والشجاعة والحلم والصبر والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وصلة الأرحام وبر الوالدين والإحسان للممالك والجار وأداء الحقوق وإخلاص العمل لله والتوكل عليه والاستعانة به والرضا بمواقع القدر به والتسليم لحكمه والإنقياد لأمره وموالاة أوليائه ومعادة أعدائه. Tum lihat di halaman 29, sesungguhnya manusia sangat membutuhkan kepada agama ini karena dia hidup di antara dua gerak, gerak yang mendatangkan manfaat baginya dan gerak yang dapat menolak bahaya baginya. Adapun syariat itu adalah cahaya yang dapat menjelaskan apa-apa yang bermanfaat baginya dan menjelaskan apa-apa yang berbahaya. Syariat Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW untuk menjelaskan apa yang bermanfaat bagi manusia dan menjelaskan pula tentang apa yang berbahaya. Dan syariat ini adalah cahaya Allah di muka bumi ini, merupakan keadilan Allah di antara hamba-hambanya dan benteng Allah yang sangat kokoh. Barang siapa yang masuk ke dalamnya, maka dia akan aman. Yang dimaksud dengan syariat ini bukan sekedar hanya membedakan yang bahaya dan manfaat dengan perasaan, bukan. Sebab kalau hanya dengan perasaan, maka hewan pun bisa membedakan, bahkan keledai pun dan unta dapat membedakan debu dengan tepung. Tapi yang dimaksud di sini itu membedakan antara manfaat iman, tauhid, keadilan, kebaikan, kejujuran, amanah, sabar, amar ma'ruf nahi mungkar, silaturahim, berbuat baik kepada kedua orang tua dan tetangga, memenuhi hak, mengikhlaskan amal semata-mata karena Allah, tawakal hanya kepadanya, kepada Allah,
ridha dengan qadar dan qadarnya, tunduk kepada haknya Allah, taat kepada perintahnya, loyal, setia kepada wali-wali Allah, dan memusuhi musuh-musuh Allah, dan seterusnya. Ini dibutuhkan kepada apa? Kepada risalah. Kalau enggak ada risalah kenabian, kita enggak bisa. Manusia pada hakikatnya sudah diberikan oleh Allah alat untuk memahami petunjuk ini, tapi tetap harus diutus Rasul. Artinya Allah sudah memberikan kepada manusia panca indera. Panca indera diberikan. Diberikan mata, telinga, artinya ada penglihatan, pendengaran, kemudian juga akal, hati, dan yang lainnya diberikan oleh Allah Ta'ala. Cuma itu enggak cukup untuk bisa membedakan ini tauhid, ini syirik. Ini benar, ini salah. Ini jalan yang lurus, jalan yang bengkok. Itu enggak cukup. Mesti ada yang lain. Selain fitrahnya manusia yang diberikan oleh Allah, yang Allah ciptakan manusia di atas Islam, mesti ada petunjuk. Yaitu Allah turunkan kitab. Taurat, Zabur, Injil, kemudian Al-Quran. Al-Quran ini sebagai petunjuk. Sebagaimana Injil juga Taurat sebagai petunjuk. Al-Quran sebagai nur cahaya. Dan juga sebagai ruh bagi kehidupan. Cuma kalau diturunkan Al-Quran saja, tanpa ada yang bisa menjelaskan, gak bermanfaat. Mesti ada yang bisa menjelaskan. Kayak antum punya mobil, umpamanya. Ada buku petunjuknya, tapi mesti ada yang menjelaskan. Kalau gak ada yang menjelaskan, gak tahu. Al-Quran itu untuk dunia. Kalau untuk akhirat, lebih lagi. Butuh orang yang menjelaskan tentang kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Maka diutusnya para rasul alaihimu salatu wassalam. Maka rasul yang diutus lebih dari 300 rasul. Dan nabi yang diutus kurang lebih ada 124 ribu nabi. Karena manusia butuh petunjuk. Butuh orang yang menjelaskan kepada manusia. Maka penutup para nabi, penutup para rasul, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, yaitu Rasulullah SAW. Beliau ini sebagai rahmatan lil alamin, rahmat sekalian alam. Beliau datang untuk menjelaskan ini kepada seluruh manusia. Jelas, gamblang, semuanya jelas. Akal enggak mampu. Maka dikatakan oleh Syekhul Islam di juz 19 di halaman 100 dari Majmu' Fatawa, kata beliau, walaula risalatu lam yahtadil aqlu ila tafasilin nafi' wadh-dhar fil ma'ashi wal ma'ad. Kalau tidak ada risalah, akal ini gak akan mampu untuk mengetahui rincian-rincian yang bermanfaat dan juga rincian-rincian yang berbahaya, baik dalam kehidupan mereka dan juga kepada tempat kembali mereka nanti di akhirat. Gak akan mampu. Maka ini nikmat yang besar. Allah mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah mengutus beliau sebagai rahmatan lil alamin. Dan beliau juga mengatakan, ya yuhannas innama ana rahmatun muhda, wahai manusia, sesungguhnya aku adalah rahmat yang dihadiahkan kepada kalian. Dan Allah berfirman dalam surah Al-Anbiya surah 21 ayat 107, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah kami utus engkau Muhammad melainkan sebagai rahmat bagi sekalian alam. Dan diutusnya Nabi Muhammad SAW membawa risalah ini, ya kita wajib mengimani dan mengikuti. Makanya kita terus memohon kepada Allah hidayah. Makanya enggak kurang kita, minimal 17 kali kita minta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita minta kepada Allah yang tunjuki jalan yang lurus. Jalannya orang-orang yang kau beri nikmat mereka, bukannya jalan orang-orang yang kau murkai, dan bukan pula jalannya orang-orang yang sesat. Makanya ketika penghuni surga masuk ke dalam surga, mereka berkata sebagaimana Allah firmankan tentang perkataan penghuni surga dalam Al-Quran, dalam surah Al-A'raf, surah yang ke-7 ayat 43. Allah berfirman, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah laqad ja'at rusul rabbina bilhaq.
Segala puji bagi Allah yang telah memberikan petunjuk kepada kami kepada jalan ini. Dan kami enggak akan mungkin dapat petunjuk kalau Allah tidak tunjuki kami. Sungguh telah datang Rasul-Rasul Rabb kami dengan kebenaran. Jadi kita bersyukur kepada Allah dengan diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Orang akan tahu jalan yang benar, jalan yang lurus, dan jalan yang sesat dengan diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika orang tidak mau mengikuti beliau, tidak taat kepada beliau, menyalahi beliau, maka dihinakan. Kalau kita lihat kondisi umat Islam yang ada sekarang ini, mereka mendapatkan kehinaan. Padahal Islam ini, kata Nabi SAW, al-Islamu ya'lu wa la yu'la. Islam itu tinggi dan gak ada yang bisa mendikin Islam. Tapi umatnya yang tidak tinggi. Agama tetap tinggi dan mulia agama Islam. Karena apa? Umatnya tidak memenuhi syarat. Allah pasti nolong. Allah berjanji dalam Al-Quran, wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin, dan wajib atas kami menolong beriman. Dan Allah juga berjanji dalam ayat yang lain, inna lanansuru rusulana walladzina amanu fil hayati dunya wa yauma yaqumu ashhad. Sungguhnya kami akan menolong orang yang beriman di dalam kehidupan dunia dan juga nanti. Inna lanansuru rusulana walladzina amanu fil hayati dunya wa yauma yaqumu ashhad. Kami akan tolong rasul-rasul kami dan orang yang beriman dalam kehidupan dunia dan nanti pada saat dibangkitkannya manusia, di saat berdirinya saksi. Tapi orang Islam belum memenuhi syarat ini. Artinya mereka belum ittiba kepada Nabi Muhammad SAW. Mereka belum menuntut ilmu yang benar. Mereka belum mengamalkan Islam yang benar. Belum. Dan belum menolong agama. Karena syarat untuk bisa mendapatkan izzah umat Islam harus menolong agama ini. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Muhammad, surah 47 ayat 7. Allah berfirman, in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Jika kalian menolong agama Allah, Allah akan menolong kalian dan Allah akan kokohkan kalian. Artinya kita wajib menolong agama Allah. Bagaimana menolongnya? Dengan kita belajar, nuntut ilmu, nuntut ilmu syari, Al-Quran wa sunnah la fahmi salaf. Dan waktunya lama, puluhan tahun kita belajar, kemudian mengamalkan. Setelah kita mengamalkan, mendakwahkan. Dakwah yang pertama ya kepada keluarga. Adapun kepada orang yang berilmu, diberdakwah kepada yang lainnya. Semua ini harus dia dakwahkan. Yang pertama kepada keluarga. Makanya ketika Abdullah bin Mas'ud menyebutkan tentang belajar, setelah belajar bukan berdakwah. Kan sekarang banyak orang belajar untuk ini langsung dakwah. Anda lihat perkataan Ibnu Mas'ud. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ta'allamu ta'allamu fa idza 'alimtu fa ila azimtum fa'malu. Enggak ada fad'u. Belajarlah kalian, belajar. Kalau kalian sudah belajar, sudah tahu, amalkan. Ini dalam rangka menolong agama Allah. Kalau kita lihat amalnya mereka tidak sesuai, maka syarat amal berapa? Dua. Yang pertama ikhlas. Yang kedua ittiba. Dan banyak orang tidak ikhlas dan tidak ittiba kepada Rasulullah sallallahu. Makanya Allah, maka Nabi menyebutkan, wa ju'ila dhillatu was-sagharu 'ala man khalafa amri. Dijadikan kehinaan dan kerendahan bagi orang-orang yang menyalahi sunnahku, menyalahi perintahku. Wa man tashabba biqaumin fa huwa minhum. Barang siapa menyerupai satu kaum, maka dia termasuk golongan mereka. Hadis ini hasan, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Daud. Jadi ikhwan fi din, azakumullah, ini tentang kewajiban kita untuk berpegang teguh kepada risalah kenabian. Kalau enggak ada risalah, gelap semuanya ini. Dunia ini gelap. Enggak ada cahaya, enggak ada ruh, enggak ada kehidupan. Jadi diutusin Nabi Muhammad membawa cahaya. Maka dulu di Mekah itu gelap semuanya, gelap. Begitu datangnya Nabi, terang. Dengan apa? Dengan Quran, dengan sunnah, dengan beliau mendakwahkan Islam ini, terang. Begitu ketika Nabi di Madinah juga demikian, terang. Dan ini cahaya karena Allah menyebutkan demikian dalam Al-Quran. Allah telah memberikan izin kepada Nabi untuk mendakwahkan syariat ini. Beliau sebagai basyiran wa nadhira,
dan beliau sebagai sirajan munira, lampu yang terang, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya ikhwan fil din azakumullah, kita harus belajar dan terus mengamalkan amal saleh. Karena orang enggak akan bahagia, enggak akan ada kehidupan bagi dia, enggak ada cahaya bagi dia, tidak ada kebahagiaan bagi dia, enggak ada perbaikan kecuali dengan ilmu dan amal saleh. Makanya Syekhul Islam membawakan lagi di dalam juz yang sama, juz 19 di halaman 169 dalam Majmu Fatawa, dia mengatakan begini: wal khairu was-sa'adatu wal-kamalu munhasirun fi naw'aini fil ilmi an-nafi' wal 'amal as-salih. Kata beliau, kebaikan, kebahagiaan, kesempurnaan dan juga perbaikan itu terbatas pada dua, pada ilmu yang bermanfaat dan pada amal soleh. Ilmu yang bermanfaat, amal soleh. Waqad ba'athallahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bi afdhal dzalika wa wal huda wa dinil haqq kama qala ta'ala wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Kata Syaikhul Islam lagi rahimahullah, dan sungguh Allah telah mengutus Nabi Muhammad SAW dengan yang lebih utama daripada itu, yaitu petunjuk dan agama yang hak, sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Fath, dan dialah Allah yang telah mengutus Rasulnya, di surah Al-Fath ayat 28, surah 48 ayat 28. Dan sungguh Allah telah mengutus, dialah Allah yang telah mengutus Rasulnya dengan petunjuk, petunjuk maksudnya ilmu nafi', wa dinil haq, al-amal salih, liyudhhirahu 'ala dini kulli, agar Allah menampakkan agama ini di atas semua agama. Wa kafa billahi syahida, dan cukuplah Allah sebagai saksi. Jadi ini tentang diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Makanya kita bersyukur kepada Allah dengan diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita lihat tentang nikmat yang paling besar diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah sebutkan dalam surah ini, masih yang pertama, poin yang pertama pembahasan kita, surah Ali Imran ayat 164. Allah berfirman, laqad manallahu 'alal mu'minina idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu fi dhalalin mubin. Allah berfirman di dalam surah Ali Imran, ayatnya antum bisa lihat di buku ini di halaman 27. Allah berfirman dalam surah Ali Imran ayat 164, ayatnya ada di buku ini di halaman 27. Allah berfirman, laqad manallahu 'alal mu'minina idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayati wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Sungguh Allah telah memberi karunia kepada orang-orang yang beriman ketika Allah mengutus di antara mereka seorang rasul dari golongan mereka sendiri yang membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, membersihkan jiwa mereka dan mengajarkan kepada mereka Alkitab yaitu Al-Quran dan Al-Hikmah yaitu As-Sunnah. Dan sesungguhnya sebelum kedatangan Nabi SAW mereka benar-benar berada dalam kesesatan yang nyata. Untuk perhatikan itu. Artinya di sini Allah menyebutkan laqad manallahu 'alal mu'minin. Allah telah memberikan nikmat yang besar. Apa nikmat yang paling besar? Diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini nikmat yang paling besar. Dan Allah menyebutkan di sini Allah mengutus rasul dari kalangan diri mereka sendiri. Arti dari jenis manusia dan dari bangsa Arab. Asli keturunan Arab Rasulullah SAW, dan suku yang paling mulia dari Quraisy yang paling mulia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi nikmat yang paling besar diutusnya Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Dan disebutkan di sini dari mereka, dari bangsa Arab. Dan ini enggak bisa lepas. Kalau ya agama Islam, ya mengikuti Nabi Muhammad SAW. Mengikuti siapa? Nabi Muhammad SAW. Asli keturunan Arab. Sekarang kan mulai ada orang berusaha bagaimana menghilangkan nilai-nilai kearaban. Dirubah oleh mereka dengan istilah Islam Nusantara. Ini usaha mereka untuk memurtadkan umat Islam. Berarti mereka ingin berlepas dari siapa? Dari Nabi Muhammad SAW. Dari orang Arab. Jelas Nabi Muhammad SAW keturunan Arab. Asli Arab. Dan yang paling mulia dari bangsa Arab. Ini kenikmatan yang luar biasa dengan diutusnya Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi Muhammad membacakan kepada mereka ayat-ayatnya. Dan diantara tugas Nabi Muhammad SAW membersihkan hati manusia. Yang untuk perhatikan, kita sudah ngaji, kita nuntut ilmu, kita sebagai penuntut ilmu dan juga sebagai da'i, maka kita berusaha bagaimana membersihkan hati kita. Membersihkan hati kita dari berbagai macam bentuk kesyirikan. Membersihkan hati dari berbagai macam bentuk riya, pamer, kesombongan, ujub, dan penyakit hati yang lainnya. Kita harus membersihkan hati kita dari bid'ah dan yang lainnya. Harus berusaha untuk dibersihkan hati ini. Dan terus waktunya lama. Karena surga disediakan untuk orang-orang yang hatinya bersih. Karena orang yang datang kepada Allah akan bermanfaat kalau hatinya selamat. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari nanti di hari kiamat enggak bermanfaat harta dan anak kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Makanya nuntut ilmu ini dalam rangka kita membersihkan hati kita. Hati kita harus baik, harus berubah, sifat-sifat yang jelek harus ditinggalkan. Kemudian wa yu'allimul kitab wal hikmah. Nabi mengajarkan kitab Al-Qur'an dan hikmah yaitu as-sunnah. Sebagaimana dijelaskan oleh para ulama salaf, diantaranya oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah di dalam kitabnya Ar-Risalah. Imam Syafi'i rahimahullah menjelaskan bahwa dimaksud dengan al-hikmah yaitu as-sunnah. Dalam kitab beliau namanya Ar-Risalah. Wa in kanu min qablu fi dhalal mubin, dan sungguh mereka sebelum itu sungguh-sungguh dalam kesesatan yang nyata. Dalam kesesatan yang nyata. Artinya sebelum diutus Nabi, semua orang dalam kesesatan. Makanya kita bersyukur kepada Allah, kita mengikuti agama Islam dan kita mengikuti sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian antum lihat lagi ayatnya dalam surah At-Taubah ayat 128. Itu ada ayatnya di bab yang keempat. Surah Taubah ayat 128. Ini saya masih menyebutkan tentang apa? Tentang nikmatnya diutus Nabi Muhammad SAW dan juga kaidah yang bermanfaat dalam kita berpegang teguh dengan risalah Nabi Muhammad SAW. Allah berfirman dalam surah At-Taubah, surah yang ke-9 ayat 128. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh datang kepada kamu seorang rasul dari kaummu sendiri, berat rasa olehnya penderitaan yang kamu alami. Dia sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagi kalian, penyantun dan penyayang terhadap orang-orang yang beriman. Allah menyebutkan sungguh telah datang kepada kamu seorang rasul min anfusikum, dari diri kalian, dari jenis manusia dan dari bangsa Arab yang paling mulia. Azizun alaihi ma'anittum, terasa berat olehnya penderitaan yang kalian alami. Harisun alaikum, sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagi kalian. Bil mu'mina raufur rahim, beliau sangat kasih dan sayang kepada orang beriman. Allah menyebutkan di sini ada empat. Yang pertama antum lihat di ayat ini. Yang pertama Allah sebutkan telah datang kepada kamu seorang rasul. Ini nikmat yang besar datangnya seorang rasul, siapa? Nabi Muhammad SAW. Dan Allah menyebutkan di sini yaitu dari diri kalian, dari jenis manusia dan dari bangsa Arab. Ini yang pertama.
Allah sebutkan dari jenis manusia dari bangsa Arab. Ini yang pertama. Yang kedua, azizun alaihi ma'anittum, terasa berat baginya penderitaan yang kalian alami. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mau memberikan kepada manusia atau mengajarkan kepada manusia yang memberatkan mereka. Makanya seluruh ajaran Islam, seluruh syariat Islam semuanya apa? Mudah, enggak ada yang sulit. Karena Nabi berat bagi dia kalau umat Islam ini menderita dengan syariat yang dibawa. Makanya seluruh syariat Islam tentang apa aja? Tentang akidah, tentang ibadah, tentang akhlak, tentang muamalah, tentang jihad, tentang apa saja semuanya mudah, enggak ada yang sulit dalam agama ini. Sesuai dengan nas Al-Qur'an. Allah berfirman di tengah-tengah ayat puasa di surah Al-Baqarah di ayat 185, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah mengendaki kepada kalian kemudahan dan Allah tidak mengendaki kesulitan bagi kalian. Nabi juga bersabda dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari, inna hadzal din yusrun, sesungguhnya agama Islam agama yang mudah, enggak sulit agama Islam, semuanya mudah. Makanya Nabi SAW tidak mau sampai umat Islam menderita, sulit dalam beragama, enggak mungkin. Nabi mesti memberikan contoh yang mudah buat umat Islam. Semuanya. Tentang apa aja? Tentang sholat, tentang puasa, zakat, sedekah, haji, umroh, dan yang lainnya semuanya mudah. Enggak ada yang sulit, sama sekali. Itu yang kedua. Yang ketiga, harisun alaikum. Harisun alaikum ay harisun ala hidayatikum. Berkeinginan keras untuk memberikan hidayah kepada kalian. Berkeinginan keras untuk menyelamatkan kalian. Maka Nabi berusaha bagaimana menyelamatkan umat Islam. Sampai Nabi memberikan contoh kepada para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Kata Nabi SAW, matali wa mathalukum kamathali rajulin istauqada naran faja'al janadibu wal farashu yaqa'na fiha wa ana akhidhum bihujazikum 'anil nari wa antum tafallatuna min yadayya. Muttafaqun 'alaih. Kata Nabi SAW, perumpamaan aku dengan kalian seperti seorang yang menyalakan api. Ketika api sudah nyala, laron datang. Aku dengan kalian, aku yang menyalakan api, kalian laron. Laron itu berusaha untuk masuk dalam api. Aku berusaha untuk menarik kalian jangan masuk ke api, masuk api neraka. Tapi kalian lepas dari tanganku. Kalian masuk ke dalam neraka. Hati Nabi sudah sayang, berusaha memberikan petunjuk dan mengingatkan manusia agar manusia masuk surga, jangan masuk ke neraka. Diberikan penjelasan, diberikan penjelasan yang paling jelas tentang tauhid kepada Allah. Rububiyah, uluhiyah, jelas di Quran, jelas di sunnah Nabi, jelas sekali. Nabi jelaskan tentang sunnah dan juga bahayanya bidah, jelas sekali. Nabi jelaskan jalan ketaatan dan jalan juga kesesatan, maksiat. Nabi jelaskan semuanya, lengkap. Tapi manusia tetap aja berbuat syirik, berbuat bidah, berbuat maksiat, bahkan melecehkan Quran dan sunnah. Maka Nabi, kalian lepas dari tanganku, masuk ke dalam neraka. Dari umat Islam ini. Kenapa? Tidak mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, kalau sebutkan dalam ayat ini, bil mu'minina raufur rahim. Kepada orang beriman sangat kasih dan sayang Rasulullah. Orang yang paling sayang adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya anda perhatikan bahwa orang-orang mengikuti jejak Nabi Muhammad SAW menjelaskan kepada umat yang hak itu hak, yang batil itu batil, yang tauhid itu tauhid, yang syirik itu syirik, yang sunnah itu sunnah, yang bid'ah itu bid'ah, yang taat-taat, yang maksiat-maksiat, jelas dijelaskan dengan gamblang. Justru orang inilah orang yang sayang kepada umat. Rasulullah jelas sayang kepada umatnya, maka Rasul menjelaskan kepada mereka. Beliau jelaskan ini syirik, patung-patung yang ada syirik, kubur-kubur yang sembah syirik, pohon-pohon yang sembah semuanya syirik. Kita wajib barok, berlepas diri dari semuanya itu untuk mentauhidkan Allah. Sebagaimana dikatakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ibrahim berkata kepada bapaknya,
وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. Dalam surah Az-Zukhruf, surah 43 ayat 26 sampai 28. Allah berfirman, ingat tatkala Ibrahim berkata kepada bapaknya dan kaumnya, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah. Karena kaumnya Nabi Ibrahim menyembah patung, menyembah kubur, menyembah pohon, menyembah matahari, bulan, bintang. Aku berlepas diri dari semuanya. Berlepas diri, meninggalkan semuanya dan benci kepada semuanya yang disembah selain Allah, kecuali satu, itu Allah yang telah menciptakan aku. Dan Allah jadikan kalimat ini, kalimat la ilaha illallah, sebagai kalimat yang kekal pada anak cucunya agar mereka kembali kepada kalimat ini. Dalam surah Az-Zukhruf, surah 43 ayat 26 sampai 28. Maka di sini untuk perhatikan bahwa Nabi Muhammad sayang kepada umatnya. Ketika Nabi mendakwakan dakwah tauhid, saya mau tanya kepada antum, diterima atau dimusuhi? Dimusuhi. Dibilang gila, dibilang pemecah belah umat, dibilang melecehkan nenek moyang, dan segala macam sudah. Tapi enggak boleh berhenti dakwah. Dimusuhi, dilempar dengan kotoran binatang, dilempar dengan batu, diusir. Inilah konsekuensi dari dakwah, dakwah yang diberkahi ini. Kita sayang pada umat, harus jelaskan, meskipun dimusuhi oleh umat ini, dimusuhi oleh orang mujrimin, oleh tokoh-tokoh penyesat umat, enggak ada masalah. Tapi dakwah ini harus sampai kepada umat, supaya umat selamat dunia dan selamat akhiratnya, agar mereka mentauhidkan Allah dan menjauhkan segala macam perbuatan syirik. Ini perjuangan dan ini dakwah. Baru dikatakan dakwah ya seperti ini dakwah. Kau cuma ceramah menghibur orang supaya orang senang. Ini bukan dakwah. Namanya tontonan. Yang hadir semuanya penggemar. Bukan tuntunan. Mahal hidayah ini. Pahit tapi harus diterima. Karena jalan yang membawa manusia kepada keselamatan dunia akhirat, enggak bisa ditukar dengan yang lain. Jalan ini jalan yang telah ditempuh oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya, dan Allah jamin mereka semua dengan surga. Wa kullan wa'adallahu husna. Kalau kita ingin masuk surga, ikuti jalan ini. Justru kita menjelaskan kepada umat tentang tauhid, tentang bahaya syirik, tentang sunnah bahaya beda, justru kita sayang kepada umat Islam. Tapi dianggap oleh tokoh-tokoh agama ahlul bidah dianggap apa? Memecah belah umat. Dianggap suka menyesatkan. Padahal kita enggak menyesatkan. Allah ayatnya mengatakan Allah menunjuki siapa yang Allah kehendaki, Allah sesatkan siapa yang Allah kehendaki. Yudhillu man yasha wa yahdi man yasha. Allah sesatkan siapa yang Allah kehendaki, Allah berikan petunjuk siapa yang Allah kehendaki. Banyak ayat dalam Al-Qur'an menyebutkan tentang kesesatan. Bahkan orang yang syirik, Allah mengatakan dalam Al-Qur'an adalah orang yang paling sesat di muka bumi ini. Nas Al-Qur'an. Untuk misalnya dalam berapa ayat? Dalam surah An-Nisa, di dalam surah Al-Ahqaf, Allah menjelaskan. Jelas. Saya bacakan satu ayat aja. Allah menyebutkan bahwa orang berbuat syirik itu sesat. Kalau sesat mau dikatakan dapat petunjuk dia. Ya sesat kata Al-Qur'an. Allah sebutkan dalam surah An-Nisa di ayat 116. Allah berfirman, "Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha wa may yushrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida." Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa orang berbuat syirik, dan Allah mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang Allah kehendaki. Barang siapa yang berbuat syirik, maka sungguh dia telah sesat dengan kesesatan yang jauh. Kalau syirik sesat. Sekarang orang nyembah kubur, syirik atau tidak? Syirik. Datang ke kuburan wali, minta-minta kuburan wali, syirik atau tidak? Syirik. Jelas syirik ini. Mau dikatakan tauhid, syirik. Jelas syirik. Syirkun akbar. Sampai menangis di kubur-kubur wali, minta kepada mereka supaya dimudahkan rezeki, supaya dimudahkan jodohnya, supaya tetap jabatannya. Kemudian datang ke dukun-dukun dan segala macam. Ini semua syirik. Kita harus jelaskan bahwa ini syirik, supaya orang tidak berbuat syirik. Justru ini kita sayang kepada umat. Jelas sampai sini? Paham ya? Gitu. Bapak kalau kita lihat, sekarang kita balik.
Orang yang tidak menjelaskan tentang tauhid dan syirik, dibiarkan umatnya berbuat syirik, dibiarkan umatnya berbuat bid'ah, jahat enggak dia? Jahat kepada umatnya. Sampai puluhan tahun dia ngaji, enggak tahu tentang tauhid dan syirik, enggak tahu tentang rukun la ilallah, enggak tahu tentang syarat la ilallah, tidak tahu bagaimana konsekuensi dan mengamalkan la ilallah, enggak tahu dia. Apa enggak zalim seperti ini kepada rakyat, kepada umat? Justru kita sayang. Jelas ya sampai sini ya. Sekarang kita masuk poin yang kedua, pembahasan yang kedua. Yang kedua tentang dua prinsip agama. Yang ini harus kita pahami ini. Dan sering saya dalam mukadimah kajian saya bawakan beberapa prinsip dalam agama Islam. Gitu. Ya. Ini saya akan bawakan di sini dua prinsip agama Islam. Antum lihat di bab yang kedua. Bab kedua di buku ini, halaman 17. Saya sebutkan dulu penjelasan para ulama dalam bahasa Arabnya. Dikatakan oleh para ulama bahwa dinul Islam mabniun ala aslaini. Ala na'buda illallah wahda la syarikalah. Wa ala na'buda illa bima syara'a fi kitabihi aw fi sunnati rasulih Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, la bil bid'ah wala bil ahwa. Bahwa agama Islam dibangun di atas dua prinsip. Agama Islam dibangun di atas dua prinsip. Prinsip yang pertama, ala na'budu illallah wahda la syarikalah. Tidak boleh kita beribadah melainkan hanya kepada Allah saja. Dan tidak boleh kita mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun juga. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ala na'budu illa bima syara'a fi kitabihi aw fi sunnati rasuli Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, la bil bid'ah wala bil ahwa. Yang kedua, tidak boleh kita beribadah melainkan dengan apa yang telah Allah syariatkan dalam kitabnya, atau yang telah disyariatkan dalam sunnah nabinya SAW yang terpelihara, tidak dengan bid'ah dan tidak pula dengan hawa nafsu. Tum lihat poin ini, dua poin ini di halaman 17 dan halaman 20. Halaman 17 dan halaman 20. Ini prinsip dalam kita beragama ini. Ya, dua prinsip dalam kita beragama, yaitu yang pertama, tidak boleh kita beribadah melainkan hanya kepada Allah. Satu aja. Yaitu Allah SWT yang kita wajib ibadahi. Makanya Nabi SAW mendakwakan dakwah ini kepada semua manusia. Kepada orang Yahudi, Nasrani, kaum musyrikin, dan yang lainnya. Majusi dan segala macam sudah. Nabi dakwakan dakwah ini kepada mereka, agar mereka beribadahnya kepada Allah. Kemudian Nabi mengajak juga kaum Nasrani. Artinya setelah diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang Yahudi dan Nasrani wajib untuk mengikuti siapa? Wajib mengikuti siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai seandainya Nabi Musa masih hidup, tetap wajib mengikuti siapa? Nabi Muhammad SAW, karena beliau adalah Nabi yang terakhir, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, bahkan Sayyidul Khalqi Ajma'in, penghulunya seluruh makhluk semuanya Nabi Muhammad SAW, lebih mulia dari semua yang ada di langit dan di bumi, Nabi Muhammad SAW, orang yang paling kita cintai dari seluruh manusia di muka bumi ini. Makanya kita perhatikan bahwa tidak ada agama kecuali yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, tidak ada syariat, tidak ada hakikat, tidak ada marifat kecuali yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sempurna agama ini. Makanya orang Yahudi Nasrani diajak untuk masuk ke agama Islam. Kalau mereka enggak masuk dan tetap dalam agamanya setelah diutus Nabi Muhammad, maka mereka tempatnya di neraka. Perhatikan ya. Karena agamanya satu, itu agama Islam. Selain Islam tidak akan diterima oleh Allah. Inna dina indallahil Islam. Agama yang diridhoi Allah satu, agama Islam. Wa may yabtaghi ghayra Islami dinan fala yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa mencari agama selain Islam enggak akan diterima oleh Allah, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Dan Allah juga berfirman, al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al Islam.
Jadi pada hari ini aku telah sempurnakan bagimu agamamu. Aku telah cukupkan nikmatku atasmu dan aku ridho Islam jadi agamamu. Jelas. Waraditu lakumul Islam adina. Jadi wa'atmamtu alaikum ni'mati waraditu lakumul Islam adina. Aku ridho Islam. Berarti selain Islam, enggak akan diterima oleh Allah. Makanya Nabi Muhammad SAW bersabda dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kata Nabi SAW, "Waladhi nafsu Muhammadin biyadihi la yasma'u bi ahadin min hadhihi al-ummati yahudiyyun aw nasraniyyun thumma yamutu wa lam yu'min billadhi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar." Demi Allah yang diri Muhammad di tangannya, tidaklah mendengar aku diutus siapa aja, Yahudi atau Nasrani, kemudian dia beriman dengan apa yang aku bawa, maka dia pasti menjadi penghuni neraka. Ini harus kita yakini dengan siyakin-yakinnya. Jadi dalam Islam enggak ada semua agama sama, enggak ada. Ini batil dan kufur ini. Semua agama baik juga batil dan kufur. Hanya satu yang benar, hanya satu yang baik, hanya satu yang diridhoi, hanya satu yang membawa manusia ke surga. Itu apa? Islam. Yang dibawa oleh para nabi dan ditutup dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Nabi mengajak orang-orang Yahudi kepada satu kalimat yang sama. Antum lihat ayatnya di halaman 18. Allah berfirman dalam surah Ali Imran ayat 64, "Qul ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illa Allah wa la nusyrika bihi syai'a wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaba min dunillah fa in tawallaw faqulu syahadu bi anna muslimun." Wahai ahlul kitab, kemarilah kepada satu kalimat. Marilah berpegang kepada satu kalimat ketetapan yang tidak ada perselisihan antara kami dengan kalian, bahwa tidak ada yang disembah dengan benar kecuali Allah, dan kita tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun juga, dan tidak boleh sebagian dari kita menjadikan sebagian yang sebagai Tuhan selain Allah. Jika mereka berpaling, katakanlah, saksikanlah bahwa kami adalah kaum muslimin. Di sini Nabi disuruh oleh Allah untuk mengajak Yahudi Nasrani untuk mengikuti kalimat yang sama yang terdapat dalam kitab-kitab mereka. Itu kalimat yang sama yang terdapat dalam kitab mereka, yaitu untuk beribadah kepada Allah. Karena semua nabi, semua rasul dakwanya mengajak orang untuk mentauhidkan Allah. Yang kedua, kalimat yang sama, tidak boleh menyekutukan Allah. Dan nabi-nabi semua begitu. Semuanya nabi melarang orang berbuat syirik. Yang ketiga, tidak boleh sebagian dari kita menjadikan sebagian lain sebagai Tuhan. Karena di antara orang Yahudi ada yang menjadikan Uzair sebagai anak Allah, sebagai Tuhan. Begitu juga orang-orang Nasrani menjadikan Isa sebagai Tuhan. Ini semua batil, semuanya sesat. Maka enggak boleh menjadikan sebagian manusia sebagai Tuhan bagi sebagian lain. Tuhan itu yang satu, Rabb hanya satu Allah. Selain Allah semuanya makhluk. Ma'bud hanya satu Allah. Selainnya semuanya hamba Allah SWT. Maka enggak boleh kita beribadah melainkan kepada Allah. Ini di surah Ali Imran ayat 64. Kalau antum lihat juga, Nabi Isa AS mendakwakan kepada orang-orang Nasrani supaya beribadah kepada Allah. Seperti Allah menyebutkan dalam surah Ali Imran di ayat 51. Nabi Isa mengatakan, "Innallaha rabbi wa rabbukum fa'buduh hadza siratum mustaqim." Surah Ali Imran surah 3 ayat 51. "Innallaha rabbi wa rabbukum fa'buduh." Sesungguhnya Allah itu Rabb kami dan Rabb kalian. Ibadahnya kepada Allah. Di Nabi Isa itu mengatakan ibadah kepada Allah. Ini jalan yang lurus. Itu yang kita ikuti, jalan yang lurus. Beribadah hanya kepada Allah SWT, mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dua prinsip agama. Yang pertama tentang tauhid. Makanya ayat-ayat dalam Al-Quran Allah sebutkan, "Wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a." Beribadah kepada Allah dan janganlah kalian menyekutukan Allah dengan sesuatu pun juga. Nabi-nabi semuanya diutus untuk menegakkan tauhid, menjauhkan syirik. "Walaqad ba'atna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wa yajtanibut taghut." Sungguh kami tahu itu pada setiap umat seorang rasul agar mereka umat ini beribadah kepada Allah dan menjauhkan taghut. Ini tugasnya para dai ini. Para dai. Para ulama. Karena para ulama kata Nabi pewaris siapa? Al-ulama warasatul anbiya'.
Innal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhaman innama warathul ilma faman akhadahu akhadahu bihadzin wafir. Kata Nabi SAW, sesungguhnya para ulama, waris para nabi. Para nabi enggak mewariskan dinar dan dirham. Nabi-nabi enggak mewariskan uang, tidak. Makanya dakwah enggak ada duit. Dan bukan cari uang, bukan cari dunia. Nabi-nabi enggak meninggalkan itu. Yang Nabi wariskan kepada umat ini apa? Ilmu. Barang siapa yang mengambil ilmu ini, maka dia mendapatkan bagian yang besar. Ilmu yang diwariskan oleh Nabi apa? Ilmu yang diwariskan oleh Nabi Muhammad SAW apa? Al-Quran dan As-Sunnah, dengan mengikuti pemahaman salafus saleh. Itu ingat, ilmu yang kita kaji, ilmu yang kita tuntut, ilmu yang kita cari, ilmu yang kita pelajari adalah Al-Quran dan Sunnah. Dalil dari Quran dan Sunnah. Bukan kata guru, bukan kata ustaz, bukan kata imam, bukan kata syekh. Kata dalil. Itu perhatikan, dalam antum belajar dalil. Ini yang kita pelajari. Orang yang mengambil ini, maka dia bagian yang banyak. Tapi ada tugas yang wajib, yang harus diperhatikan oleh para ulama. Apa tugas mereka yang wajib? Mereka sudah nuntut ilmu, mereka belajar, mereka sampai menjadi ulama. Bukan sedikit waktunya, puluhan tahun. Bukan seperti sekarang orang belajar, baru belajar kemudian bisa ceramah. La haula wala quwwata illa billah. Belajar lama, bertahun-tahun. Mereka hafal Quran, hafal hadis Nabi, memahami tentang isinya, kemudian mereka amalkan, mereka pahami, mereka amalkan, mereka dakwakan. Sekarang ada yang kewajiban. Kewajiban antara ulama dengan umumnya manusia, ada kewajiban yang sama dan ada kewajiban yang berbeda. Kewajiban yang sama seperti apa? Seperti wajib dia mentauhidkan Allah, enggak boleh syirik, wajib melaksanakan sunnah, sholat, puasa, zakat, haji, umroh, dan lainnya, wajib semuanya. Cuma ada kelebihan orang yang alim di sini. Apa kelebihannya yang berbeda dengan masyarakat? Apa? Apa? Kewajiban dia untuk menjelaskan kepada umat tentang apa? Tauhid kepada Allah, menjauhkan syirik. Sesuai dengan nas Al-Qur'an tadi yang kita baca, surah An-Nahl ayat 36. Jelas gak sampai sini nih? Seperti orang kaya. Orang kaya kewajibannya dengan orang miskin sama atau tidak? Sama secara umum. Cuma ada kelebihan orang kaya apa? Dia wajib membayar apa? Zakat. Dia wajib sedekah. Dia wajib menolong orang-orang yang susah. Ada kewajiban bagi dia. Tapi secara umum dia wajib sholat, wajib puasa, sama dengan orang miskin. Gak ada perbedaan, semua sama. Tapi ada perbedaan apa? Dia wajib mengeluarkan zakat. Gak ada perbedaan pengajian, gak ada. Orang miskin ngajinya di masjid, orang kaya di hotel. Ini penyimpangan dalam manhaj ini. Ini penyimpangan dalam manhaj. Ini harus perhatikan, gak ada dalam Islam seperti ini, gak ada. Ini penyesatan umat ini. Gak boleh, gak ada kasta dalam Islam, gak ada. Gak ada diskriminasi, semua sama dalam pandangan Allah. Yang mulia, inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia yang takwa kepada Allah, bukan orang kaya. Enggak ada kemuliaan bagi orang kaya. Enggak boleh ngaji di hotel itu. Pakai bayar 4 juta, 6 juta. Asal kumpulkan buat bangun masjid. Bangun masjid manfaat daripada buat ngaji di hotel. Jadi ini enggak benar dalam Islam. Ini penyimpangan manhaj ini. Kan makanya ustaznya harus belajar juga tentang manhaj. Karena ustaz juga enggak ngerti tentang manhaj. Jadi ada perbedaan yang harus dipahami, kewajiban dia untuk menjelaskan kepada umat tentang apa? Yang tauhid yang paling pokok dan melarang orang dari perbuatan syirik. Ini kewajibannya para ulama. Karena itulah Allah mengutus Nabi Muhammad SAW untuk menjelaskan itu. Kalau sekarang kalau umat menjelaskan tentang masalah-masalah umum, ya udah banyak penceramah umum yang enggak ngerti agama ceramah. Enggak dijelaskan apa-apa karena dia enggak ngerti agama. Makanya ini bala, musibah yang besar dalam agama ini. Lebih daripada musibah bencana alam. Banyaknya dai-dai ruwaibidhah yang muncul yang enggak punya ilmu sama sekali. Kemudian selanjutnya tentang prinsip yang kedua, bahwa Islam dibangun dari dua prinsip. Yang pertama beriman kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah. Yang kedua yaitu
ala na'budu illa bima syara. Enggak boleh kita beribadah melainkan menurut apa yang disyariatkan. Enggak boleh kita bikin syariat sendiri. Syariat itu ada terdapat dalam kitabullah, yang kedua dalam sunnah rasulnya. Bukan ikutin pendapat atau fatwa, bukan. Tapi dalil yang kita ikuti dari Quran dan sunnah. Tidak boleh kita berbuat beda dan tidak boleh kita mengikuti hawa nafsu. Artinya prinsip yang kedua, tidak boleh kita beribadah melainkan dengan apa yang telah Allah syariatkan dalam kitabnya. Dalam kitabnya apa? Al-Quran. Atau yang telah disyariatkan dalam sunnah Nabi-Nya SAW yang terpelihara, yaitu sunnahnya. Tidak dengan bid'ah dan tidak dengan hawa nafsu. Makanya enggak boleh orang berbuat bid'ah. Apa yang datang dari Nabi, kewajiban dia untuk mengambil. Wa ma atakumur rasul fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang datang dari Rasul kamu ambil, yang dilarang kamu kamu tinggalkan. Kemudian juga Allah berfirman dalam surah An-Nisa, Ali Imran ayat 31, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uuni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah seandainya kamu cinta kepada Allah, ikuti aku, insyaallah akan cinta kepada kalian. Allah akan mengampuni dosa kalian dan Allah Maha Pengampun dan Penyayang. Kemudian Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, dalam beribadah kepada Allah tidak boleh seorang muslim melakukan perbuatan bid'ah. Karena bid'ah terlarang dalam agama. Orang yang mengadakan sesuatu yang berdalam agama, maka perbuatannya tertolak, tidak diterima oleh Allah Tabaraka wa taala. Rasulullah SAW bersabda, antum lihat halaman 22, halaman 22, wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Jauhilah diri kalian dari setiap perkara pakai yang baru dalam agama, karena sungguhnya setiap yang dalam agama adalah bid'ah dan setiap bid'ah adalah sesat. Hadis ini sahih riwayat Imam Ahmad, Abu Daud, Tirmizi, Ibnu Majah, Darimi dan lainnya. Dan Nabi juga bersabda sallallahu alaihi wasallam, man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu wa huwa radd. Barang siapa yang mengadakan sesuatu yang baru dalam urusan agama kami yang tidak ada contohnya dari kami, maka ia tertolak. Antum lihat di sini, man ahdatha fi amrina hadza. Barang siapa yang mengadakan sesuatu yang baru dalam urusan agama, yang baru dalam urusan agama, bukan soal urusan dunia. Kalau dunia, kata Nabi, antum a'lamu bi umuri dunia, kalian lebih tahu tentang urusan dunia kalian. Jadi orang yang mengatakan yang baru dalam agama tertolak. Hadis ini sahih riwayat Bukhari, Muslim, Abu Daud dan yang lainnya. Nabi juga bersabda, man amila amalan laisa alaihi amrun fa huwa raddun. Barang siapa yang beramal tanpa ada tuntunan dari kami, amalan tersebut tertolak. Jadi orang yang mengadakan yang baru dalam agama yang tidak ada contohnya, tertolak. Sekarang kita masuk poin yang ketiga, pembahasan yang ketiga. Pembahasan ketiga, antum lihat bab yang ketujuh. Kita akan bahas bab ketujuh dari mulai halaman 57. Ini juga enggak semua kita baca. Ayat-ayat tentang wajibnya ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayat-ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang wajibnya ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangatlah banyak. Menurut Imam Ahmad ada 33 ayat dalam Al-Qur'an. Sedangkan menurut Syekhul Islam Taimiyah dalam Majmu' Fatawa bahwa Allah telah mewajibkan taat kepada Rasulullah kurang lebih ada 40 ayat dalam Al-Qur'an. Perlunya kita membahas tentang ittiba karena pembahasan ini sangat penting. Serta telah banyak dilalaikan dan diabaikan oleh kaum muslimin, bahkan oleh para ustaz dan para dai. Baik ittiba dalam masalah akidah, syariah, akhlak, dakwah, siasat syariah, politik syar'i maupun yang lainnya. Karena dengan ittiba kepada Allah Subhanahu wa taala akan menjamin kebahagiaan, kemenangan dan sorga. Allah Azza wa Jalla akan menjadikan kebinasaan, kehinaan, kerendahan, kehancuran bagi orang-orang yang tidak ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah berfirman, tadi ayatnya sudah kita baca dalam surah Ali Imran ayat 31. Ini sering diulang ini ayat ini. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uuni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah seandainya kamu cinta kepada Allah, ikuti aku. Ikuti siapa? Ikuti siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Niscaya Allah akan mencintai kalian, Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian, dan Allah Maha Pengampun dan Penyayang. Kata Al-Hafidz Ibnu Katsir dalam tafsirnya yang wafat tahun 774 Hijriah, dia mengatakan ayat ini adalah sebagai pemutus hukum bagi setiap orang yang mengaku mencintai Allah namun tidak mau menempuh jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka orang itu telah berdusta dalam pengakuannya tersebut sampai ia mengikuti syariat dan agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam semua ucapan

mencintai Allah, ikuti aku, niscaya Allah akan mengasihi dan mengampuni dosa kamu. Kalian akan mendapatkan apa yang kalian minta dari kecintaan kalian kepada Allah, yaitu kecintaan Allah kepada kalian. Dan ini lebih besar daripada yang pertama, sebagaimana dijawabkan oleh para ulama. Yang penting adalah bukan bagaimana kalian mencintai, akan tapi bagaimana kalian dicintai oleh Allah SWT. Jadi yang pertama, kita mencintai Allah. Yang kedua, Allah mencintai kita. Kalau mencintai Allah, semua orang bisa ngaku. Tapi belum tentu Allah mencintai kita, kecuali kalau dia mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Hasan Al-Basri mengatakan, dan juga ulama salaf lain mengatakan, sebagian manusia mengatakan mencintai Allah, maka Allah menguji mereka dengan ayat ini. Jadi ayat ini sebagai ayat ujian. Betul enggak dia mencintai Allah? Kalau betul dia mencintai Allah, dia wajib mengikuti Rasulullah SAW. Kalau dia mencintai Rasulullah, maka dia wajib untuk ittiba kepada Rasulullah SAW. Sekarang antum lihat di halaman 63. Halaman 63 tentang wajibnya kita ittiba kepada Rasulullah SAW. Surah An-Nisa ayat 65. Tum lihat surah An-Nisa ayat 65. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Maka demi Rabbmu, mereka pada hakikatnya tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan di antara mereka. Kemudian mereka tidak merasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya. Surah An-Nisa ayat 65. Ayat ini mengandung yang pertama, seorang tidak dikatakan beriman hingga menjadikan Rasulullah SAW sebagai hakim terhadap apa-apa yang diperselisihkan di antara sesama manusia. Yang kedua, di antara ciri orang beriman adalah tidak merasa keberatan, tidak merasa sempit atas apa yang telah ditetapkan oleh Rasulullah SAW, bahkan ia menerima putusan beliau dengan lapang dada. Yang ketiga, ciri orang beriman adalah tunduk kepada setiap keputusan Rasulullah SAW dengan setunduk-tunduknya. Yang keempat, kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya Taisir Karimur Rahman fi tafsir Kalam al-Mannan, kata beliau bahwa maksud tahkim, menjadikan Rasul sebagai hakim, di sini kedudukannya sama dengan Islam. Menghilangkan kesempitan hati dan menerima keputusan, kedudukannya sama dengan iman. Dan taslim tunduk kepada keputusan tersebut, kedudukannya sama dengan ihsan. Jadi kalau sudah datang keputusan dari Rasulullah, kewajiban kita sami'na wa ata'na. Enggak boleh pilih-pilih lagi. Ini yang harus kita perhatikan. Orang beriman itu berusaha bagaimana dia menerima keputusan sami'na wa ata'na. Sebab kalau enggak begitu, ya akan terjadi berbagai macam penyimpangan. Kalau sudah ada dalil keterangan dari Quran dan Sunnah, kewajibannya sami'na wa ata'na. Itu orang beriman. Sami'na wa ata'na. Enggak boleh dibantah. Kalau sudah datang dalil, kewajiban dia untuk mendengar dan taat. Enggak boleh dibantah. Bahkan kita mengangkat suara aja di atas suara Nabi enggak boleh. Mengangkat suara di atas suara Nabi enggak boleh, dan itu bisa membatalkan amal kita. Mengangkat suara itu bisa membatalkan amal. Apalagi kalau dia membantah dengan apa? Dengan perasaan, dengan analogi, dengan kias, dengan akal, dengan pendapat gurunya, dengan pendapat syekhnya, bisa batal amalnya. Antum lihat ayat tentang batalnya amal itu di dalam surah Al-Hujurat di ayat 2. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabiy wa la tajharu lahu biqawli kajhari ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Wahai orang beriman, janganlah kalian mengangkat suara kalian di atas suaranya Nabi. Jangan kalian mengeraskan kepada beliau dengan perkataan seperti sebagian kalian mengeraskan kepada sebagian yang lain.

Sebab apa? Akan hapus amal kalian. Jadi bukan syirik aja menghapuskan amal, bukan riya aja menghapuskan amal, termasuk mengeraskan suara di atas suara Nabi bisa menghapuskan amal. Wa antum la tasyurun, dan kalian tidak mengetahui. Apakah Nabi itu masih hidup atau Nabi sudah wafat? Enggak boleh kita mengeraskan suara di hadapan Rasulullah SAW. Makanya antum lihat di Madinah, antum di Mekah dengan Madinah, antum lihat di Mekah orang biasa suara dengan keras, di Madinah enggak ada. Karena enggak boleh mengeraskan suara di depan Rasulullah SAW. Kan di sana masih ada kuburannya Nabi SAW. Enggak ada yang berani mengeraskan suara. Kalau di Mekah antum bisa lihat suara keras-keras di Mekah. Di Madinah enggak ada suara dikeraskan. Karena enggak boleh mengeraskan suara, membatalkan amal. Kata Imam Al-Qayyim, saya bacakan penjelasan Al-Qayyim dalam kitabnya Ilamul Muwaqqi'in an Rabbil Alamin. Kata beliau gini, "Idza kana rafu aswatin fawqa sawti sababan li hubuti a'malihim, fa kaifa taqdimu ara'ihim wa 'uqulihim wa adhwaqihim wa siyasatihim wa ma'arifihim 'ala ma jabi wa rafa'a 'alayhi." Alaysa hadha aula an yakuna muhbitan li'amalihim? Kata Al-Imam Al-Qayyim rahimahullah, beliau wafat tahun 751 Hijriah. Beliau muridnya Syekhul Islam Taimiyah. Dalam kitabnya Ilamul Muwaqqi'in an Rabbil Alamin di juz yang pertama, atau yang ditahqiq oleh Syekh Masyhur Hasan Salman di juz yang kedua. Kata beliau, apabila mengangkat suara di atas suaranya Nabi, itu sebagai sebab hapusnya amal mereka. Bagaimana kalau mereka mendahulukan akal mereka dari hadis Nabi SAW, atau mereka mendahulukan ra'yu mereka dari sunnah Nabi, atau mendahulukan perasaan mereka dari sunnah Nabi, atau mendahulukan politik mereka atau pengetahuan mereka atas apa yang ada dari Nabi SAW? Dia kalahkan itu sunnah Nabi. Demi apa? Demi perasaannya, mengikuti orang banyak, demi politik, atau yang lainnya. Ini batal enggak amalnya? Alaysa hadza aula aw ayyakuna muhbitan ya'malin? Bukankah ini yang lebih patut untuk membatalkan amal amal mereka? Antum bisa cek nanti di kitab I'lamul Muwaqqi'in Ar-Rabbil Alamin. Jadi bisa membatalkan amal. Sudah datang sunnah Nabi, mestinya kewajiban orang mu'min taslim mengucapkan sami'na wa ata'na. Antum lihat ayatnya dalam surah An-Nur tentang kewajiban sami'na wa ata'na. Surah 24, surah An-Nur. Antum lihat, supaya antum paham dengan dalil di ayat 51 dan 52. Antum lihat surah An-Nur, surah 24 ayat 51, 52. Innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allah wa rasulihi yakum baina man yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Wa man yuti' Allah wa rasulahu wa yakhsha Allah wa yataqi fa ulaika humul faizun. Sesungguhnya perkataan orang-orang beriman apabila mereka diajak kepada Allah dan Rasulnya untuk dihukumi di antara mereka, mereka mengatakan sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat. Mereka lah orang-orang yang sukses, mereka orang yang bahagia, mereka orang-orang yang menang. Dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya dan dia takut kepada Allah dan bertakwa kepada Allah, mereka lah orang-orang yang sukses. Orang sukses, ya mereka ini yang taat kepada Allah. Karena jaminan orang yang taat kepada Rasulullah, jaminannya apa? Sorga. Orang yang taat kepada Rasulullah SAW, jaminannya sorga. Jadi kalau sudah diputuskan satu perkara, wajib dia untuk sami'na wa ata'na. Makanya di surah yang lain, di surah Al-Ahzab, untuk melihat di halaman 67, 67-68, Allah berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 36. Dilihat semuanya, surah Al-Ahzab ayat 36, Allah berfirman, dilihat ayatnya.
Yang punya buku dilihat di halaman 67. Yang tidak bawa bukunya lihat mushafnya. Antum datang ke sini untuk ngaji, untuk ilmu, perhatikan. Jangan ngobrol. Semuanya ngobrol, baik yang laki maupun perempuan, jangan tidur. Perhatikan agar antum dapat ilmu. Antum sudah berdoa tadi pagi. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Ya Allah, kumohon-kumohon kau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal dan amal diterima. Kalau antum sudah berdoa itu, antum perhatikan pelajaran ini agar antum dapat ilmu, supaya enggak sia-sia antum datang ke tempat ini. Allah berfirman dalam surah Al-Ahzab, surah 33 ayat 36. Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qada Allah wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa may ya'sil Allah wa rasuluhu faqad dhalla dhalalan mubina. Tidak patut bagi mukmin laki-laki dan mukmin perempuan apabila Allah Rasulnya sudah putuskan satu perkara, tidak patut bagi mereka untuk memilih-milih dari urusan mereka. Dan barang siapa yang durhaka kepada Allah Rasulnya, maka sungguh ia telah sesat dengan kesesatan yang nyata. Ini Allah yang berfirman, sesat orang yang tidak mau taat kepada Allah Rasulnya, sesat. Allah yang katakan ini nyata. Jadi kalau sudah Allah putuskan perkara, kewajiban dia sami'na wa atha'na, jangan pilih lagi yang lain. Dikatakan ini wajib, sami'na wa atha'na. Ini haram, sami'na wa atha'na, tinggalkan yang haram itu. Kalau dikatakan ini perintah dari Allah Rasulnya, sami'na wa atha'na, apa aja. Tentang tauhid, tentang sholat berjamaah bagi laki-laki, tentang pakai jilbab bagi wanita, tentang kewajiban taat seorang wanita kepada suaminya, dan yang lainnya. Sami'na wa atha'na, jangan pilih-pilih lagi. Dilarang oleh Nabi, jangan berbuat beda sesuatu yang belum agama, yang Nabi gak contohkan, tinggalkan semuanya. Sami'na wa atha'na. Sekarang ketika dia melawan dengan akalnya, dengan perasaannya, dengan orang banyak, dengan pendapat gurunya, di sini dia menentang siapa? Menentang Rasulullah SAW. Di sini dia punya adab atau tidak? Tidak punya adab. Makanya kata Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya Madarijus Salikin, kata beliau, kalau Rasulullah sudah putuskan satu perkara, perintah atau larangan, wajib atau haram, ketika beliau masih hidup, kita wajib gak untuk taat? Wajib. Wajib atau tidak? Wajib. Sekarang beliau sudah meninggal, wajib gak taat? Wajib. Gak ada satupun yang menghapus ketika beliau masih hidup atau beliau sudah meninggal, kewajiban kita untuk mengikuti beliau. Ayat-ayat yang tadi kita bacakan berkaitan dengan beliau masih hidup atau beliau sudah meninggal dunia. Sami'na wa atha'na. Makanya ketika orang itu tidak mentaati Rasulullah, maka orang ini tidak punya apa? Enggak punya adab kepada Rasulullah. Maka kita lihat ahlul bidah, ahlul ahwa adalah orang-orang yang tidak punya adab kepada Allah dan tidak punya adab kepada Rasulullah SAW. Enggak punya adab. Kalau kepada Allah enggak punya adab, kepada Rasulullah enggak punya adab, apalagi kepada kaum mukminin. Allah aja enggak dihiraukan oleh mereka. Rasul enggak dihiraukan. Tapi mereka mengatakan apa? Cinta kepada Rasulullah. Nanti kita akan bahas insyaallah tentang cinta. Gitu. Cinta Nabi Muhammad SAW yang kita bahas. Bukan tangga-tangga cinta, bukan. Itu nanti pembahasannya. Jadi kalau mengatakan cinta kepada Rasulullah SAW, harus wajib ikut kepada Rasulullah SAW. Bukan ikut pendapat, ikut pemikiran, ikut fulan, ya sesat. Rasulullah, kan Nabi sudah mengatakan, taraktu fikum amraini lan tadillu mata masaktum bima kitab Allah wa sunnati. Aku tinggalkan dua perkara yang kamu tidak akan sesat selama kamu berpegang dengan dua perkara ini, kitab Allah dan sunnahku. Wajib kita ikut, selamat dunia akhirat. Dan ini yang kita dakwakan siang malam, agar umat Islam mengikuti Nabi Muhammad SAW. Gak ada yang lain. Kita gak mengajarkan ajaran yang baru, tidak membawa mazhab yang baru, tidak membawa aliran baru. Justru kita mengajak umat untuk mengikuti Rasulullah SAW. Gak ada yang lain. Dan bangsa ini akan selamat kalau bangsa ini mengikuti dakwah yang barokah ini. Baru akan selamat. Baru bangsa ini akan dapat barokah dari Allah selama mengikuti dakwah ini. Karena dakwah ini membawa keberkahan kepada umat, kepada pribadi, kepada keluarga, kepada masyarakat, kepada rakyat. Barokah.
Kenapa? Dakwain dakwah yang barokah. Mengikuti Rasulullah, mengikuti Allah, mengikuti Quran, mengikuti Sunnah. Enggak ada yang lain. Enggak ada yang baru dalam dakwah ini. Dikatakan baru oleh orang-orang yang tidak mau terima apa? Enggak mau terima Quran, enggak mau terima Sunnah. Tapi ngakunya ahlu Sunnah wal Jamaah. Kenapa? Kalau kita lihat enggak sesuai. Kalau bilang ahlu Sunnah ikuti siapa? Sunnah Nabi. Kalau Jamaah ikuti siapa? Para sahabat, mereka enggak ikut al-jamaah para sahabat kan. Ketika Nabi menyebutkan iftirakul ummah 73 masuk neraka, 72 masuk neraka, 1 masuk surga, kata Nabi apa? Al-jamaah. Al-jamaah maksudnya apa? Sahabat, ma'ana al-yauma wa ashabi. Jadi ngaku ahlu sunnah jamaah enggak ngikuti sunnah, enggak ngikuti sahabat. Jadi enggak bisa dikatakan mereka ahlu sunnah jamaah. Nama aja. Orang bisa bikin 1000 nama, tapi nggak gitu sunnah, nggak ada manfaatnya. Intisab mereka nggak ada manfaatnya. Sama seperti orang mengaku salaf-salaf, tapi dia nggak belajar Quran dan Sunnah lepas misalnya, nggak ngerti manhaj, nggak ada manfaat buat dia. Jelas sampai sini. Karena saya bawakan ayat orang-orang yang menyalahi sunnah Rasulullah, apa akibatnya? Masih di bab yang ketujuh. Antum lihat ayatnya. Di dalam surah An-Nur ayat 63 halaman 65. Halaman 65. Allah berfirman dalam surah An-Nur, semuanya lihat baca ayatnya, surah An-Nur surah 24 ayat 65, ayat 63, afwan. Saya keliru. Ayat 63 bukan 65, ayat 63 surah An-Nur surah 24 ayat 63 Allah berfirman subhanahu wa ta'ala falyahdhari alladhina yukhalifuna amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim. Maka hendaklah berhati-hati orang-orang yang menyalahi perintah Rasulullah, takut akan ditimpa fitnah, cobaan atau ditimpa adab. Saya bacakan penjelasan tafsirnya oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir. Kata Al-Hafidz Ibnu Katsir, ana amri ay an amr Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa sabiluhu wa minhaju wa tariqatuhu wa sunnatu wa syari'atuhu fatuzanul aqwal wal a'malu bi aqwalihi wa a'malihi fama wafaqa dhalika qubila wa ma khalafa huwa mardudun ala qa'ilihi wa fa'ilihi man kainan man kana. كما ثبت في الصحيحين قال رسول الله من عمل عملا ليس عليه أمر فهو رد فليحذر وليخشى من يخالف شريعة الرسول باطنا أو ظاهرا أن تصيبهم فتنة أي في قلوبهم من كفر أو نفاق أو بدعة أو يصيبهم عذاب أليم أي في الدنيا بقتل أو حد أو حبس أو نحو ذلك. قال ابن كثير, beliau menerangkan menyalahi perintah Rasulullah SAW, yaitu menyalahi jalan beliau, jalan hidup beliau, menyalahi manhaj cara beragama, menyalahi sunnah dan syariat beliau, maka seluruh perkataan dan seluruh amal harus ditimbang dengan perkataan dan perbuatan Rasulullah SAW. Apa yang sesuai dengan perkataan dan perbuatan Rasulullah SAW maka diterima oleh Allah Azza wa Jalla, dan apa yang tidak sesuai dengan perkataan dan perbuatan Rasulullah SAW akan ditolak oleh Allah Azza wa Jalla. Siapapun yang melakukan perkataan dan perbuatan itu serta apapun perkataan dan perbuatan mereka. Sampai di situ itu ada tanda kurung, antum kasih kurung. Itu kurungnya hilang itu. Tanda kurung, meskipun itu tanda kurung sampai kalimat maka wajib ditolak, tanda kurung lagi. Itu tambahan dari penulis. Kalimat meskipun sampai maka wajib ditolak, itu dikasih tanda kurung, kurung buka, kurung tutup. Kata Ibnu Katsir lanjutkan, dengan dasar hadis Nabi SAW bahwasanya Rasulullah bersabda, man amila amalan laisa ali amra fa waradun. Barang siapa mengamalkan satu amalan yang tidak contoh dari kami, maka amalan yang tertolak. Hadis ini sahih dari Bukhari, Muslim, Abu Daud, Ibnu Majah dan yang lainnya. Kata Ibnu Katsir rahimahullah, hendaknya berhati-hati orang yang menyelisih syariat Rasulullah SAW secara lahir dan batin, mereka akan ditimpa fitnah dalam hatinya berupa kekufuran, kemunafikan dan bid'ah, atau ditimpa dengan fitnah di dunia dengan dibunuh, diberi hukuman had, dipenjara atau yang lainnya. Ini dalam tafsir Ibnu Katsir.
Jadi orang enggak boleh menyalahi perintah Rasulullah. Kalau orang menyalahi perintahnya orang awam, orang banyak atau ulama, enggak ada masalah. Tapi ketika dia menyalahi perintahnya Rasulullah SAW, ini akibatnya fatal. Karena kita akan ditanya, kenapa kita menyalahi satu orang ini? Siapa? Rasulullah SAW. Antum lihat penjelasan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam Majmu' Fatawa, antum lihat di halaman 72, halaman 73. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, wahai saudaraku, berhati-hatilah jika engkau membenci sesuatu yang datang dari Rasulullah SAW, atau engkau menolak sunnah Rasulullah SAW karena mengikuti hawa nafsumu. Ini perhatikan nih, semuanya yang hadir perhatikan, begitu juga para dai, para ustaz, dan juga para ulamanya, perhatikan, para kiai perhatikan ini. Wahai saudaraku, berhati-hatilah jika engkau membenci sesuatu yang datang dari Rasulullah SAW, atau engkau menolak sunnah Rasulullah SAW karena mengikuti hawa nafsumu, atau membela madhabmu, atau membela syekhmu, membela gurumu, atau engkau menolak sunnah Rasulullah SAW karena engkau sibuk dengan dunia, mementingkan dunia, mengikuti syahwat, sesungguhnya Allah tidak mewajibkan ketaatan kepada seorang pun melainkan taat kepada Rasulullah SAW. Dan kita wajib berpegang dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Kalau seandainya seorang hamba menyalahi seluruh makhluk dan mengikuti Rasulullah SAW, maka Allah Azza wa Jalla tidak akan bertanya, kenapa engkau menyalahi seluruh makhluk? Allah tidak akan tanya. Justru yang akan ditanya, kenapa seseorang tidak mengikuti Rasulullah SAW, tetapi justru dia mengikuti mazhabnya, mengikuti syekhnya, mengikuti gurunya. Jika ia mengikuti Rasulullah SAW, justru inilah yang akan membawa kepada keselamatan dunia dan akhirat. Dan sebaliknya, jika ia menyalahi sunnah Rasulullah SAW, maka ia akan celaka dan binasa di dunia dan di akhirat. Ketahuilah, hendaknya engkau dengar dan taat, ikuti dan jangan berbuat bid'ah. Nanti engkau akan tersesat, tidak akan barokah hidup dan amalmu, dan tidak ada kebaikan dari amal yang terputus, dan tidak ada kebaikan bagi orang yang melakukannya. Syekhul Islam ini ketika membahas ayat inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka wal abtar. Inna syani'aka, orang yang membencimu Muhammad dia akan putus barokahnya. Kalau membenci Muhammad itu orang, begitu juga orang membenci apa? Sunnah-sunnah Nabi Muhammad, akan terputus dia. Tidak ada barokah hidupnya dia. Maka tuh perhatikan, siapa aja, apakah seorang dai, penceramah, orang awam, seorang ustaz, seorang kiai, seorang tokoh agama, ketika dia membenci sunnah Nabi, antum bisa lihat akibatnya fatal buat dia. Tidak ada bahagia bagi dia. Rusak kehidupannya. Rusak kehidupannya. Antum bisa lihat dalam kehidupan. Dan hidupnya selalu dalam keadaan galau. Susah hidupnya. Enggak mengalami ketenangan, enggak ada ketenangan. Antum lihat ahlul bidah enggak mengalami ketenangan hidupnya. Kan tadi sudah bawakan penjelasan Syekhul Islam. Lautan ilmu, kebahagiaan, kebaikan, perbaikan itu ada pada ilmu dan amal soleh. Dan ada dalam mengikuti Rasulullah SAW. Baru orang itu bahagia. Ketika dia tidak mengikuti Rasulullah, bahkan membenci sunnah-sunnah Rasulullah, maka dialah orang yang tidak barokah. Itu perhatikan di sini. Terakhir nih, saya ulangi lagi. Dan sebaliknya, jika orang itu menyalahi sunnah Rasulullah SAW, maka ia akan celaka dan binasa di dunia dan di akhirat. Ketahuilah, hendaknya engkau dengar dan taat, ikuti dan jangan berbuat beda. Nanti engkau akan tersesat, tidak akan barokah hidup dan amalmu, dan tidak ada kebaikan dari amal yang terputus, dan tidak ada kebaikan bagi orang yang melakukannya. Artinya orang yang membenci sunnah Nabi, tidak ada kebaikan bagi orang itu. Orang yang berbuat beda, tidak ada kebaikan bagi orang yang berbuat beda, tidak ada kebaikan. Dalam Majmu' Fatawa di juz yang ke-16, halaman 527 sampai 529. Nanti antum cek lagi. Kemudian kita lihat bahwa Nabi Muhammad SAW telah menjelaskan semua agama ini sempurna. Sempurna. Kewajiban kita untuk apa?
ittiba, taat kepada beliau. Antum lihat sekarang halaman 74. Nabi bersabda dalam kullu ummati yadkhulun al-jannah illa man aba. Qalu ya Rasulullah wa may yaba? Qala man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba. Setiap umatku akan masuk surga kecuali yang enggan. Para sahabat bertanya, siapakah yang enggan Rasulullah? Beliau menjawab, barang siapa yang taat kepada aku maka dia masuk surga, dan barang siapa yang neraka kepada aku maka dia enggan masuk surga. Hadis sahih riwayat Bukhari dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Berarti yang taat kepada Rasulullah masuk surga, yang tidak taat masuk neraka dia. Agama Islam sudah sempurna. Kewajiban kita untuk apa? Ittiba Rasulullah. Jangan membuat yang baru dalam agama. Sempurna agama Islam. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dinan. Sempurna agama Islam. Enggak boleh kita tambah, enggak boleh kita kurangi, enggak boleh. Kewajiban kita untuk mengikuti. Dan jalan itu hanya satu, menuju kepada keridhaan Allah dan menuju ke surga Allah hanya satu. Jalan yang ditempuh oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Maka dikatakan oleh Imam Ibn Abil Izz Al-Hanafi yang wafat tahun 792 Hijriah, kata beliau begini, antum lihat di halaman 75 di akhirnya, kata Imam Ibn Abil Izz Al-Hanafi, kata beliau begini, fala tariqata ila tariqatu tariqatul Rasul SAW, wala haqiqata illa haqiqatuhu, wala syari'ata illa syari'atuhu, wala aqidata illa aqidatuhu, wala yasilu ahadun minal khalqi ba'dahu ila Allahi wa ila ridwani wa jannati wa karamati illa bimutaba'atihi batinan wa zahiran, wa man lam yakun musaddiqan fima akhbara multaziman lita'ati fima amara fil umuril batinati allati fil qulub والأعمال الظاهرة التي على الأبدان لم يكن مؤمنا فضلا أن يكون وليا لله تعالى ولو طار في الهواء ومشى على الماء. Kata Imam Ibn Abil Izz Al-Hanafi rahimahullah yang wafat tahun 790 Hijriah. Kata beliau, tidak ada jalan kecuali jalan yang telah ditempuh oleh Rasulullah SAW. Tidak ada hakikat kecuali hakikat yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Tidak ada syariat kecuali syariat yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Tidak ada akidah kecuali akidah yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Setiap makhluk setelah diutusin Nabi Muhammad SAW, mereka tidak akan mendapatkan keredoan Allah, tidak akan sampai ke surga dan kemuliaannya melainkan dengan ittiba' kepada Rasulullah SAW secara lahir dan batin. Dan barang siapa yang tidak membenarkan apa yang diberitakan dan disampaikan oleh Rasulullah SAW, tidak berpegang dan tidak taat terhadap apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW, baik dalam perkataan yang batin yang ada dalam hati maupun perkataan yang lahir dengan lisan dan anggota tubuh, maka ia tidak termasuk orang beriman. Kalau ia tidak membenarkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, tidak taat kepada Rasulullah SAW, tidak tunduk, tidak taslim, tidak tunduk hatinya dan anggota tubuhnya, tidak melaksanakan sesuai dengan ketentuan Rasulullah SAW, maka ia bukan termasuk orang mukmin, tidak termasuk orang mukmin, apalagi dikatakan sebagai wali meskipun ia terbang di udara atau ia berjalan di atas air. Ini bantahan kepada torekot-torekot sufiyah. Ini dalam syarah akidah tahawiyah. Dalam syarah akidah tahawiyah. Jadi ini jelas ini ya. Di bab yang ketujuh tentang konsekuensi cinta kepada Nabi, tentang ayat-ayat wajibnya kita ittiba' kepada Rasulullah SAW. Sekarang kita masuk yang keempat. Bab yang kesembilan. Bab 9 saya ingin menyebutkan tentang beberapa hadis Nabi SAW tentang wajibnya kita mencintai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi diutus oleh Allah ke muka bumi ini untuk ditaati, untuk diikuti. Gak ada manfaat diutus Nabi kalau seandainya orang tidak mengikuti beliau, mengikuti pendapat, perasaan orang banyak, gak ada manfaatnya. Nabi diutus untuk ditaati. Nabi diutus untuk diikuti. Yang dengan itu kita masuk surga. Tadi sudah saya sebutkan. Orang yang taat kepada beliau akan masuk surga. Yang tidak taat, berarti dia enggan masuk surga. Hadis sahih Bukhari yang sudah kita baca tadi. Wajib kita mengikuti Rasulullah SAW. Makanya hadis-hadis ini menjelaskan tentang wajibnya kita mencintai Nabi SAW.
Kita lihat dari halaman 92. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, "La yu'minu ukum hatta kuna habba ilaihi min walidihi wa waladi wan nas ajmain." Tidak beriman seorang dari kamu hingga aku lebih dicintai melebihi kecintaannya kepada orang tuanya, anaknya, bahkan seluruh manusia. Hadis sahih dari Bukhari, Muslim, Ahmad dan yang lainnya. Dari sahabat Anas bin Malik. Dan mencintai Nabi SAW hukumnya wajib, bahkan termasuk kewajiban yang terbesar dalam agama Islam, kewajiban mencintai Nabi Muhammad SAW. Bab tidak akan sempurna iman kita kecuali mencintai beliau. Tapi bagaimana mencintai beliau, ini kita akan bahas nanti ya. Jadi ayat-ayat Al-Quran menjelaskan tentang wajibnya cinta. Surah Ali Imran ayat 31 yang sudah kita baca, Surah Taubah ayat 24 dan yang lainnya. Kemudian ada yang lain lagi yang sama dari Abu Hurairah, antum lihat di halaman 96. Walladhi nafsi biyadihi la yu'minu ahadukum hatta akuna habba ilaihi min walidihi waladihi. Demi zat Allah yang jiwaku berada di tangannya, tidak sempurna iman salah seorang dari kalian hingga menjadikan aku lebih ia cintai dari orang tuanya dan anaknya. Hadis sahih dari Imam Bukhari. Jadi wajib mencintai Nabi Muhammad SAW, wajib melebihi kecintaan kepada siapapun juga. Makanya para sahabat radhiyallahu ajma'in cinta kepada Nabi luar biasa cintanya mereka, dengan ittiba kepada beliau. Dan pribadi Nabi berbeda dengan pribadi yang lain. Kalau pribadi Nabi barokah pribadi Nabi, dan tidak ada pada yang lain. Pribadi Nabi itu barokah. Makanya ketika Nabi mengeluarkan ludah atau riak diperbutkan oleh sahabat. Keringatnya Nabi wangi. Rambutnya Nabi ketika Nabi cukur rambut diperbutkan oleh sahabat untuk mengobati orang sakit. Hanya khusus untuk Nabi Muhammad SAW. Gak ada yang lain. Di zaman Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali gak ada orang tabaruk dengan mereka, tidak ada. Hanya khusus kepada siapa? Kepada Rasulullah SAW. Dan sudah hilang semuanya itu. Makanya ada seorang Urwah bin Mas'ud radhiyallahu anhu yang tadinya dia kafir, kaum musyrikin. Beliau mengatakan begini, antum lihat di halaman 99, halaman 100. Saya bacakan di halaman 100-nya aja. Nah, di sini sahih dari Bukhari. Kata beliau begini, demi Allah, sungguh aku pernah menemui raja-raja, kata Urwah bin Mas'ud. Menjumpai kaisar-kaisar, Kisra dan Najasyi. Demi Allah, tidak pernah aku melihat seorang pun raja yang diagungkan oleh para sahabatnya seperti para sahabat Nabi Muhammad SAW mengagungkan Muhammad SAW. Demi Allah, tidaklah keluar dahak, maksudnya riak di sini, tidaklah keluar riak dari beliau kecuali mengenai telapak seorang dari mereka, lalu menggosokkannya di wajah dan kulitnya. Jika ia memerintahkan mereka, maka mereka segera melaksanakannya. Jika ia berwudu, mereka seakan berperang memperebutkan air sisa wudunya. Dan jika berbicara, mereka merendahkan suara-suara mereka serta tidak memandang langsung kepadanya karena mengagungkan beliau. Sungguh ia Muhammad SAW telah menawarkan kepada kami kebaikan, maka terimalah. Artinya Nabi Muhammad telah menawarkan, mengajak kepada kebaikan, maka terimalah. Urwah bin Mas'ud dari kaum musyrikin yang masuk Islam menjelaskan kepada kaum musyrikin untuk masuk dalam agama Islam. Ini hadis sahih dari Imam Bukhari. Anas bin Malik yang merupakan pelayan Nabi, dia terus mengikuti Rasulullah. Jadi pelayan Rasulullah selama 10 tahun dan ittiba kepada beliau. Tapi beliau mengatakan, fa ana uhibbullah wa rasulahu wa Abu Bakr wa Umar fa arju an akuna ma'ahum wa illam a'mal bi a'malihim. Sungguh aku mencintai Allah dan Rasulnya, juga Abu Bakar dan Umar. Aku berharap bisa bersama mereka walaupun aku belum beramal dengan amal mereka. Hadis sahih riwayat Muslim. Arti kita terus berusaha untuk mengikuti Nabi Muhammad SAW. Wajib ittiba. Kalau cinta kepada Nabi, mengikuti Nabi. Enggak boleh yang lain. Sekarang kita bahas yang terakhir, yang kelima, bab kelima. Yang kelima, bab yang ke-11. Pembahasan kelima, bab 11. Kalau bab yang ke-10 tentang hakikat cinta Nabi antara sunnah dan bid'ah. Banyak orang-orang mengatakan cinta Nabi, tapi mereka masih berbuat kesyirikan, masih melakukan bid'ah-bid'ah.
masih mengadakan peringatan-peringatan, perayaan-perayaan, melakukan selawat-selawat bid'ah, berlebihan dalam memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan yang lainnya yang dilarang oleh Nabi. Ini sudah bertentangan dengan sabda Nabi. Nanti semua ini akan kita baca. Kita baca sekarang ke 11. Karena ini yang dilakukan oleh banyak kaum muslimin dan yang melakukannya ya para dai, para kiai, para habib, ulama. Sering dijadikan dalil, yang melakukannya kan banyak orang. Sedangkan banyak orang ukuran kebenaran atau bukan? Bukan. Kan banyak orang yang melakukan. Bapak Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah, yattabi'una illa dhanna wa innahum la yaqusun." Seandainya kamu mengikuti kebanyakan manusia di muka bumi, niscaya mereka akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Mereka hanya menyangka-nyangka dan mereka berdusta. Kita bahas tentang Maulid Nabi, bukan berarti kita enggak cinta kepada Nabi, justru kita lah orang yang cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita enggak boleh mengadakan sesuatu yang Nabi tidak kerjakan. Ketika orang mengadakan perayaan Maulid Nabi, tujuan mereka apa? Main-main atau ibadah? Ibadah. Mereka ketika mengadakan itu, mereka dalam rangka cinta kepada siapa? Rasulullah. Cinta kepada Rasulullah ibadah bukan? Ibadah. Mereka ketika mengadakan itu, tujuannya ingin mendapat apa? Ganjaran. Ingin mendapatkan pahala, ingin dicintai oleh Allah, ingin dekat kedudukannya dengan Nabi di sorga. Tujuan untuk mereka mengadakan itu. Sekarang ini berarti apa? Ibadah atau bukan? Ibadah. Kalau ibadah kembalinya kepada apa? Dalil. Makanya para ulama membuat kaidah al aslu fil ibadati al man'u. Asal dalam ibadah itu dilarang. Kecuali ada apa? Dalil. Dan kita dalam beragama ikuti dalil, nggak boleh ikut ikutan, nggak boleh. Karena Allah berfirman dalam surah Al-Isra surah 17 ayat 36. Surah Al-Isra 17 ayat 36. Wala taqfu ma laysa laka bi ilmun inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana mas'ulan. Dan kamu ikut apa yang kamu tidak tahu, karena semua pendengaran, mata dan hati akan ditanya oleh Allah. Enggak boleh ikut-ikutan. Ada dalil atau tidak? Karena kita akan bahas ini tentang peringatan Maulid Nabi. Karena kita dituduh kita ini enggak cinta sama Nabi. Karena enggak akan perayaan Maulid Nabi. Sampai kita dituduh oleh mereka anti maulid mata mereka. Kok dibilang anti mo kita? La haula wala quwata illa billah. Kalau memberikan gelar nomor satu mereka. Mereka mengikuti jejak siapa? Orang-orang kafir. Orang-orang kafir ketika memberikan gelar kepada Nabi nomor satu. Dituduh Nabi orang gila, pemecah belah umat, mencela, melecehkan nenek moyang, tukang sihir, penyair, dan yang lainnya tuduhan itu. Kenapa? Mereka gak punya hujah. Sekarang kita membahas ini untuk menjelaskan kepada umat Islam yang mana yang hak, yang mana yang batil, yang mana yang sunnah, yang mana yang beda, agar umat ini mengikuti siapa? Rasulullah sebagai bentuk cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Kita bahas sekarang. Kita melihat halaman 114 dan seterusnya. Beberapa alasan dilarangnya memperingati Maulid Nabi SAW. Ini kita bahas secara ilmiah ya. Ilmiah. Bukan kita anti maulid, bukan. Ini ibadah, orang mengerjakannya ibadah. Ketika ibadah harus ada apa? Dalil atau contoh. Maka saya bawakan di sini untuk lihat. Yang pertama, para ulama dahulu dan sekarang telah menjelaskan tentang bid'ahnya memperingati Maulid Nabi SAW dan membantah orang-orang yang mengadakannya dan mengerjakannya. Memperingati Maulid kelahiran Nabi SAW adalah bid'ah berdasarkan beberapa alasan. Yang pertama, peringatan Maulid Nabi SAW adalah bid'ah yang dibuat-buat dalam agama ini, di mana Allah Azza wa Jalla tidak menurunkan sedikit pun keterangan dan ilmu tentang itu. Karena Nabi SAW tidak pernah mensyariatkannya, baik melalui sabda beliau, perbuatan beliau, maupun ketetapan beliau. Padahal beliau adalah suri tauladan dan imam kita. Allah SWT berfirman, "Wa ma atakumur rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apa yang diberikan Rasul pada kamu, kamu terima, yang dilarang kamu tinggalkan. Dalam surah Al-Hasyr ayat 7. Allah berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 21, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran."
Sesungguhnya telah ada pada Rasulullah SAW suri teladan yang baik bagi kalian, bagi orang-orang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangannya, kedatangan hari kiamat, dan ia banyak mengingat Allah. Dan Nabi bersabda SAW ini dalam surah Al-Ahzab ayat 21. Kemudian Nabi SAW bersabda, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa rad. Barang siapa yang melakukan amal yang tidak ada dalam urusan agama kami, maka amal yang tertolak. Arti Nabi enggak mencontohkan. Enggak pernah ada riwayat Nabi mengadakan maulid Nabi, enggak pernah ada. Sama sekali. Dan Nabi berdakwah berapa tahun? 23 tahun. Enggak pernah ada riwayat Nabi mengadakan peringatan maulid dalam rangka umpamanya untuk menarik kaum musyrikin atau kafir masuk dalam agama Islam. Enggak pernah ada. Kalau ada sudah tercantum dalam kitab-kitab semuanya. Yang kedua, alasan kedua, Khulafaur Rasyidin. Kalau disebut Khulafaur Rasyidin siapa? Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali radhiyallahu anhu majma'in, dan para sahabat Nabi SAW lainnya yang bersama mereka tidak pernah mengadakan peringatan maulid Nabi SAW dan tidak pernah mengajak untuk melakukannya, padahal mereka adalah sebaik-baik umat ini setelah Nabi SAW. Mereka sebaik-baik umat, khairun nas. Para sahabat adalah orang yang paling cinta kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad SAW. Tapi gak pernah mengadakan perayaan maulid, sama sekali gak pernah. Gak pernah. Makanya dijelaskan di sini bahwa Nabi bersabda, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafail mahdiyin ar-rasyidin tamassaku biha wa'addu 'alaiha bin nawajid wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Hendaklah kalian berpegang pada sunnahku dan sunnah para khalifahku yang terpimpin dan lurus. Peganglah erat-erat dan gigitlah dengan geram kalian. Jauhkan dari kalian dari setiap perkara-perkara yang berbau agama, karena setiap yang berbau bid'ah dan setiap bid'ah sesat. Artinya Nabi SAW menyuruh kita berpegang teguh kepada sunnah Nabi dan sunnah Khulafaur Rasyidin. Dan ini enggak akan terwujud kecuali dengan kita menjauhkan perbuatan apa? Perbuatan bid'ah. Harus kita jauhkan. Yang mengatakan jauhkan dari kalian perkara yang baru, karena setiap perkara yang baru dalam agama adalah bid'ah dan setiap bid'ah sesat, dan Nabi Muhammad SAW. Hadis ini sahih, riwayat Imam Ahmad, Abu Daud, Tirmidzi, Darimi dan yang lainnya. Peringatan maulid tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW dan tidak pernah dilakukan oleh para sahabatnya. Kalau seandainya perbuatan itu baik, niscaya mereka telah lebih dahulu melakukannya. Al-Hafidz Mukatsir rahimahullah mengatakan, seandainya Ahlussunnah wal Jamaah berpendapat bahwa setiap perkataan dan perbuatan yang tidak dasarnya dari sahabat Nabi SAW adalah bid'ah. Karena bila hal itu baik, niscaya mereka akan lebih dahulu melakukannya daripada kita. Sebab mereka tidak pernah mengabaikan suatu kebaikan pun kecuali mereka terlebih dahulu melaksanakannya. Dalam tafsir Ibnu Katsir di juz yang ketujuh. Yang ketiga, peringatan hari kelahiran atau maulid adalah kebiasaan orang-orang yang menyimpang dari kebenaran. Karena yang pertama kali mengadakan kebiasaan tersebut adalah para penguasa generasi Fatimiyah Ubaidiyah pada abad ke-4 Hijriah. Mereka menisbatkan diri mereka kepada Fatimah binti Rasulullah secara zalim, dusta dan fitnah yang keji. Mereka sebenarnya berasal dari kalangan Yahudi, bahkan ada yang berpendapat mereka berasal dari kalangan Majusi. Bisa jadi mereka adalah orang-orang ateis. Itu bisa lihat dalam kitab Syiar Alamin Nubala. Orang yang pertama kali mengadakan beda ini itu Al-Mu'iz Lidinillah Al-Ubaidi Al-Maghribi, yang keluar dari Maroko menuju Mesir pada bulan Ramadan tahun 362 Hijriah. Abad keberapa ini? Abad keempat. Jadi abad keempat. Jadi pada abad keempat, bukan pada abad pertama, bukan abad kedua. Hatta imam-imam Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali rahimahumullah tidak pernah mengadakan, tidak pernah. Jadi yang pernah mengadakan yang pertama kali adalah orang-orang siapa? Orang Syiah. Yang mereka adakan maulid Ali bin Abi Thalib, maulid Fatimah, maulid Hasan dan Husain, maulid Nabi SAW. Itu yang mereka adakan, 5 maulid yang mereka adakan.
Dan ini kisahnya panjang. Dan juga mereka dikatakan oleh para ulama, mereka adalah orang yang sesat, bahkan kufur. Kemudian yang keempat, bahwa agama Islam sudah sempurna. Jadi enggak boleh kita tambah-tambah lagi. Karena perayaan ini ibadah, Nabi enggak contohkan. Alasan yang keempat yang tidak boleh karena Allah berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 3, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dinan." Pada hari ini telah kusempurnakan agamamu untukmu dan aku telah cukupkan nikmatku bagimu dan telah aku ridai Islam sebagai agama bagimu. Ini nikmat yang terbesar kata Ibnu Katsir yang diberikan kepada umat ini. Allah telah menyempurnakan agama mereka sehingga mereka tidak memerlukan agama lain selain agama mereka, tidak pula memerlukan nabi lain selain nabi mereka, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu Allah menjadikan beliau sebagai penutup para nabi dan mengutusnya kepada seluruh manusia dan jin, sehingga tidak ada yang halal kecuali yang beliau halalkan, tidak ada yang haram kecuali yang beliau haramkan, dan tidak ada agama kecuali yang disyariatkan. Semua yang dikabarkan adalah hak dan benar, dan tidak ada kebohongan serta tidak ada pertentangan sama sekali. Ini penjelasan Al-Hafidz Ibnu Katsir. Dan Nabi sudah menunjuki kepada umat yang sebenarnya. Gak mungkin Nabi, kalau seandainya peringatan maulid Nabi itu baik, mesti Nabi sudah tunjukin. Karena gak ada satupun yang tertinggal dalam agama ini. Yang membawa manusia ke surga Nabi sudah jelaskan, yang membawa manusia ke neraka Nabi sudah jelaskan. Nabi bersabda SAW dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani dalam Mu'jamul Kabir. Kata Nabi SAW, "Ma baqiya syai'un yuqarribu minal jannati wa yubaidu minan nari illa waqad buyinakum." Tidak tersisa sedikit pun apa saja yang membawa kalian ke surga sudah dijelaskan. Apa saja yang membawa ke neraka sudah dijelaskan. Lengkap semuanya. Sampai orang bertanya kepada Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, "Apakah Nabi kalian mengajarkan kepada kalian segala sesuatu sampai tentang tata cara buang air?" Ajal iya. Kalau tata cara buang air diajarkan, apalagi tentang masalah syariat, masalah akidah, masalah ibadah, masalah kecintaan kepada Nabi, enggak mungkin Nabi enggak ajarkan. Sampai Nabi bersabda di dalam hadis yang sahih, internet kalau Imam Muslim antum lihat hadisnya di halaman 121. Kata Nabi SAW, "Innahu lam yakun nabiyyun qabli illa kan haqqan alayhi ayadula ummatan ala khairi ma ya'lamu lahum wa yundhirahum syarra ma ya'lamu lahum." Tidaklah Allah mengutus seorang nabi kecuali wajib baginya untuk menunjukkan kebaikan yang ketahuinya kepada umatnya dan memperingatkan mereka terhadap keburukan yang diketahuinya kepada mereka. Sahih riwayat Muslim. Artinya nabi wajib menjelaskan kepada umat sebagai bentuk kasih sayang. Tadi sudah saya bawakan ayatnya dalam surah apa? Surah apa tadi? Surah At-Taubah ayat 128. Nabi sayang kepada umatnya. Nabi jelaskan semua agama ini yang membawa ke surga, yang membawa ke neraka Nabi juga jelaskan. Jadi enggak ada yang disembunyikan oleh Nabi SAW. Kalau seandainya perayaan maulid itu ada, mesti Nabi sudah adakan. Mesti sahabat sudah adakan, mesti tabi'in sudah adakan, mesti tabi'in sudah adakan. Ini enggak pernah ada. Enggak pernah ada. Yang kelima, diadakannya beda-beda semacam itu timbul kesan bahwa Allah belum menyempurnakan agama ini, sehingga harus dibuat ibadah lain untuk menyempurnakan agama ini. Demikian juga akan timbul kesan bahwa Rasulullah SAW belum menyampaikan kepada umatnya yang layak buat mereka, sehingga kalangan ahlul bid'ah yang datang belakangan perlu menciptakan bid'ah yang baru dalam syariat Allah tanpa akan dapat mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Yang demikian tidak ragukan lagi mengandung bahaya besar dan penentangan terhadap siapa? Allah dan Rasulnya. Kalau dia cinta kepada Nabi, dia ikuti Nabi. Yang Nabi enggak adakan, enggak usah diadakan. Jangan maksakan diri untuk mengadakan, karena Nabi enggak contohkan. Semua yang membawa ke surga Nabi sudah jelaskan, semua yang membawa ke neraka Nabi sudah jelaskan. Dan ini termasuk perbuatan apa? Bid'ah. Kalau bid'ah membawa manusia ke mana? Ke neraka. Nabi sudah jelaskan. Yang keenam, dalam Islam tidak ada bid'ah hasanah. Semua bid'ah sesat, sebagaimana sabda Nabi SAW, "Kullu bid'atin
dolalah, wa kullu dhalalatin finnar. Setiap bid'ah adalah sesat dan setiap kesesatan tempatnya neraka. Hadis sahih riwayat Imam Nasa'i. Nabi yang mengatakan semua bid'ah sesat, semua kesesatan neraka, Nabi SAW bersabda. Dan Imam Syafi'i rahimahullah berkata, man istahsana faqad syara'a. Barang siapa menganggap baik sesuatu ibadah, maka ia telah membuat syariat. Kalau membuat syariat berarti dia menentang siapa? Kalau dia membuat syariat berarti menentang siapa? Menentang Allah. Am lahum syuraka'u syara'u lahum ma lam ya'zan bihi Allah. Apakah mereka membuat syariat yang tidak diizinkan oleh Allah? Makanya semua bid'ah itu adalah sesat. Dikatakan oleh Al-Hafidz bin Ahmad bin Ali Al-Hakami yang wafat tahun 1377 Hijriah, kata beliau, kemudian ketahuilah bahwa semua bid'ah itu tertolak. Tidak sedikit pun darinya yang diterima. Semuanya adalah jelek, tidak ada kebaikan padanya. Semuanya adalah sesat, tidak ada petunjuk pun dalamnya. Semuanya adalah dosa, tidak ada pahala baginya. Semuanya adalah batil, tidak ada kebenaran dalamnya. Dan makna bid'ah ialah syariat yang tidak diizinkan oleh Allah dan tidak termasuk urusan agama Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Untuk bisa lihat dalam kitab Ma'arijul Qabul di juz yang ketiga yang ditakhrij dan ditahqiq oleh Muhammad Subhi Hasan Khallaq. Yang ketujuh, alasan ketujuh enggak bolehnya maulid sesungguhnya memperingati kelahiran Nabi SAW tidaklah mewujudkan kecintaan terhadap Rasulullah SAW, karena kecintaan itu hanya dapat dibuktikan dengan mengikuti beliau, mengamalkan sunnah beliau dan mentaati beliau. Ayatnya sudah kita bahas tadi, surah Al-Imran ayat 31, kemudian surah 4 ayat 65, surah An-Nur ayat 51-52, surah Al-Ahzab ayat 36 dan yang lainnya. Jadi orang mengadakan maulid Nabi tidak mewujudkan kecintaan kepada siapa? Kepada Nabi. Kalau dia cinta Nabi, ikuti yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan mengadakan yang baru. Yang kedelapan, memperingati maulid Nabi dan menjadikannya sebagai perayaan berarti menyerupai orang-orang Yahudi Nasrani dalam meraya mereka, padahal kita dilarang untuk menyerupai mereka dan mengikuti gaya hidup mereka. Ini dibawakan oleh Syekhul Islam dalam kitabnya Iqtida' As-Siratul Mustaqim li mukhalafati ashabil jahim. Dan Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Man tashabba biqaumin fa huwa minhum." Barang siapa menyerupai satu kaum, maka dia termasuk golongan mereka. Yang kesembilan, alasan kesembilan tidak bolehnya, orang yang berakal tidak akan terperdaya dengan banyaknya orang di berbagai negeri yang memperingati Maulid, karena tolak ukur kebenaran bukan dengan banyaknya orang yang mengamalkannya, namun tolak ukur kebenaran dasarnya adalah Quran dan sunnah yang sahih menurut pemahaman salafus saleh. Karena orang banyak bukan ukuran kebenaran. Allah berfirman dalam surah Al-An'am ayat 116, "Wa in tuti akthara man fil ardi yudilluka an sabilillah yattabi'una illa dhanna wa in hum la yakhrusun." Sanya kamu ikuti kebanyakan manusia di muka bumi, niscaya mereka akan menyesatkan kamu dari Allah. Mereka hanyalah menyangka-nyangka dan mereka berdusta. Allah juga berfirman dalam surah Yusuf ayat 103, "Wa ma aktsarun nasi wala harasta bi'minin." Dan sebagian besar manusia tidak akan beriman walaupun kamu sangat menginginkannya. Jadi kebanyakan tidak mau beriman. Kemudian kebanyakan manusia, kata Allah, fasik. Kebanyakan manusia semuanya fasik manusia ini. Fasik artinya apa? Durhaka kepada Allah Rasulnya. Melanggar syariat kebanyakan manusia. Allah berfirman di akhir surah di ayat 49 dalam surah Al-Maidah. Allah berfirman, "Wa inna katsiran minan nasi lafasiqun." Surah Al-Maidah. Di sini saya enggak bawakan ayatnya. Surah Al-Maidah surah 5 ayat 49. Di akhir itu, di akhir ayat 49, "Wa inna katsiran minan nasi lafasiqun." Sesungguhnya kebanyakan manusia orang fasik. Kalau fasik, masa kita ikuti orang fasik? Orang banyak bukan ukuran kebenaran. Ini bukan demokrasi. Kalau demokrasi, ukuran apa? Orang banyak. Ya, suara terbanyak. Ini agama. Wahyu dari Allah. Kita harus mengikuti apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengikuti Quran dan sunnah. Bukan mengikuti orang banyak.
Kalau begitu orang banyak, ya ditinggalkan Quran dan Sunnah, ditinggalkan Nabi Muhammad SAW. Yang kita ikut dalil di Quran dan Sunnah. Kalau kita ingin selamat, jadi orang banyak mengukur kebenaran. Ini kan serau dalil apa? Orang banyak dari dulu, dari Maroko sampai Maroke ngadaan Maulid. Bukan ukuran kebenaran. Maroko sampai Maroke. Atas seluruhnya Indonesia semua, bukan ukuran kebenaran. Dalilnya ada atau tidak? Dan orang kadang juga mengatakan, ya daripada ini kan lebih baik. Ini perasaan, agama perasaan namanya. Menurut saya ini baik. Ini pakai apa? Ra'yu. Ini menentang Allah dan Rasulullah atau tidak ini? Menentang Allah dan Rasulullah. Sebagaimana berkata Nukayyib dari dalam Ilmul Muwaqqi'in. Enggak boleh. Jadi daripada ini bukan agama. Ini jelas wahyunya ada kok. Tinggal kita ikut, tinggal amalkan. Kenapa harus sibuk dengan perayaan-perayaan? Islam punya dua perayaan. Apa? Idul Adha, Idul Fitri, itu aja. Enggak ada yang lain. Nabi enggak pernah mengadakan perayaan-perayaan yang lainnya, enggak ada. Kemudian yang ke-10, berkaitan kaidah syariat, yaitu mengembalikan perkara-perkara kepada Kitabullah dan Rasul-Rasulnya. Artinya ketika ada perselisihan, ada mengatakan maulid itu sunnah, maulid itu boleh, maulid itu bid'ah. Nah sekarang ada pendapat ini, kita kembalikan kemana? Quran sunnah. Karena Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 59, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minu billahi wal yawmil akhir dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Kata Allah, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikan kepada Allah Al-Qur'an. Kembalikan Rasul kepada sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian lebih utama bagi kamu dan lebih baik akibatnya. Ada enggak di Quran tentang maulid? Enggak ada. Ada enggak di sunnah? Tidak ada. Nabi enggak pernah melakukan sholat seumur hidupnya. Sahabat enggak pernah melakukan. Tabi'in enggak pernah melakukan. Tabi'ut tabi'in enggak pernah melakukan. Hatta empat imam enggak pernah melakukan. Rahimahumullah. Lantas yang mau diikut siapa? Antum ini pengikut Nabi Muhammad SAW? Atau pengikut nenek moyang? Atau pengikut orang banyak? Kita kan umatnya siapa? Umat Nabi Muhammad SAW, kita cinta kepada Nabi Muhammad SAW, ikuti Nabi. Yang Nabi enggak adakan, jangan adakan. Sebagai bentuk cinta kita kepada Rasulullah SAW. Kemudian yang selanjutnya, yang ke-11, yang disyaratkan bagi seorang muslim pada hari Senin berpuasa bila ia mau. Karena Nabi pernah ditanya tentang puasa pada hari Senin, dia bersabda, itu adalah hari di aku dilahirkan, hari aku diutus sebagai Nabi, serta aku diberikan wahyu. Jadi bukan merayakan, kalau mau juga puasa. Tapi hari kelahiran Nabi dipersilakan oleh sejarah. Ada yang mengatakan 9 Rabiul Awal, ada 12, ada yang lainnya di bulan lain. Tapi wafatnya sepakat. Para ulama sepakat. Wafatnya Nabi yaitu hari Senin. Wafat Nabi di hari Senin. Kalau wafatnya Nabi hari Senin, berarti di hari Senin mestinya orang apa? Bersedih, bukannya mengadakan perayaan. Yang ke-12, perayaan hari kelahiran Nabi SAW merupakan gulu. Gulu artinya apa? Berlebih-lebihan, melampaui batas. Sedangkan beliau melarang untuk berbuat gulu. Nabi bersabda, iyyakum wal gulu fid din fa inna ma halakan man qada qablakum al gulu fid din. Jauhkan diri kalian dari gulu berlebihan dalam agama, karena sungguhnya sikap gulu dalam agama telah membinasakan orang-orang sebelum kalian. Hadis sahih dari Imam Ahmad, Nasa'i, Ibnu Majah dan yang lainnya. Nabi enggak suka dipuji, Nabi enggak suka disanjung. Bahkan ketika sahabat menyanjung Nabi, Nabi marah. Ketika sahabat menghormati Nabi yang berdiri, Nabi marah. Nabi enggak mau. Disuruh manggil nama Nabi Muhammad SAW. Jangan gulu, berlebih-lebihan enggak boleh. Antum bisa lihat tuh dalilnya di halaman 130, halaman 131. Itu dalilnya. Nabi enggak mau dipuji-puji, disanjung Nabi enggak mau. Bahkan dipanggil sayyid pun Nabi enggak mau. Enggak mau Nabi. Itu hadisnya sahih. Dari Imam Ahmad, Nasa'i dan yang lainnya. Dan Nabi bersabda, la tutruni kama tratin Nasara bin Maryam fa inna ma ana abduhu wa nama abduhu wa qulu Abdullah rasuluh. Jangan kalian mengkultuskan diriku sebagaimana orang Nasrani mengkultuskan Isa bin Maryam.
sesungguhnya aku tidak lain hanya seorang hamba, maka katakanlah hamba Allah Rasulnya. Hadis sahih dari Bukhari. Yang ke-13, adanya maulid Nabi, maka tambah banyak orang berbuat apa? Syirik dan bid'ah. Semakin banyak orang yang ziarah ke kubur-kubur wali, kuburan yang dianggap oleh mereka

saleh, ilmu amal saleh, dengan tauhid, dengan akidah yang benar, baru ada perubahan kepada kebaikan. Ajak orang untuk beriman dan bertakwa, bahwa Allah akan berikan barokah dari langit dan bumi kepada bangsa ini. Yang ke-14, dalam peringatan Maulid Nabi terdapat keyakinan yang batil bahwa Nabi Muhammad SAW menghadiri acara Maulid. Ada enggak itu? Ada. Sekarang kau di satu tempat yang ngadakan 10 perayaan, bagaimana ruh Nabi datang ke sini? Berapa ruh Nabi itu? Kau 100 yang ngadakan. Dan ini enggak sesuai dengan ajaran Islam. Enggak mungkin orang yang sudah meninggal kembali ke dunia, enggak mungkin. Mustahil. Allah berfirman, kamu lihat ayatnya. Dalam surah Az-Zumar ayat 30, innaka mayitun wa innahum mayitun. Sesungguhnya engkau mati dan mereka juga mati. Dan ini yang dibacakan oleh sahabat Abu Bakar ketika meninggalnya Nabi SAW. Goncang para sahabat ketika Nabi Muhammad meninggal dunia. Goncang. Karena apa? Karena sangat cinta mereka pada Nabi Muhammad SAW. Sampai orang mengatakan, barang siapa mengatakan Nabi meninggal, aku penggal lehernya. Datang Abu Bakar. Abu Bakar enggak menoleh omongan Umar, langsung aja bertemu dengan Nabi, dicium keningnya Nabi. Engkau baik ketika hidup dan engkau baik ketika mati. Abu Bakar menangis. Setelah itu, setelah Abu Bakar bertemu dengan Nabi SAW dalam kondisi sudah meninggal dunia, keluar Abu Bakar ke masjid. Kemudian ditemui orang-orang sedang bersedih. Apa kata Abu Bakar? Membacakan ayat ini, innaka mayitun wa innahum mayitun. Abu Bakar juga membacakan ayat dalam surah Ali Imran. Dalam surah Ali Imran dibacakan ayatnya oleh Abu Bakar As-Siddiq. Untuk melihat ayatnya supaya jelas ini, dengan ilmu, dengan dalil. Itu wa ma Muhammadun illa rasulun qad khat min qabli ar-rusul afa imma taqutil qalbtum ala aqabikum wa may yanqalib ala aqibi fala yadru shay'a wa sayajzilu syakirin. Surah Ali Imran ayat 144. Tidaklah Muhammad itu melainkan seorang rasul. Telah berlalu rasul-rasul sebelumnya. Apabila beliau meninggal atau terbunuh, apakah kalian akan kembali kepada kekafiran? Barang siapa yang kembali kepada kafiran tidak akan membahayakan Allah, dan Allah akan membalas orang-orang yang bersyukur. Setelah itu Abu Bakar mengatakan kepada semua sahabat, man kana ya'budullah fa inna Allah hayyun la yamut. Man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat. Ulun bacakan. Barang siapa yang menyembah Allah, Allah tetap hidup. Barang siapa yang menyembah Muhammad, Muhammad telah mati. Belum dibacakan ayat ini. Surah Ali Imran ayat 148. Jatuh pedangnya Umar, menangis Umar. Benar yang dikatakan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Dan enggak ada, Nabi sudah meninggal dunia, enggak akan kembali. Maka Allah berfirman dalam surah Al-Mu'minun ayat 100, "Wa min wara'ihim barzakhun ila yaumi ba'tsun." Di belakang mereka ada barzakh sampai hari dibangkitkan. Jadi enggak mungkin ada orang mati kembali ke dunia, enggak mungkin. Enggak mungkin sudah. Kecuali dengan kehendak Allah, dan Nabi menyebutkan demikian. Seperti apa? Seperti kejadian Isra dan Mi'raj. Nabi yang menyebutkan Rasulullah. Oh, Nabi Isra ke Baitul Maqdis. Kemudian Nabi menjadi imam bagi para nabi yang lain. Kekuasaan Allah di sini, bicara kekuasaan Allah. Kemudian Nabi Mi'raj lagi ketemu dengan para nabi-nabi yang sudah meninggal dunia. Kekuasaan Allah Ta'ala. Setelah itu Nabi gak pernah bicara lagi soal itu. Dan gak ada keterangan dari Nabi sendiri dan juga para sahabat bahwa Nabi SAW bangkit sesudah matinya ke dunia menghadiri maulid. Gak pernah ada. Ini kan dongengan, khurafat namanya, khurafat, cerita bohong namanya ini. Gak mungkin ada yang demikian. Kalau ini dibuka, semakin banyak orang cerita bohong nanti. Ada ulama atu, Syekh anu, ini rusak agama ini. Akhirnya mereka meninggalkan apa? Quran dan sunnah. Saya pikir cukup sampai di sini, mudah-mudahan bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Roja, Radio Dakwah Al-Sunnah Wal-Jamaah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyati a'malina. Man yahdihillahu falamudillalah wa man yudlil falahadiyalah. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayuhal ladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhal nasu taqu rabbakumu alladhi khalaqakum min nafsin wahidah. Wa khalaqa minha zawjaha. وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syaral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada kata yang pantas untuk kita ucapkan pada pagi hari ini kecuali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kata-kata yang kita rangkai untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan dan limpahkan kepada kita. Nikmat sehat, nikmat nyawa, nikmat kehidupan, dan nikmat yang terbesar adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Dua nikmat yang merupakan kunci kebahagiaan seorang hamba di dunia dan di akhirat. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat hidayah, berkat taufik yang Allah berikan kepada kita, kita dapat melangkahkan kaki dan membuka hati untuk datang dan hadir di salah satu taman-taman surga, untuk mengunjungi salah satu rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala dalam rangka beribadah, dalam rangka bertaqarrub, dalam rangka meniti jalan pintas menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang berjalan dalam rangka menuntut ilmu agama, maka Allah akan pintaskan, Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaknya setiap kita merenungi dan meresapi bahwa ia sedang berada di atas jalan pintas menuju surga. Surga yang merupakan tempat kembalinya orang-orang yang beriman, tujuan cita-cita yang termulia. Oleh karena itu, setiap orang yang menginginkan surga, maka ia harus memiliki waktu dan meluangkan waktu, bahkan mengorbankan waktunya untuk menuntut ilmu agama. Oleh karena itu, ketika kita yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala dari jutaan umat Islam, kita yang dipilih untuk duduk, untuk mempelajari, untuk meresapi firman-firman Allah dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ini adalah sebuah kenikmatan, ini sebuah anugerah, dan setiap anugerah harus direspon dengan syukur kepada Allah jalla wa ala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan apabila kalian bersyukur, maka aku akan tambah kembali nikmatku. Namun kalau kalian kufur, tidak bersyukur kepadaku, inna azabi lasyadid, ketahuilah azabku sangatlah pedih. Oleh karena itu, marilah kita awali perjumpaan kita dengan memuji, memuja, dan bersyukur kepada Allah jalla wa ala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya salawat dan salam semoga tidak lupa kita curahkan kepada kudwah kita, uswah hasanah kita, Nabi besar Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang istiqamah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan kita pada pagi hari ini adalah pembahasan yang sangat menarik. Pembahasan yang dicatat oleh tinta sejarah terjadi di tahun ke-8 Hijriah. Kita akan berbicara tentang sebuah potret atau sebuah episode kebersamaan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dengan sebuah komunitas. Sebuah komunitas

Hum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an, dan orang-orang yang pertama kali masuk ke dalam agama Islam dari muhajirin dan ansar. Allah sebutkan muhajirin dan ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Radhiyallahu anhum wa radu'an, Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebuah kaum yang dijadikan parameter di antara parameter-parameter iman kita. Hubbul ansar al-iman, kata Nabi SAW. Cinta kepada ansar salah satu unsur dari keimanan. Bahkan Nabi kita dalam hadis Bukhari menyatakan, ayatul imani hubbul ansar wa ayatul nifak bugdul ansar. Tanda-tanda dan ciri-ciri iman adalah cinta kepada kaum ansar. Dan tanda-tanda kemunafikan adalah membenci kaum ansar. Hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sebuah kaum dan sebuah komunitas yang apabila kita mencintai mereka, kita akan dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Ahmad, man ahabbal ansar ahabbahullah, barang siapa yang mencintai kaum ansar, maka Allah akan cinta kepada dirinya. Allah akan cinta kepada kita jika kita mencintai kaum ansar radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Dan mereka memiliki cerita. Di tahun ke-8 Hijriah, cerita yang menggugah iman, cinta yang hendaknya kita jadikan ibrah, sebuah cerita yang dibahas terus-menerus oleh para ulama dan disampaikan di dalam khutbah-khutbah oleh para khutoba, karena cerita ini akan menggugah keimanan seorang yang memiliki unsur iman walaupun sebesar biji dzarrah saja. Kejadian tersebut terjadi setelah perang Hunain, tepatnya di Ja'rana, ketika Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat mengakhiri perang yang sangat dahsyat, perang yang begitu seru karena diawali dengan kekalahan. Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya mampu memukul balik musuh yang terdiri dari kabilah Hawazin dan Thaqif. Sebuah peperangan yang syarat akan makna, syarat akan hikmah. Namun bukan saat ini kita ceritakan peperangan tersebut, karena peperangan ini cukup panjang dan waktu tidak cukup. Kita ingin membahas episode setelah peperangan itu berakhir. Peperangan yang merupakan kelanjutan dari Fathu Mekah. Ketika Nabi SAW membuka kota Mekah, maka kabilah Hawazin dan Thaqif, mereka khawatir mereka pun akan ditaklukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka adalah kabilah besar. Oleh karena itu, sebelum mereka diserang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka berencana untuk menyerang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dipimpin oleh seorang panglima perang muda, usianya kurang lebih 30 tahun, yang bernama Malik bin Aus. Hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, peperangan yang melibatkan ribuan pasukan, dan Nabi SAW mengerahkan 12 ribu pasukannya. Dan ini adalah rekor pasukan jika kita melihat peperangan-peperangan Nabi yang sebelumnya. Jika kita melihat Perang Badar, berapa jumlah umat Islam di Perang Badar? Kurang lebih 313 pasukan. Di Perang Uhud,
1000

pasukan dan 300 pulang kembali. Adapun di perang Hunain, 12.000 pasukan, 10.000 pasukan yang biasa berperang dengan Nabi SAW, dan 2.000 yang baru masuk Islam. Khususnya yang masuk Islam ketika pembukaan kota Mekah. Ini adalah pengalaman mereka pertama kali berperang dengan Nabi kita SAW. Oleh karena itu, terjadi miss. Miss komunikasi? Tidak. Miss tawakal. Ketika orang-orang yang baru masuk Islam terpukau dengan banyaknya pasukan Nabi pada saat itu, maka mereka menyeletuk. Bukan Abu Bakar yang menyeletuk, bukan Umar, bukan Uthman, namun segelintir orang-orang yang baru masuk Islam. Mereka mengatakan, "Lan nughallabal yauma an kathrah." Kita tidak akan mungkin kalah di perang Hunain karena banyaknya pasukan kita. Apa yang terjadi? Allah memberikan pelajaran kepada mereka. Allah buat pasukan kita kalah di fase pertama perang Hunain. Dan Allah berfirman di dalam surat At-Taubah ayat 25, "Laqad nasarakumullah fi mawatin katsira wa yawma Hunain id a'jabatkum kathratukum falam tughni 'ankum syai'a." Sungguh Allah telah menolong kalian di berbagai peperangan-peperangan sebelumnya. Dan ingatlah kalian apa yang terjadi di perang Hunain. Id a'jabatkum kathratukum. Kalian ujub. Kalian di sini bukan semua pasukan. Bukan mayoritas pasukan. 1-2 orang saja. Yang menyeletuk, kita tidak mungkin kalah pada hari ini karena banyaknya pasukan kita. Allah perlihatkan. Allah sadarkan. Kebanyaknya pasukan Anda, hebatnya militer Anda, itu tidak bermanfaat kepada Anda sama sekali. Karena selama ini yang menolong Anda adalah Allah. Yang membuat Anda menang di perang Badar adalah Allah. Yang membuat Anda menang di perang Khandaq adalah Allah. Yang membuat Anda bisa membuka kota Mekah adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Laqad nasarakumullah fi mawatin katsira. Dan sungguh Allah telah tolong kalian di berbagai macam peperangan. Wa yauma Hunain. Dan ingatlah kalian apa yang terjadi di perang Hunain. Id a'jabatkum kathratukum. Ketika sebagian kalian terpukau dengan banyaknya pasukan pada saat itu. 12.000 rekor pasukan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Maka di fase awal pasukan kita kalah. Mereka kocar kacir. Bahkan hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, beberapa komentator perang pada saat itu yang menyaksikan secara langsung, mereka menyeletup. Di antaranya adalah Kalda bin Hanbal, saudara dari Sofwan bin Umayyah. Dia masih musyrik pada saat itu. Dia mengomentari peperangan yang sedang terjadi. Kata dia, "Ala batala sihru." Dia mengatakan, hari ini sihir Muhammad berakhir. Jadi dia katakan, waktu di perang Badar itu karena sihir mereka menang. Di perang Khandaq karena sihir. Mereka bisa buka kota Mekah itu karena sihir. Hari ini sihir Muhammad dan sahabat-sahabatnya telah usai. Mereka akan kalah mengenaskan di tangan Al-Hawazin. Bahkan sebagian orang yang baru masuk Islam pun pesimis dan mengatakan kita kalah. Sebagaimana kataan Abu Sufyan. Abu Sufyan memberikan komentarnya pada saat perang senang berkecambuk. La tantahi hazimatuhum dunal bahar. Prediksi saya, pasukan umat Islam akan hancur dan akan kalah sebelum mereka terdesak ke tepi pantai. Jadi akan kalah sebelum mereka melarikan diri dan terdesak ke tepi pantai. Namun sekali lagi hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, singkat cerita, Nabi SAW bisa kembali mengumpulkan kekuatannya dan mereka tahu apa kesalahan mereka. Lalu mereka bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan akhirnya mereka memenangkan peperangan yang begitu heroik tersebut.
Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan berlanjut karena itu bukan pembahasan kita pada hari ini. Ketika perang telah dimenangkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam singgah sejenak di Ja'ranah untuk menunggu apabila pasukan Hawazin ingin masuk ke dalam Islam dan untuk membagi-bagikan ghanimah dan fai yang mereka terima. Pada saat itu, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mendapatkan ghanimah yang sangat banyak. 24 ribu unta, 40 ribu kambing, dan 4 ribu ukiyah perak. Jumlah ghanimah yang sangat amat banyak. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mulai membagi-bagikan ghanimah atau harta rampasan perang yang beliau dapat tersebut. Dalam hadis Bukhari, hadis Muslim, hadis Ahmad, para saksi mata dari sahabat menceritakan kejadian itu. Dan ada sebuah pemandangan yang mengejutkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memberikan ghanimah kepada Ansar sedikit pun juga. Satupun kaum Ansar tidak ada yang diberi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang dikasih oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, padahal mereka yang berperang dengan Nabi. Ketika pasukan kocar-kacir, mereka yang merapatkan barisan membela Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka yang dipanggil oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun orang-orang yang baru masuk Islam, mereka lari tunggang-langgang dan terpisah dengan pasukan. Namun ketika pembagian harta rampasan perang, lamma a'ta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'ata min tilkal ataya fi Quraisyin wa qabailil Arab walam yakun fil ansar minha syai. Nabi tidak memberikan apapun kepada kaum Ansar. Yang beliau berikan adalah orang-orang Quraisy, keluarga besarnya. Karena kita tahu bersama, Quraisy adalah kakek Nabi yang keberapa? Kalau tidak 10, ke 11. Siapa nama asli Quraisy? Fihir. Dan Fihir adalah kakek Nabi SAW yang 10 atau ke 11. Jadi ketika kita mendengar Nabi berhadapan dengan kaum Quraisy, Nabi berhadapan dengan kaum Quraisy, Nabi berhadapan dengan kaum Quraisy, artinya apa? Artinya beliau sedang berhadapan dengan keluarga besarnya, keluarga besarnya, keluarga besarnya, keluarga besarnya. Jadi ketika kita mendapatkan hidayah, lalu kita berhadapan dengan keluarga besar kita yang tidak setuju dengan keputusan kita, yang tidak setuju dengan hijrah kita, yang tidak setuju dengan perubahan kita, itu adalah hal biasa. Karena Quraisy adalah keluarga besar Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Itu family semua. Saudara-saudara semua. Nah, saat perang Hunain berakhir, yang Nabi berikan adalah orang-orang Quraisy, khususnya yang baru masuk Islam, dan beberapa kabilah Arab, dan tidak ada satupun Ansar yang diberikan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Wajada hadzal hayyu min al-ansar fi anfusihim hatta kathrat fihimul qalah. Maka ini menimbulkan perasaan yang tidak nyaman di dalam diri beberapa kaum Ansar. Beberapa kaum Ansar. Mereka cemburu. Mereka kaget. Nabi tidak memberikan mereka sedikit pun juga. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sebagian mereka sampai mengucapkan celutukan-celutukan yang tidak layak kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara mereka mengatakan, "Lakiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaumahu." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah ketemu dengan keluarga besarnya. Sudah bertemu dengan kaumnya.
Artinya apa? Kita dilupain oleh beliau. Beliau sedih, mereka sedih. Kenapa kita ditinggalkan? Kenapa yang dikasih hanya Quraisy? Dan Quraisy adalah keluarga besar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan sebagian mereka ada mengatakan, yadfirullahu li rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah memaafkan Rasulullah. Allah. Karena Nabi jelas-jelas telah melakukan kesalahan. Semoga Allah memaafkan Rasulullah. Lihat, bayangkan Nabinya didoakan semoga. Ada yang normal adalah Nabi berdoa Allah maghfir laka. Ya Allah maafkanlah kesalahan Anda. Atau semoga Allah memaafkan kesalahan Anda. Tapi ini kebalik. Semoga Allah memaafkan kesalahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa demikian? Kalau kita pakai logika manusia secara dunia sangat wajar. Karena mereka yang berperang dan mereka tidak dapat apapun. Adapun orang-orang Quraisy, Abu Sufyan contohnya, Abu Sufyan bin Harb. Beliau baru masuk Islam. Beliau baru masuk Islam. Bahkan dalam riwayat, ketika peperangan sampai pada titik nadir, beliau bukannya membantu Nabi SAW, justru mundur, cari tempat aman, dan menjadi komentator. Jadi seperti komentator bola. Hadirin hadis sekalian, kita sedang berada di pertempuran. Sekarang pasukan umat Islam terdesak. Ada serangan begini, serangan begitu. Dan beliau mengatakan, bahwa gimana prediksi Anda Bung Sufyan? Prediksi saya bahwa pasukan peperangan tidak akan sampai ke tepi pantai. Itu prediksi Abu Sufyan. Jadi yang lain sibuk perang, beliau jadi komentator. Itu dalam salah satu riwayat. Karena apa? Karena beliau baru masuk Islam. Beliau baru masuk Islam dan tidak ada yang boleh mencela Abu Sufyan karena setelah itu beliau menjadi sahabat sejati. Tapi pada saat itu beliau baru masuk Islam. Tahu berapa yang diberikan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Abu Sufyan? 100 unta. 100 unta. Dan ini unta-unta perang. Kalau 1 unta 100 juta dan 100 juta harga yang biasa untuk unta perang. Sebagian unta perang itu sampai 500 juta, 700 juta, 800 juta. Kalau 1 unta 100 juta berarti berapa yang diberikan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Abu Sufyan? 10M. Komentator dapat 10M. Lalu antum yang perang gak dapat apa-apa? Tidak, berhenti sampai di sana. Nabi juga memberikan putra Abu Sufyan. Siapa? Muawiyah bin Abi Sufyan. Berapa? 100 unta. Lalu Nabi juga memberikan kepada Yazid bin Abi Sufyan. Karena Abu Sufyan bilang, ya Rasulullah, bayangkan. Abu Sufyan mengatakan, ya Rasulullah, saya sudah dapat 100 unta. Anak saya mana? Bayangkan 100 unta anak saya mana? 100 unta 10M. Antum kalau dikasih orang 10M, antum masih berani bilang, mana bagian anak saya? Udah lupa, udah 10M. Abu Sufyan mengatakan, mana anak kebagian buat Muawiyah? Muawiyah dikasih 100 unta. Lalu Yazid bin Abi Sufyan, 100 unta. Berarti ayah dan dua anaknya ini dapat berapa? 300 unta, 30 miliar kurang lebih. Kalau harga 1 unta 100 juta. Lalu Nabi SAW memberikan Hakim bin Hizam 100 unta. Harith bin Haris 100 unta. Haris bin Hisham 100 unta. Suhail bin Amr 100 unta. Sofwan bin Umayyah dan Sofyan bin Umayyah itu belum masuk Islam 100 unta. Dia masih musyrik. Nabi meminjam baju perangnya dan beliau belum masuk Islam 100 unta. Huwaitib bin Abil Uzza 100 unta. Berhenti sampai di sini? Tidak. Lalu beliau memberikan kepada kepala suku non-Quraisy yang baru masuk Islam, A'la bin Jariyah, tokoh suku As-Sakif, 100 unta. Uyayna bin Hisan, tokoh suku Fazara, 100 unta. Aqra' bin Habis, kepala suku Tamim, 100 unta. Abbas bin Mirdas, tokoh suku Sulaim, 100 unta. Dan yang menakjubkan, Malik bin Aus. Siapa yang tahu Malik bin Aus siapa?
Malik bin Aus siapa? Panglima perang yang baru saja berperang dengan Nabi di perang Hunain. Dia diajak untuk masuk Islam, diajak kepada Nabi SAW, lalu Nabi berikan 100 unta untuk dia. Ini panglima perang di perang Hunain yang mengincar kepala Rasulullah SAW. Ini panglima perang Bani Hawazin dan Thaqif. Diberikan 100 unta, lalu Ansar yang melindungi Nabi SAW tidak dikasih apapun. Berhenti sampai di sana? Tidak. Lalu beberapa tokoh suku yang lain yang baru masuk Islam dikasih 50 ekor unta. Adi bin Qais 50 ekor unta. Said bin Yarbu, tokoh suku Makhzum 50 ekor unta. Makhzuma bin Naufal 50 ekor unta. Amr bin Wahab 50 ekor unta. Hisham bin Amr 50 ekor unta. Dan Nabi juga berikan puluhan unta kepada orang-orang dari tokoh suku Quraisy seperti Talik bin Sufyan bin Umayyah, Khalid bin Usaid, Syaibah bin Uthman, Abu Sanabil bin Ba'ka, Ikrimah bin Amir, Zuhaib bin Abi Umayyah, dan seterusnya. Dan ini bisa dicek di Jawami'us Sirah, karya Al-Imam Ibn Hazm Al-Andalusi, dan para ulama sirah yang lain. Dan Ansar tidak diberikan apa-apa. Saya ingin setiap kita merasakan dirinya sebagai kaum Ansar. Bagaimana jika antum di posisi kaum Ansar? Kira-kira antum bisa maklumi tidak ucapan mereka? Antum yang berperang, antum yang bersimbah darah, antum yang melindungi Nabi SAW. Lalu antum melihat musuh yang mengincar kepala Nabi kita dikasih 100 unta, lalu anda gak dikasih apapun juga. Makanya Ansar mengatakan, yadfirullahu li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah memaafkan kesalahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yu'ti Quraisyan, beliau memberikan orang-orang Quraisy, wa yatrukuna, dan beliau meninggalkan kita, wa suyufuna taktur min dima'im, dan darah-darah mereka masih menetes dari pedang-pedang kita. Bagaimana mungkin bisa terjadi? Darah-darah mereka itu masih menetes, masih berbekas di pedang kita. Bukankah Ansar yang berperang melawan Quraisy di perang Badar, di perang Uhud, mereka mengatakan darah-darah mereka masih menetes, lalu mereka dikasih, kita gak dikasih. Yaghfirullahu li rasulillahi SAW. Semoga Allah memaafkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagian yang lain nyelutup begini. Idza kanat syadida fa nahnu nud'a wa yu'ti ghanimata ghairana. Kalau lagi genting saja kita yang dipanggil, tapi ketika bagi-bagi ghanimah mereka yang dikasih. Gimana ini? Subhanallah. Perkataan yang tajam. Ketika lagi genting, kita yang dipanggil sama Nabi, kita yang disuruh perang, tapi giliran enak aja mereka yang dikasih. Allahu Akbar. Antum bisa mengerti tidak perasaan mereka? Kita aja kerja satu bulan gak digaji, lalu kita lihat gaji yang harusnya dibuat kita dikasih orang lain, antum marah. Itu kerja, ini mempertahankan nyawa, ini bersimbah darah, membela Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu ketika bagi-bagi harta, mereka yang dikasih. Ini enggak adil, ini tidak fair. Yaghfirullahu li Rasulillahi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah memaafkan kesalahan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Isu ini merebak. Dan kata-kata tajam tersebut akhirnya sampai ke telinga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau memanggil Sa'ad bin Ubadah, salah satu pembesar dan tokoh Ansar. Lalu Sa'ad bin Ubadah datang dan menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat fikih Rasulullah yang beliau panggil tokohnya. Beliau tidak bertanya kepada setiap orang, tapi beliau mencari orang yang paling bijak di antara mereka.
yang paling mengerti, yang apabila orang ini dipegang semuanya akan ikut, Sa'ad bin Ubadah. Maka Sa'ad bin Ubadah datang menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Sa'ad bin Ubadah memberikan laporan, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna hadzal hayy qad wajadu 'alaika fi anfusihim lima sana'ta fi hadzal fay alladhi asabta qasamta fi qaumika wa ataita ataya idhaman fi qabailil arab wa lam yakun fi hadzal hayy min al ansari syai'." Ya Rasulullah, terjadi ketidaknyamanan di dalam hati banyak kaum Ansar karena kebijakan engkau saat engkau membagi-bagikan ghanimah dan fai' tersebut. Engkau berikan kepada keluarga besarmu, siapa yang dimaksud? Quraisy. Engkau berikan kepada kabilah-kabilah Arab, bahkan mantan panglima musuh yang memerangi kita di perang Hunain, engkau kasih 100 unta. Lalu engkau tidak kasih sedikit pun kepada kaum Ansar. Qala fa aina anta min dzalik. Ketika baginda Rasul mendengar ucapan Sa'ad bin Ubadah, beliau menanya atau beliau bertanya dengan pertanyaan yang sangat tajam. Fa aina anta min dzalika ya Sa'ad? Kalau Anda, di mana posisi Anda wahai Sa'ad? Menurut Anda bagaimana? Saya tanya pribadi Anda. Oh, itu pertanyaan tajam hadirin. Apa kata Sa'ad bin Ubadah? Ya Rasulullah, ma ana illa imru'un min qaumi wa ma ana. Ya Rasulullah, saya adalah salah satu bagian dari Ansar. Siapa saya Rasulullah? Artinya apa? Saya juga sependapat dengan mereka. Engkau memberikan kebijakan yang tidak tepat. Lihat bagaimana gaya bahasa pemimpin. Jadi beliau enggak mengatakan saya enggak setuju ya Rasulullah, tidak. Beliau bawa suara akar rumput dulu. Ya Rasulullah, sebagian kaum Ansar merasa tidak nyaman dengan kebijakan engkau. Nabi paham, Nabi kejar. Menurut engkau gimana? Saya juga sih, gitu loh. Saya juga. Karena, tapi lihat bagaimana jawaban dari Sa'ad bin Ubadah. Beliau tidak mengatakan saya juga. Beliau mengatakan, saya hanyalah salah satu bagian dari kaum Ansar. Saya bukan siapa-siapa. Qala fajma' li qaumaka fi hadhil hadhira. Kumpulkan kaummu di lahan ini. Nabi merasa ini udah enggak benar. Kalau orang setokoh Sa'ad bin Ubadah, sebijak Sa'ad bin Ubadah, sudah merasa hal demikian, maka berarti kita harus bicara. Tapi kalau satu dua orang ya udah biarin aja. Tapi kalau Sa'ad bin Ubadah sudah setuju, berarti kita harus selesaikan masalah ini. Kumpulkan seluruh kaum Ansar, saya ingin bicara. Qala fa kharaja Sa'ad fa jama'a an-nasu fi tilkal hadhira. Maka Sa'ad bin Ubadah keluar dan mengumpulkan kaum Ansar, mengumpulkan timnya, komunitasnya, orang-orang yang memang asli Madinah, kaum Ansar, fajama'an nas fi tilkal hadhira. Maka mereka semua berkumpul di lokasi yang telah ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala faja'a rijalun minal muhajirin. Dan ternyata di antara mereka datang juga orang-orang muhajirin. Jadi ternyata sebagian orang muhajirin ikut datang. Fatarakahum fadakhalu waja'a akharun faraddahum. Maka ketika sebagian orang muhajirin datang, maka Nabi SAW meminta mereka untuk pulang. Meminta mereka untuk pulang. Lihat bagaimana Nabi SAW memiliki konsep komunikasi. Orang muhajirin gak ada urusannya, gak usah ikut-ikutan. Ini urusan saya dengan kaum Ansar. Dikhawatirkan nanti timbul salah paham.
dikhawatirkan timbul rivalitas kesukuan dan seterusnya. Dan Nabi tidak mau mempermalukan Ansor di hadapan Muhajirin. Ini urusan saya dengan Ansor. Muhajirin gak boleh ikut. Karena saya mau mendudukkan masalahnya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Falamma ijtama'u atahu Sa'ad faqal, "Qad ijtama'a laka hadzal hayyu minal Ansar." Maka ketika seluruh kaum Ansar sudah berkumpul dan hanya Ansar, tidak ada Muhajirin, maka Sa'ad menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Sa'ad mengatakan bahwa seluruh kaum Ansar telah datang, telah hadir, telah berkumpul dan menunggu instruksimu wahai Rasulullah. Qala fa'atahum Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi mendatangi kaum Ansar. Lalu beliau memulai pembicaraannya dengan memuji Allah Subhanahu wa taala, dengan menyanjung Allah Subhanahu wa taala, dengan pujian-pujian yang memang layak dipersembahkan kepada Allah Jalla wa ala. Lalu beliau memulai ke inti masalah. Ya ma'syaral Ansar, maqalatun baghalatni ankum wajidatun wajadtumuha fi anfusikum. Wahai kaum Ansar, beberapa hari ini aku mendengar suara atau aku mendengar ucapan-ucapan yang sangat tajam berasal dari kalian. Aku mendengar hal itu semua. Aku tahu sampai ke telingaku kalian mengatakan yaghfirullahu li rasulillahi SAW, semoga Allah mengampuni dosa-dosa dan kesalahan Rasulullah. Kalian mengatakan idza kana fi syiddan nadunu du'a, kalau lagi genting saja kita yang dipanggil, tapi ketika bagi-bagi harta mereka yang dikasih. Saya dengar itu, wahai kaum Ansar. Saya juga mendengar laqiya Rasulullah SAW qaumahu, Nabi sudah ngumpul dengan keluarga besarnya, lupa sama kita-kita, lupa sama teman lama, kan begitu kalau bahasa kita. Saya dengar semua ucapan-ucapan kalian. Wajidatun wajadtumuha fi anfusikum. Dan saya tahu ada ketidaknyamanan di dalam hati-hati kalian. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, tanpa memberikan kesempatan Ansor untuk menjawab, untuk melakukan klarifikasi, Nabi langsung mengatakan, alam atikum dullala fahadakumullahu bi wa'alatan fa'agnakumullahu bi wa'ada'an fa'allafallahu bi baina kulubikum. Waikum Ansar, bukankah aku datang kepada kalian dalam kondisi kalian tersesat, kalian kufur, kalian syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah memberikan hadiah melalui diriku kepada kalian. Ingat itu kaum Ansar. Wa alatan fa'agnakumullahu bi. Dan bukankah kalian aku datangi dalam kondisi tidak terpandang, tidak dikenal, tidak memiliki ekonomi yang kuat. Lalu Allah memberikan rizki, memberikan keberkahan melalui diriku. Dan bukankah aku datang kepada kalian dalam kondisi kalian terlibat perang saudara antara Aus dan Khazraj. Lalu Allah satukan kalian melalui diriku. Itu semua kaum Ansar langsung tertunduk. Nabi menyebutkan jasa-jasa beliau. Kaum Ansar, bukankah itu fakta yang terjadi di antara kita? Kalian sesat, kalian kufur, kalian syirik. Dan Allah berikan hidayah melalui diriku. Kalau aku tidak datang kepada kalian, kalian tidak akan mendapatkan hidayah. Kalau aku tidak datang kepada kalian, kalian tidak akan dimakmurkan seperti ini. Dan tidak akan dipandang, tidak akan dikenal, tidak akan ditakuti oleh dunia. Dan apabila aku tidak datang kepada kalian, bukankah kalian terus-menerus terlibat perang saudara antara Aus dan Khazraj? Itu semua tertunduk hadirin yang dirahmati oleh Allah. Lalu mereka serempak mengatakan, balillahu wa rasuluhu aman wa afdal. Sungguh, kebaikan, karunia yang diberikan Allah dan Rasulnya lebih dari itu wahai Rasulullah. Mereka tidak membantah dan mereka akui, bahkan mereka mengatakan jasa-jasa engkau lebih banyak daripada yang engkau sebutkan. Karunia Allah, rahmat dari Allah, keberkahan dari Allah itu lebih banyak daripada apa yang engkau sebutkan tadi ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu ketika melihat respon yang positif dari kaum Ansar, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wahai kaum Ansar, amma wallahi law syi'tum laqultum fasadaqtum wa suddiqtum. Wahai kaum Ansar, demi Allah, kalau kalian mau, kalian bisa menjawabnya. Kalian bisa membantah ucapanku di atas. Dan kalau kalian jawab, kalian bantah, maka kalian benar dan aku akan benarkan ucapan kalian.
Apa maknanya? Nabi ingin menjelaskan, wahai kaum Ansar, kalau kalian mau membantah ucapanku, mau ngungkit-ngungkit jasa kalian juga, kalian bisa. Dan kalau kalian lakukan hal tersebut, maka aku akan benarkan dan tidak mungkin terbantah. Kalian kalau mau bisa mengatakan ataitana mukadzaban fasadaqnak. Kalau kalian mau, kalian bisa menjawab, kalian bisa membantah, ya Rasulullah, bukankah engkau datang kepada kami dalam kondisi didustakan oleh kaummu, lalu kami yang membenarkan dan kami yang mengimani, wa makhdhulan fanasarna, dan bukankah ketika engkau datang ke kota Madinah, engkau dalam kondisi terhina, dikejar-kejar orang, mau dibunuh di kota Mekah, lalu kami yang menolongmu, wa taridan fa'awainak, dan bukankah engkau pada saat datang kota Madinah dalam kondisi terusir dari kota Mekah, dan kami yang menampungmu dan kami yang memberikan tempat tinggal untukmu, wa'ailan fa'agnainak, dan ketika engkau datang ke kota Madinah, engkau tidak punya apapun, engkau tidak bawa perbekalan, tidak bawa emas, tidak bawa perak, tidak bawa harta, dan kami yang memberikan fasilitas itu semua kepada engkau. Kalau kalian mau berargumentasi dengan hal tersebut, kalian bisa. Dan lihat apa yang disebutkan Nabi SAW, 4 perkara. Padahal Nabi mengungkit berapa jasa? 3 jasa. Nabi mengatakan, bukankah aku datang ketika aku datang kepada kalian, kalian dalam kondisi tersesat, lalu aku berikan, Allah memberikan hidayah melalui diriku, itu satu. Dan kalian miskin tidak terpandang, lalu Allah jayakan kalian melalui diriku, 2. Wa'adaan, lalu kalian dalam kondisi peperangan saudara, lalu Allah persatukan kalian melalui diriku, 3. Nabi katakan, kalau kalian mau bantah, bisa. Dan bahkan bukan 3 bantahan, 4 bantahan. Engkau juga ya Rasul, engkau datang dalam kondisi didustakan, kami yang percaya, 1. Engkau dalam kondisi terhina, kami yang menolong, 2. Engkau terusir, lalu kami yang menampung, 3. Engkau tidak punya apapun dan kami yang memfasilitasi, 4. Kalau kalian mau ucapkan itu, kalian bisa, wahai kaum Ansar. Tapi aku tahu kalian gak mau mengatakannya. Tapi aku tahu kalian tuh baik. Dan bukan maksud aku mengungkit-ngungkit jasaku. Karena kalau aku ungkit jasa aku, kalian juga bisa mengungkit jasa kalian. Bukan itu masalahnya. Saya datang ke sini bukan untuk menjelaskan jasa-jasa saya, karena saya tahu kalau saya sebutkan jasa saya, kalian juga bisa bantah. Dan kalian juga bisa sebutkan jasa-jasa kalian, dan saya gak bisa bantah. Bukan itu maksud aku menyebutkan hal di atas. Namun kaum Ansar, awajattum fi anfusikum ya ma'syaral Ansar, fi lu'a'atin minad dunya ta'allaftu biha qauman liyuslimu wa wakkaltukum ila islamikum. Kaum Ansar, intinya bukan itu. Intinya adalah, kenapa kalian kecewa? Kenapa kalian kecewa? Ketika aku memberikan sampah-sampah dunia kepada kaum agar mereka masuk Islam, dan aku sudah percaya tentang Islam kalian, aku sudah percaya tentang iman kalian, aku sudah yakin iman kalian tinggi. Oleh karena itu kalian tidak aku berikan, karena ini sampah-sampah dunia, ini bangkai kambing, gak pantas untuk kalian. Aku berikan ini kepada sebuah kaum liuslimu, agar mereka masuk ke dalam Islam. Lihat kan, Aus bin Malik bin Aus masuk Islam ketika dikasih 100 unta. Ini sampah, wahai kaum Ansar. Hubungan kita terlalu tinggi untuk dinilai dengan sampah dunia. Kenapa engkau kecewa? Kenapa kalian kecewa? Kenapa kalian ucapkan kata-kata yang tajam tersebut? Kenapa kalian mengucapkan, aku meminta kalian ketika ada butuhnya saja, tapi ketika aku berikan harta, aku berikan kepada orang lain, kenapa kata-kata itu terlontar? Hubungan kita terlalu tinggi untuk dinilai dengan dunia. Hubungan kita terlalu tinggi untuk dinilai dengan ribuan unta dan ribuan kambing. Wahai kaum Ansar, afala tardaun, wahai kaum Ansar, tidakkah kalian suka an yadhhaban nasu bisyati wal ba'ir wa tarji'una bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi rihalikum? Wahai kaum Ansar, tidakkah kalian senang ketika manusia pulang ke kabilah mereka, pulang ke kampung mereka, membawa onta, membawa kambing, dan kalian pulang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tidakkah kalian senang ketika sebagian orang pulang bawa unta, kalian pulang bawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kalian pulang membawa Nabi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kalian tidak suka itu? Kenapa kalian lebih memilih ibil? Kenapa kalian memilih unta? Lebih memilih kambing? Aku akan pulang bersama kalian. Apakah itu tidak cukup?
Serendah itukah hubungan kita selama ini? Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Nabi mengatakan, "Fa wallazi nafsu Muhammadin biyani, laula al-hijra la kuntum ra'an minal ansar." Demi Allah, kalau bukan karena hijrah, saya adalah bagian dari kaum Ansar. Namun saya berhijrah, maka saya tidak bisa menjadi bagian dari kaum Ansar. Nabi kembali menjelaskan betapa mulianya kaum Ansar di mata beliau. Betapa tingginya. Dan beliau sangat ingin menjadi bagian dari kaum Ansar, tapi enggak bisa karena beliau lahir di kota Mekah. Kalau beliau bisa milih, maka beliau ingin lahir di kota Madinah. Masa gara-gara unta, gara-gara kambing, gara-gara harta. Oke, 10M Abu Sufyan. Muawiyah 10M. Hanya senilai 10M kebersamaan kita selama ini. Sehingga kalian mengucapkan hal-hal demikian. Wahai kaum Ansar. Walau salakan nasu syiban, wasalakatil ansaru syiban, lasalaktu syibal ansar. Ingat baik-baik. Apabila manusia memilih sebuah jalan, lalu Ansar memilih jalan yang kedua, maka aku akan pilih jalan yang dipilih oleh kaum Ansar. Itu tidak cukup. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi menjelaskan ini hanya dunia. Ini hanya sampah. Nabi sudah menjelaskan kepada sahabatnya, "Lau kanatid dunya ta'dilu indallahi janaha ba'uda, masaqat kafira syurbata ma." Kalau saja dunia selevel dengan salah satu sayap nyamuk, maka orang kafir tidak akan Allah berikan minum. Itu apabila dunia dan seisinya ribuan triliun, mungkin jutaan triliun, itu tidak berharga sama sekali di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lalu saya cuma kasih 10 miliar kalian cemburu? Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Al-ansaru syi'ar wan nasu dithar wa yakum ansar." Kalau aku memakai baju, maka aku akan pilih baju yang langsung bersentuhan dengan diriku dan yang langsung melekat dengan kulitku adalah kalian, dan manusia adalah baju luarnya saja. Jadi kalau kita memakai baju, lalu kita pakai t-shirt, lalu kita pakai jaket, maka Nabi memperumahkan Ansar itu t-shirt tersebut. Kenapa demikian? Karena t-shirt langsung bersentuhan dengan kulit Nabi. Langsung melekat dengan kulit Nabi. Adapun yang lain tidak. Nabi ingin jelaskan, kalian tuh ring satuku. Aku sayang kepada kalian. Aku cinta kepada kalian. Kalian gak bisa dipisahkan dengan diriku. Tapi kenapa gara-gara mas ini saja ada masalah di antara kita? Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Nabi SAW berdoa, lihat bagaimana Nabi kita SAW. Beliau dituduh walaupun karena miskomunikasi. Tapi beliau mengangkat tangannya dan beliau mengatakan, "Allahumma arhamil ansar wa abna'il ansar wa abna'i abna'il ansar. Ya Allah, rahmatilah kaum Ansar." Bayangkan Nabi mendoakan orang-orang yang mengucapkan kata-kata tajam itu kepada beliau. Allahumma al-ansar. Ya Allah, rahmatilah kaum Ansar. Wa abna'i abna'i Ansar. Dan rahmati anak-anak Ansar. Dan rahmatilah cucu-cucu Ansar. Itu semua kaum Ansar menangis, hadirin yang dirahmati oleh Allah. Malu mereka dengan Nabi SAW. Kok Nabi yang sebaik ini, serahmat ini, setulus ini, kita su'udhan dengan beliau. Sampai kita mengatakan, "Yaghfirullahu li Rasulillah." Semoga Allah mengampuni dosa-dosa Rasulullah. Semoga Allah mengampuni kesalahan Rasulullah SAW. Padahal ternyata bukan itu yang beliau inginkan. Dan hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Ansar menangis karena ternyata Nabi membalikkan dengan sebuah doa. Nabi tidak marah kepada mereka. Nabi tidak usir mereka. Nabi tidak berpisah dengan mereka. Nabi tidak mengatakan, "Saya kecewa berat dengan Anda dan saya tidak mau pulang dengan Anda." Tapi justru untaian-untaian doa yang dibaca oleh Nabi SAW. Allahumma rahimil ansar. Ya Allah, rahmatilah kaum ansar. Pernahkah kita mendoakan orang yang memfitnah kita dengan doa seperti ini? Nabi mengajarkan kita. Nabi mendoakan kaum ansar. Ya Allah, rahmatilah kaum ansar. Dan anak-anak keturunannya. Dan seluruh keturunan-keturunan berikutnya. Dalam riwayat yang lain, Allahumma gfir lil ansar. Ya Allah, maafkanlah kesalahan ansar. Khususnya yang saat ini. Dan maafkanlah kesalahan-kesalahan anak-anak ansar. Dan maafkanlah kesalahan-kesalahan anak keturunan kaum ansar. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kaum ansar hanya bisa mengatakan, "Radina bi rasulillah qisman wa hadza." Kami ridho dengan keputusan Rasulullah SAW. Mereka minta maaf. Mereka malu. Mereka sedih. Kok bisa mengucapkan kata-kata tersebut? Dan hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, camkan baik-baik. Namun di satu sisi mereka lega. Mereka tenang. Kenapa? Karena sebagian ulama tafsir, sebagian ulama sirah menjelaskan, ucapan-ucapan tersebut
terlontar dari lisan-lisan mereka. Karena salah satu alasannya, mereka berpikir Rasulullah SAW tidak akan pulang lagi ke kota Madinah bersama mereka. Karena kota Mekah sudah dibuka. Dan kita tahu bersama-sama bahwa kampung halaman Nabi di mana? Di Mekah. Dan kota Mekah sudah dibuka. Dan indikasi berikutnya adalah yang dikasih hanya orang Mekah. Yang dikasih hanya orang Quraisy. Yang diberikan hanyalah kabilah-kabilah mereka. Itu yang membuat perasaan mereka berkecambuk. Karena mereka khawatir kehilangan Nabi SAW. Mereka tidak ingin dunia. Mereka tidak ingin sampah-sampah dunia. Mereka tidak ingin bangkai kambing. Dan itu telah mereka buktikan. Itu telah mereka perlihatkan. Yang mereka khawatirkan, mereka kehilangan Nabi SAW. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena itu ketika Nabi mengatakan, araditum, apakah kalian tidak suka ketika orang-orang dan manusia-manusia pergi membawa unta ke rumah mereka, kalian pulang kota Madinah membawa Rasulullah SAW? Itu benar-benar membuat hati mereka tenang, hati mereka terharu, hati mereka bangga. Dan ini pertanyaan kepada kita hadirin sekalian. Tidakkah kita bangga ketika kita pulang ke kajian kita membawa sunnah Nabi SAW? Tidakkah kita gembira ketika seseorang membawa mobil mewahnya, membawa motor mewahnya ke kantornya, sedangkan kita membawa sunnah Nabi SAW dalam pakaian kita, dalam atribut kita, dalam pakaian dan penampilan kita? Ketika seseorang dengan bangga membawa gadgetnya, kita bangga membawa firman-firman Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah kaum Ansar yang dijelaskan oleh Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu mereka menangis, bukan hanya menangis kecewa, tapi menangis bahagia. Ternyata yang kami khawatirkan sebelumnya, bahwa Nabi tidak mau pulang ke kota Madinah, Nabi mau tinggal di kota Mekah, dan itu diperkuat menurut kami dengan dibagi-bagikannya ghanimah hanya kepada orang-orang Mekah, semua keliru, semua salah. Karena pada hakikatnya Nabi hanya memberikan sampah-sampah dunia agar mereka masuk ke dalam Islam. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, thumma sarafa Rasulullah SAW wa tafaraqna. Maka pada saat Ansar sudah memahami masalahnya, Nabi kita SAW pun masuk ke dalam tendanya dan mereka pun membubarkan diri. Hadirin yang dirahmati oleh Allahu Jalla wa Ala. Inilah kisah yang disampaikan oleh Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya. Kisah yang disampaikan Imam Bukhari dalam kitab sahihnya. Kisah yang disampaikan Imam Muslim dalam kitab sahihnya. Dan beberapa para ulama hadis dan para ulama sirah di dalam buku-buku mereka. Ada beberapa hikmah yang hendaknya kita catat dan kita jadikan oleh-oleh dari kisah yang mampu membuat mata-mata orang setegar kaum Ansar berlinangan air mata. Yang pertama hadirin yang dirahmati oleh Allah, dari kisah ini kita menarik sebuah pelajaran besar, bahwa kemungkinan terjadi miskomunikasi dan salah paham di antara umat Islam itu besar. Termasuk yang sudah belajar agama, termasuk yang sudah masuk ke kancah dakwah, termasuk orang yang sudah punya ilmu. Ini perlu kita camkan baik-baik, bahwa kemungkinan terjadi miskomunikasi, terjadi salah paham di antara umat Islam itu kemungkinannya sangat besar. Kalau ini bisa terjadi antara Ansar dan Rasulullah SAW, bagaimana dengan kita? Nabi saja sempat disuudzonin oleh kaum Ansar dalam tanda kutip. Tapi sekali lagi saya ingatkan, jangan ada yang berkata-kata kasar dengan kaum Ansar. Karena itu tadi, mereka terbawa suasana takut kehilangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka terbawa suasana karena sangat sayang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan mengharapkan dunia. Bagaimana mereka mengharapkan dunia? Bukankah Abdurrahman bin Auf diberikan salah satu kebun dan salah satu, atau ditawarkan salah satu kebun dan salah satu istri dari kaum Ansar? Bukankah kaum Muhajirin diservis oleh kaum Ansar dan Nabi diberikan tanah dan rumah oleh kaum Ansar? Mereka tidak ingin dunia. Mereka saking sayang kepada Nabi SAW. Itu bisa terjadi miss loh. Bisa terjadi salah paham. Oleh karena itu, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, perlu kita camkan baik-baik bahwa potensi miskomunikasi antara sesama umat Islam, antara sesama jamaah, atau jamaah dengan koordinator, atau koordinator dengan jamaah,
atau ustadz dengan jamaah, jamaah dengan ustadznya, jamaah dengan koordinatornya, peluangnya sangat besar. Oleh karena itu syaitan mengambil lubang ini untuk dimanfaatkan. Nabi SAW bersabda dalam hadis Imam Tirmidzi, Nabi mengatakan, inna syaitan qad ya'isa an ya'budahul musallun illa fi tahrishi bainahum. Syaitan telah putus asa diibadahi oleh orang-orang yang sholat. Di antara makna orang-orang sholat adalah orang-orang yang bertauhid. Saya ingin bertanya kepada hadirin sekalian, apabila kita sudah belajar tauhid, mau tidak kita beribadah kepada Rasulullah SAW? Atau mau tidak diminta sujud kepada Nabi? Tidak. Kenapa? Karena kita tahu ini sebuah kesyirikan. Kalau beribadah kepada Nabi saja kita tidak mau, apalagi beribadah kepada syaitan. Makanya Nabi mengatakan, syaitan telah putus asa diibadahi oleh orang-orang yang bertauhid. Walakin fitahrishi bainahum. Namun, dia punya plan mengadu domba di antara mereka. Mengadu domba. Dibuat salah paham. Dibuat miskomunikasi. Oleh karena itu, ini diwanti-wanti oleh Allah. Dalam surat Al-Isra, Allah berfirman dalam surat Al-Isra ayat 52 atau 53, tolong dicek. Wa qul li ibadi yaqulu allati ya ahsan inna syaitana yanzagu bainahum. Katakan kepada hamba-hambaku, jika mereka berbicara, jika mereka berkomunikasi, maka gunakanlah bahasa komunikasi yang terbaik. Yaqulu allati ya ahsan. Ahsan itu bukan lebih baik, tapi terbaik. Kalau kita boleh mengutip istilah dalam dunia bahasa Inggris, ahsan itu bukan komparatif, tapi superlatif. Ahsan, terbaik. Jadi kalau kita ingin bicara, kita ingin membangun sebuah komunikasi dengan siapapun, maka gunakanlah bahasa yang terbaik. Kenapa demikian? Inna syaitana yanzagu bainahum. Karena syaitan itu gemar mengadu domba di antara kalian. Jangan mentang-mentang, adik kan sudah ngaji, ya sama-sama tahu lah. Gak bisa. Nabi saja sempat mendapatkan ucapan, fi halati syidda nahnu nudu'a. Pas lagi genting aja kita yang dipanggil. Giliran pas bagi-bagi duit, kita dilupakan. Itu Nabi SAW. Apalagi kita. Apalagi seorang ulama, apalagi seorang kiai, apalagi seorang ustadz, apalagi kita jamaah atau koordinator. Gunakan bahasa yang terbaik. Dan sarana komunikasi yang terbaik. Dan bahasa komunikasi yang terbaik. Dan suasana komunikasi yang terbaik. Karena potensi miskomunikasi dan salah paham di antara umat Islam itu besar. Maka marilah kita masing-masing menggunakan bahasa yang terbaik. Itu hikmah yang pertama. Hikmah yang kedua, hadirin yang dirahmati oleh Allah. Kisah ini menunjukkan salah satu sunnah Nabi SAW adalah melakukan klarifikasi jika ada kesalahpahaman, jika ada miss. Ketika Nabi SAW melihat ada miskomunikasi yang ada di benak sebagian kaum Ansar, maka beliau tidak diam dan membiarkan kesalahpahaman itu mengkristal di dalam hati kaum Ansar. Beliau melakukan klarifikasi. Dan perlu kita ingat, kata sebagian para ulama, Nabi melakukan klarifikasi bukan karena beliau sakit hati, tidak. Bukan karena beliau tersinggung. Namun sebuah tujuan yang sangat mulia. Karena beliau ingin menjaga perasaan kaum Ansar. Beliau ingin menjaga keimanan kaum Ansar. Karena suudzon dengan Nabi, dosa kecil atau dosa besar? Dosa besar, salah. Karena kalau kesalahpahaman ini dibiarkan dan mengkristal, ini bisa menggerogoti dan menyakiti iman mereka. Itu yang tidak Nabi mau. Makanya Nabi gak pernah minta-minta maaf. Antum harus minta maaf sama ana nih. Ana baik-baik sama antum, antum justru suudzon sama ana. Gak bilang begitu. Nabi gak pernah bilang demikian. Begitu Ansar sudah paham, insarafa. Nabi pulang. Selesai masalah. Jadi
Ini yang membedakan klarifikasi versi kita dan klarifikasi versi Nabi. Niatnya beda. Kalau kita klarifikasi itu untuk membela gengsi, harga diri. Nabi tidak. Nabi tidak pernah membalas jika yang disakiti adalah dirinya secara pribadi, secara personal. Tapi kalau hak Allah yang dicabik-cabik, Nabi akan angkat bicara. Oleh karena itu hadirin yang dirahmati oleh Allah, apabila terjadi kesalahpahaman, terjadi miskomunikasi yang bisa membahayakan hubungan ukhuwah Islamiyah, yang bisa membahayakan dakwah misalnya, yang bisa merenggangkan hubungan di antara umat Islam, maka kita harus melakukan klarifikasi bukan untuk membela diri kita, tapi agar maslahat syar'i tercapai di antara kita. Itu hikmah yang kedua. Hikmah yang ketiga, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengumpulkan kaum Ansar secara khusus. Ini menunjukkan atau beliau ingin menunjukkan keutamaan kaum Ansar dan kualitas iman kaum Ansar dan betapa cintanya beliau kepada kaum Ansar dan bagaimana beliau ingin menjaga nama baik kaum Ansar di hadapan Muhajirin dan lain-lain. Beliau tidak mempermalukan kaum Ansar di depan semuanya. Beliau tidak berbicara di forum umum agar Muhajirin lihat. Bayangkan, makanya Abu Bakar tidak ada dalam kisah ini. Umar tidak ada. Karena Abu Bakar, Umar itu bagian dari mana? Muhajirin. Tidak dilibatkan untuk menjaga perasaan kaum Ansar. Untuk menjaga nama baik dari Sa'ad bin Ubadah dan para sahabat-sahabat kaum Ansar yang lain. Lihat bagaimana Nabi SAW. Padahal beliau disakiti. Beliau dituduh. Walaupun karena miskomunikasi, lagi-lagi tidak ada maksud untuk meremehkan atau melecehkan kaum Ansar. Tapi tidak bisa dipungkiri, ini adalah tuduhan. Ini ada kata-kata yang sangat tajam. Siapa orang yang tidak tersinggung, digutukan oleh muridnya. Jadi hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau lakukan tertutup, bukan di forum umum sehingga orang merasa dipermalukan, merasa ditelanjangi. Tapi bicara di forum tertutup. Hadirin yang dirahmati Allah, itu hikmah yang ketiga. Hikmah yang keempat. Hikmah yang keempat, kita perlu melakukan cross check. Kita perlu melakukan cross check terhadap berita-berita yang sampai ke telinga kita. Mari kita lihat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam berbicara dengan Sa'ad bin Ubadah. Beliau melakukan cross check. Lalu hadirin yang dirahmati oleh Allah, lalu ketika beliau mengumpulkan kaum Ansar, lagi-lagi beliau melakukan cross check. Maqalatun balagatni ankum wajidatun wajattumuha fi anfusikum, telah sampai ke telingaku ucapan-ucapan kalian dan saya telah mengerti apa yang kalian rasakan. Beliau sampaikan dulu dengan harapan kalau keliru pasti ada yang menyanggah, tapi ternyata gak ada yang menyanggah. Semua tertunduk, semua membisu. Ini pentingnya cross check. Makanya Allah berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 6, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikun binaba'in fatabayyanu. Wahai orang-orang beriman, jika datang fasik membawa berita, maka bertabayunlah. Apa arti tabayun? Cross checklah. Dan yang menarik, apa arti fasik di dalam ayat ini? Saya ingin bertanya kepada hadirin. Allah berfirman, jika datang fasik membawa berita, maka cross checklah. Pertanyaannya, apabila yang membawa berita tersebut orang soleh, penghafal Quran, perlu kita cross check lagi apa tidak? Ayatnya apa? Jika datang fasik kepada kalian, maka cross checklah. Pemahaman terbalik atau mafhum mukhalafah atau dalam ilmu usul fikih dinamakan dalilul khitab. Jika orang soleh yang membawa berita, perlu cross check apa tidak? Perlu cross check apa tidak?
Tidak perlu cross check. Oleh karena itu ulama mengatakan pemahaman terbalik di dalam ayat ini tidak berlaku. Tidak berlaku. Karena walaupun yang membawa berita orang soleh, tetap kita harus cross check. Ini dijelaskan oleh salah satu pemateri

fasik atau narasumbernya fasik atau pembawa beritanya fasik, maka cross check. Jadi makna yang pertama dari hadis ayat ini, jika orang fasik memberikan berita, maka cross checklah. Itu makna yang pertama. Pembawa beritanya fasik, informannya fasik. Ngomong-ngomong, apa arti fasik hadirin? Fasik adalah orang yang melakukan dosa-dosa besar dan dia belum bertobat, itu fasik. Makna yang kedua, fasik di dalam ayat ini adalah beritanya fasik. Dan bisa jadi berita fasik dibawakan oleh orang soleh. Berita yang fasik atau berita yang salah, berita yang keliru dibawakan oleh orang-orang yang zuhud, orang-orang yang berilmu. Saya ingin tanya kepada hadirin sekalian. Oke, dia orang soleh, tapi apakah orang soleh tidak bisa lupa? Orang soleh bisa lupa apa tidak? Bisa. Yang melakukan Ahmad, lalu dia cerita 2 minggu kemudian, lupa, dia bilang Muhammad. Salah. Yang harusnya salah si Ahmad, ngomongnya Muhammad. Ketika di cross-check, ya Allah saya lupa. Yang melakukannya itu Muhammad, saya gak ada maksud nuduh Muhammad. Tapi ini karena kelupaan saya. Orang soleh bisa lupa. Maka cross-check juga. Oke, dia soleh. Tapi bisa jadi, dia mendapatkan info ini dari orang lain. Nah, orang ini yang gak soleh. Orang ini yang bermasalah. Saya ingin tanya, apakah setiap orang soleh selektif dalam menerima berita? Tidak. Orang macam-macam. Oke, dia soleh, dia takut kepada Allah, dia rajin beribadah. Tapi tidak setiap orang soleh selektif dalam memilah-milih berita. Ada orang soleh begitu ada dapat berita, langsung kirim. Langsung copy paste. Betapa banyak teman-teman ketika dapat artikel langsung copy paste. Baca aja belum. Ketika ditanya, kok artikel antum bilang begini? Yang mana ya? Yang kemarin. Oh, Anda belum baca. Banyak kan belum baca, main kirim aja. Padahal orang itu soleh, itu rajin ngaji. Hadirin sekalian, cross check ini penting. Jangan telan mentah-mentah. Apalagi berita-berita yang berkaitan dengan orang-orang soleh. Orang-orang yang berpegang teguh dengan sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, berita-berita yang berkaitan dengan ahli ilmu atau fatwa-fatwa yang disampaikan para ulama, itu cross check dulu, jangan langsung diterima. Ini yang perlu kita camkan baik-baik. Lihat bagaimana Nabi. Ini Nabi loh, beliau berhadapan dengan kaum Ansar. Kaum Ansar bisa miss, padahal radhiyallahu anhum wa radu'an. Kaum yang mendapatkan rekomendasi di dalam At-Taubah ayat 100, itu bisa miss. Artinya apa? Allah ingin menjelaskan bahwa kaum Ansar adalah manusia-manusia yang sama dengan kita dari satu sisi. Mereka humanis. Namun mereka diberikan kelebihan dengan keikhlasan, ketulusan, iman yang menjulang. Mereka tidak maksum secara personal. Kalau itu dialami di masa Nabi, bagaimana di masa kita? Banyak masalah ternyata hanya miskomunikasi. Banyak masalah karena salah paham, karena isu yang merebak. Maka cross-checklah terlebih dahulu. Walaupun yang menyampaikan sahabat kita yang gak pernah ketinggalan sholat 5 waktu. Walaupun yang menyampaikan tetangga kita yang tidak pernah ketinggalan tahajud. Walaupun yang menyampaikan misalnya guru kita yang kita yakini keilmuannya. Tapi hadirin, khususnya berbicara dalam masalah fitnah, kita butuh cross check. Karena orang bisa salah. Dan tidak ada maksud suudon kepada siapapun. Ini yang perlu kita camkan baik-baik. Hikmah yang kelima. Hikmah yang kelima. Kita boleh menyebutkan jasa kita kepada seseorang jika terdapat maslahat dan tetap terjaga keikhlasan kita tersebut. Jadi kita boleh menyebutkan jasa kita kepada seseorang jika terdapat maslahat dan kita bisa menjaga keikhlasan kita. Lihat Nabi SAW. Alam

Alam atikum dullalan fahadakumullahu bi. Bukankah ketika aku datang kepada kalian, wahai kaum Ansar, kalian tersesat, lalu Allah memberikan petunjuk melalui diriku? Itu jasa Nabi atau tidak? Itu jasa Nabi. Nabi sebutkan. Wa'alatan, dan kalian itu miskin, enggak terkenal, enggak ada yang tahu penduduk kota Madinah. Tapi begitu aku datang, kalian terpandang di seluruh jazirah Arab. Ini jasa. Wa'adaan, dan kalian berperang satu dengan yang lain. Aus dan Khazraj tidak pernah kompak. Dan pertama dalam sejarah mereka bersatu di bawah kepemimpinan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Bukankah itu jasa? Nabi sebutkan jasa beliau. Tapi bukan untuk mengungkit, bukan untuk pamer, bukan untuk menekan orang. Makanya Nabi mengatakan, wallahi lau syi'tum, demi Allah, kalau kalian mau, kalian bisa jawab. Dan kalau kalian jawab, kalian bisa bantah saya dengan 4 alasan, 4 jawaban. Fala sadaqtum wa suddiqtum, dan bantahan kalian benar dan saya akan terima. Jadi ini menunjukkan Nabi enggak punya tendensi. Buktinya begitu Nabi ungkit jasanya, Nabi mengatakan dengan tegas secara langsung, kalian kalau mau ungkit-ungkit juga bisa loh. Dan saya enggak bisa bantah. Saya enggak bisa bantah. Oleh karena itu maksud saya bukan ini. Maksud saya bukan ini. Saya ingin menjelaskan hubungan kita ini enggak bisa dibantahkan. Kita sudah menjalani masa-masa sulit bersama. Kita saling bahu-membahu untuk kemuliaan agama Allah Subhanahu wa taala. Saya kasih ini, itu sampah dunia. Bukan karena saya lebih sayang kepada mereka daripada kepada kalian, bukan itu. Gak ada hubungannya dengan itu. Jadi hadirin sekalian, diperbolehkan. Diperbolehkan kita sebutkan. Misalnya ketika kita dituduh melakukan penipuan, kita sebutkan, kalau saya ingin menipu Anda, ingat tidak bulan lalu? Itu peluang saya nipu Anda, tapi saya tidak lakukan. Ingat tidak tahun lalu? Saya bisa nipu Anda, tapi saya tidak lakukan. Kenapa sekarang mau nipunya? Harusnya tahun lalu saya tipu Anda, tapi itu tidak saya lakukan. Jadi untuk klarifikasi, untuk menjelaskan ada maslahatnya, diperbolehkan sebagaimana yang diucapkan, yang disampaikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena sekali lagi manusia perlu diingatkan. Manusia ini kan hobinya lupa, lupa, lupa, dan lupa. Dan penyakit kita kan lupa kebaikan orang. Kalau kekurangan orang tuh diingat terus puluhan tahun. Tapi kalau udah kebaikan, jasa, udah cepat lupa. Udah lupa kebaikan orang, suudzon lagi dengan orang. Jadi terkadang harus diingatkan dan gak ada tendensi apapun. Hanya sekedar ingat loh, hubungan kita ini udah kayak saudara. Kalau saya mau nipu Anda, dari dulu saya nipu Anda. Ingat gak ketika saya menyelamatkan Anda dari tabrakan tersebut? Kalau saya benci sama Anda, saya udah geletakin aja. Bukan itulah maksud saya. Jadi banyak hal-hal yang bisa kita kembangkan. Sekali lagi menyebutkan jasa kepada seseorang dalam rangka maslahat dan tetap menjaga keikhlasan, itu tidak masuk ke dalam kategori man. Sebagaimana firman Allah, tubtilu sadaqatikum bil manni wal adza. Janganlah kalian hancurkan sedekah-sedekah kalian dengan mengungkit-ungkitnya. Apa maksud ayat ini? Maksudnya riya, ingin pamer, ingin membuat orang tertekan, membuat orang selalu ada di bawah ketiaknya. Ingat loh saya ini, berarti Anda harus khidmat kepada saya. Itu tidak tepat. Tapi kalau maksudnya maslahat agar terjaga ukhuwah Islamiyah, agar tidak diadu domba oleh syaitan, maka tidak ada masalah sama sekali. Yang keenam, kisah ini menjelaskan akhlak kaum Ansar. Lihat bagaimana mereka tidak berusaha membela diri di hadapan Nabi dan menerima apa yang Nabi sampaikan. Jadi mereka tidak berupaya membela diri. Makanya ketika Nabi sebutkan jasa-jasa beliau, apa kaum Ansar? Balillahu wa rasuluhu aman wa afdal. Allahu akbar. Apa yang engkau sebutkan wahai Rasul, itu tidak ada apa-apanya, itu masih kurang dibanding kebaikan-kebaikanmu yang lain lagi.
Dan apa yang kau sebutkan tadi, itu masih beberapa dari nikmat Allah, karunia Allah, rahmat Allah yang begitu berlimpah atas kami. Bayangkan ini lagi dikritik. Bukannya bertahan, tapi mengakui. Iya benar. Makanya Nabi mengatakan, demi Allah, lau syi'tum laqultum. Kalau engkau kalian mau, kalian akan membantah ucapanku. Tapi aku tahu kalian gak akan begitu. Aku tahu kalian tidak akan demikian. Aku tahu kalian baik. Padahal kalian bisa gunakan kesempatan ini untuk menyerang aku. Tapi kalian gak gunakan. Lagi-lagi apa kata kaum Ansar? Walillahi wali rasul man wal fadl. Tidak wahai rasul. Allah dan rasulnya adalah pihak yang lebih layak untuk dipuji dan disematkan segala bentuk kebaikan. Jadi lihat, Nabi mengangkat kaum Ansar. Lau wallahi lau syi'tum laqultum fala shaddaqtum wa suddiqtum. Demi Allah, kalau kalian mau membantah ucapanku, kalian bisa. Dan kalian akan mengucapkan hal-hal tersebut dengan benar, saya enggak bisa bantah dan saya akan akui jasa-jasa kalian, tapi kalian tidak mau mengungkitnya. Kalian tidak mau mengucapkannya. Ketika Nabi mengatakan demikian, kaum Ansor justru membalasnya dengan apa? Enggak, kita enggak punya jasa sama sekali kepada engkau, wahai Rasul. Kita enggak punya jasa. Kita enggak punya kebaikan. Kalaupun ada, engkau yang mengajarkan. Kalaupun ada, engkau yang mendidik. Kalaupun ada, engkau yang melatih. Makanya mereka mengatakan, walillahi wal rasulihil man wal fadlu. Kalaupun ada kebaikan, itu milik Allah dan Rasulnya. Kalaupun ada keindahan, itu milik Allah dan Rasulnya. Kalau ada kesuksesan, itu milik Allah dan Rasulnya. Kita ini hanya belajar, dibimbing, mendapatkan hidayah. Itu saja. Subhanallah. Beda dengan sebagian orang. Ketika kecewa, diungkit semua jasa-jasanya. Itu pengajian itu kan dulu saya donaturnya. Kalau bukan saya minta surat izin, saya yang nembus, itu gak bikin ada pengajian. Allahu Akbar. Lihat kaum Ansar. Gak ada kepentingan sama sekali. Beda dengan sebagian orang ketika kecewa dengan gurunya, oke, dia ngajarkan, tapi kan saya juga dukung dakwah dia. Subhanallah. Lihat orang, lihat kaum Ansar. Mereka bisa serang Nabi. Dan Nabi yang mengatakan, kalau kalian serang saya terima. Kalau kalian mengungkit jasa-jasa kalian, saya gak pernah bantah. Kan Nabi gak pernah bantah kebaikan orang. Kalau memang benar, ya benar. Tapi saya tahu kalian gak mau lakukan hal itu. Kalian bukan tipikal yang seperti itu. Kalian bukan tipikal pencari pembenaran. Namun kalian adalah para pencari kebenaran. Kalian orang-orang yang menyembunyikan amal. Kalian orang-orang yang menyembunyikan jasa. Kalian tidak mau mengungkitnya. Saya tahu itu. Dan Ansor langsung menangkap dan langsung menjawab, tidak ya Rasul. Kalaupun ada kebaikan di sisi kami, itu milik engkau dan tentu saja milik Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, kita merindukan karakter-karakter yang seperti ini. Orang yang tahu jasa orang lain dan melupakan jasanya. Yang enggak ngotot, yang enggak ngebantah. Kalau jelas-jelas dia salah. Karena mereka orang-orang yang terikhlas. Inilah yang membedakan orang yang bertakwa atau orang yang tidak bertakwa. Bukan pernah salah atau tidak salah, tapi bagaimana menyikapi kesalahan. Allah berfirman dalam surat Fussilat ayat 33, 34, 35. Allah mengatakan, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawat wa iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah menuju ampunan dari Allah dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Disediakan dan dipersiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Siapa mereka? Alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra. Itu orang-orang yang bersedekah dan berinfak tanpa mengenal waktu, baik ketika lapang maupun ketika sulit. Wal kadhimina al-ghayz, dan orang-orang yang menjaga emosinya. Wal 'afina 'anin-nas, dan orang-orang yang memaafkan kesalahan orang lain dan manusia. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan orang-orang ya, dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Lalu ayat yang berikutnya, walladzina idza fa'alu fahisyatan aw dzalamu anfusahum dzakarullah. Dan yaitu orang-orang yang melakukan tindakan keji atau menzalimi diri sendiri, dia langsung mengingat Allah Subhanahu wa taala. Itu kaum Ansar. Memang betul, mereka sempat melakukan kesalahan fatal, tapi langsung mereka sikapi dengan tepat. Mereka langsung beristighfar,
mereka langsung bertaubat. Mereka tidak membela diri. Mereka tidak mau ngotot-ngototan dengan Nabi SAW. Karena jelas 100% kesalahan ada di pihak mereka. Dan sekali lagi, mereka melakukan hal-hal yang lost control seperti itu sebenarnya disebabkan karena saking sayangnya kepada Nabi SAW. Tidak mau kehilangan Rasul. Karena mereka berpikir Nabi tidak akan kembali lagi ke kota Madinah. Karena Mekah sudah dibuka dan indikator kedua, ghanimah hanya dibagi-bagikan kepada penduduk Mekah. Karena mereka takut kehilangan Nabi, maka mereka lepas kontrol hadirin yang dirahmati oleh Allah. Bukan karena mencari dunia. Ini yang harus kita camkan. Makanya saya ulang-ulang lagi, saya tidak ingin ada orang yang salah paham lalu menjelek-jelekkan kaum Ansar. Mereka betul lepas kontrol. Tapi apa sebabnya? Bukan menginginkan onta. Bukan. Kalau ingin onta gak akan perang dengan Nabi SAW. Karena perang adalah kematian. Mereka jadi peternak kalau ingin onta. Mereka takut kehilangan Nabi besar sallallahu alaihi wasallam. Hikmah yang berikutnya, hikmah yang ketujuh, disyariatkan menghibur orang yang kehilangan perhiasan dunia. Disyariatkan menghibur orang-orang yang kehilangan perhiasan dunia. Ketika Ansor tidak mendapatkan perhiasan dunia, lihat bagaimana Nabi menghiburnya. Lihat bagaimana Nabi menyanjungnya. Beliau ingatkan bahwa harta dunia adalah sampah. Maka jangan Anda bersedih. Jangan Anda kecewa, itu sampah. Makanya Ali bin Abi Thalib mengatakan, al-malu dunia halalu, halaluhu hisab wa haramuhu azab. Harta dunia itu, kalau halal itu memperlama hisab kita, kalau haram azab Allah menimpa kita. Subhanallah. Jadi artinya bu, kalaupun itu halal, itu memperlama hisab Anda di hari kiamat. Kenapa Anda terlalu memusingkan ketika Anda kehilangan harta tersebut? Bukankah setidaknya hikmahnya adalah hisab Anda berkurang pada hari kiamat dan itu menjadi pahala pada hari kiamat? Lihat bagaimana Nabi SAW menghibur kaum Ansar yang kehilangan harta yang ada di pelupuk mata mereka. Dan cara menghibur yang terbaik adalah diingatkan dengan akhirat. Karena oleh wal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat itu lebih baik daripada dunia. Ingatkan tentang akhirat, ingatkan tentang surga, ingatkan tentang pengampunan dosa ketika seseorang kehilangan perhiasan dunia. Nanti kita akan tekankan. Yang kedelapan, hikmah yang kedelapan hadirin yang dirahmati oleh Allah. Disyariatkan berdakwah dengan harta. Kisah ini menjelaskan kepada kita bahwa berdakwah dengan harta adalah sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam yang sangat disayangkan, dilupakan oleh sebagian umat Islam dan dipraktekkan oleh pihak non muslim dan mereka sukses dalam menjalankan misinya. Kenapa? Karena formula ini dari Nabi besar sallallahu alaihi wasallam. Formula ini dari wahyu. Jadi berdakwah dengan Indomie, dengan pakaian layak pakai, dengan bagi-bagi uang, itu memang salah satu metode dakwah Nabi SAW. Dan ketika kita melihat non-muslim menggunakan kaidah tersebut, jangan Anda cela mereka, Anda yang gak ngamalin. Diamalkan mereka, mereka sukses karena formula ini wahyu. Oleh karena itu hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu bisa dikatakan Islamlah
yang memperkenalkan istilah mu'allaf. Apa arti mu'allaf? Dalam surat At-Taubah ayat 60, innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum. Sesungguhnya zakat itu hanya untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, orang-orang yang menjadi amil zakat dan mu'allaf. Apa arti mu'allaf? Banyak kekeliruan dalam menterjemahkan mu'allaf. Mu'allaf menurut orang kita apa, hadirin sekalian? Orang yang masuk Islam. Bukan baru masuk Islam ya, tapi masuk Islam. Saya beberapa kali ketemu orang, Ustadz, saya ini mu'allaf loh. Bapak masuk Islamnya bulan apa? Oh, 30 tahun yang lalu Pak Ustadz. 30 tahun yang lalu mu'allaf? Udah bukan. Mu'allaf itu dari kata-kata ta'lif. Artinya orang-orang yang hatinya kita luluhkan, kita sentuh agar tertarik ke dalam Islam. Kalau bahasa bisnis sekarang apa? Di-entertain. Tapi kan entertain itu konotasinya gak bagus ya. Diajak ke tempat-tempat hiburan malam dan seterusnya. Tapi kan maksudnya agar dia pakai barang kita atau pakai perusahaan kita atau vendornya kita. Nah, Islam itu lebih tinggi dari itu. Jadi itu ada, konsep itu ada. Tapi untuk akhirat, bukan untuk dunia. Jadi kita kasih orang-orang seperti itu agar dia tertarik. Makanya mu'alaf dalam Islam, sebagaimana dijelaskan Ibnu Qudamah dalam kitabnya Al-Mughni, dan Al-Mughni adalah buku terbaik di dalam ilmu fikih. Mu'alaf itu yang pertama, orang non-muslim, tetapi kita lihat kemungkinan dia tertarik masuk ke dalam agama Islam, itu dikasih zakat, hadirin, walaupun kaya. Karena tujuan kita bukan untuk mensupport ekonominya, tapi tujuan kita agar dia tersentuh dan mau kembali ke dalam Islam, atau mau masuk ke dalam Islam. Jadi orang non-muslim bisa dapat zakat. Ketika kita kasih, lalu dia tersanjung, dia tersentuh, jadi dia belajar Islam, lalu mengucapkan la ilaha illallah, itu mu'allaf. Kelompok yang kedua mu'allaf adalah orang yang baru masuk Islam dan imannya masih labil. Betul, dia sudah menentukan pilihan, tapi bukankah orang yang baru masuk Islam itu cobaannya banyak sekali, tantangannya luar biasa. Dia akan mendapatkan tantangan dari keluarga besarnya, tekanan. Maka orang-orang seperti ini jangan dibiarkan seorang diri. Karena kalau dibiarkan seorang diri bisa murtad lagi. Kita kasih, kita kumpulkan dana dan seterusnya. Ini yang perlu kita camkan. Dia berhak dapat zakat. Yang ketiga, orang-orang fasik. Walaupun KTP-nya Islam dan akte kelahirannya Islam. Di akte kelahiran ada kolom agama gak? Saya udah lupa tuh. Ada. Di akte kelahiran. Ada. Oke. Jadi, orang muslim yang jauh dari Allah, yang kerjaannya maksiat, yang kerjaannya melakukan kebid'ahan, yang kerjaannya melakukan kesyirikan, itu boleh dikasih zakat. Agar apa? Agar dia tertarik. Atau dikasih infak, sedekah, hadiah, apa saja. Dengan harapan dia mau mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dia mau kembali kepada Allah, itu mu'allaf. Dan yang berikutnya, yang terakhir, orang yang benci dengan dakwah kita, kita kasih zakat atau kasih infak dan sedekah agar apa? Agar dia tidak mengganggu. Mungkin dia tidak mau ikut, tidak mau masuk, tapi paling enggak dia diem deh. Oh, berarti kita takut sama dia? Bukan takut, tapi PR kita banyak. PR dakwah ini banyak. Daripada kita sibuk ngurusin satu dua orang, ya sudah, kasih agar kita bisa jalan terus. Itu mu'allaf dan itu konsep Islam. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, metode seperti ini sangat efektif. Mari kita simak testimoni dari Sofwan bin Umayyah. Kita tahu bersama salah satu orang yang dikasih 100 unta padahal dia belum masuk Islam ketika perang Hunain. Apa perasaan Sufyan bin Umayyah?
kata beliau, wallahi demi Allah, laqad a'tani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'atani, demi Allah Nabi telah memberikan pemberian yang sangat besar, 100 unta, minimal 100 10M. Untuk pernah kasih orang 10M? 10M, satu orang. Wa innahu la abghadun nasi ilayya, sebelumnya Muhammad adalah orang yang paling aku benci di dunia. Fama bariha yu'tini hatta innahu la ahabba nasi ilayya. Tapi ini orang kok baik banget, ngasih lagi, ngasih lagi, ngasih lagi, sehingga aku menjadi sayang, dan Muhammad adalah orang yang paling aku cintai di dunia. Subhanallah. Ya, coba aja ada orang, antum benci dengan seorang, tiba-tiba dia kasih antum 3M, kira-kira gimana? Hah? Antum masih mau kesel sama dia? Enggak, udah lupa sudah. Baru 3M. Jadi terbukti, terapkan hadirin, khususnya kita yang diberikan Allah Subhanahu wa taala harta, gunakan untuk dakwah-dakwah seperti ini. Dan kita tahu dalam hadis riwayat Imam Muslim, anna Rasulullah SAW lam yakun yus'al syai'an 'alal Islam illa a'tahu. Nabi SAW tidak pernah diminta dengan pertimbangan Islam kecuali beliau akan berikan. Jadi beliau tidak pernah diminta orang, dan Nabi lihat nih orang ada potensi masuk Islam atau memperkokoh keislamannya, kecuali beliau pasti akan berikan. Enggak pernah nolak kalau kaitannya dengan Islam, kalau kaitannya untuk dakwah. Qala fa'atahu rajulun fasa'ala. Lalu ada seseorang datang ke Nabi SAW dan meminta harta kepada Nabi. Fa'amara lahu bisya katirin baina jabalain min syatis sadaqah. Lalu Nabi SAW memberikan dia kambing, satu lembah dari kambing-kambing zakat. Ya Allah, kambing di antara dua gunung, satu lembah. Satu orang datang dikasih kambing satu lembah. Kalau harga kambing 3 juta, berarti 100 kambing berapa? Terus kambing. Hah? Kok lama banget sih? Hah? 300 juta kan? Itu 100 satu lembah? Tidak. 100 itu mungkin satu kandang. Ini satu lembah. Dan rojulun gak jelas nih siapa. Rojul, seseorang datang. Bukan tokoh, rojul. Lalu apa yang terjadi? Faraja ila qaumihi. Lalu ia pulang ke kampungnya dan berteriak, ya qaumi aslimu, wahai penduduk kampungku, masuk Islamlah kalian. Fa inna Muhammadan yu'ti ata'an ma yakhshal faqah. Karena sesungguhnya Muhammad adalah sosok yang senantiasa memberikan hadiah dan harta tanpa ada perasaan takut miskin. Gak ada takut-takutnya miskin Nabi kita SAW. Oleh karena itu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi menjadikan harta dan dunia sebagai sarana dakwah. Sebagai sarana dakwah. Dan di jalan Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk mendapatkan dunia-dunia dan dunia lagi. Dan ini yang diterapkan oleh pihak-pihak non-muslim dengan membuat pengobatan gratis, pendidikan gratis, dan semua serba gratis. Kemana umat Islam dalam aspek ini? Dan yang terakhir hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kisah ini mengajarkan kepada kita bahwa nikmat hidayah, nikmat Islam, nikmat sunnah itu di atas segala-galanya. Nikmat mengamalkan sunnah Nabi, mengenal sunnah Nabi, melaksanakan sunnah Nabi, meyakini sunnah Nabi, lalu menerapkan sunnah Nabi di dalam kehidupan kita sehari-hari, itu adalah anugerah yang terbaik di dunia. Anugerah terbaik di dunia. Oleh karena itu, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika
Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang masalah dunia dan harta, Allah dan Rasulnya tidak, Allah tidak pernah mengatakan itu nikmat. Allah berfirman, wa ammal insan idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akrama, dalam surat Al-Fajr. Adapun manusia ketika diuji oleh Allah, lalu Allah berikan dia kekayaan dan nikmat dunia, dia berpikir Allah sedang memuliakan dia. Allah katakan ketika diuji, Allah tidak katakan diberikan nikmat, Allah katakan diuji. Tapi ketika Allah berbicara tentang Islam, berbicara tentang sunnah, Allah berfirman dalam surat Al-Ma'idah ayat 3, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati. Pada hari ini aku sempurnakan agama kalian untuk kalian, dan aku sempurnakan nikmatku. Allah menyatakan dan menegaskan bahwa Islam adalah nikmat. Tapi ketika Allah berbicara tentang masalah harta, Allah katakan fitnah. Karena inilah hakikat dari kenikmatan yang sesungguhnya. Oleh karena itu, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lihat bagaimana Nabi SAW menjelaskan hal itu kepada Ansar. Beliau mengatakan, afala tardawna ya ma'syaral ansar an yadhhaban nasu bisya wal ba'ir wa tarji'una bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi rihalikum. Tidakkah kalian senang wahai Ansar ketika manusia pulang membawa kambing dan ontanya, kalian pulang membawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tidakkah kita gembira ketika pada hari ini teman-teman kita, tetangga-tetangga kita pulang dari mal-mal atau FO-FO di Bandung membawa belanjaan-belanjaannya, sedangkan kita membawa kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita membawa hikmah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita membawa hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad ini dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Tidakkah kita bangga? Kalau kita tidak bangga, pertanyakan iman kita kepada Allah. Karena Ansar begitu bangga, Ansar begitu senang, Ansar begitu gembira, seluruh harta dunia yang ada di hadapannya hilang ketika Nabi berkata dengan perkataan ini. Mereka tidak ada satupun yang memikirkan 100 onta, 200 onta, 300 onta. Yang terpenting, kita bawa pulang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Itu yang terpenting. Yang terpenting adalah bukan pulang membawa uang haram, tapi kita pulang membawa akidah ke rumah, membawa sunnah ke rumah, membawa iman ke rumah. Bukan uang haram, bukan fasilitas dunia, karena itu akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi benar, sudahkah ketika kita pulang dari aktivitas kita, dari pekerjaan kita, kita pulang membawa iman, kita pulang membawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk sunnahnya, kita pulang membawa syariat-syariat Allah jalla wa ala? Ini pertanyaannya. Karena ini yang dibanggakan oleh kaum Ansar. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi mengatakan dunia adalah sampah. Lu'a'atin minad dunya, sampah dari sampah-sampah dunia. Bukan berarti tidak boleh kaya. Abu Bakar kaya, Umar kaya, Uthman kaya. Tapi jangan sampai obsesi Anda adalah dunia. Itu maknanya. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki rumah yang baik. Nabi mengatakan arba'un minas sa'adah, ada empat hal yang menunjang kebahagiaan. Apa saja? Istri yang saleha, lalu rumah yang nyaman, rumah yang lapang, lalu kendaraan yang nyaman, dan tetangga yang soleh dan baik. Tidak ada masalah. Kendaraan Nabi juga kendaraan nomor satu di kota Madinah. Makanya kalau ada perlombaan, kendaraan Nabi yang selalu memenangkan perlombaan tersebut. Tapi apakah dunia ada di kepala Nabi SAW? Ada di dalam hati Nabi SAW? Jawabannya tidak. Oleh karena itu, hadirin yang dirahmati oleh Allah, ini salah satu kata kunci. Tidakkah kalian senang, wahai kaum Ansar, dan wahai orang-orang yang mengikuti kaum Ansar, ketika manusia pulang ke rumah mereka, membawa unta, membawa kambing, membawa kendaraan dunia, membawa harta dunia, membawa gemerlapnya dunia, lalu kalian pulang membawa sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tidak gembira, kita tidak bersyukur, maka tanyakan kepada diri kita, benar tidak kita beriman kepada Allah dan Rasulnya. Ini yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Wassallallahu salam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sampaikan bahwa zakat tidak boleh diberikan kepada non-muslim atau yang tidak sholat. Apakah untuk
mereka non-muslim bersumber dari infak sedekah sunnah, jazakallahu khairan. Terima kasih, jazakallahu khairan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, itu penjelasan para ulama, atau mohon maaf, bolehnya memberikan kepada non-muslim adalah penjelasan para ulama dalam surat At-Taubah ayat 60. At-Taubah ayat 60. Dan yang saya bawakan tadi adalah penjelasan ulama di kitab fikih terbaik di dunia, Al-Mughni. Jadi diperbolehkan. Tinggal masuk ke pos yang mana? Pos mu'allaf. Pos mu'allaf. Bukan ke pos fakir miskin, bukan ke pos fisabilillah, tapi ke pos mu'allaf. Wallahu ta'ala misal.

Mohon pencerahannya Ustadz, istri terkadang suka cemburu bila saya suka memberikan sesuatu pada saudara-saudara saya. Apakah di saat seperti ini saya perlu menyebutkan jasa-jasa saya kepadanya yang notabene kewajiban saya sebagai suami? Bahkan saya juga melakukan pada keluarganya dan saya akui memang lebih banyak pada keluarga saya. Ya, terima kasih jazakallah atas ikhwah yang bertanya atau bapak yang bertanya, pertanyaan yang bermanfaat. Sebagaimana pertanyaan yang pertama, hadirin yang dirahmati oleh Allah, yang pertama ingatkan istri kita bahwa cemburu yang overdosis itu tercela. Bahkan dalam hadis yang sahih, Nabi SAW pernah ditanya, kenapa engkau tidak pernah menikah dengan wanita Ansar? Kata Nabi SAW, karena wanita Ansar itu sangat pencemburu. Sangat pencemburu. Dan dari sini keluar hukum bahwa hendaknya setiap wanita menurunkan kadar kecemburuannya.

Karena wanita Ansor itu sangat pencemburu. Sangat pencemburu. Dan dari sini keluar hukum bahwa hendaknya setiap wanita menurunkan kadar kecemburuannya. Nafkahi liyunfik dhu sa'atin min sa'atih. Hendaklah orang yang mampu menafkahkan istrinya sesuai dengan kemampuannya, sesuai dengan gajinya. Jadi kalau gaji kita besar, kasih nafkah istri juga besar. Tapi untuk mengontrol suami tidak, mengatur pengeluaran suami tidak, apalagi cemburu ketika suami memberikan sesuatu kepada keluarganya. Jadi ini tidak tepat. Ini tidak tepat. Jadi maksud saya gini loh, kalau misalnya antum sudah kasih istri antum sebulan, antum kasih berapa buat istri sebulan? Orang Bandung tuh kasih berapa sih? 20 juta sebulan. Misalnya antum kasih 20 juta kepada istri, sudah cukup belum 20 juta sebulan? Sudah cukup. Lalu tanpa sepengetahuan istri, antum kasih ibu antum 100 juta, itu gak ada masalah. Istri gak boleh komplain, orang haknya udah diberikan kok. Haknya sudah diberikan 20 juta sebulan, selesai. Gak ada alasan untuk komplain, kenapa kasih mama 100 juta, gak punya alasan. Jadi sekali lagi ini yang perlu kita camkan. Dan kalau kita ingin sebutkan jasa kita, sekali lagi boleh, tetapi ingat, hati-hati jangan sampai justru kita masuk ke dalam ayat lain. La tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Janganlah kalian membatalkan pemberian kalian karena mengungkit-ungkit. Jadi pastikan niat kita ikhlas dan tujuan kita agar istri kita sadar.

Barakallahu fiik. Ustaz, bolehkah kita dalam berdakwah di atas menyebutkan di atas maslahat dengan menceritakan kebaikan kita untuk dicontoh, tapi anda khawatir orang lain menganggap ria? Terima kasih. Jazakallah. Yang pertama, antum khawatir orang lain menganggap ria, itu ria juga. Karena tolak parameter antum dalam melakukan atau tidak manusia, bukan Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah minta dari kita, dasar kita melakukan, melangkah adalah ridho Allah Subhanahu wa taala, bukan manusia atau bukan manusia. Nanti saya dituduh ria, Pak Ustaz. Itu ria juga. Parameter kita Allah Subhanahu wa taala. Makanya Fudail bin Iyad mengatakan, "Man tarakal amala makhafata riya fahuwa riya au kama qala." Barang siapa yang meninggalkan amalan karena khawatir ria, itu ria dengan warna yang lain. Itu ria dengan warna yang lain. Karena yang membuat kita beramal atau tidak, lagi-lagi manusia, bukan Allah Subhanahu wa taala. Kecuali kalau maslahat dakwah yang jadi pertimbangan. Itu yang pertama. Yang kedua, Nabi menyebutkan, tapi Nabi enggak sering-sering menyebutkan jasa-jasanya. Ini kan Nabi sebutkan karena sudah miskomunikasi nih. Iya apa tidak? Bayangkan, sampai Qom Ansor mengatakan, semoga Allah mengampuni kesalahan Rasulullah, itu kan berarti sudah cukup fatal. Sampai Sa'ad bin Ubadah terbawa arus, makanya kan Nabi manggil Sa'ad bin Ubadah. Sa'ad bin Ubadah, gimana menurut engkau? Ya, aku bagian dari Ansor ya Rasulullah. Lihat jawaban diplomasi. Maksudnya saya juga lihat engkau salah. Ya Allah, kalau saat saja sudah menilai begitu, apalagi bawahannya. Berarti saya harus klarifikasi. Jadi enggak setiap saat Nabi ceritakan, saya sholat tahajud sekian, dan seterusnya, dan sebagainya.

0: له فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Bersyukur kita kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah wa Rabbul Jabaruti wal Malakuti wal Kibriyai wal Azamah, yang telah memberikan kepada kita kehidupan lengkap dengan seluruh yang kita butuhkan untuk hidup tanpa ada yang kurang dan tanpa membeda-bedakan antara satu kelompok dengan kelompok yang lainnya. Tidak ada beda dalam hal yang kita butuhkan di dalam hidup, perlakuan Allah kepada yang kaya dan yang miskin, kepada penguasa dan rakyat, lelaki atau wanita, orang kota ataupun orang desa. Allah tidak membeda-bedakan, karena Allah itu maha adil. Maka seluruh kebutuhan yang dibutuhkan untuk hidup, Allah siapkan sama. Allah siapkan dan Allah bagi rata. Lihatlah ketika Allah tabaraka wa ta'ala membagi sama rata oksigen. Kan tidak ada peraturan di permukaan bumi ini untuk orang miskin jatah oksigen sekian. Lihatlah ketika Allah tabaraka wa ta'ala membagi rata untuk kebutuhan hidup, air. Mata, tangan dan kaki, darah, tulang, nasi, dibagi rata oleh Allah. Adil, tanpa dilebihkan yang ini dan yang itu. Apa yang kita butuhkan, Allah siapkan sempurna dan tidak ada kurang. Semuanya lengkap. Hanya manusia yang tidak faham dan tidak mengerti, yang merasa dirinya kekurangan. Padahal dia hidup dengan serba kelengkapan dan kecukupan. Allah telah memberikan kepada kita sesuatu yang sangat banyak, yang kita semua mengetahui. Kalau seandainya kita coba untuk hitung yang banyak yang Allah berikan kepada kita dalam kehidupan ini, gak sanggup kita menghitungnya. Itu sudah Allah pastikan. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kamu hitung nikmat-nikmat Allah, kamu tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Alat secanggih apapun yang bisa diciptakan oleh manusia dengan teknologi mereka untuk menghitung, akan tidak akan sanggup untuk menghitung banyaknya rahmat dan nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Lalu ketika merasa kurang, yang salah siapa? Allah mengatakan nikmat itu begitu banyak, begitu besar, begitu luar biasa, tak sanggup kalian untuk menghitungnya. Kita merasa kurang. Ini sebenarnya yang salah siapa? Yang salah adalah kita yang merasa kurang. Allah katakan tidak sanggup kalian menghitungnya, kok kita merasa kurang? Gak ada apa-apanya. Berarti ada yang keliru. Ada sesuatu yang salah. pada diri kita yang menilai ada kekurangan di dalam kehidupan ini. Allah berfirman di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Balad, Alam naj'al lahu 'ainain wa lisana wa syafatain. Tidakkah kami telah menciptakan untuk manusia kedua mata? Kami ciptakan untuk manusia itu satu lidah dan dua bibir. Di dalam ayat ini, Allah ingin menerangkan kepada kita, ini loh nikmat-nikmat besar yang kalian telah dapatkan. Anugerah Allah. Disebut tiga. Di dalam ayat ini, dan dalam ayat yang Allah menyebut hal yang banyak. Namun di dalam ayat ini Allah sebut tiga. Ainain, dua mata, lisan, satu lisan, wasyafatain, dan dua bibir. Allah ingin mengingatkan kita, hai manusia, kedua bola matamu itu adalah anugerah yang tiada tara. Lisanmu itu adalah karunia yang tiada tara. Kedua bibirmu itulah anugerah yang tiada tara. Lihatlah dia sebagai anugerah Allah yang tiada tara. Jangan sepelekan. Seandainya ada orang miliarder datang ke rumah kita membawa uang 2 miliar. Lalu mengatakan kepada kita, Pak, saya datang kemari ingin membeli sesuatu dari Bapak. Ini uang 2 miliar. Kita bingung. Bapak mau beli apa? Saya rasanya enggak punya apa-apa yang sangat mahal. Orang itu mengatakan, saya mau membeli kedua bola mata Bapak. Mau jual? Mau? Mikir? Enggak mau ya? Yakin? 2 miliar loh. Kurang. Oke, ditambah 5 miliar nih. Tambah, cek. Berikutnya tanda tangan nih, 5 miliar. Mau beli? Mau jual? 10? 50? Subhanallah, berapa harga mata kita sebenarnya? Berapa harga mata kita ini sebenarnya? Berapa harga yang bisa diberikan untuk kita mau menjual mata kita? Ternyata uang ratusan miliar atau ratusan triliun tidak akan ada harganya, manakala harus diganti dengan kedua bola mata kita. Kalau kemudian dia berusaha 100 miliar, 200 miliar, 500 miliar, sampai 1 triliun belum mau dia jual mata, akhirnya dia kecewa. Ya sudah, saya enggak jadi beli mata Bapak. Tapi saya mau beli lidah saja. Mau jual? Lihatlah betapa kita telah terlalu lama tidak memuliakan mata. Tidak memandang mata itu sebagai karunia yang sangat besar. Anugerah yang tiada tara. Allah menyebutnya di dalam Al-Quran, tapi lewat begitu saja. Berulang-ulang di dalam Al-Quran, Allah menyebut nikmat air. Wa anzalna minas sama, kami turunkan dari langit, wa anzalna minal mu'asirat, kami turunkan dari awan, ma'an fajjaja, wa asqainakum ma'an furata, wa anzalna minas sama ima'an mubaraka, afara'aitumul ma'al ladhi tashrabun, tidakkah kalian melihat kepada air yang kalian minum? Berulang-ulang di dalam Al-Quran, dalam ayat yang sangat banyak sekali, Allah menyebut nikmat air agar kita lihat sebagai nikmat yang tiada tara. agar kita pandang nikmat itu sebagai nikmat yang tidak mungkin kita bisa lepas dari nikmat itu. Dan kita membutuhkannya. Di akhir surat Al-Mulk, Allah tabaraka wa ta'ala mengatakan kepada kita, Qul ara'aitum in asbaha ma'ukum ghawra faman ya'tikum bima'in ma'in. Katakan wahai Nabi, katakan wahai Rasul kepada manusia, andai kalian bangun di pagi hari, kalian temukan seluruh air yang ada di permukaan bumi ini kering sudah. Tidak ada lagi air di permukaan bumi. Habis. Apa gerangan yang akan terjadi? Bagaimana pendapat kalian? Kalau ternyata bangun kalian di pagi hari, tidak ada lagi air di permukaan bumi. Semuanya kering. Air yang ada di rumah kita habis. Di sumur kita tidak ada air. Bahkan sungai-sungai pun tidak lagi mengalirkan air, bahkan lautan kering. Tidak ada lagi air di permukaan. Allah cabut satu nikmat saja. Allah cabut dari permukaan bumi, nikmat yang bernama air. Bagaimana pendapat kalian? Apa gerangan yang akan terjadi? Semua kita pasti akan tahu apa gerangan yang terjadi. Satu demi satu, kita akan bertumbangan. Terkapar menjadi mayat. Namun kapan? Mari kita introspeksi diri. Kapan kita minum air, menghadirkan air ini adalah nikmat yang sangat besar. Anugerah dari Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ataukah karena kita minum karena ego kita? Saya haus, saya minum. Tak terlihat nikmat Allah yang begitu besar. Berulang-ulang di dalam Al-Quran Allah mengatakan air, air, air, air. Antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun. Kaliankah yang telah menurunkan air itu dari awan atau kami yang menurunkannya untuk kalian? Dalam surat Al-Waqi'ah, gedung yang paling tinggi di Banjar ini gedung apa? Aston. Ya, gedung Aston. Paling tinggi ya? Paling tinggi. Kalau antum dari mobil atau dari motor berdiri, antum bisa samakan tinggi air dalam botol ini dengan Aston itu. Bisa enggak? Bisa ya? Bisa. Aston dari jauh, botol dari. Samakan tingginya. Samakan tingginya. Kemudian latihlah hati untuk mengatakan, ini lebih mulia daripada itu. Ini lebih berharga daripada Aston. Ada yang pernah melakukannya? Belum. Salahkan saya kalau saya mengatakan hal yang salah. Kalau antum diberikan pilihan oleh Allah, kamu saya berikan pilihan. Boleh punya Aston, punya harta sebesar Aston, punya kekayaan sebesar Aston, tapi saya tidak akan berikan kepadamu air. Atau pilihan kedua, saya berikan kepadamu air, namun engkau tidak akan pernah punya harta sebesar Aston itu. Pilih yang mana? Yakin gak pilih Aston? Tawarannya dua pak, jangan tiga. Tawarannya dua. Karena sekarang untuk perbandingan, yang mana yang lebih mulia, yang mana yang lebih hebat, yang mana yang lebih kita butuhkan, yang mana yang kebutuhan hidup, yang mana yang belum tentu kebutuhan hidup. Kita bisa hidup tanpa punya Aston. Ini enggak punya Aston semua ini. Yang ngumpul sekarang. Tapi bisa hidup toh?
1: Bisa.
0: Berarti Aston bukan kebutuhan hidup. Kebutuhan hidup itu ini. Nikmat yang tidak berharga, tiada banding itu ini. Air.

Kalau kita melihat Al-Quranul Karim dan membacanya, dan membaca hadis-hadis Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak sedikit pun kita menemukan Allah tabaraka wa taala mengatakan harta dunia ini adalah nikmat yang tiada tara. Tidak ada. Silakan baca Al-Qur'an. Dari awal Al-Fatihah sampai An-Nas, kita tidak akan menemukan satu ayat pun yang mengatakan memuji-muji dunia sebagai rahmat dan karunia yang besar. Namun kesalahan manusia itu, Allah tidak melihatnya sebagai rahmat dan nikmat yang besar, dia melihatnya sebagai rahmat dan nikmat yang besar. Allah menyebut air, dia tidak pernah peduli kepada air.

Di dalam surah Al-Fajr Allah mengatakan, fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman wa amma idza mabtalahu faqadara 'alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Adapun manusia, apabila Allah uji dia, dengan Allah muliakan dia di permukaan bumi, Allah berikan nikmat-nikmatnya nikmat-nikmat kepadanya di permukaan bumi, dia berkata, Rabbku telah memuliakan diriku. Namun manakala Allah uji dia, kalimatnya sama, Allah di atas Allah uji, di bawah juga Allah uji. Allah uji dengan Allah muliakan, dengan Allah curahkan nikmat-nikmat di atas, di bawah. Namun apabila Allah uji dia, lalu Allah sempitkan rezekinya di dunia, fayaqulu rabbi ahanan. Dia akan berkata, Rabbku telah menghinakan aku. Allah tidak lagi peduli kepadaku. Allah tidak sayang kepadaku. Sayangnya hanya kepada orang-orang kaya. Ternyata yang membuat kita merasa kurang karena kita salah pandang, salah lihat. Kalau kita mampu melatih diri dan terus melatih diri, pasti kita akan berhasil untuk sampai kepada titik nikmat oksigen lebih mulia daripada nikmat menjadi presiden. Dengan cara yang tadi, buat pilihan. Diizinkan menjadi presiden, namun dihentikan nikmat oksigen. Atau diberikan nikmat oksigen, namun tidak akan pernah menjadi presiden, dan kita disuruh untuk memilih. Kalau kita berhasil untuk melatih diri melihat rahmat dan nikmat Allah, kita pasti akan mampu melihat bahwa garam lebih mulia daripada rumah gedung. Dengan cara yang tadi lakukan. Diberikan tawaran kepada kita untuk dua pilihan. Silakan pilih salah satunya. Anda punya rumah gedung yang besar, ukuran 40x55, dua lantai, lengkap dengan mobil mewah berjejer di depannya, lengkap dengan pelayan dan pembantu. Anda tinggal menikmati kehidupan. Namun Anda tidak saya berikan nikmat garam. Dan pilihan kedua, Anda diberikan nikmat garam. Namun Anda tidak diizinkan untuk memiliki rumah gedung seperti yang tadi kita gambarkan. Manusia berakal akan memilih nikmat garam. Karena tanpa garam, bukan hanya lidahnya yang hambar, dunia ini hambar semuanya. Namun kapan ketika kita makan merasakan ada garam, hati kita berkata, ya Allah, ini nikmat-Mu yang besar. Kapan seorang wanita, seorang akhwat, seorang ibu, seorang gadis remaja ketika memasak, mengambil garam, kemudian

0: 101 FM Roja Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimmu sholihat wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah. Amma ba'd. Khotliman dan para pendengar rahimakumullah, masih bersama kami di program siaran pagi Radio Roja Kendari 95.1 FM. Seperti biasa, kita awali pertemuan kita dengan kumandang azan sholat subuh untuk warga kota Kendari dan sekitarnya. Semoga Allah Ta'ala menerima amal ibadah kita, dan mulailah hari ini dengan ibadah syukur kepada Allah Ta'ala dan berdoa semoga Allah Ta'ala memberikan kebaikannya kepada kita semuanya di hari ini dan hari-hari berikutnya, dan melindungi kita dari dengan kumandang azan sholat subuh berikutnya. Barakallahu fikum wa assalamualaikum.

0: pinjaman yang ada kelebihannya.
1: Kita utang itu 150 juta. Setelah berjalan lancar, total jadi 350.
0: Dengan syarat ada kelebihannya, berapapun besarnya, maka itu riba yang diharamkan dalam Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang diharamkan oleh Islam.
2: Kalau kalian tidak meninggalkan riba, diumumkan perang.
3: Pak Danu biharbi minallahi wa rasul.
2: Perang sama Allah.
4: Perang melawan Allah dan Rasul.
5: Juga ditarik paksa oleh Dir Kolektor Gas Bialisi.
6: Fa'in lam taf'alu fa'danu biharbi minallahi wa rasulih. Wa'in تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ
7: فَرَحْتَمَ رَسُولُ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ
8: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهُ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ
0: آكِلَ الرِّبَى وَمُوكِلَهُ
9: yang ngasih makan riba pinjam uang
0: وَكَاتِبَهُ
9: yang jadi penulis
10: hati-hati kalau yang kau tulis adalah akad riba
0: وَشَاهِدَيْهِ
10: وَقَالَهُمْ
0: سَوَاوَنْ
10: sama
11: dosa itu
0: untuk Allah memakan harta riba.
12: Laknat adalah diusir, dijauhkan
0: dari rahmat Allah Subhanahu wa taala.
13: Satu dirhamnya riba itu kata Rasulullah sama dengan 36 kali berzina.
14: Lalu kita merasa remeh
0: dan kita melakukan riba
15: padahal lebih parah daripada dia berzina dengan ibunya sendiri.
0: Itu yang paling ringan.

0: sudah diusap kiai, seolah-olah ada jaminan kamu pasti surga. Sehingga berebut mereka mencium tangan kiainya, dan kiainya pun seolah-olah memberikan pemahaman itu kepada muridnya dengan mudahnya. Tangannya selalu diangkat untuk dicium oleh murid-muridnya, bahkan kadang-kadang tangannya dibawa agar muridnya ruku mencium tangannya itu. Siapa anda wahai kiai? Apakah stempel surga ada di tanganmu? Apakah surga Allah ada pada orang-orang yang menciummu dan mencium kakimu? Rasul, Rasul, Rasul, Rasul.
1: Manusia terbaik di permukaan bumi,
0: manusia terbaik di permukaan bumi,
1: manusia terbaik di permukaan bumi, tak seorang pun yang mencium kaki beliau.
0: Manusia terbaik sepanjang kehidupan sejarah manusia yang ada di permukaan bumi, mulai dari Nabi Adam sampai hari kiamat, tak seorang pun yang dibiarkan ruku di depan beliau. Siapa anda? Agama apa yang anda ajarkan kepada manusia? Anda tidak lebih mulia daripada Abu Bakar, Anas bin Malik, Abu Hurairah. Anda tidak lebih mulia daripada Jabir bin Abdullah, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amr, Abdullah bin Mas'ud. Anda tidak lebih mulia daripada Abu Sa'id Al-Khudri. Tak seorang pun manusia-manusia mulia yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran sebagai Muhajir dan Ansar yang dilakukan itu oleh umat kepada mereka.
1: Tapi andai Abu Bakar dan Umar, Uthman dan Ali tidak memiliki itu.
0: Uthman dan Ali tidak memiliki itu.
1: Anda tidak lebih mulia daripada Abu Bakar, Anas bin Malik, Abu Hurairah.
0: Siapa anda? Siapa anda? Apatah lagi kalau kami tahu ketika umat sedang melaksanakan salat Jumat, anda tidak ada di masjid.
1: Siapa anda?
0: Anda tidak lebih mulia daripada Abu Bakar, Anas bin Malik, Abu Hurairah. Apatah lagi setelah kami tahu.
1: Siapa anda?
0: Wanita-wanita yang bukan mahram anda, dengan senang anda salami dan senang sekali tangan anda dicium oleh wanita-wanita itu.
1: Anda merasa lebih mulia daripada Abu Bakar dan Umar?
0: Anda merasa lebih mulia daripada Abu Bakar dan Umar?
1: Omong kosong.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi ala ihsanih, syukrulahu ala taufiqihi wa amtinanih, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li syanih, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu adda'i ila ridwanih, sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Banyak di antara kita yang tidak memahami tingginya kedudukan bersandar kepada Allah dalam segala sesuatu yang kita inginkan, baik dalam kebaikan-kebaikan urusan dunia apalagi dalam urusan agama. Banyak di antara kita, tidak sedikit di antara kita yang menganggap misalnya bertawakal, berdoa kepada Allah, bergantung kepadanya itu adalah perkara yang dilakukan nomor 2, nomor 3, atau nomor 4. Pertama kita usaha dulu, lakukan dulu dengan anggota badan kita, dengan bahasa orang, biasanya orang mengatakan ikhtiar dulu, baru tawakal setelah itu. Apakah ini benar? Tentu ini bukan hal yang dibenarkan dalam agama. Bertawakal itu dilakukan dari awal, di pertengahan, dan sampai akhir. Tidak dijadikan urusan yang kedua atau ketiga. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam Al-Quran, hidayah tergantung dari i'tisam, penyandaran diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدَ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. Barang siapa yang selalu bersandar kepada Allah, berpegang teguh dengan Allah, maka dialah yang mendapatkan bimbingan, petunjuk untuk menempuh jalan yang lurus. Mengenai tawakal, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. Barang siapa yang bertawakal, berserah diri, menyandarkan hatinya dengan benar kepada Allah, maka Allah akan mencukupi segala urusan dan kebutuhannya. Coba lihat, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan tawakal itu yang harusnya diutamakan, didahulukan. Memang kita diperintahkan melakukan sebab, tapi siapa yang mengatakan sebab itu hanya usaha-usaha zahir yang dilakukan manusia, hanya berdasarkan apa yang dipikirkan, strategi yang dirancang manusia, atau kekuatan fisiknya, kekuatan keterampilan badannya? Siapa yang mengatakan demikian? Doa adalah sebaik-baik usaha. Penyandaran hati adalah usaha yang paling utama. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan, inna du'a min aqwal asbab lijalbil masalihi wa daf'il makarih. Sesungguhnya doa termasuk usaha yang paling kuat, sebab yang paling besar untuk bisa mendatangkan kebaikan-kebaikan dan menolak keburukan-keburukan, kejelekan-kejelekan. Jadi penyandaran hati, tawakal, takut dan berharap kepada Allah, yakin dengan pilihannya, ridho dengan ketentuannya, selalu bersangka baik kepada Allah, ini justru yang menentukan keberhasilan dan kebaikan. Ini justru yang menjadikan tenang hati hamba ketika bersandar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya dalam hadis kursi Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ana inda dhanni abdi bi, aku ini sesuai dengan persangkaan, sesuai dengan pengharapan hambaku kepadaku. Lihatlah dalam hal pengampunan dosa, sebanyak apapun hamba berbuat dosa, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam sebuah hadis kursi yang sahih riwayat Tirmidzi dan yang lainnya, ibna Adam innaka ma da'utani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana minka wala ubali. Wahai manusia, selama engkau masih berharap kepada Allah, berdoa kepada Allah, maka aku akan ampuni semua dosa-dosamu, tidak peduli sebanyak apapun dosa tersebut. Salah seorang sahabat Nabi SAW ketika pernah dijenguk sedang sakit oleh Nabi SAW, ditanya, kaifa tajiduka? Rasulullah SAW bertanya kepadanya, apa yang kamu rasakan saat ini? Sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ini, dalam hadis ini hadisnya hasan derajatnya, beliau mengatakan, wallahi ya Rasulullah, inni la arjullaha wa akhafu dunubi. Wahai Rasulullah, demi Allah, aku benar-benar mengharapkan rahmat Allah dan khawatirkan dosa-dosaku, takut dosa-dosaku. Ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, walladhi nafsi biyadih la yajtami'ani fi qalbi rajulin fi mithli hadzal mautin illa a'tahu Allahu ma yarju wa amanahu mimma yakhaf. Demi Allah yang jiwaku di tangannya,
tidaklah terkumpul dua perasaan, takut dan berharap, dalam hati seorang hamba dalam kondisi sakit seperti ini, kecuali Allah akan berikan apa yang diharapkannya dan Allah akan selamatkan dia dari apa yang ditakutkannya. Luar biasa pengaruhnya dari penyandaran hati. Makanya ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jangan kita mempersempit yang luas. Apalagi mengatakan, ya, kita dahulukan dulu usaha, penyusunan strategi, perbuatan, keterampilan anggota badan, baru kita bertawakal, baru berdoa, baru kita bersandar kepada Allah. Subhanallah. Apakah pantas kita mengatakan pertolongan Allah itu belakangan kita harapkan, bukan dari awal? Siapa yang akan memberikan bimbingan kepada kita dari awal untuk memulainya dengan tepat, untuk merancangkannya sesuai dengan sebab-sebab yang mendatangkan kebaikan, kalau bukan karena pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala? Kenapa kita menjadikan memohon pertolongannya itu nomor dua, apalagi dalam urusan-urusan kebaikan yang berhubungan dengan agama? Nah, oleh karena itulah ma'asyiral muslimin rahimakumullah, perkara tentang tawakal, bersandar kepada Allah, tidak boleh kita remehkan. Makanya sebelum berusaha, berbuat apa saja, kita berpikir, usaha ini bisa kita rancang strategi untuk menghasilkan yang baik. Usaha ini mungkin dengan keterampilan kita, hasil kursus kita, hasil bertanya kita, pengalaman kita, kita bisa memikirkan bagaimana caranya, sebab-sebab untuk menghasilkan yang baik. Tapi pertanyaannya, apakah kita tahu akibat kebaikan dari segala sesuatu? Apakah kita pastikan usaha yang kita anggap baik ini nanti juga akibatnya akan baik, dampaknya akan baik, utamanya bagi agama kita? Pertanyaan yang lebih tinggi daripada itu, a'antum a'lamu amillah, apakah kamu yang lebih tahu dibandingkan Allah subhanahu wa ta'ala? Siapa yang sempurna pengetahuannya, yang mengetahui segala sesuatu dengan akibat-akibatnya? Siapa yang bisa memastikan kebaikan yang kita perkirakan ini benar-benar baik untuk agama kita? Allah subhanahu wa ta'ala yang maha mengetahui semuanya. Makanya perencanaan yang ada dalam pikiran manusia bisa jadi dianggapnya baik, tapi bisa jadi setelah itu menimbulkan yang buruk, atau apa yang tidak disukainya dianggap buruk, tapi ternyata bisa menghasilkan kebaikan. Karena manusia tidak tahu. Bukankah Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Wahai manusia, bisa jadi kamu menyukai sesuatu, kamu membenci sesuatu, padahal itu mendatangkan kebaikan bagimu. Atau kamu menyukai sesuatu, padahal justru memberikan keburukan bagimu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah maha mengetahui sedangkan kalian wahai manusia tidak mengetahui. Maka tahu dirilah untuk kita kemudian mengatakan, setinggi apapun pengetahuan saya tetap tidak mengetahui akibat dari segala sesuatu. Tahu dirilah untuk kita bersandar kepada sebaik-baik zat yang tempat kita pantas bersandar kepadanya. Karena dia sempurna ilmunya, sempurna kebaikannya, sempurna rahmat dan karunianya. Wallahi tentu pilihannya lebih baik daripada apa yang dipilih, dirancang dan direncanakan manusia itu untuk dirinya sendiri. Karena Allah subhanahu wa ta'ala yang maha mengetahui dan maha kuasa atas segala sesuatu. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan nasihat ini bermanfaat dan memahami bahwa penyandaran diri kita kepada Allah dari awal sampai akhir justru yang merupakan penentu terbesar dari kebaikan, hasil yang baik, dan kesudahan yang baik dari segala urusan kita. Demikianlah, mohon maaf atas segala yang salah dan kurang. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

أكبر لو كانوا يعلمون كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر

Kita semua meyakini iman adalah perkara yang bermanfaat, membawa kemanfaatan kepada kita dunia akhirat. Sedangkan urusan dunia akan berakhir seiring dengan berakhirnya dunia. Kita yakin semua itu. Kita yakin kalau ditanya tentang fasilitas yang kita kejar, pekerjaan yang selalu kita usahakan siang dan malam, keuntungan dalam perdagangan yang selalu kita atur strateginya, apakah ini kita akan bawa sampai mati? Semua kita menjawab tidak. Ini adalah hanya dalam urusan dunia. Taib, apakah agama Anda akan Anda bawa sampai mati? Iya. Apakah itu nanti yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah? Iya. Apakah itu yang nanti menjadi penentu keselamatan kita? Iya. Nah, kenapa usaha kita untuk mengejarnya tidak sebesar itu? Ada apa dengan hati kita sehingga lebih termotivasi dengan promosi dalam urusan-urusan dunia, sementara motivasi untuk mengejar kebaikan yang hakiki lemah? Wallahi ikhwani fiddin rahimakumullah, ini penyakit hati yang besar. Ini penyakit hati yang besar yang harus segera diatasi. Karena penyakit hati itu bisa bertambah. Dan tentu asalnya dari sedikit demi sedikit. Kalau dibiarkan lama-lama akan bisa mematikan hati. Seperti keadaannya orang-orang munafik, na'udzubillahi min dzalik, yang disebutkan di awal-awal surat Al-Baqarah, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Di dalam hati mereka ada penyakit, kemudian Allah menambah hati, penyakit hati mereka sehingga semakin parah. Jadi kita jangan menyangka urusan-urusan dunia itu tidak besar pengaruhnya dalam menghalangi hati kita untuk meraih kebaikan iman. Justru urusan-urusan dunia yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari inilah yang bisa menjadi penghalang. Seperti yang kita bahas di pertemuan kemarin, di kajian-kajian kemarin. Cinta yang kita biarkan, tidak kita latih untuk selalu mengutamakan keridhaan Allah, mengutamakan keimanan, cinta kepada makhluk yang asalnya boleh kalau berlebihan, kalau terus hati diisi dengan itu, lama-lama tidak ada lagi tempat cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Urusan-urusan dunia kita juga seperti itu. Semalam dalam pengajian saya sempat menukil keterangan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala waktu beliau membawakan faedah kenapa di akhir surat Al-Munafikun Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan tentang kelalaian manusia dalam cinta kepada harta dan anak-anak. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu dilalaikan dengan harta dan anak-anakmu dari mengingat Allah. Barang siapa yang melakukan hal itu, maka dialah orang-orang yang rugi. Kenapa ini disebutkan di akhir surat Al-Munafikun? Tentu Al-Quran saling bergandengan. Satu ayat dengan ayat yang lainnya. Kata beliau, ya, di sini mengisyaratkan bahwa sifat-sifat buruk itu bisa timbul dari sesuatu yang bisa saja asalnya diperbolehkan atau hukum asalnya halal. Mencintai harta yang kita miliki, fasilitas yang kita miliki.

0: miliki, pekerjaan yang kita miliki, mencintai anak-anak, istri, itu kan halal hukum asalnya. Tetapi ketika itu melalaikan dan terus dibiarkan, akhirnya lama kelamaan bisa merusak keimanan seseorang. Lama kelamaan bisa menjadi semakin memperparah penyakit hatinya kalau dia tidak berpikir segera untuk mengobatinya. Inilah keadaan manusia. Makanya upaya untuk perbaikan iman itu perkara yang darurat, butuh segera penanganan sebelum ini dikuasai oleh hal-hal yang semakin mempersulitnya nanti untuk diperbaiki. Ini harga mati yang harus diusahakan saat ini juga.
1: أذكار الصباح أذكار الصباح أذكار الصباح أذكار الصباح أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: وهو السميع العليم.
1: أذكار الصباح.
2: Tetaplah bersama kami Rojak Kendari menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
3: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Radio Rojak Kendari menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
4: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Rojak Kendari. Menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
5: Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Alhamdulillah. Ma'asyiral ikhwah wal akhwat fid din hafizakumullah. Para ikhwan dan akhwat mahasantri HSI Academy, kemudian juga para santri HSI yang dibina oleh ustaz kita yang mulia Al Ustadzul Fadil Ustaz Abdullah Rai hafizahullahu taala, serta juga para ikhwah santri dari Pondok Pesantren Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu yang hadir di studio Radio Rojak Kendari, ya, yang hadir di studio kami di Kendari. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala, menyanjungnya atas semua limpahan taufik kebaikan yang dimudahkan bagi kita untuk selalu bersemangat menuntut ilmu agamanya, yang dengan sebab itu kita bisa memperbaiki keburukan-keburukan yang ada pada diri kita, membenarkan dan meluruskan keimanan kita, sehingga dalam kehidupan dunia ini yang kita masih diberi kesempatan untuk memperbaiki diri, kita bisa manfaatkan dengan sebaik-baiknya kesempatan ini sebelum nanti kita menghadap Allah Subhanahu wa taala yang waktu itu cuma ada pertanggungjawaban dan tidak ada lagi kesempatan untuk memperbaiki diri. Barakallahu fikum. Baik. Jamaah sekalian hafizakumullah. Tema kajian kita atau daurah umum kita di kesempatan malam hari ini adalah tentang hati kita yang tidak bisa merasakan nikmatnya ibadah. Mengapa hati kita tidak bisa lagi merasakan nikmatnya ibadah? Mungkin kalau ada di antara kita yang bertanya, kenapa tema seperti ini perlu dibahas? Atau apa pentingnya, apa urgensinya kita membahas tema ini? Maka jawabannya, ya, tema ini adalah inti kebaikan dalam agama kita. Bahkan tema ini merupakan bukti benar atau tidaknya keimanan seseorang. Jamaah sekalian hafizakumullah, ketika kita sudah pernah mendengar pembahasan tentang hadith-hadith Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang menggambarkan tentang iman yang ada di hati seorang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, gambaran tentang benarnya iman tersebut yang harusnya dirasakan manisnya atau nikmatnya, sudah kita jelaskan juga beberapa kali waktu kita menyampaikan materi tazkiyatun nafs, ya, di terhadap para mahasantri HSI Academy hafizahumullah. Ya, dan secara umum antum semua hafizakumullah wa azzakum. Beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim ketika Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman." Ada tiga perkara, barang siapa yang memilikinya, maka dia akan merasakan manisnya iman. Al-hadis, ya, ini hadisnya panjang tentu saja kita tahu. Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian ada hadis lagi yang lain di dalam Sahih Muslim. Diriwayatkan oleh paman Nabi sallallahu alaihi wasallam Al-Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu taala anhu Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dzaqa ta'mal iman man radiya billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasula. Akan merasakan kelezatan iman orang yang ridha kepada Allah sebagai Rabbnya, sebagai sembahan satu-satunya, tidak akan menyekutukannya. Kemudian ridha kepada Islam sebagai agama, agamanya, dia tidak akan memilih agama selain Islam, dan ridha kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasulnya. Hanya menjadikan imam panutan satu-satunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini akan merasakan apa? Ta'mal iman, kelezatan atau kenikmatan iman. Berarti ini contoh di antara dua dalil dan banyak ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis yang sahih yang menyebutkan makna seperti ini. Ya. Berarti ini menunjukkan kepada kita bahwa iman itu hakikatnya manis dan nikmat. Yang berarti orang yang merasakan manisnya iman atau nikmatnya iman tadi, otomatis dalam hal-hal yang berhubungan dengan amal-amal perbuatan yang mendukung iman, yang menambah iman, menguatkan iman, dia akan merasakan apa? Dia akan merasakan lezat. Beribadah kepada Allah, dia akan merasakan nikmat. Bahkan segala kegalauan, kegundahannya dengan dia beribadah kepada Allah hilang, berganti dengan ketenangan, ketentraman, kedamaian dalam jiwanya. Tidak asing bagi kita firman Allah subhanahu wa ta'ala, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillahi ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenang, jiwa mereka menjadi tenteram ketika berzikir kepada Allah, beribadah kepada Allah. Ketahuilah, dengan berzikir kepada Allah, mengingat Allah, beribadah kepada Allah, hanya dengan itulah hati manusia menjadi tenteram. Sekarang ayat-ayat dan hadis-hadis seperti ini kan bukan sekedar teori yang kita baca atau yang kita ulang-ulang dengan lisan kita, tapi pada praktiknya banyak di antara kita yang tidak merasakan. Ya. Sehingga kalau judulnya tadi disebutkan, kenapa, mengapa hati kita tidak lagi merasakan? Ini kan terkesan seolah-olah kita pernah merasakan dulu. Ya. Padahal mungkin juga kita belum pernah merasakannya. Selama perjalanan kita menjadi seorang muslim, belajar agama, bahkan sudah ngaji tauhid, apalagi yang belum pernah melakukan sebab-sebab kebaikan seperti ini, yakni mungkin dia belum pernah merasakan hakikat manisnya iman yang sesungguhnya, nikmatnya ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang sesungguhnya. Padahal kan saya sudah pernah ingatkan, ya, dan juga saya nukilkan di makalah yang menjadi rujukan kita dalam materi Tazkiyatun Nafs, ya, buku yang ana tulis, penjelasan dari Imam An-Nawawi rahimahullahu taala yang menjelaskan makna hadis riwayat Imam Muslim yang tadi kita sebutkan di dalam Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim Ibnu Al-Hajjaj, ya, beliau menjelaskan, ya, wala syakka anna man kanat hadhihi sifatahu faqad khulusat halawatul imanu fi qalbihi fayajidu ladzatahu. Tidak ragu lagi, barang siapa yang memiliki sifat seperti ini, maka kemanisan iman itu benar-benar merasuk ke dalam hatinya, sehingga dia akan merasakan nikmatnya iman itu secara nyata. Ya, ini bukan teori. Ini bukan hanya sekedar wawasan, tapi ini dirasakan secara nyata. Inilah yang menjadikan orang-orang yang beriman berlomba-lomba dalam kebaikan. Karena sesuatu yang dirasakan nikmatnya, apalagi itu kenikmatan tertinggi melebihi semua kenikmatan yang ada di dunia, bagaimana mungkin orang tidak bersemangat mengerjakannya? Bagaimana mungkin orang tidak berlomba-lomba untuk selalu melakukannya? Untuk selalu ya menghiasi diri dengannya? Jadi yang berhubungan dengan pembahasan kita di kesempatan malam hari ini adalah, kenapa hati kita tidak bisa merasakan atau menikmati ibadah? Mungkin pertanyaan ini saya katakan tadi, ada yang bertanya, kenapa kita harus bahas pertanyaan ini? Karena sebagian orang salah menganggap ya, sehubungan dengan tema pembahasan kita, ada yang menganggap bahwa merasakan manisnya iman atau merasakan nikmatnya ibadah, merasakan ketenangan ketika berzikir kepada Allah, atau merasakan apa ini taman-taman surga dalam majelis ilmu, sebagian orang menganggap ini adalah standar tinggi. Ini kan kelasnya para sahabat yang merasakan demikian radhiyallahu taala anhum ajmain. Ya, karena contoh di dalam Al-Qur'an yang dicontohkan para sahabat, walakinallaha habbaba ilaikumul imana wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal 'isyan ulaika humur rasyidun. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menjadikan kalian cinta kepada keimanan, yakni para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain, dan menjadikan iman itu perhiasan indah di dalam hatimu. Berarti mereka merasakan keindahannya, kenikmatannya, kemanisannya. Dan Allah menjadikan kalian benci kepada kekufuran, kefasikan dan perbuatan maksiat. Merekalah orang-orang yang selalu mendapatkan bimbingan petunjuk Allah. Ya, sebagian orang menganggap ini kan para sahabat, orang-orang yang standar imannya paling tinggi. Ya. Jadi maksudnya, ya kita tidak usahlah membahas yang seperti itu karena kita tingkatan kita tidak seperti mereka. Kita cukup dengan keimanan yang standar-standar saja. Yang penting kita selamat dan masuk surga, terhindar dari ancaman azab neraka. Ini persangkaan sebagian orang. Ini anggapan yang kita katakan anggapan keliru dari sebagian orang. Ya, sehingga mereka ketika menghalai pembahasan seperti ini mengatakan, ya sudah, ini tingkatan nanti saja, kita sekarang belum sampai ke situ. Wah, ini kekeliruan yang salah, ya, kesalahan yang fatal. Siapa yang mengatakan bahwa merasakan lezatnya ibadah, manisnya iman atau nikmatnya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah tingkatan tinggi yang berarti kalau orang tidak merasakannya, ya berarti imannya aman-aman saja, cuman belum mencapai tingkatan yang tertinggi. Mungkin dia masih tangga yang di tengah-tengah. Siapa yang mengatakan seperti itu? Itu permasalahannya. Ya. Bagaimana kalau ternyata manisnya iman, kelezatan iman, nikmatnya beribadah kepada Allah itu adalah standar yang menjadi ukuran benar tidaknya iman seseorang, yang berarti kalau itu dia tidak rasakan, imannya tidak benar. Berarti amalnya bermasalah. Berarti hatinya berpenyakit. Bagaimana dia akan diterima ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala ketika hatinya berpenyakit? Sementara Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, ya, kita kenal di surat Ibrahim alaihi salatu wasalam, yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari kiamat yang ketika itu tidak bermanfaat harta maupun anak-anak kecuali yang datang menghadap Allah dengan hati yang bersih, hati yang selamat dari penyakit. Man khasyiyar rahmana bil ghaibi wa jaa'a biqalbin munib udkhuluha bisalam. Yaitu seorang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan datang menghadapnya dengan hati yang munib, hati yang selalu kembali kepada Allah. Mereka inilah yang dikatakan kepada mereka, udkhuluha bisalam, masuklah kalian ke dalam surga dengan salam, dengan selamat. Nah, bagaimana kalau ternyata ini adalah standar iman yang benar? Yang berarti kalau orang tidak merasakannya, tidak mendapatinya, keimanannya sedang bermasalah, hatinya berpenyakit, berarti merupakan bahaya besar bagi dirinya kalau dia membiarkan penyakit hati ini terus ada pada dirinya, kemudian dia tidak berusaha menyembuhkannya. Na'udzubillahi min dzalik. Kan ini kenyataan yang membuat sebagian orang itu merasa tenang dan merasa menganggap keadaan imannya baik-baik saja. Padahal ciri keimanan ini dia tidak rasakan. Ya. Coba kita dengarkan penjelasan yang juga sebenarnya pernah kita nukilkan waktu kita membahas ya materi mata kuliah Tazkiyatun Nafs di HSI Academy. Ya. Kita dengarkan pernyataan yang dinukil oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala dari guru beliau, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Ini pernyataan dibawakan oleh guru kita, Syekh kita, Syekh Abdul Razak bin Abdul Musin Al-Badr hafizahumullah ta'ala dalam kitab Fikul Asma'il Husna, ketika menyebutkan makna nama Allah subhanahu wa ta'ala, Asy-Syakur. Di antara nama Allah yang maha indah adalah Asy-Syakur, yang maha bersyukur, maha berterima kasih. Yakni Allah itu membalas perbuatan seorang hamba dengan balasan yang lebih. Balasan yang lebih baik daripada apa yang mereka amalkan. Itu namanya Asy-Syakur. Taib. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala menukil pernyataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Yang ini berhubungan dengan pembahasan kita. Kata Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, "Idza lam tajid lil amali halawatan fi qalbika wan syirahan fattahimhu fa inna ar-rabb ta'ala syakurun yakni annahu la budda an yuthibal 'amila ala amalihi fi dunya min halawatin yajiduha fi qalbihi wa quwwatin wan syirahin wa qurrati 'ainin فَحَيْثُ لَمْ يَجِدْ ذَٰلِكَ فَأَمَلُهُ مَدْخُولٌ. Kata Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, jika kamu ketika beramal tidak merasakan manis di hatimu, yaitu amal kamu tidak rasakan nikmatnya, amal hambar-hambar saja atau bahkan biasa-biasa saja, atau bahkan tadi lebih parah lagi, hambar-hambar saja dirasakan, tidak ada nikmatnya, apalagi orang malah malas melakukannya. Na'udzubillahi min dzalik. Kalau kamu tidak rasakan kenikmatan atau kemanisan di hatimu ketika beramal, juga tidak merasakan kelapangan dadamu ketika berzikir, ketika membaca Al-Qur'an, ketika menuntut ilmu, apa kata Ibnu Taimiyah rahimahullah taala? Fattahimhu, maka curigailah amalmu. Berarti ada yang rusak. Ada yang tidak beres. Apa alasannya? Kata Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, fa inna rabb ta'ala syakurun, karena Allah subhanahu wa ta'ala itu adalah syakur. Maha berterima kasih, maha mensyukuri. Maha membalas kebaikan hamba-hambanya dengan balasan yang lebih baik. Yakni kalau orang beramal dengan benar, ikhlas sesuai dengan sunnah, amalnya sesuai dengan yang diperintahkan dalam syariat, pasti balasan dari Allah lebih besar lagi. Jadi, kata beliau, dalilnya adalah karena Allah itu adalah syakur. Yakni yang maknanya adalah ya, annahu la budda an yuthibal 'amila 'amali ala amalihi, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala pasti akan membalas amalan seorang hamba kalau amalnya itu benar. Ya, pasti Allah akan membalasnya dengan halawah, rasa nikmat, rasa manis yang dirasakan di hatinya. Rasa manis di hatinya, wa kuwatin, ya, keyakinan, insyirah, kelapangan dada, bahkan qurrati ain, kesejukan dalam jiwanya, pasti dia rasakan ini. Rasa manis, kelapangan dada, ketenangan, kesejukan dia akan rasakan. Kata beliau, fahaythu lam yajid dhalika fa'amaluhu madhul. Maka jika hamba ini tidak merasakan hal itu ketika beramal, berarti amalnya itu dimasuki sesuatu yang rusak. Pasti amalnya tidak beres. Ya, berarti ini menunjukkan keimanannya sedang bermasalah hamba ini, kalau dia mendapati hal yang seperti itu. Coba antum perhatikan, ya, jamaah sekalian hafidhakumullah, para mahasantri HSI Akademi hafidhakumullah, juga para santri HSI reguler ya, dan ikhwan yang hadir di studio kami di Kendari, a'azzakumullah, coba antum perhatikan pernyataan Ibnu Taimiyah ini. Apakah beliau menceritakan sesuatu yang tadi tingkatannya tinggi sehingga orang yang dibawanya ya tetap aman-aman saja, hanya belum sampai saja tingkatan yang tinggi tadi? Atau beliau sedang membahas tentang standar iman yang benar, yang berarti yang di bawah standar tersebut imannya tidak benar. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memperbaiki dan menyempurnakan kekurangan-kekurangan kita dalam ilmu dan amal. Jelas bahwa ternyata yang dibahas oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala tadi adalah standar. Berarti apa yang kita jadikan tema kajian kita di malam hari ini, mengapa hati kita ya tidak bisa menikmati ibadah, ini adalah pertanyaan tentang standar keimanan. Bahwa kalau ini dirasakan banyak orang, berarti banyak orang memang imannya sedang bermasalah. Dan benarlah Allah Subhanahu wa taala yang berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa ma aktsarun nasi walau harasta bimumin." Dan tidaklah kebanyakan manusia itu benar-benar beriman dengan benar meskipun engkau sangat menginginkannya, wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. "Wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun." Dan tidaklah kebanyakan mereka benar-benar beriman kepada Allah kecuali mereka masih dalam keadaan melakukan perbuatan syirik. Kebanyakan iman manusia bermasalah kecuali orang-orang yang dijaga oleh Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu pertanyaan ini penting. Ya. Dan inilah sebabnya kenapa hati manusia itu adalah sumber segala kebaikan, yang kebaikannya menentukan semua kebaikan pada anggota tubuh manusia. Karena ketika hati tidak merasakan nikmatnya ibadah, kelapangan, kedamaian ketika berzikir kepada Allah, berarti tanda hatinya rusak, sehingga pasti amalan anggota badannya juga akan rusak. Ya. Dan ini adalah ciri-ciri apa ini, hati yang rusak, amalan yang rusak, ciri-ciri dari seseorang yang mempelajari ilmu, ilmunya tidak bermanfaat bagi dirinya. Ya, na'udzubillah min dzalik. Makanya, kerusakan seperti ini, itu benar-benar kita harus waspadai. Karena kerusakan hati, menjadikan seseorang tidak bisa mengambil manfaat apapun dari kebaikan yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan kepada agamanya. Allah turunkan dalam agamanya. Ya, kita ingat kerusakan hati yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan pada diri orang-orang munafik, yang menjadi sebab hati mereka tertutup, tidak bisa mengambil kebaikan bahkan dari sumber kebaikan yang paling utama, ayat-ayat Al-Quran dan hadith-hadith Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah sebutkan dalam Al-Qur'an di surat Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang orang-orang munafik, afala yatadabbarunal qur'ana am ala qulubin aqfaluha. Apakah mereka tidak merenungkan Al-Qur'an? Tidak bisa membaca dan merenungkan isinya? Atau memang hati-hati mereka yang telah terkunci mati, tertutup? Dan proses tertutupnya mereka, kita juga tahu, Allah sebutkan di awal-awal surat Al-Baqarah, ada penyakit yang kemudian semakin bertambah parah. Mereka tidak berusaha menyembuhkannya, tidak berusaha untuk memperbaiki kerusakan di hatinya, sejak awal-awal kerusakan yang masih mudah diperbaiki, dibiarkan akhirnya penyakitnya terus bertambah parah. Itulah sebabnya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tentang orang-orang munafik tadi, di awal-awal surat Al-Baqarah, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Di dalam hati mereka ada penyakit dan Allah subhanahu wa ta'ala menambah parah penyakit hati mereka. Inilah hati manusia yang kenapa syaitan berusaha merusaknya dengan demikian usaha keras, karena inilah sumber kerusakan yang hakiki bagi manusia, yang bahkan bisa jadi seseorang yang hatinya rusak dia tidak sadar, karena mungkin penyakit hati tidak kelihatan jelas ya, dan mungkin dia merasa aman-aman saja dengan melihat anggota badannya seolah-olah melaksanakan ibadah, tapi ternyata ibadahnya bukan ibadah yang dia rasakan nikmatnya, yang menjadi sebab kelapangan dadanya, ketentraman dalam jiwanya. Ya, kita ingat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim tentang hati manusia bagaimana? Ala wa inna fil jasadi mughdatan idza salahat solahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu.

akan rusak, ketahuilah itu adalah hati manusia. Jadi syaitan merusak hati dan bisa mengesankan pada orang yang telah rusak hatinya seolah-olah dia aman-aman saja, baik-baik saja.

Tidak. Kenapa para ulama salaf menyebutkan bahwa rusaknya hati, tertutupnya hati itu adalah musibah terbesar yang Allah timpakan kepada seorang hamba di dunia. Tidak ada musibah yang lebih besar dibandingkan musibah ini. Bahkan melebihi kematian, hilangnya harta, hilangnya orang-orang yang kita cintai. Karena kalau hilangnya harta, ya memang harta akan habis. Harta yang sesungguhnya adalah harta yang nanti ya dinikmati oleh orang-orang yang beriman. Harta yang dia tabung di dunia untuk dia dapatkan, dia petik hasilnya di akhirat. Kehilangan orang-orang yang kita cintai, masih bisa kita berjumpa dengan mereka insya Allah. Kalau kita, orang-orang yang bertakwa akan bertemu di dalam surga bersama orang-orang yang bertakwa tersebut. Tapi kalau hati yang rusak, celaka dunia dan akhirat. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala menukil pernyataan salah seorang ulama salaf, Imam Malik bin Dinar, yang mengatakan, Ma dhuriba 'abdun bi'uqubatin fid dunya a'dhama min qasawatil qalbi. Tidaklah seorang hamba ditimbakan satu musibah di dunia yang lebih besar daripada hati yang tertutup, hati yang membatu. Na'udzubillahi min dzalik. Ya, oleh karena itu, jamaah sekalian hafizakumullah, maka cukuplah kalau seseorang itu ditimpa keadaan tadi, tidak bisa merasakan nikmatnya ibadah. Tidak bisa merasakan kesejukan hati ketika berzikir kepada Allah, tidak bisa tenang pikirannya ketika berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan ini jelas sebenarnya merupakan ciri yang nyata dari ibadah yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni ibadah yang bermasalah disebabkan karena hatinya rusak. Dan di sini juga saya ingatkan kembali ya, para jamaah sekalian hafizakumullah. Sebenarnya kalau kita baca ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis yang sahih, ketika menyebutkan tentang orang yang beriman itu begini, orang yang beriman itu begini, atau ciri orang yang beriman, sebenarnya yang dimaksudkan itu adalah asalnya adalah standar iman yang benar. Standar iman yang benar, yang berarti kalau tidak kita miliki hal itu berarti iman kita bermasalah. Contoh misalnya ketika Nabi SAW bersabda dalam hadis yang derajatnya hasan atau sahih, dinyatakan hasan atau sahih oleh Syalal Bani rahimahullah ta'ala, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, juga oleh Imam At-Tirmidzi dalam sunan atau jami'nya. Rasulullah SAW bersabda, man sarratu hasanatuhu wa sa'athu sayyi'atuhu fahuwa mu'min. Barang siapa yang merasa gembira dengan kebaikan yang dilakukannya, senang hatinya ketika berbuat baik, dan merasakan sakit atau sedih ketika berbuat buruk, berarti dia adalah seorang mukmin yang imannya benar. Imannya memenuhi standar. Dikatakan iman yang menyelamatkan. Ya. Kemudian masalah seperti misalnya di ayat Al-Qur'an di surat Al-Mu'minun, ini kan ciri-ciri orang-orang yang beriman dengan benar. Yang tidak memiliki iman seperti ini berarti imannya di bawah standar yang bisa menyelamatkan. Ya, Allah Azza wa Jalla misalnya berfirman, "Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un." Sungguh beruntunglah orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam salatnya. Jadi ini adalah standar keimanan yang benar, yang harusnya kalau seseorang tidak merasakan hal ini, dia benar-benar harus merasa khawatir. Karena bagaimana dia akan bisa menghadap Allah Subhanahu wa taala mengharapkan keselamatan dalam kondisi keadaan imannya rusak seperti itu. Kemudian dia tidak bersegera berupaya untuk memperbaikinya. Ya. Jadi sekali lagi jamaah sekalian hafizakumullah, kondisi seperti ini adalah kondisi yang sangat berbahaya kalau kita tidak segera berusaha untuk memperbaikinya. Ya, ingat ya, merasakan nikmatnya ibadah, merasakan ketenangan ketika berzikir kepada Allah, merasakan manisnya iman. Ini kan sebenarnya salah satu di antara buah termanis dari tauhid yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala.

Coba seorang hamba dalam kehidupan di urusan dunianya, anggota badan kita dalam perkara dunia, kan kita bisa lihat ciri-cirinya. Kalau dia bisa beraktivitas dengan baik, bekerja, ya tidak terasa cepat lelah atau mengantuk, ingin tidur dan seterusnya, berarti kondisinya baik. Dihadapkan pada makanan yang enak, dia merasa nikmat, dia melahapnya. Maka seperti itu harusnya keimanan yang benar di hati kita. Hati kita ketika sehat, dia akan merasakan nikmatnya ibadah, semangat berzikir kepada Allah, membaca Al-Quran dengan semangat. Kita pernah nukilkan pernyataan dari siapa? Sahabat yang mulia Uthman ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhu, yang mengatakan, "Lau tahurat kulubuna lama syabi'at min kalamillah." Seandainya hati kita bersih, jauh dari kotoran dan penyakit, mestinya dia tidak akan pernah merasa kenyang, tidak pernah merasa bosan membaca kalamullah, membaca firman Allah, membaca ayat-ayat Al-Quran. Ya, jadi ini yang dirasakan oleh orang-orang yang imannya benar. Jadi perkara ini maksudnya adalah harus segera kita bereskan. Inilah sebabnya Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran. Karena Allah maha mengetahui tentang kebutuhan hamba-hambanya. Al-Quran adalah sebagai sumber kebaikan, sumber ilmu yang bermanfaat, penuh dengan keberkahan. Yang tentu manfaatnya bukan cuma untuk orang-orang yang sudah benar imannya saja. Tapi yang bermasalah dalam imannya, yang masih banyak kotoran penyakit hatinya, sumber kebaikan untuk perbaikan semua itu juga diambil dari Al-Quran. Makanya kan di antara fungsi terbesar Al-Quran adalah sebagai apa? Syifa'un lima fis sudur, obat bagi penyakit hati. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang mengetahui banyak hamba-hambanya yang bermasalah ya dalam keimanannya, banyak berpenyakit hati. Maka Allah turunkan sebaik-baik penyembuh dari sisinya, yaitu ayat-ayat Al-Quran, yang ketika kita membaca dan renungkan isinya, itulah sebab dan merupakan sebaik-baik sebab untuk menyembuhkan kotoran penyakit hati kita. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, "Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum maw'idhatum min rabbikum wa syifa'un lima fis suduri wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin." Wahai orang-orang yang beriman, sungguh telah datang kepadamu ya, mau'idhah, nasihat dari Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran, di dalam ayat-ayatnya yang penuh dengan keberkahan ini. Dan obat bagi penyakit hatimu. Ya, serta petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Makanya setelah itu Allah berfirman, "Kul bifadlillahi wa birahmatihi, fabidhalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Katakanlah, dengan karunia Allah dan dengan rahmatnya, karunia Allah itu adalah Al-Quran, rahmat Allah itu adalah iman, maka dengan itu hendaknya mereka orang-orang yang beriman ini merasa bangga, merasa gembira, karena itu lebih baik daripada kesenangan dunia yang berlomba-lomba dikumpulkan manusia. Jadi, pertanyaan tadi, sebenarnya jawabannya sudah ada dalam Islam. Penyakit hati jelas banyak menimpa manusia karena ini adalah upaya syaitan untuk membinasakan manusia. Dan syaitan iblis laknatullah alaih telah bersumpah di hadapan Allah bahwa dia akan menyesatkan manusia. Dan cara yang paling mudah untuk merusak manusia adalah dengan merusak hatinya. Makanya penyakit hati manusia atau godaan-godaan syaitan untuk merusak hati manusia kan selalu dilontarkan oleh syaitan setiap saat. Disebutkan di dalam hadis riwayat Muslim, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Tu'radul fitanu 'alal qulubi ka'ardil hasiri 'udan." Syaitan senantiasa menampakkan fitnah-fitnah, godaan-godaan yang merusak di hadapan hati manusia senantiasa. Seperti permukaan tikar seutas demi seutas. Ini tidak pernah berhenti dia berusaha untuk merusak hati kita. Maka jemaah sekalian, hafizakumullah,
Jadi penyakit ini ada karena memang berusaha syaitan untuk menjadikan kotoran penyakit hati itu semakin besar, semakin kuat, sehingga menghalangi hati dari kebaikan-kebaikan yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan dalam petunjuk agamanya. Ketika hati orang tertutup, dia tidak akan bisa lagi mendengarkan Al-Quran, keberkahan-keberkahannya tidak bisa masuk karena hatinya dipenuhi dengan kotoran. Makanya untuk bisa mengatasi hal ini ya, setelah berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kan sudah kita tekankan berkali-kali, baca Al-Quran dan renungkan isinya, supaya hati kita tersentuh, penyakit yang ada dalam hati kita atau kotorannya bertemu dengan obat penyembuhnya, bertemu dengan pembersih yang bisa menyingkirkan kotoran penyakit tersebut, yaitu Al-Quran yang direnungkan maknanya. Karena makna Al-Quran yang kita renungkan inilah yang menyentuh hati kita. Ya, di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan keberkahan Al-Quran itu didapatkan dengan kita merenungkan isinya. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakul liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkaru ulul albab. Kitab Al-Quran yang kami turunkan kepadamu wahai Rasulullah penuh dengan keberkahan, penuh dengan kebaikan, agar manusia merenungkan isinya, menghayati maknanya, dan agar orang-orang yang berakal bisa mengambil pelajaran darinya. Ini solusi kesembuhan dari Al-Quran. Setelah berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena dialah yang maha menguasai hati manusia, maha membolak-balikan hati manusia. Kita ingat doa yang sering dibaca oleh Nabi SAW dalam hadis yang sahih. Ya muqallibal qulub, thabbit qalbi ala dinik. Wahai Allah yang maha membolak-balikan hati, kuatkanlah hatiku di atas agamamu. Kemudian baca Al-Quran dan renungkan isinya. Hadith-hadith Nabi SAW, zikir yang disyariatkan, kita baca dan renungkan isinya. Yakni dalam amal-amal ibadah itu jangan cuma melibatkan lisan dan anggota badan kita. Justru intinya adalah hati. Kenapa kita tidak libatkan hati kita dalam ibadah tersebut? Ini kan jelas kerjaan iblis dan bala tentaranya untuk menghalangi manusia dari sebab kesembuhan penyakit hati yang menjadi sebab kebaikan pada semua anggota badannya. Ya, kan sudah pernah kita nukilkan pernyataan dari Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala yang menjelaskan tentang takwa yang sejati, takwa yang hakiki itu yang bersumber dari hati, kemudian terpancar pada anggota badan. Ya, ketika beliau berkata di dalam kitab Al-Fawaid, wa taqwa fil haqiqati taqwal qulubi la taqwal jawarih. Takwa yang hakiki itu adalah takwa yang bersumber dari hati, bukan yang sekedar tampak pada anggota badan. Apa dalil yang beliau bawakan? Firman Allah di surat Al-Hajj, dzalika wa may yu'adzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Demikianlah, dan barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, mengagungkan syariatnya, perintah dan larangan dalam agamanya, yakni mengagungkan, mengamalkannya dengan pengagungan, itu timbulnya dari takwa yang terdapat dalam hatinya, dalam hati hamba ini. Kemudian beliau berdalil dengan hadis sahih riwayat Imam Muslim, ketika Rasulullah SAW bersabda, at-taqwa hahuna, takwa itu terletak di sini, sambil beliau menunjuk ke dalam dada beliau 3 kali. Yakni sumber takwa dari hati. Ya makanya sumber ini yang harusnya terus diisi dengan kebaikan, yaitu waktu kita membaca Al-Quran, berzikir, berdoa, merenungkannya. Waktu kita ibadah, jangan anggota badan kita saja yang aktif, hati kita tidak merenungkan ibadah tersebut, sehingga hati ini kosong dari kebaikan-kebaikan yang selalu mengisinya. Ya, atau kalau ada kotorannya atau penyakitnya, harusnya hati ini jangan dijauhkan dari obat yang bisa menyembuhkan penyakitnya. Karena perumpamaan hati itu sudah kita tahu, seperti yang disebutkan di dalam athar yang sahih dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Al-qulubu aw'iyatun fakhairuha aw'aha lil khairi. Hati manusia itu ibaratnya adalah wadah penampung. Maka sebaik-baik hati adalah yang paling luas daya tampungnya untuk menampung kebaikan. Ya, jadi hati itu seperti wadah. Kalau wadah ini terlanjur dimasuki kotoran-kotoran,
maka dia akan mengambil tempat yang besar sehingga ketika datang kebaikan susah masuk karena sudah dipenuhi dengan kotoran. Untuk bisa mengisinya dengan kebaikan harus dikosongkan dulu. Ya, inilah tujuannya kita mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Inilah metode pelajaran ilmu yang benar yang sudah kita pernah sebutkan kenapa para ulama menyebutkan kaidah atau metode pendidikan agama yang benar yang namanya at-tasfiyah wa tarbiyah, pembersihan.

kalau ingin diisi dengan nilai-nilai keimanan, kalau kita ingin waktu setelah itu membaca Al-Quran dengan kita pahami maknanya, akan menjadi sebab terisinya hati kita dengan kebaikan-kebaikan dan menjadi dominan di dalamnya. Setelah itulah hati akan berfungsi ya, menyebarkan kebaikan, memancarkan kebaikan pada semua anggota badan manusia. Itulah sebabnya kenapa tadi kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, takwa hati itu adalah takwa yang hakiki, bukan sekedar yang tampak pada anggota badan manusia. Oleh karena itu, jamaah sekalian hafidhakumullah, kesimpulannya, ya, kenapa hati kita tidak bisa menikmati lagi ibadah? Jawabannya karena hati berpenyakit. Banyak urusan-urusan dunia yang lebih dominan mengisi hati kita. Ya. Sedangkan kecintaan kita kepada Allah lemah. Kecintaan kita kepada agama Allah subhanahu wa ta'ala lemah. Kenapa dikatakan cinta kita lemah? Karena buktinya. Kan cinta itu identik dengan rasa nikmat. Ini kaidah juga yang pernah kita sebutkan. Ya. Dari pernyataan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala dalam kitab Al-Fawaid, kata beliau, al-ladzatu tabi'atun lil mahabbah. Ini kaidah penting. Kelezatan itu mengikuti rasa cinta. Kenapa kita tidak merasakan nikmatnya ibadah? Karena kita tidak mencintai ibadah, lebih-lebih tidak mencintai zat yang kita hadapi dalam ibadah kita. Ya, coba antum kalau mencintai seseorang, ya seorang anak cinta kepada ibunya, lihat, dia akan betah berdekatan dengan ibunya, kan? Anak baik kan cari ibunya terus, misalnya. Ya, seseorang mencintai orang lain, dia akan senang bertemu orang itu, dekat, ngobrol dengan dia. Bukti cinta itu menjadikan kita senang dekat dengannya. Nah, ibadah seperti itu, kalau kita mencintai ibadah, mencintai zat yang kita hadapi dalam ibadah kita, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala, pasti kita akan merasakan nikmat dekat dengan Allah, menyebut nama Allah, nikmat beribadah. Kata Ibnu Qayyim tadi apa? Al-ladzatu tabi'atun lil mahabbah. Kelezatan itu mengikuti rasa cinta. Makanya orang-orang yang beriman, di dalam Al-Quran banyak disifati mereka itu berlomba-lomba dalam kebaikan. Ulaika yusari'una fil khairati wa hum laha sabiqun. Mereka adalah orang-orang yang selalu bersegera melakukan kebaikan dan berlomba-lomba mengamalkan ketaatan. Kenapa? Karena mereka mencintai Allah subhanahu wa ta'ala. Karena mereka mengenal keindahan Islam dan mencintainya. Makanya jadinya nikmat ibadah itu. Tentang para nabi dan para rasul, Allah berfirman di surat Al-Anbiya ayat ke-90. Innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'unana ragaban wa rahaban wa kanu lana khashiin. Mereka adalah orang-orang yang selalu bersegera, berlomba-lomba dalam melakukan kebaikan, dan mereka selalu berdoa kepada kami dengan berharap dan takut, serta mereka adalah orang-orang yang selalu khusyuk tunduk kepada kami. Oleh karena itu, jamaah sekalian rahimakumullah, ingat pelajaran tazkiyatun nufus sudah kita ingatkan. Ini bukan hanya sekedar pelajaran untuk mengejar kurikulum, tapi ini adalah pelajaran yang manfaatnya untuk kita praktekkan pada diri kita sendiri, supaya kita selamat dunia dan akhirat. Ingat, kita masih punya kesempatan hidup di dunia. Ya, inilah kesempatan kita beramal memperbaiki diri. Di akhirat nanti yang ada orang menyesal tapi tidak bermanfaat lagi penyesalan. Ketika sudah melihat adab Allah subhanahu wa ta'ala, sudah melihat ternyata ya amal-amalnya, hatinya kotor, imannya tidak benar, tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala, na'udzubillahi min dzalik. Ya, tentu kita selalu berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, memohon pengampunannya, meminta agar ya dibersihkan kotoran penyakit hati kita, agar hal-hal yang menjadikan kita terhalang untuk merasakan nikmatnya ibadah, manisnya iman ini benar-benar Allah subhanahu wa ta'ala jauhkan dari diri kita. Oleh karena itu jamaah sekalian hafidhakumullah, saya ingatkan kembali di pembahasan materi mata kuliah tazkiyatun nafs, itu ada pembahasan di bagian akhir yang pernah kita sampaikan tentang tiga ya metode pengobatan untuk menghilangkan kotoran penyakit hati, supaya tadi penyakit yang menjadikan kita tidak bisa merasakan nikmatnya ibadah, manisnya iman, ketenangan ketika berzikir kepada Allah, ini penyakit bisa Allah sembuhkan ya, dengan taufik dan pertolongannya tentu saja.
Ada tiga hal yang harus kita lakukan.

0: lakukan, metode terapi yang kita harus lakukan. Pertama ya, jadi hati yang sudah berpenyakit, yang kita ingin sembuhkan dari penyakitnya, tentu setelah kita berdoa kepada Allah dengan sungguh-sungguh, terapkan tiga metode pengobatan ini. Yang pertama, hifdzul quwwah, jaga kondisi kekuatan hati yang masih tersisa. Bagaimanapun, tetap hatinya orang yang beriman kan masih ada kehidupannya. Maka jaga dan tingkatkan kekuatannya dengan cara apa? Jadikan selalu belajar agama, baca Al-Quran dan renungkan isinya, berzikir dengan merenungkan kandungan maknanya. Ilmu agama ini mendatangkan kekuatan untuk hati kita. Dan kita butuh kekuatan ini untuk melawan penyakit. Sama seperti anggota badan, meskipun dia sakit tetap diberikan vitamin atau hal-hal yang menguatkannya untuk melawan penyakit yang sudah terlanjur masuk. Kemudian metode yang kedua, al-himyatu anil mu'dhi, menjaga hati kita dari penyakit lain yang semakin memperparahnya. Makanya menjauhi perbuatan maksiat, utamanya maksiat yang besar-besar, harus lebih dijauhi karena ini membinasakan, bukan hanya melemahkan, seperti syirik, kekufuran, kemudian perbuatan bid'ah, dosa-dosa besar, dan yang lainnya. Nah, dijauhi. Kemudian yang ketiga, setelah dua dilakukan, yang ketiga, al-istifragul mawadil fasidah, mengeluarkan penyakit-penyakit merusak yang sudah terlanjur masuk. Ya, kalau untuk anggota badan mungkin diberi minum obat supaya membinasakan kuman yang sudah masuk dalam tubuhnya, maka untuk hati kita adalah dengan banyak beristighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena istighfar dan bertobat ini akan menghanguskan dan membakar dosa-dosa yang ada di dalam hati kita yang sudah terlanjur masuk. Itulah sebabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang hasan derajatnya riwayat Ibnu Majah, Nabi SAW pernah bersabda, "At-taibu minadzanbi kaman la dzanba lahu." Orang yang telah bertobat dari perbuatan dosanya adalah seperti orang yang tidak pernah berbuat, tidak punya dosa sama sekali. Yakni dengan sebab istighfar dan tobat yang sungguh-sungguh itu menghancurkan dan membakar semua dosa-dosa yang sudah terlanjur masuk tadi. Maka dengan izin Allah, kalau metode pengobatan ini kita praktekkan dan tentu terus berdoa kepada Allah dan tetap melakukan tazkiyatun nafs, pensucian jiwa, tetap terus membaca Al-Quran dan merenungkan isinya, ini dengan izin Allah akan sedikit demi sedikit menyembuhkan penyakit hati kita yang kemudian setelah itu insya Allah akan memudahkan kita untuk kembali hati kita dalam keadaan baik sehingga kita bisa merasakan manisnya iman, nikmatnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ketenangan dan kesejukan hati ketika membaca Al-Qur'an dan ketika berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala maupun melaksanakan ibadah-ibadah yang lainnya. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita dan antum semua dalam kebaikan, senantiasa memudahkan kita untuk terus belajar agar kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat yang mewariskan amalan soleh yang menjadi sebab perbaikan diri kita lahir dan batin sehingga kita semangat ketika kita selamat ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti. Barakallahu fikum. Demikianlah materi yang bisa kami sampaikan di kesempatan malam hari ini, semoga bermanfaat dan menjadi sebab kebaikan bagi kita semua. Mohon maaf jika ada yang salah dan kurang, dan kita lanjutkan dengan bertanya jawab di waktu yang masih tersisa. Barakallahu fikum. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Nah Ustaz, alhamdulillahi rabbil alamin, jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum Ustaz atas pemaparan materinya yang sangat bermanfaat dan masya Allah ini. Semoga kita semua bisa mengamalkan apa yang telah kita pelajari. Dan kita juga memohon pada Allah Subhanahu wa taala semoga setelah ini akan kita dapatkan kenikmatan dalam beribadah, kelapangan dada dan ketenangan hati menunaikan ibadah-ibadah kita. Sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Namun sebelum itu kami izin membagi sedikit kabar gembira ya Ustaz.
0: Iya.
1: Baik, untuk seluruh santri HSI Abdullah Roy dan seluruh peserta daurah dimanapun antum berada yang ingin memperdalam ilmu syariah secara lebih intensif, saat ini program Takhasus Syariah HSI Academy telah resmi dibuka dengan kurikulum yang mengadopsi perkuliahan Syariah Universitas Islam Madinah. Program ini menawarkan pendalaman materi fikih, usul fikih, peradilan hingga muamalah dengan sistem belajar online yang fleksibel. interaktif, dan terstruktur. Masa belajar hanya 2 semester untuk Anda yang memiliki syahadah pesantren, kampus Islam, atau program sederajat. Program ini sangat cocok bagi antum para da'i, pengajar, maupun mahasiswa. Info lengkap dan kurikulum silahkan kunjungi akademi.hsi.id /program/syariah. Ikuti juga media sosial kami di @hsiakademi untuk update terbarunya. Atau antum bisa dapatkan link di kolom komentar yang insya Allah nanti panitia bagikan. Demikian juga untuk antum yang mengikuti daurah ini melalui link YouTube. Demikian kabar gembira dari HSI Academy. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Baik, sekarang kita bersoal jawab ya Ustaz. Ya, silakan ya. Bagi para peserta daurah yang mau bertanya, untuk ikhwan bisa raise hand agar bisa bertanya secara langsung, dan bagi akhwat dapat menuliskan pertanyaan di kolom chat yang nanti insya Allah akan kami bacakan pertanyaannya. Taib, yang pertama dari ARN 2320299 Mursalin. Tafadhol.
0: Iya, silakan. Barakallahu fiik.

0: Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Akhi, barakallahu fiik.
0: Afwan Ustaz. Ini terkait dengan kelejatan beribadah ini. Ketika kita sholat Ustaz, ya kadang-kadang kita itu kurang nikmat untuk beribadah ya. Ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, ya kadang-kadang ada juga kita mengingat gitu, apakah ini termasuk salah satu kerusakan yang ada pada hati kita Ustaz? Mungkin itu aja Ustaz, barakallahu fiik.
1: Ya, langsung dijawab ya.
0: Ya Ustaz.
1: Ya.
2: Amat Ustaz.
1: Ya. Ya, barakallahu fiik, pertanyaan yang sangat bermanfaat dan sangat baik dari al-akh yang bertanya tadi. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga beliau dalam kebaikan dan juga untuk kita semua. Ya. Kita merasakan ibadah apalagi salat tadi contohnya sambil ya kurang semangat, tidak merasakan nikmat. Ya jelas ini merupakan bukti penyakit hati yang ada pada diri kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memperbaiki kekurangan-kekurangan kita. Karena seperti yang dicontohkan di dalam Al-Quran, kita tahu di ayat yang kita kenal tentang orang-orang munafik, bagaimana mereka melaksanakan sholat. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idha qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Sesungguhnya orang-orang munafik, mereka ingin memperdaya Allah Subhanahu wa taala dan Allah Maha membalas tipu daya mereka. Dan ketika mereka berdiri melaksanakan sholat, mereka berdiri melakukannya dengan malas-malasan, dengan malas-malasan, memperlihatkan amalnya kepada manusia berbuat riya, dan mereka tidak berzikir kepada Allah kecuali sangat sedikit. Jadi jelas kalau ada rasa tidak nikmat, ini menunjukkan hati yang berpenyakit. Ya, kadang-kadang dia merasakan, ya namanya dia masih punya iman, ya masih ada hal-hal yang dirasakan. Kadang-kadang dia bisa khusyuk, kadang-kadang dia bisa rasakan nikmat sholatnya. Tapi harusnya kalau iman yang benar itu bukan cuma kadang-kadang. Ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang pohon iman yang benar pertumbuhannya di hati, ya, kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an di surat Ibrahim alaihi salatu wassalam, alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin asluha thabitu wa far'uha fis sama tu'ti ukulaha kullahinim bi'idni rabbiha. Tidakkah kamu melihat bagaimana Allah membuat perumpamaan kalimat yang baik, yakni kalimat iman, kalimat tauhid. Ya, itu perumpamaannya seperti pohon yang baik yang ciri-cirinya akarnya menancap kuat ke dalam tanah, kemudian cabang-cabangnya tumbuh ke atas langit, menjulang ke langit. Pohon ini nanti akan mengeluarkan buah-buah yang manis, yang indah, setiap saat kullahinin biidni rabbiha, dengan izin Rabbnya, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi buah pohon itu kalau tumbuhnya benar, ya buahnya setiap saat. Jadi khusyuknya harus yang dominan dalam sholatnya. Rasa nikmat harusnya sering dia rasakan. Itu bukti bahwa pertumbuhan pohon iman di hatinya benar. Tapi kalau dirasakan cuma sekali-sekali, bahkan jarang, ya ini berarti pertumbuhannya tidak benar karena buahnya pun tidak dirasakan dalam waktu yang lama, ya tidak seperti yang disifatkan di dalam ayat tadi. Na'am. Barakallahu fiik.
2: Nah Ustaz, untuk penanya selanjutnya dari ARN 252-17206 Tri Wahyudi. Tafadol.
1: Ya silakan.
3: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Syukran Ustaz atas waktunya. Semoga Ustaz selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: Amin wa iyyakum amin barakallahu fiik.
3: Izin Ustaz bertanya, ana merupakan pekerja di ibu kota ya Tad ya. Pekerja di ibu kota yang mana mungkin dalam waktu sepekan lebih banyak waktunya di kantor ya Tad ya dibanding di rumah. Oleh karena kadang ana ikut kegiatan-kegiatan HSI, HSI reguler, akademi untuk mengejar ketinggalan pengetahuan agama. Izin Ustaz bertanya, Ted.
1: Alhamdulillah.
3: Ana minta nasihat dari Ustadz ya, Tad, ya, bagi kami para pekerja di ibu kota tentunya, Tad, yang mungkin lebih banyak perjalanan, bolak-balik, PP, dan mungkin bisa dibilang berangkat petang, pulang petang, Tad. Dan apa nasihat dari Ustadz bagi kami supaya ibadah kami tetap khusyuk ya. Tapi insya Allah sih selama anak bekerja sih, kalau untuk waktu beribadah kita tidak pernah susah, dan insya Allah kita kalau untuk ibadah pasti bisa dalam bekerja. Namun Ana hanya minta doa supaya istiqomah ya, supaya terus bisa memperdalam agama Islam, bagaimana untuk bekerja seperti kami, Tad. Mungkin itu aja, Tad. Syukron jazakallahu khair barakallahu fik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya akhi barakallahu fik. Pertanyaan yang sangat bermanfaat sekali. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa melimpahkan kebaikan dan keberkahan bagi antum yang bertanya, dan bagi ikhwan-ikhwan lain yang masya Allah ya, tetap menyempatkan waktunya di sela-sela kesibukannya untuk terus belajar agama, mengikuti program yang bermanfaat dari HSI ini yang dibimbing oleh Ustadz kita yang mulia Al-Ustadz Al-Fadhil Ustadz Abdullah Roy Hafidhullah ta'ala. Ya, tentu saja yang pertama kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menjaga antum dalam kebaikan, menjaga kita semua untuk tetap istiqamah di atas Islam, di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan diwafatkan di atas kebaikan ini. Dimudahkan untuk kita mendapatkan keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala ketika menghadapnya pada hari kiamat nanti. Amin. Ya. Nasihat untuk antum dan untuk kita semua tentu saja ya, tetaplah kita selalu berdoa kepada Allah, karena berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala itu adalah kunci segala kebaikan. Kata Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, inna du'a miftahu kulli khairin, sesungguhnya berdoa kepada Allah itu adalah kunci pembuka segala kebaikan. Kemudian tetaplah menuntut ilmu seperti yang antum lakukan saat ini masya Allah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala jadikan antum semua istiqomah dalam kebaikan seperti ini. Di sela-sela waktu kita belajar, kita manfaatkan untuk mendengarkan ceramah-ceramah yang bermanfaat. Kita isi waktu kita dengan kesibukan seperti yang ada saat ini dalam program-program HSI ya. Masya Allah ini bermanfaat sekali. Dan dengan sebab itu kita bisa menambah ilmu kita dan selalu terikat dengan ilmu agama. Karena terikat dengan ilmu agama itu berarti kita terikat dengan tali Allah subhanahu wa ta'ala yang akan selalu, kalau kita pegang akan selalu menjadi sebab kita terbimbing di atas jalan Allah subhanahu wa ta'ala yang lurus. Wa may ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratim mustaqim. Dan barang siapa yang selalu berpegang teguh dengan petunjuk Allah, maka dialah yang akan terbimbing untuk senantiasa meniti jalan Allah subhanahu wa ta'ala yang lurus. Maka oleh karena itu tetaplah ya bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu, dalam menyempatkan waktu kita untuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang menambah ilmu kita. Ini yang akan menjadi sebab insya Allah Allah subhanahu wa ta'ala menjaga kita agar tetap istiqamah di atas kebaikan agamanya. Nah, barakallahu fikum.
2: Nah, Ustaz. Sudah.
1: Boleh, istirahat. Ya, silakan Pak, silakan. Lanjut.
2: Kita ke penanya dari Akhwat Ustaz. Dari ART 261-23164, Farida Samawi. Izin bertanya Ustaz, apakah kebahagiaan dan rasa syukur kepada Allah setelah beramal soleh termasuk kenikmatan atau kelezatan hati yang dimaksud dalam tema ini? Syukron jazakumullahu khairan.
1: Ya, barakallahu fiik, pertanyaan sangat baik sekali dari beliau yang bertanya. Semoga Allah Ta'ala senantiasa memberikan kepada beliau dan juga untuk kita semua. Maka pertanyaan ya betul, itu termasuk daripada kebaikan yang kita bahas dalam tema kita kali ini, termasuk wujud dari merasakan manisnya iman, nikmatnya iman, nikmatnya beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang penting kebahagiaan tersebut adalah kebahagiaan yang benar lahir dari hati kita, bukan dipaksa-paksa maksudnya. Ya, kebahagiaan yang tulus lahir dari hati kita, karena tadi kan sudah kita sebutkan, manisnya iman itu adalah sesuatu yang dirasakan secara nyata. Ya, bahkan ini yang kita pernah nukilkan, ya penjelasan juga yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim, menukil dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, inilah surga dunia yang sesungguhnya. Kata Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, inna fid dunya jannatan man lam yadhulha la yadhulu jannatal akhirah. Sesungguhnya di dunia ini ada surga, yang barang siapa belum masuk ke dalam surga di dunia ini, dia tidak akan, maka dia tidak akan masuk ke dalam surga di akhirat nanti. Surga dunia ini maksudnya adalah nikmatnya iman, kelezatan ketika beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tadi rasa bahagia, syukur ketika melakukan kebaikan-kebaikan ini merupakan bagian dari wujud rasa nikmat yang dirasakan oleh seorang hamba ketika beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, barakallahu fik.
2: Nah, Ustaz, pertanyaan selanjutnya dari ART 19270196, Dian Novitasari. Izin bertanya, Ustaz, jika ya, ada orang yang memiliki semangat tinggi untuk belajar membaca Al-Qur'an secara tajwid dan tahsin, namun tidak berusaha memahami maknanya sehingga hatinya rusak, terlihat dari hasadnya yang parah, suka mendendam dan suka berbohong serta melaknat, apakah orang seperti ini termasuk ke dalam kategori orang yang munafik? Apakah bermanfaat usaha untuk bisa membaguskan bacaan Al-Quran yang dia lakukan? Apa yang harus kita lakukan setelah berbagai nasihat yang diberikan seperti tidak ada yang diterima? Apakah boleh kita berpaling darinya karena dia masuk kategori orang yang jahil? Jazakallahu khairan.
1: Ya, barakallahu fiik, pertanyaan sangat baik sekali. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmat dan keberkahannya, kebaikan bagi beliau yang bertanya dan juga untuk kita semua. Iya. Pertanyaan yang disebutkan tadi tentang keadaan seorang yang seperti ini tentu ya keadaan yang sangat ya buruk ya. Cuman tetaplah kita berusaha ya, menasehati dan bersabar untuk menghadapi kekurangan saudara kita, untuk tetap kita berusaha menasehatinya. Memang apa yang disebutkan tadi, kalau dia tidak mau mempelajari Al-Quran, merenungkan kandungan maknanya, ini akan berbahaya bagi dia. Tapi kita katakan insya Allah dengan semangat dia misalnya belajar tajwid, belajar tahsin, ketika itu dia ketemu dengan orang-orang yang baik, mudah-mudahan itu menjadi sebab dia dinasehati dan menerima nasihat. Jangan kita mendoakan atau menginginkan kecelakaan bagi saudara kita, seburuk apapun dia, tetap kita doakan, kita nasehati, kita harapkan mudah-mudahan ada manfaatnya, apalagi dia belajar tajwid, belajar tahsin, kan ini kebaikan. Meskipun kebaikannya kurang, tapi tetap saja mudah-mudahan yang kurang ini menjadi sebab dia akan melangkah kepada kebaikan berikutnya. Karena Allah Subhanahu wa taala menjadikan satu kebaikan itu akan menjadi sebab kebaikan berikutnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina tadau zadahum huda wa atahum taqwahum." Dan orang-orang yang mengikuti petunjuk Allah, Allah akan tambahkan baginya petunjuk dan Allah setelah itu berikan kepadanya ketakwaan. Jadi kebaikan itu insya Allah akan menarik kebaikan yang berikutnya. Kita harapkan mudah-mudahan kalau satu nasihat dia tolak atau belum berpengaruh, mudah-mudahan ada nasihat berikutnya, ada sesuatu yang bisa menyentuh hatinya selama dia tidak menutup dirinya dalam kebaikan. Insya Allah semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan bagi orang-orang yang sudah berusaha bersungguh-sungguh mempelajari kebaikan-kebaikan dalam agamanya. Nah, barakallahu fiik.
2: Nah, Ustaz, kita kembali ke penanya.

0: السلام عليكم وبارك الله فيكم أستاذ، شكرا جزاك الله
1: وعليكم.
0: خيرا وبارك الله فيكم. التسئيل المنيسر،
1: Ya, silakan.
0: عايزين أستاذ بertanya، kadang kita dalam beribadah itu berusaha melakukan yang wajib dan yang sunnah, baik secara kualitas ataupun kuantitas. Namun kita sangat khawatir atas amalan kita sehingga kita tidak pernah mengintrospeksi amalan kita, apakah tidak peduli apakah diterima, seperti tidak peduli apakah itu diterima atau tidak sama Allah, tapi tentu saja harapan kita diterima. Itu apakah sifat seperti itu, bagaimana Ustaz memperbaikinya, atau maksudnya apa yang harus kita lakukan dengan amalan-amalan yang telah kita lakukan, apa dan kekhawatiran kita kalau kita apa apa mengevaluasinya, khawatir tidak diterima gitu, jadi menurunkan semangat atau bahkan apa, menimbulkan keputusasaan bagi diri kita, Ustaz. Jadi apa yang harus kita lakukan terhadap amalan-amalan yang sudah kita lakukan, Ustaz? Syukran jazakallahu khairan wa barakallahu fiik.
1: Barakallahu fiik. Pertanyaan sangat bagus sekali ya, akhi. Barakallahu fiik. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga antum dan kita semua dalam kebaikan dan memudahkan taufiknya untuk selalu bersemangat dalam mengamalkan amalan soleh dan berusaha memperbaiki kualitas amalan kita. Iya, barakallahu fiik. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala menyebutkan satu kaidah di dalam kitab di dalam kitab Miftahu dari Saada. Ya. Perbedaan antara orang yang berilmu dan orang yang tidak paham agama, orang yang berilmu itu perhatian mereka terhadap kualitas amal lebih besar dibandingkan kuantitas. Orang yang jahil tidak paham agama, dia sekedar banyak-banyakkan tinggi-tinggian tapi tidak peduli dengan kualitas amalnya. Maka orang yang benar dalam beragama, dia justru selalu memikirkan bagaimana amalnya. Selalu memperhatikan bagaimana perbaikan amal. Ya, makanya Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an di surat Al-Mulk kan berfirman, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Dialah Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji siapa di antara kamu yang ahsan, yang paling baik amalnya. Jadi kualitasnya yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Ibnu Katsir, Allah tidak mengatakan ayyukum aktsaru amala, siapa di antara kamu yang lebih banyak amalnya. Karena yang diperhitungkan adalah yang ahsan. Yang ahsan ini adalah yang paling ikhlas dan paling sesuai dengan contoh dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti diterangkan dalam tafsir Ibnu Katsir. Jadi perhatian terhadap kualitas amal termasuk tadi mengoreksi diri, ini justru yang menjadi sebab seseorang itu dekat dengan taufik Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mengoreksi amalan kita, ya, itu tidak akan menimbulkan keputusasaan, justru akan menimbulkan kita tahu kekurangan sehingga kita bersandar kepada Allah. Kan kita tahu yang maha kuasa memperbaiki amalan kita, menyempurnakan kekurangan kita, hanya Allah Subhanahu wa taala yang maha kuasa atas segala sesuatu. Jadi kalau kita mempraktekkan seperti sifatnya orang-orang yang soleh, mereka rajin beribadah, kurang dosanya, tapi rajin berdoa supaya mereka selalu bersandar kepada Allah, karena mereka yakin, mereka semangat rajin beribadah itu karena pertolongan dari Allah. Semakin dia melihat dirinya rajin, semakin berdoa kepada Allah, "Ya Allah, janganlah engkau putuskan aku dari taufikmu, janganlah engkau berpaling dariku, selalu tolong aku agar bisa semangat beribadah." Sebagaimana kalau kita melihat orang yang berdosa, kita berlindung kepada Allah karena kita mengetahui dia melakukan perbuatan dosa karena Allah tidak beri taufik kepadanya, maka kita berdoa kepada Allah agar dijauhkan dari sebab-sebab yang menjadikan kita berpaling dari taufiknya atau dipalingkan dari taufiknya. Jadi terus seperti itu kita lakukan. Jadi semangat kita berdoa, semangat kita koreksi diri kita supaya kita tahu kekurangan-kekurangan kita, agar kita bisa segera bertobat. Kalau kita mengetahui kita banyak dosa, kan kita akan bertobat, beristighfar kepada Allah. Ini nilai positif yang justru akan tumbuh seiring dengan kita semakin sering mengoreksi amalan-amalan kita. Dan itu yang diperintahkan di dalam Islam, iya kan? Ada yang namanya muhasabatun nafs. Ingat pernyataan dari Umar Ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu yang terkenal, "Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, wazinu anfusakum qabla an tuzanu. Fa innahu ahwanu fil hisabi godan antu hasibu anfusakum liyaum. Hisaplah dirimu, introspeksilah dirimu sebelum kamu nanti dihisap pada hari kiamat. Timbang-timbanglah dirimu, timbang-timbang amalmu sebelum amalmu nanti ditimbang pada hari kiamat, karena lebih memudahkan bagimu menghadapi perhitungan besok pada hari kiamat kalau kamu sudah terbiasa menghisap dirimu saat ini, sewaktu di dunia. Jadi terus lakukan introspeksi diri dan perbaiki kesalahan-kesalahan, terus belajar agama, terus baca Al-Quran dan renungkan isinya. Dengan sebab itu insya Allah kita akan bisa mengoreksi diri kita untuk semakin meningkatkan kebaikan kita, dengan tentu selalu memohon pertolongan dan bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang merupakan sebab utama agar Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menolong kita dan mendekatkan kita dengan taufiknya. Barakallahu fikum. Nah,
2: Teh Ustaz, anak kembali bacakan dari Lena Kurniawati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika kita beribadah, semangat dan kuat di bulan Ramadan, sholat malam yang panjang dan kejar khatam berkali-kali. Apalagi itikaf di Masjidil Haram, berat pun dijalankan. Namun, di luar bulan puasa, sholat tahajud maksimal 5-7 rakaat saja. Siang hari masih aktif kerja, gak kuat kalau bangun terlalu cepat. Dan baca Al-Quran cuma beberapa ayat, karena lebih dipelajari i'rab dan maknanya, tidak mengejar target khatam. Apakah ini penurunan iman di luar bulan Ramadan atau sifat munafik ya Ustaz? Jazakumullahu khairan.
1: Ya, barakallahu fiik. Pertanyaan sangat bermanfaat dari ukhti kita yang bertanya tadi. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan balasan kebaikan bagi beliau dan untuk kita semua. Ya, insya Allah ini bukan termasuk ciri-ciri kemunafikan. Ya, ini paling maksimal kita katakan adalah ya keimanan yang sedang turun, dan ya apa ini ciri-ciri ibadah yang tidak meningkat atau tidak dipertahankan. Ya, bisa jadi ini merupakan ibadah yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yani alhamdulillah tadi kan contohnya dia tidak sampai meninggalkannya, cuma kurang saja. Berarti ini yang perlu adalah ditingkatkan lagi. Kalau seorang yang benar-benar rajin melaksanakan ibadah di bulan Ramadan, harusnya kan buahnya akan tetap terasa setelah Ramadan. Sebagian dari ulama salaf ada yang mengatakan, inna thawabal hasanati alhasanatu ba'daha. Balasan perbuatan baik adalah semangat melaksanakan kebaikan setelahnya. Faman amila hasanatan thumma atba'aha bihasanatin ba'daha kana dhalika dalilan ala qabulil hasanatil ula. Kata ulama ini, siapa yang melakukan kebaikan setelah itu dia susul dengan kebaikan berikutnya, ini merupakan bukti bahwa kebaikannya yang pertama diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mungkin ini penurunan, ya tentu harus harus dibereskan masalahnya. Kenapa dia malas-malas? Bukankah tetap dia mengharapkan keridhaan Allah meskipun di bulan Ramadan? Jelas ya, keberkahan besar, motivasi besar, tapi jangan sampai ya setelah Ramadan hilang motivasi tersebut. Padahal dia masih hidup, dia masih tetap butuh rahmat Allah. Dia masih butuh penjagaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan kebaikan yang kita lakukan ini yang merupakan sebab penjagaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ihfazillaha yahfazuka." Jagalah Allah maka Allah menjagamu. Ya, ini jaga batasan syariatnya, Allah akan menjagamu. Kalau kita benar-benar dalam menjaga Allah sungguh-sungguh, semangat, maka juga besar penjagaan Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi kita. Ala kulli hal, seperti yang dikatakan tadi, ketika itu terjadi penurunan, hendaknya berusaha kita motivasi diri kita untuk meningkat. Terus berdoa kepada Allah agar dimudahkan tetap semangat sebagaimana semangat yang kita bawa di bulan Ramadan, tetap kita pertahankan di bulan-bulan selanjutnya, bahkan sampai ajal menjemput kita, tetap kita bersemangat dalam melakukan kebaikan tersebut. Nah, barakallahu fikum.
2: Nah, Ustaz, kita kembali ke penanya langsung. Tafadol Alfian Burbanas.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Barakallahu fikum. Izin bertanya, Ustaz.
1: Iya, silakan.
3: Bagaimana membentengi diri kita dari fitnah subhat dan fitnah syahwat? Mengingat dalam beribadah kita tidak merasakan nikmatnya kita melaksanakan ibadah. Kemudian ketika kita futur ya, apa langkah-langkah yang paling mendasar untuk kita kerjakan Ustaz? Mungkin itu Ustaz. Syukran barakallahu fikum.
1: Iya, barakallahu fikum. Pertanyaan sangat baik sekali dari Al-Akh yang bertanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan kebaikan, keberkahan bagi beliau dan juga untuk kita semua. Iya, menghindari fitnah syubhat dan syahwat. Fitnah syubhat berhubungan dengan kerancuan dalam memahami agama. Cara menghindarinya setelah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah belajar agama dengan pemahaman yang benar. Jadi harus ada sumber yang jelas, Al-Qur'an, hadis-hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan dipastikan ada nukilan dari para ulama salaf, nukilan penjelasan dari para sahabat, kemudian para ulama ahlu sunnah wal jamaah yang mengikuti jalan mereka dengan kebaikan. Itulah sebabnya kita hanya mengambil ilmu dari ustadz-ustadz yang kita percaya ia benar-benar berpemahaman sunnah, terbukti dari ceramah-ceramah, nukilan-nukilan yang mereka bawakan. Jangan ambil dari sembarangan. Ini termasuk sebab yang diterangkan oleh para ulama kita seperti pernyataan yang terkenal dari Imam Muhammad Ibnu Sirin Al-Basri yang dinukil oleh Imam Muslim dalam Sahih Muslim, Muqaddimah Sahih Muslim, "Inna hadzal ilma dinun fanduru amman ta'khuduna dinakum." Sesungguhnya ilmu yang kamu pelajari adalah menentukan kebaikan agamamu, maka lihatlah dari siapa kamu mengambil ilmu agamamu. Adapun syahwat adalah keinginan nafsu. Ini ditundukkan setelah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan banyak membaca Al-Qur'an. Sebagaimana tadi syubhat juga dihilangkan dengan banyak membaca Al-Qur'an, merenungkan isinya. Demikian pula syahwat kita baca dengan membaca ayat-ayat Al-Qur'an yang berhubungan dengan penyakit syahwat tadi ini kita sembuhkan dengan membaca berulang-ulang dan merenungkan isinya. Ya. Kemudian sehubungan dengan masalah pertanyaan yang terakhir tadi, saya lupa tentang apa tadi? Tentang
2: yang di bulan Ramadan, Ustaz?
1: Bukan, yang tadi terakhir yang beliau ini. Kan tadi pertanyaan ada tiga kalau nggak salah tadi. Atau dua yang terakhir. Kalau kita sedang futur ya? Kalau sedang futur ya. Apa yang sebab prinsip yang harus kita lakukan? Ya, berdoa kepada Allah. Selalu berdoa itu nomor satu, selalu. Karena kebaikan semua ada di tangan Allah. Minta kepada Allah agar kita dilindungi dari keburukan. Dan doanya itu bukan dilakukan ketika futur, justru sebelum futur. Ya, sebelum kita mengalami hal-hal yang berupa kesempitan, kita dalam keadaan lapang, kita berdoa kepada Allah supaya Allah menolong kita waktu kita dalam keadaan susah dan butuh. Kata Nabi SAW, ta'arraf ilallahi firraha ia'arifka fisyiddah. Kenalilah Allah, dekatkan dirimu kepada Allah sewaktu dalam keadaan lapang supaya Allah menolongmu, mengingatmu ketika kamu dalam keadaan sempit. Jadi selalu berdoa kepada Allah, minta agar kita dijaga, apalagi waktu mengalami saat-saat iman kita lemah. Kemudian berteman dengan orang-orang yang baik, dan sampaikan kepada mereka, tolong ketika saya nanti antum lihat malas, turun semangat saya dalam beramal, tolong saya ditegur dan dinasihati. Ya, makanya ini manfaatnya bergaul dengan orang-orang yang baik, mereka yang akan mencari kita waktu kita misalnya laki-laki tidak hadir berjamaah, tidak hadir pengajian, akan ada yang mencari kita. Ya, kemudian minta nasihat orang-orang yang baik. Ya, ini juga termasuk kenapa kita harus selalu dekat dengan orang-orang yang berilmu, agar kita mudah minta nasihatnya, apalagi kita merasakan diri kita sedang turun semangatnya. Ya, dan teruslah. Ya, kalau bisa kita hadiri majelis ilmu agar dengarkan nasihat, ini yang kita harusnya lakukan. Kemudian kalau kita bisa di saat itu membaca kisah-kisah yang menyemangati kita, kisah-kisah yang ringan yang menunjukkan semangat, misalnya orang-orang yang soleh dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini akan sangat membantu kita untuk insyaallah tidak sampai terjerumus dalam keburukan di saat-saat iman kita sedang turun. Barakallahu fikum. Nah.
2: Naam Ustaz, afwan Ustaz. Terkait waktu Ustaz, pun antum berada, sebelum kita tutup, semoga pertemuan kita tercatat sebagai amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa taala dan menjadi asbab turunnya rahmat, keberkahan serta ampunannya. Kita juga memohon taufik serta hidayahnya agar semua ini bisa menjadi wasilah keselamatan kita di dunia dan di akhirat kelak. Kebenaran adalah milik Allah semata dan berasal darinya. sedangkan kesalahan datangnya dari saya. Dengan itu, saya Willy Minto Aziz, serta segenap panitia mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kekurangan dari kami dalam penyajian dan apabila ada kata-kata dari kami yang kurang berkenan. Kita tutup daurah umum kita malam hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Tetaplah bersama kami Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
5: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM.

0: Diriwayatkan dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhuma, ia berkata, Rasulullah berkata kepadaku, ya Abdullah, la takun mithla fulan kana yakumul laila fataraka qiyamal lail. Hai Abdullah, janganlah seperti si fulan. Dahulu ia rajin mengerjakan salat malam, kemudian futur ia meninggalkannya.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Mereka sedikit sekali tidur pada waktu malam, dan pada akhir malam mereka memohon ampunan kepada Allah.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون.
1: Tetaplah bersama kami Rojak Kendari menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'an.

0: Tetaplah bersama kami Dak Kendari menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: FM dan Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
2: Rompaiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ma ba'du. Ikhwatul Islam, jazakumullah. Sahabat Roja dimanapun Anda berada, alhamdulillah di kesempatan Rabu pekan yang ketiga ini kita akan simak bersama kembali kajian ilmiah yang kami hadirkan secara langsung dari pembahasan kitab Bahjatul Qulubil Abrar disampaikan oleh Ustaz Bufairus LCMA Hafizullah Ta'ala dari kota Batam. Dan alhamdulillah kami sudah terkoneksi dengan beliau. Mudah-mudahan koneksi kami lancar hingga akhir acara nanti, dan semoga Allah menjaga Al-Ustaz beserta keluarga dan jazakumullah khairah kepada kru yang sudah membantu terlaksananya acara di kesempatan pagi hari ini. Dan bagi Anda, para sahabat aja sekalian, yang setelah materi nanti kami akan sediakan sesi soal jawab bagi Anda yang ingin bertanya melalui layanan pesan WhatsApp, ataupun Anda bisa menghubungi kami secara langsung di nomor 0218236543. Baik, kita akan simak bersama materi yang akan disampaikan kepada Ustaz. Kami persilahkan. Falitafadhal masykura.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wal'aqibatu lilmuttaqin. Fala udwana illa ala zalimin. Ashadu an la ilaha illallah wahdah la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Amma ba'du, rabbi syrah li sadri wa yasir li amri wa ahlul uqtatan min lisani yafqahu qawli, rabbi zidni ilma wa rizukni fahma wa amalan wa taqabbala. Allahumma ya hayu ya qayyum, birahmatika nastaghith wa asli sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata'in. Para pemirsa Roja TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah senang sekali pagi hari ini kembali kita dapat berjumpa melanjutkan kajian kitab Bahjatul Qulubil Abrar, hadis-hadis pilihan yang telah dikumpulkan oleh Al-Imam Al-Allama Abdurrahman bin Nasir Sa'di rahimahullah. Pada pagi hari yang penuh keberkahan ini kita akan lanjutkan penjelasan hadis yang ke-85 daripada kitab yang mulia ini, hadis yang berkaitan dengan doa safar yang diajarkan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita sebagai manusia terkadang punya hajat, kebutuhan untuk pergi meninggalkan negeri kita ke tempat yang lain, ke daerah yang lain. Ya, dalam agama kita disebut safar. Dan dalam safar ini tentu ada hukum-hukum yang dibahas para ulama. Ya, tentang hukum bagaimana Allah mudahkan salat bagi orang yang safar. Ya, di mana orang yang musafir itu diringankan untuk memendekkan salat yang 4 menjadi 2, disebut qasar. Qasrus salawatir rubaiyah, yang 4 dikosar menjadi 2, itu hukum berkaitan dengan safar. Zuhur dikerjakan 2, asar dikerjakan 2, isya dikerjakan 2, ya. Dan juga dalam agama kita diajarkan rukhsah, keringanan untuk menggabungkan 2 salat ketika safar. Zuhur dan asar digabungkan menjadi 1 waktu. Zuhur dikerjakan 2, setelah itu salam, kerjakan lagi asar 2. Demikian juga maghrib dan isya. Maghrib kerjakan 3, karena maghrib tidak bisa diqasar. Demikian juga subuh. Setelah maghrib dikerjakan 3 rakaat, digabungkan dengan isya 2 rakaat. Namanya jama' dan qasar. Tentunya dibahas oleh para ulama tentang qasar, berapa jarak yang dikatakan orang itu pergi safar. Di antara mereka berselisih pendapat, ya, khilaf antara ulama. Berapa jarak? Ada yang mengatakan jarak sehari semalam, 3 hari 3 malam, sekian farsakh, ya. Ada yang menentukan jarak sekitar 80 lebih. Ada yang mengatakan kembali kebiasaan. Menurut sanggup safar, maka dia safar. Boleh mengqasar, boleh menjamak, meski dekat. Ya, Karena yang namanya safar kembali kepada uruf, sebagian orang bertetangga negeri, dengan negeri jiran, mungkin jaraknya hanya 1 jam terpar, karena dia siapkan segala macamnya, paspornya, uangnya. Jadi ini pembahasan tentang safar. Adapun yang kita akan bahas pagi hari ini berkaitan dengan doa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan bila mana seorang mau pergi musafir, mau pergi musafir. Berkata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma dari Abdullah bin Umar semoga Allah meridai keduanya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza stawa ala ba'irihi kharijan ila safarin. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila mana dia sudah berada di atas tunggangannya dan dia berkeinginan atau berniat mau pergi musafir, kabbara thalathan, dia mengawali perjalanannya dengan bertakbir, mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala, karena segala sesuatu itu kecil di hadapan kebesaran Allah jalla wa ala. Diri kita kecil, bumi ini kecil, apapun kecil, alam semesta kecil dibandingkan kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala, maka kita agungkan Allah. Siapa seorang hamba dimulaikan dengan mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala, bertakbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Thumma qal, kemudian Rasulullah setelah itu berkata, subhanalladzi sakhkhar lana hadza. Maksudnya Tuhan Allah subhanahu wa ta'ala, dialah yang telah menundukkan untuk kita benda ini, fasilitas ini, sarana ini. Setelah bertakbir adalah bertasbih. Tasbih dalam agama kita adalah kalimat tanzih, mensucikan Allah dari segala macam bentuk celaan-celaan yang dituduhkan kepada Allah jalla wa'ala. Maka kita katakan subhanalladzi, maksudnya dia Allah yang telah sakhara, menundukkan lana, untuk kita, hada, sarana ini, apapun yang kita tunggangi. Pada masa dahulu kala orang tak mengenal berbagai macam kendaraan bermotor. Mereka mengenal unta, mereka mengenal kuda, mereka mengenal keledai, mereka mengenal bighal. Ini yang dikendarai manusia untuk pergi. Ya, maka apapun yang ditunggangi seseorang, hendaklah dia memuji Allah, mensucikan Allah subhanahu wa ta'ala dan bertakbir, mengucapkan subhanalladzi sakhkhar lana hadza. Maha suci Tuhan Allah yang telah memudahkan bagi kami benda ini, menundukkan untuk kami. Dan ini merupakan nikmat Allah subhanahu wa ta'ala, di mana Allah jalla wa ala ya telah menundukkan hewan-hewan ini.

lebih besar daripada manusia, lebih kuat. Unta yang begitu kuatnya, kuda yang begitu kuatnya, kokohnya memikul, demikian juga yang lain-lainnya, ya, biral, keledai, ini semuanya memikul beban yang sekiranya manusia memikulnya akan berat bagi mereka. Oh, subhanallah. Maka Allah menundukkan benda-benda ini. Allahu Akbar. Dan pada masa sekarang benda-benda yang begitu besar, kapal-kapal yang begitu besar, ya, di lautan, Allah tundukkan untuk manusia. Bahkan pesawat-pesawat di udara yang mengangkat, ya, berton-ton, ratusan ton, ya, barang-barang dan dirinya sendiri terbang di angkasa antara langit dan bumi, semuanya Allah Jalla wa'ala yang telah menciptakan akal manusia, memberikan kepada manusia akal agar dapat mereka berkreasi, menemukan temuan-temuan baru dalam kendaraan-kendaraan mereka. Semuanya adalah merupakan dengan izin Allah Jalla wa'ala, dengan bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah beri manusia akal sehat, manusia pun mempelajari bagaimana burung terbang, bagaimana bentuk burung, kepala burung, supaya tidak terhalang angin, bagaimana harus dibuat. Ya, mereka pelajari sedikit demi sedikit hingga akhirnya mereka menerbangkan besi-besi berat. Semuanya Allah Jalla wa'ala. Maka agungkanlah Allah, sucikanlah Dia yang telah menundukkan untuk makhluk besar ini. Allahu Akbar. Dan Allah berikan segala macam perangkat untuk memudahkan engkau pergi terbang. Allah ciptakan udara, Allah ciptakan angin, sehingga engkau berpikir bagaimana angin bisa menolak benda tersebut ke atas. Allahu Akbar. Luar biasa. Wa ma kunna lahu muqrinin, dan sesungguhnya tidaklah kita mampu, ya, sedikit juga pun menguasai benda ini sekiranya Allah tidak kuasakan kepada kita. Allahu Akbar. Wa ma kunna lahu muqrinin, sesungguhnya tidaklah kita mampu menguasai benda ini sekiranya tidak Allah kuasakan kepada kita. Hanya menarik tuas saja akhirnya pilot mengangkat pesawat terbang ke atas. Allahu Akbar. Hanya menekan tombol-tombol tertentu saja pesawat pun akan naik ke atas, naik turun, berbelok ke kanan, berbelok ke kiri, demikian juga dengan kapal besar. Allahu Akbar. Semuanya dengan Allah Jalla wa'ala, dengan bantuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata Rasulullah SAW, wa inna ila rabbina lamunqalibun, dan sesungguhnya kita benar-benar akan kembali kepada Tuhan kita. Ingatkan kepada manusia bahwasanya perjalanan dunia ini adalah merupakan perumpamaan bagi manusia, bahwasanya ada perjalanan yang lebih panjang daripada itu. Perjalanan menuju negeri akhirat. Para pemirsa dengan Raja Tipin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi safar manusia di dunia ini adalah merupakan bentuk kecil, ya, daripada safar panjang. Kemanapun engkau berjalan, sehebat apapun engkau berjalan meninggalkan satu tempat ke tempat lain, kau kelilingi dunia ini. Kau terbang dari Indonesia ke Amerika, kau terbang ke mana-mana, subhanallah. Sampai mungkin kau terbang ke kutub sekalipun, ya. Ke Antartika kau pergi ke sana, kutub utara, kutub selatan, kemanapun kau pergi di dunia ini, maka akan datang masanya kau akan pergi pula berjalan safar menuju negeri akhirat, safar yang panjang. Mengingatkan hamba bahwasanya dia tak kekal di dunia ini. Safar di dunia ini adalah safar kecil sebelum datang safar besar. Berkata Rasulullah SAW, setelah mengucapkan itu, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Kemudian doa berikutnya adalah, Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadzal birra wat taqwa. Ya Allah, sungguh benar-benar kami bermohon kepadamu dalam perjalanan kami ini ketakwaan dan kebaikan. Allahu Akbar. Setelah kita memuji Allah, mensucikan Allah SWT yang telah mudahkan kita dan kendaraan ini, maka kita beritahukan pula bahwasanya kita bermohon kepada Allah agar safar ini dijadikan safar yang mendatangkan kebaikan, safar yang mewujudkan ketakwaan, kebaikan dunia maupun kebaikan akhirat. Ya, ketakwaan di dunia ini agar kita raih kelak ganjarannya di hari akhirat. Kita bermohon kepada Allah Jalla wa'ala ketakwaan, kebaikan. Karena yang namanya safar, di mana seseorang itu meninggalkan negerinya,

dimanapun berada, ya, dalam keadaan tidak ada sahabat-sahabat yang mengenalnya, kerabat-kerabat yang mengetahuinya, keluarganya, anaknya, istrinya, orang begitu rentan berbuat maksiat. Karena enggak ada lagi rasa malu. Semua orang tak kenal dia. Karena itu kau lihat bagaimana orang-orang zalim, orang-orang jahat, kadang-kadang mereka berada di negeri tauhid, berada di negeri yang di sana kebaikan banyak, dia tak puas kecuali harus melampiaskan syahwatnya. Kemana pergi? Pergilah dia ke negeri-negeri yang di sana dia dapat melampiaskan syahwatnya untuk melacur, na'udzubillah min dzalik. Mencari perempuan-perempuan yang nakal, berzina dengan mereka. Dia meninggalkan negeri-negerinya, negeri yang baik, negeri tauhid, ya, negeri yang mayoritas kaum muslimin, ke negeri-negeri kafir. Di sana banyak kaum kafirin, kaum musyrikin yang hidupnya tidak sama sekali ingat Allah dan negeri akhirat. Ya, di sanalah dia berzina dengan si fulana. Ya, dan billah menghancurkan dunianya dan akhiratnya. Kadang-kadang pulang bawa penyakit lagi. Penyakit AIDS, penyakit HIV. Nasallallahu salafiyah. Maka dalam doa ini kita bermohon kepada Allah agar safar ini Allah berikan padanya kebaikan dan ketakwaan. Ya, karena Allah subhanahu wa ta'ala yang senantiasa memberikan ilham kepada hamba-hambanya untuk segala sesuatu kebaikan. Ya, maupun perkara-perkara yang mendatangkan keburukan. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka Allah mengilhamkan bagi jiwa ini jalan-jalan kebaikan dan keburukan. Kemudian, wa minal amali ma tardha. Ya Allah, kami bermohon padamu dalam safar kami ini semoga terwujud kebaikan dan ketakwaan dan kami dapat mengamalkan apa-apa yang kau ridai dalam safar ini, bukan amalan yang kau ridai. Berzina, berselingkuh, kau tengok al manusia setelah meninggalkan keluarganya. Ya, na'udzubillahi min dzalik. Kadang-kadang ada mereka yang ditugaskan kerja di luar kota, di luar kampung halamannya, subhanallah, daripada para penguasa, pejabat, konglomerat dan apapun namanya juga. Pergi mereka meninggalkan negerinya, sampai di tempat-tempat tujuan, ya, di sana ada meeting, rapat, segala macam, tapi mereka gunakan untuk bermaksiat juga. Na'udzubillah min dzalik. Membawking perempuan-perempuan lacur dan semacamnya. Ya. Itu ujian. Karena itulah kita bermohon kepada Allah agar dalam safar itu Allah berikan kepada kita kebaikan, ketakwaan dan amal yang Allah ridai, bukan yang Allah benci. Wa minal amali ma tardha. Kemudian kita berdoa lagi, Allahumma hawwin alaina safarana hadha. Ya Allah, mudahkanlah bagi kami safar kami ini. Karena segala sesuatu itu akan menjadi mudah bila Allah mudahkan. Perjalanan yang jauh sekalipun, kalau berjalan berhari-hari, akan Allah mudahkan, maka menjadi mudah. Perjalanan yang dekat, jika Allah persulit, engkau sampai akan sulit. Kadang-kadang macet yang berkepanjangan, 24 jam engkau menunggu dalam busmu. Karena macet, subhanallah. Maka mohonlah kepada Allah kemudahan. Allahumma hawwin alaina safarana hadza. Ya Allah, mudahkanlah bagi kami perjalanan kami ini. Wathi anna bu'dah. Ya Allah, jarak yang panjang buat seolah-olah menjadi pendek. Ya Allah, mudahkan. Dengan kemudahan jarak yang panjang menjadi pendek. Dengan kesulitan jarak yang pendek menjadi panjang. Allahu Akbar. Ya. Allahumma antas sahibu fis safari. Allah, engkaulah sahabat kami dalam safar ini. Sebaik-baik sahabat. Allah Jalla wa'ala yang tak pernah meninggalkan hamba dimanapun berada. Ya, adapun manusia akan datang dan pergi, mereka meninggalkanmu, mereka datang kepadamu, tapi tak ada yang abadi bersamamu. Yang bersamamu abadi dialah Allah Jalla wa'ala. Sebelum engkau keluar dalam alam rahim ibumu, Allah menyertaimu dengan belas kasihnya, rezekinya. Walaupun Allah Maha Tinggi dengan zatnya tersarasnya, tapi Allah menyertai hamba sejak hamba belum lagi keluar di bumi. Ketika engkau terlahir daripada rahim ibumu, Allah menyertaimu, tak pernah meninggalkanmu sampai hari kiamat. Sampai ahli surga masuk ke surga, ahli neraka masuk neraka, Allah selama-lamanya menyertai hamba-hambanya. Maka dikatakan dalam doa ini, Allahumma antas sahibu fis safar. Ya Allah, engkaulah sahabat kami yang senantiasa membersamai kami dalam safar kami ini. Wal khalifatu fil ahli. Engkau pula Tuhan yang kami tinggalkan, kami titipkan kepadamu keluarga kami di rumah. Allahu Akbar. Allah menyertai dalam perjalanan. Allah subhanahu wa ta'ala akan senantiasa menjaga keluarga yang kau tinggalkan. Karena seseorang ketika musafir, bisa saja berbagai macam hal terjadi di rumahnya.

Subhanallah. Maka titipkan keluargamu kepada Allah yang agar Allah menjaga mereka. Suami pergi, istrinya berselingkuh, ya, istrinya berselingkuh di rumah, bisa saja. Ya, dia tinggalkan keluarganya, anak-anaknya mengula, istrinya mengula, rumahnya terbakar, rumahnya dirampok, macam-macam. Titipkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang tak akan pernah hilang apa pun titipkan kepadanya. Allati la tadhi'u wada'ihu, yang tak pernah hilang apa titipkan kepadanya. Allahu Akbar. Karena itulah doa ketika akan pergi kita, berpisah dengan keluarga kita, katakan astaudi'ukallaha allati la tadhi'u wada'inda. Aku ucapkan selamat berpisah kepadamu dan aku titipkan kalian kepada Allah yang tak akan pernah ada yang hilang. Yang dititipkan kepada Allah Jalla wa'ala. Maka kita berdoa kepada Allah, Allah mudahkan usaha kita dalam safar ini, Allah berikan kita kebaikan, ketakwaan, amal yang saleh, Allah menyertai kita dalam safar kita ini, dan Allah yang memelihara siapa yang kita tinggalkan. Wal khalifatu fil ahli. Setelah kita bermohon kepada Allah segala kebaikan safar, kita pun berlindung kepada Allah segala keburukan-keburukan yang akan kita jumpai dalam safar. Semoga Allah jauhkan daripada keburukan ini. Maka Nabi yang mulia mengajarkan kepada kita lanjutan doa ini, Allahumma inna na'udzubika ya Allah, sungguh kami benar-benar berlindung kepadamu, min wa'tha'is safar, daripada keburukan safar. Ya, keburukan safar, berbagai macam hal yang bisa terlihat menyakitimu dalam safar. Kendaraan yang mogok, mobilmu yang rusak, macam-macam. Ya, kadang-kadang ada yang terhalang karena ada pembegal, na'udzubillah min dzalik, perampok, bajing loncat, peperangan di tengah jalan kau terhalang, banyak, banyak hal. Ya, uang hilang, kecurian, kau dirampok. Ini semua keburukan safar, pemandangan yang tak baik, ya, keburukan safar, ya, Subhanallah, banyak keburukan-keburukan safar. Kau berada di negeri yang tertutup, muslimah, ketika kau safar, Allahu Akbar, baru saja kau sampai di bandara, kau sudah melihat seolah-olah luar biasa dahsyatnya syahwat menggodamu, perempuan-perempuan yang berpakaian tapi telanjang. Ini bagian daripada perkara-perkara yang buruk dalam safar yang Allah SWT, yang Allah SWT semata yang dapat melindungimu bila kau bermohon kepadanya agar terjaga kesucian hatimu, terjaga kesucian matamu. Allahu Akbar. Itu masih di bandara. Bagaimana ketika kau sampai ke tujuan-tujuan negeri-negeri yang menghumbar syahwat, negeri yang tak kenal Allah Jalla wa'ala. Karena itu dalam agama kita dilarang pergi safar ke negeri-negeri kaum kafirin, kaum musyrikin, kecuali jika ada hajat yang sifatnya darurat atau bersangatan yang tak dapat dipenuhi pada tempat-tempat lain. Kenapa? Akan mengikis imanmu. Karena itulah kita disuruh berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dijauhkan daripada wa'tha'is safar, segala macam perkara-perkara yang tak nyaman ketika safar. Kadang safar umrah, banyak hal terjadi. Semuanya tentunya ujian. Kita berlindung kepada Allah agar dijauhi. Ternyata tak dapat hotel, ya, Subhanallah. Ya, hotel padat, jalan-jalan macet, kau menunggu harus berjam-jam untuk dapat masuk ke dalam kamar di hotel. Semuanya bagian daripada wa'tha'us safar. Hal-hal yang tak nyaman ketika safar. Ya, kadang-kadang kau dikhianati, engkau telah booking hotel, ternyata dijual ke yang lain yang membayar lebih mahal. Banyak hal-hal yang tak nyaman ketika safar. Ketika berlindung kepada Allah daripada segala keburukan safar ini. Wakabatil mandar, dan segala macam pandangan buat kita galau, buat kita sedih. Berlindunglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wasu'il munqalab, berlindung pula lah kepada Allah daripada perjalanan pulang yang tak baik. Kadang-kadang kita pergi baik, pulang yang tak baik. Ya, wasu'il munqalab, buruknya ketika pulang. Ya, jalan ketika pulang banyak masalah, banyak halangan di tangan, keluarga tinggalkan menyalah. Semuanya kita berlindung kepada Allah SWT. Wasu'il munqalab, kembali yang buruk. Ya. Filmal, ya, kita berlindung kepada Allah ketika kembali menghadapi keburukan, hal yang tak kita sukai, baik dalam harta kita, harta hilang, pergi safar rumahnya dibongkar maling, habis semua rumahnya. Wal ahli, ya, keburukan pada keluarga, dia berangkat, istrinya selingkuh, na'udzubillah min dzalik. Ya, anaknya buat onar dan semacamnya. Ya, wal walad,
pada keluarga maupun anak-anak. Kita berlindung kepada Allah, jangan sampai kita pulang kita dapati harta kita bermasalah, anak istri kita bermasalah. Bermohon kepada Allah Jalla wa'ala. Inilah doa ketika pergi. Wa idza raja'a, bila mana Nabi pulang, qalahunna, Nabi kembali mengucapkan di atas, kalimat di atas, Allahu Akbar, Allahu Akbar, subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadza, fi safarina hadza albirra wa taqwa min al'amali ma tarda. Allahumma inna na'udzu bika min a'tha'i safar wa ka'abati al-mandar wa su'il munqalibi fil mali wal ahl. Ucapkan ini dulu. Setelah itu ketika kau pulang ke negerimu, tambahkan lagi sedikit. Ucapkan, ya, Aibun, Aibun kami ya Allah kembali. Taibun, kami senantiasa bertobat kepadamu dari dosa-dosa kami. Abidun, kami akan senantiasa menyembahmu selama-lamanya. Lirabbina hamidun, kami akan senantiasa memuji Tuhan kami. Rawahu Muslim. Allahu Akbar. Luar biasa hadis yang mulia ini, jemaah sekalian, mengajarkan kepada kita bahwasanya manusia itu lemah tanpa Allah SWT. Segalanya akan Allah mudahkan bila mana manusia selalu berprasangka baik kepada Allah, berdoa kepada Allah Jalla wa'ala. Berkata Syekh Abdul Rahman Ibn Nasir Sa'di rahimahullah, hadal hadithu fihi fawaidu azimatun tata'allaku bisafar. Hadis ini mencakup banyak sekali kebaikan-kebaikan yang berkaitan dengan safar. Faidah-faidah. وقد اشتملت هذه الأدعية على طلب مصالح الدين. Di mana hadis-hadis, hadis yang mulia ini, doa yang mulia ini mencakup segala macam bentuk kemaslahatan agama. Allati hiya ahammu al-umur, yang mana dialah sebaik-baik perkara. Dalam hadis ini jelas kita minta kepada Allah ketakwaan ketika safar, kebaikan amal-amal yang Allah ridha, ini perkara dunia akhirat. Ya, wa masalih ad-dunya. Ya, masalah dunia juga kita minta kepada Allah segala macam kemaslahatan yang berkaitan dengan dunia kita, ya, di mana semoga Allah mudahkan perjalanan ini, ya, semoga tercapai tujuan-tujuan kita dalam safar ini yang baik-baik, wal husulil mahab, agar terwujud segala macam yang kita inginkan dari kebaikan-kebaikan, wa daf'il makarih, agar dihindari kita daripada segala macam keburukan-keburukan, wal madar, yang membahayakan dalam safar. Wa ala syukri ni'amillah, hadis ini juga mencakup bahwa kita selalu harus bersyukur dengan nikmat Allah, di mana semua perjalanan yang dimudahkan itu dengan nikmat Allah SWT. Tunggangan yang dimudahkan, kendaraan yang dimudahkan, semua dengan nikmat Allah SWT. Wa tadhkir li ala'ihi wa karami, dan Allah SWT dalam hadis yang mulia ini, ya, Rasulullah ajarkan kepada kita membuat kita selalu ingat dengan nikmat-nikmat Allah kepada kita, kemudahan dalam safar, taqwa yang Allah berikan, dan seterusnya. Wa ihtimal as-safar ala ta'atillah. Hadis ini juga mencakup, ya, di mana seorang pergi musafir tidaklah senantiasa di dalam ketaatan kepada Allah, wa ma yaqrubu ilaihi, atau wa ma yuqarribu ilaihi, apa-apa yang dapat mendekatkan seorang kepada Allah SWT. Kemudian Syekh Abdul Rahman bin Nasir Sa'di rahimahullah mencoba untuk menjelaskan hadis ini. Fa qawluhu kana idza istawa ala rahilatihi. Perkataan Nabi, perkataan sahabat Nabi yang mulia, ya, dalam hadis ini adalah Abdullah bin Umar ketika mengatakan idza stawa ala rahilati, ketika Nabi naik di atas tunggangannya, kharijan ila safarin, ketika mau pergi musafir, kabbara thalathah, Nabi bertakbir 3 kali, wa iftitahu li safarihi bi takbirillah, dia mulai safarnya dengan bertakbir kepada Allah, wa thana alaihi, dia puji Allah. Ya, kama kana yakhtimu bidzalik, sebagaimana Allah pun, sebagaimana Nabi menutup dengan puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala pula. Wa qawlu sallam, berkata Nabi sallam, subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun, fihi tsana'u 'ala Allah. Hadis ini berisikan pujian kepada Allah bi taskhirihi lil markubat, karena Allah mudahkan segala macam kendaraan dalam safar. Allati tahmil al-athqal wan-nufus ila al-bilad an-na'iyah, di mana kendaraan-kendaraan ini memuat barang-barang yang berat, ya, memuat jiwa-jiwa manusia ke negeri-negeri yang jauh. Bayangkan, kadang-kadang satu kapal memuat sekian ribu orang, satu kapal besar bisa memuat ribuan manusia. Allahu Akbar. Satu pesawat yang besar memuat ratusan, 400, 500 jemaah haji. Kau bayangkan, 500 orang, berapa berat mereka. Belum lagi barang-barang mereka, belum lagi berat kapal mereka.
Allah Akbar. Belum lagi berat bahan bakar mereka, pesawat mereka begitu berat. Siapa yang memudahkannya? Allah. Ya, maka pujilah Allah yang telah memudahkan ini semua. Ya, wal aqtar at-tashasiyah, sehingga menyampaikan kepada negeri-negeri yang jauh. Dahulu kala orang-orang begitu payah pergi safar dari Medan sana menuju ke Jeddah sana, perjalanan 1.5 bulan ketika pesawat belum ada, pesawat penumpang. Kemudian sekarang tuh cukup 7 jam, 8 jam ya, berangkat dari Medan sampai ke Jeddah. Allahu Akbar. Bayangkan 1.5 bulan berubah menjadi hanya 7 jam, 8 jam saja. Kemudahan. Ya, maka pujilah Allah atas segala kemudahan ini. Wa'jarah bini'matillahi bilmarkubat. Ya, maka hendaklah engkau persaksikan banyak nikmat Allah berikan kepadamu dalam kemudahan-kemudahan kendaraan-kendaraan ini. Allahu Akbar, fasilitas-fasilitas ini. Ya, semakin tahun, semakin canggih segala macam kendaraan-kendaraan ini. Buat manusia, sekarang sudah ada drone. Bentar lagi, boleh saja kendaraan manusia berubah menjadi kendaraan drone. Orang berpindah satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan drone. Dan sudah ada di sebagian tempat. Sudah ada sebagian drone yang mengangkat manusia. Ya, Allahu Akbar. Dan akan datang masanya semua akan menjadi lebih mudah bagi manusia. Ya, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Mungkin akan muncul kendaraan-kendaraan yang memang bisa di mana-mana. Sekarang kita lihat ada amfibi-amfibi, tank-tank yang bisa berjalan darat, bisa berjalan di lautan. Akan muncul dan akan datang oleh saja dengan izin Allah kendaraan-kendaraan bisa di tiga tempat. Bisa di darat, bisa di udara, bisa di air. Allahu a'lam. Ya, kata Allah, wa yakhluqu ma la ta'lamun, Allah menciptakan apa yang tidak akan ketahui. Ketika Allah menyebutkan berbagai macam nikmatnya, wal khayla wal bighala litarkabuha wazina, Allah ciptakan untuk kuda-kuda, Allah ciptakan untuk kalian bighal agar kalian kendarai. Ya, wa yakhluqu ma la ta'lamun, dan Dia pun akan ciptakan apa yang tidak akan ketahui. Di sini digunakan kata-kata fi'il mudhari menunjukkan istimrar yang akan datang. Boleh saja Allah ciptakan yang lebih canggih daripada ini semua. Kau lihat bagaimana Allah ciptakan kapal-kapal selam yang tahan berbulan-bulan dalam air. Allahu Akbar. Luar biasa jemaah sekalian. Wa hadha yadkhulu fihi al-markubat min al-ibil, maka masuklah dalam doa ini segala macam kendaraan berupa unta-unta, wa min as-sufuni al-bahriyah, kendaraan di lautan, kapal-kapal, wal-barriyah, segala kendaraan di darat, kereta api yang panjang. Allahu Akbar. Mobil-mobil, bus-bus. Ada yang kecepatan kereta apinya luar biasa, sama dengan kecepatan setengah pesawat. 500 km per jam, 700 km per jam. Ya, 300 km per jam adalah hal yang biasa. Banyak kereta api semacam ini. Allahu Akbar. Ya, semuanya akan menjadi mudah. Allah buat mudah semua. Allahu Akbar. Ya, bagaimana kereta api supaya cepat, dibuatlah dengan menolak antara medan magnet, sehingga seolah-olah kereta api yang cepat ini tak berjejak, seolah-olah dia terbang. Subhanallah. Manusia menggunakan magnet yang bila mana dia berbalik tak dapat disatukan, dia akan saling tolak menolak. Begitu mereka buat, mereka terapkan, dan masih banyak hal lain yang luar biasa. Kita telah melihat sekarang kapal-kapal, subhanallah, ada yang seolah-olah berjalan di udara. Kapal-kapal di lautan dibuat mesinnya hanya beberapa mesin kecil di bawah, ya, dan dia berada di atas mesin tersebut seolah-olah terbang di atas air, tak lagi menjejak di air. Allahu Akbar. Jemaah ini bilang kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Walhawaiyah, demikian juga pesawat-pesawat yang ada di udara, macam-macam. Ada yang kecepatannya luar biasa, melebihi kecepatan suara. Pesawat supersonik yang pernah dibuat, walaupun tentunya dievaluasi, banyak mendatangkan kerusakan di alam ini. Yang jelas semua adalah merupakan kreasi-kreasi, inovasi manusia yang telah Allah berikan kepada mereka akal untuk dapat mencerna ini semua. Fakulluha tadkhulu fi hadha, semuanya masuk ke dalam hal ini. Walihada qala Nuhun alaihissalam lirakibina ma'ahu fis safinah. Karena itulah Nuh pun mengatakan kepada orang-orang yang bersamanya dalam bahtera Nuh ketika banjir besar. Hanya Nuh dan yang di atas kapal yang selamat, kata Nuh, irkabu fiha bismillah.
Naikilah bahtera ini, ucapkan padanya bismillahimajreha wa mursaha. Dengan nama Allah sajalah kapal ini berlayar dan kapal ini menyandar. Wahadil marakib, semua kendaraan ini, kulluha wa sababuha, semua sebab-sebab ini yang memudahkan seorang pergi safar, wabihi tatimmu wa takmul, yang dengannya sempurna tercapai, kulluhu min ni'amillah, tercapai safar dengan mudah, semuanya adalah bagian dari nikmat Allah wa taskhirihi. Allah yang mudahkan semua, Allah yang menundukkan semua benda-benda ini untuk manusia. Ya. Tanpa Allah tak ada yang bisa. Kalau katakan manusia bisa buat pesawat, baik, dari mana bahan bakarnya kalau bukan Allah yang menciptakan? Titanium dari mana? Dari logam-logam di mana? Di bumi. Bumi saya menciptakan. Kendaraan itu memiliki bahan bakar, harus ada. Bahan bakarnya aftur misalnya, dari mana? Siapa yang buat? Siapa yang mengeluarkan dari dalam bumi? Allahu Akbar. Semua Allah Jalla wa'ala. Akal mas sendiri siapa yang buat? Ya. Wajib bagi hamba mengakui nikmat tersebut, jangan kufur nikmat. Wa khususan waqta mubasyaratiha. Terkhusus ketika dia mengendarai ini semua, rasakan nikmat Allah yang besar kepadamu. Kau tak payah-payah berpanas-panas, engkau dalam mobil ada AC-nya, subhanallah. Ya. Wa fihi, dan di antara faedahnya, tadhakkurul halati allati laulal bari lama hasrat wa dhullat fi qawlihi wa ma kunna la muqrinin. Kau ingat kondisi kalau bukan karena Allah Jalla wa'ala yang memudahkan membantumu menaklukkan benda-benda ini semua untukmu, ma kunna la muqrinin, kami tak akan dapat menguasainya. Ay mutiqin, tak mampu. Law raddal amru ila haulina wa quwwatina, sekiranya Allah lepaskan dirinya, berserah diri manusia kepada diri sendiri, Allah lepas daripada manusia, Allah biarkan mereka bergantung dengan dirinya sendiri, kekuatan sendiri, la kunna adhafa syai'in ilman, pastilah kita akan begitu lemah, tak punya ilmu, wa qudratan irada, tak punya kemampuan, tak punya kehendak, walakinahu ta'ala sakharal haywanat, tapi Allah yang menaklukkan hewan-hewan ini. Wa'allamal insana san'atal marqubat, Allah ajarkan manusia bagaimana membuat segala macam kendaraan. Allah yang memberi manusia ilham. Allah yang memberi Nuh ilham bagaimana membuat bahtera besar. Ya. Kata Allah, wasna'il fulka bi'ayunina wa wahyina. Wahai Nuh, buatlah kapal dengan wahyu kami, dengan penglihatan mata kami. Dengan penglihatan mata kami. Itu kata Allah kepada Nabi Nuh. Ya. Kama imtannallahu fi taysiri sina'ati duru' wal-waqiyah fi qawli, sebagaimana Allah berikan juga nikmat manusia ketika berperang agar dapat menghindar pada musuh-musuh mereka, Allah berikan mereka ilham untuk membuat perisai-perisai, tameng-tameng, kata Allah. Wa'allamnahu san'ata labusin lakum, dan diajarkan kepadanya yakni bagaimana membuat pakaian dapat melindungi manusia daripada serangan senjata. Lituhsinakum min ba'sikum, agar menjaga kalian daripada musuh kalian yang kuat-kuat. Fahal antum syakirun, pandai akan bersyukur. Allahu Akbar. Allah ciptakan sekarang, mungkin dahulu pakai perisai, berperang langsung berhadapan, sekarang jarak jauh, ada peluru-peluru. Allah subhanahu wa ta'ala giring manusia bagaimana mereka mencari jalan-jalan keselamatan. Dibuatlah yakni rompi anti peluru. Allahu Akbar. Ternyata peluru ada lebih besar lagi, dibuatlah tank-tank, tank-tank anti peluru yang terbuat daripada bahan baja yang kuat, bahkan dari kaca-kaca. Sebagaimana kau lihat bagaimana mobil-mobil membawa presiden, orang-orang besar, raja-raja, kacanya tak tembus peluru. Allahu Akbar. Siapa yang mengajarkan? Allahu Jalla wa'ala. Fa'alal khalqi an yashkurullah, na'lam makhluk itu bersyukur kepada Allah. Idza 'allamahum sina'atal libasis satir lil 'awrat. Dialah Allah mengajarkan manusia untuk membuat pakaian yang menutupi aurat. Kau tengok betapa indahnya pakaian dibuat manusia, dirancang manusia untuk menutupi aurat. Berbagai macam modelnya, warnanya, bahannya. Allahu Akbar. Walibasar riyas, Allah ajarkan manusia untuk membuat pakaian yang terbuat daripada bulu. Allahu Akbar. Dari bulu sapi dibuat jaket-jaket yang mahal-mahal, yang indah-indah. Ya. Tali pinggang, tas dan semacamnya. Ya. Walibas al-harbi wa alatil harbi, Allah ajarkan manusia untuk membuat peralatan perang, senjata perang. Ya, pakaian perang.
Wa'allamahu san'atal fulkil bahriyati wal bahriyati wal hawaiya. Allah ajarkan manusia pula dengan kreasi mereka untuk membuat berbagai macam kendaraan-kendaraan di darat, di laut dan di udara. Wasan'ata kullama yahtajuna ila al-intifa'i bih. Bahkan Allah ajarkan segala sesuatu yang manusia dapat mengambil daripadanya manfaat. Wanzalal hadida fihi ba'sul syadid wa manafi' lin-nasi mutanawwi'ah. Allah turunkan untuk manusia, ya. Allah keluarkan untuk manusia bahan bernama besi yang begitu kuatnya, begitu kokohnya, sampai-sampai ada dalam surat bernama surat Al-Hadid. Allahu Akbar. وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ لِلنَّاسِ. Kami turunkan, kami keluarkan untuk manusia bahan besi yang begitu kokoh. Kau tengoklah bangunan-bangunan yang megah, yang tinggi-tinggi. Tengok bagaimana Burjul Khalifah yang berapa ratus tingkat ke atas mencakar langit, dan saingan-saingannya, menara kembar yang di Malaysia, subhanallah, akan dibuat lebih tinggi daripada Burjul Khalifah nanti di Saudi misalnya. Itu semua berdiri tegak dengan bantuan setelah Allah SWT, adalah besi ciptaan Allah, makhluk Allah. Demikian juga berbagai macam peralatan-peralatan, kendaraan-kendaraan, semua di sana ada bahan besi-besi yang kokoh Allah ciptakan. Siapa yang membuatnya? Allah Tabaraka wa Ta'ala. Agar manusia bersyukur, dijadikan sebagai sarana untuk menciptakan perdamaian, kedamaian. Manusia menyalahgunakannya, dibuatlah berbagai macam purut-purut, ya. Subhanallah, akhirnya membinasakan manusia. Jemaah ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata beliau, walakinna aktsarul khalqi fi ghaflatin an syukrillah. Tapi sayangnya kebanyakan manusia tak pandai bersyukur kepada Allah. Bal fi utuwin wastikbarin 'ala Allah, yang ada sombong, pongah di hadapan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa tajabburin bi hadhihi ni'am 'ala al-'ibad. Mereka begitu pongahnya menghadapi berbagai macam nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepada mereka, menjadi sombong mereka. Subhanallah. Sebagian manusia ateis mengatakan tak ada Tuhan. Sebagian manusia menyembah Tuhan-Tuhan yang banyak. Ada yang menyembah Tuhan batu, Tuhan kayu, Tuhan patung. Allahu Akbar. Lupa dengan Allah pemberi segala macam kenikmatan. Allah ciptakan untuk manusia berbagai macam kendaraan. Di antaranya kendaraan adalah yang membawa barang-barang berat. Misalnya apa? Untuk orang-orang dahulu kala, mereka menjadikan sapi sebagai pembawa gerobak, dokar. Sapi membawa barang-barang daripada hasil tanaman mereka. Ini sapi Allah ciptakan untuk manusia, Allah tundukkan untuk manusia, mengikuti perintah manusia. Tapi ini pula yang disembah oleh sebagian manusia, menyembah sapi. Ya Subhanallah. Mereka tak pandai bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala. Mereka sembah sapi yang lebih rendah daripada mereka tingkatnya. Allahu Akbar. Masyaallah muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa fi hadzal hadithi at-tadhakkur bi safar ad-dunya. Hadis ini mencakup yakni berbagai macam i'tibar, pengingat manusia bahwasanya dia sedang melakukan perjalanan di dunia ini, as-safar al-hissi bi safar ad-dunya al-hissi li safar al-akhirah al-ma'nawi. Hakikatnya dia sedang mengambil pelajaran atas akan adanya perjalanan nanti lebih panjang, perjalanan yang sifatnya ma'nawi, perjalanan di negeri akhirat. Di qawlihi wa inna ila rabbina lamunqalibun. Kenal dalam hadis ini Rasulullah mengajarkan agar kita mengucapkan sesungguhnya kami akan kembali kepada Tuhan kami. Kemanapun kau pergi dunia ini, kau akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa anna ila rabbikal muntaha. Sesungguhnya hanya kepada Allah lah akan kembali segala sesuatu. Fakama bada'al khalqa fahuwa yu'iduhum. Allah yang mulai penciptaan, Allah akan mengembalikan mereka kembali setelah mereka mati. Liyajziyal ladzina asa'u bima 'amilu wa yajziyal ladzina ahsana bil husna. Ketika itulah Allah akan berikan balasan kebaikan bagi yang berbuat baik dan balasan serupa bagi yang berbuat buruk. Allahu Akbar. Dan perkataan Nabi wa qawluhu Allahumma inna nas'aluka fi safarna hadzal birra wat taqwa wa min al-'amali ma tarda. Ucapan Nabi Allah, kami bermohon dalam perjalanan ini kebaikan, ketakwaan, amal yang kau ridai. Sa'alallah an yakuna safaran mawsufan bi hadzal wasfi. Nabi bermohon kepada Allah agar safarnya yakni benar-benar mencakup kriteria-kriteria apa yang Rasulullah minta ini.
Al-Wasf al-Jalil muhtawiyan ala amalil birri kulliha, yang berkaitan dengan segala macam amalan-amalan kebajikan. Al-Muta'alliqati bihaqqillah wal-Muta'alliqa bihaqqil khalqi. Semoga safarnya ini akan dapat mewujudkan ketakwaan kepada Allah, mewujudkan segala macam kemaslahatan baik untuk manusia, ya, ataupun untuk